0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan.
2: Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga.
0: Dewan Pertimbangan Presiden akan memberikan masukan, saran, dan pertimbangan sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan tidak terlalu khawatir dengan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Pergantian Menteri Luar Negeri dari Sugiono kepada Armand Atanasir membawa misi baru diplomasi Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres akan memberikan masukan, saran, dan pertimbangan sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Ki Gerung, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres dari berbagai kalangan seperti akademisi, tokoh agama, politisi, dan pengusaha. Salah satu yang dilantik adalah Roky Gerung yang merupakan seorang akademisi dan intelektual Indonesia. Roky Gerung mengatakan Watimpres akan memberikan pertimbangan, masukan, dan saran kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai dengan visi kepala negara. Roky Gerung ingin mengolah persepsi publik agar sama dengan persepsi Presiden Prabowo Subianto. Penjelasan itu disampaikan oleh Roky Gerung pada wartawan usai dilantik di Istana Negara Jakarta kemarin.
1: Pesan khusus diberikan oleh Pak Presiden bahwa Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan dan memberi pertimbangan tentang arah dari kebijakan itu supaya sesuai dengan visi presiden. Itu fungsi normatif dari dewan. Karena ini urusan publik, maka keahlian diperlukan, ketajaman naluri harus diandalkan, dan yang paling penting adalah menunjukkan tanpa ragu-ragu apa yang salah di dalam persepsi publik terhadap kekuasaan dan bagaimana kekuasaan mengolah persepsi itu menjadi positif bagi negeri.
3: Saudara Yusuf Hamka, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
4: Adapun anggota Watimpres lainnya yang merupakan seorang pengusaha, Yusuf Hamka mengatakan dihubungi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2026 pukul 6.30 menit waktu Indonesia Barat. Yusuf Hamka menyatakan kesiapan mengemban tugas sebagai Watimpres demi kemajuan bangsa dan negara.
5: Kalau untuk merah putih, kita harus terima. Jadi nggak pakai alasan. Untuk merah putih, harga mati.
6: Itu Pak Seskap. Pak Seskap.
7: Apa katanya, Pak?
6: Terus jawaban dari pertama kali yang Bapak lemparkan ke Pak Seskap pada saat tawaran itu seperti apa?
5: Saya kaget. Saya cuma bilang, Alhamdulillah, Pak. Saya bilang, negara mempercayai saya. Betul, Bapak Presiden minta. Siap. Kalau sudah diminta oleh negeri, tidak boleh ditolak dan kita harus berbakti buat negeri. Bapak tahu, doain aja pokoknya. Insya Allah kita berbakti buat negeri, kita bangun negeri kita yang tercinta ini menjadi lebih baik dan sejahtera.
4: Adapun 26 anggota Watimpres yang dilantik diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan periode 2024-2026 Pratikno yang menjadi Ketua Watimpres. Kemudian Anwar Usman, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Sinta Nuria Wahid yang merupakan akan istri dari Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Selanjutnya adalah tokoh Muslim Muhammad Quraish Shihab dan tokoh Konghucu Budi Santoso Tanuwibowo serta mantan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan dari Istana Presidenan Jakarta. Sugandi Avandi, RRI Pro 3 atau Semudara untuk Indonesia.
0: Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan tidak terlalu khawatir dengan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, meskipun rencana itu akan mempengaruhi penerimaan pajak. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
2: Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa.

0: Jadi sebenarnya kita nggak perlu terlalu khawatir terhadap ini. Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga. Kalau gimana pasti akan berubah sedikit.
1: Berubah
0: sedikit. Ya kita harus nanti kalau memang diputuskan, kita harus nyari konsekuensi, nyari basis pajak yang baru.
2: Menurut Bimo, dirinya belum diminta untuk menyesuaikan batas PTKP, tetapi ia sudah menyampaikan sejumlah skema ke Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan. Soal berapa kenaikannya, kata Bimo, masih menunggu kepastian dari Kementerian Koordinator Perekonomian. Sebelumnya, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah berencana menaikkan batas PTKP sehingga pekerja dengan gaji setara upah minimum provinsi UMP akan dibebaskan dari pajak. Sementara itu, saat ini batas gaji yang tidak kena pajak sebesar 54 juta setahun atau 4,5 juta per bulan.
3: Kemudian juga tadi dibahas mengenai perbaikan angka daripada PTKP yang akan menyesuaikan kepada angka inflasi. Nah, ini sedang kami hitung bersama dengan Menteri Keuangan.
2: Menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, rencana untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP akan dilaksanakan tahun 2027 mendatang. Dari Bogor, Jawa Barat, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Beralih ke informasi lainnya, di mana peringatan Hari Batik Nasional menjadi momentum untuk kembali mengenalkan dan melestarikan batik sebagai warisan budaya Indonesia. Di Kalimantan Tengah, benang bintik terus didorong agar semakin dikenal masyarakat, khususnya generasi muda. Berikut laporan selengkapnya, Reno Simaremare.
5: Peringatan Hari Batik Nasional 2 Oktober menjadi momentum untuk meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap batik sebagai warisan budaya Indonesia. Di Kalimantan Tengah, batik lokal atau yang dikenal dengan sebutan benang bintik terus didorong agar semakin dikenal dan digunakan masyarakat, termasuk generasi muda. Desainer batik turut berupaya memperkenalkan benang bintik dengan mengajak klien menggunakan batik khas Kalimantan Tengah dalam berbagai kesempatan. Salah seorang desainer benang bintik di Palangkaraya, Anto, menilai benang bintik memiliki kekayaan motif yang dapat dikembangkan menjadi busana modern.
6: Saya sangat bangga bisa memperkenalkan benang bintik ke Kalimantan Tengah, tentunya khususnya nasional bahkan internasional.
7: Bahkan di belakang saya ini juga benang bintik saya mix dengan denim dan secara konsepnya saya bikin jaket dan nggak kalah juga kan? Untuk tampilannya, untuk nongkrong atau untuk main ke mall juga nggak malu itu.
5: Peningkatan penggunaan batik juga terlihat dari tingginya minat masyarakat menyambut peringatan Hari Batik Nasional. Salah satu pegawai toko batik, Arifuddin, menyebut jumlah pengunjung mengalami peningkatan menjelang Hari Batik Nasional dan masyarakat banyak mencari batik khas Kalimantan Tengah.
8: Pada hari biasanya sih agak kurang ya, tapi pas hari batik itu biasanya itu membludak banget tuh mas. Kayak dulu aja full tuh toko, jadi susah banget untuk kami lewat-lewat gitu. Jadi memang pada hari batik tuh orangnya pada banyak cari batik banget, khususnya batik kayak batik Kalteng yang aku pakai ini mas.
5: Menurut Arifuddin, pelestarian batik tidak hanya menjadi tanggung jawab generasi tua, tetapi juga generasi muda. Penggunaan batik dalam kehidupan sehari-hari diharapkan dapat menjaga keberadaan budaya lokal sekaligus memperkenalkan kekayaan motif Kalimantan Tengah kepada masyarakat luas. Ia menambahkan, generasi muda memiliki peran penting dalam melestarikan batik sebagai warisan budaya yang telah diwariskan sejak dahulu. Penggunaan batik tidak hanya untuk kalangan orang tua, tetapi juga dapat dikenalkan oleh generasi muda dalam berbagai kesempatan. Dengan terus menggunakan dan mengenal batik, generasi muda turut menjaga kelestarian budaya agar tidak punah. Reno Simaremare melaporkan.
4: Pergantian Menteri Luar Negeri dari Sugiono kepada Armana Tanasir membawa misi baru diplomasi Indonesia, termasuk mengawal pencalonan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
9: Laporan khusus.
1: Pergantian Menteri Luar Negeri menjadi babak baru bagi diplomasi Indonesia di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Kini, Armanata Kristiawan Nasir resmi menggantikan Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri. Dengan pengalaman panjang di dunia diplomasi, Armanata Nasir langsung dihadapkan pada sejumlah agenda strategis politik luar negeri.

0: Negeri Indonesia. Salah satunya adalah mengawal pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau DKPBB periode 2029-2030. Dalam pernyataannya, Menlu Armanata menyebut pelaksanaan politik luar negeri Indonesia akan tetap mengacu pada mandat yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pencalonan ini menjadi bagian dari upaya Indonesia untuk memperkuat peran dalam diplomasi multilateral, khususnya dalam isu perdamaian dan keamanan internasional.
1: Ini merupakan amanah baru yang saya emban. Tentunya situasi global saat ini dinamikanya tidak sederhana. Tantangan yang kita hadapi sangat besar. Tentu suatu hal yang kita juga syukuri bahwa Polugri Indonesia itu selalu konsisten. Jadi siapapun yang menjalankan tugas sebagai Menteri Luar Negeri, rujukannya jelas, yaitu adalah undang-undang kita. Polugri kita juga jelas, bebas aktif yang sudah sering disampaikan oleh Bapak Presiden. Jadi tugas saya di sini adalah melanjutkan apa yang telah dijalankan Bapak Yono yang sekarang jadi Pak Menko.
0: Sebelumnya, mantan Menteri Luar Negeri Sugiono, yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, telah menyampaikan pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DKPBB periode 2029-2030 dalam pidatonya pada sidang Majelis Umum PBB ke-81 di New York, Amerika Serikat. Dalam pidatonya, Sugiono menegaskan kontribusi Indonesia melalui diplomasi dan mediasi dalam membantu penyelesaian berbagai konflik baik di kawasan maupun di luar kawasan. Indonesia juga disebut sebagai salah satu kontributor utama dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB.
2: Saya kira tidak banyak yang baru, karena dari awal juga kita berusaha untuk menjalankan suatu Polugri yang seribu kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Jadi saya kira beliau juga sudah memahami itu, dan saya yakin di bawah kepemimpinan beliau sebagai Menteri Luar Negeri, wajah diplomasi kita akan semakin baik.
0: Di sisi lain, mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal menitipkan 3 pesan kepada Menteri Luar Negeri Armanata Nasir. Pesannya yakni berupa berkaitan dengan arah politik luar negeri, anggaran Kementerian Luar Negeri, hingga menjaga hubungan dan kerjasama dengan masyarakat sipil. 3 pesan tersebut menjadi catatan bagi Menlu baru dalam menjalankan mandat diplomasi Indonesia.
3: Pertama, dalam dunia yang sedang sangat semrawut, kami berharap politik luar negeri Indonesia bisa menunjukkan watak bangsa kita yang berani membela prinsip hubungan internasional dan tidak akan pernah tunduk pada tekanan bangsa manapun, betapapun besarnya mereka. Kedua, kami berharap Menlu Tata dapat memberi perhatian pada anggaran Kementerian Luar Negeri yang menurut saya masih dalam kondisi yang prihatin. Ketiga, kami berharap Menlu Tata dapat tekun menjaga kerjasama dengan masyarakat sipil, termasuk dengan FPCI.
0: Kini, Armanata Nasir memulai masa tugasnya sebagai Menteri Luar Negeri dengan sejumlah agenda strategis. Jika Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap DKPBB periode 2029-2030, Indonesia akan mencatatkan kembali kehadirannya di DKPBB untuk 5 kalinya. Bagi diplomasi Indonesia, perjalanan menuju kursi tersebut menjadi cara bagaimana memperkuat peran Indonesia dalam dinamika multilateral dunia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Menlu baru tancap gas Indonesia bidik kursi Dewan Keamanan PBB. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Yulena Martadoki, dibacakan Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pergantian nakoda di Kementerian Luar Negeri bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan momentum strategis untuk merawat kesinambungan diplomasi Indonesia. Armanata Kristiawan Nasir, yang resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 1 Oktober 2026, menggantikan Sugiono, langsung dihadapkan pada agenda besar yang menuntut gerak cepat. Namun, suksesi kepemimpinan tidak berarti mereset arah kebijakan. Tantangan terbesar justru terletak pada komitmen sang menteri baru untuk mengawal konsistensi agenda strategis yang telah berjalan tanpa kehilangan momentum. Salah satu pekerjaan rumah yang paling mendesak adalah mengamankan jalan Indonesia sebagai kandidat anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa periode 2029-2030. Ambisi terhormat ini telah dideklarasikan Indonesia di panggung sidang ke-81 Majelis Umum PBB pada September lalu. Artinya, Armanata tidak sedang merintis jalan dari titik nol. Fondasi kampanye telah diletakkan, termasuk jejaring penggalangan dukungan lintas negara, serta pengusungan tema besar, Fostering Unity, Advancing Peace. Ujian sesungguhnya bagi diplomasi kita hari ini adalah bagaimana merawat denyut kampanye tersebut hingga berbuah dukungan konkret tatkala bilik suara dibuka pada 2028 mendatang. Jika ikhtiar ini berbuah manis, Indonesia akan mencatatkan sejarah baru, kembali duduk sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk kelima kalinya. Sebuah rekam jejak diplomasi yang membanggakan, setelah sebelumnya kita dipercaya pada periode 1973 hingga 1974, 1995 hingga 1996, 2007 hingga 2008, hingga 2019 hingga 2020. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, panggung Dewan Keamanan PBB tentu bukan sekadar ajang unjuk prestis diplomatik. Lebih dari itu, kursi tersebut adalah instrumen strategis untuk memperbesar pengaruh Indonesia dalam merumuskan solusi atas berbagai krisis global. Karena itu, gerak taktis Menteri Luar Negeri baru tidak boleh berhenti pada akumulasi dukungan statistik. Indonesia wajib tampil sebagai ID leader, menawarkan gagasan segar dan kontribusi substansial yang relevan dengan dinamika keamanan dunia terkini. Di sisi lain, Armanata sendiri telah menegaskan bahwa poros politik luar negeri Indonesia akan tetap kokoh pada jalurnya, berpijak teguh pada prinsip bebas aktif, serta selaras dengan visi besar dan arahan Presiden. Pada akhirnya, kursi Dewan Keamanan PBB bukanlah garis akhir dari sebuah diplomasi. Yang jauh lebih fundamental adalah bagaimana kita menggunakan pengaruh tersebut untuk merajut perdamaian abadi, memperkuat solidaritas multilateral, dan menjadi suara paling lantang bagi kepentingan negara-negara berkembang. Gaspol diplomasi di bawah komando Armanata Kristiawan Nasir harus diterjemahkan sebagai kerja-kerja kolektif yang terukur untuk merawat kredibilitas internasional sekaligus membawa kemaslahatan nyata bagi kepentingan nasional. Sekian editorial pagi ini. Selamat beraktivitas.
4: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan Indonesia ingin memperdalam kerjasama dengan Jerman di berbagai sektor strategis, mulai dari industri, infrastruktur, perdagangan, investasi, energi, transportasi digital, kesehatan, hingga pengembangan sumber daya manusia. Hal itu dikatakan Erlangga dalam perayaan Hari Persatuan Jerman di Jakarta pada Jumat. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Erlangga mengatakan hubungan di Indonesia dan Jerman selama ini terus berkembang dalam satu dekade terakhir, berlandaskan rasa saling menghormati, kepercayaan, serta kepentingan bersama. Pada tahun ini, Indonesia dan Jerman memperingati 74 tahun hubungan diplomatik sebelum merayakan 75 tahun hubungan bilateral pada 2027. Menurut Erlangga, 2026 menjadi momentum yang penting bagi penguatan hubungan kedua negara yang ditandai dengan sejumlah kunjungan dan pertemuan tingkat tinggi. Beralih ke informasi dari dunia olahraga di mana tim nasional voli putra Indonesia menyerah 1-3, 19-25, 23-25, 25-21, dan 22-25 kepada Vietnam dalam pertandingan perebutan tempat 9-11 Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Okazaki Central Park di Aichi pada Jumat. Indonesia langsung mengambil inisiatif permainan dengan menekan Vietnam, tapi Vietnam melesat 11-8. Vietnam bermain solid sampai dengan memenangkan set pertama dengan 25-19. Pada set kedua, Indonesia tancap gas dengan memimpin 6-1, tapi pada pertengahan set, Vietnam unggul 17-16, sebelum menutup set ini dengan 25-23. Pada set ketiga, Indonesia yang dilatih oleh Redel Toiran unggul 5 poin, sampai pertengahan set, 14-9, Indonesia bermain pada jauh lebih tenang dan solid untuk memenangkan set ini dengan 25-21. 3 poin beruntun membuat Vietnam melesat 21-17 sebelum menutup set ini dengan 25-22 yang memastikan Indonesia berada pada posisi 9-10. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan terkini lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
6: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
4: Brigadir Susan, silakan. Brigadir Susan, silakan laporannya. Halo Brigadir Susan. Ya baik, nanti kami akan hadirkan ya pada kesempatan berikutnya untuk pantauan lalu lintas dari NTMC Korlantas Polri. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: perhatian.
1: Ketika akan menaiki pesawat, pernahkah kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryeu bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

0: Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Baikkan bajak Anda untuk memantau situasi lalu lintas dari NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Susan, silakan.
3: Baik, terima kasih Zaini dan selamat pagi pemirsa menemani aktivitas Anda pada pagi hari ini. Kami akan memantau bagaimana kondisi lalu lintas di beberapa titik melalui CCTV dari NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama, saya akan ajak kita untuk memantau di JPO Menara Jam Sostek, Jakarta Selatan. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi dari kedua arahnya terpantau cukup normal dan lancar. Kami harapkan meskipun normal, bagi Anda para pengendara yang akan melintas kawasan ini tetap mematuhi marka-marka jalan maupun peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita bergeser ke lokasi yang kedua, dan di lokasi yang kedua masih di Jakarta Selatan, tepatnya di JPO Kuningan. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Mampang yang akan menuju ke arah Menteng cukup normal, didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Kemudian dari arah Menteng yang akan menuju ke arah Mampang pada pagi hari ini juga cukup relatif lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk berhati-hati mengantisipasi aktivitas masyarakat pada pagi hari seperti masyarakat yang berolahraga maupun kendaraan-kendaraan umum yang melintas. Untuk itu kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berada di jalur yang benar, tidak melawan arah karena rawan akan kecelakaan. Dan kemudian dari Jakarta Selatan kita akan bergeser untuk melihat atau memantau di Pospol Karanganyar Kebumen. Lalu lintas pada pagi hari ini terpantau di CCTV Korlantas Polri dari arah Gombong yang akan menuju ke Sruweng. Terpantau cukup ramai dan lancar. Kemudian dari arah sebaliknya, Sruweng yang akan menuju ke arah Gombong juga peningkatan volume kendaraan didominasi oleh kendaraan-kendaraan berat sudah mulai terlihat di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara yang akan melintas kawasan ini untuk mengantisipasi dengan menjaga jarak aman dan juga jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda ketika melintas kawasan ini. Dan juga perlu diperhatikan adanya perlintasan rel kereta api pada kawasan ini. Untuk itu konsentrasi agar ditingkatkan, dan juga jika palang pintu pada rel kereta api sudah tertutup agar bersabar dan saat Anda mengantri pada kawasan ini. Dan juga berhati-hati jika Anda merasa lelah, dapat beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan Anda. Dan kemudian kita akan bergeser melihat di Simpang Tugu Kertosuro, Jawa Tengah. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Klaten yang akan menuju ke arah Jogja terpantau lancar. Kemudian dari Sukoharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Boyolali maupun Semarang pada pagi hari ini juga cukup kondusif lancar, tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Namun kami tetap menghimbau bagi Anda para pengendara yang akan melintas kawasan ini untuk mengantisipasi kendaraan berat seperti truk angkutan barang maupun bus antar kota yang melintas kawasan ini yang menjadi salah satu hal yang perlu Anda perhatikan dan juga perlu meningkatkan konsentrasi Anda ketika Anda akan melintas kawasan ini, pemirsa. Dan kemudian pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 155 kasus laka lantas dengan rincian 8 meninggal dunia, 7 luka berat dan 114 luka ringan. Dan dari 155 kasus laka lantas ini, 63% terjadi pada waktu siang hari. Kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk selalu mengutamakan keselamatan diri Anda saat berada di jalan dengan mengikuti peraturan dalam berlalu lintas. Dan sampailah di tujuan dengan aman dan juga selamat. Dan demikian Brigadir Susan melaporkan langsung dari studio NTMC Korlantas Polri. Selamat pagi dan salam presisi kembali ke rekan Zaini di studio.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

0: baru enak.
1: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid sudah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: dinamika olahraga.
1: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
2: Luar biasa penampilan pembukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.
3: Kamu memperhatikan bagaimana warna dapat mempengaruhi suasana hati kita? Warna biru misalnya, sering dikaitkan dengan ketenangan dan kesejukan. Sementara itu, warna merah sering diidentikan dengan semangat dan energi. Ternyata, pemilihan warna dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari pakaian hingga desain interior, memiliki makna psikologis yang mendalam loh. Untuk itu, apa warna favoritmu?
4: Sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh James Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.
5: Pro3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi.
6: Armanata Nasir resmi dilantik sebagai Menteri Luar Negeri, menggantikan Sugiono yang kini bertugas sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Menlu akan mengawal dan meloloskan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB atau DKPBB untuk periode 2029-2030. Pemilihannya baru berlangsung nanti ya, di Juni 2028. Jika berhasil, pencalonan ini menjadi momen kelima kalinya Indonesia duduk di kursi Dewan Keamanan PBB. Menjadi anggota tidak tetap DKPBB memberikan pengaruh besar bagi diplomasi global Indonesia. Namun posisi ini juga tentu membawa tantangan strategis yang berat. Nah, seperti apa plus minusnya juga ya. Kemudian sejauh mana peran Indonesia juga makin bisa lebih diandalkan di tengah gejolak global saat ini. Kami sudah bersama dengan pakar hubungan internasional dari Universitas Pajajaran, Tengku Rejasyah.
5: Wawancara Pro3.
6: Pak Reza, selamat pagi.
7: Selamat pagi,
6: salam pagi. Dari Bandung. Salam selamat juga dari pagi. Jakarta, Pak Reza. Pak Reza, tadi kalau kami tampung pendapat para pendengar ya, mereka mempertanyakan efektivitas Indonesia ada di DKPBB itu seperti apa sebenarnya? Apalagi jika berhadapan dengan kekuatan veto dari 5 negara di DKPBB. Bagaimana Pak Reza?
7: Tepat sekali ya, tapi kita kan harus pertama harus optimis ya. Ini sudah suatu kebijakan nasional kan. Menlu sudah menyatakannya secara publik tahun ini, kemudian Presiden kita juga sudah mengatakan hal yang sama setahun sebelumnya kan. Wajar kalau publik mempertanyakan, tapi kita harus menjawabnya dengan refleksi diri dulu dong, yeah. Bahwa kita punya komitmen. Komitmen kita itu menjaga perdamaian dunia ini sesuai dengan konstitusi. Kebijakan kita juga adalah mengusung prinsip 1000 kawan itu masih sedikit dan 1 musuh itu terlalu banyak ya. Kemudian kita selama ini fokus isu global Palestina. Nah, kita sudah punya pengalaman kan di masa lalu kan, tahun 73-74, Kemudian tahun 95-96, kemudian tahun 2007-2008, dan tahun 2019 dan 2021. Jadi saya pikir Kementerian Luar Negeri itu sudah punya data bank ya, dari dulu sampai sekarang kita konsisten di mana, kita mentok di mana. Oke, kita akan berhadapan dengan anggota, dengan apa ya, dengan para pemenang Perang Dunia Kedua yang sudah nyaman itu berada di Dewan Keamanan PBB dari tahun 45 sampai sekarang, dan ternyata dunia tidak bergerak kepada keadaan yang lebih aman ya. Pertama kita harus sadar deh bahwa hak suara kita sama di dalam pemungutan suara di Dewan Keamanan. Oke, kita sama-sama bisa berbicara soal pengesahan resolusi yang membutuhkan 9 suara setuju dari 15 anggota. Kita juga sadar bahwa kita nggak punya hak veto, karena hak veto itu ada di tangan Amerika Serikat, Rusia, Cina, Inggris, dan Prancis. Itu semua betul. Tapi kita kan bisa berkinerja bersama Majelis Umum PBB, di mana itu ada sekitar 95% anggota yang suaranya itu dekat-dekat dengan suara kita, kan? Nah, jadi untuk itu kita harus menggunakan ini, apa yang kita, hak-hak yang kita miliki di dalam Dewan Keamanan. Yeah. Misalnya hak suara dalam pengambilan keputusan. Oke, walaupun kalah tapi jalan terus. Kita bisa mengesahkan resolusi. Oke, kita menghargai dia punya hak veto, betul. Tapi kita bisa menginvestigasi konflik. Jadi kita menginvestigasi sanksi udah jalan seperti apa, situasinya bagaimana, perselisihan anggota yang ada itu seperti apa. Kita bisa bikin rekomendasi perdamaian, dan kita syukur-syukur nanti kita kena dalam kepresidenan bergilir yang bergerak itu secara alfabetis. Tapi juga kita harus sadar masa kita itu 2 tahun ya. Dalam 2 tahun itu kan sangat sulit bersinergi dengan 10 negara yang tidak tetap kan. Dan untuk itu kan kita harus sadar juga bahwa yang namanya anggota tetap itu kan keras. Nah, pada saat yang sama kita juga harus berpikir dong, kita hendaknya berpikir bagaimana melakukan reformasi PBB ini.
6: Ya.
7: Karena reformasi ini kan sudah tidak adil. Misalnya begini, Inggris, Perancis, Amerika Serikat, Rusia itu kan budayanya adalah budaya ini, apa, budaya Greco-Judeo-Roman. Kemudian ada Cina hanya budaya Mandarin.
6: Ya.
7: Sedangkan dunia ini kan ada hampir 8,5 miliar penduduk, itu mana perwakilan dari masyarakat Hindu yang penduduknya sekitar 1,3 miliar? Mana perwakilan dari masyarakat Islam yang penduduknya sekitar 1,5 miliar? Mana perwakilan dari Asia, Afrika, Latin Amerika? Itu belum ada. Jadi kemudian juga bagaimana perwakilan dari negara-negara yang mampu, yang maju berkembang tanpa hutang dan mampu bersikap sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan, itu belum ada. Jadi kita hendaknya menggunakan momentum dari sekarang untuk mempersiapkan diri untuk reformasi PBB, dan untuk itu kan caranya harus hati-hati sekali, harus halus, karena tentunya negara-negara besar itu kan tidak mau hak istimewa mereka itu digeser. Nah, tapi untuk itu kita dari sekarang harus gerak cepat. Ini judul hari ini mantap sekali ini, tancap gas Menlu baru Indonesia jadi anggota tidak tetap DKPBB. Dari sekarang kita harus tancap gas, kita harus nempel negara-negara yang saat ini menjadi anggota tidak tetap.
6: Misalnya, nah, sebagai Kolombia, negara yang punya track record cukup panjang lah di DKPBB, kalau terpilih kan yang kelima kali kalau begitu ya, Pak Reza ya. Nah, kalau Indonesia kepilih kembali di DKPBB begitu, sejauh mana sebenarnya harapan dari berbagai negara kepada Indonesia sehubungan dengan kondisi perkembangan geopolitik saat ini, Pak Reza?
7: Tepat sekali, dunia bisa berharap dari kita. Kita adalah negara termasuk penduduk lima terbesar dunia kan. Dari hari ke hari ini kita makin besar nih, dari 275 menjadi 280, nanti masuk 300, sehingga Amerika Serikat menurun kan. Jadi salah-salah kita bisa menyalip Amerika Serikat. Teorinya mengatakan foreign policy begins at home, kebijakan luar negeri itu berawal dari rumah. Nah, jadi mohon kita ini benar-benar membuktikan kepada dunia bahwa kita ini tidak main-main dengan program-program yang dunia canangkan. Misalnya program-program itu adalah Sustainable Development Goals. Yeah. Bagaimana mungkin kita berbicara hal-hal yang mulia untuk dunia tapi dalam negeri kita sendiri ya belum optimal kan? Jadi ini yang harus kita yakinkan bahwa di 17 items SDG itu kita bergerak positif. SDG 1 tentang tanpa kemiskinan, SDG 2 tanpa kelaparan, SDG 3 hidup sehat sejahtera, SDG 4 pendidikan berkualitas, SDG 5 kesetaraan gender. Itu semua harus kita track record kita baik. Jadi walaupun ekonomi kita begini-begini saja, tapi kita harus menunjukkan bahwa track record kita itu baik, dan baru dengan dunia melihat kita punya kemampuan itu, dunia akan minta saran-saran kita, apa yang kita lakukan, misalnya tanpa kemiskinan. Kita harus lihat misalnya, di dunia ini banyak sekali model-model keberhasilan secara teori, tapi secara praktek kan belum berhasil. Misalnya teori dari Grameen Bank, dari Bangladesh, itu kan ternyata sangat bagus buat Bangladesh, tapi kan akan lebih bagus kalau frekuensinya itu dilipat gandakan dan diterapkan juga untuk negara-negara lain. Misalnya kita bisa berbicara tanpa kelaparan, oke, tapi buktinya dari Indonesia apa? Ya kita harus bisa mengatakan dong bahwa oke, kita menjelaskan MBG, tapi kan MBG itu dunia harus tanya, dia akan tanya apakah MBG Anda itu sudah mampu mengoptimalkan sumber-sumber makanan alami yang ada di wilayah-wilayah masing-masing. Ya, kita buktikan itu. Yeah. Jadi kita berbicara dengan fakta, data, kita berbicara dengan bukti, bukan janji.
6: Ya. Nah, Pak Reja, melihat perkembangan terakhir ini kan Pak Presiden kan juga sering ya berkunjung ke luar negeri, melakukan diplomasi dan lain sebagainya begitu ya. Nah, dengan perkembangan seperti itu, kedekatan Indonesia dengan berbagai negara juga mulai kelihatan sangat dekat begitu ya, tanpa melihat dari blok mana begitu. Sejauh mana kemudian ini juga bisa menjadi modal kuat bahwa kita sebagai kandidat ideal untuk bisa diterima oleh hampir semua negara duduk di DKPBB sebagai anggota tidak tetap.
7: Memang, terima kasih. Memang harus diakui ya bahwa kedekatan pemimpin puncak itu sangat penting sekali. Karena secara birokrasi, kalau pemimpin puncaknya sudah saling setuju, maka birokrasi di bawah itu akan menyesuaikan itu. Yeah. Itu sangat bagus. Memang sudah terbukti kedekatan dengan Putin membuat presiden kita itu menjadi pembawa amanat dari negara-negara EU dalam berurusan dengan Putin. Karena kita ketahui bersama, misalnya ini Eropa ini sudah mulai musim dingin ini kan. Yeah. Nanti puncaknya bulan Desember, dan selama bulan Desember itu kan negara-negara Uni Eropa ingin benar-benar merasakan yang namanya the Holy Christmas kan, hidup di rumah dengan suasana nyaman, tenang, dan dalam tentunya pada saat itu suasana di rumah hangat gitu. Jadi pada saat yang sama mereka juga sadar bahwa Pak Putin ini mengendalikan energi gas dari Rusia. Jadi kalau gas itu kalau salah-salah putar itu dari positif jadi negatif. Yeah. Tentunya Pak Prabowo ini presiden kita harus berbicara dengan Putin dengan segala hormat, ya mohonlah agar gas itu tetap jalan terus, akhir-akhir begitu ya. Memang kita harus akui ya, banyak sekali komitmen yang kita buat kan, terutama sekali komitmen dengan negara-negara yang berpenduduk besar sekali, dengan negara-negara yang kalau kita nyebutnya itu kerjasama multilateral. Jadi yeah, kerjasama itu misalnya kerjasama selatan-selatan, kerjasama Organization of Islamic Conference, kerjasama Liga Arab. Jadi kalau kita bisa menonjol di situ dan kita tidak punya track record buruk di situ, maka kita dengan satu kali pidato presiden kita itu bisa mendapatkan suara itu puluhan gitu. Ya, tapi kan untuk itu kan resikonya adalah harus sering-sering berkunjung, yeah, harus sering-sering berkunjung kepada KTT, harus sering-sering berkunjung pada hari-hari sakral organisasi tersebut. Dan juga harus memelihara hubungan baik dengan kepala negaranya. Dan juga untuk itu ya kita tidak boleh milih-milih dengan semua negara di dunia, itu harus bersahabat. Jadi di mana 1000 kawan itu kan belum cukup. Nah, kita tambah terus. Untuk itu kan kita juga harus sadar ada negara di dalam DKPBB itu yang suaranya dekat-dekat sama kita dan yeah, sudah menyangkut pembangunan dunia, menyangkut perdamaian dunia, itu Rusia dan Cina. Itu kita pertahankan terus. Jadi pertemuan presiden kita dengan kepala negara Rusia dan Cina itu memang kelihatannya kok sering-sering, tapi memang harus dilakukan karena Cina itu kan punya banyak proyek di dunia kan. Yeah. Proyek dia itu namanya Belt and Road Initiative. Itu ada di Asia, Afrika, Latin Amerika. Dan Cina juga punya kemampuan menghubungkan Rusia dan Arab Saudi yang selama ini kendor begitu kan. Nah, jadi juga kita harus punya kemampuan juga berhubungan semakin baik dengan Inggris dan Prancis. Karena Inggris dan Prancis ini punya koleksi yang namanya Commonwealth of Nations, itu untuk Inggris, wilayah ex-jajahan yang berbahasa Inggris, dan Perancis punya wilayah jajahan yang menggunakan bahasa Perancis atau Francophone. Jadi kalau misalnya kita dekat dengan Inggris, dekat dengan hari-hari kebangsaan, hari-hari besar dari yeah, Perancis dan Inggris, kita kan bisa menggait simpati dari 35 negara anggota Commonwealth of Nations dan sekitar 35 negara anggota dari Francophone ini. Ya. Nah, jadi untuk itu kan harus resikonya harus banyak ketemu, harus banyak ketemu presiden kita dengan tokoh-tokoh besar dunia, dan di situ kita membuat komitmen-komitmen yang bisa kita pertanggungjawabkan kepada publik dalam negeri dan juga bisa dipertanggungjawabkan kepada dunia. Misalnya bagaimana mengoptimalkan bantuan-bantuan yang sudah ada di level internal misalnya. Kemudian misalnya kita melihat di negara-negara Latin Amerika itu kan ada negara-negara yang kaya, kemudian ada negara-negara yang belum kaya. Tapi kita harus bisa menghubungkan donasi itu internal deh dari yang negara yang kaya dari wilayah ini ke dalam mitra-mitranya begitu. Jadi ya, harus kaya ide dan juga harus banyak berkinerja dan juga harus mendapat dukungan dari publik, karena ini sangat mahal tapi sangat bermanfaat bagi Indonesia tahun 29 sampai tahun 30 sebagai fondasi untuk melakukan reformasi PBB. Okay. Dan untuk itu kita harus punya ide-ide besar agar dengan hanya sekedar menjadi anggota tapi tidak menjadi hikmah bagi dunia.
6: Ya. Oke. Okay. Nah, ini kalau kita lihat Pak Menlu Tata ya, Pak Reza ya, ini kan diplomat karir yang memang sudah hafal sekalilah dengan peta politik di markas PBB begitu. Sejauh mana juga keberadaan Pak Menlu Tata ini bisa menjadi ujung tombak memuluskan jalan Indonesia bisa terpilih nanti?
7: Untuk terpilih ini kan tidak bisa bergerak sendiri kan.
6: Yeah.
7: Kita harus punya satuan kerja. Satuan kerja di Kementerian Luar Negeri itu sudah ada. Dan saya harus akui Kementerian Luar Negeri merupakan salah satu kementerian di Indonesia yang mampu berkinerja dengan sangat baik dengan standar internasional. Diplomatnya terpilih dengan sangat terukur. Kemudian juga mereka sangat mengerti tujuan kita mendirikan negara ini. Mulai dari melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia. Kemudian memajukan kesejahteraan umum, kemudian meningkatkan kualitas pendidikan bangsa, dan terakhir memelihara perdamaian dunia. Itu Kementerian Luar Negeri itu termasuk yang sangat sangat mengerti soal ini kan. Di pada saat yang sama dengan kedudukan beliau sebagai diplomat karir itu kan cair,
6: yeah,
7: cair dengan di dalam dan juga cair dengan di luar. Jadi beliau sudah mengetahui dan paham dengan visi misi pemerintah Indonesia, visi misi Kementerian Luar Negeri, dan juga kemitraan dengan semua negara di dunia di mana kita ada duta besar kita kan. Dan tentunya ini akan ada di lembaga itu namanya corporate culture.
6: Yeah.
7: Jadi kalau suatu orang dari dalam dan mengelola itu akan berbeda dengan kalau orang itu dari luar. Tidak perlu ada penyesuaian lagi, tidak perlu ada saling kenal lagi, dan langsung tancap gas, persis seperti judul kita hari ini, tancap gas Menlu baru. Tancap gasnya itu harus menempatkan dirinya di jalan tol besar, kemudian kecepatan juga harus di atas 100. Karena bagaimanapun kita tidak bisa berdamai dengan waktu. Tahun 2029 ini semakin dekat,
6: yeah,
7: dan di sana dan di sini pun tahun pemilu kan, tahun Pilpres. Jadi untuk itu konsentrasi itu harus benar-benar fokus. Dan untuk itulah jajaran Kementerian Luar Negeri ini mumpung ini berada dipimpin oleh seorang menteri yang karir dari dalam, itu sudah tidak perlu lagi lah penyesuaian, tidak perlu lagi briefing-briefing, langsung kerja tepat guna, tepat lancar.
6: Ya. Artinya Pak Reza begini Pak, bahwa peluang Indonesia untuk terpilih besarlah begitu ya potensinya ya.
7: Potensi besar, tapi tentunya kita jangan berbesar kepala ya. Kita harus sadar, tidak mustahil negara-negara lain juga pingin kan. Karena kita mewakili Asia Tenggara, Indo-Pasifik. Jadi untuk itu kita harus sadar bahwa kita ini potensinya besar, tapi tidak uslah kita berpikir jumawa bahwa kita itu pasti menang. Kita harus bertarung ini. Kita harus bertarung di tingkat bilateral, di tingkat regional dan global. Karena itu makanya kita harus akrab dengan bagaimana pengelompokan. Kita ini kan berada di kelompok Afrika dan Asia kan. Ini kita ada lokasi 5 kursi. Kita harus juga berkawan dengan kelompok Amerika Latin dan Karibia yang nanti akan punya alokasi 2 kursi. Kita harus akrab juga dengan kelompok Eropa Barat yang punya alokasi 2 kursi. Kita harus akrab juga dengan kelompok Eropa Timur yang dapat alokasi 1 kursi. Kenapa? Yeah. Kita harus bukan hanya mengamankan diri kita saja, tapi tidak mustahil negara-negara lain berpikir nanti kalau saya terpilih dan saya mewakili kawasan saya, di situ ada juga Indonesia mewakili Asia Afrika, saya belum tentu bisa bersinergi dengan Indonesia.
6: Ya.
7: Bisa saja mereka melakukan pengeroposan kepada negara-negara mitra mereka di kelompok Asia Afrika di mana kita berada. Tapi bagaimanapun Asia Afrika kita kan punya modal besar. Tahun 1955 di kota Bandung itu kan kita berhasil mengeluarkan deklarasi Bandung. Ya kalau itu kita fokus saja di situ. Bagaimana semua items deklarasi Bandung itu semakin tersosialisasi di kelompok Asia dan Afrika dan terpraktekan secara ekonomi. politik, secara sosial budaya, dan kita mengupayakan ya tujuan-tujuan mulia dari KTT non-aligned movement tersebut, misalnya, ataupun KTT kerjasama selatan-selatan.
6: Ya.
7: Jadi investasi internal berjalan terus, kemudian ekspor-impor internal berjalan terus, kemudian juga pelatihan-pelatihan pemimpin internal berjalan terus, kemudian pembangunan media massa internal berjalan terus. Jadi kita harus kaya ide, dan tentunya kita sadar baik bahwa kita akan berkinerja dan kita akan bersaing. Ya.
6: Baik, kalau begitu Pak Reza, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini, Pak.
7: Terima kasih.
6: Selamat pagi, Pak Reza.
7: Selamat pagi.
6: Pemerhati Hubungan Internasional dari Universitas Pajajaran Tengku Reza Shah, Anda juga bisa berkomentar silakan ya di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Jadi Indonesia punya target ya untuk terpilih kembali sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030. Pemilihannya akan berlangsung nanti di Juni 2028. Nah, jika terpilih kembali sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, ini berarti sudah kelima kali. Sebelumnya Indonesia sudah empat kali ya terpilih sebagai anggota tidak tetap DKPBB, yaitu periode 1973, 1974, 1995 sampai dengan 1996, 2007 sampai dengan 2008, dan 2019 sampai dengan 2020. Jadi rekam jejak Indonesia konsisten mengirimkan pasukan penjaga perdamaian di berbagai negara, kemudian juga memiliki track record para diplomatnya di markas PBB serta hubungan yang makin baik belakangan ini dengan berbagai kepala negara besar di dunia dan juga berbagai kepala negara lainnya. Ini disebut menjadi peluang besar Indonesia bisa terpilih kembali untuk kelima kalinya sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Anda bisa berkomentar soal ini ya. Jadi DKPBB atau badan yang salah satunya dari 6 organ utama PBB memegang kekuasaan tertinggi dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Nah, berbeda dengan sidang Majelis Umum PBB yang keputusannya hanya bersifat rekomendasi, DKPBB memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Artinya seluruh negara anggota PBB wajib mematuhi dan menjalankan keputusan atau resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB tersebut. Dewan Keamanan PBB terdiri dari 15 anggota yang dibagi menjadi dua kategori, yaitu 5 anggota tetap. Ini permanen ya. Mereka terdiri dari Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Rusia, dan Tiongkok. Kelima negara ini memiliki hak veto, yaitu hak istimewa untuk membatalkan atau memblokir keputusan atau resolusi Dewan secara sepihak, meskipun 14 negara anggota lainnya menyatakan setuju. Dan ada 10 anggota tidak tetap yang dipilih setiap 2 tahun untuk masa bakti 2 tahun ini ya. Biasanya pemilihannya Indonesia akan kembali mengikuti pemilihan untuk periode 2029-2030. Baik, nanti kita akan update terusnya bagaimana perkembangan terkininya.
5: Wawancara Pro 3.
6: Nanti kita pantau juga perkembangan terkini dari tim liputan kami di berbagai daerah seperti apa informasi terkininya, karena kami terus masih memantau ya. Kita juga akan berbincang nanti soal bagaimana untuk pelaksanaan ibadah haji, karena kuotanya ternyata untuk kuota haji kita yang antriannya panjang sampai dengan 29 tahun kabarnya berhasil dipangkas menjadi sekitar 14 tahun.
8: Tahukah Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di jurnal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

0: Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Anggota Komisi 9 DPR RI, Neti Prasetyani, meminta Badan Gizi Nasional BGN memastikan perubahan insentif Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG menjadi Rp2.000 per porsi, disertai dengan standar mutu dan keamanan pangan yang jelas. Neti menegaskan SPPG yang menerima insentif harus memenuhi standar keamanan pangan, termasuk memiliki sertifikat laik hygiene sanitasi atau SLHS, serta memastikan makanan yang diberikan kepada anak aman dan memenuhi standar yang ditetapkan. Neti juga menanggapi dugaan korupsi dalam tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG dengan dugaan kerugian keuangan negara sekitar Rp10 triliun, sehingga ia meminta proses hukum berjalan secara transparan dan akuntabel agar masyarakat mengetahui perkembangan penanganan kasus tersebut. Bupati Karawang Aep Saifullah menegaskan tidak ada pungutan biaya dalam proses mutasi dan rotasi jabatan ASN di lingkungan pemerintahan Kabupaten Karawang, sehingga ia meminta ASN yang mengetahui adanya pungutan biaya agar segera melaporkannya. Aep mengatakan jabatan ASN merupakan amanah dan bukan hak, karena itu tidak boleh ada jual beli jabatan atau pemberian uang untuk mendapatkan posisi tertentu, serta menegaskan bahwa para ASN yang mendapatkan jabatan baru untuk bekerja secara profesional dan bertanggung jawab. Sementara itu, sebanyak 89 ASN pemerintah Kabupaten Karawang telah dilantik dalam mutasi dan rotasi, sehingga diharapkan dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Masyarakat menikmati akhir pekan dengan berolahraga di kawasan Taman Margasatwa Ragunan. Berikut laporan selengkapnya, Yurika Fitri. Yurika.
1: Ya, Zeni, saat ini saya berada di Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan. Berakhir pekan bersama dengan keluarga merupakan salah satu pilihan bagi masyarakat Jakarta untuk melakukan aktivitas berolahraga yang terdapat di kawasan Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan. Dan dari pantauan kami, sejak pukul 6 pagi tadi, masyarakat sudah terlihat cukup banyak melakukan olahraga dengan berjalan kaki dari pintu masuk, dan saat ini banyak sekali terlihat di kawasan dan Danau di kawasan Ragunan ini yang dinikmati oleh masyarakat untuk berjalan kaki dan juga bersepeda. Dan salah satu warga yang ditemui RRI menyatakan bahwa kegiatan olahraga di kawasan Ragunan ini sudah sering ia lakukan. Berikut keterangan salah satu warga kepada RRI beberapa saat yang lalu.
2: Karena teman itu kemarin pernah jogging di sini, katanya udaranya enak, segar, nyobain. Iya bener, enak.
3: Oh, gitu. Hmm. Tadi dari jam berapa?
2: Dari masuk dari jam 6. Baru di sini.
1: Sementara itu dari pantauan kami, Taman Margasatwa Ragunan merupakan salah satu objek wisata yang sangat ramai dikunjungi oleh masyarakat karena terbilang cukup relatif dekat dan juga transportasi mudah terjangkau. Sementara kondisi cuaca pada pagi hari ini terlihat cerah berawan. Dari Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Korea Selatan kini menjadi masyarakat super lanjut usia setelah jumlah penduduk berusia 65 tahun ke atas pada tahun ini mencapai 11,125 juta jiwa atau 21,6% dari total penduduk. Pemerintah kota Korea Selatan memperkirakan jumlah lansia akan terus bertambah sehingga mencapai lebih dari 30% dari total penduduk pada 2036 dan menembus 40% pada 2050, sehingga akan meningkatkan beban penduduk usia produktif dalam menopang kelompok lansia. Sementara itu, jumlah rumah tangga yang dikepalai lansia mencapai 6,5 juta pada tahun ini, dengan 38% diantaranya hanya dihuni satu orang. Dan jumlah tersebut diperkirakan akan menembus 10 juta pada 2038, atau mencapai lebih dari setengah dari seluruh rumah tangga 2052. Dari dunia olahraga, kontingen Indonesia masih berpeluang menambah medali emas di Asian Games Aichi Nagoya 2026, setelah tim sepak takraw putra dan ganda putri padel berhasil melaju ke babak final. Sepak takraw putri menyumbang satu medali perunggu setelah kalah dari Thailand, sementara tim sepak takraw putra melaju ke babak final setelah mengalahkan Myanmar. Dan pada cabang padel, Fitriani Sabatini serta Fadona Kusumawati lolos setelah mengalahkan wakil Filipina. Dengan tambahan satu medali perunggu, Indonesia kini mengoleksi 35 medali terdiri dari 5 emas, 8 perak, dan 22 perunggu, atau membuat Indonesia sementara berada di peringkat ke-14 klasemen.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Gelang sarap merupakan tradisi suku Biak. Gelang yang terbuat dari besi ini pada umumnya digunakan sebagai mas kawin oleh masyarakat suku Biak. Selain sebagai mas kawin, gelang sarak memberikan penanda atau identitas bagi orang yang menggunakan gelang ini adalah suku Biak. Menurut masyarakat pada zaman dahulu, memberikan gelang sarak pada seseorang menandakan orang tersebut sangat spesial. Tentunya ini menjadi nilai budaya yang tidak boleh dilupakan, khususnya suku Biak.
1: Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa. Petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.
2: Dua bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur, adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.
3: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
4: Pernah dengar gak sih peribahasa dunia tidak selebar daun kelor? Benar sekali. Daunnya yang kecil tapi tidak dengan 1000 manfaatnya. Tanaman yang sering dianggap biasa ini ternyata menyimpan segudang manfaat bagi kesehatan. Daun kelor kaya akan vitamin, mineral, dan antioksidan yang sangat dibutuhkan tubuh. Tak heran jika daun kelor sering disebut sebagai superfood dari alam. Sudahkah kamu merasakan manfaatnya?
5: Pro 3, Jaringan Berita.

0: Nasional. Indonesia menyapa pagi.
1: Baik, kita masih bahas soal Armanata Nasir yang resmi dilantik sebagai Menteri Luar Negeri Republik Indonesia menggantikan Sugiono akan tancap gas agar Indonesia bisa lolos terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2029-2030. Sementara pemilihannya baru akan digelar oleh Majelis Umum PBB pada Juni 2028. Nah, jika berhasil, maka ini menjadi momen kelima kalinya Indonesia duduk di kursi Dewan Keamanan PBB. Menjadi anggota tidak tetap ini tentu punya pengaruh besar bagi diplomasi Indonesia secara global. Namun ini tentu juga ada tantangannya ya. Dan Indonesia juga harus mengusung isu-isu strategis di tengah perkembangan dunia saat ini. Nah, kita akan bahas lebih lanjut bersama dengan anggota Komisi 1 DPR RI, Amelia Anggraini.
2: Wawancara Pro 3.
1: Bu Amelia, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
1: Pagi, Bu Amel. Bu Amel, kalau melihat target dari Pak Menlu ya, agar Indonesia terpilih kembali menjadi anggota tidak tetap DKPBB, bagaimana?
3: Ya, saya melihatnya langkah beliau ini langsung memberi perhatian pada pencalonan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB ini sebagai bentuk kontinuitas ya. Dan saya melihatnya ini sebagai langkah yang positif begitu. Karena ini bukan agenda dari nol, tetapi agenda nasional yang memang kita harus kawal secara konsisten sampai pada pemilihan nanti ya. Yeah. Dan perlu juga saya sampaikan kepada pemirsa RRI bahwa Indonesia saat ini masih dalam proses pencalonan. Jadi kita belum menjadi anggota Dewan Keamanan PBB di periode 2029-2030. Jadi masih ada pekerjaan diplomasi yang cukup panjang untuk mendapat kepercayaan dan dukungan dari negara-negara anggota PBB. Ya. Nah, sebetulnya kita sendiri mempunyai pengalaman yang cukup panjang karena kita sudah 4 periode ya diberikan mandat kepercayaan sebagai anggota tidak tetap DKPBB ya dan menurut saya target kita ini jangan cuma mengejar pencapaian bahwa Indonesia bisa duduk untuk kelima kalinya. Yang jauh lebih penting itu adalah kalau Indonesia mendapatkan kepercayaan itu apa yang akan kita perjuangkan ya. Jadi di tengah-tengah dunia saat ini kita ketahui menghadapi konflik-konflik yang semakin kompleks, rivalitas kekuatan besar, krisis kemanusiaan, ada persoalan Palestina, persoalan Iran dengan Amerika, Ukraine dengan Rusia, dan sampai dengan berbagai ancaman keamanan baru. Jadi Mas, ketika situasi seperti ini, kita memiliki modal politik luar negeri yang bebas aktif itu sebagai modal, tetapi kita juga tetap bisa memperjuangkan kepentingan nasional ya, sekaligus menjaga komunikasi dengan berbagai pihak dan menjadi bagian dari upaya mencari solusi. Begitu, ya. Mas.
1: Tapi Bu Amel, selain masalah Palestina yang menjadi isu utama bagi Indonesia begitu, ya apalagi sih Bu isu-isu penting yang memang harus dibawa Indonesia jika memang masuk sebagai anggota tidak tetap DKPBB?
3: Iya, kalau kita bicara isu gitu ya Mas ya, isu jadi kalau kita nanti terpilih menjadi anggota anggota Dewan Keamanan PBB kelima kali, menurut saya banyak isu yang penting yaitu tantangan ke depan yang jauh lebih kompleks. Ini ada rivalitas negara besar ya, sebagaimana saya sampaikan di awal. Kemudian konflik yang semakin panjang. Kemudian juga keamanan maritim, terorisme, ancaman cyber, perkembangan teknologi yang sangat masif dan berbagai bentuk ancaman baru, selain juga persoalan Palestina. Dan kita ini sebetulnya mempunyai 4 periode sebelumnya, kita mempunyai rekam jejak yang cukup bagus gitu ya. Jadi sekarang ini ke depan bagaimana kontribusi tersebut semakin konkret dan meninggalkan legacy yang baik bagi Indonesia. Nah, salah satu legasi yang penting itu dari kemarin yang terakhir begitu ya adalah resolusi 2538 di tahun 2020 mengenai perempuan dan operasi pemeliharaan perdamaian yang merupakan inisiatif Indonesia dan diadopsi secara bulat oleh Dewan Keamanan PBB. Jadi kalau kita kembali dipercaya, Indonesia harus datang dengan agenda yang relevan dengan tantangan zaman tersebut. Jadi bagi saya maknanya bukan sekedar Indonesia dia masuk 5 kali gitu ya. Ukurannya adalah legacy apa ini yang akan kita buat setelah 2 tahun berada di sana. Jadi kalau terkait isu pertama adalah pencegahan dan penyelesaian konflik secara damai. Ya. Ini sulit sekali. Ya, kemudian Indonesia harus membawa tradisi dialog dan diplomasi. Yang kedua adalah perlindungan warga sipil dan juga persoalan kemanusiaan. Kita melihat dalam banyak konflik justru masyarakat sipil, perempuan, anak, orang tua yang menjadi korban terbesar. Lalu ketiga adalah saya kira Palestina tetap menjadi agenda penting yang secara konsisten bagi politik luar negeri Indonesia harus kita tetap perjuangkan. Kita harus mendorong penyelesaian berdasarkan hukum internasional dan resolusi PBB. Kemudian yang keempat, Mas, adalah peacekeeping. Indonesia ini sudah juga terbukti ya memberikan kontribusi secara nyata, mempunyai rekam jejak panjang sebagai kontributor pasukan perdamaian PBB. Dan ini merupakan modal kita ya, karena kita bukan hanya berbicara mengenai perdamaian, tetapi ya, kita juga mengirimkan personal kita untuk menjaganya. Dan ke depan kita juga perlu melihat ancaman keamanan non-tradisional termasuk keamanan cyber, Mas. Nah, ini tantangannya nih, Mas, dan juga perkembangan teknologi. Tetapi semua itu harus tetap berada dalam mandat DKPBB dan tidak membuat agenda Dewan Keamanan ini melebar tanpa batas. Gitu. Yeah. Jadi, untuk...
1: Wamel, tadi kalau kami tampung pendapat dari para pendengar kita juga di awal ya, Bu Amel ya. Kan tadi cukup banyak nih isu yang tadi disampaikan Bu Amel yang bisa dibawa oleh Indonesia lah ke DKPBB begitu ya. Tapi para pendengar kita menilai ini akan sulit maksimal jika harus terus berhadapan dengan hak veto dari lima negara besar. Itu bagaimana Bu Amel menanggapi itu?
3: Ya, untuk itu memang kita kan harus mendapatkan dukungan dari negara-negara PBB ya. Ya. Kemudian strategi diplomasi yang harus diperkuat juga oleh pemerintah gitu ya. Kemudian juga pendekatan yang terukur, kita harus mengetahui peta dukungan setiap negara, kemudian juga melakukan pendekatan bilateral secara langsung, di samping juga forum-forum multilateral, kemudian juga memastikan seluruh perwakilan Indonesia itu juga membawa pesan yang konsisten. Ini penting ya, ya Mas ya. Jadi saya melihat bahwa yang paling penting itu kita harus memberikan alasan substantif mengapa negara lain itu perlu mempercayai Indonesia. Jadi bukan sekedar mengatakan pilih Indonesia, tetapi menunjukkan apa kontribusinya bagi perdamaian dan keamanan internasional. Itu dulu yang perlu dikonsolidasikan, Mas, gitu ya.
1: Dan kita gitu, sudah Mas, punya itu sebenarnya track record-nya, termasuk mengirimkan pasukan perdamaian ke berbagai negara, begitu ya, Bu Amel ya.
3: Kita sangat proven kalau untuk kontribusi kita kepada Dewan Keamanan PBB ini dengan 4 kali menepati jabatan di menepati posisi di Dewan Keamanan PBB dengan track record yang baik, itu adalah modal dasar yang sangat baik, begitu ya.
1: Nah tadi kalau Bu Amel katakan juga kan tadi kan ini masih ada PR besar, yaitu bagaimana memperjuangkan secara diplomasi agar memuluskan jalan Indonesia bisa terpilih begitu ya Bu Amel ya. Nah kalau Bu Amel lihat dengan kondisi perubahan geopolitik seperti sekarang ini, tantangan terbesarnya apa agar Indonesia bisa terpilih?
3: Ya itu tadi Mas, jadi ada berbagai tantangan yang tantangannya itu dukungan Mas, dukungan dari negara-negara
1: besar yang punya kepentingan masing-masing begitu ya,
3: Bu Amel ya. Kepentingan masing-masing, nah itu yang perlu kemampuan high diplomasi yang cukup kuat begitu ya, bagaimana untuk mengconvince negara-negara tersebut juga memberi dukungan kepada Indonesia.
1: Ya, tapi kalau kita lihat Pak Presiden yang seringkali berdiplomasi ke luar negeri, Pak Menlu yang baru juga adalah diplomat karir yang sudah hafal sekali lah dengan peta politik markas PBB, dengan dua figur seperti ini bagaimana kemungkinan kita bisa terpilih, Bu Amel?
3: Saya melihat pekerjaan terbesar kita ini sekarang adalah Mas, bagaimana kita bisa memastikan ya dua figur ini, ya kita tahu ya aktivitas Bapak Presiden dan juga Kementerian Luar Negeri dan dalam hal ini saya bicara secara institusional baik Pak Menteri maupun juga diplomat-diplomat kita itu sangat aktif ya bergerak menyuarakan perdamaian ya, kemudian juga pekerjaan terbesar sekarang adalah bagaimana memastikan seluruh mesin diplomasi kita ini bergerak secara terkoordinasi, Mas. Yeah. Jadi dia tidak jalan sendiri-sendiri. Bahwa Kemenlu seluruh perwakilan RI di luar negeri, kementerian dan lembaga terkait sampai diplomasi parlemen harus mempunyai arah yang sama. Nah, dari segi saya di Komisi 1, tentu juga kita melihat apakah target besar ini didukung oleh strategi, sumber daya manusia dan juga kapasitas anggaran yang memadai, gitu Mas. Nah itu jadi menjadi salah satu challenging buat kita juga ya Mas ya, dari internal maupun juga faktor dukungan eksternalnya begitu.
1: Ya, tapi kalau dilihat dari perkembangan yang ada sekarang ini ya Bu Amel ya, seperti Bu Amel katakan tadi bahwa sudah ada banyak perubahan lah di peta geopolitik nasional pun juga kepentingan ekonomi dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau kita tarik isu itu kemudian untuk kepentingan nasional. Nah, ini sejauh mana kemudian posisi penting Indonesia di DKPB itu juga bisa berdampak positif kepada kepentingan nasional, Bu Amel?
3: Iya, ini sangat penting Mas ya, tetapi perannya berbeda dengan pemerintah. Ya. Ya. Pertama adalah fungsi pengawasan. Dalam hal ini kalau saya bicara Komisi 1, kita perlu memastikan bahwa strategi pencalonan ini jelas. Ya, target yang terukur dan pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua adalah pada fungsi anggaran, kita tidak bisa memberikan target diplomasi yang semakin besar kepada Kemenlu dan seluruh perwakilan kita, tetapi pada saat yang sama gitu ya, kapasitas operasionalnya tidak memadai gitu ya. Ketiga adalah diplomasi parlemen. DPR itu mempunyai hubungan bilateral dan parlemen negara sahabat dan juga aktif di berbagai forum antar parlemen. Jadi ruang itu dapat digunakan untuk memperkuat komunikasi, membangun mutual understanding dan juga menjelaskan bagaimana posisi Indonesia di luar negeri sebagai bentuk dukungan kita terhadap kebijakan pemerintah begitu ya. Yeah. Jadi diplomasi Indonesia ini bukan hanya government to government, tapi parliamentary diplomasi juga dapat menjadi kekuatan yang dapat melengkapi diplomasi dari pemerintah, begitu dalam hal ini Kementerian Luar Negeri.
1: Yeah.
3: Jadi saya sih menitipkan pesannya sederhana ya, jadi menjaga konsistensi dan memperkuat kapasitas, begitu ya. Jadi politik luar negeri bebas aktif kita ini harus tetap menjadi fondasi. Bebas aktif itu bukan berarti kita tidak mempunyai sikap.
1: Yeah.
3: Justru Indonesia harus mempunyai posisi yang jelas berdasarkan national interest, konstitusi, kemudian hukum internasional, dan juga prinsip-prinsip yang selama ini kita pegang.
1: Yeah.
3: Ya. Dan jangan sampai ambisi diplomasi kita lebih besar daripada kapasitas mesin diplomasi kita. Jadi kalau kita ingin memainkan peran yang lebih besar di dunia, maka diplomat, perwakilan kita di luar negeri, sistem pendukung dan anggarannya juga harus diperkuat, Mas. Tolong digarisbawahi gitu ya.
1: Yeah.
3: Harus diperkuat gitu. Mesinnya bisa kerja kalau semua...
1: Kalau anggarannya mendukung begitu ya, Bu Amel ya.
3: Mendukung gitu ya, betul. Kemudian juga kredibilitas kita tidak boleh mempunyai standar yang berbeda-beda hanya karena berhadapan dengan negara yang berbeda gitu.
1: Yeah.
3: Jadi kredibilitas Indonesia justru lahir ketika kita konsisten terhadap prinsip tetapi mampu berbicara dengan semua pihak. Nah, itulah kekuatan politik luar negeri kita yang menurut saya harus terus dijaga oleh Menteri Luar Negeri yang baru.
1: Ya. Gitu. Nah, ini juga tadi kami kutip pernyataan dari Pak Dino Patijalal, Bu, soal anggaran begitu ya. Beliau mengatakan bahwa ini memang kalau mesin politik Indonesia di luar negeri mau berjalan dengan baik, mesin diplomasinya berjalan dengan baik, harus ada dukungan anggaran yang besar. Anggarannya bagaimana sih, Bu, selama ini, Bu Amel, untuk Kemenlu?
3: Ya, kalau bicara di dalam...
1: Untuk diplomasi lah, paling tidak begitu, kegiatan diplomasi, Bu Amel.
3: Ya memang betul Mas, kita kan juga mengetahui bahwa kondisi ekonomi yang tidak baik-baik saja ya saat ini. Jadi memang dukungan anggaran yang diberikan Komisi 1 itu pasti akan fully support oleh kami Mas. Tapi juga ada sumber-sumber mungkin dari keuangan negara yang lain yang bisa mensupport peran-peran diplomasi Indonesia. Tetapi tentu saja kami di DPR akan memberikan dukungan anggaran penuh yang disesuaikan dengan kondisi keuangan negara, kondisi fiskal tentunya, begitu kepada sebagai bentuk dukungan peran Indonesia pada diplomasi internasional di Dewan Keamanan PBB yang sangat prestisius ini.
1: Gitu. Ya, baik kalau begitu. Bu Amel, terima kasih banyak sudah bersama kami. Kami nantikan perkembangan dari Komisi 1, Bu Amel.
3: Terima kasih, Mas. Ya,
1: selamat pagi, ya, Bu Amelia.
3: Selamat pagi semuanya.
1: Anggota Komisi 1 DPR RI Amelia Anggraini.
2: Wawancara Pro 3.
4: Pergantian Menteri Luar Negeri menjadi babak baru bagi diplomasi Indonesia di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Kini, Armanata Kristiawan Nasir resmi menggantikan Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri. Dengan pengalaman panjang di dunia diplomasi, Armanata Nasir langsung dihadapkan pada sejumlah agenda strategis politik luar negeri Indonesia. Salah satunya adalah mengawal pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau DKPBB periode 2021-2027. 2029-2030. Dalam pernyataannya, Menlu Armanata menyebut pelaksanaan politik luar negeri Indonesia akan tetap mengacu pada mandat yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pencalonan ini menjadi bagian dari upaya Indonesia untuk memperkuat peran dalam diplomasi multilateral, khususnya dalam isu perdamaian dan keamanan internasional.
5: Ini merupakan amanah baru yang saya emban. Tentunya situasi global saat ini dinamikanya tidak sederhana. Tantangan yang kita hadapi sangat besar. Tentu suatu hal yang kita juga syukuri bahwa Polugri Indonesia itu selalu konsisten. Jadi siapapun yang menjalankan tugas sebagai Menteri Luar Negeri, rujukannya jelas, yaitu adalah undang-undang kita. Polugri kita juga jelas, bebas aktif yang sudah sering disampaikan oleh Bapak Presiden. Jadi tugas saya di sini adalah melanjutkan apa yang telah dijalankan Pak Diono yang sekarang jadi Pak Menko.
4: Sebelumnya, mantan Menteri Luar Negeri Sugiono, yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, telah menyampaikan pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DKPBB periode 2029-2030 dalam pidatonya pada sidang Majelis Umum PBB ke-81 di New York, Amerika Serikat. Dalam pidatonya, Sugiono menegaskan kontribusi Indonesia melalui diplomasi dan mediasi dalam membantu penyelesaian berbagai konflik baik di kawasan maupun di luar kawasan. Indonesia juga disebut sebagai salah satu kontributor utama dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB.
6: Saya kira tidak banyak yang baru, karena dari awal juga kita berusaha untuk menjalankan suatu Polugri yang 1000 kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Jadi saya kira beliau juga sudah memahami itu, dan saya yakin di bawah kepemimpinan beliau sebagai Menteri Luar Negeri, wajah diplomasi kita akan semakin baik.
4: Di sisi lain, mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal menitipkan 3 pesan kepada Menteri Luar Negeri Armanata Nasir. Pesannya yakni berupa berkaitan dengan arah politik luar negeri, anggaran Kementerian Luar Negeri, hingga menjaga hubungan dan kerjasama dengan masyarakat sipil. 3 pesan tersebut menjadi catatan bagi Menlu baru dalam menjalankan mandat diplomasi Indonesia.
7: Pertama, dalam dunia yang sedang sangat semrawut, kami berharap politik luar negeri Indonesia bisa menunjukkan watak bangsa kita yang berani membela prinsip hubungan internasional dan tidak akan pernah tunduk pada tekanan bangsa manapun, betapapun besarnya mereka. Kedua, kami berharap Menlu Tata dapat memberi perhatian pada anggaran Kementerian Luar Negeri yang menurut saya masih dalam kondisi yang prihatin. Ketiga, kami berharap Menlu Tata dapat tekun menjaga kerjasama dengan masyarakat sipil, termasuk dengan FPCI.
4: Kini, Armanata Nasir memulai masa tugasnya sebagai Menteri Luar Negeri dengan sejumlah agenda strategis. Jika Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap DKPBB periode 2029-2030, Indonesia akan mencatatkan kembali kehadirannya di DKPBB untuk 5 kalinya. Bagi diplomasi Indonesia, perjalanan menuju kursi tersebut menjadi cara bagaimana memperkuat peran Indonesia dalam dinamika multilateral dunia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nah, baik, nanti kita masih akan terus pantau ya perkembangan terkini usaha Indonesia untuk menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode selanjutnya atau untuk yang 5 kalinya.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
8: Tahukah kamu, tempe yang kaya akan gizi memberikan manfaat yang baik untuk tubuh. Dalam 100 gram tempe, terkandung sekitar 19 gram protein, yang menjadikannya alternatif luar biasa untuk daging bagi mereka yang menjalani diet vegetarian. Protein ini juga mudah dicerna karena proses fermentasi yang memperbaiki kualitas protein dalam tempe. Tempe juga memiliki dampak baik untuk lingkungan. Proses fermentasi tempe menghasilkan lebih sedikit limbah dibandingkan dengan produksi daging dan kedelai. Bahan baku tempe dapat ditanam dengan dampak lingkungan yang relatif rendah. Ini menjadikannya bahan makanan yang ramah lingkungan.
9: Apakah kamu pernah berpikir, bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis, serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden. Diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.
2: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Anda masih bisa berbincang bersama kami ya. Kita akan bahas soal lainnya di mana pemerintah menargetkan penempatan manajer operasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP rampung pada 1 Oktober 2026. Manajer KDKMP akan bekerja dengan kontrak PKWT selama 2 tahun dan mendapatkan pendapatan 6,8 juta hingga 8,3 juta rupiah setiap bulannya tergantung dari daerah tempat mereka ditempatkan. Sekitar 1.900 manajer atau 11% dari total manajer ditempatkan lintas provinsi untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia. Nah, bagaimana komentar Anda? Ini terakhir ya, kalau kita baca juga berbagai informasi atau keluhan-keluhan yang muncul, di mana ada manajer koperasi di KDKMP yang merasa keberatan karena lokasi tempat dia bertugas jauh dari domisilinya. Nah, ya, kita ingin dengar juga lebih jauh mengenai cerita-cerita dari para manajer KDKMP ini ya di berbagai daerah. Kelihatannya kami sudah bersambung dengan manajer KDKMP Sendang Retno, Kecamatan Sendang Agung, Kabupaten Lampung Tengah, Winahyu Dinda Agustin.
2: Wawancara Pro3.
1: Bu Winda, selamat pagi.
10: Selamat pagi, Bapak.
1: Pagi, Bu Winda. Jadi sudah bertugas belum di daerah tempat Ibu sekarang berada?
10: Alhamdulillah, sesuai dengan jadwal PKWT itu, kami per tanggal 1 sudah mulai absensi, Bapak.
1: Oh, jadi sudah ada di lokasi lah begitu ya, Bu Winda ya?
10: Iya.
1: Jadi apa ketika Ibu Winda sampai di lokasi yang Ibu kerjakan di sana?
10: Kebetulan waktu itu tanggal 1 kami langsung bertemu dengan pengurus, juga ada Babinsa.
1: Bagaimana komunikasi dengan mereka di awal, Bu Winda?
10: Kalau untuk komunikasi, alhamdulillah berjalan dengan baik, Bapak.
1: Ya.
10: Saya berkenalan dengan Bapak Babinsa yang bertugas di sana atas nama Bapak Wendy. Kemudian dengan ketua pengurus, bendahara, dan sekretarisnya.
1: Sementara kalau komunikasi dengan pengurus koperasinya bagaimana, Ibu?
10: Baik juga, Bapak. Kebetulan kami ditempatkan di domisili, jadi sebelum kami mendaftar manajer ini, kebetulan kami sudah mengenal. Tapi, tapi belum.
1: Belum terlalu dekat lah begitu ya, baru ya, sekarang ya. Begitu ketemu dekat begitu. Jadi ini memang lokasinya dekat dengan tempat tinggal Ibu?
10: Kalau saat pakai sepeda motor 1 menit, Bapak.
1: Oh, begitu ya. Iya. Jadi ceritanya Ibu waktu menjadi manajer koperasi itu prosesnya bagaimana sih, Bu?
10: Kalau prosesnya itu kita melalui beberapa tahapan, Bapak.
1: Yeah.
10: Saya mengikuti proses seleksi, pembekalan, kemudian yang disiapkan untuk calon manajer itu. Nah, kita melalui 3 tes, yaitu tes kognitif dan substansi, yang kedua tes kesehatan mental, ideologi negara, tes kesehatan, dan yang ketiga tes wawancara.
1: Ya. Nah, selama mengikuti pendidikan, apa yang diberikan atau bekalnya seperti apa yang diberikan untuk mengelola koperasi KDKMP ini?
10: Nah, dari kegiatan pendidikan, Bapak, kita kan 1,5 bulan. Nah, 1 bulan itu kita melaksanakan pendidikan bela negara.
1: Ya.
10: Bela negara Pancasila dan lain sebagainya. Kemudian di 2 minggu kami ada materi dari Kementerian Koperasi, jadi ada 10 materi, ada evaluasi penerapan prinsip organisasi, kemudian terkait usaha gerai retail, operasional, keuangan, pemasaran, target penjualan, visual merchandising, kemudian keselamatan K3, kerjasama,
1: yeah,
10: dan sebagainya.
1: Jadi ada pendidikan manajemen koperasinya lah begitu ya, Bu Winda, yeah, ya. Berarti kan ada batasan-batasannya kalau begitu ya, Bu ya, tugasnya. Itu seperti apa batasannya, Bu, kalau sudah bertugas di koperasinya?
10: Kalau tugas waktu berjalan gitu ya, Bapak ya.
1: Iya, betul.
10: Kita sebagai tim manajemen itu baru mendapatkan PKWT, Bapak. Nah, memang tugas-tugasnya itu kita sebagai tim pengelola.
1: Oh, begitu.
10: Jadi kita membawahi teman-teman dari gerai-gerai. Nanti kan di kemudian kan rencananya jika dimungkinkan ada beberapa gerai yang bisa beroperasi.
1: Ya, jadi lebih kepada memang menggerakkan operasional koperasinya begitu ya, Bu Winda ya?
10: Betul, Bapak.
1: Ya, jadi seperti soal masalah kepengurusan inti koperasi dan lain sebagainya itu memang tidak masuk ke sana begitu, Bu?
10: Kalau untuk inti tetap yang paling tinggi, kalau dari kita lihat dari struktur organisasinya ya tetap pengurus.
1: Ya.
10: Yeah. Nah, ini semuanya kan tetap yang utama yang dilibatkan itu adalah anggota. Jadi ada RT dan lain sebagainya kan tetap ditentukan oleh anggota.
1: Ya, yeah, ada rapat anggota tahunan kalau tidak salah ya, RAT ya di koperasi ya, Bu Winda ya. Oh, yeah, begitu. Jadi ini memang tugas utamanya adalah bagaimana mengelola bisnis dari koperasi itu, Bu Winda ya.
10: Baik, Bapak, betul.
1: Gitu ya. Ibu, apa sih kemudian yang membuat Ibu ingin menjadi manajer koperasi Desa Kelurahan Merah Putih?
10: Kalau pertimbangan utama saya itu awalnya dari Kota Malang, Bapak.
1: Ya.
10: Dari Kota Malang, Jawa Timur. Kemudian saya kebetulan pindah ke Lampung itu sekitar bulan Desember, Lampung Tengah. Nah, dari Lampung Tengah kan sebelumnya saya sudah bekerja, kemudian resign ketika saya pindah tersebut. Nah, saya ketika melihat ada kesempatan untuk menjadi manajer ini, saya rasa ini adalah salah satu peluang untuk kontribusi saya secara langsung,
1: yeah,
10: ke masyarakat di lingkungan yang saya tempat tinggali. Kan awalnya memang sudah ada yang disampaikan bahwa nanti penempatan domisili begitu.
1: Yeah.
10: Jadi ya, saya berupaya siapa tahu saya ditempatkan domisili.
1: Ternyata memang ditempatkannya dekat dengan domisili begitu ya, Bu Winda ya.
10: Oh iya.
1: Ya, Bu Winda kan tentu sudah mulai membaca nih karena sudah masuk ke sana. Kira-kira tantangan besarnya apa begitu untuk mengembangkan koperasi yang tempat Ibu bertugas? Apa, Bu, kira-kira yang tantangan ke depan yang sudah tergambar di Bu Winda dan apa rencana mengatasi hambatan itu?
10: Iya, Bapak. Terkait tantangan itu saya rasa cukup beragam.
1: Iya.
10: Punya bagaimana membangun kepercayaan masyarakat. Nah, memastikan masyarakat memahami fungsi dan manfaat KOPDES itu sendiri. Kemudian sisi operasionalnya, kemudian saya harus mampu mengelola usaha dengan baik,
1: pengelolaan
10: barang, pengelolaan stok, dan lain sebagainya. Nah, tantangan lainnya mungkin menyesuaikan kegiatan usaha dengan kebutuhan dan potensi ekonomi desa. Saya kan juga harus menyesuaikan apa yang biasanya berkembang di BUMDes desa kami,
1: yeah,
10: bagaimana karakternya, potensi dan lain, kebutuhan masyarakat dan lain sebagainya. Namun hal tersebut saya rasa adalah salah satu proses untuk menuju perekonomian yang mandiri ya, Bapak.
1: Yeah.
10: Saya pasti akan berkoordinasi dengan pihak desa, pengurus dan babinsa untuk melakukan koordinasi yang baik, evaluasi, dan menyatukan suara supaya optimis KOPDES ini bisa maju.
1: Ya. Nah, tadi kalau Ibu Winda singgung kan bagaimana membangun kepercayaan masyarakat terhadap koperasi Desa Merah Putih begitu ya, Bu ya. Itu kalau Ibu lihat di desa Ibu lah yang tempat Ibu bertugas sekarang ini, kepercayaan masyarakat terhadap KDKMP bagaimana?
10: Nah, kepercayaan masyarakat itu saya rasa tidak bisa dibangun hanya dengan sosialisasi ya, Bapak.
1: Yeah.
10: Nah, mungkin sebelum adanya manajer ini belum terlalu banyak sosialisasi yang diberikan. Tetapi harus dilaksanakan dengan kinerja dan layanan. Nah, karena kami sudah ada penempatan dan sudah mulai bekerja ini, kami berupaya menjalankan kegiatan operasi secara transparan, tertib administrasi, kemudian layanan yang baik, serta terbuka kepada anggota. Tentunya nanti kami pasti akan melaksanakan pertemuan-pertemuan dengan tokoh-tokoh, kemudian pengusaha-pengusaha, dan tokoh-tokoh yang mungkin berada di sekitaran desa kami.
1: Ya. Jadi target besarnya Bu Winda bagaimana membuat KDKMP di tempat Ibu bertugas ini manfaat besarnya dirasakan masyarakat sekitar, begitulah Bu Winda ya. Itu ya target besarnya begitu ya.
10: Iya, secara garis besarnya begitu.
1: Iya.
10: Apa yang bisa kita kembangkan bersama.
1: Nah, ini kan tentu perlu dukungan operasional agar tugas yang Ibu jalankan kan juga berjalan dengan lancar. Apa dukungan yang memang diperlukan kalau begitu dalam menjalankan tugas, Bu Winda?
10: Kalau dukungan yang paling penting itu saya rasa adalah sinergi yang baik antara anggota, pengurus, aparatur desa.
1: Yeah.
10: Itu sih kita sangat pendukung paling utama adalah itu. Karena ya memang tesis ini kan tujuannya dari anggota, oleh anggota, untuk anggota.
1: Untuk anggota, gitu. Ya. Jadi dukungan besarnya harus dari sana dulu begitu ya, Bu Winda ya.
10: Jadi dari warga desa ini mendukung semuanya, potensi kita upayakan, kita kerjakan bersama, gotong royong gitu ya.
1: Ya.
10: Kita bangun kemitraan secara profesional begitu.
1: Ya. Sementara kalau untuk dukungan operasional kan sudah ada patokan honor atau gajinya begitu ya. Apalagi dukungan operasional yang diberikan dalam menjalankan tugas? Mungkin ada kendaraan operasional atau apa begitu, Bu Winda?
10: Kalau untuk operasional saat ini di kopda saya itu kurang bentor ya, Bapak.
1: Oh, bentor. Yang untuk kegiatan kooperasinya begitu ya, bentornya ya. Ada berapa bentor, Bu, yang diberikan dari pemerintah?
10: Kalau bentornya saya kurang paham ada berapa, tapi ada truk satu, ada mobil satu, dan beberapa peralatan di gerai.
1: Oh, jadi kalau dengan kondisi seperti itu sudah cukuplah pertama kali ya untuk bertugas ya, Bu Winda ya?
10: Saya rasa insya Allah sudah cukup.
1: Cukup ya.
10: Di
1: Bu Winda, apa harapan Ibu ke depannya begitu ya? Karena kan Ibu akan mengelola sebuah koperasi yang memang berhubungan langsung dengan masyarakat. Harapan besarnya apa?
10: Harapan saya tentunya saya ingin membangun KOPDES KDKMP Sendang Rejo ini bersama-sama dengan semangat gotong royong, transparansi, profesionalitas, dan orientasinya bermanfaat untuk anggota dan masyarakat Sendang Rejo.
1: Ya, baik kalau begitu Bu Winda. Ibu Winda, terima kasih banyak Ibu sudah bersama kami pagi ini. Selamat bertugas ya Bu Winda ya.
10: Selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi Bu Winda. Demikian tadi manajer KDKMP Sendang Retno Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah, Winahyu Dinda Agustin. Anda juga bisa berkomentar silakan di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545.
11: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
12: Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
11: Kilas Berita.
13: Menteri PKP Marwarar Sirait menggandeng Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat atau HIMPERA dalam mempercepat realisasi program 3 juta rumah. Kolaborasi tersebut difokuskan untuk mengatasi berbagai kendala pembangunan sekaligus memastikan masyarakat memperoleh hunian berkualitas dan layak huni. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.co.id.
14: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
15: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas, namun ternyata desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari berbagai penguatan pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang pada emisi baru. Bahkan, uang rupiah diklaim lebih aman dan lebih tahan lama.
14: Wawancara Pro 3.
1: Nah, kita masih akan bahas soal manajer koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ya, yang sudah mulai ditempatkan per 1 Oktober 2026. Di berbagai wilayah ada 1.900 manajer atau 11% dari total manajer yang ditempatkan lintas provinsi untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia. Nah, agar tugas mereka juga memang berjalan dengan lancar dan target untuk membuat koperasi Desa Merah Putih dari masyarakat untuk masyarakat ini memang bisa efektif, seperti apa yang harus dilakukan? Kami sudah bersama dengan Ketua Akses Asosiasi Kader Sosioekonomi Strategis Penasihat Induk Koperasi Usaha Rakyat atau INKUR, Suroto. Pak Suroto, pagi.
16: Selamat pagi, Mas Ani.
1: Pagi, Mas Suroto. Mas Suroto, jadi agar tugas mereka efektif di lapangan, Pak, ini apa yang memang harus pertama dilakukan, Pak Suroto?
16: Ya, mereka ini adalah orang-orang yang harusnya segera melakukan pemetaan.
1: Ya.
16: Pemetaan ini dalam arti pemetaan secara sosiologis, mereka ini kan bekerja untuk mengaktivasi partisipasi masyarakat ya, untuk segera mereka itu bisa memanfaatkan koperasi ini dalam konteks misalnya fungsi untuk off-taker misalnya kan.
1: Yeah.
16: Off-taker itu artinya kan membeli produk atau mengagregasi produk-produk yang ada di masyarakat. Berarti harus tahu apa potensi yang ada di situ. Terus kemudian bagaimana menjadi jembatan untuk berkomunikasi dengan lembaga keuangan. Dan ini apalagi ini kan menurut Perpres 82 tahun 2026 yang baru saja diterbitkan, itu kan mereka ini masih dalam masa inkubasi
1: ya.
16: Yang dilakukan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara. Dan disinilah harusnya fungsi managers ini yang bersifat strategik seperti itu. Selain tentunya melakukan aktivasi outlet yang penting untuk segera merealisasikan apa yang menjadi janji Presiden bahwa KOPDES atau Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih itu akan menjadi jalur distribusi tunggal untuk barang-barang subsidi kan gitu.
1: Yeah.
16: Jadi masyarakat akan segera dapat menikmati harga gas, misalnya harga gas itu sesuai HET-nya 16.000, terus kemudian harga minyak kita itu misalnya HET-nya atau harga eceran tertingginya memang 15.700, itu kan akan langsung memberikan dampak yang signifikan. Bayangkan saja, itu saya sudah hitung misalnya gas melon,
1: yeah,
16: itu kan 27 triliun, itu sebetulnya uang yang tidak perlu dibayarkan oleh masyarakat, tapi selama ini karena produk subsidi gas ini dikomersialisasi, mereka itu malah justru tersedot uangnya sebanyak itu, 27 triliun, itu kan akan mengoreksi secara signifikan daya beli yang ada di masyarakat, dan itulah mungkin yang diharapkan oleh Presiden Prabowo itu, bahwa KOPDES ini berfungsi. Gitu.
1: Ya. Nah, Pak Suroto, tadi kalau wawancara saya dengan salah satu manajer yang ditempatkan di Lampung ya, Pak, Bu Winda ya, dia mengatakan bahwa salah satu tugas utama yang harus dilakukan adalah membangun kepercayaan masyarakat terhadap KDKMP, agar ini memang mereka tahu manfaatnya seperti apa, karena menurut beliau, sosialisasinya ke masyarakat masih kurang. Nah, itu bagaimana menurut Pak Suroto? Apa yang memang harus dilakukan oleh Koperasi Desa Merah Putih kalau begitu, soal itu? Membangun kepercayaan masyarakat begitu, Pak?
16: Ya, modal utama dari koperasi itu adalah trust. Jadi bagaimana masyarakat itu bisa terbangun trustnya ini sangat penting. Kita tahu bahwa pemerintah ini kan mengejar waktu kan gitu.
1: Yeah.
16: Pembangunan fisik itu kan baru terjadi di Inpres 17 tahun 2025 itu kan bulan November, sekarang sudah terbangun kurang lebih, kalau tidak salah kemarin itu kan ada direktur Agrinas Pangan itu mengatakan 26.000 kan gitu, yeah. Di media 26.000 ini fisiknya yang selesai. Nah, tapi fisik bangunan ini kan tidak bisa memungkinkan orang untuk mengaktifasikasi kooperasi.
1: Yeah.
16: Aktifasi kooperasi itu kan ada di trust. If trust is present, cooperation will be a spontaneous process kan gitu.
1: Yeah.
16: Jadi kerjasama itu akan terjadi kalau ada trust. Nah, padahal kooperasi atau cooperation atau bentuk kerjasama ini kan yang penting di situ. Nah, bagaimana misalnya kekecewaan kepala desa yang selama ini berpikir bahwa uangnya itu dipotong, bukan dialihkan.
1: Yeah.
16: Jadi kepala desa yang tadinya mengelola program yang dana desanya itu misalnya 1 miliar, terus kemudian jadi 300 juta itu, mereka itu tidak memiliki kekecewaan lagi ketika melihat bahwa KOPDES ini memang juga memberikan harapan,
1: yeah,
16: bagi perbaikan ekonomi masyarakat di bawah kan gitu. Apalagi kalau saya lihat sebetulnya kalau barang subsidi itu masuk semua itu kan nilai keekonomiannya tinggi sekali, dan itu yang diragukan oleh banyak orang atau banyak pihak,
1: yeah,
16: seperti perdebatan masalah bagaimana nanti overhead cost-nya tercover apa enggak, bukan hanya gaji tapi overhead cost-nya kan gitu, keseluruhan dari biaya bulanannya, terus kemudian bagaimana rencana pemasukannya, bagaimana akan menghasilkan keuntungan dan sebagainya. Itu saya sudah hitung-hitung juga Mas Zaini, yeah, bahwa apabila sesuai instruksi itu dilakukan, seluruh barang subsidi ini disalurkan melalui KDKMP, itu bahkan kalau 100% barang subsidi termasuk subsidi bunga dari perbankan misalnya ya, itu KOR, itu kredit usaha rakyat, itu kan kredit program yang dikatakan oleh Pak Purbaya waktu itu satu tahun itu kan uang 40 triliun untuk mensubsidi kredit program KOR, yeah, misalnya. Nah ini kalau misalnya KOR sampai gas melon sampai minyak kita apa barang-barang subsidi semua masuk, pupuk dan sebagainya, itu saya sudah hitung itu bahkan masyarakat bisa langsung juga menerima SHU atau sisa hasil usaha per desanya, yeah, itu saya sudah hitung kalau 100% masuk itu kurang lebih sampai 675 juta, itu kan hampir sama dengan satu kali dana desa kan gitu,
1: yeah.
16: Belum lagi mengoreksi tadi daya beli masyarakat yang selama ini tersedot karena harga gas melon dijual di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah kan gitu Mas.
1: Iya, tapi kuncinya tetap ini memang membangun trust masyarakat kepada kooperasinya begitu ya, Pak ya. Suroto ya, itu kunci utamanya begitu ya Pak.
16: Kunci utamanya adalah trust. Kenapa trust? Karena kooperasi itu adalah bagaimana mereka itu menciptakan hubungan organik,
1: ya,
16: hubungan yang mutual, hubungan yang saling menguntungkan. Nah, kalau orang itu tidak trust, tidak percaya, itu tidak akan mungkin. Bagaimana cara membangun kepercayaan itu? Yang paling penting cara membangun kepercayaan itu adalah berkomunikasi. Itu ya, yang paling utama.
1: Nah, itu tugas utama dari manajer KOPDES kalau begitu ya Pak Suroto ya? Ya,
16: berkomunikasi dengan terutama para pemimpin-pemimpin opini, tokoh-tokoh yang ada, tokoh-tokoh pemuda, kemudian birokrat di desa, terus kemudian juga dengan tokoh-tokoh perempuan, dan kemudian juga petani,
1: yeah,
16: nelayan, mungkin kalau yang ada di pinggir pantai kan gitu. Jadi semua ini adalah kepentingannya untuk mereka, dari oleh dan untuk mereka. Jadi kalau tidak akan mungkin, lembaga ini tidak akan mungkin bisa efektif kalau tidak ada tempat untuk mengkomunikasikan apa visi dan kepentingan atau manfaat dari kooperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini.
1: Yeah.
16: Kenapa Mas? Karena ini kan tadinya kan dibangun secara ofisial itu kan top down, ya kan?
1: Yeah.
16: Top down dan cepat lagi kan? Maunya kan presiden kan seperti itu, masif, cepat, top down. Nah, proses ini disebut ofisialisasi. Nah, untuk sampai kepada tahap mandiri, otonom dan demokratik pengelolaannya itu ada proses. Nah, proses inilah yang disebut membangun trust tadi, yeah, kan gitu. Jadi dari proses ofisialisasi menuju deofisialisasi, dari yang tadinya top down kemudian akhirnya nanti jadi kekuatan ekonomi masyarakat secara bottom up gitu.
1: Ya. Jadi ini memang masih banyak PR besar lah ketika mereka ditempatkan, Pak Suroto ya. Tantangannya juga tidak main-main kalau begitu ya, Pak, bagi para manajer itu ya.
16: Betul.
1: Baik kalau begitu, Pak Suroto. Pak Suroto, terima kasih banyak Pak sudah bersama kami pagi ini, Pak.
16: Sama-sama.
1: Selamat pagi, Pak Suroto.
16: Selamat pagi.
1: Ketua Akses Asosiasi Kader Sosioekonomi Strategis Penasihat Induk Koperasi Usaha Rakyat atau INKUR Suroto. Jelang Warta Berita pukul 9 waktu Indonesia Barat.
17: Wawancara Pro 3.

Pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia akan mengkaji tata kelola daerah pemilihan sebagai bahan evaluasi pemilu 2024 dan persiapan pemilu 2029. Anggota Bawaslu RI, Erwin J.H. Malonda mengatakan kajian tersebut dilakukan karena masih ditemukan sejumlah catatan dalam pengawasan dapil termasuk persoalan kesinambungan wilayah dalam pembentukan daerah pemilihan. Erwin yang juga koordinator divisi SDM organisasi dan diklat Bawaslu RI menjelaskan hasil kajian akan menjadi bahan usulan dalam revisi Undang-Undang Pemilu. Menurutnya, pengawasan dapil mengacu pada peraturan Bawaslu nomor 2 dan 3 2022, sementara evaluasi dilakukan untuk melihat efektivitas dan pemerataan tata kelola daerah pemilihan. Pemerintah Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat menyiapkan revitalisasi istana dalam loka sebagai upaya memperkuat pelestarian cagar budaya menjelang Jaringan Kota Pusaka Indonesia atau JKPI 2028. Bupati Sumbawa, Sarafuddin Jarot mengatakan, revitalisasi akan tetap mempertahankan karakter nilai sejarah dan keaslian bangunan. Istana dalam loka merupakan bangunan bersejarah yang berkaitan dengan Kesultanan Sumbawa dan budaya Tanah Samawa. Pemkab Sumbawa berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk menyiapkan tahapan revitalisasi sesuai dengan ketentuan pelestarian cagar budaya, sekaligus menjadikannya bagian dari persiapan menuju JKPI 2028. WNI asal Natuna, Randy Aprianto, yang dilaporkan tewas setelah bergabung sebagai tentara Rusia, ternyata meninggalkan Indonesia secara resmi. Kepala Kanwil Imigrasi Kepri, Guntur Sahat Hamonangan, mengatakan Randy berangkat melalui Bandara Soekarno-Hatta dengan tujuan awal Dubai. Guntur menjelaskan perjalanan Randy dari Dubai hingga Rusia berada di luar kewenangan imigrasi Indonesia dan perlu ditelusuri melalui kerjasama antar negara. Ia pun mengimbau masyarakat memastikan legalitas pekerjaan di luar negeri agar terhindar dari eksploitasi dan permasalahan hukum. Dari dunia olahraga, tim menembak Indonesia langsung mengalihkan fokus ke kualifikasi Olimpiade Los Angeles 2028 setelah menuntaskan Asian Games 2026 dengan membawa pulang 2 medali, yaitu perak nomor 10 meter air pistol bergu putra dan perunggu nomor 25 meter rapid fire pistol bergu putra. Atlet menembak Indonesia Muhammad Iqbal Raira Prabowo mengatakan tim akan memperebutkan kuota Olimpiade pada kejuaraan dunia menembak di Doha, Qatar pada November mendatang. Selain itu, ia juga menyebut persaingan di cabang menembak banyak didominasi dengan negara Asia, sehingga hasil di Asian Games menjadi bahan evaluasi sebelum menghadapi kualifikasi Olimpiade Los Angeles 2028.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
1: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
2: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
0: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

Anda mendengar kata jamevu? Jamevu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamevu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari

0: hanya sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.
1: Warta Nusantara.
2: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
3: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
1: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
2: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
1: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Soe Hok Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Soe Hok Gi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Soe Hok Gi percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gi berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.
1: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
2: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papedah khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
1: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
2: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 RRI.
1: Kuliner Nusantara,
2: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.
5: Pro3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi.
6: Kenaikan harga pakan jadi tantangan pembudidaya ikan di Manokwari. Berikut laporan selengkapnya Rizka Amelia. Rizka. Halo Rizka.
7: Pendengar. Halo.
6: Ya, silakan laporannya.
7: Baik, pendengar, kenaikan harga pakan menjadi salah satu kendala yang dirasakan pembudidaya ikan di Kabupaten Manokwari. Kondisi ini berdampak pada kegiatan usaha dan menjadi perhatian dalam pengembangan perikanan budidaya. Kepala Bidang Perikanan Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Manokwari, Yan Pituanggai, mengatakan ketersediaan pakan yang memadai penting untuk menjaga keberlangsungan usaha pembudidaya. Kenaikan harga pakan disebut cukup dirasakan oleh pelaku budidaya. Berikut pernyataan dari Kepala Bidang Perikanan Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Manokwari.
8: Hai, jadi

0: kita memang terkendala di sistem pakan. Pakan kita memang sangat akhirnya memang ada meningkat bagi pembudidaya kita khususnya sangat merasakan dampaknya, sehingga ke depan kami berharap kita harus lebih meningkatkan untuk proses untuk ketersediaan khusus untuk pakan ikan dan juga terkait dengan ternak dan sistem pembudidayaan perlu kita harus bangun, kita tingkatkan keterampilan sistem budidaya ikan yang baik khususnya untuk budidaya ikan kita. Kita meningkatkan sistemnya dengan keterampilan keterampilan dan juga sistem pengolahan lain, pengolahan sistem pengolahan sehingga proses budidaya itu akan berjalan sesuai dengan harapan.
1: Menurut Yantip, dukungan terhadap ketersediaan pakan perlu berjalan bersama dengan peningkatan keterampilan pembudidaya, pendampingan dalam teknik budidaya, penanganan dan pengolahan hasil, hingga pemasaran juga diperlukan agar produktivitas meningkat dan usaha perikanan dapat berkembang secara berkelanjutan. Dari Manokwari, Papua Barat, Rizka Amelia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten 50 Kota menyatakan dukungannya terhadap kuliner khas Kopi Barak yang masuk nominasi Anugerah Pesona Indonesia atau API Award ke-10 2026. Berikut laporan selengkapnya Alwan Ahmad Fauzan. Alwan.
3: Baik pendengar Pro 3 di mana berada, pemerintah Kabupaten 50 Kota mengapresiasi Kopi Karak sebagai salah satu dari 10 nominasi terbaik kategori minuman tradisional pada ajang Anugerah Pesona Indonesia API Awards ke-10 tahun 2026. Masuknya Kopi Karak dalam nominasi tersebut menjadi peluang untuk memperkenalkan minuman khas daerah, sekaligus mengangkat kekayaan intelektual kuliner tradisional 50 Kota ke tingkat nasional. Hal ini diungkapkan Wakil Bupati 50 Kota Ahlul Badri Toresya, bahwa Kopi Karak dikenal sebagai salah satu minuman yang lekat dengan cita rasa dan tradisi masyarakat di Kabupaten 50 Kota. Menurutnya, keberadaannya tidak hanya menjadi bagian dari kekayaan kuliner, tetapi juga menyimpan cerita penting tentang tradisi dan kehangatan kampung halaman. Wabu Brito Sapan Karibnya juga menuturkan keikutsertaan Kopi Karak dalam nominasi ini juga membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mengenalkan minuman khas daerah kepada masyarakat secara lebih luas. Oleh karena itu, dukungan publik dinilai penting agar potensi kuliner tradisional semakin dikenal dan mendapat perhatian.
4: Kopi Karak ini insya Allah akan masuk dalam nominasi penerima Pesona Indonesia tahun 2026 yang akan diselenggarakan di Kabupaten Klaten. Dan ini mempunyai ciri khas karena kopi ini dimasak dalam waktu yang lama sampai ada kerak. Jadi karak itu artinya kerak. Dan ini mempunyai ciri khas rasa yang luar biasa, ada pahit, ada asam, ada manisnya.
3: Wakil Bupati 50 Kota Lebak Indonesia juga berharap masuknya Kopi Karak sebagai nominasi dapat menjadi momentum untuk memperkuat promosi potensi wisata berbasis kuliner, di mana kerasan minuman tradisional dapat menjadi bagian dari identitas daerah sekaligus daya tarik bagi wisatawan yang ingin mengenal kekayaan budaya setempat di Kabupaten 50 Kota. Demikian laporan kami dari Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat. Alwan Marfauzan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pembangunan pembangkit listrik tenaga surya PLTS komunal di Kecamatan Simu, Kabupaten Nia Selatan ditargetkan awal 2027 diharapkan dapat menjawab kebutuhan listrik di pulau terluar Indonesia yang sudah berpuluh tahun dinantikan warga setempat. Berikut laporan selengkapnya, Ano Verli Sulu. Ano.
5: Ya, pendengar, kehadiran pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS komunal di Kecamatan Simu, Kabupaten Nia Selatan diharapkan menjadi jawaban atas kebutuhan listrik masyarakat yang selama berpuluh-puluh tahun ini hidup dengan keterbatasan energi. Nah, harapan itu kembali menguat setelah Wakil Bupatinya Selatan Yusuf Nake bersama pihak PLN meninjau lokasi pembangunan PLTS komunal di wilayah tersebut pekan lalu. Nah, menurut Camat Simu Lisius Duha saat dikonfirmasi RRI sore kemarin mengungkapkan peninjauan tersebut dilakukan untuk melihat tapak PLTS yang akan dibangun di empat desa, yakni Desa Gobe, Silina, Maufa, dan Gondia. Nah, PLTS tersebut nantinya diharapkan dapat memenuhi kebutuhan listrik masyarakat di seluruh Kecamatan Simuk dengan jumlah penduduk total lebih dari 2.000 jiwa. Camat menyebut masyarakat menyambut antusias rencana ini karena kebutuhan listrik memang telah lama menjadi persoalan di wilayah kepulauan itu.
2: Ano?
5: Ya, pendengar, keterbatasan listrik selama ini memang turut berdampak pada aktivitas warga di Simuk, termasuk pekerjaan dan pelayanan fasilitas umum seperti sarana pendidikan serta sejumlah rumah ibadah. Nah, Camat Simuk Lisius II mengatakan sebagian kecil warga yang memang memiliki kemampuan secara finansial terpaksa menggunakan genset pribadi untuk bekerja, sementara masyarakat yang tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk membeli dan mengoperasikan genset harus menghadapi keterbatasan aktivitas pada malam hari. Nah, kehadiran listrik juga dinilai berpotensi membuka peluang ekonomi baru khususnya bagi nelayan dan pelaku usaha kecil, misalnya mendukung pengolahan dan penyimpanan hasil tangkapan nelayan, dan para tukang serta pekerja lainnya juga bisa menggunakan peralatan listrik dengan efisiensi pekerjaan. Nah, Lisius berharap pembangunan PLTS komunal ini dapat direalisasikan setidaknya di awal 2027 seperti yang sudah dijanjikan, dan sarana kelistrikan ini nantinya akan dikelola dan dioperasikan langsung oleh PLN sehingga masyarakat yang menggunakannya dapat membayar kewajiban setiap bulan. Demikian dari Nia Selatan, saya Novel Sulu Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Catatan peristiwa.
7: Sutomo lahir 3 Oktober 1920. Dia dikenal sebagai Bung Tomo, seorang pahlawan nasional Indonesia yang terkenal karena keikutsertaannya dalam pertempuran 10 November 1945. Bung Tomo berhasil menggerakkan rakyat yang berjuang untuk meraih kemerdekaan Indonesia. Pada bulan Oktober dan November 1945, ia membangkitkan semangat rakyat saat Surabaya diserang oleh penjajah. Bung Tomo membakar semangat lewat seruan-seruannya yang disiarkan di radio. Tentara Sukarela Pembela Tanah Air atau PETA adalah kesatuan militer yang dibentuk Jepang pada masa pendudukannya di Indonesia. Proses pembentukan PETA dimulai dengan usul Gatot Mangkoepradja yang meminta agar bangsa Indonesia diperkenankan membantu pemerintah militer Jepang. Akhirnya, usulan itu diloloskan. Pembela Tanah Air atau PETA dibentuk pada 3 Oktober 1943 berdasarkan maklumat Osamu Serei.
8: Siang-siang gini, enaknya makan apa ya? Aha, nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
9: Banyak bener pesenannya.
8: Iya nih, lapar.
9: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
8: Maksudnya?
9: Di, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
8: Salahnya di mana coba?
9: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan.
8: Ih, ogah. Jadi gitu loh, Lela. Sintan itu, Sintan. Iya, Sintan. Intan, sini, kau dulu, suruh sini, duduk.
10: Gak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
8: Gak usah, gabung-gabung sama kita
10: gitu
8: di sini.
10: Gitu loh, Intan, sana kita duduk. Yaudahlah.
8: Intan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
10: Masih belum punya.
8: Kok bisa, kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
10: Udah 3 tahun kan ya? Mulut orang inilah, sakit kali hatiku dibuatnya.
8: Ya namanya belum rezeki, keletanya lah sama Tuhan.
11: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
6: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa pagi.

0: Dewan Pertimbangan Presiden akan memberikan masukan, saran, dan pertimbangan sesuai dengan visi dari Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan selengkapnya, Sugandi Afandi.
1: Ki Gerung, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
2: Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres dari berbagai kalangan seperti akademisi, tokoh agama, politisi, dan pengusaha. Salah satu yang dilantik adalah Roky Gerung yang merupakan seorang akademisi dan intelektual Indonesia. Roky Gerung mengatakan Watimpres akan memberikan pertimbangan, masukan, dan saran kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai dengan visi kepala negara. Roky Gerung ingin mengolah persepsi publik agar sama dengan persepsi Presiden Prabowo Subianto. Penjelasan itu disampaikan oleh Roky Gerung pada wartawan usai dilantik di Istana Negara Jakarta kemarin.
3: Pesan khusus diberikan oleh Pak Presiden bahwa Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan dan memberi pertimbangan tentang arah dari kebijakan itu supaya sesuai dengan visi presiden. Itu fungsi normatif dari dewan. Karena ini urusan publik, maka keahlian diperlukan, ketajaman naluri harus diandalkan, dan yang paling penting adalah menunjukkan tanpa ragu-ragu apa yang salah di dalam persepsi publik terhadap kekuasaan dan bagaimana kekuasaan mengolah persepsi itu menjadi positif bagi negeri.
1: Saudara Yusuf Hamka, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
2: Adapun anggota Watimpres lainnya yang merupakan seorang pengusaha, Yusuf Hamka mengatakan dihubungi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2026 pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Yusuf Hamka menyatakan kesiapan mengemban tugas sebagai Watimpres demi kemajuan bangsa dan negara.
4: Kalau untuk merah putih, kita harus terima. Jadi nggak pakai alasan. Untuk merah putih, harga mati.
5: Itu Pak Seskap, Pak. Pak Seskap.
6: Apa katanya, Pak?
5: Terus jawaban dari pertama kali yang Bapak lemparkan Pak Seskap pada saat tawaran itu seperti apa?
4: Saya kaget. Saya cuma bilang, Alhamdulillah, Pak. Saya bilang, negara mempercayai saya. Betul, Bapak Presiden minta. Siap. Kalau sudah diminta oleh negeri, tidak boleh ditolak dan kita harus berbakti buat negeri.
6: Bapak,
4: doain aja pokoknya. Insya Allah kita berbakti buat negeri, kita bangun negeri kita yang tercinta ini menjadi lebih baik dan sejahtera.
2: Adapun 26 anggota Watimpres yang dilantik diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan periode 2024-2026 Pratikno yang menjadi Ketua Watimpres. Kemudian Anwar Usman, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Sinta Nuria Wahid yang merupakan dan istri dari Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Selanjutnya adalah tokoh Muslim Muhammad Quraisy Shihab dan tokoh Konghucu Budi Santoso Tanuwibowo serta mantan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan dari Istana Kepresidenan Jakarta. Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tasumudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan tidak terlalu khawatir dengan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Meskipun rencana itu akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak negara. Berikut laporan selengkapnya Madalena.
7: Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga.
8: Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak PTKP akan mempengaruhi penerimaan pajak. Namun, ia mengaku tidak terlalu mengkhawatirkan hal tersebut karena tingkat kepatuhan pajak yang semakin baik sejak adanya sistem Cortex. Bimo menyampaikan hal itu dalam media briefing Kementerian Keuangan di Bogor, Jawa Barat yang berlangsung dari tanggal 1 hingga 3 Oktober 2026.
7: Dan ini kok dengan adanya Cortex kan kepatuhannya makin bagus, pre-populated. Jadi sebenarnya kita nggak perlu terlalu khawatir terhadap ini. Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga. Penerimaan pasti akan berubah sedikit. Ya kita harus nanti kalau memang diputuskan, kita harus nyari konsekuensi, nyari basis pajak yang baru.
8: Menurut Bimo, dirinya belum diminta untuk menyesuaikan batas PTKP, tetapi ia sudah menyampaikan sejumlah skema ke Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan. Soal berapa kenaikannya, kata Bimo, masih menunggu kepastian dari Kementerian Koordinator Perekonomian. Sebelumnya, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah berencana menaikkan batas PTKP sehingga pekerja dengan gaji setara upah minimum provinsi UMP akan dibebaskan dari pajak. Sementara itu, saat ini batas gaji yang tidak kena pajak sebesar 54 juta setahun atau 4,5 juta per bulan.
6: Kemudian juga tadi dibahas mengenai perbaikan angka daripada PTKP yang akan menyesuaikan kepada angka inflasi. Nah, ini sedang kami hitung bersama dengan Menteri Keuangan.
8: Menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, rencana untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP akan dilaksanakan tahun 2027 mendatang. Dari Bogor, Jawa Barat, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
10: Banyak hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal, akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.
11: Lokasi Indonesia yang berada di kawasan cincin api Pacific Ring of Fire membuat kita sering mengalami bencana alam, termasuk gempa bumi dan letusan gunung berapi. Erupsi gunung berapi tidak hanya mengeluarkan suara dentuman, tetapi juga lontaran, pasir, batu pijar, dan abu vulkanik. Abu vulkanik dapat mengganggu kesehatan saluran pernafasan manusia dan hewan. Tidak hanya itu, abu vulkanik juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang tumbuh di daerah yang terpapar abu vulkanik dan merusak serat-serat tanaman. Ada banyak cara untuk menghindari dan melindungi diri terhadap bahaya abu vulkanik. Tindakan pencegahannya adalah mengenakan pakaian pelindung, kacamata, dan masker debu. Menutup rumah tinggal rapat-rapat supaya jangan sampai abu vulkanik masuk dan mengendap di dalam rumah. Jika Anda memiliki gangguan atau masalah kesehatan pada pernafasan, ada baiknya segera mengungsi untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

0: Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah, dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.
1: Indonesia menyapa pagi.
2: Baik, nanti kita bahas juga ya mengenai Kementerian Haji dan Umroh secara resmi menyampaikan bahwa antrian faktual jemaah haji Indonesia berhasil dipangkas menjadi rata-rata 14 tahun. Turun drastis dari estimasi administratif terlama sebelumnya yang sempat menyentuh angka 49 tahun. Nah, ini bagaimana kemudian kebijakan ini juga ataupun capaian ini memang bisa betul-betul bermanfaat bagi para calon jemaah haji kita. Kami sudah bersama dengan Ketua Komnas Haji dan Umroh, Mustoli Siraj.
3: Wawancara Pro3.
2: Pak Mustoli, selamat pagi. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas Dani dan
2: Pak pendengar RRI. Pak Mustoli, tadi kalau kami tampung pendapat para pendengar ya tentang capaian ini, mereka agak bertanya juga, kenapa tidak dari dulu, kok baru sekarang bisa terpangkas cukup jauh antriannya? Itu kenapa Pak Mustoli sebenarnya, Pak?
4: Ya, sebetulnya memang ini kabar baik ya bagi... Ya. Bagi jemaah haji yang sudah mendaftar puluhan tahun, kemudian berharap segera atau ada percepatan pemberangkatan ibadah. Karena kalau kita sederhanakan masa ini,
2: yeah.
4: Cita-cita orang Muslim gitu ya, itu kan menyempurnakan rukun Islamnya yang kelima.
2: Yeah.
4: Nah, karena tempatnya terbatas dan jutaan masyarakat dari seluruh penjuru dunia pun ingin menuju ke tempat yang sama, maka terjadilah antrian itu begitu. Nah, karena itu saya kira pemangkasan dan berbagai macam upaya pemerintah begitu ya, dalam hal ini Kemenhaj untuk melakukan percepatan jamaah kemudian pergi ke tanah suci ini ya patut kita apresiasi begitu ya. Karena memang faktornya sebetulnya adalah bukan karena pemerintah kita sebetulnya, tapi karena memang policy dari negara tujuan dalam hal ini adalah Saudi. Kalau kita tarik Mas Zaini,
2: yeah.
4: Jamaah haji terbesar itu terjadi tahun 2012, itu mencapai kurang lebih 3,2 juta. Itu tayangan-tayangan itu bisa kita lihat di media sosial gitu ya, dan di sumber-sumber aslinya. Tapi betapa padatnya di situ pada saat itu, sehingga kemudian karena menyangkut faktor keselamatan, akhirnya kemudian kan dikurangi. Tahun kemarin kan hanya cuma 1,8 juta termasuk jamaah haji dari domestik gitu ya, dan dari luar Saudi. Nah, karena itu makanya kadang-kala kan Saudi secara sporadis memberikan tambahan antrian gitu, tambahan kuota. Yeah. Itu pun terjadi baru tahun 2024, setelah itu kan ke sini kan tidak terdapat antrian, tidak terdapat kuota tambahan lagi gitu kan. Nah, cuma begini, saya punya catatan sebetulnya terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Womenhaj kemarin ya, yeah. Yang sebetulnya, dan ini saya konfirmasi ke jubirnya, dua jubir Kemenhaj itu saya konfirmasi, karena yang terjadi di masyarakat itu kan bahwa percepatan antrian itu terjadi bagi seluruh jemaah haji
2: ya, masa ini. Persepsinya begitu ya, Pak.
4: Persepsinya Mustoli. Begitu. Ini ya. Saya kira supaya nanti masyarakat tidak merasa di belakang nanti kok saya di PHP begitu oleh Kemenhaj. Maka saya kira ini perlu diluruskan.
2: Ya.
4: Begitu saya melakukan penelusuran, ternyata percepatan itu hanya terbatas pada musim haji 2026 kemarin. Yaitu apa? Yaitu 14 tahun gitu dari 20. Nah, kenapa terjadi demikian? Karena dari kan makanya bahasa Pawamen itu kan bahasanya data faktual gitu ya. Itu adalah mereka yang berangkat tahun 2026 itu mereka yang mendaftar di sekitar medio tahun 2012 sampai dengan 2014
2: ya.
4: Gitu ya. Nah, sehingga memang kalau dari kalkulasi memang seolah-olah percepatan. Nah, pertanyaannya kemudian memang apa? Ini jangan difahami nanti salah persepsi adalah semua jamaah maju, kan di media sosial banyak yang loh.
2: Ya.
4: Kok saya malah
2: berarti akan lebih cepat berangkat mundur, begitu harapannya gitu, ya.
4: Harapannya kan begitu. Nah, memang soal ini tuh sangat sensitif pas ini.
2: Ya.
4: Jadi, nah karena itu saya kira perlu juga memang Kemenhaji itu memberikan penyampaian informasi yang lebih menyeluruh dan lebih detail. Pertama adalah faktor yang menyebabkan terjadi percepatan apa. Yang kedua, apakah jamaah haji yang berangkat pada yang mendaftar tahun 2012 sampai dengan 2014 itu, apakah memang sudah diberangkatkan semua, sudah berhasil semua, atau baru sebagian, atau baru berapa persen?
2: Ya.
4: Kan gitu ya. Kenapa? Karena kita masih ada punya PR, terjadi lonjakan antrian menjadi semakin panjang itu kan pas COVID itu Mas Zaini, tahun 2020, 2021 itu tidak ada haji, tidak mengirimkan haji karena tidak boleh oleh Arab Saudi. Yang boleh haji hanya masyarakat domestik. Kemudian 2022 pertama kali penyelenggaraan ibadah haji pasca musim COVID itu pun tidak 100%, hanya 45%. Yaitu berapa tuh? Sekitar 100.050. Kan biasanya kita kan dapat 221.000. Nah, oleh karena itu memang yang perlu disampaikan oleh Kemenhaji adalah bagaimana kemudian musim haji 2027 ini gitu ya. Apakah kemudian ada kalau misalnya Pak itu kan ada temuan dari Kemenhaji menyangkut soal data invalid kurang lebih 400.000.
2: Ya, 400.000-an, ya betul.
4: Nah, oke. Saya setuju dengan validasi data itu penting karena dulu zaman-zaman kementerian yang sebelumnya kan ada kuota batu masa ini
2: ya.
4: Yang jumlahnya sangat besar, kurang lebih 45.000 atau 50.000. Artinya apa kuota batu itu? Kuota batu itu adalah orangnya, uangnya sudah, mereka sudah daftar, tapi begitu namanya dihubungi, dikontak, nggak pernah respon, gitu ya. Nah, karena itu saya setuju dengan validasi data ini. Nah, akan tetapi kalau tadi dikaitkan dengan pembicaraan kita mengenai percepatan dari 26 tahun ke 14 tahun, gitu ya. Ini belum, saya kira belum menjadi pengurang signifikan. Karena pengurang haji itu kan sebetulnya di kebijakan Arab Saudi apakah dia menambah kuota atau tidak
2: ya.
4: Gitu ya. Nah, memang diperkirakan nanti nih misalnya ini 2030 ke sana yang itu adalah merupakan implementasi visi Arab Saudi 2030 gitu ya. Itu karena ini sedang terjadi besar-besaran perombakan renovasi di spot-spot tempat puncak penyelenggara ibadah haji seperti Mina, Arafah, Musdalifah gitu ya. Nah, ini baru kemudian setelah di tahun 2030 itu kemungkinan kita akan mendapatkan lompatan kuota begitu. Kuotanya akan diperbesar. Nah, karena itu saya kira ini mesti di-clear-kan begitu ya. Jangan sampai nanti masyarakat merasa
2: bisa berangkat lebih cepat begitu.
4: Beda. Dianggapnya adalah semua. Misalnya gini, misalnya tetangganya masa ini nih baru daftar 2 hari lalu gitu.
2: Oh, yeah.
4: Kita 14 tahun kok bisa cepat. Nah, itu kan nanti jadi mispersepsi namanya. Yeah,
2: ini yang mendaftar di 2012 sampai 2014 begitu ya, Pak Mustol.
4: Tapi tetap terbatas di situ. Tapi ini saya kira capaian ini juga harus kita apresiasi juga,
2: yeah.
4: Mas ini. Karena hal-hal semacam ini kan tidak mudah juga memvalidasi data, kemudian melakukan berbagai macam terobosan yang tadinya 49 tahun kemudian dirata-ratakan menjadi 26 tahun. Nah, karena itu saya kira ini terobosan-terobosan ini harus didorong. Tapi terus misalnya di undang-undang yang baru masuk bahwa ada pembatasan jamaah haji yang sudah berangkat misalnya tahun 2026 ini, Mas ya. Ini itu baru boleh mendaftar 10 tahun mendatang untuk memberikan kesempatan kepada jamaah-jamaah haji yang belum mendaftar sama sekali begitu ya.
2: Ya.
4: Nah, ini saya kira ikhtiar yang begitu banyak, saya kira harus kita apresiasi bahwa memang Kemenhaji meskipun dia ini kementerian yang baru gitu ya, tapi sangat serius dalam kaitannya persoalan-persoalan bagaimana kemudian hak masyarakat Indonesia yang berhaji itu betul-betul segera bisa ditunaikan begitu.
2: Ya. Nah,
4: Pak, lagi misalnya okay. Tadi soal
2: ini ya, soal pembersihan ya, data ya, Pak Mustoli ya. Nah, itu kan tadi juga banyak pertanyaan dari publik juga. Kenapa pembersihan datanya ini tidak dilakukan sebelum-sebelumnya sehingga bisa diketahui lebih cepat begitu?
4: Ini kalau begini nanti dikira memojokkan yang lama, Mas ini. Tapi saya kira gini aja, perkembangan situasi apa namanya bernegara juga kan terus berubah
2: ya.
4: Ini sekarang itu kan
2: 400 ribu ini besar loh Pak Mustoli, 400 ribu itu Pak.
4: Betul 400 ribu itu besar sekali, itu hampir berapa persen itu
2: ya.
4: Nah saya kira memahaminya tidak seperti itulah, artinya tidak harus kita fis-fis dengan yang lalu gitu ya, karena yang lalu pun juga sudah bekerja keras. Tapi kenapa masyarakat sekarang begitu kritis? Karena zaman sekarang kan semuanya serba digital,
2: ya.
4: Mas Zaini. Jadi orang pengen hari ini daftar, dia sudah langsung akan ngecek berapa sih antrian saya, kan gitu ya. Akan seperti itu, beda dengan tahun-tahun lalu yang masih manual begitu ya. Akhirnya ya sifatnya menunggu saja. Sekarang masyarakat sudah semakin kritis dan kemudian apa namanya proaktif gitu ya kepada apa namanya melakukan pengecekan seperti itu. Nah, tapi memang problemnya adalah begini. Saya mengusulkan Mas Zaini, apa yang sudah dilakukan oleh Kemenhaji untuk melakukan validasi data ke Kementerian Dalam Negeri. Yes.
2: Ya.
4: Itu penting ya, bisa jadi ada duplikasi apa namanya nama jamaah dan lain-lain. Tapi ada dua institusi yang juga perlu dikonfirmasi Mas Zaini. Mana itu? Perbankan dan BPKH. Jadi kalau misalnya
2: ini soal dana talangan ya, Pak?
4: Bukan, soal data Mas Zaini.
2: Oh, soal data juga.
4: Basis soal masih konteksnya soal data. Jadi data itu basicnya ada di perbankan. Kenapa? Saya ceritakan begini Mas Zaini. Mas Zaini misalnya besok nih hari Senin daftar ya.
2: Yeah.
4: Daftar haji. Itu kan datangnya itu tidak langsung ke kantor Kemenhaj.
2: Yeah.
4: Dulu Kemenag gitu ya. Datangnya kemana? Datangnya ke bank, namanya Bank Penerima Setoran,
2: yeah.
4: BPS. BPS itu sudah ditentukan, tidak bisa sembarangan bank kita daftar. Khususnya adalah bank syariah, karena sejak tahun 2015, karena sistem haji ini adalah bagian dari pada sistem ekosistem syariah, maka sejak 2015 itu migrasi data. Dari dulunya boleh daftarnya ke bank mana saja, termasuk bank-bank konvensional, bank Himbara gitu ya.
2: Yeah.
4: Itu diharuskan ke bank syariah. Nah, begitu jemaah daftar, itu kita, Mas Zaini punya megang 3 formulir, Mas. Jadi, kalau reguler, itu daftarnya itu ke bank penerima setoran tadi,
2: yeah.
4: Itu sebesar 25 juta, Mas. 25 juta per 100 ribu. 100 ribunya itu untuk administrasi. Dapat 3 formulir. Formulirnya satu itu untuk yang daftar, Mas Zaini yang daftar misalnya. Formulir yang keduanya itu untuk bank,
2: ya. Yeah.
4: Dan formulir yang ketiganya itu untuk Kemenhaj, dulu Kemenag.
2: Yeah.
4: Nah, sehingga basis datanya ada di situ. Nah, makanya saya juga ketika kemudian Kemenhaj menemukan ada duplikasi dan data invalid, ini bagaimana ya ininya ya? Padahal sudah 3 level seperti itu. Yang saya khawatirkan begini, Mas. Ini mudah-mudahan tidak terjadi tentu.
2: Yeah.
4: Artinya jangan sampai pembersihan ini hanya ke Dukcapil saja, nanti kemudian ada jamaah yang kemudian sejatinya dia sudah mendaftar, sudah membayar, tapi kemudian terhapus.
2: Oh, gitu bisa ya. Jadi begitu ya, itu, Pak Mustoli ya?
4: Bisa jadi begitu, Pak. Ini yeah. saya kira haknya jamaah tidak boleh kita rugikan.
2: Berarti makanya saya harus ngecek data saya juga nih, Pak, kalau begitu, Pak Mustoli.
4: Betul. Mas Zaini misalnya kan, makanya, Pak.
2: Iya, saya betul, Pak. Waktu daftar dikasih 3 formulir, 3 itu memang betul. Formulir itu, betul ya.
4: Nah, sekarang habis siaran, Mas Zaini harus cek nomor porsinya ada, Mbak. Takutnya tadi, karena tadi soal duplikasi data begitu ya,
2: yeah.
4: Takutnya namanya sama di Kemendagri tapi sebetulnya orangnya beda karena mereka kan sebetulnya basisnya sudah daftar. Nah karena itu belum lagi soal begini Mas Zaini, ini teknis ya, tapi ini penting. Misalnya taruhlah orangnya nggak ada nih, sudah meninggal, ya kan dicek oleh Kemendagri ternyata yeah. sudah ada data di Dukcapil apa namanya kabupaten kota, ternyata data atau kecamatan begitu, ternyata orangnya sudah meninggal, kan tidak bisa langsung dihapus begitu saja Mas Zaini. Apa yeah. itu? Nomor porsinya dan uang setorannya haknya siapa? Hak ahli warisnya, gitu. Karena itu kan diwariskan, boleh diganti oleh ahli warisnya kalau dia meninggal. Belum lagi misalnya ada orang nih, dia masih ada tapi sakit permanen misalnya.
2: Ya.
4: Demensia, amnesia begitu ya. Itu kan harus digantikan oleh ahli warisnya. Nah yang begitu-begitu saya kira, oleh karena itu dengan keproaktifannya Kemenhaj yang begitu rupa, saya kira juga tidak mesti tengok mana basic datanya itu, perbankannya dipanggil, bank-bank penerima setorannya itu, dan kemudian validasi begitu.
2: Disinkronisasi kan, lah, jangan sampai ada nanti yang sudah daftar akhirnya hilang namanya. Betul. Begitu Pak, jangan sampai juga begitu ya.
4: Dan nanti
2: ya.
4: Sederhana mudahnya begini Mas Zaini, karena Kemenhaj itu kan sudah punya birokrasi di bawah ya, di tingkat kabupaten kota. kan bisa dicek ulang misalnya, mana daerah-daerah Aceh misalnya, di Kabupaten Pidi misalnya, itu ada berapa sih jamaahnya, ada nggak yang terlewat, yang sudah dipanggil, tapi ternyata nggak respon, misalnya pindah alamat dan lain-lain gitu ya. Nah, sehingga kemudian perbankannya juga begitu, Mas. Kan jamaah haji itu kan mendaftar berdasarkan domisili KTP. Iya kan? Nah, makanya kalau misalnya ini bisa divalidasi dengan beberapa tingkatan dari perbankan, BPKH kan yang terima uangnya. Nah, satu lagi, Mas. Ini isu yang tidak kalah krusial juga. Pertanyaan saya adalah, ini mohon nanti ditanyakan oleh teman-teman ke Kemenhaj atau BPKH. Pertanyaan saya begini. Kalau Kemenhaj menemukan data invalid 400 ribu, betul tadi?
2: Iya.
4: Jumlah ini tidak sedikit, 400 ribu loh. Nah, selama ini Mas Zaini, contoh Mas Zaini yang sudah daftar nih, itu Mas Zaini bisa, Pak Mas Zaini daftarnya taruhlah katakanlah 2017 Mas.
2: Iya.
4: Kan nunggu diberangkatkan. Nah, selama masa tunggu pemberangkatan itu, Mas Zaini punya namanya virtual account.
2: Iya.
4: Akun virtual yang dibuatkan oleh BPKH untuk apa? Menerima imbal hasil yang besarannya per jamaah itu, yang jamaah yang 5,7 juta yang masih nunggu itu, per orangnya itu per tahun 500 ribu rata-rata. Mas. Ya kan?
2: Ya.
4: Nah, pertanyaannya kalau misalnya tadi ada 400 data yang kemudian invalid, ini uangnya kemana? Kalau 400 ribu dikalikan rata-rata haji reguler itu 25 juta, berarti ada 200 miliar. Pertanyaan saya, ini pertanyaan bukan menduduh ya, jangan sampai nanti teman-teman BPKH dan yang lainnya merasa disudutkan. Ini pertanyaan, artinya inline nggak antara invalid data ini dengan misalnya salah sasaran terkait dengan penyaluran nilai manfaat yang bersifat apa yang tadi diberikan oleh BPKH kepada virtual account. Karena misalnya ternyata jamaahnya ternyata nggak ada atau terduplikasi. Nah ini saya kira eksesnya begitu.
2: Ya, ini sensitif ya. Masalah pendanaan, masalahnya begitu Pak Mustoli. Tapi memang betul Pak, saya pernah mengecek itu ya di rekening BSI Haji itu. Ternyata memang ada 500 ribu masuk itu Pak. Itu,
4: ada, oh,
2: itu
4: bagi hasil per tahun, ya? Pak. Itu bagi hasil, jadi kira-kira gini. Makanya kan ada istilahnya kalau biaya haji itu kan tidak dipikul semuanya oleh jamaah Mas.
2: Ya.
4: Tapi misalnya konsep sekarang nih yang kemarin diusulkan oleh Pak Presiden Prabowo, yang tadinya 40-60 menjadi 48-52, apa itu? 40 ditanggung oleh jamaah, 60 ditanggung oleh nilai manfaat. Nah, seharusnya nilai manfaat itu kan menjadi milik semua jamaah, baik jamaah yang berangkat maupun jamaah yang masih nunggu.
2: Ya.
4: Yang berangkat dapat subsidinya besar, Mas Zaini, dari hasil kelolaan. Jadi sekarang uang jamaah itu yang dikelola oleh BPKH dari 5,7 juta jamaah yang daftar, ada 180 triliun. Ada yang didepositokan, ada yang dibelikan emas, ada yang ditaruh di sukuk syariah. Nah, hasilnya per tahun rata-rata, Mas. Tahun kemarin itu kira-kira 12 triliun. Ya kan? Nah, tahun lalu dari 12 atau 11 triliun itu biasanya itu 8 triliun disubsidikan ke jamaah haji yang berangkat. Kenapa yang berangkat lebih besar? Karena mereka disubsidi per orangnya itu antara 33 juta sampai dengan 35 juta per orang.
2: Yeah.
4: Sedangkan kayak Mas Zaini yang jamaah ditunggu itu kebagiannya 500 ribu melalui virtual account. Nah makanya tadi, jika ini kemudian ada data 400 ribu invalid, pertanyaannya jangan-jangan distribusi nilai manfaatnya juga invalid. Gitu,
2: kemana itu ya Pak distribusinya begitu ya. Ini Pak, memang perlu ada penjelasan nih ke publik ini.
4: Iya 200 miliar. 200 miliar loh Mas, per tahun berarti itu.
2: Yeah. Nah, apalagi masyarakat kira, kritis sekarang begitu ya Pak Mustoli ya.
4: Betul, betul. Dan Mas Zaini punya legal standing sebagai jamaah haji tunggu.
2: Pak, ini satu lagi Pak, yang tadi sempat disinggol Pak Mustoli, bahwa sebenarnya masalah antri ini tergantung dari kuota haji dari Arab Saudi begitu ya. Melihat perkembangan yang ada sekarang Pak, pembangunan besar-besaran di Arab Saudi, dan juga kemungkinan kita mendapatkan taman kuotanya, bagaimana sebenarnya Pak Mustoli?
4: Kalau kita ngikutin, ini kan Arab Saudi begitu Pangeran Muhammad bin Salman menjadi putra mahkota, itu memang punya ambisi yang sangat besar. Apa itu inti daripada visi Arab Saudi 2030 itu? Mereka tidak mau lagi keuangan negaranya, pemasukan negaranya berasal dari minyak, ya kan? Jadi sudah diantisipasi sama dia. Kenapa minyak ini kan lambat laun akan habis. Belum lagi ini ada kondisi seperti sekarang ya, geopolitik seperti sekarang ya. Nah itu kan akan sehingga apa, dia strategi pencarian sumber APBN Arab Saudinya itu dicari alternatif yang paling mungkin adalah dengan haji dan umroh ini. Sehingga apa? Berarti spot-spot atau tempat-tempat yang digunakan untuk puncak haji dan umroh itu harus diperluas, Mas. Sehingga daya tampungnya, mereka punya target per tahun itu bisa 5 juta jamaah haji ya. Umrohnya bisa mereka bisa puluhan juta. Nah, karena itu dampak nanti ketika nanti Minanya direnovasi, kemudian Arafahnya juga dirombak begitu ya. Itu kan diharapkan jamaah haji semakin banyak. Nah, imbasnya apa? Imbasnya kuota-kuota jamaah haji negara-negara seperti Indonesia saya yakin akan
2: bisa ditambah begitu ya.
4: Mendapatkan penambahan yang saya bisa memprediksi, Mas, minim bisa mencapai per tahunnya nanti 500.000 kalau mengikuti visi Arab Saudi ya, Arab Saudi 2030. Bisa jadi setelah tahun 2030 nanti ada penambahan yang sangat signifikan. Apalagi ingat Mas ini nanti cek mau berangkatnya tahun berapa tuh, karena 2034 ada Piala Dunia di Arab Saudi.
2: Oh iya betul.
4: Jadi nanti Mas ini kalau berangkatnya tahun 2034 sambil ibadah haji atau umroh, mungkin sambil nonton bola gitu di sana, Piala Dunia.
2: Baik kalau begitu Pak Mustoli. Gitu. Mustoli, kita nantikan perkembangannya. Terima kasih banyak sudah bersama kami Pak pagi ini Pak.
4: Sama-sama Mas.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagian tadi Ketua Komnas Haji dan Umroh Mustoli Sirat, nanti kita hadirkan ya bagaimana perkembangan terkininya.
3: Wawancara Pro 3.
5: Sultan Syarif Kasim II adalah raja republik yang terlupakan. Pengorbanannya untuk Indonesia dan eksploitasi sumber daya alam Riau. Jika Tan Malaka disebut sebagai Bapak Republik karena visinya yang revolusioner, maka Sultan Syarif Kasim II layak disebut Raja Republik atas pengorbanannya yang tak tertandingi. Sultan ke-12 Kesultanan Siak Sri Indrapura ini bukan hanya menyumbangkan harta pribadinya sebesar 13 juta gulden untuk kas negara yang baru merdeka, tetapi juga menyerahkan tahta, istana, dan wilayah kekuasaannya untuk melebur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI.
6: Naila seneng banget hari ini bisa jalan sama Papa.
7: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pa? Pa?
8: Oh iya.
6: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
7: Pa?
8: Hah? Iya, Nak.
6: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
8: Iya.
6: Hah? Papa?
8: Iya, Nak.
6: Nak? Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Pro 3, jaringan berita nasional.
4: Jelang warta berita pukul 10 waktu Indonesia Barat, saya Jenny, saat pagi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Wali Kota Bekasi Tri Adianto meminta sekolah di Kota Bekasi memperkuat pengawasan di lingkungan sekolah untuk mencegah praktik bullying ataupun perundungan di lingkungan pendidikan. Selengkapnya dilaporkan Leni Kurniawati. Leni?
1: Ya baik pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di Bekasi. Wali Kota Bekasi Tri Adianto meminta sekolah di Kota Bekasi memperkuat pengawasan di lingkungan sekolah. Hal ini perlu dilakukan guna mencegah praktik bullying di sekolah atau lingkungan pendidikan. Selain sekolah, ia juga meminta orang tua berperan untuk mencegah praktek bullying, salah satunya dengan cara memberikan keteladanan kepada anak-anaknya dengan menunjukkan perilaku baik di hadapan anak. Dan ia juga menjelaskan praktik kekerasan seperti bullying biasanya tidak lahir begitu saja, namun dikarenakan pelaku melihat hal-hal yang tidak baik di sekitarnya, khususnya di dalam rumah. Berikut pernyataan dari Wali Kota Bekasi, Tri Adianto.
2: Ini kan perlu adanya pengawasan ya, dan ini kan sebetulnya kontribusinya lebih kepada sekolah bagaimana mereka melakukan monitoringnya, pengawasan. Termasuk di dalamnya adalah untuk orang tua ya, agar memberikan satu proses keteladanan bahwa mereka memiliki masing-masing ya, sosialisasi yang baik karena biasanya kekerasan itu mereka hal-hal yang tidak baik kan. Banyak juga tentu kontribusi masyarakat dalam rangka juga terkait dengan gambar, video yang menilai kekerasan itu juga salah satu kontribusi yang membuat mereka mungkin ya komisi. Terus kemudian juga ya orang tua juga melakukan pendampingan terkait dengan penggunaan gadget yang ada.
1: Dan Wali Kota Bekasi Tri Adianto juga menjelaskan bahwa lingkungan atau masyarakat ikut berkontribusi terhadap praktik bullying. Kontribusi ini juga bisa melalui gambar atau video terkait tindakan bullying. Dan ia juga mendorong perlunya pengawasan penggunaan gadget bagi anak-anak sebab konten kekerasan atau bullying bisa saja didapat dari gadget anak-anak. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lainnya. Pemerintah Provinsi Banten menyusun studi kelayakan untuk mempercepat elektrifikasi dan pembangunan jalur ganda kereta api relasi Rangkas Bitung Merak. Gubernur Banten Andreas Sony mengatakan studi tersebut disusun untuk nantinya diusulkan kepada Kementerian Perhubungan dan akan dilakukan bertahap mulai dari Rangkas Bitung Serang hingga Cilegon dan Merak. Proyek tersebut diperkirakan membutuhkan investasi sebesar Rp1,29 triliun. Sementara pengembangan ditargetkan dapat meningkatkan kapasitas layanan harian dari 9.900 menjadi 18.000 penumpang. Beralih ke berita internasional, Kedutaan Besar Korea Selatan di Indonesia bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Sumatera Utara mengenai program perawat lansia bagi warga negara asing yang diikuti sekitar 1.000 peserta dari 300 SMA dan SMK di Sumatera Utara. Duta Besar Korea Selatan Yoon Song-gu mengatakan kebutuhan tenaga perawat lansia di Korea Selatan membuka peluang kerja bagi tenaga Indonesia dan sejak tahun 2024, profesi perawat lansia juga masuk dalam kategori visa E7 yang memungkinkan tenaga asing bekerja di Korea Selatan. Melalui program tersebut,

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Soo Hok Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Soo Hok Gi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Soo Hok Gi percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gi berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.
1: Kalian tahu, Indonesia memiliki banyak objek wisata yang terkenal di dunia, seperti Bali. Pulau ini dikenal dengan pantai-pantainya yang indah, seperti Kuta dan Uluwatu, serta budayanya yang kaya. Bali juga terkenal sebagai destinasi yoga dan meditasi. Borobudur adalah candi Buddha terbesar di dunia yang terletak di Magelang, Jawa Tengah. Candi ini merupakan situs warisan dunia UNESCO dan dikenal dengan reliefnya yang indah. Ada juga Komodo National Park, terletak di Nusa Tenggara Timur. Taman nasional ini merupakan habitat asli dari komodo, kadal terbesar di dunia. Pulau ini juga dikenal dengan spot diving dan snorkeling yang luar biasa. Sementara Raja Ampat, terletak di Papua Barat, Raja Ampat adalah salah satu tempat penyelaman terbaik di dunia dengan keanekaragaman hayati laut yang sangat kaya. Ada juga Danau Toba, danau vulkanik terbesar di dunia yang terletak di Sumatera Utara. Di tengah danau ini terdapat Pulau Samosir yang juga menarik untuk dikunjungi. Yogyakarta, kota ini dikenal sebagai pusat budaya Jawa dan tempat berdirinya Candi Prambanan, candi Hindu terbesar di Indonesia, serta Keraton Yogyakarta. Gunung Bromo terletak di Jawa Timur. Gunung Bromo adalah salah satu gunung berapi paling ikonik di Indonesia. Pemandangan matahari terbit dari puncak Bromo sangat populer di kalangan wisatawan. Tanah Toraja terletak di Sulawesi Selatan dan Tanah Toraja dikenal dengan budaya uniknya, terutama upacara pemakaman yang spektakuler dan rumah adat Tongkonan. Pulau Bunaken terkenal dengan taman lautnya yang menakjubkan. Bunaken di Sulawesi Utara adalah destinasi snorkeling dan diving yang populer. Dan Taman Nasional Ujung Kulon terletak di ujung barat Pulau Jawa. Taman Nasional ini adalah rumah bagi badak Jawa langka dan berbagai spesies flora dan fauna lainnya. Ini baru beberapa yang kami uraikan. Masih banyak lagi destinasi wisata Indonesia lainnya.

0: Naila seneng banget hari ini bisa jalan sama papa.
1: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
2: Iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
4: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Selamat pagi pendengar Pro 3 RRI, selamat akhir pekan. Senang sekali saya Safira Amalia bisa kembali menjumpai Anda di Indonesia Menyapa Pagi dan akan melanjutkan rangkaian Indonesia Menyapa Siang nanti hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di hari Sabtu 3 Oktober 2026, nuansa akhir pekan, sejumlah informasi dan juga perbincangan menarik masih akan terus kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan nantinya Anda juga bisa berpartisipasi untuk menyampaikan topik ataupun menanggapi ya perbincangan yang kami hadirkan di 021-352-3172, 021-384-4545, atau juga bisa menyampaikan melalui WhatsApp kami di 081-399-399-888.
1: Peristiwa.
2: Sutomo lahir 3 Oktober 1920. Dia dikenal sebagai Bung Tomo, seorang pahlawan nasional Indonesia yang terkenal karena keikutsertaannya dalam pertempuran 10 November 1945. Bung Tomo berhasil menggerakkan rakyat yang berjuang untuk meraih kemerdekaan Indonesia. Pada bulan Oktober dan November 1945, ia membangkitkan semangat rakyat saat Surabaya diserang oleh penjajah. Bung Tomo membakar semangat lewat seruan-seruannya yang disiarkan di radio. Tentara Sukarela Pembela Tanah Air atau PETA adalah kesatuan militer yang dibentuk Jepang pada masa pendudukannya di Indonesia. Proses pembentukan PETA dimulai dengan usul Gatot Mangkoepradja yang meminta agar bangsa Indonesia diperkenankan membantu pemerintah militer Jepang. Akhirnya, usulan itu diloloskan. Pembela Tanah Air atau PETA dibentuk pada 3 Oktober 1943 berdasarkan maklumat Osamu Seirei.
1: Indonesia Menyapa Pagi.
0: Dengan bencana tidak hanya meninggalkan kerusakan fisik, tapi juga jejak luka yang tidak kasat mata. Terutama bagi mereka anak-anak yang mengalami langsung situasi penuh dengan ketakutan dan juga kehilangan. Nah, dalam kondisi seperti ini, proses pemulihan tidak cukup hanya dengan bantuan logistik saja, karena anak-anak membutuhkan ruang aman untuk mengekspresikan perasaan mereka. Salah satunya adalah melalui karya seni yang memberikan ruang bagi emosi untuk tersampaikan tanpa tekanan. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar juga mengatakan bahwa pemulihan pasca bencana tidak cukup hanya menyasar perbaikan rumah, lingkungan, dan juga fasilitas umum. Karena anak-anak juga membutuhkan ruang untuk memproses pengalaman, mengekspresikan perasaan, dan membangun kembali kepercayaan diri setelah menghadapi situasi sulit. Untuk itu, menurut Muhaimin, melihat seni lukis dapat menjadi salah satu pendekatan dalam pemulihan psikososial anak terdampak bencana. Ia meyakini bahwa kreativitas anak-anak dapat terus dikembangkan sehingga tidak hanya menjadi sarana ekspresi, tetapi juga menjadi bekal untuk mengenal dan memasuki ekosistem ekonomi kreatif di masa depan. Kemenko PM juga memastikan berbagai program kementerian dan lembaga dapat terkoordinasi serta menghasilkan kebijakan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Lalu bagaimana peran dari karya seni ini membantu pemulihan psikologis anak terdampak bencana? Kami akan perbincangkan bersama dengan dosen psikologi Universitas Islam Bandung, Dr. Dewi Rosiana MC, psikolog.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat pagi Bu Dewi.
3: Selamat pagi.
0: Dengan Safira di studio Pro 3 RRI. Sehat ya Ibu hari ini?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, semoga kabar baik terus. Kalau kita melihat kondisi anak-anak pasca bencana, sebenarnya apa sih yang paling mereka rasakan tapi mungkin kita tidak melihatnya secara kasat mata ya? Secara mata, secara langsung seperti itu Bu Rosi.
3: Iya betul, di para korban pasca bencana itu yang harus kita waspadai adalah para korban, baik anak maupun dewasa, mereka mengalami gangguan stres pasca trauma atau yang disebut sebagai PTSD.
0: Itu ada tanda-tanda yang bisa
3: Dan
0: dikenali mungkin, Ibu?
3: ya, ada misalnya kalau kita lihat dari tampilan perilaku ya, ada yang setelah pasien bicara itu misalnya dia mengalami serangkaian mimpi buruk gitu ya, yang berulang. Lalu juga misalnya jadi lebih mudah, lebih sensitif terhadap misalnya suara atau sentuhan. Jadi kayak gampang kaget atau melihat misalnya cuman ada suara tertentu aja, tapi buat dia itu udah sesuatu yang mengagetkan atau sesuatu yang bikin dia apa terpicu gitu, apa pikiran negatifnya.
0: Karena mungkin ada perasaan traumatik ya ketika bencana terjadi, jadi sedikit-sedikit agak merasa resah ataupun merasa khawatir ya dengan lingkungan seperti itu, Bu Dewi.
3: Iya, betul. Jadi ada di memorinya mereka itu ada tersimpan baik itu suara atau misalnya ya misal visual gitu ya, sentuhan gitu ya yang dari memorinya maupun tubuhnya itu menyimpan kejadian-kejadian pada waktu kejadian bencana itu, tapi mereka nggak bisa mengungkapin, seringkali tidak bisa mengungkapkan. Tapi sebetulnya mereka masih ingat gitu dengan itu, dan itu pada saat ada sedikit saja gitu ya yang mirip gitu, itu bisa jadi pemicu.
0: Karena tersimpan di memori mereka ya, Bu Desi.
3: Iya.
0: Oke.
3: Jadi seakan-akan jadi kayak loh kok cuma segitu aja langsung langsung terpicu ya, jadi kayak ada reaksi yang jadi
0: Udah
3: lebay
0: ter-trigger
3: gitu.
0: ya, untuk reaksi-reaksi
3: Ya,
0: seperti itu.
3: ter-trigger, betul.
0: Oke, apakah ada kaitannya dengan seni kali ini, Bu Dewi, untuk mereka
3: Ya.
0: menumpahkan ya, mengekspresikan apa yang mereka pikirkan ke dalam sebuah karya?
3: Ya, betul. Jadi ini ada salah satu terapi ya, namanya art terapi gitu ya, yang dicoba oleh para psikolog gitu untuk menterapi para korban PTSD ya, terutama yang bencana. Nah, art terapi ini bisa dalam bentuk melukis, bisa dalam bentuk misal seni bentuk yang sculpting gitu ya, kolase, mewarnai gitu ya, itu bentuknya bisa seperti itu. Nah, art terapi ini tuh salah satu bentuk psikoterapi yang menggunakan medianya seni. Ada proses kreatif, ada hasil karya seninya. Nah, tapi sebetulnya intinya di situ adalah para korban dikasih kesempatan untuk mengeksplorasi perasaannya. Terus dia dikasih kesempatan untuk mendamaikan konflik emosionalnya dan meningkatkan kesadaran diri dia. Karena tadi yang kita bilang bisa jadi mereka sebenarnya memorinya tersimpan tapi dia nggak bisa mengungkapkan gitu kan ya. Nah, kalau misalnya dengan media seperti konseling gitu ya, terapi seperti konseling tidak selalu cocok gitu ya, terutama juga pada anak. Maka si media seni ini melalui seni dia mengeksplorasi perasaannya dan meningkatkan kesadaran dirinya itu secara lebih smooth gitu ya, lebih halus gitu ya, sehingga ini si art terapi ini fokusnya sebenarnya bukan gambarnya harus bagus, bikin patungnya harus bagus, enggak, bukan, tapi itu lebih ke media aja gitu.
0: Itu ya. Tidak harus memiliki bentuk yang sempurna, tapi sesuai dengan apa yang mereka ekspresikan, sehingga ditumpahkan ke karya seni ya, Bu Dewi.
3: Ya,
0: Oke.
3: di situ tuh nanti korbannya akan menjalani beberapa fase ya.
0: Ya.
3: Yang pertama dia tentunya dia akan ditempatkan di tempat yang dia merasa aman dulu, gitu ya, merasa aman. Atau sudah gitu dia juga dikasih di fase ekspresi terarah itu dikasih instruksi ringan, misalnya gambar di tempat di mana kamu merasa paling aman. Jadi instruksinya itu bukan gambarkan kejadian pada saat itu, bukan jadi bukan kepada
0: jadi
3: kejadian,
0: hasilnya bisa
3: tapi
0: macam-macam ya,
3: tempat
0: bisa beragam ya.
3: Iya. Yes,
0: okay.
3: Yes, kamu merasa paling aman. Atau gambarkan perasaanmu hari ini dengan warna. gitu. Jadi tidak menanyakan pada traumanya ya gitu ya. Gitu. Atau bisa juga dilakukan dengan kelompok nih. Nah, kalau di tempat bencana tuh biasanya karena banyak kan gitu, kayak di pengungsian itu ya udah kita dengan kelompok aja banyakkan gitu ya, orangnya melukis bersama gitu. Terus udah gitu setelah itu menceritakan lukisannya gitu. Nah, di sini terus ya, psikolognya tidak memaksakan korban untuk menggambar tentang kejadiannya, tapi ya udah biar aja itu nanti dia muncul dari ceritanya.
0: Ada yang bisa dimaknai secara psikologi tidak, Bu Dewi, ketika anak ini menggambar sesuatu bentuk yang mungkin kita tidak paham, tapi hanya mereka yang paham. Kemudian pemilihan warna-warna, mungkin ada warna gelap, warna terang, itu ada pengaruhnya tidak, Bu Dewi?
3: Betul, ya, dari warna, dari bentuk ya, mungkin ukuran, itu akan kita akan melihat apa namanya, biasanya yang pada PTSD memang dia cenderung misalnya memilih warna yang suram gitu ya, gelap. Nah, tapi kalau di dalam art terapi ini kita biasanya menggali lagi, ceritain dong gitu ya, ceritain dong ini tuh tentang apa, sebenarnya menggambarkan apa. Nah, disitulah dia cerita perasaannya. Sebenarnya poinnya di situ adalah dia diajak untuk mengungkapkan perasaannya, terus membawa ke apa namanya, memori-memorinya itu ke tingkat kesadaran ya gitu. Karena orang biasanya kan kalau untuk dia bisa healing itu dia perlu menerima dulu. Untuk bisa menerima dia perlu sadar dulu gitu, sadar dulu apa yang dia alami gitu. Dan pada korban trauma di area brokanya itu dia jadi bikin kayak dia memorinya ada tapi dia nggak sadar sebetulnya itu terjadi gitu. Jadi bisa jadi kalau ditanya itu bisa jadi lupa-lupa loh.
0: Karena di mungkin situ sebagian ada yang hilang ya, jadi mengait-ngaitkan mungkin hanya sebagian kecil gitu ya, Bu Dewi ya.
3: Jadi di area brokanya itu yang diproses bahasa pada orang pada ya orang yang trauma itu seringkali mati sementara gitu, kayak sementara sementara off gitu di area brokanya itu yang area proses bahasa. Jadi dia nggak bisa mengungkapkan, nggak bisa kaku, nggak bisa cerita gitu. Nah, makanya di melalui atrapi ini tidak langsung ditanya, tapi juga dijembatani lah gitu, dimediasi gitu ya.
0: Seberapa penting kemudian peran dari pendamping untuk proses ini, Bu Dewi?
3: Sangat penting. Ini baik pada anak maupun orang dewasa, pendamping itu sangat penting. Caregivernya gitu ya, caregivernya. Mungkin dalam hal ini kalau misalnya yang relawan-relawan bencana gitu ya, mereka juga perlu belajar teknik-teknik ini ya. Karena ini jadi seperti yang sederhana tapi sebenarnya ada tips-tipsnya gitu kan. Jadi ini kan untuk pertama dia untuk menjembatani orang supaya bisa cerita tanpa dipaksa, lalu juga untuk menurunkan hormon stres kan tujuannya. Karena kan itu si kortisolnya itu kan tinggi pada saat di, orang PTSD ya. Nah, itu hormonnya tinggi. Terus yang terakhir itu mengembalikan rasa sense of control bahwa saya punya kendali terhadap hidup saya. Kan kebanyakan bencana atau kejadian traumatis yang besar kan kayaknya kok aku nggak bisa apa-apa gitu ya, gimana caranya aku bisa ngatur hidup aku lagi gitu kan, yang kayak gitu, yang itu yang mau kita bantu gitu.
0: Jadi efektif tidak, seberapa efektif ya pertanyaannya mungkin, proses mengekspresikan anak ke dalam karya seni ini untuk membantu mereka proses dari trauma healing, Bu Dewi?
3: Oh iya betul. Nih kalau bicara data ini efektif ya, pernah dicoba gitu ya, dan ini efektif karena salah satu cirinya efektif. Jadi ada satu pilot study lah ya yang mencobakan art terapi ini pada korban bencana. Mereka tingkat retensinya atau kehadirannya dia tinggi. Kan biasanya ada di terapi psikoterapi itu kan bisa jadi orang misalnya dikasih 5 kali pertemuan tapi terus pertemuan kedua ketiga nggak mau datang lagi gitu kan ya. Nah, sementara pada art terapi ini tinggi gitu, jadi mereka selalu mau datang lagi, mau datang lagi, mau datang lagi. Artinya di situ ada kenyamanan dan mereka merasakan manfaatnya gitu. Ada ada rasa aman juga. Emosi yang mereka rasakan itu rasa aman.
0: Jadi ada keinginan
3: rasa
0: untuk oke, kita coba lagi hingga tahap akhir ya, Bu Dewi.
3: Iya. Yeah,
0: oke. Nah, kalau misalnya dalam situasi bencana, tentu semua fasilitas kan pasti terbatas ya. Apa yang bisa dilakukan ketika kondisi itu terjadi? Mungkin bisa trauma healing juga secara sederhana, Bu Dewi.
3: Oke, yang pertama itu biasanya ada yang teknik relaksasi melalui ini ya, pernafasan.
0: Okay.
3: Yang diajarin pernafasan 4-4-4 ya. 4-4 tarik nafas, 4-4 detik, 4 hitungan tahan dan hembuskan 4 gitu ya. Itu itu bisa dilakukan. Itu diajarkan berulang-ulang. Karena itu menurunkan tadi hormon-hormon stres gitu ya. Terus sudah gitu juga membawa mereka untuk secara fisik dan emosi itu menjadi lebih stabil. Itu biasanya pertolongan pertamanya adalah melalui pernafasan. Karena kalau orang nggak distabilkan melalui pernafasan, baik pernafasan aja jantungnya gitu ya, itu biasanya nanti jadi kemana-mana kan. Nah, jadi pertama itu pernafasan.
0: Berawal
3: lalu
0: dari
3: mungkin
0: situ
3: ada
0: dulu
3: juga, ya, ada lagi mungkin yang lain yang pakai touch for help. Memang itu harus pak sama ahlinya gitu ya. Touch for help, disentuh bagian-bagian tertentu, misalnya contohnya di ini nih dahi ya, apa ya, jidat ya, di jidat,
0: dahi,
3: di
0: betul,
3: jidat itu ada di jidat tuh di atas alis itu ada, kalau kita bisa bilang tombol ya, tombol
0: okay.
3: Si
0: di kening
3: tombol
0: ya,
3: di atas
0: di
3: alis kita dua
0: itu ya.
3: Itu disentuh, disentuh sambil pernafasan, itu dia kayak ada tombol yang nge-offin stresnya gitu.
0: Oh, menarik sekali. Jadi ini juga biasa diterapkan oleh para relawan untuk di tenda-tenda darurat ya. Biasanya seperti itu ya, Bu Dewi.
3: Iya, betul. Iya, iya.
0: Baik. Jadi terakhir nih, Bu Dewi, bagaimana peran keluarga juga tentu penting ya. Peran dari orang tua untuk melanjutkan proses pemulihan ini setelah terjadinya bencana.
3: Iya, peran keluarga tentunya gini, saling mendukung ya, lalu juga tidak memaksakan untuk membicarakan kejadian tersebut, gitu ya. Orang akan bicara pada saat dia siap, maka jangan dipaksakan. Lalu yang berikutnya adalah fokus pada healingnya, pada pemulihannya dengan meningkatkan kesadaran, kesadaran nanti menuju ke penerimaan, gitu. Karena di sini lalu yang harus dilakukan lagi adalah meredakan ketegangan fisik gitu. Tadi kayak ketegangan fisik itu salah satunya melalui teknik pernafasan, terus juga sentuhan yang di area jidat itu ya. Gitu yang bisa dilakukan sama keluarga ya.
0: Oke. Jadi semuanya butuh proses, butuh apa ya, waktu juga ya untuk memulihkan anak terhadap bencana ini. Terima kasih Bu Dewi atas waktunya pagi ini. Semoga kita bisa berbincang lagi di lain waktu. Selamat pagi, selamat akhir pekan Bu Dewi.
3: Selamat pagi.
0: Baru saja kami berbincang dengan dosen psikologi Universitas Islam Bandung, Dr. Dewi Rosiana MSI, MPSI.
1: Wawancara Pro 3. Warta Nusantara.
4: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
5: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
1: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
4: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
1: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Siang-siang gini enaknya makan apa ya? Aha, nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
7: Banyak bener pesenannya.
6: Iya nih, lapar.
7: Bahagia sih bahagia. Tapi ingat, kamu adalah apa yang kamu makan.
8: Maksudnya?
7: Di, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
8: Salahnya di mana coba?
7: Ngeyel nih. Kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan?
8: Ih, ogah.
9: Indonesia Menyapa Pagi.
0: Pendengar, pagi ini kami juga akan perbarui informasi dari reporter kami. Prima Indonesia membuka beragam lowongan kerja di Job Fair Universitas Samratulangi tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Anugrah Pandey. Anugrah. Anugrah, silakan laporan Anda.
10: Ya, Prima Indonesia turut ambil bagian dalam Job Fair Unsrat 2026 yang digelar di Auditorium Unsrat. Mengusung tema menghubungkan talenta membangun masa depan, Job Fair Unsrat 2026 mempertemukan para pencari kerja, khususnya lulusan Unsrat dan masyarakat umum, dengan berbagai perusahaan yang membuka kesempatan kerja. HR Rekrutmen Prima Indonesia, Fioreza Ayulis, mengatakan antusiasme pencari kerja yang mengunjungi stand perusahaan cukup tinggi. Tidak hanya lulusan yang sudah siap bekerja, sejumlah mahasiswa yang sedang mempersiapkan diri memasuki tahap akhir perkuliahan juga mulai mencari informasi mengenai peluang kerja.
11: Kita Prima Multi Indonesia itu sebagai partnernya XL Smart. Nah, XL Smart sendiri itu perusahaan telekomunikasi. Produk-produk yang kita jual itu ada kartu perdana, ada juga WiFi dan juga voucher-voucher.
10: Dalam kegiatan tersebut, Prima Indonesia menawarkan sejumlah posisi bagi pencari kerja. Lowongan yang tersedia meliputi supervisor, Canvasser, promotor, account eksekutif, trainer, serta SPG dan SPB. Dari Manado, Anugrah Pandey, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Harga cabai di Pasar Melongwane, Sulawesi Utara naik dari Rp150.000 per kilogram menjadi Rp170.000 per kilogram. Selengkapnya bersama dengan Marzuki Mangero. Marzuki.
12: Ya, baik pendengar, harga komoditas cabai rawit merah di Pasar Melongwane, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara kembali mengalami kenaikan cukup signifikan. Harga cabai yang sebelumnya Rp150.000 per kilogram ini mencapai penjualan Rp170.000 per kilogramnya. Pedagang Pasar Melongwane Lipi mengatakan kenaikan tersebut dipengaruhi oleh peningkatnya harga pembelian cabai dari Manado sebagai salah satu daerah pemasok cabai di Kepulauan Talaut. Demikian pernyataan pedagang terkait kenaikan harga cabai. Ya, dan untuk kenaikan harga cabai tersebut terjadi di tengah harga sejumlah komoditas bumbu dapur lainnya yang masih relatif stabil, di mana harga tomat saat ini masih bertahan di sekitaran harga Rp20.000 per kilogram, sementara bawang merah dan bawang putih masing-masing masih dijual sekitar Rp50.000 per kilogramnya. Kondisi ini membuat cabai menjadi salah satu komoditas yang mengalami kenaikan yang paling menonjol di Pasar Melongwane. Sementara sejauh ini pantauan kami untuk stok harga cabai dan juga komoditas bumbu dapur lainnya masih tergolong aman hingga 1-2 hari kedepannya. Dari Melongwane ke Pulau Telaut, Pro 3 RRI Marsuki Mengero terus mengudara untuk Indonesia.
0: Harga cabai merah di Riau menembus Rp80.000 per kilogram pada September 2026 dan menjadi salah satu penyumbang utama inflasi Riau yang tercatat 0,64%. Bergabung bersama kami Alwis Suryatmaja. Alwis.
13: Baik, dari Provinsi Riau, pada bulan September 2026 tercatat inflasi Riau alami kenaikan sebesar 0,64% secara bulan ke bulan dan tingkat inflasi pada tahun ke tahun meningkat 2,79%. Kenaikan harga cabai merah menjadi faktor utama yang mendorong tekanan inflasi pada periode sebelumnya bulan September. Pernyataan Ketua Tim Statistik Distribusi dan Jasa BPS Provinsi Riau, Fitri Haryanti, menyampaikan bahwa cabai merah memiliki andil terbesar terhadap inflasi di bulan September dengan kontribusi sebesar 0,49%. Lonjakan cabai merah di pasaran yang menembus Rp80.000 per kilogram menjadikan komoditas ini sebagai penyumbang inflasi tertinggi pada bulan September. Berikut adalah pernyataan Fitri.
14: Kenal adalah sebesar 2,60%. Sementara secara inflasi tahun terakhir terlihat dari ciri-ciri ya, loh, ia berada di atas 3,7%. Apa sih yang menyebabkan terjadinya inflasi di bulan September tahun ini? Itu yang pertama adalah cabai merah dengan atas inflasinya sebesar 0,9%. Kita bisa lihat kalau di mana cabai merah
13: dengan meningkatnya perhatian terhadap stabilitas harga pangan, pemerintah Provinsi Riau juga terus menggencarkan pasar murah untuk mengintervensi lajunya inflasi dan lajunya tingginya harga bahan pokok, khususnya pada cabai merah yang memiliki pengaruh besar pada inflasi bulan September lalu. Dari Pekanbaru, Alus Remaja melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Manufacturing Indonesia Series Batam Chapter 2026 memperkuat rantai pasok dan pelayanan investasi di Batam. Informasinya disampaikan Renita Suharjana. Renita.
15: Ketua Kadin Kepulauan Riau Mustafa mengatakan pertumbuhan industri Batam perlu memberi dampak bagi wilayah lain di Kepulauan Riau. Kebutuhan industri di Batam dinilai dapat menjadi peluang bagi pelaku usaha daerah untuk masuk dalam rantai pasok. Kadin juga mendorong konektivitas rantai pasok Batam dengan daerah sekitar dan kawasan ASEAN. Sementara BP Batam menekankan kepastian regulasi dan pelayanan investasi untuk mendukung pelaku usaha. Dari sisi investasi, Aljamin Francis, Deputi Bidang Investasi dan Pengusahaan BP Batam, mengatakan pelayanan kepada investor menjadi salah satu perhatian dalam mendukung perkembangan industri. BP Batam juga membuka ruang komunikasi bagi pelaku usaha yang menghadapi kendala dalam proses perizinan maupun investasi. Batam berharap keterhubungan antara pemerintah dan dunia usaha dapat memperkuat investasi sekaligus mendorong keterlibatan bisnis lokal dalam rantai pasok negeri Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Suharjana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perbedaan harga minyak kita yang beredar di masyarakat menjadi perhatian warga Natuna, sehingga warga berharap pemerintah dan pihak swasta dapat menyamakan harga agar minyak goreng tersebut lebih mudah dijangkau. Selengkapnya dilaporkan Marjani. Marjani. Marjani, silakan laporan Anda.
16: Terima kasih. Masyarakat berharap harga minyak goreng merek minyak kita di Natuna dapat diberlakukan dengan satu harga baik yang disuplai oleh pemerintah maupun pihak swasta. Harapan tersebut disampaikan warga Air Raya Kecamatan Bunguran Timur, Edi, dalam dialognya interaktif bersama RRI. Edi mengatakan perbedaan harga minyak kita di pasaran menjadi perhatian masyarakat. Menurutnya, keseragaman harga akan memberikan kepastian bagi masyarakat saat membeli kebutuhan pokok tersebut. Ia berharap pemerintah dapat mendorong adanya kesepakatan harga antara pasokan minyak kita. Dengan demikian, masyarakat tidak lagi menemukan perbedaan harga yang cukup mencolok antara produk yang disuplai pemerintah dan swasta.
17: kita di Natuna kan ada namanya Asosiasi Pedagang Indonesia Kabupaten Natuna. Mereka mendatangkan juga minyak goreng, sementara Bulog mendatangkan atau meminta dengan harga N. Otomatis yang di Apindo ini kan tidak sesuai dengan N. Nah, apakah ada wacana saturasi menetapkan satu harga? Ada kolaborasi antara Bulog, Disperindak, dan Apindo?
16: Sementara itu, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna menyebut penerapan satu harga membutuhkan kesepakatan bersama. Kesepakatan tersebut perlu melibatkan pemerintah dan pihak swasta sebagai pemasok minyak goreng. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna, Agustian, mengatakan pemerintah saat ini berupaya menekan harga melalui ketersediaan minyak kita. Salah satunya dengan mendorong masuknya pasokan minyak kita ke Natuna dalam jumlah lebih banyak. Menurut Agustian, peningkatan pasokan diharapkan dapat menjaga ketersediaan minyak goreng di pasaran. Kondisi tersebut juga diharapkan dapat membantu menjaga harga tetap terjangkau bagi masyarakat. Pemerintah terus memperhatikan perkembangan harga dan pasokan minyak kita di Natuna. Upaya penambahan pasokan menjadi salah satu langkah yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengendalikan harga.
17: Antara Apindo, Bulog, dan pemerintah daerah memang, nah sebenarnya kalau untuk mencapai satu harga itu memang perlu bersama, bisa tidak-tidaknya hasilnya pemerintah dalam mengatasi persaingan harga itu sudah hasilnya tidak kita dengan jumlah yang begitu banyak.
16: Masyarakat berharap upaya tersebut dapat berjalan berkelanjutan sehingga minyak kita lebih stabil. Keseragaman harga antara pasokan pemerintah dan swasta juga diharapkan dapat segera diwujudkan melalui kesepakatan bersama. Dari Ranai Natuna, Marjani Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Kilas Berita.
18: Kementerian Hukum memangkas waktu layanan pendaftaran merek dan desain industri dari 5 menjadi 4 bulan. Kebijakan tersebut akan mulai diberlakukan sejak tanggal 1 Oktober 2026 untuk mempercepat pelayanan kekayaan intelektual kepada masyarakat. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.co.id.
9: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi.
0: Pengembangan komoditas jagung guna meningkatkan hasil produksi terus dilakukan di tengah berbagai tantangan pertanian di Gorontalo. Selengkapnya dilaporkan Raihan Datau. Raihan?
19: Ya, baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, kondisi kekeringan masih menjadi tantangan bagi sektor pertanian di Gorontalo. Karena itu petani perlu memilih komoditas yang tetap mampu tumbuh dan berproduksi. Jagung dinilai memiliki kemampuan untuk bertahan di kondisi tersebut. Namun pengembangan jagung tidak hanya diarahkan pada peningkatan produksi. Nilai tambah dari hasil jagung juga dinilai perlu dikembangkan. Kepala Balai Besar BRMP Wilayah Gorontalo Ardi Praptono mengatakan hilirisasi dapat menjadi salah satu upaya peningkatan pendapatan petani.
20: Kita misalnya kalau kita sudah masuk dalam posisi kekeringan, tentu kita harus menyiapkan komoditas yang dapat tumbuh, berproduksi, dan memiliki nilai tambah supaya nanti pendapatan petani juga tidak berkurang. Nah, saya kira jagung ini ya sangat baik di kondisi kekeringan, walaupun mengalami penurunan produksi. Tapi saya lebih ke arah bagaimana hilirisasi jagung tersebut. Nah, saya kira nilai tambah ini yang bisa kita kembangkan ya. Jadi tidak melulu jagung itu berupa bibilan dan lain-lain, tapi bisa juga kita usahakan supaya nilai tambah itu bisa menghasilkan. Dan juga saya kira kita perlu menggali ya bagaimana masa dari jagung itu bisa kita manfaatkan. Dan saya kira kita cenderung saat ini hanya berpikir terkait dengan biji jagung, padahal mungkin dengan pengolahannya, dengan kemudian masa yang ada, kita bisa berubah menjadi sesuatu hal yang bisa mendatangkan pendapatan petani.
19: Pengembangan jagung di Gorontalo diharapkan tetap berjalan di tengah kondisi kekeringan. Upaya menjaga produksi perlu diikuti dengan pengembangan hasil pertanian. Hilirisasi menjadi salah satu peluang untuk meningkatkan nilai ekonomi jagung. Dengan demikian, pertanian jagung diharapkan dapat terus memberikan manfaat bagi petani. Dari Gorontalo, Rehan Datau, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Bandar Lampung mengandalkan aplikasi pemantauan harga bahan pokok secara real-time yang menjadi salah satu rujukan untuk memantau pergerakan harga. Selengkapnya dilaporkan Nuriyah Novasari. Nuriyah.
2: Ya baik, perubahan harga bahan pokok yang terjadi setiap hari mendorong perlunya sistem pemantauan yang mudah diakses. Melalui aplikasi Siaga Bapok, Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung melakukan pemantauan harga pangan harian dari sejumlah pasar tradisional yang tersebar di kota tersebut. Data yang dihimpun petugas lapangan diperbarui secara berkala sehingga kondisi harga dapat diketahui secara cepat. Keberadaan sistem pemantauan tersebut dinilai penting untuk membantu pemerintah mengambil langkah lebih cepat apabila terjadi lonjakan harga atau gangguan distribusi pangan. Kepala Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, Erwin, juga mengatakan aplikasi Siaga Bapok digunakan untuk memantau harga bahan pokok secara real-time setiap hari melalui petugas yang berada di pasar tradisional.
21: Jadi, alhamdulillah kita memang sudah memiliki aplikasi namanya Siaga Bapok ya. Aplikasi itu tentang laporan kondisi harga-harga per hari real time itu setiap hari kita memantau harga-harga bahan pokok yang ada di pasar-pasar tradisional yang ada di Bandar Lampung. Jadi petugas-petugas kita melalui UPT-UPT itu mengecek harga-harga bahan pokok, jadi ketahuan itu naik atau turun atau stabilnya, dan melihat ketersediaan bahan pokok yang ada di pasar-pasar, namanya Siaga Bapok. Ya.
2: Melalui aplikasi tersebut, pihaknya dapat mengetahui perkembangan harga apakah mengalami kenaikan, penurunan atau tetap stabil. Sistem tersebut juga digunakan untuk memantau ketersediaan bahan pokok, sehingga kondisi pasar dapat terpantau setiap harinya. Dengan pemantauan yang dilakukan secara rutin, pemerintah berharap stabilitas harga dan pasokan pangan di Bandar Lampung dapat terus terjaga. Dari Bandar Lampung, Nurana Fasari melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Italia tahan imbang Prancis 1-1. Naomi Osaka dan Aryna Sabalenka awali laga China Open 2026 dengan kemenangan. Tim sepak takraw Indonesia targetkan kemenangan final Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Pertandingan pertama Zinedine Zidane sebagai pelatih Prancis di kandang sendiri berakhir imbang 1-1 melawan Italia dalam lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah. Little touch for Elise.
1: Italia menahan imbang Prancis dalam laga tandang lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Laga ini berlangsung di Stade de France, Paris, dini hari tadi. Gli Azzurri Italia hanya melakukan dua perubahan dalam susunan pemain. Pelatih kepala tim nasional Italia, Roberto Mancini, kembali menurunkan Riccardo Calafiori sebagai bek kiri dan Moise Kean untuk menggantikan Giacomo Raspadori yang tengah cedera. Tuan rumah Prancis baru mampu memecah kebuntuan pada menit ke-53 melalui aksi Mikel Olis. Tendangan bebas Ryan Cherki diteruskan Olis hingga mengubah skor menjadi 1-0. Italia kemudian membuat publik Stade de France terdiam pada menit ke-68 saat Alessandro Bastoni mencuri bola sebelum menaklukkan Mike Maignan melalui tendangan dari sudut sempit. Meski bek Prancis Dayot Upamecano diusir dari lapangan akibat akumulasi kartu kuning, skor 1-1 tetap bertahan hingga akhir pertandingan. Selesai laga, pelatih kepala tim nasional Prancis Zinedine Zidane mengatakan bahwa dirinya tetap bangga dengan penampilan para pemainnya di lapangan meski belum puas dengan hasil akhirnya.
2: Content du contenu après pas pour le résultat forcément.
1: Saya puas dengan penampilan kami, tapi bukan dengan hasilnya. Karena menurut saya, kami pantas mendapatkan hasil yang lebih baik. Kami punya peluang untuk mencetak gol kedua, tapi kami gagal memanfaatkannya. Hal-hal seperti itu memang kadang terjadi dalam pertandingan saat berbagai situasi muncul di lapangan. Namun saya benar-benar bangga pada para pemain saya atas apa yang kami tunjukkan malam ini. Jadi saya hanya bisa merasa senang terlepas dari hasilnya. Di sisi lain, pelatih kepala tim nasional Italia, Roberto Mancini, mengatakan bahwa timnya membutuhkan waktu untuk berkembang. Ia menilai penampilan para pemainnya di sini menjadi bukti positif atas perkembangan tersebut. Jika hal ini membutuhkan waktu lebih lama, ini adalah sebuah perjalanan. Akan ada momen-momen yang menyenangkan, momen-momen yang kurang menyenangkan, serta momen-momen di mana kalian harus bersabar. Namun saya rasa malam ini merupakan bukti yang baik, karena di hadapan kami adalah salah satu tim terkuat di dunia dengan berbagai aspek yang sangat positif. Kemenangan ini membuat Prancis mengoleksi 7 poin, disusul di posisi kedua Belgia dengan 6 poin, lalu Italia di posisi ketiga dengan 4 poin. Sedangkan Turki berada di dasar klasemen dan belum mengoleksi satu pun poin. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke kabar tenis lapangan, pendengar. Naomi Osaka dan Aryna Sabalenka mengawali langkah di turnamen tenis China Open 2026 dengan kemenangan. Osaka harus berjuang 3 set untuk menyingkirkan Maria Timofeeva di Beijing tadi malam. Sementara Sabalenka tampil dominan saat menghadapi Renata Zarazua. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: That's a great point. Naomi Osaka mengawali kiprahnya di turnamen tenis China Open 2026 dengan kemenangan 3 set atas petenis Uzbekistan Maria Timofeeva tadi malam. Osaka menang 6-3, 3-6, 6-3 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 4 menit di National Tennis Center Beijing, Tiongkok. Petenis Jepang itu mengaku kesulitan menemukan ritme permainan karena baru kembali bertanding setelah tampil di US Open. Meski demikian, Osaka mampu meningkatkan performanya pada set penentuan untuk mengamankan kemenangan.
2: Yeah, I mean, it was definitely really tough.
1: Laga ini benar-benar sulit. Ini pertandingan pertama saya sejak New York, jadi saya sedikit kesulitan menemukan ritme permainan. Namun, dia adalah petenis yang hebat, dan menurut saya, ini pertandingan yang cukup bagus.
2: I think it was a pretty good match.
1: Kemenangan tersebut membuka peluang Osaka melanjutkan langkah di turnamen yang pernah dimenanginya pada tahun 2019 tersebut. Pada babak kedua yang akan digelar hari Minggu besok, Osaka dijadwalkan menghadapi unggulan ke-20 asal Republik Ceko, Sara Bailey. Sementara itu, unggulan kedua Aryna Sabalenka juga mengawali China Open dengan kemenangan meyakinkan. Petenis Belarus itu menundukkan Renata Zarazua 6-1, 6-3 hanya dalam waktu 62 menit untuk melaju ke babak ketiga. Bermain di National Tennis Center Beijing tadi malam, Sabalenka langsung mendominasi pertandingan melalui permainan agresif dan servis yang efektif. Ia mencatatkan 36 winner, 11 ace, serta tidak menghadapi satupun peluang break point dari lawannya. Sabalenka mengaku menikmati atmosfer pertandingan dengan dukungan penuh penonton di Beijing. Ia juga menyebut fokus menjaga agresivitas saat melakukan servis maupun menerima servis menjadi kunci dari kemenangannya. Pertama-tama, ini pertama kalinya saya melihat penonton memenuhi

0: Kita ke sirkuit balap motor pendengar. Jorge Martin berhasil mengamankan pole position MotoGP Jepang setelah tampil tercepat pada sesi kualifikasi di sirkuit Motegi pagi ini. Pembalap Aprilia Racing itu mencatatkan waktu terbaik 1 menit 42,37 detik, unggul atas Marc Marquez dan Pedro Acosta di tempat kedua dan ketiga. Hasil ini menjadi modal penting bagi Martin yang datang ke Motegi sebagai pemuncak klasemen sementara di kejuaraan dunia pembalap. Usai sesi kualifikasi, pembalap Spanyol itu mengaku tidak menyangka bisa merebut pole position, namun puas dengan potensi yang ditunjukkan motornya.
1: I didn't expect to fight for the pole position.
2: Saya tidak menyangka bisa bersaing untuk memperebutkan pole position. Awalnya saya mungkin hanya berharap bisa menempati baris pertama. Namun saya berhasil mencatatkan lap yang sangat bagus meskipun melakukan satu kesalahan di sektor ketiga. Saya tampil sangat cepat di sektor terakhir. Sejujurnya saya merasa kami memiliki potensi yang sangat besar dan kecepatan motor kami sangatlah baik. Jadi mari kita berjuang untuk meraih hasil terbaik di sprint nanti.
1: So yeah, let's go for the sprint.
0: Para pembalap selanjutnya akan mengikuti balapan sprint yang digelar di sirkuit Motegi Jepang siang ini pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jorge Martin akan memulai balapan dari pole position di susul Marc Marquez dan Pedro Acosta yang melengkapi baris terdepan.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pendengar RRI, Tim Nasional Voli Putra Indonesia menyerah 1-3 kepada tim Vietnam dalam pertandingan perebutan tempat 9-11 Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Okazaki Central Park General Gymnasium Aichi pada Jumat malam kemarin. Indonesia membuka pertandingan dengan langsung mengambil inisiatif permainan menekan, namun justru Vietnamlah yang melesat dengan permainan solid sampai memenangkan set pertama dengan skor 25-19. Pada set kedua, Indonesia tancap gas dengan memimpin 6-1, tapi pada pertengahan set, Vietnam unggul 16-17 sebelum menutup set ini dengan skor 23-25. Pada set ketiga, Indonesia yang dilatih Riddle Toiran unggul 5 poin sampai pertengahan set 14-9. Indonesia bermain jauh lebih tenang dan solid untuk memenangkan set ini dengan 25-21. Kemudian pada set keempat, kejar-mengejar poin terjadi sengit hingga imbang 9-9. Hendra Kurniawan dan kawan-kawan melakukan sejumlah kesalahan yang membuat Vietnam menjauh dari mereka. 3 poin beruntun membuat Vietnam melesat 21-17 sebelum menutup set ini dengan 25-22 yang memastikan Indonesia berada di posisi 9-10. Pecinta olahraga, sejumlah wakil Indonesia dijadwalkan menjalani pertandingan di berbagai arena di klaster Aichi dan Tokyo hari ini. Beberapa nomor bahkan telah memasuki fase akhir kompetisi, mulai babak semifinal hingga perebutan medali. Sepak takraw menjadi salah satu cabang yang menjadi perhatian karena Indonesia dijadwalkan tampil pada final kuadran putra. Indonesia akan bertemu Jepang yang sudah mereka kalahkan pada fase grup sebelumnya. Tim sepak takraw kuadran putra berambisi menjadikan penampilan mereka di babak final Asian Games Aichi Nagoya 2026 sebagai ajang pembuktian untuk mengeluarkan

performa maksimal dan hasil terbaik pada ajang tersebut. Coach Abdul Ghani menyadari pertandingan hari ini akan ada banyak tekanan yang dihadapi tim asuhannya, baik dari sisi teknis dan non-teknis. Secara teknis, Abdul Ghani menyadari bahwa tim Jepang telah mengubah strateginya pada laga semifinal sehari sebelumnya saat menaklukkan India. Sedangkan dari aspek non-teknis, dukungan dari warga lokal yang diprediksi akan memenuhi tribun untuk membela tim tuan rumah Jepang. Kendati demikian, Coach Abdul Ghani optimistis anak-anak asuhnya tidak akan kendur dan mampu mengatasi tekanan dengan baik. Pendengar, kami juga akan perbarui informasi terkini perolehan medali dari Asian Games 2026. Posisi pertama masih diduduki oleh Tiongkok dengan perolehan 318 medali. Kemudian di posisi kedua ada Jepang dengan 242 medali. Korea Selatan 135 medali, kemudian Uzbekistan 65 medali, dan posisi kelima India dengan perolehan 77 medali. Sementara Indonesia kini berada di posisi 14 dengan perolehan 37 medali, terdiri dari 5 emas, 9 perak, dan 23 perunggu.

0: Pecinta sepak bola Persipura Jayapura sukses mencuri poin penuh usai menang 3-1 atas The Red FC pada lanjutan Pegadaian Championship 2026-2027 di Stadion Gelora 10 November Surabaya Jumat malam kemarin. Laporan selengkapnya disampaikan Faris Serbo.
1: Persipura Jayapura sukses memetik poin penuh saat bertandang ke markas The Red FC usai menang dengan skor 3-1 pada lanjutan Pegadaian Championship 2026-2027 di Stadion Gelora 10 November Surabaya Jumat malam. Bermain di kandang sendiri, The Red FC coba langsung mengambil inisiatif serangan. Peluang emas didapat Felipe Veloso namun mampu ditangkap kiper Randy Oscario. Persipura yang bertekad meraih poin memberikan perlawanan. Beberapa kali serangan nyaris berbuah hasil namun selalu patah oleh pemain-pemain The Red. Jelang babak pertama usai, Persipura harus bermain dengan 10 pemain setelah Lazarus Inim dihukum kartu merah usai melakukan pelanggaran keras terhadap kiper The Red Dimas Gali. Meski kalah jumlah pemain, namun skor tetap bertahan 0-0 di babak pertama. Unggul pemain, The Red FC melakukan perubahan dengan memasukkan Supriyadi. Hasilnya, gol cepat dicetak Supriyadi memanfaatkan umpan langsung dari belakang pada menit ke-47. Meski tertinggal dan kalah jumlah pemain, skuad Mutiara Hitam tetap memberikan perlawanan. Gol penyeimbang akhirnya tiba pada menit ke-57 melalui kaki Febri Uwob Nabin memanfaatkan blunder pemain belakang The Red. Tak butuh waktu lama, pada menit ke-60 Kelly Schroyer menambah keunggulan skuad Mutiara Hitam melalui tendangan bebas yang tak mampu diantisipasi kiper pengganti The Red Panggi Prio. Gol kemenangan Persipura kemudian tiba pada menit ke-64 setelah gelandang The Red Wisal El Burji melakukan gol bunuh diri karena salah mengantisipasi bola crossing lawan. Kemenangan ini membuat Persipura meraih kemenangan perdana di musim ini. Pelatih Persipura Regi Yonatan mengaku bangga dengan kerja keras anak asuhnya sehingga berhasil memenangkan pertandingan.
2: Jadi saya pikir dengan 10 pemain tadi strategi dan taktik saya bisa berjalan bukan karena saya tetapi karena kinerja pemain yang begitu luar biasa. Kerja keras, mau lebih berlari, mau lebih untuk mencetak gol, kita bisa comeback. Ya, itu semua karena unity yang ada dalam tim. Jadi sesuatu yang mustahil kita bisa lalui bersama-sama.
1: Sementara itu, pelatih The Red Aji Santoso menilai kekalahan timnya disebabkan faktor mental pemain yang masih belum matang saat menghadapi tim besar.
3: Ya, saya sampaikan di ruang ganti, bahkan di meeting saya sampaikan ketika kita leading, terus perlawan umpamanya bisa membalas itu harus tetap tenang. Gak boleh panik, tapi anak-anak lagi kembali lagi seperti menghadapi Rans kemarin ketika kemasukan satu panik. Ini tadi terulang lagi. Ini yang harus kita evaluasi masalah mentaliti anak-anak itu.
1: Dengan hasil ini, Persipura berhasil naik ke peringkat 4 grup B dengan torehan 4 poin, sementara The Red berada di peringkat ke-8 dengan torehan 4 poin. Faris Yerbo melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, PSMS Medan menargetkan poin penuh sekaligus siap mengambil alih pimpinan klasemen grup saat menjamu Persikat Depok pada lanjutan Liga 2 Indonesia di Stadion Utama Sumatera Utara Sabtu malam nanti. Berikut laporan Joko Saputra.
4: PSMS Medan mengusung misi besar meraih poin maksimal saat menjamu Persikat Depok dalam lanjutan Liga 2 Indonesia yang berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Sabtu malam nanti. Jelang laga, pelatih PSMS Medan Eko Purjanto mengatakan timnya membidik kemenangan demi mengamankan 3 poin, sekaligus merebut posisi puncak klasemen sementara grup A yang saat ini masih ditempati oleh Persikat Depok. Eko Purjanto mengakui calon lawannya memiliki kualitas dan sedang berada dalam performa positif, namun ia memastikan persiapan PSMS berjalan sesuai dengan rencana. Menurut Eko, tim pelatih sudah melakukan analisis terhadap permainan Persikat. Persiapan terakhir difokuskan untuk mematangkan strategi serta memastikan kondisi seluruh pemain sebelum pertandingan. Eko juga berharap dukungan supporter memenuhi Stadion Sumatera Utara karena kehadiran pendukung tim berjuluk M. Kinantan menjadi motivasi tambahan bagi pemain, terlebih bagi PSMS Medan yang kali ini tampil di kandang sendiri.
5: Seperti yang dibilang sama coach, para pemain mungkin sudah melakukan persiapan yang sangat baik di beberapa hari belakang ini. Mungkin pertandingan besok bagi kita cukup berat ya karena Persikat mungkin ada di peringkat satu sekarang. Ya semua overall pemain sudah siap dengan persiapan.
4: Sementara pemain PSMS Medan Pramudia Putra mengatakan ia dan rekannya sudah siap melakoni laga nanti. 2 kemenangan dan 1 hasil seri menjadi motivasi bagi ia dan rekannya untuk mengambil alih pimpinan klasemen dari Persikat Depok.
6: Pemain sangat siap, ada beberapa pemain yang belum bisa akumulasi, tapi yang lain siap untuk menghadapi besok pertandingan melawan Persita Depok. Ya, kalau kita tahu dari muncul kelasnya sekarang, kita sudah menyelesaikan pertandingan final Persita Depok. Hari ini masih ada satu hari untuk melakukan persiapan terutama pertandingan besok. Ya, semoga hasil yang terbaik buat yang terbaik buat tim PSMS.
4: Seperti diketahui, laga nantinya dipastikan berlangsung menarik karena mempertemukan dua tim penghuni papan atas klasemen yang memiliki kepentingan berbeda. Persikat datang ke Medan dengan modal sempurna 3 kemenangan dari 3 pertandingan dan mengoleksi 9 poin. Sementara tuan rumah PSMS Medan berada di posisi runner-up dengan 7 poin hasil 2 kemenangan dan 1 kali imbang. Tambahan 3 poin tentu akan membawa PSMS Medan mengoleksi 10 poin sekaligus membuka peluang mengambil alih pimpinan klasemen dari Persikat Depok. Demikian Joko Saputra melaporkan.
0: Masih dari kabar sepak bola nasional pendengar, atlet unggulan PS Gelora Sintang siap berlaga di Piala Suratin U13 di Bandung, Jawa Barat 1 hingga 9 Oktober 2026. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Danin Rasita dari Sintang.
7: Atlet unggulan PS Gelora Sintang berlaga pada ajang Piala Suratin U13 tahun 2026 seri nasional di Bandung, Jawa Barat yang dijadwalkan berlangsung pada 1 hingga 9 Oktober 2026. Kepala pelatih PS Gelora Sintang Adityo Rizky Kurniawan mengatakan, sebanyak 19 pemain dan 5 orang pengurus bertolak ke Bandung untuk mengikuti kompetisi tingkat nasional tersebut. Ia menyampaikan, para pemain PS Gelora Sintang telah memiliki pengalaman berlatih sejak usia dini. Rata-rata pemain yang dibawa untuk mengikuti Piala Suratin U13 sudah menjalani latihan sejak berusia 10 tahun. Sementara itu, persiapan khusus menghadapi kompetisi nasional tersebut dilakukan selama kurang lebih 1 bulan. Adityo mengatakan, keberangkatan tim juga mendapatkan pesan dari Bupati Sintang agar para pemain dapat memberikan kemampuan terbaik sekaligus menjaga sikap selama mengikuti kompetisi. Ia berharap para pemain mampu menjaga konsistensi baik selama pertandingan maupun dalam menjalani latihan. Menurutnya, kompetisi nasional menjadi kesempatan bagi para pemain muda untuk menambah pengalaman sekaligus mengukur kemampuan setelah menjalani pembinaan selama ini.
8: Eventnya mulai tanggal 1 sampai tanggal 9, jadi kita kebetulan kena jadwal bertandingnya itu tanggal 3. Ada 19 anak, ini yang usia 13. Semoga memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Sintang, khususnya untuk Kalbar, selalu menuaikan prestasi membawa nama Kabupaten Sintang khususnya. Kalau untuk mereka yang ini dengan yang lettingan sebelumnya, mereka sudah sering bertanding di nasional dan untuk lettingan inilah mereka yang sering mendapatkan juara di tingkat nasional.
7: Sementara itu, Wakil Ketua 1 PS Gelora Sintang Nur Iyandi Syafari menyampaikan, keikutsertaan PS Gelora Sintang menjadi kesempatan bagi para pemain muda untuk mengasah kemampuan sekaligus menambah pengalaman bertanding di level nasional. Selain itu, ia juga mengapresiasi kerja keras dan semangat para pemain selama menjalani persiapan menghadapi turnamen. Nur Iyandi berharap para pemain mampu memberikan penampilan terbaik dan menunjukkan karakter permainan PS Gelora Sintang yang penuh semangat serta pantang menyerah. Menurutnya, pengalaman tampil di ajang nasional harus dimanfaatkan para pemain muda untuk terus berkembang. Hasil pertandingan bukan satu-satunya ukuran, karena proses dan pengalaman yang diperoleh selama turnamen juga penting bagi perjalanan mereka sebagai pesepak bola. Keikutsertaan di Piala Suratin U13 Sri Nasional 2026 diharapkan menjadi pengalaman berharga bagi para pemain PS Gelora Sintang untuk terus berkembang dan membawa nama daerah di tingkat nasional. Dan Indra Sita melaporkan.

0: Pecinta olahraga dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Percasi Ranting Kecamatan Nongsa Batam menggelar open turnamen catur yang diikuti peserta dari berbagai daerah. Laporan Meta Fajar Walinda.
1: Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau Percasi Ranting Nongsa menggelar open turnamen catur dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Turnamen tersebut berlangsung di Mall Botania 2 Batam pada Minggu. Kompetisi menggunakan sistem Swiss Manager sebanyak 7 babak. Dalam sistem ini, setiap peserta bertanding sebanyak 7 kali dengan lawan yang memiliki perolehan poin yang sama atau mendekati, tanpa menggunakan sistem gugur. Turnamen dibagi menjadi 2 kategori, yaitu kategori umum dan junior. Peserta yang mengikuti turnamen berasal dari berbagai daerah, diantaranya Batam, Tanjung Pinang, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Natuna, dan Palembang. Kehadiran peserta dari berbagai wilayah tersebut menambah semarak sekaligus meningkatkan daya saing kompetisi. Ketua Percasi Ranting Nongsa sekaligus Ketua Panitia Jody Sitinjak mengapresiasi tingginya antusiasme peserta yang mengikuti turnamen.
2: Di luar dugaan kita, ternyata minat peserta itu sangat tinggi. Bahkan pesertanya mencapai 102 peserta yang lebih dari target kita untuk pelaksanaannya. Nah, dengan begini kita melihat antusias masyarakat itu untuk olahraga catur itu sudah sangat diminatin. Kedepannya kita sangat mengharapkan adanya donatur-donatur atau sponsor yang akan bekerja sama dengan kita, sehingga event-event seperti ini, turnamen akan giat dilaksanakan di Kota Batam. Dan semakin banyaklah turnamen catur-catur di Kota Batam.
1: Sponsor turnamen Muhammad Al-Ihsan R kepada RRI mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan membina dan mengembangkan prestasi para pecatur junior.
3: Dari muda memang saya suka berkumpul untuk urusan olahraga, tapi hari ini sangat menarik sekali. Saya lihat di catur ini adalah olahraga yang memerlukan intelektual ya. Atlet yang tumbuh di tingkat senior tour saya lihat bukan atlet yang memang disiapkan dari kecil, tapi atlet yang tradisional. Tapi hari ini saya lihat dunia catur itu sudah mulai ada sekolah, akademi catur ya, untuk mempersiapkan atlet-atlet junior untuk mengganti atlet senior nantinya. Oleh karena itu, saya tertarik.
1: Selain menjadi ajang kompetisi, turnamen juga diharapkan dapat menjadi sarana menjaring bibit-bibit atlet catur berbakat. Dalam turnamen ini, dipilih 20 pemenang untuk kategori umum dan 7 pemenang untuk kategori junior. Kedepan, Percasi Ranting Nongsa berkomitmen menyelenggarakan turnamen secara rutin sebagai wadah untuk mengukur kemampuan atlet, khususnya atlet junior. Melalui kompetisi yang berkesinambungan, diharapkan lahir pecatur-pecatur muda yang mampu berprestasi di tingkat daerah maupun nasional. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
1: Jadi gitu loh, Lela. Sintan itu, Sintan.
2: Iya, Sintan.
1: Intan, sini, kau dulu, suruh sini, duduk.
2: Duduk, sini.
3: Gak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Gak usah, gabung-gabung sama kita
2: gitu
1: di sini.
2: Gitu loh, Intan, sini kita duduk.
3: Yaudahlah.
1: Intan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
3: Masih belum punya.
1: Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
2: Udah 3 tahun kan ya?
3: Mulut orang inilah, sakit kali hatiku dibuatnya.
2: Ya namanya belum rezeki, keletanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
5: Indonesia menyapa siang.

0: Selamat siang pendengar Indonesia Menyapa Siang, kembali hadir untuk Anda dengan beragam informasi dan juga peristiwa aktual yang sudah kami siapkan di ruang dengar Anda. Di hari Sabtu 3 Oktober 2026, akhir pekan ini kami hadirkan sejumlah informasi, diantaranya kami akan mengupdate pasca Gunung Ilelewatolo yang erupsi, kemudian ada juga perbincangan tentang karhutla yang melanda 25 daerah di Jawa Timur selama kemarau. Kemudian ada juga perbincangan tentang karhutla ya dan kemarau, kasus ISPA di beberapa wilayah yang dilaporkan melonjak, serta akan ada update pencarian korban KM Virgo Transport 8. Jadi pastikan Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI untuk mendapatkan informasi selengkapnya, dan Anda juga bisa berpartisipasi di beberapa kesempatan. Siang ini kami akan awali dari video potensi daerah tentang rumah usaha mikro Touna yang menjadi ruang pengembangan UMKM. Selengkapnya kita simak bersama dengan Rahmawati dari RRI Makassar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa RRI Net. Ya, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi komitmen pemerintah, tidak hanya oleh pemerintah pusat tetapi juga menyasar hingga ke daerah termasuk di Kabupaten Touna. Dan saat ini pemerintah Kabupaten Touna terus melakukan upaya pemulihan ekonomi, salah satunya dengan menggerakkan sektor UMKM melalui rumah usaha mikro. Dan saat ini saya berada di rumah usaha mikro, tepatnya di Jalan Muhammad Hatta, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Touna, Sulawesi Tengah. Dan pemirsa, keberadaan rumah usaha mikro ini salah satu tujuannya adalah bagaimana pemerintah daerah terus mempromosikan berbagai produk-produk lokal asal Touna. Rumah
2: di sini kita sebagai pendampingan untuk beberapa UKM yang berada di Touna. Untuk sementara kita bisa membantu para UMKM yang berada di Touna, yang ada di pelosok, di rumahan, yang tidak terjangkau, kita bisa mendampingi. Dan kita mendata untuk ke dinas-dinas yang akan membuatkan izin usaha tersebut. Produk dari Ibu Fani, dia sudah sampai ke Belanda, ke luar daerah juga sudah pernah.
1: Pemirsa RRI Net, berada di tengah ketidakpastian ekonomi akibat pandemi COVID-19, sejatinya Indonesia memiliki sektor UMKM sebagai fondasi perekonomian nasional dan juga berkontribusi kepada kebangkitan ekonomi Indonesia. Jangan lupa bagi Anda yang berkunjung ke Kabupaten Touna, sempatkan waktu Anda untuk bisa datang di rumah usaha mikro. Demikian laporan potensi daerah. Saya Rahmawati Tane dari Bumi Sivia 7, RRI Ampana, Kabupaten Touna, Sulawesi Tengah.
0: Ya, pendengar, selanjutnya saya ajak Anda untuk melihat kopi dan kafe dari wilayah Manado. Karena kopi dan kafe bukan sekedar tentang secangkir minuman, karena kopi merupakan rasa, aroma, dan cerita yang mempertemukan banyak orang. Sementara kafe menjadi ruang untuk berbincang, bekerja, bersantai, hingga menemukan inspirasi. Dan inilah yang menjadi konsep dari Fellow Coffee. Kita simak selengkapnya bersama dengan Vanessa Oli.
3: Suara mesin espresso dan aroma kopi menjadi bagian dari suasana yang ditemui pengunjung di Fellow Coffee Manado. Pelayanan, suasana, hingga interaksi dengan barista menjadi alasan yang membuat pelanggan ingin kembali. Salah seorang pengunjung Fellow Coffee, Rian Ibrahim, mengatakan, pelayanan menjadi pertimbangan utama saat memilih coffee shop.
4: Karena pelayanan di kafenya sendiri yang pertama, kedua baru dia rasa kopinya. Biarpun kopinya enak, tapi kalau di pelayanan yang agak kurang, rasa agak malas untuk balik.
3: Ia juga lebih menyukai filter kopi dan americano karena dapat menikmati karakter rasa kopi tanpa tambahan gula.
4: Kalau filter kopi atau enggak americano, rasanya lebih keluar jelas dengan enggak pakai gula.
3: Sementara itu, pemilik Velo Coffee Viola Pengajau mengatakan bisnisnya telah dimulai sejak 2019. Selain melihat adanya pasar kopi di Manado, Velo Coffee juga hadir untuk memberikan edukasi mengenai kopi kepada masyarakat.
5: Kalau coffee shop kami, Velo itu sudah dibuka dari 2019. Tapi memang edukasi mengenai kopi waktu itu 2019 masih sangat sedikit. Ada celah di mana kami bisa masuk, tidak hanya berbisnis tapi juga memberikan edukasi.
3: Ketertarikan anak muda terhadap coffee shop pun dinilai terus berkembang. Salah satunya terlihat dari meningkatnya pilihan minuman seperti Americano yang dinilai lebih ringan karena tidak menggunakan tambahan gula.
5: Lebih mengertinya anak muda tentang kesehatan, jadi sekarang terlihat sudah lebih banyak yang pesan Americano, Pak. Karena mereka lihat kopi yang sehat, nggak manis juga, toh.
3: Di balik penyajian secangkir kopi, peran barista juga semakin berkembang. Barista Velo Coffee Kevin Mandang mengatakan, seorang barista tidak hanya membutuhkan kemampuan teknis dalam membuat kopi, tetapi juga pengetahuan, komunikasi, dan sikap yang baik.
6: Peran dari seorang barista itu, kalau dari karakter Velo cari, orang cari yang paham, skill ada, terus yang penting itu attitude, perilaku dan sifat.
3: Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa coffee shop kini tidak hanya menjadi tempat membeli kopi. Bagi pelanggan, suasana, pelayanan, dan pengalaman yang didapat menjadi bagian dari alasan untuk kembali. Vanessa Olay melaporkan.
0: Kita ke video potensi daerah selanjutnya, pendengar. Kedebong pisang ternyata dapat dimanfaatkan dan tidak harus berakhir di tempat pembuangan sampah. Di Kabupaten Sumbawa, kedebong pisang diolah menjadi cenderamata yang bernilai ekonomi. Kita simak bersama dengan Randy Pratama.
7: Keberadaan bahan-bahan alami yang ada di sekitar kita ternyata bisa dimanfaatkan menjadi barang yang bernilai, seperti yang dilakukan oleh Faradian Agustin, salah seorang pelaku UMKM di Sumbawa yang memanfaatkan kedebong pisang menjadi kerajinan tangan bernilai ekonomis. Mari kita saksikan bersama. Kedebong pisang yang biasanya hanya menjadi limbah, kini dimanfaatkan Faradian Agustin menjadi bahan baku cenderamata bernilai ekonomi. Pelaku UMKM sekaligus pemilik Gemala Craft di kawasan Jempol, Desa Labuhan Sumbawa ini telah memproduksi cenderamata sejak 2012. Awalnya, Faradian menggunakan bahan siap pakai untuk memenuhi pesanan hingga ribuan produk setiap bulan, terutama untuk kebutuhan pernikahan. Namun, pandemi COVID-19 membuat pesanannya terhenti. Persaingan juga semakin ketat setelah produk cenderamata dijual dengan harga murah melalui platform daring. Kondisi tersebut mendorong Faradian berinovasi dengan memanfaatkan kedebong pisang. Kedebong pisang difermentasi dan dicetak hingga menyerupai kertas. Bahan tersebut kemudian digunakan untuk membuat berbagai cenderamata. Faradian mengatakan, penggunaan kedebong pisang dapat menekan biaya produksi meski sejumlah bahan siap pakai tetap masih digunakan.
8: Saya mulainya dari setelah COVID. Ya, di situ saya kepingin menciptakan satu produk yang dimana itu bahannya yang pertama itu minim budget, tidak mengeluarkan banyak biaya, yang dimana kita cuma menggunakan itu kedebong pisang bahan dasarnya dan lem putih, lem fox, dan mungkin medianya itu, media dasarnya itu pakai triplek. Biasanya saya membuat kotak tisu, ada beberapa permintaan kayak dari ibu-ibu rumah tangga, dimana yang ada juga yang pelaku usaha yang sama-sama juga kepengen yang mencintai produk yang mungkin yang beda dari yang lainnya, kayak yang produk yang mempunyai nilai estetiknya beda, kemudian keunikannya juga beda gitu, karena kan secara dari kedebong pisang kan jarang-jarang gitu ada, apalagi khususnya di Sumbawa.
7: Ia juga mengikuti pelatihan Bali Berdaya yang digagas PT AMNT. Setelah mempresentasikan produk dan profil usahanya, Faradian terpilih menerima bantuan alat scroll saw. Bantuan tersebut membuat proses produksi menjadi lebih cepat. Kini produk Gemala Craft telah dipasarkan di Bandara Sumbawa dan salah satu pusat oleh-oleh.
8: kepada pemerintah, khususnya pemerintah Kabupaten Sumbawa, bisa membawa kami para pelaku UMKM ini untuk lebih maju melangkah ke depannya, khususnya dalam proses penjualan produk kami.
7: Faradian berharap pemerintah daerah dapat membuka akses pemasaran yang berkelanjutan bagi produk UMKM bukan hanya saat ada kegiatan. Ia juga berencana membuka pusat pelatihan pembuatan cindramata bagi siswa sekolah untuk memberikan keterampilan dan mengarahkan mereka pada kegiatan yang produktif. Pendengar, baru saja kita mendengarkan cerita dari Faradian Agustin, pelaku UMKM yang memanfaatkan kerbong pisang menjadi cindramata bernilai ekonomis. Dari Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, saya Radi Pratama melaporkan.
0: Ya, pendengar, video potensi daerah lainnya masih akan terus kami hadirkan di ruang dengar Anda, tapi kita akan jeda terlebih dahulu setelah informasi berikut ini.
9: Kilas Berita.
10: Harga emas batangan antam yang dipasarkan melalui logam mulia kembali terkoreksi pada perdagangan hari ini. Penurunan sebesar Rp2.000 per gram tersebut memperpanjang tren pelemahan harga selama 3 hari berturut-turut. Berdasarkan informasi dari laman resmi logam mulia, harga emas antam pecahan 1 gram kini diperdagangkan di level Rp2.574.000 per gramnya. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
9: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Dinamika Olahraga.
11: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
12: Luar biasa penampilan pembungkal. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
9: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3. Indonesia menyapa siang.
0: Masih dalam segmen video potensi daerah, kali ini saya ajak Anda untuk ke wilayah Alor ya. Di balik alam Alor Barat Daya, Sawah Pailelang hadir sebagai destinasi wisata pedesaan dengan panorama hijau dan suasana yang tenang. Kita simak laporan Mas Lanbao.
13: Baik pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di Sawah Pailelang. Ini merupakan salah satu destinasi wisata alam yang menjadi spot kunjungan untuk para pengunjung, baik yang ada di kota Kalabahi ataupun yang ada di sekitar desa Pailelang. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana situasi dan kondisi yang begitu luar biasa dan memukau bagi para pengunjung yang hendak berkunjung melihat kondisi di Pailelang. Mulanya ini adalah persawahan yang kemudian diubah dan didesain untuk dijadikan sebagai tempat yang bisa menarik perhatian banyak orang. Dengan salah satu pengunjung yang sudah kita ajak untuk mewawancarainya, dia baik, selamat sore kakak.
14: Selamat sore.
13: Boleh tahu dengan kakak siapa?
14: Kakak Indra.
13: Kakak Indra. Kakak Indra asalnya dari mana kak?
14: Dari Alor, tinggalnya di Selamat Jalan.
13: Tinggal di Selamat Jalan. Ya. Kalau boleh tahu kakak kesini tuh lewat siapa gitu? Apakah lewat media sosial atau mungkin dengan apa dengar pendapat apa ya cerita dari teman-teman untuk menceritakan terkait dengan kondisi ada di apa di Pailelang itu begini begitu indah begitu.
14: Saya tahu Sawah Pailelang itu dari teman karena teman juga dia tempat tinggalnya di sini.
13: Yeah.
14: Terus media sosial juga banyak teman-teman banyak pengunjung yang sudah ada di sini sudah kesenai di media sosial. Yeah.
13: Yang kakak ketika berkunjung ini apa sih yang kakak rasakan dengan melihat pemandangan yang begitu menakjubkan dengan hijaunya rerumputan, terus hijaunya padi dan lain sebagainya, itu seperti apa yang kakak rasakan?
14: Bagus sih, dari kita patah hati bagus, karena dari sana turun, dari jalan situ masuk, disini terus berupas lihat hijau itu kan bagus sekali. Jadi menurut saya bagus, baru jauh pemandangan dan kesansinya dapat.
13: Berarti ini pengalaman pertama kali untuk berkunjung, atau sebelumnya sudah pernah ke sini?
14: Sudah, kalau saya sudah. Kalau kakak Nona baru pertama.
13: Oh, baru pertama. Ya. Kalau biasa kakak masuk di sini itu tarifnya seperti apa nih?
14: Tarif per motor 5.000. Terus yang tadi pas masuk, dia bilang per orang 5.000 juga. Jadi anggap saya kalau 10.000 gitu per orang. Motor sama orang.
13: Mungkin apa ya? Harapan kakak terkait dengan Sawah Pailelang itu ada pengembangan atau pembenahan untuk menarik wisatawan atau pengunjung yang berkunjung ke sini?
14: Oh iya, baik. Harapan saya jika ingin untuk bisa berkunjung pada malam hari, itu bisa ditambahkan lagi, dia punya suasana, kafe-kafe. Ini kan cuma ada satu kafe, jadi lampu, jadi pada saat pada malam hari juga bisa berkunjung. Bisa foto juga. Mungkin tambah lagi.
13: Baik, ya betul. Mungkin terima kasih sudah bersedia untuk diajak wawancara dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.
15: Tidak banyak yang menyangka di balik bentang alam Alor Barat Daya tersimpan ruang tenang yang membuat siapapun betah berlama-lama. Desa Pailelang, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, menghadirkan pesona tersebut melalui Sawah Pailelang, destinasi wisata pedesaan yang menyejukkan. Hamparan padi hijau, rumputan segar, pohon kelapa, serta aliran air jernih yang melintasi sawah menciptakan harmoni alam yang menenangkan. Di tengah kawasan sawah, jembatan kayu menjadi daya tarik sekaligus spot favorit pengunjung untuk bersantai dan mengabadikan momen. Keindahan Sawah Pailelang kini kian terasa menjelang sore hari. Panorama matahari terbenam menghadirkan cahaya senja yang memantul di hamparan hijau sawah menciptakan suasana hangat dan memukau. Destinasi ini buka setiap hari dan dapat dikunjungi kapan saja, menjadikannya pilihan ideal untuk melepas penat dan menikmati ketenangan alam pedesaan. Dengan keindahan yang tetap terjaga, Sawah Pailelang kini menjadi salah satu destinasi wisata sawah unggulan di Kabupaten Alor.
13: Demikian video potensi daerah edisi kali ini bersama saya, Mas Lan Bao, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kawasan Ibu Kota Nusantara IKN kian berperan sebagai etalase produk UMKM lokal seiring maraknya kegiatan berskala nasional dan internasional yang mendorong tumbuhnya industri rumahan. Selengkapnya bersama dengan Rudy Mulyadi.
16: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Republik Indonesia Merida dan pemirsa RRI Net, kita tahu bahwa bagaimana sebenarnya perkembangan ibu kota negara Nusantara dengan ditetapkannya ibu kota negara Nusantara di kawasan Sepaku, Panajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Bagaimana juga sebenarnya para pelaku UMKM, usaha kecil dan menengah mikro ini juga memanfaatkan sebagai kawasan yang dijadikan beberapa kali event-event, baik itu event daerah maupun event nasional. Dan masyarakat UMKM memanfaatkan kegiatan di kawasan ibu kota negara Nusantara ini, khususnya di KIPP, untuk mengembangkan UMKM. Karena selain orang datang seluruh Indonesia, bahkan dunia datang ke kawasan ibu kota negara Nusantara ini, mereka juga memerlukan belanja, baik itu belanja untuk souvenir maupun belanja kegiatan mereka selama di KIPP, kawasan ibu kota negara Nusantara. Bagaimana sebenarnya para pelaku UMKM ini memanfaatkan sektor UMKM ini dengan adanya ibu kota negara Nusantara, baik itu UMKM yang sifatnya kuliner, jamu-jamuan, atau hal-hal yang lain lah yang menarik para pengunjung di sini. Ya, Bu, siapa nih ibu, siapa Bu?
17: Kalau di Fatet sahabat Erni.
16: Sahabat Erni. Kalau di sini sebagai warga Sepaku.
17: Sebagai warga Sepaku. Jadi untuk UMKM-nya ini spesifik sebenarnya sesuai dengan yang ada. Ini adalah Kafe Temara. Jadi Kafe Temara itu untuk tempat aneka olahan minuman Nusantara. Jenis minuman tuh banyak sekali. Nah, akan tapi biasanya kan spesifik-spesifik. Nah, ini dikemas Nusantara sesuai juga dengan ini kita nih ya. Jadi entah dari bahan yang di apa namanya umimia, mau buah, mau sayuran, nah itu semuanya bisa diolah.
16: Jadi UMKM yang memiliki dampak Bu ya dengan adanya kegiatan di IKN ini.
17: Iya, betul. Di Temara ini spesifiknya adalah olahan bahan alam yang banyak itu dari rempah-rempah seperti itu ya, dari temulawak, kunyit. Nah, Indonesia itu kan ikonnya temulawak kan gitu kan.
16: Artinya ini nasinya lokal.
17: Ya,
16: pendengar dan pemirsa RRI Net, itulah tadi yang dikatakan oleh para pelaku UMKM di Kalimantan Timur, khususnya di Sepaku ini. Mereka memanfaatkan produk-produk dari bahan baku atau apa namanya rempah-rempah yang ada di wilayah ini dijadikan sebagai untuk jajanan dan oleh-oleh ya, berupa UMKM. Dan ini menarik, dan ini sebuah potensi yang luar biasa yang perlu digali. Demikian, sampai jumpa lagi di program Potensi Daerah yang lainnya. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, pendengar, informasi dari IKN tadi menjadi penutup rangkaian video potensi daerah hari ini. Anda bisa menyimak video potensi daerah lainnya setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 11.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
18: Sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi, kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Muti menyatakan, baru sekitar 25% sekolah di Indonesia yang telah mengajarkan coding dan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI sebagai mata pelajaran pilihan. Ia menjelaskan Kemendikdasmen membuka kesempatan pembelajaran coding dan AI mulai dari kelas 5 sekolah dasar hingga sekolah lanjutan tingkat atas. Kebijakan tersebut diarahkan untuk memperluas pengenalan teknologi digital dan kecerdasan buatan kepada murid sejak pendidikan dasar. Namun pelaksanaannya membutuhkan kesiapan guru, terutama melalui pelatihan, agar tenaga pendidik mampu mengajarkan materi tersebut sesuai dengan jenjang pendidikan. Kita ke berita lainnya, peneliti senior Badan Riset Nasional atau BRIN, Profesor Siti Zuhro menyatakan, pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal mulai 2029 harus dipandang sebagai momentum membangun kembali demokrasi lokal. Ia menyebut pemisahan itu bukan sekedar perubahan jadwal pemungutan suara, tetapi sebagai momentum memperkuat desentralisasi, otonomi daerah, representasi politik, dan kapasitas pemerintahan daerah. Sementara itu, MK menyatakan pemisahan tersebut diarahkan untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas, sekaligus mempertimbangkan kemudahan dan kesederhanaan bagi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya. Kita beralih ke berita mancanegara. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat, CDC, menyebut jumlah kasus penyakit campak yang sedang melanda di Amerika Serikat kini mendekati 3.900. Menurut otoritas kesehatan setempat, dari 3.887 kasus, 3.869 diantaranya dilaporkan oleh 47 wilayah dan 18 lainnya melibatkan pengunjung internasional. Dengan total 42 kasus wabah campak telah tercatat di seluruh Amerika Serikat sejak awal 2026. Sementara itu, penyakit tersebut semakin aktif di seluruh dunia sehingga meningkatkan kemungkinan bahwa campak dibawa masuk ke Amerika Serikat oleh orang yang belum divaksinasi usai melakukan perjalanan ke luar negeri. Kabar dari dunia olahraga, pasangan padel putri Indonesia Beatrice Gumulya Novella Putria berhasil meraih medali perunggu pada ajang Asian Games 2026 setelah menang telak atas wakil Filipina Dana Abad Josia Malazarte dengan skor 6-0-6-0 di Nagoya City Higashi Sports Center Jepang. Sebelumnya, Beatrice Novella gagal melaju ke final setelah kalah dari pasangan Jepang Saki Sukamoto Kaitokomoto dengan perolehan skor 1-6-3-6 pada babak semifinal. Dari hasil tersebut membuat Sukamoto Tokumoto melaju ke final berhadapan dan dengan wakil Indonesia, Fitriani Sabatini Fadona Kusumawati dalam perebutan medali emas Asian Games 2026 yang akan berlangsung sore ini.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Anda mendengar kata jamevu? Jamevu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamevu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
1: Perhatian, panggilan melayang.
2: Ketika akan menaiki pesawat, pernahkah kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryeux bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

0: Naila seneng banget hari ini bisa jalan sama papa.
1: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
3: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
3: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
3: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat papa. Pada hari Minggu, papaku sibuk.

0: Kesehatan dan perlindungan anak ini bertujuan
1: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
2: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
1: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Indonesia menyapa siang.
4: Menko Kumham Imipas Yusril Iza Mahendra mengapresiasi pengunduran diri Masudi sebagai Dirjen Pemasyarakatan. Masudi mengundurkan diri menyusul kontroversi temuan fasilitas mewah di Lapas Kelas 2A Cibinong, Jawa Barat. Kementerian Perindustrian terus memaju pemanfaatan inovasi dan teknologi sebagai bagian dari pengembangan industri batik, termasuk dalam desain, produksi, dan pemasaran. Batik juga terus dihadirkan dalam bentuk yang relevan dengan perkembangan gaya hidup dan kebutuhan generasi masa kini. Anggota Bawaslu RI Herwin J.H. Malonda mengatakan penataan daerah pemilihan atau dapil harus mempertimbangkan sejumlah aspek. Menurutnya, aspek tersebut meliputi letak geografis, budaya, dan karakteristik masyarakat di masing-masing daerah. Dan tiga informasi tersebut pendengar selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Selamat siang pendengar, terima kasih Anda terus mendengarkan kami di Indonesia Menyapa Siang. Siang ini kembali kami hadirkan sejumlah informasi dari reporter kami di berbagai daerah dalam Warta Nusantara Siang.
3: Warta Nusantara.
4: Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian DPK UKMP Kota Palangkaraya terus mengupayakan stok komoditas pangan hasil pertanian dapat terpenuhi. Salah satunya dengan bekerja sama dengan berbagai daerah penyuplai. Selengkapnya dilaporkan Ayu Isti Prabandari. Ayu.
5: Ya, selamat siang Safira dan pendengar Pro3 dimanapun Anda berada. Musim kemarau panjang yang masih terjadi di Kalimantan Tengah berdampak pada produktivitas hasil pertanian. Minimnya curah hujan menyebabkan panen berbagai komoditas pertanian mengalami penurunan dan turut mempengaruhi ketersediaan pasokan. Dalam hal ini, Kepala Bidang Perdagangan, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian atau DPK UKMP Kota Palangkaraya, Fajar Bakti, mengatakan pihaknya bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan terus berkomunikasi secara intensif dengan berbagai daerah penyuplai bahan pangan. Upaya tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus menjadi langkah dalam mengendalikan inflasi.
6: Dan seperti yang sudah kita lakukan di beberapa bulan yang lalu, kita kerjasama antar daerah dengan Kabupaten Karo, termasuk juga di daerah-daerah tetangga ya, kayak di Kalimantan Selatan, Barabai, Kandangan, dan lain-lain. Pertanian, hortikultura itu tidak lepas dari daerah-daerah penghasil yang sudah kita kerjasama.
5: Dan pendengar, kerjasama dengan daerah penghasil diharapkan dapat menjaga ketersediaan pasokan pangan di Kota Palangkaraya selama musim kemarau. Dengan pasokan yang tetap terjaga, pemerintah berharap kenaikan harga komoditas dapat ditekan dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita ke Surabaya, memperingati Hari Batik Nasional, PT KAI Daop 8 Surabaya memberikan edukasi membatik dengan merasakan sensasi proses mencanting di Stadion Gubeng, Surabaya. Informasinya bersama dengan Ermina Jane. Ermina.
5: Ya, Safira dan juga pendengar, memperingati Hari Batik Nasional, PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 8 Surabaya ini menghadirkan pengalaman berbeda bagi para penumpang melalui kegiatan edukasi membatik dengan mencoba langsung proses mencanting di stasiun Surabaya Gubeng. Dan kegiatan ini sendiri menggandeng UMKM binaan KAI sebagai mitra untuk memperkenalkan proses pembuatan batik sekaligus mendukung pelestarian budaya dan pemberdayaan pelaku usaha.

0: usaha lokal. Dan melalui kegiatan ini, para penumpang, khususnya mereka yang sedang menunggu kedatangan maupun keberangkatan kereta, ini berkesempatan untuk mengenal lebih dekat proses pembuatan batik, mulai dari memahami penggunaan canting hingga mempraktekkan cara menorehkan malam pada kain untuk membentuk motif. Dan Deputi KAI Daop 8 Surabaya, Rahmat Zaini Kurniawan, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya KAI untuk menghadirkan layanan yang memberikan nilai tambah khusus bagi penumpang, sekaligus memanfaatkan ruang publik di stasiun untuk memperkenalkan budaya Indonesia, salah satunya batik. Ia menambahkan bahwa keterlibatan UMKM binaan KAI ini menjadi bagian penting dalam kegiatan memperkenalkan batik di kalangan pengguna moda transportasi kereta api. Selain berbagi pengetahuan dan juga keterampilan membatik, para pelaku UMKM juga mendapatkan ruang untuk memperkenalkan karya serta produk mereka kepada masyarakat.
1: Hari batik dunia, jadi memang ini menjadi bentuk kami untuk membagi warisan leluhur terkait dengan batik ini. Sehingga saat ini kita melakukan kegiatan juga ada kegiatan mencantik, kita punya kesempatan 50 pelanggan ya untuk bisa mencantik, merasakan bagaimana sih cantik itu, apa sih yang bisa diambil manfaatnya dan bagaimana kita lebih berpikir.
0: Ya, Jaini juga menambahkan dengan melalui kolaborasi dengan UMKM binaan PT KAI Daop 8 Surabaya, kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap batik sekaligus memberikan manfaat nyata bagi para pelaku usaha lokal. Dan ia juga menyampaikan bahwa stasiun ini tidak hanya menjadi bagian dari perjalanan pelanggan menuju daerah tujuan, tetapi juga bisa menjadi tempat hadirnya pengalaman dan cerita positif mengenai budaya Indonesia. Dari Surabaya, Ermina Jain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kata tokoh dunia. Jika Anda menginginkan sesuatu yang belum pernah dimiliki dalam hidup, maka harus melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Jadi Houston. Warta Nusantara.
3: Dinas Sosial Kota Jambi menilai penerima program Keluarga Harapan di Kota Jambi berpotensi berkurang setelah dilakukan pemutakhiran data berdasarkan desil kesejahteraan masyarakat. Laporan Sri Wahyuni dari Jambi. Sri.
4: Iya, Safira dan pendengar dimanapun Anda berada, pemerintah Kota Jambi saat ini terus melakukan pemutakhiran data penerima bantuan sosial, termasuk program Keluarga Harapan atau PKH, berdasarkan tingkat kesejahteraan masyarakat atau desil. Kepala Dinas Sosial Kota Jambi, Yunita Indrawati, menjelaskan penerima PKH yang berdasarkan pemutakhiran data berada di luar desil 1 hingga 4 akan secara otomatis keluar dari sistem. Namun, masyarakat yang merasa masih memenuhi kriteria penerima bantuan tetap diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggrahan maupun mendaftarkan diri kembali melalui mekanisme perlindungan sosial. Menurut Yunita, dalam proses pemutakhiran tersebut, penerima PKH juga dinilai berdasarkan 36 indikator. Jika hasil penilaian menunjukkan penerima sudah tidak memenuhi kriteria, statusnya dapat dinyatakan tidak layak menerima bantuan. Meski demikian, penerima masih dapat menyampaikan sanggahan apabila data atau kondisi yang menjadi dasar penilaian dinilai tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.
5: PKH ini terkait juga dengan desil 1 dan 4. Jadi kalau yang bersangkutan sudah ada di desil di luar desil 4, itu otomatis secara sistem dia akan keluar. Untuk bisa mendaftarkannya kembali, ya tadi, lewat perlinsos ini. Tetapi ketika kita melihat perlinsos, ternyata teman-teman penerima PKH, program PKH ini banyak yang juga pada akhirnya harus ditidaklayakan. Karena tadi dengan 36 ya ukuran, tapi diberikan kesempatan lagi untuk bisa menyangkut.
4: Dengan saat ini jumlah penerima program Keluarga Harapan PKH di Kota Jambi mencapai sekitar 17.000 penerima. Bantuan PKH disalurkan setiap 3 bulan sekali dengan besaran bantuan berbeda-beda sesuai dengan komponen penerima seperti warga lanjut usia dan anak sekolah. Demikian dari Jambi, Sri Wahyuni melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kota Palembang kembali mempertimbangkan pembelajaran jarak jauh bagi siswa karena indeks standar pencemaran udara menembus angka 500. Selengkapnya dilaporkan Erlin Fartesa. Erlin.
6: Ya, terima kasih Safira. Ya, pendengar, indeks standar pencemar udara atau ISPU di Kota Palembang tercatat menembus angka di atas 500. Kondisi ini menunjukkan kualitas udara berada pada kategori sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Pemerintah Kota Palembang masih terus memantau kondisi polusi asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang berdampak terhadap kualitas udara. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan kondisi kualitas udara saat ini masih fluktuatif mulai dari tidak sehat hingga berbahaya. Karena itu pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Pendidikan terus mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran tatap muka dan pembelajaran jarak jauh atau PJJ bagi siswa selama kondisi udara belum membaik.
3: Erlin.
6: Ya.
3: Silakan dilanjutkan saja laporannya. Insertnya tidak terdengar jelas.
6: Ya, pendengar, maka dari itu pemerintah Kota Palembang meminta pihak sekolah untuk mengutamakan keselamatan dan kesehatan siswa dalam menentukan metode pembelajaran. Evaluasi akan dilakukan mengikuti perkembangan kualitas udara, terutama saat dampak asap karhutla kembali meningkat. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Erdin Partesa melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Aceh bersama dengan sejumlah pihak membahas percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana hidrometeorologi di Aceh. Laporan Cindy Novitasari. Cindy?
7: Ya, pemerintah Aceh bersama Kemenko PMK, pemerintah kabupaten kota, Satuan Kerja Pemerintah Aceh, dan pakar kebencanaan terus membahas percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana hidrometeorologi di Aceh. Diskusi tersebut membahas sejumlah persoalan yang masih menghambat proses pemulihan, mulai dari penyelesaian lahan hunian tetap atau huntap, pengoptimalan posko kebencanaan, hingga normalisasi sungai dan pembangunan infrastruktur pengendali banjir. PLT Sekda Aceh Taufik mengatakan, sinkronasi langkah penanganan diperlukan agar berbagai persoalan di lapangan dapat segera ditindaklanjuti. Percepatan juga dinilai penting mengingat Aceh mulai memasuki periode dengan potensi curah hujan tinggi hingga akhir tahun. Selain itu, pemerintah mendorong penguatan SOP kebencanaan di kabupaten kota agar penanganan bencana dapat dilakukan secara lebih terkoordinasi. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, Terobi Irza, turut menyoroti pentingnya penguatan pendataan dan pelaporan program rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan kementerian dan lembaga. Menurutnya, sinkronisasi data diperlukan agar pemerintah daerah memiliki informasi yang utuh mengenai berbagai program yang berjalan sekaligus mencegah terjadinya tumpang tindih kegiatan. Percepatan realisasi transfer ke daerah atau TKD juga menjadi salah satu hal yang dibahas pada diskusi tersebut. Diskusi ini diharapkan memperkuat koordinasi antar instansi sehingga proses pemulihan masyarakat dan pembangunan kembali infrastruktur terdampak bencana dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Dari Banda Aceh, Cindy Novita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Relaksasi pajak di Banyumas meningkatkan pendapatan daerah. Dari yang semula pembayaran pajak di angka 200 juta rupiah per hari, kini naik menjadi 300 juta rupiah per hari. Selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi. Yanuar.
8: Baik, pendengar, program relaksasi pajak kendaraan bermotor mendorong peningkatan pelayanan di Kabupaten Banyumas. Sejak Agustus hingga September 2026, jumlah masyarakat yang memanfaatkan layanan pajak kendaraan menunjukkan pertumbuhan yang positif dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Kasih Pelayanan Pajak Daerah Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah UPPD Purwokerto, Riza Uyun Indriani mengatakan, peningkatan tersebut juga terlihat jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Berdasarkan data, pembayaran pajak harian tercatat mencapai lebih dari 300 juta rupiah, dari yang biasanya di angka 200 juta rupiah. Saat ini terdapat dua program relaksasi yang dapat dimanfaatkan masyarakat di Jawa Tengah. Program pertama berupa diskon pajak kendaraan bermotor sebesar 5% untuk pajak tahun berjalan maupun tunggakan pajak kendaraan bermotor tertentu. Program diskon ini berlaku mulai 20 Februari hingga 31 Desember 2026. Sementara program terbaru berupa pembebasan sanksi administrasi atau denda pajak kendaraan bermotor dan pembebasan pajak progresif yang berlaku 21 September hingga 28 Desember 2026. Riza mengatakan, masyarakat tidak perlu memenuhi syarat tambahan untuk memperoleh relaksasi ini. Pembayaran pajak tetap dapat dilakukan seperti biasa sesuai jenis layanan yang dibutuhkan.
9: Kalau untuk memanfaatkan program relaksasi ini, wajib pajak bisa bayar pajak seperti biasa, tidak ada persyaratan sama atau khusus. Cukup untuk pajak tahunan itu hanya menggunakan STNK asli dan KTP yang sesuai STNK. Dan untuk pajak 5 tahunan menggunakan KTP asli, STNK asli, KTP sesuai STNK, dan kendaraannya di teknis. Namun kami ada kemudahan lainnya terkait dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Saat ini pajak kendaraan bermotor bisa dibayarkan menggunakan aplikasi Nyutakpole ataupun Signal.
8: Riza menambahkan masyarakat yang ingin melakukan pembayaran pajak kendaraan secara kolektif dapat memanfaatkan layanan jemput bola. Layanan tersebut dapat diberikan kepada instansi, perusahaan, maupun desa yang memiliki jumlah kendaraan untuk dibayarkan pajaknya secara bersamaan. Selain keringanan pajak, pemerintah juga menyiapkan apresiasi bagi para wajib pajak. Pemkab Banyumas berencana memberikan hadiah mobil listrik kepada wajib pajak yang terpilih. Sedangkan pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan apresiasi berupa tabungan untuk ratusan penerima. Demikian yang dapat saya informasikan dari Banyumas, Yanuar Adi melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Warta Nusantara.
3: Penyedia jasa transportasi wisata bahari di Kabupaten Tapanuli Tengah berharap agar pemerintah dapat menjadi mediator penetapan tarif jasa kapal bagi wisatawan. Laporan ini disampaikan Rizky Ramadan. Rizky.
11: Baik, terima kasih Safira. Dapat saya sampaikan, sejumlah penyedia jasa transportasi wisata bahari di Kabupaten Tapanuli Tengah berharap agar pemerintah dapat menjadi mediator penetapan tarif jasa kapal bagi wisatawan. Hal itu dikarenakan terjadinya persaingan tarif antara mereka. Potensi wisata pantai dan pulau di Teluk Tapian Nauli yang memiliki ragam wisata bahari memberikan peluang bagi masyarakat untuk menjadi pelaku usaha penyedia jasa transportasi kapal penyeberangan sebagai mata pencaharian. Namun, hingga saat ini para penyedia jasa ini belum dapat menetapkan standar harga bagi wisatawan. Hal itu dikarenakan belum adanya kebijakan oleh pemerintah setempat mengenai penetapan tarif yang sesuai bagi para penyedia jasa tersebut, sehingga persaingan harga menjadi masalah tersendiri bagi mereka. Cipta, salah satu pelaku usaha jasa transportasi wisata bahari di Pandan, berharap pemerintah daerah dapat mengatur dan menetapkan tarif pelayaran yang standar sesuai dengan tujuan yang dikehendaki oleh penyewa atau wisatawan.
12: Kami berharap pemerintah dapat mengatur regulasi tarif angkutan kapal bahari ya, menuju ke pulauan seperti Pulau Mursala, Pulau Kalimantung, ada tarifnya satu harga agar kami di sini dapat menjalankan usaha atau bisnis kami dengan baik dan tidak ada saling naik atau menurunkan harga, dia ada harga standarnya. Jadi usaha bahari kami ini semoga lah diperhatikan pemerintah setempat melalui dinas atau instansi terkait.
11: Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah sudah sejak lama dikenal masyarakat setempat maupun luar daerah. Selain ikan dan hasil lautnya, kedua daerah ini memiliki destinasi wisata bahari untuk dikunjungi. Dari Tapanuli Tengah, Rizky Ramadan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Akademisi Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon menilai Pancasila tetap relevan dalam membentuk karakter Gen Z di era digital. Selengkapnya dilaporkan Rena Safira. Rena.
13: Baik Safira dan pendengar, penerapan nilai Pancasila dinilai tetap relevan untuk membentuk perilaku generasi muda di tengah perkembangan digital. Dekan Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon, Pupu Sriwulan Sumaya, mengatakan Pancasila perlu diwujudkan. Menurutnya, Pancasila tidak cukup dipahami melalui hafalan, tetapi harus diterapkan dalam perilaku masyarakat sehari-hari secara nyata.
14: Menyemai itu bukan berarti memaksa, itu artinya menumbuhkan. Jadi kalau kita mengandalkan tentang tumbuhan, berarti kan bagaimana tumbuhan itu bisa ditumbuhkan, kemudian dirawat, dipelihara, kemudian sehingga berkembang. Nah, Pancasila pun seperti itu, ketika kita ditanamkan, kemudian dipahami, kemudian dibiasakan, diamalkan, menunjukkan bentuk karakter.
13: Pupu menambahkan, di tengah digitalisasi, arus informasi bergerak sangat cepat dan menghadirkan tantangan baru bagi penerapan nilai kebangsaan. Generasi Z atau Gen Z menghadapi beragam informasi melalui perangkat digital, sehingga kemampuan menyaring informasi menjadi bagian penting kehidupan. Menurutnya, nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan perlu menjadi pedoman ketika masyarakat berinteraksi. Pancasila juga dapat menjadi arah ketika masyarakat menghadapi perubahan sosial akibat perkembangan teknologi yang semakin pesat. Dari Cirebon, Jawa Barat, Rena Safira, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia. Warta Nusantara.

0: Pemerintah menyiapkan 4 skema penanganan kegiatan dan bangunan terbangun di Tahura Bukit Soeharto untuk menjaga fungsi kawasan konservasi, sekaligus memberikan kepastian penyelesaian bagi masyarakat dan pihak yang beraktivitas di dalam kawasan. Laporan Niswar Kullah dari RRI Samarinda.
1: Penertiban kawasan konservasi Bukit Soeharto kini masuk ke tahap penyelesaian yang lebih terukur. Pemerintah menyiapkan 4 pilihan penanganan sesuai kondisi dan riwayat kegiatan di lapangan. 4 skema tersebut yaitu kemitraan konservasi, perjanjian kerjasama, pengembalian kepada negara, serta penegakan hukum. Penentuan skema akan melihat kapan kegiatan terbangun dilakukan dengan 15 Februari 2022 ditetapkan sebagai batas waktu dalam menentukan langkah penyelesaian. Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji mengatakan, penanganan kawasan Tahura Bukit Soeharto perlu dilakukan bersama karena kawasan tersebut memiliki fungsi penting bagi lingkungan.
2: Kembalikan fungsinya sebagai paru-paru dunia di Kalimantan, karena ke depan tentu saja sebagai penghasil karbon itu adalah dari Tahura Soeharto juga salah satunya. Jadi saya sepakat dengan Pak Kepala Otorita mulai tahun 2022 ini kita lakukan sesuai dengan BP tersebut.
1: Sementara itu Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN Thomas Umbupati Tena Bolodadi menyebut, Tahura Bukit Soeharto memiliki luas sekitar 64.814 hektar berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2017. Berdasarkan pemetaan OIKN pada 2026, sekitar 23.556 hektar atau 36% kawasan telah ditempati masyarakat dan badan hukum, sedangkan sekitar 60% disebut belum terokupasi. Thomas menegaskan, penyelesaian kawasan konservasi menjadi tugas bersama termasuk mencegah pembukaan lahan baru yang dapat memperluas kerusakan dan meningkatkan risiko kebakaran.
3: Ketika berbicara terkait Tahura Bukit Soeharto, ini kita bicara menyangkut paru-paru dunia. Oleh karena itu, banyak yang sudah masuk ke wilayah ini, banyak sudah membangun. Kami menghitung ada 225 pondok baru di dalam kawasan Tengkorak. Kita sama-sama sudah keliling, sudah melihat bagaimana pembukaan lahan secara masif. Satu orang punya 2 hektar sampai 5 hektar. Ini pendatang dari luar yang tiba-tiba masuk. Ketika kita tanya, mereka mengatakan kami tidak pernah tahu bahwa ini hutan. Kami hanya datang bangun rumah dan lain sebagainya.
1: Pemerintah selanjutnya akan menyusun pedoman penyelesaian kegiatan terbangun di Tahura Bukit Soeharto serta memperkuat sosialisasi mengenai status dan batas kawasan kepada masyarakat. Proses penanganan akan dilakukan secara bertahap, mulai dari verifikasi dan penentuan skema penyelesaian hingga penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Niswar Kullah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ribuan peserta mengikuti World Rabies Day Run 2026 berlari bersama hewan peliharaan kesayangan untuk memperingati Hari Rabies Sedunia 2026. Laporan Setio Agung.
4: Ribuan peserta mengikuti World Rabies Day Run 2026 yang digelar Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian atau KPKP Provinsi DKI Jakarta di kawasan Taman Mini Indonesia Indah atau TMII, Jakarta Timur pada Sabtu 3 Oktober. Ratusan peserta diantaranya berlari bersama hewan anjing dan kucing atau anabul. Rona semangat terpancar dari wajah para peserta sejak pagi hari di garis start. Mereka berlari bersama anabul dengan beragam cara, mulai dari menggunakan stroller menggendongnya hingga mengajak anabul berlari di sisi kanan dan kiri mengelilingi kawasan TMII. Kepala Dinas KPKP Provinsi DKI Jakarta, Hasudungan Sidabalok mengatakan, lomba lari ini sengaja digelar untuk memperingati Hari Rabies Sedunia yang jatuh pada 28 September lalu. Melalui kegiatan ini, pemerintah mengajak masyarakat meningkatkan kepedulian untuk meningkatkan kesejahteraan hewan dan mencegah rabies.
5: Kita melibatkan anabul. Jadi ada 1.500 peserta yang terdiri dari 3 kategori, yang 10 km, 5 km, dan 2,5 km. Yang 2,5 km yang uniknya adalah anjing kucing. Kenapa harus anjing dan kucing? Karena hewan tersebut adalah hewan rentan rabies. Jadi Jakarta sejak tahun 2004 sudah dinyatakan sebagai daerah bebas rabies. Jadi kita menghimbau agar masyarakat lebih aware bahwa penyakit rabies belum bisa disembuhkan dan tingkat kematiannya sangat tinggi sekali.
4: Kegiatan ini mendapat sambutan positif dari para pecinta hewan. Salah satunya Azizah yang datang jauh dari Bandung sejak dini hari dan mengajak 2 kucing kesayangannya, Tiger dan Joseph, untuk ikut berlari. Bahkan, kedua kucing tersebut dikalungi medali saat mencapai garis finish.
6: Acaranya seru banget dan diadain di FTMI, jadinya clean. Dan aku dari Bandung, by the way. Aku berangkat tadi pagi jam 4. Karena aku emang pecinta kucing dan kebetulan ini pertama kali lari jarak jauh.
4: Peserta lainnya, Hajatan Huta Barat datang bersama dua anaknya dari Cibitung, Bekasi, dengan membawa seekor anjing bernama Cemong. Ia menilai kegiatan tersebut menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap masyarakat dan kesejahteraan hewan peliharaan.
7: Ya kalau bisa ditingkatkan terus, bagus. Jadi ada kepedulian pemerintah untuk masyarakat, cukup bagus. Jadi kita kayaknya adil gitu, peduli dengan.
4: Selain lomba lari, panitia juga menyediakan layanan kesehatan hewan melalui dua unit mobil klinik hewan keliling dan pemberian vaksin rabies lengkap gratis bagi anabul peserta. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Pertanian dan Pangan DPP Kendal menggelar vaksinasi rabies gratis untuk hewan peliharaan yang digelar di kantor DPP Kendal untuk memperingati Hari Rabies Sedunia. Laporan Rosikin dari Semarang.
8: Yang berpotensi terular rabies untuk silakan datang ke kami, kita vaksinasi secara gratis.
9: Vaksinasi rabies gratis untuk hewan peliharaan yang digelar di kantor Dinas Pertanian dan Pangan DPP Kendal kemarin mendapat sambutan baik dari pemilik hewan peliharaan, khususnya kucing. DPP Kendal menggelar vaksinasi gratis untuk memperingati Hari Rabies Sedunia yang diperingati setiap tanggal 28 September. Rabies atau penyakit anjing gila merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus yang dapat menyerang sistem saraf hewan dan manusia. Virus rabies dapat menular dari hewan ke manusia dan dapat menyebabkan kematian pada hewan maupun manusia yang sampai saat ini belum ditemukan obatnya. Hewan penular rabies atau HPR utama di Indonesia adalah anjing, kucing, dan kera. Vaksinasi rabies pada anjing, kucing, dan kera secara teratur setiap tahun. Kegiatan vaksinasi rabies gratis ini melibatkan 7 dokter hewan. Selain vaksin juga dibuka konsultasi tentang hewan peliharaan secara cuma-cuma. Kepala DPP Kendal Pandura Priyatno Kojati mengatakan hewan peliharaan wajib divaksin rabies. Pasalnya, rabies merupakan salah satu penyakit yang berbahaya dan bisa menular ke manusia.
8: Karena rabies ini salah satu penyakit yang berbahaya. Kalau gigit manusia juga dampaknya luar biasa. Jadi harapan kami, siapa pemilik hewan pemeliharaan, entah anjing, entah kucing, entah monyet yang berpotensi terular rabies, untuk silakan datang ke kami, kita vaksinasi secara gratis.
9: Lintang Sari Saputri, warga Kelurahan Langen Harjo Kendal mengatakan, untuk vaksin hewan kucing harus mengeluarkan biaya sekitar Rp150.000 hingga Rp180.000 sekali vaksin. Oleh karena itu, ia merasa sangat terbantu dengan adanya vaksin rabies gratis ini.
10: Adanya kegiatan ini, vaksin gratis gimana?
11: Sangat terbantu karena biar kucing-kucing juga jadi pada sehat semua. Semoga kedepannya nanti programnya bisa berjalan terus, biar banyak kucing-kucing yang terbantu sama program ini.
9: Virus rabies dapat masuk ke dalam tubuh hewan dan manusia melalui luka gigitan oleh hewan penderita rabies. Bisa juga luka terbuka yang terkena air liur hewan penderita rabies. Dari Kerajaan Jawa Tengah, Rosikin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Warta Nusantara.
0: Enam pegiat budaya asal Riau akan membawa syair dan hasanah sastra Melayu klasik ke Jepang melalui program Interaksi Budaya 2026. Laporan Nur Fitriani dari RRI SP Bengkalis.
13: Enam pegiat budaya asal Riau akan membawa syair dan khazanah sastra Melayu klasik ke Jepang melalui program Interaksi Budaya tahun 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari program yang didukung Dana Indonesia Raya Kementerian Kebudayaan dan akan berlangsung pada 13 hingga 18 Oktober 2026. Rombongan terdiri dari Juandi, Jeffrey Almalai, Hafiz Mukrizal, Siska Amriza, dan Monda Gianes. Mereka akan akan melaksanakan berbagai kegiatan budaya di Hikone, Jepang dengan mitra Sikra Prefecture University. Ketua Tim Diplomasi Budaya Riau, Jeffrey Almalai, mengatakan misi ini mengusung tajuk Syiar Melayu ke Negeri Matahari Terbit dengan memperkenalkan berbagai khazanah sastra Melayu klasik kepada masyarakat Jepang.
14: Dari konsep itu memang kami sudah sejak awal ketika mengajukan proposal dana hibah ke Dana Indonesia Raya tahun 2026, kita memang menawarkan bagaimana kami di Jepang itu bisa memperkenalkan sastra Melayu klasik, diantaranya seperti pantun, syair, gurindam, mantra, dan lain sebagainya.
13: Selama berada di Jepang, tim Riau akan berinteraksi dengan mahasiswa Shiga Prefecture University dan komunitas masyarakat Indonesia di Hikone. Kegiatan akan diisi dengan seminar dan workshop serta pementasan karya sastra Melayu klasik. Juandi, salah satu anggota Riau Diplomatik, menjadi penghubung komunikasi antara tim Riau dengan mitra di Jepang. Menurut Juandi, program ini tidak hanya menjadi ajang pementasan budaya, tetapi juga menjadi ruang pertukaran pengetahuan budaya antara Indonesia dan Jepang.
15: Ini akan hanya perjalanan budaya, tapi ada pertukaran pengetahuan budaya baik Jepang dan Indonesia, dan akan ada pencatatan kerjasama juga.
13: Selain memperkenalkan sastra Melayu klasik, misi budaya ini juga diharapkan membuka ruang kerjasama lebih lanjut antara pihak Indonesia dan Jepang. Tim Riau dijadwalkan berinteraksi selama 3 hari dengan mahasiswa dan komunitas Indonesia di Hikone, sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya Melayu yang berkembang di Riau.
16: Reporter Nur Fitriani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe terus mendorong peningkatan aktivitas olahraga melalui penyelenggaraan berbagai kejuaraan olahraga. Salah satunya melalui Taekwondo Open Championship Bupati Sangihe Cup 2026. Laporan Dipo Dwi Perkasa.
17: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe terus mendorong peningkatan aktivitas olahraga melalui penyelenggaraan berbagai kejuaraan cabang olahraga. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Johannes Pilat, mengatakan kepada RRI, pemerintah daerah memberikan dukungan terhadap pelaksanaan Taekwondo Open Championship Bupati Sangihe Cup 2026. Menurutnya, sejak diresmikan Gor Membara untuk digunakan masyarakat, fasilitas olahraga tersebut terus dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas termasuk kejuaraan taekwondo.
18: Pertama, sungguh luar biasa ya, pemerintah daerah, tentu Bapak Bupati ini dari awal juga sudah sangat merespon, memberi dukungan. Saya kira tidak berlebihan di sejak peresmian Gor Membara ini dinyatakan terpakai untuk umum, ini tidak pernah sepi. Tentu salah satu cabang olahraga yang bisa berkontribusi dalam semangat membangun olahraga Kabupaten Pasang ini, Taekwondo telah berkontribusi, dan pengurus Kabupaten Taekwondo Indonesia Sangihe, ketuanya Ibu Yuni Tarinisa, sungguh luar biasa memaknai berbagai momentum ini untuk mengagendakan Open Championship Bupati Sangihe Cup untuk Taekwondo.
17: Johannes menegaskan pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki komitmen untuk mendorong peningkatan aktivitas dan kejuaraan olahraga sebagai bagian dari pembinaan atlet di daerah. Sementara itu, Ketua Panitia Jeffrey Tayu mengatakan Taekwondo Open Championship Bupati Sangihe Cup 2026 berlangsung selama 2 hari, yakni Jumat 2 Oktober hingga Sabtu 3 Oktober 2026.
19: Kami dari panitia menyampaikan bahwa kejuaraan Taekwondo Open Championship Bupati Sangihe Cup 2026 ini saya dilaksanakan pada hari ini sampai besok 2 hari, dan saat ini total atlet yang turun tanding semuanya 402 atlet. Ada di dalam Provinsi Sulawesi Utara sendiri, kita ada dari Kabupaten Sangihe, tuan rumah, Kabupaten Sitaro, Kota Madia Manado, baru Kabupaten Minahasa Utara, Kota Bitung, dari Kota Mobagu juga ada.
17: Kejuaraan Taekwondo Open Championship Bupati Sangihe Cup 2026 diharapkan menjadi wadah pembinaan sekaligus meningkatkan pengalaman bertanding para atlet taekwondo baik dari Sangihe maupun dari daerah lain di Sulawesi Utara. Dari Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Dipo Dwi Perkasa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Kilas Berita.
20: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Menko PMK Muhaimin Iskandar mendorong Putri Hijaber Influencer Indonesia memanfaatkan media sosial. Muhaimin menyebut influencer memiliki jangkauan luas untuk membangun percakapan dan menggerakkan komunitas. Pengaruh tersebut juga dapat dimanfaatkan membuka ruang kolaborasi yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
21: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
22: Ini baru enak.
23: Mulai yang semalam ini di era di New
24: York. Luar biasa.
25: Aku baru aja diinterview di Pro 2.
26: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya tambah banyak.
27: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Warta Nusantara.
1: Polres Metro Jakarta Pusat mengungkap 86 kasus narkotika dan obat terlarang selama operasi Nilai Jaya 2026 yang berlangsung pada 9 hingga 23 September 2026. Selengkapnya dilaporkan Maiska Daraisa. Maiska.
2: Baik. Polres Metro Jakarta Pusat mengungkap 86 kasus narkotika selama operasi Nilai Jaya 2026 yang dilakukan atau berlangsung selama 14 hari mulai dari tanggal 9 hingga 23 September 2026. Dari pengungkapan tersebut, polisi telah mengamankan 122 tersangka yang terdiri dari 109 laki-laki dan 13 perempuan. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Renold E. P. Hutagalung, mengatakan pengungkapan dilakukan Satres Narkoba bersama Polsek Jajaran sebagai upaya memutus mata rantai peredaran narkotika di Jakarta Pusat maupun jaringan lintas wilayah.
3: Dalam operasi Nilai Jaya 2026, terinci mulai tanggal 9 September 2026 sampai dengan 23 September 2026, selama 14 hari ini telah berhasil mengungkap sebanyak 86 kasus dan telah mengamankan sejumlah 122 orang tersangka yang terdiri dari 109 laki-laki dan 13 orang perempuan.
2: Lebih lanjut, dari 122 tersangka tersebut, sebanyak 45 orang berperan sebagai pengedar dan 77 lainnya sebagai pemakai. Polisi juga menyita 64.825,19 gram sabu, 11.024 butir ekstasi, 13,89 gram ganja, 25,29 gram tembakau sintetis, 237 buah cartridge etomidet, serta 92.844 butir obat daftar G. Dalam pengungkapan tersebut, Satres Narkoba menangani 69 laporan polisi, sedangkan Polsek Jajaran menangani 17 laporan. Kapolres mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan jika mengetahui adanya peredaran atau penyalahgunaan narkotika melalui layanan kepolisian 110. Demikian dari Jakarta, Miska Daraisa melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Gizi Nasional BGN mengaktivasi 20 SPPG baru di Provinsi Maluku yang akan dibuka secara bertahap setelah moratorium layanan. Selengkapnya dilaporkan Abdullah Leorima.
4: Di wilayah Maluku ini hingga saat ini ada 105 SPPG dan ada dari 105 ini ada sekitar 226 ribu penerima manfaat yang sudah dilayani.
5: Badan Gizi Nasional BGN mengaktivasi 480 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG secara serentak di 16 provinsi wilayah Indonesia Timur pada Jumat 2 Oktober 2026. Aktivasi ini mencakup 116 kabupaten dan kota dengan sasaran utama wilayah 3T serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi. Untuk Provinsi Maluku sebanyak 20 SPPG baru akan dibuka secara bertahap setelah moratorium layanan. Salah satu lokasi aktivasi di Maluku adalah SPPG Alang, Kecamatan Lehitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah. Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN, Rupianto Maulana Yusuf, di sela-sela kegiatan mengatakan, Maluku saat ini memiliki 105 SPPG yang telah melayani sekitar 226 ribu penerima manfaat. Dengan sasaran sekitar 770 ribu penerima manfaat, cakupan pelayanan saat ini baru mencapai sekitar 31%.
4: Oleh dioperasionalkannya 20 SPPG di tahap awal ini secara bertahap akan melayani sekitar 26 ribu penerima manfaat yang mungkin bisa menaikkan cakupan penerima manfaat sampai dengan di angka 34% untuk wilayah Maluku.
5: Asisten 1 Sekda Maluku Faradila Atamimi mengapresiasi aktivasi tersebut karena dinilai membuka kembali ruang pelayanan MBG setelah lebih dari setahun menunggu. Ia mengatakan masyarakat di wilayah 3T membutuhkan akses makanan bergizi, terutama karena persoalan ketidakcukupan gizi dan stunting masih menjadi tantangan di Maluku.
6: Apresiasi kegiatan hari ini yaitu dengan adanya peresmian
0: dari beberapa, atau sekitar ada 20 ya Pak, 20 SPPG baru yang akan kita buka lagi di Provinsi Maluku setelah moratorium dinyatakan selesai.
5: Pengoperasian 20 SPPG tambahan diperkirakan dapat melayani sekitar 26.000 penerima manfaat. Penambahan tersebut diharapkan meningkatkan cakupan layanan MBG di Maluku hingga sekitar 34% secara bertahap. Secara keseluruhan, 480 SPPG yang diaktivasi terdiri dari 211 SPPG mitra mandiri dan 269 SPPG terpencil. Dapur-dapur tersebut tersebar di Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Barat Daya, Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Lewima, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami gabungan penyidik Polda Kasel, ada dari Polair, Krimsus, Krimum, dan Polresta Banjarmasin, kami sudah menetapkan 4 tersangka.
2: Bahwa benar kepanitraan pengadilan tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah meregister 3 perkara baru, yaitu pertama atas nama Febri Adriansyah, yaitu nomor 78 Pitsus TPK 2026.
0: Sari Berita, tim penyidik gabungan menetapkan 3 tersangka baru pada insiden kecelakaan laut KM Virgo Transport 8. Mantan Jampitsus FA akan menjalani sidang pada hari Rabu mendatang. Korsel buka peluang kerja perawatan lansia kepada masyarakat Sumatera. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya Safira Amalia. Tim penyidik gabungan menetapkan 3 tersangka baru pada insiden kecelakaan laut KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Dengan demikian, total tersangka dalam kasus ini menjadi 4 orang, termasuk nakoda kapal yang sebelumnya telah ditahan. Laporan disampaikan Diki Munadi.
1: Gabungan penyidik Polda Kasel, ada dari Polair, Krimsus, Krimum, dan Polresta Banjarmasin, kami sudah menetapkan.
3: Polisi menetapkan 3 tersangka baru buntut dari peristiwa tenggelamnya KM Virgo Transport 8. Mereka dari pihak perusahaan PT Virgo Karya Shipping, yakni manajer cabang, manajer operasional dan agen, Direktur Reserse Kriminal Khusus, Dirkrimsus Polda Kasel, Kombespol Sigit Haryono mengungkapkan, penetapan itu menambah jumlah tersangka dalam perkara KM Virgo Transport 8. Sebelumnya berkas telah dilimpahkan ke Baharkam Polri dengan tersangka nahkoda kapal Arif Yunianto. Dengan begitu penyidik kini menangani 4 tersangka dalam perkara tersebut. Sigit menjelaskan penetapan para tersangka dilakukan berdasarkan barang bukti yang telah diperiksa penyidik. Saat ini penanganan perkara telah diserahkan kepada Direktorat Polisi Perairan Korpol Airut Baharkam Polri.
1: Jadi terkait dengan penanganan peristiwa tenggelamnya kapal Virgo 8, saat ini perkara tersebut sudah kami limpahkan ke Korpol Air Baharkam Polri. Namun demikian dapat kami sampaikan sebelum pelimpahan, kami gabungan penyidik Polda Kasel, ada dari Polair, Krimsus, Krimum, dan Polresta Banjarmasin, kami sudah menetapkan 4 tersangka. Yaitu nahkoda, kemudian ada agen PT Virgo Karya Shipping, kemudian ada manajer cabang dan manajer operasional. Sehingga total ada 4 tersangka yang sudah...
3: Sebelumnya juru bicara PT Virgo Karya Shipping, Simson Rihi, mengatakan pihak manajemen berkomitmen mengikuti seluruh tahapan proses hukum yang sedang berjalan.
4: Dan kami terus melakukan komunikasi dengan pihak Airut, menyampaikan hal-hal apa yang bisa membantu untuk bisa menyelesaikan masalah ini, Pak. Seperti itu.
5: Kalau dari pihak perusahaan juga dipanggil atau?
4: Sudah, kami sudah dipanggil. Dari mulai ABK semua juga sudah dimintain keterangan, Bapak.
6: Artinya menyerahkan proses hukum sepenuhnya dengan kepolisian, ya, Pak?
4: Iya, betul.
3: Sebelumnya Kasubdit Gakum Ditpol Air, Korpol Airut Baharkam Polri, Kombespol Kuku Prabowo telah menyampaikan bahwa penyidikan masih berlanjut untuk menelusuri pihak-pihak lain yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas kecelakaan KM Virgo Transport 8.
0: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat segera mengadili perkara dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang melibatkan mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Menurut juru bicara Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Andi Saputra, perkara itu akan disidangkan pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2026 mendatang. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
2: Bahwa benar kepanitraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah meregister 3 perkara baru, yaitu pertama atas nama
7: Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah melimpahkan berkas perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansa ke Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Juru bicara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Andi Saputra mengatakan berkas perkara tidak hanya atas nama Febri Adriansa tapi juga 2 terdakwa lainnya yaitu Don Rito dan Nurman Herin. Menurut Andi, Majelis Hakim akan menyidangkan dan mengadili perkara ini pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2026.
2: Bahwa benar kepanitraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah meregister 3 perkara baru, yaitu pertama atas nama Febri Adriansyah, yaitu nomor 78 Pitsus TPK 2026. Kedua, terdakwa atas nama Don Rito, nomor 79 Pitsus TPK 2026. Dan yang ketiga, yaitu terdakwa atas nama Nurman Herin, nomor 80 Pitsus TPK 2026. Ketiganya didakwaan dalam satu perkara, dan Ketua Majelis sudah mengagendakan untuk sidang pembacaan dakwaan, yaitu akan digelar pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2026 kurang lebih pukul 10 pagi.
7: Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan dalam perkara ini ada 4 surat perintah penyidikan atau sprindik untuk tindak pidana korupsi dan TPPU serta tindak pidana pemerasan pada penanganan perkara Asabri dan Jiwasraya.
8: Dalam perkembangan penyidikan oleh tim 9, tidak hanya 3 sprindik, bahkan 4 disatukan dengan TPPU-nya. Salah satunya juga terkait dengan pemerasan, terindikasi adanya dugaan pemerasan dalam penanganan perkara Jiwasraya dan Asabri.
7: Anang juga menjelaskan para tersangka diduga telah melanggar pasal 12B dan 12E Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tentang Pemerasan dan Gratifikasi, pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, pasal 607 ayat 1 huruf A dan B. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaku usaha batik di Desa Jarum, Kecamatan Bayat, Klaten tetap terus berkarya meski penjualan mereka mengalami penurunan. Namun secara umum usaha batik di desa tersebut cukup baik. Dari RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
9: Kalau saya pribadi sekitar 50 potong, tapi itu yang prosesnya simpel, maksudnya harganya di bawah 500.000.
10: Para pelaku UMKM batik di Desa Jarum, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten tetap bertahan dan

0: batik kalau nggak punya nama atau branding yang kuat. Memang tidak seperti sebelum pandemi juga sih.
1: Dikatakan meski ada penurunan penjualan, para pelaku UMKM batik di Desa Jarum yang saat ini kurang lebih 26 orang tetap berkarya dan bertahan. Sekarang ini masih ada pesanan yang sifatnya lokal dan 7 karyawan atau pembatik di tempatnya masih tetap dapat bekerja. Pelaku usaha lainnya, Yono Febri, mengatakan kondisi para pengrajin batik saat ini justru lebih baik. Banyak dari mereka yang banyak pesanan.
2: Kalau saya ya ada, tapi nggak banyak. Tapi kalau pengrajin-pengrajin Jarum yang lainnya, dengar-dengar itu banyak, banyak pesanan. Pokoknya bulan ini itu ngejar pesanan itu banyak.
1: Dia juga mengaku paling banyak pesanan kain dalam bentuk jarik. Kurang lebih satu bulan terakhir ada 50 potong dengan harga di bawah Rp500.000 per buah. Perangkat Desa Jarum, Suyanto, mengatakan menanggapi Hari Batik Nasional di Desa Jarum tidak ada kegiatan ataupun agenda khusus. Namun demikian pihaknya akan mengumpulkan para pelaku usaha batik untuk membahas perkembangan dan strategi pemasaran batik menghadapi kondisi saat ini.
3: Perajin di Desa Jarum banyak berkembang dengan baik. Perajin mungkin ada bertambah 1-5 perajin yang baru. Tapi yang jadi kendala yaitu SDM batiknya. SDM batiknya semakin banyak istilahnya juragan itu semakin pekerjanya semakin sedikit.
1: Ia juga berharap agar kelihatan usaha batik di Desa Jarum Bayat Klaten terus meningkat. RRI Surakarta dan Susanto melaporkan.
4: Dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional, salah satu rumah usaha batik bekerja sama dengan Perempuan Berkebaya Yogyakarta guna mengajak masyarakat melestarikan batik. Laporan disampaikan Vika Azalea dari RRI Yogyakarta.
5: Kami senang karena setiap hari, sudah dua kali periode ini, kami selalu dilibatkan oleh Margaria untuk ikut merayakan hari
6: batik. Dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional yang jatuh pada tanggal 2 Oktober, Margaria Batik menggandeng Perempuan Berkebaya Yogyakarta menggelar kegiatan Unframe, Unraveling the Thread of Tradition pada Jumat sore di Margaria Batik Malioboro. Kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya untuk lebih memperkenalkan batik kepada masyarakat. Gelaran diisi dengan fashion show kain batik yang diperagakan oleh komunitas Perempuan Berkebaya Yogyakarta serta workshop. Pendiri sekaligus koordinator komunitas Perempuan Berkebaya Yogyakarta, Margareta Tinur Suhartini, mengaku senang dan mengapresiasi penuh gelaran tersebut. Berbeda dari sebelumnya, ia menjelaskan tahun ini komunitasnya membawa penampilan baru dengan memainkan alat musik.
5: Tahun lalu kami belum bermain musik. Beberapa tahun yang lalu, bukan tahun lalu persis, kami belum bermain musik. Saat itu partisipasi kami dalam bentuk fashion show. Nah, tahun ini kami fashion show dan bermain musik, itu yang membuat istimewa.
6: Pada momentum Hari Batik Nasional ini, ia juga berharap perayaan Hari Batik dapat menjadi pengingat bagi generasi ke generasi bahwa batik merupakan milik bangsa Indonesia. Sementara itu, Vice President of Sales Margaria Group Sakti Subastian mengatakan melalui kegiatan tersebut, pihaknya ingin memanfaatkan momentum Hari Batik Nasional untuk lebih mendekatkan batik kepada masyarakat.
7: Acaranya sebenarnya memperingati Hari Batik, tapi kita pengen lebih dekat aja. Jadi kita bikin acara memperingati Hari Batik, bikin acara di Malioboro, biar lihat, biar orang lebih tahu tentang batik dan pengen merubah stigma batik itu tidak hanya dipakai di hari-hari tertentu, tapi pengen di jadi everyday is batik day itu bisa kejadian gitu.
6: Ia berharap masyarakat dapat keluar dari stigma bahwa batik hanya digunakan pada hari-hari tertentu. Dengan demikian, kegiatan tersebut tidak hanya ditujukan kepada anggota komunitas, tetapi juga mengundang generasi muda dari berbagai kalangan. Dari Yogyakarta, Vika Azalea melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Informasi luar negeri. Kedutaan Besar Korea Selatan di Indonesia bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dan Konsul Kehormatan Korsel di Sumatera melaksanakan sosialisasi daring mengenai program Care Worker atau perawat lansia bagi warga negara asing. Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia, Yoon Sun-gu, mengatakan integrasi antara kebutuhan tenaga perawat di Korea dan potensi talenta unggul Indonesia dapat menjadi peluang strategis untuk memperkuat pertukaran sumber daya manusia kedua negara. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Pusat meningkatkan

0: Program revitalisasi satuan pendidikan di Bali pada tahun 2026. Sebanyak 400 sekolah dari berbagai jenjang pendidikan mendapatkan alokasi revitalisasi dengan total anggaran mencapai 272,66 miliar rupiah lebih. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska melaporkan.
1: Bantuan untuk revitalisasi secara keseluruhan ada 188 sekolah dengan anggaran 156.
2: Pemerintah pusat meningkatkan secara signifikan program revitalisasi satuan pendidikan di Bali pada tahun 2026. Sebanyak 401 sekolah dari berbagai jenjang pendidikan mendapatkan alokasi revitalisasi dengan total anggaran mencapai 272,66 miliar rupiah lebih. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Abdul Mufti saat mengunjungi SD Negeri 15 Dengenpuri Kota Denpasar Jumat 2 Oktober 2026 mengatakan, jumlah tersebut meningkat lebih dari 2 kali lipat dibandingkan 2025. Tahun lalu program revitalisasi di Bali menyasar 188 satuan pendidikan dengan anggaran 156,961 miliar rupiah. Ia mengatakan kenaikan alokasi juga terjadi di Kota Denpasar. Pada tahun 2025 sebanyak 9 sekolah mendapatkan bantuan revitalisasi dengan total anggaran 6,139 miliar rupiah. Jumlah tersebut meningkat menjadi 26 sekolah pada tahun 2026 dengan total anggaran mencapai 18,891 miliar rupiah.
1: Untuk satuan pendidikan secara keseluruhan ada 401 sekolah, kemudian anggarannya 272 miliar 662 juta 302.085 rupiah. IFP-nya masih dalam proses, insya Allah nanti semua sekolah akan mendapatkan tambahan 3 IFP.
2: Abdul Muti mengatakan program revitalisasi tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, tetapi juga memberikan dampak terhadap penyerapan tenaga kerja di daerah. Di Bali sebanyak 2.649 tenaga kerja terserap dalam pelaksanaan program revitalisasi pada tahun 2025. Jumlah tersebut meningkat menjadi 5.580 tenaga kerja pada tahun 2026. Sementara itu, Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jayanegara mengatakan, Pemkot Denpasar telah menyampaikan dokumen yang diperlukan terkait program revitalisasi kepada pemerintah pusat. Khusus SD Negeri 15 Tangenpuri, bantuan revitalisasi yang diterima mencapai sekitar 478 juta rupiah.
3: Nah tentu ini juga sangat membantu kami di Kota Denpasar, apalagi sekarang di tahun 2026 itu totalnya hampir 18 miliar, ada peningkatan yang sangat signifikan. Nah untuk itu kami sangat berterima kasih kepada Pak Menteri melalui Pak Presiden telah memperhatikan di Kota Denpasar ini.
2: Ia menambahkan dana tersebut digunakan untuk revitalisasi 4 ruang kelas, menata halaman, serta memperbaiki sejumlah fasilitas kamar mandi. Jayanegara juga turut menyampaikan terima kasih atas perhatian pemerintah pusat terhadap peningkatan sarana dan prasarana pendidikan di Kota Denpasar. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska melaporkan.
0: Seratus 93 seniman dari 24 negara akan hadir di Pesta Boneka nomor 10 Yogyakarta. Pada edisi ke-10, Pesta Boneka mengusung tema Holding Hands yang mengangkat gagasan tentang pertemuan seniman dan publik dari berbagai latar budaya melalui pertunjukan, pemutaran film dokumenter, diskusi, forum, dan loka karya. Informasi selengkapnya bersama Wulan Anita.
4: Temanya Holding Hands. Ya, kenapa tahun ini temanya Holding Hands? Itu sebenarnya
5: Festival Teater Boneka Internasional Pesta Boneka kembali digelar oleh kelompok Peppermoon Puppet Theater. Pendiri sekaligus Direktur Artistik Peppermoon Puppet Theater, Maria Tri Sulistiani mengatakan, Pesta Boneka pertama kali digelar pada tahun 2008 dengan melibatkan 5 seniman dari 4 negara. Sejak saat itu, festival ini terus berkembang dan memperluas pertemuan antara seniman teater boneka dari berbagai negara. Pada penyelenggaraan ke-10 tahun ini, jumlahnya mencapai 193 seniman dari 24 negara. Ria menambahkan pada edisi ke-10, Pesta Boneka mengusung tema Holding Hands. Tema ini mengangkat gagasan tentang pertemuan seniman dan publik dari berbagai latar budaya melalui seni.
4: Di tengah banyak borders yang makin tinggi, bahkan di dunia internasional itu tantangannya makin besar gitu. Gap makin tinggi, borders makin banyak, ancaman-ancaman kok rasanya makin banyak. Ini hanya bisa menurutku dilakukan ketika kita bergandengan bersama. Jadi kemudian itu yang kenapa jadi temanya Holding Hands. Dan di satu sisi lain, aku merasa kekuatan Indonesia itu kan emang gotong royongnya ya.
5: Sementara itu, Direktur Eksekutif Festival Pesta Boneka, Andreas Praditya, mengatakan selain di Yogyakarta, sebagian program Pesta Boneka juga akan dibawa ke Jakarta dan Bali melalui Pesta Boneka on Wheels.
6: Kalau untuk program itu sebenarnya kita ada total 28 pertunjukan, Mbak, sebenarnya. Cuma tadi ada hutan dan sanctuary itu, dia ada beberapa kali pertunjukan untuk hutan, jadi 5 kali pertunjukan. Total sebenarnya ada 33 pertunjukan selama tanggal 6 sampai tanggal 11 Oktober ini. Lalu untuk program-program itu kita ada workshop, ada ala puppet movie, ada puppet movie screening dari Palestina dan Iran, lalu ada art craft bazaar, habis itu ada workshop-workshop. Sebenarnya ada total 7 workshop, yang 3 ini khusus untuk praktisioner sama partisipan.
5: Meski membawa programnya ke sejumlah kota, Pesta Boneka tetap menjadikan Yogyakarta sebagai basis. Perjalanan festival ini mengikuti perjalanan Paper Moon dalam membawa praktek teater boneka yang tumbuh di Yogyakarta untuk bertemu dengan seniman dan publik dari berbagai negara. Dari Yogyakarta, Wulan Anita, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Kepengurusan baru Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau Percasi Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara menyiapkan program sekolah catur untuk membidik dan membina bibit atlet sejak usia dini. Program ini selain upaya memperkuat regenerasi atlet, sekaligus mendorong catur menjadi salah satu cabang olahraga andalan daerah. Kabar selengkapnya disampaikan Ramlan dari RRI Tarakan.
7: Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau Percasi Kabupaten Bulungan menyiapkan program sekolah catur untuk memperkuat pembinaan dan regenerasi atlet sejak usia dini. Program ini menjadi salah satu agenda kepengurusan baru Percasi Bulungan setelah resmi dilantik di Rumah Jabatan Bupati Bulungan pada Jumat 2 Oktober 2026. Bupati Bulungan Syarwani mengatakan Percasi perlu melakukan inventarisasi atlet muda, khususnya pelajar yang memiliki minat dan potensi dalam olahraga catur. Menurutnya, catur berpotensi menjadi salah satu cabang olahraga andalan yang dapat mengangkat nama Bulungan. Karena itu, pembinaan harus dimulai dari sekolah.
8: Namun yang lebih utama tadi saya dalam pesan saya kepada Ketua Percasi, pastikan adanya kita memiliki ketersediaan atlet, bibit atlet-atlet muda. Nah, program ini bisa kita sinergikan dengan pemerintah daerah melalui sekolah-sekolah yang ada di Bulungan. Percasi harus bisa membangun sinergi dengan sekolah. Mungkin ada-ada anak-anak kita yang hobi olahraga catur dan bisa dilaksanakan kegiatan bersama antara Percasi dengan sekolah, pemerintah daerah melalui pembukaan sekolah catur di Kabupaten Bulungan.
7: Sementara itu, Ketua Percasi Bulungan Darmawan mengatakan konsep sekolah catur akan dirumuskan terlebih dahulu secara internal sebelum dikoordinasikan dengan Dinas Pendidikan dan Sekolah. Ia menambahkan sekolah catur nantinya tidak hanya menjadi tempat belajar teknik bermain, tetapi juga menjadi wadah pembinaan dan pencarian atlet muda berbakat.
9: Ya tentu kami menyambut baik arahan dan perintahnya Pak Bupati kepada Percasi Kabupaten Bulungan. Karena itu yang memang kami bahas di internal pengurus Percasi Bulungan, kedepannya tentu ada atlet-atlet yang berprestasi bukan hanya para senior tetapi juga generasi muda.
7: Selain sekolah catur, Percasi Bulungan juga menyiapkan kompetisi sebagai bagian dari pembinaan atlet. Salah satunya Bupati Cup yang dijadwalkan berlangsung 13 Oktober 2026 dan terbuka bagi pelajar serta masyarakat umum. Darmawan berharap program pembinaan tersebut dapat melahirkan atlet-atlet muda Bulungan yang mampu berprestasi di tingkat yang lebih tinggi. Data Newser Kabupaten Bulungan, Ramlan RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

Kalau mendengar nama IJK Simo, kebanyakan orang hanya mengenalnya sebagai tokoh politik. Padahal, ada satu sisi yang jarang dibahas. Jauh sebelum isu ketahanan pangan menjadi pembicaraan nasional, IJK Simo sudah meyakini bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh kekuatan sektor pertanian. Baginya, kemerdekaan bukan hanya soal lepas dari penjajahan, tetapi juga soal kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Karena itulah ia mendorong pembangunan pertanian, peningkatan produksi pangan, dan juga kesejahteraan petani. Cara berpikirnya menunjukkan bahwa seorang negarawan tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi juga menyiapkan masa depan bangsa. Mungkin itulah warisan terbesar IJK Simo yang masih relevan hingga sekarang.

0: Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan dan minuman, kotak P3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Terus mengudara untuk Indonesia.
4: Indonesia menyapa siang.
5: Kementerian Komunikasi dan Digital meminta operator seluler segera menyesuaikan paket non-rollover. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan yang sesuai terhadap sisa kuota pelanggan. Kementerian Pekerjaan Umum telah menyelesaikan revitalisasi Pasar Induk Banyuwangi, Jawa Timur. Revitalisasi tersebut menghadirkan 871 kios dan los untuk mendukung aktivitas perdagangan serta memperkuat perekonomian masyarakat. Dirjen Pajak Bima Wijayanto menyatakan tidak terlalu khawatir dengan rencana pemerintah menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, meskipun rencana itu akan mempengaruhi penerimaan pajak. Menurutnya, kepatuhan pajak sudah semakin baik dengan adanya Cortex. Dan tiga informasi tersebut mendengar, selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.

0: Terima kasih pendengar, Anda terus mendengarkan siaran kami di Indonesia Menyapa Siang. Dan siang ini kami akan mengupdate tentang kondisi terkini Gunung Ili Lewotolo pasca erupsi. Karena memang kemarin dikabarkan Gunung Ili Lewotolo di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur kembali menunjukkan aktivitas vulkanik dengan letusan yang disertai dengan kolom abu dan aliran lava pijar. Kami akan perbarui informasinya bersama dengan Kepala Badan Geologi Kementerian SDM, Ibu Lana Saria.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat siang, Bu Lana.
2: Selamat siang, Mbak Fira.
0: Siang, kabar baik hari ini ya, Ibu.
2: Alhamdulillah, Mbak Fira.
0: Terima kasih sudah meluangkan waktunya di RRI Pro 3 di hari Sabtu ini. Bu Lana, kita update ya. Kemarin kabarnya Gunung Ili Lewotolo kemarin erupsi. Hari ini seperti apa kondisinya, Ibu?
2: Baik, Mbak Fira. Jadi kondisi Gunung Ili Lewotolo ini hingga saat ini masih menunjukkan aktivitas vulkanik yang cukup tinggi dan berfluktuasi. Erupsi masih terjadi berulang, dan berdasarkan pemantauan kegempaan terkini, aktivitas didominasi oleh gempa letusan atau erupsi dan gempa hembusan. Tercatat oleh kami 315 kali gempa letusan atau erupsi, dan 319 kali gempa hembusan, disertai gempa guguran dan tremor non-harmonik. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses pelepasan material dan gas dari sistem vulkanik ini masih berlangsung. Nah, secara visual, Mbak Fira, itu juga masih teramati. Pada 2 Oktober 2026 pukul 21.41 WITA, terjadi erupsi dengan kolom abu sekitar 300 meter di atas puncak. Dan teramati aliran lava ke sektor tenggara sekitar 500 meter dari bibir kawah. Kemudian pada 3 Oktober pukul 8.50 WITA, kembali terjadi erupsi dengan kolom abu sekitar 600 meter di atas puncak. Aktivitas ini sejalan dengan karakter aktivitas Ili Lewotolo sebenarnya dalam beberapa waktu terakhir, yaitu erupsi berulang, hembusan, lontaran material pijar, serta pertumbuhan dan pergerakan aliran lava. Demikian, Mbak Fira.
0: Oke, jadi kemarin tingginya 300 meter di atas, kemudian ada lava pijar juga, Bu Lana?
2: Iya, iya. Tingginya 500 meter.
0: Oh, tingginya 500 meter, iya. Baik.
2: Dan 600 meter di puncak.
0: Dampaknya bagaimana, Bu, dengan lingkungan sekitar? Apakah ini turut mempengaruhi masyarakat di sekitar Gunung Ili Lewotolo?
2: Jadi sebenarnya tidak sampai demikian ya. Jadi yang memang harus diwaspadai gitu ya. Memang masyarakat perlu waspada. Namun kemungkinan guguran material ini tidak sampai ke sana ya. Memang kita perlu waspada, masyarakat perlu waspada karena kemungkinan guguran material dari bagian aliran lava tidak stabil gitu ya. Potensi awan panas pada sektor-sektor yang telah di, kan kita sudah rekomendasikan ya. Berapa meter untuk
0: jarak ya.
2: Tenggara. Ya. Meter pada selatan dan juga tenggara.
0: Oke, tadi sempat disinggung juga soal aktivitas gempa, Bu. Intensitasnya seperti apa, Bu? Dengan ratusan kali, kemudian berapa periode untuk kegempaannya? Apakah tiap jam, tiap menit, seperti apa, Ibu?
2: Oh iya, kita memang akan mengamati ya setiap real time ya, 24 jam ya. Jadi kita tadi mengamati tentunya dari 2 Oktober tadi, begitu kan. 2 Oktober di 21 WITA itu erupsi dengan 300 meter, kemudian di sehari setelahnya itu juga masih ada di 600 meter, gitu Mbak.
0: Oke, jadi sekarang statusnya apa, Bu, untuk Gunung Ili Lewotolo ini?
2: Jadi hingga saat ini Gunung Ili Lewotolo masih berada pada level 2.
0: Okay.
2: Karena penetapan tingkat aktivitas ini memang tidak hanya didasarkan pada satu kejadian erupsi ya, atau jumlah gempa pada satu hari, tapi merupakan hasil evaluasi menyeluruh terhadap berbagai parameter, antara lain kegempaan, pengamatan visual, informasi, aktivitas erupsi, serta perkembangan aliran lava.
0: Ya, itulah indikator-indikator ya yang akhirnya menetapkan menjadi status level 2.
2: Tetap 2.
0: Oke. Nah, kalau melihat dinamika gunung api ini kan berubah-ubah ya, Bu. Tidak dapat diprediksi mungkin dalam suatu waktu. Nah, ada tidak tanda-tanda kalau misalnya aktivitas gunung ini akan berpotensi meningkat kembali dalam waktu dekat?
2: Pemantauan memang menunjukkan adanya fluktuasi aktivitas ya.
0: Okay.
2: Termasuk peningkatan pada beberapa jenis kegempaan seperti tremor harmonik. Hal tersebut menjadi perhatian kami Badan Geologi karena dapat berkaitan dengan dinamika pergerakan fluida atau magma di dalam sistem vulkanik. Namun, Mbak Fira, peningkatan satu parameter saja belum cukup untuk menyimpulkan bahwa aktivitas gunung akan segera meningkat secara signifikan. Karena itu kami terus melihat perkembangan seluruh parameter secara terpadu. Pada evaluasi sebelumnya juga masih terekam vulkanik dangkal dan dalam yang menunjukkan adanya proses retakan batuan berkaitan dengan suplai magmatik menuju kedalaman yang lebih dangkal. Data deformasi juga memperlihatkan pola inflasi dan deflasi dengan kecenderungan inflasi secara jangka lebih panjang hingga akhir September. Sampai saat ini rekomendasi yang berlaku masih dinilai mencukupi. Tetapi pemantauan terus dilakukan oleh kami secara intensif dan juga tingkat aktivitas dapat dievaluasi kembali apabila terjadi perubahan yang signifikan.
0: Oke.
2: Sekian Mbak Fira.
0: Nah, untuk materialnya nih Bu Lana Saria, kalau kemarin ada lava pijar, apakah nantinya juga akan menghasilkan abu vulkanik? Karena memang masyarakat juga memahami ya, kalau ada erupsi pasti nanti timbul abu vulkanik. Nah, bagaimana dengan Gunung Ileotelo ini?
2: Ya, jadi kami masih, artinya itu bisa saja ya.
0: Tetap bisa saja.
2: Dengan apa namanya nanti hembusan erupsi jenis lain ya kan. Ini kan erupsi berulang, mudah-mudahan tidak ada erupsi menerus ya. Jadi itu potensi itu ada, tapi tetap kita tidak bisa mengatakan itu akan terjadi kapan.
0: Betul.
2: Ya. Tidak bisa ada yang memprediksi itu. Tetap kami akan melakukan secara intensif dan kami akan informasikan setiap saat ada perubahan, Mbak Fira.
0: Oke, tapi kalau melihat Gunung Ileotelo ini memang cukup aktif ya Bu, karena beberapa waktu kalau saya baca dari beberapa artikel, ini di periode tahun-tahun sebelumnya juga sempat mengalami erupsi, bahkan sempat naik ke level siaga. Betul tidak Ibu Lana?
2: Ya betul, pernah.
0: Oke, jadi periodenya seperti apa Bu untuk peningkatan aktivitas di Gunung Ileotelo ini?
2: Artinya kita tidak bisa memprediksi itu.
0: Oke.
2: Saat ini alhamdulillah masih di level 2, Mbak. Jadi tetap kita terus pantau begitu ya dengan apa namanya tingginya erupsi, kemudian juga adanya apa lontaran material pijar gitu ya. Gerakan aliran lava terus kami pantau begitu, Mbak.
0: Okay.
2: Jadi dengan parameter itu kita masih mengatakan dia masih ada di level 2.
0: Ada dampak lainnya tidak Bu yang ditimbulkan, misalnya saja terkait dengan penerbangan ataupun dengan jarak pandang dan juga sebagainya?
2: Sampai saat ini belum, Mbak.
0: Belum ya. Dan semoga tidak ya. Kita harapkan seperti itu.
2: Nah, ya.
0: Okay.
2: Jadi, kita masih melihat, alhamdulillah masih bisa, artinya tidak menimbulkan seperti hal kemarin Krakatau.
0: Terkait dengan zona, Bu, adakah yang harus dikosongkan dari area Gunung Ileotelo ini? Melihat lava pijar juga kemarin masih terus berguguran ya?
2: Betul. Jadi kami memberikan rekomendasi, Mbak Fira, begitu ya. Bahwa kita menghimbau masyarakat begitu ya untuk kunjung masyarakat maupun mendaki agar tidak memasuki radius 2 km dari pusat aktivitas dan radius 3 km pada sektor selatan dan tenggara, karena tadi ada lava ya, jadi jangan mendekati area lava atau mencoba melihat aktivitas dari jarak dekat karena lontaran material pijar maupun guguran lava dapat terjadi sewaktu-waktu.
0: Nah, ini yang perlu dipahami juga oleh masyarakat ya Bu, karena terkadang mungkin dengan adanya fenomena alam seperti ini masyarakat justru mendekat untuk apa ya, mengabadikan ya fenomena seperti ini. Ini bagaimana dari SDM menyikapi hal ini, Bu?
2: Ya, kami kan sudah memberikan rekomendasi ya pada pemerintah daerah ya. Tapi untuk masyarakat untuk tidak masuk, itu penjagaannya mungkin dari kewenangan yang lain ya. Jadi kami hanya terus menghimbau agar ada penjagaan yang ketat begitu ya. Tapi ada juga yang di luar kuasa para penjaga itu,
0: di luar kendali ya.
2: Yang lain begitu. Iya, begitu. Jadi ya kita terus tidak bosan-bosannya, Mbak, terus memberikan sosialisasi, edukasi.
0: Betul.
2: Gitu ya pada gunung-gunung yang aktif demikian.
0: Nah, selain Gunung Ileotelo, ada lagi tidak Bu gunung yang mungkin aktivitasnya dalam periode dekat perlu diwaspadai juga oleh masyarakat?
2: Ya, kita ada 3 gunung yang masuk siaga ya, yaitu Semeru, kemudian Merapi, dan juga di Sumatera Utara. Itu. Jadi itu yang kita sedang apa juga kita awasi dalam waktu 24. Ya semuanya ya kita awasi ya, Mbak.
0: Tentu.
2: Ada yang kita lebih, tapi kita terus awasi.
0: Melihat itu, banyak sekali gunung api aktif ya, Bu, di Indonesia dan juga kawasan Ring of Fire ini.
2: Tiga itu masuk dalam siaga.
0: Oh, oke. Okay. Semeru juga termasuk ya di periode kali ini, ya. Bu Lana.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Jadi masyarakat kalau misalnya mau memantau aktivitas gunung, ini harus seperti apa, Bu? Harus kemana?
2: Ya, lebih baik kita kan sudah ada petugasnya yang memantau ya, Mbak ya. Mm-hmm. Masyarakat lebih baik melihat informasi resmi begitu ya.
0: Iya.
2: Dari Badan Geologi melalui Mahma Indonesia. Jadi pos pengamat gunung ini atau gunung api manapun gitu ya, yeah. Pemerintah daerah itu sudah punya tugas masing-masing dan kita selalu mendistribusikan hasil pengamatan kita gitu ya. Jadi silahkan lihat dari kanal-kanal resmi dari pemerintah gitu, Badan Geologi, Kementerian SDM, kemudian BMKG, BNPB begitu ya. Jadi tidak melihat dari informasi-informasi lain yang membuat masyarakat panik demikian.
0: Agar masyarakat tidak panik tapi tentu waspada juga ya. Salah satunya melihat aplikasi Magma yang dipunyai oleh SDM tadi ya, Bu. Jadi kalau misalnya kita mau berkunjung ke gunung tertentu, itu kita bisa pantau ya, Bu, apakah gunungnya statusnya aktif ataupun lagi erupsi ya, Bu?
2: Iya.
0: Oh, oke.
2: Itu real time ya.
0: Baik. Jadi terakhir, Bu, pesannya untuk masyarakat ya, untuk menyikapi adanya aktivitas gunung harus seperti apa agar tidak panik juga ya tadi untuk menghadapi kondisi ini.
2: Jadi ya kami tadi menghimbau masyarakat agar tetap tenang ya, tapi meningkatkan kewaspadaan ya. Serta mematuhi seluruh rekomendasi yang diberikan oleh Badan Geologi dan instansi lainnya begitu ya. Kemudian juga apabila misalnya nanti memang terjadi hujan abu gitu ya, ya tadi masyarakat dianjurkan menggunakan masker, serta melindungi mata dan kulit, dan menutup tempat penampungan air bersih. Ya.
0: Oke,
2: tapi
0: baik.
2: Tidak perlu panik, tapi dengan ikuti informasi resmi dari pemerintah.
0: Tetap waspada tapi tidak panik. Ya. Terima kasih Bu Lana Sari atas waktunya siang ini di Radio Pro 3. Selamat siang, selamat akhir pekan Ibu. Sehat selalu.
2: Sehat selalu.
0: Baru saja kami berbincang dengan Kepala Badan Geologi Kementerian SDM, Ibu Lana Sari.
1: Wawancara Pro 3.

0: Balai Taman Nasional Gunung Rinjani Nusa Tenggara Barat menyatakan jalur pendakian Senaru, Kabupaten Lombok Utara menuju Gunung Rinjani kembali dibuka setelah sebelumnya ditutup sementara dampak kebakaran hutan di kawasan tersebut. Kepala Subbagian Tata Usaha Balai TNGRA Stekita Ardiarsito menyatakan pembukaan dilakukan setelah dipastikan kondisi api telah padam serta dilakukan pengecekan terhadap sarana dan prasarana pendakian demi keamanan dan keselamatan pengunjung. Informasi lain selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro3, Jaringan Berita Nasional.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Pendengar, siang ini kami juga ajak Anda untuk bergabung dalam sesi Warga Bicara. Silakan sampaikan bagaimana mungkin Anda tinggal ya di wilayah Lembata Nusa Tenggara Timur. Apakah Anda terdampak dari adanya letusan Gunung Ile Lewotolo di sana, ataupun mungkin Anda punya informasi-informasi lainnya yang ada di wilayah Anda? Silakan 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375 atau 021-386-6712. Atau mungkin Anda juga bisa menyampaikan melalui WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Ya, saya sapa Pak Udin di Boyolali. Selamat siang.
1: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ada informasi apa dari Boyolali, Pak?
1: Mau menanya tentang gunung.
0: Ya.
1: Rasul mengagumi seorang apabila mendapat kebaikannya bersyukur, apabila ia mendapat kebaikan atau musibah ia bersabar gitu.
0: Mm-hmm.
1: Jadi 2010 saya mondok di Jogja itu pernah merasakan adanya erupsi Merapi gitu.
0: Oh, di 2010 itu cukup besar ya. Bagaimana Pak ketika itu?
1: Ketika itu mengungsi pakai kendaraan motor bareng-bareng gitu ya. Jadi kata tuh putih di itu tangan itu udah kelihatan tebal gitu.
0: Oh, oke.
1: Okay. Wah, ini lawanannya saya sama saya secara geografis arahan ini. Lawanan ini.
0: Jaraknya berapa jauh Pak dari gunung ketika itu?
1: Jadi karena angin kan.
0: Iya. Abunya ya, terkena dampak abunya.
1: Mau di Merapi, mau di NTT, gimana tadi? Tolok gitu ya.
0: Iya, itu di NTT Lembata.
1: Diberikan kesabaran gitu.
0: Harus tetap siap siaga ya menghadapi segala bencana yang terjadi.
1: Siap siaga ya, terima kasih.
0: Oke, waalaikumsalam, terima kasih. Anda mungkin punya cerita lainnya, silakan. Masih ada waktu, 021-352-3172, 021-384-4545. Tapi sambil menunggu, saya hadirkan informasi pendengar memperingati Hari Batik Nasional, ratusan siswa SMP Negeri 23 Surakarta menggelar aksi mewarnai motif batik dan parade budaya Nusantara di lingkungan sekolah. Selengkapnya dilaporkan Dania Rahma.
2: Tapi kalau batik baru tahun ini kita lakukan supaya anak-anak kenal ini batik apa gitu dan bangga pakai batik.
3: Kemeriahan mewarnai peringatan Hari Batik di SMP Negeri 23 Surakarta saat sebanyak 644 siswa bersama orang tua dan guru memadati halaman sekolah. Tidak sekedar mengenakan busana batik, para siswa diajak mewarnai serta mengarak parade berbagai motif Nusantara seperti parang, sidoluhur, hingga motif Papua. Kepala SMP Negeri 23 Surakarta, Sri Rahayu menjelaskan, parade batik ini baru pertama kali digelar untuk memperdalam pengetahuan siswa. Menurutnya, pemahaman mengenai makna filosofi batik sangat penting agar anak-anak tidak sekedar menggunakannya tanpa mengenal sejarahnya.
2: Jangan kan anak-anak ya, sekarang kita banyak juga orang dewasa yang memang kurang kita ini. Jangan ini batik apa, artinya apa juga nggak tahu. Makanya kita kan dalam pembelajaran intrakurikuler, itu pada pelajaran seni budaya, khususnya seni rupa, ini itu kita perkenalkan batik.
3: Antusiasme tinggi ditunjukkan oleh para siswa yang mengikuti perlombaan mewarnai hingga peragaan busana adat Nusantara. Siswa kelas 9, Orfil Amdi Cahyowohan, mengaku bangga dapat mengenalkan keindahan serta makna batik kepada rekan-rekannya.
4: Ini bermanfaat buat mengenang dan melestarikan aja sih budaya kita. Apalagi batik kan biasanya cuma dipakai buat jagong doang ya, buat jagong, acara-acara Jawa. Tapi hari ini kita nggak cuma buat pakai baju doang yang batik, tapi ada lomba mewarnai juga sama fashion show gitu.
3: Melalui kegiatan ini, pihak sekolah berharap nilai-nilai karakter dan filosofi luhur dalam setiap motif batik dapat dihayati oleh para siswa. Generasi muda diharapkan mampu menjaga kelestarian batik sebagai warisan budaya bangsa yang mendunia. Dani Rahma, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lainnya. Bursa Efek Indonesia BI Kantor Perwakilan Bengkulu mendorong masyarakat meningkatkan literasi investasi melalui sekolah pasar modal. Selengkapnya dilaporkan Bisara Sianipar.
5: Kepala Kantor Bursa Efek Indonesia Bengkulu Marina Rasada mengatakan edukasi pasar modal penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai investasi yang benar dan logis. Melalui program sekolah pasar modal, masyarakat diharapkan dapat mengenal berbagai instrumen investasi sekaligus terhindar dari praktik investasi ilegal. Marina menjelaskan hingga pertengahan tahun 2026 ini, sekolah pasar modal menjadi salah satu upaya Bursa Efek Indonesia dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Melalui program tersebut, peserta akan memperoleh pengetahuan mengenai mekanisme pasar modal, pilihan instrumen investasi seperti saham, obligasi, dan reksadana, serta cara menganalisis kinerja perusahaan dan pergerakan harga saham termasuk pentingnya manajemen risiko.
6: Ini bisa menjadi membantu masyarakat ya, khususnya masyarakat di Bengkulu juga gitu ya, untuk menjadi media mereka untuk bisa berinvestasi dan menjadi untuk bisa mereka finansial melalui pasar modal seperti itu ya.
5: Lebih lanjut, Marina menyampaikan bahwa investasi yang dilakukan secara cerdas dan berkelanjutan dapat membantu masyarakat mencapai tujuan keuangan jangka panjang, seperti membeli rumah, membiayai pendidikan anak, hingga mempersiapkan masa pensiun. Ia berharap melalui sekolah pasar modal, masyarakat mampu memahami pentingnya diversifikasi portofolio dan mengambil keputusan investasi sesuai dengan profil risiko masing-masing. Sementara itu, salah satu investor pasar modal Bengkulu, Emil, mengatakan keberadaan pasar modal dapat menjadi sarana bagi masyarakat untuk meningkatkan literasi keuangan dan memahami berbagai instrumen investasi. Melalui program Sekolah Pasar Modal yang diselenggarakan Bursa Efek Indonesia BI Bengkulu, masyarakat dapat mengenal beragam instrumen investasi, mulai dari saham, obligasi, dan instrumen lainnya.
7: Mengenal beragam instrumen investasi, termasuk memahami risiko serta potensi keuntungan sebelum mengambil keputusan investasi.
5: Ia berharap masyarakat dapat memperoleh pengetahuan yang memadai mengenai dunia investasi. Dengan demikian, calon investor lebih bijak, rasional, dan sesuai dengan kemampuan finansial masing-masing, sekaligus meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai praktik investasi bodong yang berpotensi merugikan. Dari Kota Bengkulu, Bisara Senipar Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan Geliat UMKM dan Kuliner Nusantara. Nanti Anda juga bisa bertanya langsung dengan narasumber kami tentang kisah mereka dalam menjalani usaha. Tapi sebelumnya kita jelang terlebih dahulu warta berita pukul 14 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di Pro 3 RRI.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia PB2MI Muhtarudin mendorong para siswa dan alumni Politeknik Kesehatan atau Poltekkes Kementerian Kesehatan yang ingin bekerja di luar negeri untuk terus mengembangkan kompetensi agar sesuai dengan standar internasional melalui Migran Care. Muhtarudin menyebut fasilitas Migran Center dapat menjadi ruang bagi mahasiswa dan alumni untuk memperoleh informasi yang benar mengenai peluang kerja di luar negeri, memahami persyaratan dan prosedur penempatan, serta mempersiapkan diri sebelum mengambil keputusan. Ia pun berharap agar lulusan pendidikan vokasi kesehatan Indonesia tidak hanya mampu mengisi kebutuhan tenaga kerja di luar negeri, tetapi juga membawa nama baik pendidikan dan tenaga kesehatan Indonesia di tingkat global. Badan Nasional Pengelola Perbatasan BNPP Republik Indonesia menyatakan, nelayan memiliki posisi strategis dalam pengelolaan perbatasan laut karena aktivitas mereka menjangkau wilayah yang tidak selalu dapat dipantau melalui patroli aparat. Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI Nurdin mengatakan, pemberdayaan nelayan perlu menjadi bagian dari upaya pelindungan sekaligus penguatan keamanan dan penegakan hukum di kawasan perbatasan. Maka dari itu, perlindungan nelayan perlu dikembangkan menjadi tata kelola terpadu yang mengintegrasikan berbagai potensi dan kewenangan. Menurutnya, permasalahan yang dihadapi nelayan di kawasan perbatasan memiliki beragam faktor, mulai dari pelintasan batas yang tidak disengaja akibat kerusakan kapal, arus laut, dan cuaca buruk, hingga aktivitas yang dilakukan secara sengaja dan berpotensi menimbulkan persoalan hukum dengan negara tetangga. Beralih ke berita mancanegara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan mengenakan tarif tambahan terhadap Korea Selatan jika Seoul tidak mendukung proyek LNG Alaska seperti yang telah diumumkan bersama sejumlah pejabat kabinet Amerika Serikat. Sebelumnya, Trump mengatakan Korea Selatan akan menginvestasikan $200 miliar Amerika Serikat untuk mendukung pembangunan proyek-proyek gas alam cair atau LNG dan energi nuklir utama di Amerika Serikat, termasuk proyek LNG Alaska. Namun, Menteri Perdagangan Industri dan Sumber Daya Korea Selatan Kim Jong-kwan membantah adanya kesepakatan resmi mengenai LNG Alaska tersebut. Ia mengatakan angka maupun pernyataan yang bersifat pasti dari Washington melampaui apa yang sebenarnya telah dibahas. Kabar dari dunia olahraga, pasangan ganda voli Pantai Putra Indonesia Bintang Akbar Sofian Rahman Effendi berhasil menyegel medali perak pada cabang voli Pantai Putra Asian Games Aichi Nagoya 2026. Dalam babak final yang berlangsung di Heikkinan Ryokuchi Beach Court Heikkinan Bintang, Sofian dan juga keduanya berjuang dengan keras menghadapi pasangan Qatar, Sherif Samba Ahmed Janko. Namun harus berakhir melewati pertandingan sengit 3 set 1-2. Medali perak ini menjadi medali perak perdana yang diraih oleh bintang Sofian. Prestasi ini juga sekaligus mengulang kesuksesan kontingen Indonesia yang terakhir kali meraih perak di cabang voli pantai pada Asian Games 2018.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

kamu istilah mabuk kepayang ada kaitannya dengan bumbu masakan? Dikutip dari Bobo ID, ternyata istilah mabuk kepayang diambil dari nama buah, yaitu buah kepayang. Buah kepayang jika dimakan daging bijinya akan membuat kepala pusing atau mabuk. Untuk menghilangkan racunnya, biji kepayang harus direndam dan direbus terlebih dahulu, karena mabuk kepayang sulit disembuhkan. Buah kepayang populer sebagai bumbu masakan terkenal Indonesia. Makanan yang menggunakan kepayang antara lain rawon dan coto Makassar yang berkuah hitam. Ternyata kepayang sama saja dengan keluwek, kluwak, picung atau pucung. Orang Melayu menyebutnya kepayang.

0: baru keren.
1: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
0: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
1: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
0: Iya betul. Jangan pernah ragu
1: menggunakan produk lokal.
0: Kami bangga buatan Indonesia.
2: Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.

0: Asam Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wuluh yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wuluh menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas.

0: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifa Fauzi memastikan penanganan dugaan perundungan anak di Tangerang Selatan mengutamakan kepentingan terbaik bagi korban. Penanganan dilakukan dengan memperhatikan keamanan, perlindungan, serta kebutuhan anak dan keluarganya sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Pemerintah memprioritaskan warga dengan rumah tidak layak dan keterbatasan ekonomi dalam program Bedah Rumah. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman PKP Marwarar Sirait menegaskan penentuan penerima harus berdasarkan data dan verifikasi langsung. Kementerian Komunikasi dan Digital menilai pemberian notifikasi belum cukup untuk melindungi sisa kuota internet pelanggan sesuai amanah putusan Mahkamah Konstitusi. Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Komdigi, Denny Setiawan, mengatakan operator perlu menyediakan mekanisme perlindungan yang lebih substantif. Dan tiga informasi tersebut pendengar selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id. Pendengar, Sabtu ini kami hadirkan kembali program Geliat UMKM Nusantara, program yang mengangkat kisah perjalanan dan karya para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Indonesia.
1: Saya tuh berdirinya itu pas pandemi mulai awal 2020.
2: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
3: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
4: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
5: Kalau PT UMKM, kebanyakan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
3: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, siang ini kami akan kembali mengangkat kisah salah satu UMKM, kali ini dari wilayah Sumatera Utara, tentang tenun batik Batak Melayu. Mungkin Anda penasaran ya seperti apa tenun batik Batak Melayu yang akan kami hadirkan sesaat lagi setelah informasi berikut ini.
6: Catatan peristiwa.
7: Sutomo lahir 3 Oktober 1920. Ia dikenal sebagai Bung Tomo, seorang pahlawan nasional Indonesia yang terkenal karena keikutsertaannya dalam pertempuran 10 November 1945. Bung Tomo berhasil menggerakkan rakyat yang berjuang untuk meraih kemerdekaan Indonesia. Pada bulan Oktober dan November 1945, ia membangkitkan semangat rakyat saat Surabaya diserang oleh penjajah. Bung Tomo membakar semangat lewat seruan-seruannya yang disiarkan di radio. Tentara Sukarela Pembela Tanah Air atau PETA adalah kesatuan militer yang dibentuk Jepang pada masa pendudukannya di Indonesia. Proses pembentukan PETA dimulai dengan usul Gatot Mangkoepraja yang meminta agar bangsa Indonesia diperkenankan membantu pemerintah militer Jepang. Akhirnya, usulan itu diloloskan. Pembela Tanah Air atau PETA dibentuk pada 3 Oktober 1943 berdasarkan maklumat Osamu Serei.
8: Woi, maju, maju, serasi, macet.
9: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas. Jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara.

Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: baru keren.
1: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
0: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
1: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
0: Iya betul. Jangan pernah ragu
1: menggunakan produk lokal.
0: Kami bangga buatan Indonesia.
2: Indonesia menyapa siang.

Ya, bicara soal geliat UMKM, memang pertumbuhan UMKM di 2026 ini tercatat terus menunjukkan tren positif dengan total pembiayaan lintas sektor mencapai Rp1.948,72 triliun atau tumbuh 2,18% secara year on year hingga pertengahan tahun. Dan pemerintah juga terus mendukung adanya UMKM dengan berbagai insentif yang dilakukan ataupun yang didorong. Nah, siang ini kita akan bicara soal UMKM fashion ya. Kalau kita bicara soal fashion, sekarang ini pilihannya memang sangat beragam dan terus berkembang mengikuti tren. Kami hadirkan kembali pendengar Geliat UMKM Nusantara.

0: Iya, Geliat UMKM Nusantara hari ini kita akan menyimak ya perjalanan sebuah brand yang menghadirkan tenun batik Batak Melayu ya, kain tradisional yang dipadukan dengan sentuhan modern sehingga bisa digunakan dalam berbagai kesempatan tanpa kehilangan nilai budayanya. Menariknya, di balik setiap karya ini justru ada proses yang tidak sederhana tapi justru penuh ketelitian dan juga makna. Kita akan coba cari tahu ya bersama dengan pemilik Rehani, tenun batik Batak Melayu di Medan, Sumatera Utara, bersama dengan Ibu Tin Rehani yang sudah tersambung bersama kami. Selamat siang, Bu Tin.
1: Selamat siang, Mbak.
0: Bagaimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah, sehat, Mbak.
0: Alhamdulillah, sehat. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di RRI Pro 3. Tenun batik Batak Melayu, menarik sekali nih. Boleh cerita produknya apa yang dijual oleh Bu Tin ini?
1: Produk yang saya jual ini selain tenun, ada juga fashion seperti baju, tas, dompet gitu, Mbak.
0: Oh, jadi aksesoris juga ada ya. Produk fashion lainnya tidak hanya baju ya ataupun kain ya.
1: Ya benar, kita itu kan memproduksi tenun ya Mbak, dari selai benang, kita produksi menjadi selai kain. Dari selai kain kita proses menjadi fashion, baju, tas, dan dompet, dan aksesoris lainnya.
0: Wah, menarik sekali, tapi sebelum kesana saya cari tahu dulu nih, Ibu Tin sudah menekuni usaha ini dari tahun berapa Ibu?
1: Ada dari 2014 Mbak.
0: Wah, 2014 berarti sudah 12 tahun ya? Untuk usaha tenun batik Batak Melayu. Ada tidak tantangan yang ditemui ya selama perjalanan dari 2014 hingga sekarang? Boleh cerita Ibu?
1: Tantangannya banyak juga Mbak. Satunya yaitu SDM-nya ya Mbak, sumber daya manusianya.
0: Oke.
1: Okay. Yang mana kan sekarang banyak yang tenun ini ibu-ibu yang rumah tangga.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ya. Anak-anak muda kurang gitu untuk meminati tenun ini gitu.
0: Oke, jadi usaha ini memberdayakan karyawan dari ibu-ibu juga atau seperti apa?
1: Iya, ibu-ibu rumah tangga.
0: Oh, oke.
1: Okay. Kita latih, ya kan, kita latih setelah kita bisa kita ini ya kita kerjakanlah gitu ya.
0: Iya. Jadi awalnya dari berapa orang dulu sampai sekarang berapa nih, Bu Tin?
1: Awalnya itu satu orang Mbak.
0: Satu? Itu mungkin tetangga ya? Atau gimana Bu Tin?
1: Iya.
0: Oh, dari tetangga. Kalau sekarang ada berapa?
1: Ada 12 orang.
0: Wah, luar biasa perkembangannya. Berarti kalau tenun ini belajarnya dari mana Bu? Karena kan kita tahu prosesnya cukup sulit ya Bu, memakan waktu juga.
1: Iya. Awalnya itu saya memang belajar. Belajar ada pelatihan gitu ya, mengikuti pelatihan. Udah gitu saya belajar, alhamdulillah bisa lah segitu saya, walaupun tidak ahli ya, nggak bisa ahli.
0: Berawal dari belajar dulu.
1: Belajar dulu, udah gitu saya belajar lagi sama guru yang ngajari saya. Dan guru itu alhamdulillah sekarang ikut membantu saya gitu.
0: Oh, justru berkolaborasi sekarang ya, ikut membantu. Oke. Jadi proses untuk mengerjakan satu helai tenun berapa lama Ibu?
1: Itu tergantung ya Mbak, dari motifnya. Motifnya banyak, minggu.
0: Oke.
1: Tapi kalau motifnya cuma tabur-tabur aja sedikit, itu bisa dia 4 hari atau 5 hari gitu.
0: Oh, tadi berapa Bu? 1 minggu ya? Kalau untuk yang susah.
1: Gimana?
0: Kalau yang sulit berapa lama?
1: Kalau dia full ya, kalau dia full itu dia penuh motifnya. Kalau motif Melayu yang full penuh itu dia 2 minggu sampai Mbak.
0: Oh, 2 minggu. Itu satu orang yang mengerjakan atau satu orang. Oke. Okay. Nah, untuk motif-motifnya ada berapa banyak, Bu? Karena ini melihat Batak Melayu. Apakah ada perpaduan juga antara kedua budaya ini?
1: Kadang saya ada padukan, kadang enggak gitu. Kalau yang Melayu ini banyak motifnya. Pucuk rebung, titik pulang petang, ada ini manggi, lain sebagainya. Kalau Batak itu dia lebih cepat kerjaannya karena dia menggunakan tenun ATBM, dia lebih cepat pekerjaannya. mungkin 3 hari atau 2 hari udah selesai.
0: Oh, oke.
1: Tapi kalau menggunakan tenun gedokan itu yang digunakan di pinggang, Mbak, diikat di pinggang.
0: Oke.
1: Nah, tidak pakai duduk kursi.
0: Okay. Ya,
1: telonjor diikat di pinggang itu bisa sampai 2 mingguan.
0: Itu yang tradisional ya?
1: Ya, rutinnya. Itu tradisional. ATBN tradisional juga, cuma dia alat tenun bukan mesin, udah lebih modern ya.
0: Lebih modern. Nah, benangnya ini seperti apa? Karena kan kalau melihat dari warna-warnanya kan keemasan, kemudian perak-perak, ini bagaimana, Bu, benangnya?
1: Kalau benang itu macam memang. Ada benang sutra, ada benang katun, ada rayon, polyester, gitu. Kita tinggal menggunakan mau benang apa yang kita gunakan. Mungkin kalau pakai katun, dia itu harganya mungkin lebih tinggi dari benang yang menggunakan rayon atau polyester.
0: Oh, lebih mahal yang katun ya?
1: Iya, dan lebih mahal juga sutra gitu.
0: Sutra. Nah, tingkat kerumitannya bagaimana tuh, Bu, dari masing-masing benang tadi?
1: Kalau tingkat kerumitannya lebih rumit sutra sama katun.
0: Oh, oke.
1: Okay. Nah, baru katun, baru yang menggunakan rayon atau polyester.
0: Butuh kesabaran juga mungkin ya, selain waktu ya, Butin.
1: Karena benangnya kan dia lebih halus, gitu, dan tingkat kerapuhannya kan kekuatannya ya lebih cepat putus gitu.
0: Oke, okay. Untuk proses pewarnaannya bagaimana, Ibu?
1: Nah, kalau pewarnaan itu kita ada sintetis. Kalau yang alam kita ada, tapi kita nggak kita yang warnai. Kita ada sama supplier yang mewarnai benang gitu. Tapi kalau untuk sintetis itu kan memang udah ada dijual di ini ya, di daerah kita gitu.
0: Produk jadi ya, maksudnya tinggal diolah oleh Ibu Tin dan juga karyawan di sana.
1: Benar. Tapi kalau katun kayak sutra itu kita belinya harus di luar Sumatera.
0: Oh, jadi produksi bahan bakunya justru dari luar pulau ya?
1: Iya.
0: Oke. Nah, kalau kita ngomongin soal tenun, kemudian batik, biasanya kan dipakai untuk acara-acara formal ya. Kalau produknya Butin, apakah sudah bisa juga dipakai untuk fashion harian, Ibu?
1: Oh, bisa. Kita udah menggunakan fashion harian. Mungkin gini, kalau tenun itu kan identik dengan berat, full.
0: Iya. Jadi, formal ya acaranya ya, untuk kondangan gitu ya.
1: Jadi saya udah ini buat fashion yang saya kombinasi antara kain polos dengan tenun. Jadi mungkin pemakaiannya itu tidak begitu berat dan modelnya lebih modis gitu.
0: Oh, termasuk ini juga untuk menarik anak muda ya, menarik minat mereka untuk memakai ya, bangga memakai tenun dan juga batik ini.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Kita sudah kombinasikan tenunnya mungkin hanya sedikit, gitu. Nggak menonton gitu.
0: Iya, tidak membosankan, tapi tetap bisa ini ya, bisa sesuai dengan gaya anak muda sekarang ya, fleksibel ya, Bu, menyesuaikan seperti itu.
1: Bisa sesuaikan.
0: Iya. Apakah bisa request juga, Bu, untuk motif ataupun modelnya dibutin?
1: Bisa.
0: Oh, bisa.
1: Bisa.
0: Oke.
1: Sama. Mbak ada motif apa, pengen buat RRI nih.
0: Iya. Biasanya kalau pesanan by request seperti itu untuk apa, Bu, produknya? Apakah tas, topi, mungkin ada juga ya kopiah ya?
1: Kalau kopiah ada, topi juga ada. Itu requestnya itu sih biasa penempatan motif aja gitu. Kalau yang request itu kan suka organisasi ya, mungkin mereka punya logo. Jadi logo itu pinginnya ditenun gitu.
0: Berarti sudah ada kerjasama juga nih dengan beberapa pihak ya, Bu, ya, untuk request dengan jumlah yang cukup banyak ya?
1: Alhamdulillah, kan jadi membuat ini kan seragam-seragam untuk dinas.
0: Oke. Untuk perusahaan-perusahaan juga sudah ya mulai memesan di Ibu Tin. Oke, ini yang bikin penasaran juga harganya ya, Bu, ya. Untuk harganya termurah dan juga termahal apa nih, Bu? Untuk produk apa?
1: Kita biasa di baju ya, jadi kain. Kalau budgetnya standarnya itu kita dari 500 lah ke atas ya.
0: 500 untuk apa itu?
1: Itu bahan ya.
0: Oh, bahan, kain ya? Hanya kainnya saja ya?
1: Sampai ke 5 juta gitu.
0: Oke.
1: Tapi kadang kan Kalau untuk seragam itu mereka punya budget tertentu.
0: Ya, menyesuaikan ya, sesuai dengan request ya.
1: Pasti kita sesuaikan dengan request. Mungkin nanti di motifnya kita buat kecil atau jarak atau benangnya kita buat benang yang apa yang bisa budgetnya bisa begitu gitu.
0: Oke, luar biasa sekali. Kalau untuk ini ikut di bazar-bazar, mungkin apakah aktif juga Butin untuk mengenalkan produk tenun batik Batak ini?
1: Alhamdulillah aktif, Mbak.
0: Dalam waktu dekat akan di mana ini, Bu?
1: Ini Krianusa ya waktu kemarin.
0: Oh, Krianusa yang di Jakarta?
1: Ya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Oleh Dekranas Sumut. Utara.
0: Diajak dari provinsi untuk ke Jakarta ya, dipamerkan produk-produknya ya. Seperti itu.
1: Iya, benar. Dan Kota Medan. Baru-baru ini saya di Pekanbaru secara Pertamina.
0: Wah, luar biasa, sudah banyak sekali.
1: Mungkin akan waktu dekat mungkin Batam ya, Mbak.
0: Oh, oke, okay. Batam. Produknya sudah diperkenalkan ke luar negeri juga kah? Mungkin Ibu ada wisatawan asing ataupun mancanegara yang sudah tertarik?
1: Asia, Malaysia sama Asia.
0: Untuk oleh-oleh seperti itu ya.
1: Kemarin kita sempat pernah belajar di sana promosi pameran di Malaysia dengan Thailand.
0: Wow, sudah go internasional nih produknya Butin ya. Sudah ke mancanegara. Baik, Butin, kalau misalnya kita mau beli produknya Butin, ini apakah ada offline store-nya, Ibu?
1: Nah, ada. Kalau di Facebook-nya Rehani Tenun Batik, IG-nya Rehani Tenun.
0: Oke, kalau mau beli langsung bisa kemana?
1: Kalau langsung bisa via telepon, bisa juga ke Jalan Pangkul 1 nomor 10B Kota Medan.
0: Ya, untuk pendengar yang mungkin ada di wilayah Medan silakan ya datang ke tokonya Bu Rehani. Untuk Instagram dan juga Facebooknya Rehani ya, Rehani Tenun ya.
1: Ya, Rehani Tenun. Sama FB-nya Rehani Tenun Batik.
0: Oke, Rehani Tenun Batik. Terima kasih banyak Bu Rehani untuk maksud kami Butin ya, Butin Rehani atas ceritanya di RRI Pro 3 siang ini. Sukses selalu. Semoga produknya semakin banyak yang kenal, semakin diminati, termasuk juga untuk anak muda ya. Terima kasih Butin. Selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak. Sama-sama.
0: Ya, baru saja kami mendengar ya cerita dari salah satu UMKM Tenun Batik Batak Melayu di wilayah Medan Sumatera Utara bersama dengan Ibu Tin Rehani.
2: Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua. Namun jatuh cinta dengan Indonesia, dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
3: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913 dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser, dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang aja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
4: Papi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya ya, mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak, tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.
2: Ber- Beginilah tekad dan janji Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang disampaikan pada suatu forum.
5: Kekurangan kita terutama menurut pendapat saya adalah sikap mental para elit bangsa, terutama mereka-mereka yang pegang jabatan-jabatan penting sebagai wakil rakyat, sebagai utusan rakyat, dan sebagai mandataris rakyat. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia melihat masih terlalu banyak penyelewengan, masih terlalu banyak korupsi, masih terlalu banyak manipulasi yang dilaksanakan justru di tubuh pemerintahan, di tubuh kekuasaan. Marilah kita kembali ke nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai luhur perjuangan kemerdekaan bangsa kita, untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki sistem kita masing-masing. Saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan bahwa saya sebagai mandataris rakyat, saya telah disumpah di hadapan rakyat untuk menegakkan undang-undang dasar dan semua perundang-undangan di Republik ini, dan insya Allah saya akan melaksanakan sumpah tersebut.

0: Iya, UMKM memang selalu menarik ya kalau kita melihat bagaimana perkembangannya di daerah dan terus tumbuh dengan ciri khasnya masing-masing. Ada yang berbasis budaya, bahkan kuliner, kemudian inovasi produk kreatif, semuanya juga punya cerita unik untuk kita simak bersama. Dan di tengah banyaknya pelaku UMKM yang terus beradaptasi dengan tren saat ini, kita juga akan kembali ya mengulas salah satu kisah UMKM kali ini dari usaha kuliner, yaitu Jajak Nawa ya, dari wilayah Samarinda, Kalimantan Timur, yang kabarnya ini bergerak di bidang kue jajanan pasar. Tentu menarik sekali untuk membahasnya. Kami siang ini sudah tersambung bersama dengan owner Jajak Nawa di wilayah Samarinda, Kalimantan Timur, dengan Mbak Aulia Lun ya. Selamat siang, Mbak Aulia.
1: Selamat siang, Mbak Fira.
0: Bagaimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah baik banget, weekend lagi rame, jadi wow, pas banget dihubungin sama Pro 3 nih.
0: Terima kasih nih sudah meluangkan waktu ya di akhir pekan yang cukup sibuk. Boleh cerita dong tentang usaha Jajak Nawa ini apa sih?
1: Oke, jadi Jajak Nawa ini sebenarnya kita base-nya itu kue jajanan pasar. Awalnya emang targetnya untuk dijual satuan aja. Kalau di Samarinda sini, orang-orang sarapan itu selalu pengennya makan donat gitu kan ya. Jadi udah kita jualan donat tuh awalnya. But turns out, ternyata ini customer-customer pada request, boleh nggak tambah kue yang ini, tambah kue yang ini. Dan alhamdulillah sampai hari ini berkat request dari customer, jadi makin banyak lah kue kita. Terus ujung-ujungnya melebar lagi. Nah, ini customer bilang, boleh nggak kalau dalam bentuk snack box juga kita pesan. Sampai alhamdulillah hari ini mostly orderannya berupa snack box begitu.
0: Wah, berarti mulainya dari tahun berapa nih, Mbak Aulia?
1: Kita mulainya dari tahun 2019, Kak, dan sekarang udah banyak banget ceritanya barengan sama customer-customer kita juga.
0: Oke, dari 2019 berawal dari donat dulu, kemudian request-request dari pelanggan. Sekarang totalnya ada berapa produk nih jenisnya?
1: Wah, kalau ditanya ada berapa ya, untung tadi saya sempat hitung. Kayaknya tuh ada sekitar 70 varian kue. Itu yang kue manis dan kue asin udah jadi satu.
0: Wah, luar biasa sekali. Semuanya jajanan pasar, tradisional.
1: Yes, awalnya memang semuanya tuh jajanan tradisional ya, Kak. Tapi ternyata makin, alhamdulillah ya, customer makin bertambah. Ada aja yang request, boleh nggak ada yang sedikit kelihatan eksklusif, modern gitu-gitu. Jadi udah mulai mix-mix, campur-campur. Kadang ada yang snack pack itu lebih milih dikombinasiin yang jajanan pasar sampai yang modern. Ada juga yang jajanan pasar only. Itu kita ladenin semua.
0: Berarti konsumennya nggak cuma anak, nggak cuma dari orang tua saja ya, tapi anak muda juga ikut mencicipi Jajak Nawa juga nih kayaknya.
1: Oh pasti, makanya kalau di sini banyak banget orang-orang yang suka sebenarnya kue dengan bahan santan sama ketan. Tapi buat Gen Z, menurut mereka, aduh itu agak-agak kurang nih, takut nanti health-nya kurang-kurang nih gitu kata mereka. Tapi ujung-ujungnya yang di request juga kayak, kalau bisa Kak yang banyak coklatnya, kalau bisa Kak yang banyak mayonya. Wah sama aja.
0: Oh berarti asin, manis semuanya ada ya di Jajak Nawa ya?
1: Ada semua. Betul, boleh request kalau misalnya nggak ada di menu kita, pasti kita ladeni.
0: Oke, jadi jualannya di mana nih Jajak Nawa? Samarindanya persisnya di mana?
1: Samarinda ini persisnya di Kelurahan Megerejo, tapi kita juga offer buat teman-teman yang pengen diantar langsung ke tempat mereka, kita usahakan bisa juga.
0: Bisa pesanan juga ya, pesan antar ya untuk
1: bisa
0: mereka.
1: Pesanan juga, betul sekali.
0: Oke, ini punya toko sendiri atau seperti apa? Atau hanya buka di malam hari, pagi hari, atau seperti apa?
1: Baik, wah saya harap ada doanya nih dari teman-teman Pro 3 juga yang sedang mendengarkan ya. Semoga nanti bakal ada tokonya, tapi untuk sekarang kita masih proses juga. Kemarin baru buat nomor NIB-nya. Kemudian nanti mau coba dipikirkan lagi, kalau mau membuka toko kayaknya kita harus melengkapi sertifikasinya dulu, begitu ya Kak ya. Tapi alhamdulillah untuk usaha rumahan ini kita sangat-sangat terbantu sih, terutama saya kan mahasiswa ya. Jadi buat saya sampai akhirnya wisuda terbantu dari sini.
0: Wah luar biasa sekali, masih mahasiswa tapi sudah menghasilkan ya untuk usahanya. Oh, ini luar biasa. Nah kalau bicara soal jajanan pasar, pasti kan bahan bakunya tadi santan dan juga bahan baku lainnya ya, kue basah seperti itu. Ini kan mudah basi. Ini bagaimana untuk menjaga kualitas dari produk-produknya, Mbak Lia?
1: Nah, kita itu selalu sedia ada kulkas-kulkasnya khusus sendiri. Ada beberapa jenis kue seperti misalnya risol-risolan, sosis solo, atau puding. Itu sebenarnya bisa kita buat misalnya orderan untuk besok pagi, dari hari sorenya kita udah bisa menyicil gitu kan, Kak.
0: Okay.
1: Berbanding terbalik kalau sama kue-kue yang terbuat dari santan, dari ketan. Wah, kita kan suka khawatir ya barangkali dari kita sebenarnya penanganannya udah bersih dan kawan-kawannya, tapi ternyata setelah diterima penyimpanannya terkena matahari dan kawan-kawannya. Jadi semuanya itu kita usahakan untuk buat selalu di subuhnya. Jadi mau gak mau harus begadang dulu kitanya.
0: Jadi selalu fresh setiap pagi ya untuk dibuat produksi produk-produknya. Dari 70 menu tadi, mana sih yang paling laris banyak dicari oleh masyarakat?
1: Oke. Ini saya kasih top 3-nya boleh lah ya?
0: Boleh, silakan.
1: Oke, yang pertama ada yang namanya lumpur surga. Balik lagi orang Samarinda suka santan-santanan. Jadi yang di bagian bawahnya itu modelannya kayak kalau tahu bingka, tapi bingkanya tuh dia lebih banyak telurnya modelannya. Jadi ditambahkan dengan topping santan yang udah diolah lagi. Itu nomor satu banget tuh. Nah, yang nomor dua ini yang disayangi dan dicintai sama yang ABG-ABG biasanya makaroni skutel. Makaroni skutel. Terus yang di nomor tiga, ini juga sebenarnya inovasi dari customer juga. Mereka bilang, bisa gak sih kita coba bikin yang beda dari yang lain. Ini salah satu menu signature kita. Kita punya yang namanya dadar pisang coklat. Jadi pisangnya itu kita panggang sampai berkaramel. Habis itu kita gulung dengan dadar coklat dan dikasih selai coklat rahasia. Udah dari situ kita tambahin juga nih, ini si keju parutnya juga di bagian atas. Udah, itu top 3-nya.
0: Yang manis-manis ya, biasanya Gen Z suka tuh banyak coklatnya, banyak kejunya ya, Mbak Olia.
1: Yes, betul.
0: Oke. Nah, dari produk-produk tadi itu resepnya dari mana? Apakah melalui trial error juga nih sebelum akhirnya dijual?
1: Wah, pastinya ya Kak ya, karena kebetulan ini chefnya di rumah kan saya dan juga ibu saya ya. Jadi kita berusaha nyari yang cocok di kita, artinya kemungkinan besar cocok di orang lain gitu kan ya. Jadi biasanya kalau udah nyobain satu menu baru, kita tuh bisa trial and errornya sekitar 4-5 kali.
0: Wah, lumayan ya, 4-5 kali sampai akhirnya ini layak dijual gitu ya Mbak Ulia.
1: Betul, terakhir kali kami bikin menu yang namanya Nona Manis, itu kita cari-cari juga, nyobain juga di tempat-tempat lain. Kayak sebenarnya poin yang bikin enak tuh apanya sih, santannya kah, pandannya kah. Jadi hasil dari kita survei-survei itu tadi juga ngebantu kita ujungnya untuk nemuin kalau ini resep paling cocok nih buat kita gitu.
0: Oke, sudah mempelajari ya bagaimana proses hingga akhirnya ini layak, ini bisa diperjualkan. Semoga orang-orang juga suka ya dengan masakan dari Mbak Olia dan juga ibunya. Nah,
1: amin.
0: Tentu dari proses perjalanan 2019 sampai sekarang, yang namanya orang usaha pasti kan ada tantangan naik turunnya. Nah, itu bagaimana untuk menyikapi itu, Mbak Olia?
1: Wah, ini juga sebenarnya ada main pakai hati nuraninya penjual juga ya Kak ya. Apalagi kalau sekarang itu upamanya kita tuh lihat harga-harga tuh kadang naiknya itu bisa tiba-tiba
0: bahan
1: atau
0: baku
1: turunnya
0: ya.
1: Bisa tiba-tiba. Bahan baku masalahnya justru. Kita udah berusaha supaya harganya affordable buat target pasar kita, tapi ternyata ujung-ujungnya harus penyesuaian lagi di ukuran. Kita nggak berani sih Kak buat kayak merubah bahannya.
0: Betul.
1: Tetap dengan takaran yang sama, tapi harus dari ukurannya. Mungkin yang awalnya bisa untuk harga sekian 200 mili, mau gak mau karena ada kenaikan bahan jadi 100 mili. Dan untungnya customer kita itu tipe yang kayak gini, ya udah deh kita rela, yang penting pesannya di sini di Jajanawa gitu.
0: Berarti sudah punya pelanggan setia nih kalau kayak gitu ya.
1: Alhamdulillah sampai di ada yang rela tuh jadwal acara mundurin supaya kita bisa terima orderan.
0: Luar biasa kalau begitu. Nah, harganya juga penasaran nih saya. Kalau dari range untuk yang paling murah dan juga termahal, ini apa saja Mbak Olia?
1: Oke, coba dari yang ini ya, kue-kue regulernya kita itu paling murah sekarang bisanya tuh start di 2.500. Itu udah paling murah banget. Udah main di ukuran, udah main di bahan, ya kan Kak?
0: Ya.
1: Tapi kalau yang paling mahalnya itu paling sekitar Rp5.000 saja.
0: Oke, luar biasa. Ini juga bisa langsung pesan snack box ya. Bisa disesuaikan ya untuk harga berapa bisa ya di Jajanawa ya.
1: Bisa banget. Kami itu ada minimalnya sih Kak, kayak 10.000 itu untuk satu kotak kan. Jadi 10.000 terserah deh isi apa aja kita ladenin.
0: Silakan gitu. Dimix deh apa saja di dalam satu kotak itu. Oke. Mbak Aulia, boleh dong kalau misalnya pendengar mau cicipin ya produknya Jajak Nawa, khususnya mereka yang di Samarinda, silakan bisa datang kemana, atau mungkin ada Instagram dan juga media sosial lainnya?
1: Oke, untuk sekarang ini teman-teman bisa banget langsung cek aja ke Instagramnya @jajaknawa.smd. Di situ udah ada katalognya, mulai dari snack box-nya, kue-kuenya, atau kalau tiba-tiba dari kuesan yang ternyata nggak ada di foto feed kita, udah spill aja, nanti kita bantu.
0: Oke, silakan ya, jajaknawa.smd itu Instagramnya. Baik, yes. Terima kasih banyak Mbak Olia atas ceritanya siang ini dari Pro 3. Sukses selalu ya, semoga semakin banyak yang minat dengan usahanya Mbak Aulia. Selamat siang.
1: Amin. Selamat siang.
0: Ya, baru saja kami berbincang dengan owner Jajak Nawa Samarinda Kalimantan Timur, Mbak Aulia Lun ya, berbagi cerita tentang bagaimana geliat UMKM Nusantara.
2: Kilas Berita.
3: Geliat usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Kabupaten Mahakam Ulu mulai menunjukkan perkembangan positif seiring meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat. Beragam usaha yang ditekuni warga turut membuka peluang pendapatan sekaligus memperkenalkan produk khas daerah kepada masyarakat luas. Salah satu sektor yang berkembang yakni usaha aksesoris adat dan kebudayaan lokal yang memiliki nilai ekonomi cukup tinggi. Produk yang ditawarkan meliputi busana daerah, perlengkapan ritual adat, hingga senjata tradisional seperti parang atau mandau khas suku Dayak. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
2: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
0: Kalau tadi sudah mendengar cerita ataupun kisah ya dari dua UMKM yang sudah bercerita tentang naik turunnya usaha dan juga tantangan yang mereka hadapi, kali ini saya ajak Anda untuk menyimak informasi dalam ragam kuliner Nusantara.
4: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
5: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
4: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
5: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI.
4: Kuliner Nusantara, bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.

0: Ya, kalau kita bicara tentang kuliner Nusantara, selalu ada inovasi menarik yang lahir dari ide-ide kreatif anak bangsa. Tidak hanya makanan berat ataupun jajanan tradisional, karena saat ini juga banyak produk olahan yang dikemas lebih modern tanpa meninggalkan cita rasa khas Indonesia. Siang ini kita akan coba berbincang ya dengan salah satu usaha kuliner, yaitu Cok Bang atau Coklat Sabang. Karena kabarnya produk ini menjadi ataupun memakai bahan lokal yang diolah menjadi sajian yang tidak hanya lezat tapi juga punya cerita di baliknya ya. Saat ini sudah tersambung bersama kami co-founder sekaligus kepala bagian produksi Cok Bang, Coklat Sabang, Pak Melan Metadiansyah. Selamat siang Pak Melan.
1: Selamat siang Mbak Fira.
0: Salam sehat Pak Melan.
1: Ya, salam sehat kembali semuanya.
0: Amin. Cok Bang, Coklat Sabang. Apa nih? Produk apa ini, Pak Melan?
1: Ya, jadi Cok Bang ini adalah salah satu oleh-oleh khas dari Sabang, di mana dia pintu bar ya. Mm-hmm. Ini memang dari biji kakao asli Sabang, single originnya Sabang. Mm-hmm. Kita olah menjadi coklat bar, coklat yang siap saji untuk dimakan maupun minuman. Jadi ada bubuknya juga.
0: Kayak okay. Gitu kan. Berarti produknya ready to go juga ya dengan coklat bar tadi ya?
1: Iya, benar Mbak Fira.
0: Apa sih yang bedain antara Cok Bang ini dengan coklat-coklat lainnya di pasaran? Apakah ada ciri khas tertentu, Pak?
1: Iya. Jadi setelah kita beberapa kali ikut kurasi, termasuk kurasi-kurasi yang skalanya nasional, alhamdulillah ternyata biji kakao Sabang itu sedikit berbeda rasanya dengan biji kakao yang ada di luaran. Nah, saat kami tanyakan kepada dinas terkait di Sabang, dinas pertanian dan perkebunan Sabang, ternyata Sabang itu punya keunikan dari segi indikasi geografisnya, Mbak.
0: Oke. Okay.
1: Jadi dia dikelilingi oleh lautan, sehingga dia punya mineral dari laut, baik pada saat hari panas maupun hari hujan. Dia berasal dari gunung berapi ya, kita punya gunung vulkano yang masih aktif, gunung Jaboy. Itu juga memberikan mineral yang berbeda, sehingga tumbuhan kakao yang ada di Sabang itu rasanya tidak terlalu pahit, tapi creamy-nya bisa ada.
0: Oke. Okay. Jadi agak pahit tapi creamy juga, Pak, ya.
1: Itu yang membedakannya.
0: Ah, luar biasa. Tapi prosesnya seperti apa sih hingga akhirnya ini menjadi produk jadi ini, Pak Melan?
1: Sebenarnya di awal kita sampai sekarang itu masih handmade ya.
0: Wah, berarti memberdayakan masyarakat lokal juga?
1: Benar. Dari karyawannya yang baru 3 orang, sekarang sudah sekitar 13 orang. Nah itu kita ngerosting sendiri, kita memisahkan kulit dan biji, dan itu semuanya memang handmade ya. Bukan dari mesin-mesin yang kita lihat industri luar itu sudah memang mesin-mesin yang skalanya bahkan mereka belinya dari Eropa gitu. Kira-kira.
0: Berarti masih ada sisi tradisionalnya ya, tidak meninggalkan sisi itu untuk produksi coklatnya. Nah, coklat ini kan biasanya ada tingkat kepahitan. Kalau di coklat yang diproduksi Cok Bang ini seperti apa? Apakah ada variasi rasa juga?
1: Ya, di Cok Bang sendiri itu kita tetap untuk permintaan pasar Indonesia kan sebenarnya manis-manis ya. Jadi kita tetap ada coklat yang 29%.
0: Okay.
1: Tapi untuk coklat kofetur yang premiumnya kita ada 55%, 70%. Nah, baik 55 maupun 70 itu masih menggunakan gula tebu ya dengan
0: Masih alami semuanya ya.
1: Untuk 80% kita hanya menggunakan dua bahan, yaitu pasta kakaonya itu 80% dan gula aren itu juga dari.
0: Wah, pakai gula aren juga menarik sekali.
1: Benar.
0: Nah, untuk peminatnya apakah lebih banyak dari masyarakat lokal atau justru ada wisatawan juga yang tertarik untuk membeli produk ini?
1: Ya, hampir 95% produk kita itu wisatawan. Terutama kalau wisatawan asing itu paling seneng yang 70 dan 80%.
0: Lebih pahit ya, bitter-bitter gitu ya?
1: Benar.
0: Oke. Okay.
1: Ya, mereka lebih seneng yang lebih pahit gitu ya. Dan untuk bubuknya sendiri juga itu menjadi favorit. Ada yang terbaru, kita punya jadi kulit kakao itu Mbak Fira. Kulit arinya ya, bukan kulit buah.
0: Oh, oke.
1: Okay. Itu kita kemas dalam kemasan teh dan itu ternyata bisa diseduh, jadi kemasan teh yang diseduh itu, dan itu menjadi pilihan favorit untuk wisatawan dari Malaysia.
0: Habis. Tertarik mereka ya untuk produk kakao ini ya?
1: Iya, sehingga kita memang benar-benar dari biji dan kulit arinya itu tidak ada yang terbuang.
0: Semuanya bisa dimanfaatkan ya menjadi sebuah produk ya. Jadi. Nah, untuk range harganya bagaimana nih Pak Melan?
1: Kalau range harga kita normal aja ya, dari Rp22.000 sampai Rp160.000. Itu ada yang per piece-nya, terutama itu yang 80%.
0: Okay.
1: 100 gram itu Rp160.000 gitu Mbak Kira.
0: Itu untuk produk ini ya, minuman ya, dari bubuk kemudian diseduh jadi 160, itu harganya Rp160.000 ya?
1: Enggak, itu yang 80%
0: dark. Oh, 80% dark. Oke. Okay.
1: Ya.
0: Kalau untuk minumannya tadi berapa? Yang produk ini ya, bubuk ya?
1: Iya, kalau bubuknya sendiri itu 250 gram, itu Rp150.000. Nah, spesialnya di Cokbang itu, untuk konsepturnya itu kita pakai biji kakao yang difermentasi oleh petani lokal loh.
0: Nah, itu ya, memberdayakan petani lokal.
1: Yes.
0: Oke, okay. Nah ketika ini dicoba oleh wisatawan mancanegara khususnya, bagaimana respon mereka ketika mencicipi coklat Indonesia, asli Indonesia?
1: Ya, jadi kita selalu wisatawan mancanegara, itu kita kasih rasa bijinya dulu. Yang sudah di-roasting.
0: Dari biji dulu?
1: Mereka, benar, dan pertama yang dari Eropa ya,
0: okay.
1: Kayak Belgia, Spanyol, mereka begitu makan bijinya, mereka agak sedikit shock, karena tidak terlalu pahit. Nah itu yang mereka, loh ini kakaonya unik gitu rasanya. Jadi saat kita tawarkan untuk produk coklat barnya, yang kompetitor 70-80%, itu mereka langsung lewat habis.
0: Wah.
1: Untuk bubuknya juga, karena dia raw fermented ya, dia dari bubuk yang difermentasi juga, jadi ada aroma-aroma asamnya. Wah, itu mereka sangat berminat.
0: Punya kesan tersendiri ya ketika mencicipi produk ini, Cokbang ini ya. Oke.
1: Benar.
0: Nah, jadi Cokbang ini ada offline store-nya kah atau juga bisa dipasarkan melalui online, Pak Melan?
1: Nah, untuk saat ini kita memang punya store khusus di Sabang ya. Dan setiap wisatawan yang datang ke store itu bisa lihat langsung produksinya. Bahkan kita menawarkan kepada wisatawan asing maupun lokal, itu agrowisata industri. Jadi mereka ada paket untuk jalan-jalan ke kebun untuk melihat
0: bagian. Oh, oke. Okay.
1: Lalu sampai ke setelah dari kebun itu ke tempat kita dan mereka bisa cetak coklat sendiri.
0: Ah, luar biasa, ada apa ya, pengalaman eksperimen untuk ketika mereka membuat coklat bahkan hingga menikmati menjadi produk jadi ya, Pak Melan?
1: Benar, benar sekali.
0: Oke, okay, kalau media sosialnya, apakah ini juga bisa dipesan secara online?
1: Bisa Mbak Bira, ada beberapa pemesanan kita tuh dari online, karena mereka pun pernah beli. Nah mau beli lagi, mereka memesannya itu bisa melalui DM Instagram kita, di Cokbang _, ataupun langsung ke WA, karena di kemasan kita itu ada nomor WA yang customer service-nya dan bisa pesan di situ. Kita kirim melalui pengiriman nanti.
0: Cokbang _, berarti kita kayak yang di Jakarta juga bisa ya mencicipi Cokbang ya, produk asli Sabang, coklat Sabang ya, Pak Melan.
1: Sebenarnya nanti kalau teman-teman di Jakarta mau nyoba coklat kompetitor dari Cokbang, coklat yang 55-70% sampai 80%, kita akan hadir di tes tanggal 14-18.
0: Oke, baik. Baik, terima kasih banyak Pak Melan, sukses selalu ya untuk Cokbang. Kita harapkan semakin terkenal produknya mendunia. Terima kasih. Selamat siang, Pak Melan.
1: Selamat siang.
0: Ya, pendengar, baru saja kami berbincang dengan Pak Melan Metadiansyah, ya, co-founder sekaligus kepala bagian produksi Cokbang Coklat Sabang dalam ragam kuliner Nusantara hari ini. Dan untuk itu mendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Siang. Saya Safira Amalia, kita akan jelang dinamika olahraga pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Sektor kiri tiang gawang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Malincha lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datangnya bola terjadi dua di sana di belakang. Masuk!
2: Informasi seputar dunia olahraga.
3: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
4: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
5: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil menyebabkan...
2: Dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

Spanyol siap perlebar keunggulan di UEFA Nations League saat hadapi Ceko malam nanti. Jepang dan Korea Selatan siap bersanding lagi di puncak Asia. Warga NTB antusias sambut MotoGP Mandalika. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya Wisnu Wardana.

0: Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Kroasia akan menjamu Inggris dalam laga lanjutan Nations League di Stadion NHK Rijeka malam nanti. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Nur Diansyah.
1: As you rightly say, everyone speaks about it. There is no other voice needed to add to it.
2: Kroasia akan menjamu Inggris tanpa penonton dalam laga grup A3 UEFA Nations League di Rijeka. Dengan kedua tim menyadari bahwa 3 poin nyaris menjadi keharusan jika mereka ingin memiliki harapan realistis untuk merebut posisi teratas, keduanya ingin memberikan yang terbaik di pertandingan ini. Dua pertandingan pertama Slaven Bilic sejak kembali memimpin Kroasia menghasilkan kemenangan 2-1 di Republik Ceko dan kekalahan telak 4-1 dari Spanyol. Kini mereka akan berusaha memperbaiki kesalahan dari kekalahan menghadapi Spanyol di kandang sendiri. Pada sesi jumpa pers, pelatih Slaven Bilic menyebut bahwa para pemain dalam kondisi baik dan siap untuk bertanding hadapi Inggris.
3: Kami berada dalam posisi yang baik, dalam kondisi yang baik. Beberapa pemain seperti Martin sempat istirahat sebentar. Dia tidak berlatih. Stanisic juga tidak berlatih. Dia tidak berlatih 2 hari sebelum pertandingan menghadapi Spanyol lalu. Namun syukurlah hal itu tidak mempengaruhi mereka. Besok para pemain akan siap tampil. Semua ada di lapangan dan semua siap untuk bersaing.
2: Di sisi lain, Inggris memulai kampanye Nations League mereka dengan kemenangan 2-0 atas Republik Ceko yang hanya bermain dengan 10 pemain. Spanyol menjadi satu-satunya lawan yang harus dikejar oleh pasukan Thomas Tuchel di puncak grup A3, sehingga mencatatkan kemenangan clean sheet di sini menjadi dorongan motivasi bagi tim Inggris. 8 kemenangan tandang berturut-turut dalam laga kompetitif mengisyaratkan bahwa meraih 3 poin lagi di sini sangat mungkin untuk terjadi. Pada sesi jumpa pers, pelatih Thomas Tuchel mengatakan bahwa Kroasia merupakan tim hebat yang mampu bermain di level tertinggi setiap saat. Menurutnya penting untuk dapat mengganggu ritme permainan Kroasia sehingga lawan tidak dapat membangun momentum permainan. Anda bisa melihat bahwa Kroasia berhasil membangun momentum, mereka bisa bermain di level tertinggi setiap saat. Mereka mampu mengalahkan tim manapun di dunia. Jadi penting untuk mengganggu ritme mereka, mematahkan momentum mereka, dan mengendalikan ritme permainan sendiri. Dan itulah pada dasarnya tugas kami besok. Laga antara Kroasia dengan Inggris ini akan berlangsung di Stadion HNK Rijeka malam nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara di laga lainnya, Spanyol akan menghadapi Republik Ceko pada matchday ketiga grup A3 UEFA Nations League 2026-2027. Pertandingan berlangsung di Nuevo Carlos Tartiere Oviedo malam nanti pukul 23.45 waktu Indonesia Barat. Spanyol datang dengan modal sempurna setelah meraih 2 kemenangan atas Inggris dan Kroasia. Sementara Ceko belum meraih poin setelah kalah dari Kroasia dan Inggris. Pelatih Spanyol Luis de la Fuente menilai Ceko merupakan lawan tangguh dan berpotensi memberikan kejutan.
1: Que sí, sí, Ferran, sí, es que a este nivel no hay ni partidos fáciles.
2: Di level ini tidak ada pertandingan yang mudah. Kamu harus tampil di level elit dalam setiap pertandingan. Tuntutannya sangat tinggi dan situasinya sulit. Kamu harus berada dalam kondisi puncak. Lawan besok sangat tangguh. Bisa jadi jebakan bagi mereka yang tidak mengenal lawan dengan baik. Namun tidak bagi kami, karena kami sudah sangat siap. Kami sudah mempelajari mereka, dan besok akan melakukan tinjauan akhir mengenai lawan. Tetapi kami juga sangat paham dengan potensi kami sendiri. Mereka tidak akan bisa mengejutkan kami.
0: Spanyol juga memiliki catatan positif dalam 7 pertemuan terakhir melawan Ceko. La Roja meraih 5 kemenangan dan 2 hasil imbang dalam 7 pertemuan tersebut.

0: Back Real Madrid Marco Correa menunjukkan sisi jenakanya menjelang laga Nations League Spanyol melawan Republik Ceko. Correa menjadi salah satu dari 30 pemain yang masuk nominasi Ballon d'Or 2026. Majalah France Football mengumumkan 30 nominasi Ballon d'Or 2026 pada Selasa malam lalu. Selain Correa, sejumlah nama besar turut masuk nominasi, termasuk Lionel Messi dan Lamine Yamal. Sementara rekan setimnya yang masuk dalam nominasi diantaranya Jude Bellingham, Kylian Mbappe, dan Vinicius Junior. Correa kemudian ditanya mengenai peluangnya dalam persaingan penghargaan individu bergengsi tersebut. Alih-alih memberikan jawaban diplomatis, bek kiri Real Madrid itu justru memilih dirinya sendiri.
1: Ya, kalau saya harus memilih, saya akan memilih diri saya sendiri. Untungnya, semua kandidat adalah rekan setim saya. Jadi, siapapun yang menang, saya akan

0: Masih dari sepak bola luar negeri, Jepang U23 akan menghadapi Korea Selatan U23 pada final sepak bola Putra Asian Games 2026 di Toyota Stadium sore ini. Pertandingan dijadwalkan berlangsung pukul 17.30 waktu Indonesia Barat dengan Korea Selatan memburu emas keempat secara beruntun. Korea Selatan melaju ke final setelah mengalahkan China 2-1, sedangkan Jepang menyingkirkan Uzbekistan melalui adu penalti. Jepang bermain imbang 1-1 hingga perpanjangan waktu sebelum menang 9-8 dalam adu penalti. Korea Selatan bertekad mempertahankan gelar setelah menjadi juara pada 2014, 2018, dan 2022. Pelatih Korea Selatan, Lee Min-sung, menegaskan timnya tidak ingin terganggu berbagai kendala selama turnamen.
1: Menjelang pertandingan final, kami fokus pada tujuan yang telah kami upayakan selama satu tahun terakhir. Sebagai tim yang solid, saya dan para pemain akan berjuang semaksimal mungkin untuk meraih medali emas. Terkait situasi saat ini, bermain di laga tandang tentu menghadirkan tantangan tersendiri. Meskipun ada berbagai kendala yang muncul sejak turnamen dimulai, kami memandangnya sebagai rintangan untuk diatasi, bukan sebagai penghambat. Kami tidak akan membiarkan hal-hal tersebut mengganggu kami. Sebaliknya, kami akan melakukan persiapan yang matang dan mengerahkan seluruh kemampuan kami.
0: Korea Selatan mencapai final Asian Games untuk keempat kalinya secara beruntun. Sementara Jepang berusaha memanfaatkan status tuan rumah untuk merebut gelar sepak bola putra. Jepang menggunakan skuad U21 sebagai persiapan menuju Olimpiade Los Angeles 2028. Meski lebih muda, Samurai Biru belum terkalahkan dan baru kebobolan satu gol sepanjang turnamen.

Kita ke kabar tenis China Open 2026. Coco Gauff melaju ke babak ketiga China Open 2026 setelah mengalahkan Camila Osorio dalam laga 3 set. Petenis Amerika Serikat itu menang dengan skor 7-6, 4-6, 6-2 pada babak 64 besar yang digelar di National Tennis Center Beijing siang tadi. Set pertama berlangsung sengit sebelum Gauff mengumumkan mengamankan keunggulan lewat tiebreak. Osorio kemudian sempat memberikan perlawanan sengit dan berhasil merebut set kedua. Namun, Gauff tampil lebih dominan pada set penentuan untuk mengamankan kemenangan. Hasil tersebut mengantarkan Gauff ke babak 32 besar China Open 2026. Petenis peringkat 4 dunia itu selanjutnya akan menghadapi pemenang laga antara Kristina Buksa melawan petenis junior Tiongkok, Sun Sinran.

0: Beralih ke balapan MotoGP, Marc Marquez menjuarai balapan sprint MotoGP Jepang 2026 setelah memimpin perlombaan sejak putaran pertama. Sementara itu, pembalap LCR Honda Diogo Moreira mengamankan podium sprint perdananya setelah finish kedua pada balapan kandang Honda di sirkuit Motegi Jepang siang ini. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Moreira is just going to run out of time. Probably one more lap is all that Moreira needed to stick the LCR Honda onto the podium. Marc Marquez will cross the line and extend his record-winning streak in sprints.
2: Marc Marquez berhasil menjuarai balapan sprint MotoGP Jepang 2026 setelah memimpin sejak tikungan pertama di sirkuit Motegi siang tadi. Kemenangan ini memangkas jarak Marquez dengan pemuncak klasemen sementara Jorge Martin menjadi 7 poin. Marquez melakukan start sempurna dari posisi kedua untuk mengambil alih pimpinan balapan dari Martin. Meski Martin sempat mencoba menyalip melalui sisi luar tikungan pertama, pembalap Ducati itu mampu mempertahankan posisinya hingga garis finish. Insiden sempat terjadi pada putaran pertama ketika Alex Marquez kehilangan kendali atas motornya di tikungan ketiga. Pembalap Gresini Ducati tersebut turut menjatuhkan Fabio Di Gian Antonio dan Pedro Acosta yang harus mengakhiri balapan lebih awal. Usai perlombaan, Marc Marquez mengungkapkan perubahan kecil pada motor sebelum sprint membuatnya merasa lebih nyaman sepanjang balapan. Ia juga menilai posisi start di barisan depan menjadi modal penting untuk mengamankan kemenangan di Motegi.
3: Tentu target kami saat kualifikasi adalah mengamankan posisi di barisan depan. Memulai balapan dari posisi pertama atau kedua merupakan posisi terbaik untuk menjalani sprint yang bagus. Kami melakukan sedikit perubahan pada motor sebelum sprint dan saya merasa jauh lebih nyaman saat mengendarainya. Saya bisa membalap dengan nyaman ketika berada di posisi terdepan. Perjalanan kami hari ini sudah selesai dan besok kami akan kembali berjuang.
2: Di belakang Marquez, persaingan perebutan podium berlangsung hingga putaran terakhir. Enea Bastianini dan Jorge Martin yang finish kedua dan ketiga mendapat penalti karena melanggar batas lintasan. Hukuman tersebut membuat pembalap LCR Honda, Diego Moreira, naik ke posisi kedua dan mencatat podium terbaiknya di MotoGP. Usai balapan, Moreira mengaku insiden pada putaran awal membuatnya melihat peluang untuk tampil maksimal. Ia terus meningkatkan kenyamanan dengan motor, sembari menjaga kondisi ban hingga lap terakhir.
3: Hari ini benar-benar menjadi hari yang istimewa bagi saya. Kami melihat insiden di tikungan ketiga dan saat itu saya berpikir, baiklah, hari ini saya akan mencoba memacu motor semaksimal mungkin. Pada akhirnya saya berhasil melakukannya. Dari putaran ke putaran, saya merasa semakin nyaman dengan motor dan berusaha menjaga kondisi ban untuk lap-lap terakhir. Ketika melihat pada putaran terakhir Martin dan Enea melewati area hijau di luar lintasan, saya berpikir, baiklah, mungkin kami bisa naik podium. Saya sangat bahagia dengan hasil ini dan kami harus menikmati momen seperti ini.
2: Kemenangan ini membuat Marc Marquez kini hanya terpaut 7 poin dari Jorge Martin menjelang balapan utama MotoGP Jepang yang berlangsung minggu besok pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Martin akan memulai balapan dari pole position, disusul Marc Marquez dan Pedro Acosta yang melengkapi baris terdepan. Persaingan Jorge Martin dan Marc Marquez dipastikan akan kembali menjadi sorotan dalam perebutan gelar juara dunia musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Laga derby antara tuan rumah Persis Solo versus Kendal Tornado FC malam nanti bakal tersaji di Stadion Manahan Solo dalam Liga Pegadaian Championship pekan keempat. Sebagai tuan rumah, tim berjuluk Laskar Sambernyawa membidik kemenangan untuk menjaga persaingan di papan atas klasemen sementara Grup Timur. Laporan selengkapnya oleh Edwi Puryono.
1: Semua pemain mempersiapkan diri dengan baik untuk pertandingan besok dan mudah-mudahan semua.
2: Saudara, pekan keempat Liga Pegadaian Championship 2026-2027 dipastikan bakal diwarnai laga derby antara tuan rumah Persis Solo versus Kendal Tornado FC. Laga sesama tim satu kota itu akan tersaji di Stadion Manahan Solo malam nanti mulai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Sebagai tuan rumah, tim berjuluk Laskar Sambernyawa membidik kemenangan guna menjaga persaingan di papan atas klasemen sementara Grup Timur. Kendati demikian, bermain di depan pendukungnya sendiri, Persis Solo tetap harus mewaspadai tim tamu. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Ricky Nelson mengaku sudah melakukan berbagai pembenahan terkait hasil akhir saat Persis Solo bermain imbang 1-1 dengan Persipura Jayapura di Stadion Gelora Delta Sidoharjo. Persiapan yang dilakukan juga berjalan sesuai skema dan harapannya dapat dijalankan dengan baik dengan hasil kemenangan meski Persis Solo kehilangan satu pemain yang memperkuat tim nasional.
1: Kita mempersiapkannya dengan baik walaupun memang kita kehilangan Teo ini yang harus bergabung dengan timnas, tapi itu nggak jadi masalah karena semua pemain mempersiapkan diri dengan baik untuk pertandingan besok dan mudah-mudahan semua perencanaan kita bisa berjalan dengan baik dan kita bisa meraih 3 poin besok malam.
2: Lebih lanjut, Ricky Nelson juga bakal mencari celah tim lawan yang sejauh ini memiliki pertahanan yang cukup rapat, juga menjadi PR untuk meredam permainan lawan. Pelatih Persis Solo itu menyebut koordinasi antar lini masih perlu dibenahi termasuk saat tim membangun serangan, apalagi tim Kendal Tornado FC dinilai memiliki kualitas pemain yang patut diwaspadai setelah mampu meraih hasil positif dalam beberapa pertandingan awal. Kendal Tornado FC akan datang sebagai tim tamu dengan bayang-bayang atmosfer Stadion Manahan Solo yang diprediksi bakal dipenuhi supporternya. Namun seperti disampaikan pelatihnya, Stefan Kelces, anak asuhnya tidak gentar meski datang tanpa dihadiri supporter. Para pemain Kendal Tornado FC menurutnya sudah cukup sering menghadapi situasi serupa dalam pertandingan tandang. Pelatih asal Surabaya itu justru menjadikan pengalaman para pemain dalam menghadapi pertandingan dengan atmosfer tinggi sebagai modal untuk meredam tekanan di Stadion Manahan. Pengalaman melawan tim dengan dukungan supporter besar termasuk saat bertanding di Papua, Barito dan Balikpapan dinilai menjadi modal penting sebelum menghadapi Persis Solo di Stadion Manahan.
3: Dari kami untuk laga besok pasti akan berjalan dengan seru dan kami punya waktu kurang lebih ada sekitar 4 hari untuk persiapan sebelum lawan Solo. Jadi harapannya besok kan anak bisa tampil lepas yang paling utama, sehingga mereka bisa tampil dengan percaya diri, gak usah beban lain-lain, karena kami tahu setiap pertandingan harus dimenangkan, kami gak perlu ingatkan itu mereka tahu, yang penting mereka bisa menampilkan yang terbaik.
2: Dalam klasemen sementara Liga Pegadaian Championship 2026-2027 Grup Timur, Kendal Tornado FC masih berada di papan atas berkat sekali menang dan 2 kali imbang dengan nilai 5, sedangkan Persis Solo dengan sekali menang, sekali kalah dan sekali seri, berada di papan tengah atau meraih nilai 4. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Persiapan jelang Pertamina Grand Prix of Indonesia MotoGP Mandalika 2026 yang akan berlangsung pada 9 hingga 11 Oktober kini telah mencapai 99%. Sepekan sebelum balapan, fokus panitia tertuju pada sterilisasi sirkuit dan penyambutan para pembalap dunia. Salah satu agenda utama sebelum balapan adalah Rider Parade yang akan digelar di Kota Mataram pada 7 Oktober 2026. Ajang ini menjadi momen bagi masyarakat untuk menyapa langsung para pembalap dunia dari kelas Moto3, Moto2, MotoGP, hingga pembalap lokal Indonesia. Chairman MotoGP Mandalika 2026, Troy Reza Waroka, memastikan seluruh pembalap top termasuk bintang dunia Marc Marquez wajib hadir dalam parade tersebut sebelum mereka bergeser ke area sirkuit.
1: Kalau pembalap rata-rata mulai sekitar di tanggal 6 dan 7. Jadi last minute. Karena kan mereka ada dari beberapa negara dan juga berbarengan. Dan yang paling penting di tanggal 7 itu semua sudah harus ikut Rider Spirit di Kota Mataram. Jadi ada yang tanggal 5, ada yang 6, ada yang 7. Nah, 7 ini biasanya yang top-top di tanggal 7. Wajib tiba di Mataram, di Lombok, itu tanggal 7. Karena begitu tanggal 7 langsung ikut Rider Spirit di Kota Mataram. Kota Mataram selesai, mereka bergeser ke Mandalika untuk persiapan.
0: Setelah parade selesai, seluruh pembalap dan kru akan langsung menuju kawasan ekonomi khusus atau KEK Mandalika untuk melakukan persiapan teknis akhir. Dengan persiapan sirkuit yang matang serta antusiasme tinggi penonton, Mandalika siap menggelar salah satu seri balapan paling megah musim ini.

0: Seminggu jelang MotoGP Mandalika digelar, Kota Lombok telah bersolek. Antusias warga pun mulai ramai memperbincangkan gelaran balap motor kasta tertinggi di dunia tersebut. Selengkapnya kita simak laporan Syah Manaf berikut ini. Syah Manaf, silakan.
1: Baik, saat ini saya berada di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, seminggu menjelang gelaran MotoGP Mandalika 2026, suasana Lombok mulai sedikit berubah. Sejumlah sudut kota tampak bersolek menyambut kedatangan para pembalap dan penonton dari berbagai daerah. Di pusat kota Mataram, nuansa MotoGP mulai sudah ditemui. Sejumlah baleho dan papan informasi dipenuhi branding MotoGP 2026 seolah menjadi penanda bahwa pesta balap motor kelas dunia itu semakin dekat. Semua pihak sudah bersama-sama melakukan berbagai upaya demi menyukseskan gelaran MotoGP tersebut. Dari pemerintah provinsi sendiri telah melakukan berbagai koordinasi dengan berbagai pihak untuk mengembangkan potensi-potensi yang berkaitan erat dengan gelaran MotoGP tersebut. Kemudian di sisi lain, petugas keamanan dalam hal ini Polda Nusa Tenggara Barat terus melakukan upaya pengamanan dengan terus mengerahkan tugas di sejumlah titik, titik-titik penting, yaitu di setiap pintu masuk menuju NTB, yakni di pelabuhan ataupun di Bandara Internasional Lombok. Dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, upaya-upaya tersebut juga disambut antusiasme gelaran MotoGP yang juga mulai terasa di tengah masyarakat. Perbincangan tentang MotoGP mulai ramai dibahas, mulai dari pembalap favorit, persaingan di lintasan, hingga suasana sirkuit Mandalika menjadi topik yang hangat diperbincangkan. Dan pendengar, kita saat ini sudah bersama dengan salah satu masyarakat Nusa Tenggara Barat untuk memberikan penjelasan secara detail terkait kemeriahan satu minggu menjelang gelaran MotoGP tersebut. Saya sudah bersama Mas Rian. Mas Rian, gimana melihat situasi saat ini yang sebentar lagi MotoGP di Mandalika ini akan digelar?
2: Untuk satu minggu belakang ini sudah rame perbincangan anak muda, orang tua yang mungkin antusias sekali dengan gelaran MotoGP di Lombok, dengan adanya pernak-pernik juga segala macam, ya pokoknya antusias lah Mas.
1: Mas Rian, untuk harapan sendiri di gelaran MotoGP saat ini, kan kita sudah menggelar beberapa kali gelaran MotoGP, harapan Mas sendiri selaku warga Nusa Tenggara Barat seperti apanya?
2: Untuk gelaran MotoGP tahun ini, untuk keamanan mungkin lebih diketatkan, apalagi kalau MotoGP kan sering pulang malam tuh Mas, tingkat kecelakaan dan lain sebagainya, keamanan harus diperketat juga. Terus kami warga NTB khususnya Lombok ikut senang, ikut antusias untuk merayakan bersama-sama dengan mungkin yang dari luar negeri, apalagi di Nusantara, kiranya bisa lebih meriah dari tahun-tahun sebelumnya.
1: Terima kasih banyak Mas Rian waktunya untuk RRI. Dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, bagi masyarakat Lombok MotoGP ini bukan sekedar tontonan olahraga. Gelaran ini juga menjadi momentum untuk menunjukkan wajah Lombok sebagai daerah tujuan wisata dan tuan rumah ajang olahraga internasional. Demikian dari Lombok Tengah, Syah Manaf Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Berikut kami sampaikan peringkat 5 terbaik daftar klasemen sementara Asian Games 2026. Peringkat pertama ada China dengan perolehan medali emas sebanyak 165. Lalu urutan kedua ada Jepang dengan perolehan emas 76. Dan total untuk China sebelumnya ada 327 medali. Dan untuk Jepang ada 250 medali. Dan untuk peringkat ketiga ada Republic of Korea dengan total medali sebanyak 144. Lalu peringkat keempat ada Uzbekistan dengan total medali ada 67. Lalu peringkat kelima ada India dengan total medali ada 81. Dan untuk posisi Indonesia sementara ini, dengan perolehan untuk posisi Indonesia berada di posisi 15 dengan perolehan medali emas sebanyak 5, medali perak sebanyak 10, dan juga medali perunggu sebanyak 23 dengan total medali sebanyak 38.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di www.rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIPrograma3. Saya Wisnuwardana, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.
1: Cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
2: balikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembalian.
3: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional, tentu sesuai dengan.
0: Demikian Dinamika Olahraga Sore bersama Pro 3.

Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana warna dapat mempengaruhi suasana hati kita? Warna biru misalnya, sering dikaitkan dengan ketenangan dan kesejukan. Sementara itu, warna merah sering diidentikan dengan semangat dan energi. Ternyata, pemilihan warna dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari pakaian hingga desain interior, memiliki makna psikologis yang mendalam loh. Untuk itu, apa warna favoritmu?

dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.

0: NOC Indonesia memperkuat kolaborasi pengembangan sepak takraw nasional bersama PBPSTI dan ASTAF. Kerjasama tersebut diarahkan untuk memperkuat prestasi atlet sekaligus hubungan Indonesia dengan komunitas sepak takraw internasional. PSIS Semarang menjamu Adiaksa FC Bekasi pada pekan keempat Pegadaian Championship 2026-2027. Pertandingan akan berlangsung di Stadion Jatidiri Semarang malam nanti. Arina Sabalenka mengawali kiprahnya di China Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan atas Renata Zarazua. Petenis peringkat 2 dunia itu menang 6-1, 6-3 dalam waktu 62 menit untuk memastikan tiket ke putaran ketiga. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Indonesia menyapa sore.
0: Selamat sore pendengar. Kali ini bersama saya Wisnuwardana dalam Indonesia Menyapa Sore akan menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Tentunya akan kami hadirkan dialog-dialog dan juga warta berita hingga pukul 19 nanti. Dan bagi Anda yang ingin berinteraktif bersama kami, bisa melalui layanan telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WhatsApp kami di 081-399-399-888.

Kurang dari sepekan, MotoGP Mandalika akan segera hadir. Deretan pembalap kelas dunia akan berlomba di sirkuit kebanggaan warga Nusa Tenggara Barat dan Indonesia secara umum. Dan sore ini, kami ingin menyoroti peran krusial yang dimainkan oleh Ikatan Motor Indonesia atau IMI NTB sebagai motor penggerak lokal. Banyak yang melihat kesiapan sirkuit dan balapan dari kacamata promotor internasional saja. Namun di balik layar, ada juga dukungan masif dan komitmen total dari IMI NTB untuk memastikan ajang ini berjalan sukses dan juga meriah. Kami ingin membedah bagaimana bentuk sinergi dan kontribusi nyata yang diberikan oleh IMI NTB beserta seluruh ekosistem komunitas otomotif NTB dalam mengawal nama baik Indonesia di mata dunia. Untuk itu, kita akan berbincang bersama Ketua IMI NTB, Taufan Ardiansah.

0: Wawancara Pro 3.
1: Selamat sore Pak Taufan.
2: Sore.
1: Selamat sore, kabar baik Pak Taufan?
2: Alhamdulillah, baik.
1: Alhamdulillah. Pak Taufan, ini sepanjang menjelang balapan ya, sirkuit ini sudah dikatakan siap 99% ya nih. Nah, tapi bagaimana sih bentuk dukungan konkretnya dari IMI NTB sendiri dalam membantu MGPA dan juga Dorna khususnya dari sisi penyediaan dan juga penguatan kompetensi personel lokal seperti marshal ataupun petugas lapangannya, Pak Taufan nih. Pak Taufan, silakan.
2: Oke, terima kasih. Untuk mengenai marshal, pihak MGPA kemarin sudah membuka pintu untuk rekan-rekan di wilayah Nusa Tenggara Barat untuk mendaftar sebagai marshal. Alhamdulillah, marshal yang dibutuhkan sekitar 2.500 dan pada saat pendaftaran lebih dari 6.000 yang mendaftar dan secara kota alhamdulillah tertutupi oleh warga Nusa Tenggara Barat.
1: Oke. Lalu bagaimana sih Pak koordinasi intensif yang dibangun oleh IMI NTB sendiri dengan pihak kepolisian dan juga penyelenggara lokal dan untuk memastikan aspek regulasi keselamatannya dan juga kelancaran arus logistik balap di sekitar kawasan sirkuit ini berjalan dengan aman?
2: Kalau untuk penyiapan logistik, biasa direct dari pihak MGPA langsung bekerja sama dengan beberapa pihak. Kami sifatnya hanya membantu. Yang pertama adalah kesiapan marshal-marshal yang ada di NTB. Yang kedua, berkoordinasi dengan teman-teman rekan-rekan kepolisian di NTB. Dan yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah mengajak seluruh komunitas di NTB untuk ikut serta menonton MotoGP.
1: Oke. Lalu dari IMI NTB sendiri kabarnya juga siap menggerakkan hingga 8.000 anggota komunitas otomotif ya untuk memadati tribun premium grandstand ini. Lalu bagaimana sih dari IMI NTB sendiri mengorganisir dengan jumlah massa sebanyak ini agar kehadiran mereka ini menjadi suntikan energi dan juga menambah semarak atmosfer di balapan tersebut?
2: Siap, terima kasih. Jadi kami benar menyebar tiket 8.000 yang notabene itu tiketnya adalah tiket free yang diberikan kepada khusus member Ikatan Motor Indonesia baik di NTB maupun di luar NTB secara nasional. Memang kami yang paling utama menargetkan menghadirkan rekan-rekan di luar dari NTB agar konsepnya yang paling utama tidak jeruk makan jeruk.
1: Oke.
2: Yang menonton dari NTB sendiri, kita mengajak dari teman-teman seluruh Indonesia. Polanya adalah dengan memilih ke KTA sudah bisa mengikuti atau mendaftar untuk ikut serta nonton MotoGP di Mandalika.
1: Oke, baik Pak Taufani, kita jeda dulu ya, nanti kita lanjutkan perbincangannya.
2: Siap, oke.
0: Kilas Berita.
3: PT PLN menggelar apel siaga keandalan pembangkit sebagai bagian dari kesiapan kelistrikan dalam mendukung ajang MotoGP Mandalika 2026 yang akan berlangsung pada 9 hingga 11 Oktober 2026 di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Ratusan personel dikerahkan untuk menjaga keandalan pembangkit, pasokan energi primer, peralatan pendukung, hingga sistem pengendalian kelistrikan di lokasi-lokasi prioritas selama event balap internasional tersebut berlangsung. Informasi lain selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
0: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Pak Taufan, masih bersama kami Pak?
2: Masih.
1: Oke, Pak Taufan, ini tadi kan komunitasnya banyak ya, ada menargetkan 8.000 anggota komunitas nih. Itu tersebar dari mana saja kemungkinan nantinya?
2: Target mayoritas tetap seluruh Indonesia dengan pembagian pola 6.000 dari luar NTB, 2.000 dari NTB. Tiket itu udah mulai dibuka tanggal 19 September kemarin. Dan alhamdulillah sampai per hari ini tiket sudah dikatakan full, habis. Sekedar informasi bahwa tiket ini pun kami dari pihak IMI NTB didukung oleh IMI Pusat. IMI Pusat itu membeli ya tiket itu, artinya diberikan kepada teman-teman komunitas secara cuma-cuma. Tapi poinnya adalah IMI Pusat tetap membeli tiket itu dengan sebagai bentuk mendukung dan mensupport kegiatan MotoGP.
1: Ya, oke. Pak Taufan, ini kan juga terkait ada program diskon tiket KTP NTB ya. Dan ini bagaimana sih langkah aktif IMI NTB dalam memfasilitasi dan juga tentunya mengajak masyarakat lokal ya khususnya agar bisa hadir langsung memberikan dukungan nih di sirkuit kebanggaan mereka ini, Pak?
2: Kita terus ya mensosialisasi mengenai tiket MotoGP ke teman-teman, khususnya komunitas NTB yang jumlahnya luar biasa banyak. Kami tetap memberikan informasi mengenai bahwa khusus tiket NTB mendapatkan diskon 50%. Dan informasi terakhir, penjualannya luar biasa untuk mengenai itu,
1: Pak Wisnu. Oke. Dan juga sebagai organisasi motor tertinggi di daerah nih ya Pak Taufani ya, apa sih komitmen jangka panjangnya dari IMI NTB sendiri kepada FIM dan juga Dorna Sport bahwa tentunya Lombok ini tuh selalu siap menjadi tuan rumah yang ramah dan juga profesional di setiap musimnya, Pak Taufan?
2: Iya, siap. Terakhir kita berkomunikasi, berbincang-bincang, selalu kami tegaskan bahwa teman-teman Dorna tentu sudah bisa melihat sendiri kondisi dari GP pertama sampai GP terakhir 2026 besok yang akan dilaksanakan, secara persiapan, perubahan-perubahan yang terjadi. Selalu kita kasih beri gambaran bahwa perubahan-perubahan jauh lebih baik yang terjadi, dan NTB khususnya Lombok benar-benar siap untuk kegiatan ini. Mau sampai 10 tahun ke depan pun kita sudah makin siap.
1: Oke. Siap ya. 10 tahun ke depannya udah siap ya. Ini Pak Taufan.
2: Karena ya sekedar informasi Pak Wisnu, ya. Memang pola kontrak dengan pihak Dorna diperpanjang setiap 5 tahun, mudah-mudahan.
1: Amin.
2: 2026 ini setelah GP, perjuangan teman-teman IMI Pusat, perjuangan negara untuk terus menyambung kegiatan MotoGP di NTB tetap terlaksana.
1: Oke. Lalu terakhir deh, ini apa nih pesan dan juga himbauannya kepada seluruh jajaran pengurus dan juga anggota klub di bawah IMI NTB dalam menjaga nama baik daerah dan tentunya untuk menyukseskan MotoGP Mandalika 2026 di pekan depan ini?
2: Prinsipnya secara khusus IMI NTB sekarang sudah siap menerima kehadiran masyarakat Indonesia dari berbagai macam provinsi, masyarakat mancanegara dari berbagai macam dunia sudah siap kita terima. Kita prinsipnya NTB selalu ramah untuk tamu yang akan hadir, baik MotoGP, baik kegiatan-kegiatan wisata lainnya di NTB. NTB selalu siap, selalu ramah kepada seluruh masyarakat yang hadir, yang niat menonton MotoGP. Terima kasih.
1: Baik Pak Taufan, terima kasih atas waktunya telah berbincang bersama kami di sore ini. Sehat selalu Pak Taufan, selamat sore.
2: Sehat juga Pak Wisnu, terima kasih.
1: Demikian pendengar perbincangan kami dengan Ketua Ikatan Motor Indonesia IMI Nusa Tenggara Barat NTB Pak Taufan Ardiansah terkait dukungan IMI NTB kawal kesuksesan MotoGP Mandalika 2026.
0: Wawancara Pro 3.

Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Sore. Dan tentunya kami mengundang Anda juga untuk tanggapannya juga terkait MotoGP di Mandalika. Dan juga berbagai informasi yang Anda sampaikan juga mungkin kami akan udarakan juga. Silakan di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui layanan WhatsApp kami di 081-399-39988.

0: Baiklah, sepertinya kita sudah ada pendengar yang bergabung ya. Yang pertama ada Pak Roni di Jakarta. Coba kita sapa terlebih dahulu. Selamat sore, Pak Roni.
1: Selamat sore juga, salam olahraga, Mas.
0: Salam olahraga, Pak Roni. Bagaimana nih terkait MotoGP di Mandalika nantinya ini, Pak?
1: Oh, saya sih senang ya. Indonesia itu juga termasuk seri tahun ini untuk Grand Prix ya. Ini Mas Wisnu Wardana ya?
0: Iya, betul sekali, Pak Roni.
1: Kalau pengamatan saya sih kalau bisa akupansi di penginapan hotel itu kalau bisa itu jangan terlalu mahal gitu Mas.
0: Oke.
1: Apalagi setan-setan yang di ada di sekitarnya itu nanti semuanya pasti laku Mas.
0: Oke.
1: Setan yang pernah saya dengar Mas. Apa namanya akupansi hotel di sekitar itu kebanyakan itu di apa ya di booking itu loh Mas, borong. Kalau bisa nanti ketika sudah di orang kedua atau ketiga kalau bisa jangan terlalu mahal dan jangan terlalu memberatkan konsumen gitu loh Mas. Nah maka masyarakat di sekitar juga ekonomi itu
0: baik
1: juga.
0: Baik, terima kasih Pak Roni atas tanggapannya. Selamat sore, sehat selalu. Lalu yang kedua kita ke Pak Udin di Boyolali. Selamat pagi, selamat sore Pak Udin.
2: Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Udin tanggapannya.
2: Bicara ini.
0: Iya.
2: Ini penyiar siapa ini?
0: Dengan Bung Wisnu di studio.
2: Oh, Pak Wisnu.
0: Iya, okay. Langsung saja singkat Pak Udin.
2: Iya. MotoGP ya? Itu bagus ya, itu udah mengangkat nama Indonesia.
0: Iya.
2: Dan harapan saya MotoGP sepak bola gitu bisa mengangkat nama Indonesia seperti bulu tangkis.
0: Baik. Baik, terima kasih Pak Udin atas tanggapannya. Selamat sore, sehat selalu. Baik pendengar, kita jeda warta berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Kita awali berita dalam negeri, di mana tim gabungan dari berbagai unsur di Kabupaten Penajam Pasir Utara atau PPU Kalimantan Timur telah memadamkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dengan total seluas 503,47 hektar sepanjang periode 1 Januari hingga 2 Oktober 2026. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten PPU, Nur Laila menyampaikan bahwa seluruh penanganan dilakukan secara terpadu melibatkan personel BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian dan Perkebunan, TNI, Polri, Perusahaan, Perangkat Desa, Kelurahan, dan juga Relawan. Ia menambahkan, pemerintah daerah juga telah memperkuat posko siaga di seluruh kecamatan serta mengoptimalkan saluran air dan jalur akses pemadaman guna mempercepat respons jika terjadi kebakaran baru di sisa masa kemarau tahun ini. Kita beralih ke berita dalam negeri lainnya, di mana Kementerian Hukum atau Kemenkum menyatakan tren persoalan pelayanan di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atau Dijen AHU mulai menunjukkan penurunan. Laporan selengkapnya oleh Aditya Prabowo. Adit.
1: Baik, para pendengar RRI maupun Anda berada, Kementerian Hukum Kemenkum menyatakan tren persoalan pelayanan di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atau Dijen AHU mulai menunjukkan penurunannya. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Widodo di Jakarta. Menurut Widodo, perbaikan dilakukan sekaligus memperkuat koordinasi, baik itu di internal Kementerian Hukum maupun dengan Kementerian Lembaga terkait. Ia juga mengatakan berbagai persoalan pelayanan masih terus muncul pada setiap harinya. Namun, yang terpenting adalah masyarakat mendapatkan atau memastikan setiap pengaduan masyarakat mendapatkan respon dan penanganan yang cepat. Berikut keterangannya.
2: Kita lihat bagaimana tren-tren pelayanan kita yang tadinya menghadapi sumbatan, kebuntuan komunikasi, tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai menurun. Terus kita tangani, tapi yang namanya persoalan permasalahan kan terus setiap hari pasti ada. Tapi yang paling penting kita bagaimana menciptakan sistemnya, dan yang kedua kita mengkoordinasikan antar pihak baik di internal maupun eksternal ya.
1: Widodo juga menyebutkan bahwa masyarakat juga kerap menyampaikan laporan yang berada di luar kewenangan Kementerian Hukum. Meski demikian, laporan tersebut tetap direspon oleh Kementerian Hukum dengan memfasilitasi koordinasi bersama dengan kementerian atau lembaga yang memiliki kewenangan tersebut. Ia juga menegaskan jajaran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum terus berupaya memberikan respon masyarakat terhadap setiap pengaduan atau termasuk pesan langsung dari masyarakat. Dari Jakarta, Aditya Prabowo, Pertiga RRI, terus mudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke berita mancanegara, di mana Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengalokasikan dana darurat sebesar 160 juta dolar Amerika Serikat untuk mendukung bantuan penyelamatan nyawa di 12 negara dan kawasan yang sangat membutuhkan bantuan kemanusiaan. Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA menyatakan bahwa sebanyak 10 juta dolar Amerika Serikat tambahan telah dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan mendesak para penyandang disabilitas di 12 tempat darurat kemanusiaan serta untuk membuat bantuan menjadi lebih mudah diakses dan inklusif. OCHA menyebut dana tersebut merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk menjangkau 87 juta orang yang sedang membutuhkan bantuan kemanusiaan paling mendesak tahun ini. Kita beralih ke berita olahraga, di mana tim sepak takraw putra Indonesia meraih medali perak nomor men's kuadran Asian Games 2026. Indonesia kalah 1-2 dari Jepang pada pertandingan final di Asian Games Aichi, Nagoya. Indonesia kalah tipis 15-17 pada set pertama, sebelum bangkit merebut set kedua dengan skor 15-9. Namun, Indonesia akhirnya menyerah 13-15 pada set penentuan dan harus puas dengan medali perak. Meski persiapan tim terbilang singkat, para pemain mampu memberikan perlawanan sengit sepanjang pertandingan. Pertandingan final juga disaksikan langsung Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat, di mana hasil ini menjadi bahan evaluasi bagi tim sepak takraw putra Indonesia menghadapi turnamen berikutnya. Medali perak tersebut sekaligus menambah raihan medali kontingen Indonesia di Asian Games 2026. Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Akhir hidup Tan Malaka bukanlah kisah kemenangan, melainkan tragedi yang lama disembunyikan. Tahun 1949, di tengah revolusi kemerdekaan, Tan Malaka justru ditembak mati. Bukan oleh penjajah, tetapi oleh sesama anak bangsa. Ia wafat tanpa pengadilan, tanpa pembelaan, dan tanpa penghormatan. Kuburannya tidak jelas. Namanya perlahan dihapus dari sejarah resmi. Selama puluhan tahun, kisah kematiannya nyaris tak dibicarakan. Pemikirannya dicurigai. Jasanya bahkan diredam, seolah ia tak pernah ada. Padahal ia berjuang tanpa pamrih untuk kemerdekaan penuh. Tan Malaka tidak mati di medan perang. Ia gugur dalam sunyi. Dan baru lama kemudian, bangsa ini mengakui jasa-jasanya untuk bangsa dan negara.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa sore.

Kementerian Perindustrian terus memacu pemanfaatan inovasi dan teknologi sebagai bagian dari pengembangan industri batik, termasuk dalam desain, produksi, dan pemasaran. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI memperkuat pemanfaatan merek kolektif untuk meningkatkan daya saing produk komunitas.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Sore. Pastikan juga Anda tetap bersama kami hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti, karena kami sesaat lagi juga akan membawakan dialog terkait karhutlah landa 25 daerah Jawa Timur selama musim kemarau. Dan update terbaru ini ada 136 kejadian karhutla tersebar di 25 daerah selama kemarau 2026, dan ini ada total area terbakar mencapai 9.269,55 hektar. Dan untuk daerah Jawa Timur yang terbakar ini, di Lumajang ada lebih dari 2.190 hektar, sementara Probolinggo lebih dari 1.800 hektar, di Blitar sekitar 1.600 hektar, dan juga Banyuwangi lebih dari 1.400 hektar, dan ada Jember dan juga Malang masing-masing ada ratusan hektar. Dan tentunya untuk membahas lebih lanjut terkait karhutla melanda 25 daerah Jawa Timur selama kemarau, kita akan membahasnya bersama dengan Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Timur, Bapak Gatot Subroto.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat sore Pak Gatot.
2: Selamat sore Mas.
0: Kabar baik Pak Gatot?
2: Baik sekali, salam kemanusiaan.
0: Salam kemanusiaan Pak Gatot, ya terima kasih. Pak Gatot, ini kan data terbaru dari BPBD Jawa Timur ya. Ini Anda mencatat 136 kejadian karhutla di 25 daerah dengan luas mencapai 9.000 hektar lebih nih. Nah kalau melihat kondisi per hari ini nih, bagaimana sih sebenarnya situasi di lapangan ini? Apakah masih ada titik api yang aktif Pak Gatot?
2: Untuk titik api hingga hari ini sudah tidak ada. Terakhir kemarin sempat ada di daerah Magetan, tapi sudah padam, dan sempat juga kita tanyakan di teman-teman kabupaten, seperti halnya di Argopuro, lalu juga di Probolinggo yang sebelumnya sempat menyala, sudah padam semua.
0: Oke. Nah, dari 136 kejadian tersebut nih, apakah saat ini seluruhnya sudah benar-benar padam, Pak? Atau masih ada beberapa lokasi yang tentunya menyisakan bara dan juga potensi kembali terbakar nih? Apakah ada?
2: Kalau melihat data Sipongi, memang ada beberapa titik. Tapi kan kita belum bisa memastikan bahwa itu apakah kebakaran hutan lahan, karena harus ditinjau ke lapangan untuk memastikan apakah itu memang kebakaran yang dibuat oleh warga dalam hal bersih-bersih sampah atau membersihkan hasil panennya di ladang, atau karena ulah manusia melakukan mungkin mencari burung dengan membakar bara agar burungnya tertangkap, belum bisa kita pastikan.
0: Oke. Pak Gatot, kita jeda terlebih dahulu ya. Akan ada informasi yang mungkin bisa saya sampaikan terlebih dahulu. Kita lanjutkan dialognya, Pak.
2: Oke.
1: Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun. Insinyur Soekarno.
0: Baik, terima kasih Pak Gatot masih menunggu bersama kami. Pak Gatot, ini dari hasil pemantauan BPBD nih, sejauh ini apakah karhutla di Jawa Timur ini lebih banyak dipicu faktor dari alam ya, contohnya akibat kemarau dan vegetasi yang mengering, atau dari aktivitas manusia sendiri nih Pak Gatot?
2: Kalau bicara penyebabnya, selama ini yang kami tahu

0: jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan 90% lebih itu adalah ulah manusia. Nah, kalau bicara alam, bisa dibayangkan bagaimana kita membuat api dari gesekan kayu. Itu akan lama sekali.
1: Iya.
0: Dan beberapa kejadian di lapangan, kami juga melihat bekas-bekas seperti korek, lalu juga ada ban yang dibakar. Ini memicu pertanyaan kami juga, apakah memang sebelumnya sudah dilakukan pembakaran oleh seseorang atau memang sudah barang tersebut ada di situ sebelumnya. Tapi kan ini perlu ada pemeriksaan detail oleh tim pemeriksa yang memang kompeten di bidangnya.
1: Yeah.
0: Dan selama ini juga kami menangani di lapangan, kalau melihat kejadian kebakaran hutan yang besar, itu kan dampaknya dari penyebaran, artinya tidak ujuk-ujuk. Karena di daerah-daerah yang sebelumnya sudah dipadamkan, kok bisa menyala kembali, mungkin itu karena bara, atau kalau berpindah tempat, juga perlu memastikan pernahkah ada orang atau pernahkah ada kegiatan di situ yang berdampak pada terjadi kebakaran tersebut.
1: Oke. Jadi memang lebih dari 90% ini akibat ulah manusia sendiri ya, Pak Gatot ya?
0: Betul, karena bisa dibayangkan kalau kita membuat bara dari menggesek kayu dengan kayu, coba kita lakukan itu, atau kita menaruh kertas di depan rumah kita pada saat panas, apakah kertas itu langsung terbakar? Kan tidak mungkin terbakar secara cepat.
1: Iya.
0: Menjadi penalaran kita di lapangan, kalau seandainya itu mungkin di hutan ada gesekan, seberapa lama gesekan itu terjadi?
1: Oke. Nggak mungkin juga ya berarti ya?
0: Iya.
1: Ini masih ini juga ya, agak miris juga ya kalau mendengarnya seperti itu ya. Memang akibat ulah manusia ini.
0: Iya. 90% yang kita ketahui adalah memang penyebabnya manusia. Tetapi untuk siapa yang merbuat ataupun disengaja atau tidak, ini menjadi perhatian bersama setelah dilakukan pengecekan. Tetapi rata-rata itu mungkin karena ketidaksengajaan, seperti orang merokok, membuang puntung rokok. Pada saat dibuang pertama mungkin tidak terbakar,
1: sebenarnya
0: pergi karena baranya itu tertiup angin sehingga menjadi pemantik untuk timbulnya api lebih besar. Atau terkadang orang membersihkan lahannya atau membersihkan sampah di rumahnya, membakar sampah tersebut, akhirnya baranya tidak diawasi terbang terbawa angin, nempel di salah satu rumput ataupun dahan ranting kering, itu bisa menjadi pemicu kembali. Pada saat siang hari ataupun di saat berkegiatan di luar, kami selalu menghimbau agar dalam hal menyalakan api, baik itu untuk pembakaran sampah ladang ataupun sampah rumah ataupun membuat api unggun, tolong dipastikan bahwa apinya bisa padam dengan sempurna, karena bara yang ditinggalkan bila tertiup angin ini bisa menjadi pemicu terjadinya kebakaran.
1: Berarti memang dari aktivitas-aktivitas yang mungkin sebenarnya sepele ya, dan ini bisa menimbulkan dampak yang besar nih. Ini dari 25 kabupaten atau kota yang terdampak nih, apakah BPPD ini sudah memetakan daerah mana yang saat ini paling rawan muncul kebakaran susulan, Pak Gatot?
0: Kalau 25 itu adalah wilayah yang mengeluarkan tanggap darurat. Tanggap darurat ini kaitannya bisa disebabkan kekeringan karena drop air bersih atau juga karena kebakaran. Sehingga tidak semua wilayah di 25 itu mengalami kebakaran. Dan untuk wilayah-wilayah yang mengalami kebakaran, pastinya kita sudah bekerja sama dengan teman-teman, baik itu di BPBD di kabupaten, lalu juga pemadam kebakaran, serta tim Tahura ataupun perhutani untuk penanganan awal. Sedangkan untuk kekeringan, alhamdulillah hingga hari ini kolaborasi semua unsur di Jawa Timur, baik itu TNI Polri, perusahaan, lalu juga lembaga-lembaga sosial, itu melakukan dropping air bersih. 25 daerah kekeringan tersebut.
1: Nah, ini kan juga mungkin ada beberapa daerah yang ada nggak sih Pak yang mengalami kebakaran berulang gitu Pak, meskipun udah pernah dipadamkan, kebakaran lagi dan lagi gitu?
0: Itu terjadi di Bromo. Bromo itu berkali-kali padam, terus terbakar lagi, padam, terbakar lagi.
1: Nah itu apa tuh penyebab utamanya? Kok bisa seperti itu?
0: Kalau di Bromo, terkadang yang terjadi beberapa kali kami lihat, itu ada sisa bara yang akibat waterbombing, rantingnya, bagian atasnya, itu kan kena air. Tapi di balik yang kena air itu kan masih yang bagian bawah
1: baranya. Masih kering ya?
0: Di bagian bawah ini akibat kena angin, akhirnya bara itu membesar dan menjadi pemantik untuk api yang lebih besar.
1: Oke, itu salah satu faktornya ya, kenapa bisa terpicu kembali kebakaran berulang ini. Nah, dari beribu-ribu hektar yang terbakar tadi tuh Pak Gatot, apakah dari BPBD sendiri ini sudah menghitung seberapa luas sih kawasan hutan atau perkebunan atau lahan pertanian maupun kawasan konservasi yang terdampak ini?
0: Kalau bicara luas lahan terbakar dan terdampak, itu kurang lebih ada 9.269,55 hektar.
1: Iya, betul.
0: Tapi ini bukan hanya hutan saja, tapi termasuk ladang, termasuk ada semak-semak, itu yang kita hitung. Dan dari jumlah tersebut itu disebabkan oleh 136 kejadian yang ada di wilayah Jawa Timur.
1: Oke, berarti itu sudah termasuk semuanya ya, itu ya 9.000 hektar tadi ya Pak Gatot ya. Nah, oke. Nah, apakah sejauh ini nih ada laporan sih enggak sih mengenai warga khususnya yang terdampak ini oleh asap karhutla ini, misalnya gangguan jarak pandang atau kualitas udaranya, ini ada laporan enggak, Pak?
0: Pada saat terjadi kebakaran hutan dan lahan seperti halnya di daerah pariwisata seperti Bromo, lalu juga ada di sempat terjadi di Semeru, alhamdulillah masyarakat di sekitar situ sudah kita antisipasi agar tidak mendekat ataupun berkegiatan terlalu dekat dengan sumber api. Karena alhamdulillah selama ini kebakaran itu kan jauh dari pemukiman. Jadi kurang ada dampaknya langsung. Untuk wilayah-wilayah pariwisata tersebut pada saat terjadi kebakaran hutan, aktivitas wisatanya ditutup oleh pengelola, baik itu dari TNBTS ataupun Perhutani, sehingga tidak terdampak langsung kepada masyarakat kita.
1: Oke, berarti masih ada untungnya ya, meskipun ini nggak baik, cuman setidaknya ini masih jauh dari pemukiman. Lalu ini penanganannya bagaimana dari BPBD Jawa Timur ini? Kan sudah mengerahkan tim gabungan juga nih, bahkan juga waterbombing di sejumlah lokasi. Nah, lalu seberapa efektif Pak metode pemadaman udara tersebut dibandingkan pemadaman dari darat?
0: Perlu saya sampaikan bahwa pada saat api besar itu kan untuk teman-teman tim darat pastinya akan kesulitan melakukan pemadaman, apalagi pada saat api itu sudah merembet kemana-mana. Itu akan sulit sekali untuk teman-teman tim darat. Dengan adanya waterbombing ini alhamdulillah itu sangat membantu sekali proses pemadaman. Dan kita tahu bahwa dalam hal pemadaman, kebakaran itu kan berada di wilayah-wilayah yang terjal tinggi, jauh dari jalan yang bisa digunakan kendaraan motor, baik itu sepeda motor ataupun mobil. Sehingga itu akan sangat membantu waterbombing itu untuk dukungan tim darat. Bayangkan kalau tim darat harus berjalan berhari-hari, berjam-jam untuk mencapai titik lokasi, lalu sampai di titik lokasi, teman-teman itu kesulitan dalam bantuan sarana prasarana, baik itu air, pemadaman manualnya, juga kesulitan juga kalau tidak ada alat seperti gepiok dan sebagainya. Ini membawa gepiok yang banyak pasti akan membuat capek ataupun membuat teman-teman terbebani dalam perjalanan tersebut, sehingga kan yang dibawa secukupnya saja. Yang nantinya sampai di lokasi teman-teman akan sangat-sangat kesulitan dalam hal alat bantunya. Kita bawa alat penyemprot air, tapi airnya tidak ada. Kita bawa gepiok, gepioknya cuma satu. Jika aku kan rusak, sudah tidak ada lagi. Akhirnya teman-teman menggunakan ranting.
1: Iya, oke.
0: Bantuan tersebut dengan adanya waterbombing ini sangat-sangat membantu sekali.
1: Oke, artinya ini memang sangat bermanfaat sekali ya dengan waterbombing ini dan juga sangat penting nih. Lalu apa sih Pak yang menjadi salah satu kendala yang paling besar nih dalam menangani karhutla ini? Apakah dari keterbatasan personelnya sendiri atau dari kendaraannya, dari sumber airnya maupun peralatannya tuh Pak Gatot?
0: Untuk kendala di lapangan, untuk dalam hal ini proses pemadamannya itu, pertama tadi saya sampaikan daerah yang terbakar itu jauh dari pemukiman. Dan tidak ada akses kendaraan bermotor yang bisa digunakan di situ. Dan yang ketiga, terjal wilayah tersebut.
1: Okay.
0: Tidak bisa dijangkau dan tidak bisa dilewati oleh teman-teman karena kondisinya tidak baik. Lalu di atas juga tidak ada air. Dan yang pasti menjadi penyebab waterbombing tidak bisa maksimal terkadang itu adalah perubahan cuaca. Terkadang cepat sekali berkabut, juga anginnya kencang. Ini menjadi kendala sekali untuk waterbombing. Tapi untuk tim darat, pastinya kendalanya yaitu tadi saya bilang ada perjalanan wilayah, jangkauan jalannya jauh, lalu kendaraan tidak bisa mencapai tempat tersebut sehingga teman-teman harus berjalan kaki. Pastinya lelah dan pastinya juga membutuhkan jam-jam.
1: Oke, baik, terakhir Pak Gatot, apa nih yang perlu dilakukan masyarakat untuk menghadapi dari karhutla yang terjadi ini selama musim kemarau ini?
0: Seperti tadi saya informasikan bahwa saat ini masih kondisi kemarau, di mana cuaca yang sangat banyak panas ini bisa menjadi penyebab api dengan mudah membakar suatu wilayah karena bahan bakunya banyak. Seperti rumput kering, ranting kering, dan sebagainya. Sehingga kami mohon dengan hormat kepada seluruh warga yang melakukan kegiatan, baik itu membakar sampah, lalu juga merokok, lalu juga membakar untuk menghangatkan badan dengan api unggun. Tolong apabila melakukan kegiatan-kegiatan yang memantik api tersebut, pastikan apinya diawasi. Dan juga pastikan pula bahwa pemadaman sudah dilakukan dengan sempurna dan yakin bahwa api ataupun baranya sudah padam semuanya. Karena sedikit bara yang ada apabila tertiup angin dan dia terbang ke suatu titik tertentu yang kebetulan sumber daya keringnya banyak, baik itu rumput maupun ranting kering banyak, ini bisa menjadi pemicu munculnya api dan menyebabkan kebakaran yang sangat luas.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Gatot atas insight-nya di sore ini. Semoga kebakaran hutan ini cepat berlalu dan cepat mereda, Pak Gatot. Terima kasih, selamat sore, sehat selalu.
0: Terima kasih, Mas.
1: Demikian pendengar, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Timur, Bapak Gatot Subroto berbicara terkait karhutla landa 25 daerah Jawa Timur selama musim kemarau.
2: Cara Pro 3.
3: Woi, maju, maju, serasi, macet.
4: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
5: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
4: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
5: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
4: Kuliner Nusantara,
5: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.
4: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
2: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
6: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
5: Hadir setiap hari Jumat, Minggu pertama dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat Minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
4: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa sore.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Sore. Dan pendengar, perundungan masih menjadi persoalan yang dihadapi anak-anak di berbagai lingkungan, mulai dari sekolah, pertemanan, hingga ruang digital. Dan bentuknya pun cukup beragam ya, mulai dari ejekan, kekerasan fisik, hingga tindakan yang membuat anak merasa tertekan dan tentunya tidak aman. Perundungan ini bukan sekedar persoalan antara anak dengan anak, dan ketika dibiarkan, pengalaman tersebut dapat memengaruhi rasa percaya diri, hubungan sosial, hingga tumbuh kembang anak. Dan oleh karena itu, lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat memiliki peran penting dalam menciptakan ruang yang aman bagi anak. Dan sore ini, kita akan membahas persoalan perundungan anak di Indonesia, dampaknya bagi anak, serta langkah yang dapat dilakukan bersama untuk mencegah dan menanganinya, tentunya dengan narasumber yaitu pemerhati anak dan keluarga, Ibu Femi Eka Putri Kartika.
1: Wawancara Pro 3.
0: Halo, selamat sore Ibu Femi.
2: Selamat sore Mas Wisnu, dan selamat sore juga keluarga Indonesia. Selamat berakhir pekan.
0: Selamat berakhir pekan.
2: Dan bahagia tentunya.
0: Amin. Kabar baik ya Bu Femi ya.
2: Alhamdulillah kabar baik. Semoga Mas Wisnu dan juga pendengar RNI, demikian juga semuanya sehat-sehat semua dan bahagia.
0: Amin. Nih Bu Femi, kita bahas terkait perundungan anak di Indonesia dan juga memperkuat perlindungan dan pencegahan. Kita awali dulu nih, perundungan anak di Indonesia ini kenapa sih masih banyak banget terjadi ini Bu Femi?
2: Ya memang, dan pertama-tama memang kita mesti harus prihatin ya Mas, ini dan sekali lagi itu banyak terjadi di sekolah ya, banyak terjadi di sekolah, banyak terjadi di keluarga, banyak terjadi di masyarakat, dan memang ya tentunya masalahnya mungkin tidak bisa kita jelaskan satu-satu, tapi pasti ada yang harus kita perhatikan terkait dengan perundungan anak ini. Kenapa? Ya karena kalau anak ini tidak apa-apa, pastinya, tapi dia bisa trauma, kemudian mengalami hal-hal yang tidak mengenakkan, misalnya sampai perundungan, kekerasan, campur jadi satu itu nggak benar gitu ya. Luka, atau bahkan mungkin ada yang sampai meninggal gitu ya, dan ini memang kita sebagai orang tua dan juga sebagai masyarakat harus peduli kepada anak-anak kita dimanapun dia berada. Jika di sekolah, tentu gurunya yang harus tahu betul situasi anak-anak ini, karena ada guru kelasnya, ada walinya gitu. Tentu saja ini menjadi tanggung jawab mereka ketika mereka berada di kelas ya. Nah kalau mereka berada di rumah, tentu saja orang tuanya yang harus tahu. Orang tuanya harus paham betul ya kebiasaan anak-anaknya, kalau memang lebih dari satu ya, atau banyak, sehingga ada juga yang anak lebih kecil ya dirundung oleh kakaknya dan sebagainya gitu ya, ada juga oleh orang tuanya sendiri ya kan. Nah oleh karena itu apalagi kalau di masyarakat ya, lingkungan yang lebih luas
0: iya,
2: hanya oleh anak tetangganya, oleh orang yang tiba-tiba tidak dikenal gitu ya. Jadi memang kita ini baik sebagai orang tua maupun sebagai anggota masyarakat harus peduli terhadap anak-anak kita, karena itu masa depan kita. Sampai terlalu banyak anak yang merasa ya mendapat perundungan tapi tidak mendapat pemecahan masalahnya gitu. Nah memang yang pertama-tama harus peduli adalah orang tuanya, karena anak itu tinggal bersama orang tuanya atau dengan keluarganya. Orang tuanya sibuk ya, anak ini sehari-hari sama siapa gitu loh. Jangan sampai dia di rumah sudah mendapatkan perundungan, di sekolah juga mendapatkan perundungan. Kalau anak itu itu tumbuh kembangnya tidak seperti anak normal lainnya. Misalnya dia pendiam, memang pendiam ya.
0: Iya, iya.
2: Kemudian ini, jadi harus ada yang tahu betul sifat anak ini, sehingga orang tua atau keluarga ini juga, apa namanya itu, paling nggak bisa membentengi anak ini. Ada anak yang pendiam, anak yang penurut itu jadi, apa ya, jadi bulan-bulanan di sekolah. Di, misalnya dicubit, ya diem, siapa cuma bisa nangis gitu kan. Anak-anak kadang-kadang tambah seneng kok digoda. Digoda dia diem aja kan, paling-paling dia nangis, paling-paling. Anak-anak kan suka begitu,
0: betul.
2: Tapi mereka kan anak-anak gitu kan, nggak tahu. Nah, sebaiknya juga gitu, sebaliknya orang tua yang anak-anaknya terlalu aktif ini juga harus ngerti anak, anaknya ini apa, pernah nggak misalnya ya mencubit adiknya atau dicubit misalnya kakaknya mencubit adiknya dan sebagainya. Jadi baik yang dari pelaku maupun korban ini orang tuanya harus paham betul anaknya ini seperti apa.
0: Baik Bu Femi, kita coba undang pendengar juga ya yang ikut, yang mau ikut bergabung di sesi interaktif kali ini. Silakan bagi pendengar yang ingin bergabung di line telepon kami 0213523172, 0213844545, 0213862375, atau bisa melalui WhatsApp kami di 0813993998888. Langsung saja kita coba sapa ada Pak Soan di Samarinda. Selamat sore Pak Soan.
3: Selamat sore temanku, Abang Wisnu.
0: Selamat sore, terima kasih Pak Soan. Kabar baik ya Pak Soan ya di Samarinda ya?
3: Alhamdulillah, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Silakan, mau bertanya apa nih terkait apa namanya perundungan anak di Indonesia ini? Ada juga pemerhati anak dan keluarga dari Ibu Femi Eka Putri Kartika juga.
3: Saya 32 tahun di pendidikan ya. Dan S3 saya manajemen pendidikan. Nah, pertama tolong bahasa daripada istilah perundungan, bullying itu diperhalus, jangan kata-kata rundung. Karena kebanyakan anak-anak itu nggak ngerti apa itu perundungan. Katakan aja mencubit nggak boleh, menganiaya nggak boleh. Katakan begitulah, lebih sederhana kan kata bullying. Banyak juga orang tua yang tidak tahu bullying itu seperti apa. Perundungan itu yang pertama ya. Gunakan bahasa yang kira-kiranya bahasa masyarakat yang bisa dicerna oleh anak-anak.
0: Gitu. Oke.
3: Itu yang pertama ya. Kedua, saya memperhatikan kebijakan-kebijakan yang salah 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, baru kelihatan sekarang. Kebijakan itu, antaranya P4 hilang, Pancasila hilang di sekolahan. Jadi tidak ada lagi itu namanya, namanya sayang menyayangi satu sama lain, itu tidak ada. Ada ego. Saya hidup di zaman-zaman pendidikan yang mulai kurikulum yang mana yang tidak saya lalui dari kurikulum 75. Sudah lewat itu. Nah, tapi paling tidak SD dikenalkan bagaimana berteman dengan baik dan sebagainya, bagaimana bersahabat, kemudian bagaimana makan bergizi bersama-sama itu. Itu P4 itu perlu. Begitupun SMP, begitupun SLTA. Kita lihatlah sekarang. 25 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu kebijakan ketika P4 hilang, kita melihatnya sekarang. Dan Ibu Penny, saya minta maaf, untuk memperbaiki kesalahan kebijakan yang lalu, ini kita perlu waktu yang sama, mungkin lebih. Nah ini yang perlu, tapi pemerintah kan tidak mau mengakui orang-orang yang menghilangkan P4 itu. Tidak mau mengakui, tapi kebanyakan mereka itu ya sudah begini. Tapi nanti kalau sudah perintah Pak Presiden, semua baru kerja.
0: Baik.
3: Berikan masukan Presiden itu yang bagus, yang konstruktif. Tapi jangan apa namanya kita melihat keadaannya yang terjadi baru kita lihat begitu loh. Tapi akar masalahnya itu apa?
0: Baik.
3: Terima kasih. Selamat sore.
0: Selamat sore dari Pak Soan di Samarinda. Bagaimana nih Bu Femi menanggapi dari Pak Soan tadi? Silakan.
2: Iya. Ya mungkin saya dan Pak Soan ini hidup di zaman masih ada P4 ya Pak.
0: Betul.
2: Tapi masalahnya biasanya begini. Kalau saya lebih melihat bagaimana pendidikan di keluarga itu sendiri, karena nah itu hidup di dalam keluarga, hidup di dalam lingkungan yang kecil, ya kan pertama-tama dia akan madrasahnya dia itu kan keluarga, orang tuanya, saudaranya, ya kan. Kalau orang tuanya itu memberikan kasih sayang, memberikan perhatian, kemudian memberikan apa kecukupan untuk tumbuh kembangnya, ya, untuk tumbuh kembangnya dia, insya Allah anak itu akan tumbuh dengan baik. Tapi kalau orang tuanya juga, misalnya ada yang terlalu disiplin, ada yang pemarah, ada yang terlalu loose gitu ya. Nah ini apa mungkin perlu apa mendiskusikan bersama nih antara ayah dan ibu ya, khususnya begitu, supaya apa, sama ya apa yang disampaikan oleh ayah dan yang disampaikan oleh ibu itu sama, sehingga anak nggak bingung. Dan orang tua juga kalau apa memberikan apa istilahnya reward and punishment itu juga harus hati-hati sesuai dengan tumbuh kembang anak gitu. Jadi menurut saya yang paling awal itu ada di dalam keluarga.
0: Okay.
2: Jadi kasih sayang, anak-anaknya tidak akan mampu mencubit temannya karena tidak mampu akan mengeluarkan kata-kata kasar kepada temannya.
0: Okay.
2: Kalau di rumah orang tuanya sudah apa membentak, kemudian berkata kasar, anak ini kalau dia apa namanya itu sifatnya memang keras, dia akan melawan. Tapi kalau ini bisa, yang punya bisa ciut gitu kan, di sekolah ada teman-teman yang seperti itu, dia juga semakin ciut. Nah ini bisa jadi terjadi kekerasan atau perundungan terhadap dia.
0: Okay.
2: Jadi intinya itu adalah di dalam keluarga dulu.
0: Okay.
2: Madrasah utama itu adalah di keluarga.
0: Baik, Ibu Femi, kita jeda kilas berita terlebih dahulu ya, Ibu Femi ya. Jangan di kemana-mana.
1: Kilas berita. Kilas berita.
4: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi memastikan penanganan dugaan perundungan anak di Tangerang Selatan mengutamakan kepentingan terbaik bagi korban. Penanganan dilakukan dengan memperhatikan keamanan, perlindungan, serta kebutuhan anak dan keluarganya sesuai kondisi yang dihadapi. Arifah menegaskan pihaknya akan berkoordinasi dengan UPTD PPA Tangerang Selatan untuk menindaklanjuti dugaan perundungan terhadap anak. Koordinasi dilakukan untuk memastikan penanganan kasus sesuai kondisi serta kebutuhan anak dan keluarganya. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
0: Baik, terima kasih Bu Femi masih bersama kami, Bu.
2: Masih.
0: Oke, baik. Oke. Kita dari sisi anak sebagai korban nih, tanda-tanda apa sih yang sebenarnya bisa diamati dari orang tua ya ketika seorang anak itu sedang mengalami perundungan? Yang paling kelihatan itu apa?
2: Gini mas, biasanya anak-anak itu kalau orang tuanya tidak bekerja, sorry ibunya nggak bekerja, atau salah satu di rumah lebih banyak, kan sekarang banyak tuh work from home ya.
0: Okay.
2: Ya kan, jadi orang tua kan ada. Jadi kalau anak pulang dari sekolah itu disambut, lihat apa kabar, gimana tadi di sekolahnya, kan gitu. Kalau anak itu diam, ditanya kenapa kamu kok diam gitu loh. Jadi anak itu kalau pulang ke rumah, kalau orang tuanya ada, mbok yao disambut, kata orang Jawa, ditanya supaya orang tua tahu apa yang terjadi dengan anaknya. Jangan orang tua juga sibuk sendiri dengan laptopnya. Bapak, ibu sibuk sendiri, anak pulang. Itu kan disambut. Kan ya kan? Kalau kayak gitu anak kan merasa aduh orang tua sibuk, enggak ini. Kalau anaknya mau cerita nggak apa-apa, kalau nggak mau cerita tadi, ya kan? Nah, kan orang tua nggak tahu sampai misalnya anak itu misalnya ya luka-luka atau apa, karena orang tuanya nggak pernah nanya. Mungkin perundungan hari ini hanya diajak-ajak, besok dia misalnya dicubit, besoknya lagi mungkin kan banyak gitu. Mungkin besok ditendang atau di apa, ya kan? Kadang-kadang ada anak-anak yang ya itu ya. Agak berani gitu ya, ya gitu, coba-coba. Nah, kalau anak yang ini di rumah tidak ditanya, nah, nggak tahu orang tua sampai jangan sampai fatal gitu loh. Demikian juga dengan anak yang pemberani tadi gitu ya, ditanya, tadi gimana di sekolah? Ada nggak temanmu yang dia diajak cerita aja gitu ya?
0: Okay.
2: Temanmu ada yang nangis nggak tadi di sekolah gitu? Siapa yang nakal? siapa yang ini gitu.
0: Baik.
2: Jadi si anak kepada si anak yang pemberani ini maupun anak si pendiam tadi atau anak yang takut ini yang pendiam ya biasanya gitu harus ditanya, disambutlah. Jangan orang tua sibuk sendiri atau anak hanya dengan misalnya pembantu rumah tangga pulang cuma ya makan bersama.
0: Oke. Artinya ini memang yang paling hal yang paling utama untuk bisa mengetahui apakah anaknya ini dibully atau tidak adalah dari orang tuanya sendiri harus proaktif untuk menanyakan bagaimana keadaan anaknya itu sendiri ya Bu Femi ya.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Kita iya. Coba sapa pendengar lagi ada Pak Sutrisno di Merauke. Selamat sore Pak Sutrisno.
5: Selamat sore Mas Wisnu.
0: Iya, selamat sore, kabar baik ya Pak Sutrisno di Merauke.
2: Wah, jauh sekali dari Merauke.
0: Iya, jauh sekali ini. Oke.
2: Okay. Setuju ya, Pak.
0: Oke, silakan Pak Sutrisno.
5: Ini saya hanya memberikan usulan atau hanya saran aja ya. Untuk guru dan orang tua itu kalau bisa diusahakan pertemuan-pertemuan minimal 3 bulan sekali, yaitu dari pihak orang tua diundang ke sekolahan, jadi untuk memecahkan masalah-masalah yang ada. Jadi tidak tidak tumpang tindih, nanti itu kebanyakan kan itu guru memberikan satu instruksi, tapi dari pihak orang tua tidak rela. Artinya ada tuntutan-tuntutan dan sebagainya. Makanya saya usulkan itu 3 bulan sekali minimal itu pertemuan antara orang tua dengan guru-guru.
0: Baik, Pak Sutrisno.
5: Terima kasih, Mas Wino.
0: Iya. Sehat selalu, Pak Sutrisno. Selamat sore. Kita ada satu pendengar lagi, Bu Femi. Tadi Pak Sutrisno kita ke Bogor ada Ibu Dinda. Selamat sore Bu Dinda.
6: Selamat sore Bung Wisnu. Akhirnya di hari, bukan di hari.
0: Iya, udah turun gunung ini.
6: Turun gunung ternyata. Bu Feni, selamat sore.
2: Selamat sore Bu Dinda, apa kabar? Sehat-sehat ya.
6: Sehat walafiat, Mak. Ibu ya.
0: Iya, silakan Bu Dinda.
6: Betul, sepakat, sepaham betul dengan Ibu apa uraian Ibu Feni tadi, karena emang anak-anak di zaman sekarang ini memang keteladanan dari rumah itu yang penting ya, yang paling utama begitu ya Bu ya. Karena namanya selain memang di rumah itu kejadian-kejadian bullying dan lain-lain itu mereka juga dengan mudahnya itu mengakses bagaimana di luar sana itu keteladanan itu sudah nggak ada karena bullying banyak bullying gitu ya. Jadi mereka perlu keteladanan memang baik kata-kata maupun gestur dari orang tua dan orang-orang sekitarnya itu yang mereka cari sebetulnya Bu. Jadi dalam hal ini saya sepenuhnya menyalahkan anak-anak dan generasi muda karena keteladanan yang mereka belum dapat sampai sekarang.
0: Baik, terima kasih ya Bu Dinda.
6: Terima kasih, selamat sore.
0: Selamat sore.
2: Bu Dinda.
0: Iya, silakan langsung ditanggapi dari kedua pendengar tadi Bu Femi dan juga langsung saja closing statement-nya sekalian sebagai penutup. Silakan.
2: Iya, iya. Saya juga setuju dengan Pak Sutrisno ya. Untuk mencegah perundungan atau kekerasan terjadi di sekolah khususnya, jadi perlu ada pertemuan. Mungkin kalau 3 bulan terlalu cepat ya, kecuali ada kasus ya yang jelas perlu ada pertemuan yang rutin, misalnya 6 bulanan lah. Kalau apalagi di Jakarta orang-orang sibuk ya, dan paling enggak 6 bulan untuk ya menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan oleh pihak sekolah dan juga oleh orang tua, apalagi jika ada kasus perundungan. Nah, kemudian guru juga aware ya dengan anak-anak didik mereka di peserta didik di kelas juga. Jadi kalau jam istirahat, kalau bisa ada yang standby gitu ya, di kelas misalnya, kan ada ketua kelas kecil ya. Nah ini mungkin perlu di apa diberi tugas supaya menjaga teman-temannya, jangan sampai ada yang berkelahi, jangan sampai ada kekerasan di kelas dan sebagainya. Nah, okay. Kemudian juga di SD juga udah ada ketua kelas loh Mas, kecilnya yeah. juga ada karena kecilnya juga punya ketua kelas.
0: Baik.
2: Jadi, itu juga mesti apa ya diajak diskusi nih sama guru kelasnya supaya tidak ada perundungan di antara mereka gitu.
0: Baik.
2: Kemudian juga keluarga, tadi Bu Dinda setuju memang intinya ada keluarga. Kalau keluarga itu di rumah sudah baik pendidikannya, mengajarkan hal yang baik, adab dan sikap yang baik, tentu anak itu di luar juga baik. Anak itu tidak akan berbuat kekerasan, karena di rumah juga ada yang nggak ada yang berbuat kekerasan terhadap dia, tidak berkata kasar kepada dia. Karena anak-anak SD ini kan fondasi untuk mereka nanti bersikap, berperilaku, berkarakter yang baik. Orang itu memang harus ada fondasi ini dari rumah ya.
0: Baik.
2: Agama tidak hanya sekedar diucapkan saja, tapi juga diimplementasikan dalam tidak hanya merupakan pengetahuan, tapi bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di rumah.
0: Baik.
2: Kan termasuk di rumah gitu.
0: Baik.
2: Jadi ya mudah-mudahan keluarga Indonesia bisa memberikan lingkungan yang ramah untuk anak, ramah dan aman untuk anak tentunya.
0: Ya.
2: Hanya keluarga tapi juga lingkungan sekolah dan juga lingkungan masyarakat.
0: Baik, terima kasih Bu Femi atas waktunya sore ini, atas insight-nya terkait bullying di anak ini yang sangat marak ini. Sehat selalu Bu Femi, selamat sore.
2: Selamat sore keluarga Indonesia.
0: Amin ya. Demikian pendengar, Ibu Femi Eka Putri Kartika sebagai pemerhati anak dan keluarga terkait perundungan anak di Indonesia dan memperkuat perlindungan dan pencegahan.
1: Pro 3.

Warta berita sore ini kita awali dari informasi dalam negeri, di mana Kementerian Kesehatan atau Kemenkes Republik Indonesia memperkuat pelayanan kesehatan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di wilayah Papua Pegunungan, guna meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan Kemenkes RI, Gotama Airlangga, mengatakan, layanan kesehatan seharusnya merata di seluruh wilayah Indonesia mulai dari Sabang hingga Merauke. Menurut Gotama, untuk mewujudkan layanan kesehatan menjangkau seluruh wilayah Indonesia, maka pihaknya memfasilitasi seluruh rumah sakit umum daerah atau RSUD di Papua Pegunungan dapat bekerja sama dengan rumah sakit besar di Indonesia dalam penanganan penyakit kanker, jantung, stroke, uronefrologi, KIA, TBC, PIE, diabetes mellitus, gastroepatologi, kesehatan jiwa, dan mata.

Kita ke berita dalam negeri lainnya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kalimantan Barat masih memfokuskan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara karena masih ditemukan titik api di dua wilayah tersebut. Koordinator Harian Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana atau Pusdalops BPBD Kalbar, Daniel, mengatakan sejumlah kabupaten lainnya saat ini sudah dalam kondisi aman, termasuk Kuburaya, sehingga penanganan diarahkan pada kegiatan patroli dan pengawasan untuk mengantisipasi munculnya kembali titik api. Menurutnya, BPBD Kalbar belum dapat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan karhutla 2026 karena potensi kebakaran masih ada. Evaluasi terhadap penanganan karhutla akan dilakukan ketika kondisi sudah lebih memungkinkan, terutama setelah memasuki musim hujan.

Kita beralih ke berita mancanegara. Badan Energi Atom Internasional atau IAEA menyatakan telah menerima laporan mengenai serangan-serangan drone yang mengancam keselamatan dan keamanan nuklir di pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN Zaporizhzhia ZNPP Ukraina. Dalam keterangan resminya, IAEA menyebutkan bahwa serangan pada 19, 20, dan 27 September lalu telah merusak sejumlah trafo yang vital bagi pasokan listrik pembangkit. Selain itu, serangan pada 22 September dilaporkan melumpuhkan stasiun pemantau radiasi di luar area PLTN. Direktur Jenderal IAEA, Rafael Grossi, menegaskan bahwa serangan yang membahayakan keselamatan nuklir sama sekali tidak dapat diterima dan harus segera dihentikan. Grossi juga mendesak semua pihak untuk menahan diri secara militer guna mencegah risiko kecelakaan nuklir.

Kita beralih ke berita olahraga. Indonesia menambah medali perak Asian Games 2026 melalui pasangan voli Pantai Putra, Sofian Rahman Effendi, Bintang Akbar. Sofian Bintang kalah 1-2 dari pasangan Qatar, Cherif Samba Ahmed Jangko di Hekinan, Ryokuchi Beach Court, siang tadi. Sofian Bintang tampil dominan pada set pertama dan menang tipis 21-19. Namun, pasangan Qatar bangkit dan merebut set kedua dengan skor 21-16. Pada set penentuan, Cherif dan juga Ahmed kembali tampil kuat dan menang 15-8. Dan hasil tersebut membuat Sofian dan Bintang harus puas membawa pulang medali perak. Cherif dan juga Ahmed merupakan peraih medali emas Asian Games 2018 dan 2022. Kekalahan ini juga memperpanjang puasa emas Indonesia dari voli Pantai Putra sejak cabang tersebut dipertandingkan pada 1998. Medali perak Sofian dan Bintang menjadi perak keempat Indonesia sepanjang sejarah voli Pantai Putra Asian Games. Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal resmi kami dan WhatsApp channel kami di rri.co.id dan follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tahukah Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di jurnal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan, serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, jaringan Berita Nasional.

0: berdirinya itu pas pandemi mulai awal 2020.
1: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
2: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak, inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
3: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
4: Kalau PT UMKM, banyakkan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
2: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda.

0: Alah, plastik satu lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
1: Lo. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
0: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
1: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
2: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
1: Gak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa sore.
5: Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Sore, dan tentunya sesaat lagi kita akan hadirkan segmen Warnuso atau Warta Nusantara Sore.

0: Warta Nusantara.
1: Imigrasi Tangerang beserta tim Pora Gabungan berhasil menjaring 13 warga negara asing asal Tiongkok. Mereka sebagai buruh kasar bergaji 1,2 juta per hari yang melanggar aturan keimigrasian. Laporan selengkapnya oleh Sa'adatu Darain. Sa'adatu Darain, silakan.
2: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kantor Imigrasi Tangerang di Jalan Taman Makam Pahlawan Taruna, Kota Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 13 warga negara asing asal Tiongkok yang terjaring oleh kantor Imigrasi Tangerang dalam operasi tim Pora Gabungan. Seluruhnya bekerja sebagai buruh kasar bergaji 1,2 juta rupiah per harinya. Mereka bekerja pada proyek di kawasan pergudangan di Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang. Kepala Kantor Wilayah atau Kanwil Direktorat Jenderal Imigrasi Banten, Karon Ihsan, mengatakan dalam operasi tim Pora, pihaknya menyasar 3 lokasi, di mana 2 perusahaan di wilayah Cikupa dan 1 perusahaan konstruksi di wilayah Legok, Tangerang. Karon merinci, di wilayah Cikupa, yaitu PT SPI dan juga PT ECI. Sementara yang berada di Kecamatan Legok adalah sebuah proyek konstruksi yang berada di Legok, Kabupaten Tangerang. Hasil pengawasan keimigrasian, petugas menemukan keberadaan dari dan kegiatan 40 warga negara asing. Seluruhnya merupakan warga negara Tiongkok di 3 lokasi tersebut. Dan menurut Baron, dari 40 warga negara asing itu, petugas menemukan adanya indikasi pelanggaran dilakukan oleh 13 warga negara asing asal Tiongkok berupa penyalahgunaan izin tinggal yang dimilikinya. 13 warga negara asing tersebut diduga melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin tinggal yang dimilikinya selama berada dan berkegiatan di Indonesia.
3: Imigrasi Tangerang itu melakukan operasi gabungan bersama dengan rekan-rekan tim Pora yang terdiri dari Polres Tangerang Selatan, kemudian dari Polres Tangerang Kabupaten, kemudian dari Kejaksaan Negeri Tangerang, dari Kesbangpol, Kodim Tiga Raksa, dan Aker. Pada operasi gabungan ini ditemukan ada 13 orang asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian di mana mereka bekerja pada satu perusahaan konstruksi dengan tidak menggunakan izin tinggal yang benar. Mereka menggunakan izin tinggal kunjungan C20 untuk melakukan pekerjaan sebagai mandor konstruksi, sebagai pekerja kasar, dan sebagai manajer di fondasi.
2: Ditambahkan Kepala Kantor Imigrasi Tangerang Hasanin, bila para warga negara asing yang diamankan saat ini sudah tidak lagi bekerja di proyek tersebut. Para WNA yang terjaring dikenakan pasal 122 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian, yaitu orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal, dan mereka terancam akan dilakukan deportasi. Demikian dari Tangerang.

0: Rentetan Peristiwa.
1: Sutomo lahir 3 Oktober 1920. Ia dikenal sebagai Bung Tomo, seorang pahlawan nasional Indonesia yang terkenal karena keikutsertaannya dalam pertempuran 10 November 1945. Bung Tomo berhasil menggerakkan rakyat yang berjuang untuk meraih kemerdekaan Indonesia. Pada bulan Oktober dan November 1945, ia membangkitkan semangat rakyat saat Surabaya diserang oleh penjajah. Bung Tomo membakar semangat lewat seruan-seruannya yang disiarkan di radio. Tentara Sukarela Pembela Tanah Air atau PETA adalah kesatuan militer yang dibentuk Jepang pada masa pendudukannya di Indonesia. Proses pembentukan PETA dimulai dengan usul Gatot Mangkoepradja yang meminta agar bangsa Indonesia diperkenankan membantu pemerintah militer Jepang. Akhirnya, usulan itu diloloskan. Pembela Tanah Air atau PETA dibentuk pada 3 Oktober 1943 berdasarkan maklumat Osamu Seirei.
0: Warta Nusantara.
2: Loka Kekarantinaan Kesehatan atau LKK Ntikong memperketat pengawasan kesehatan di PLBN Ntikong mengantisipasi potensi penyebaran superflu dari Malaysia ke Indonesia. Laporan selengkapnya oleh Okto Ferandi. Okto, silakan.
3: Ya, LKK Ntikong memperkuat kewaspadaan terhadap potensi penyakit pernapasan terlebih khusus superflu melalui pemeriksaan suhu seluruh pelintas yang masuk ke Indonesia melalui perbatasan Republik Indonesia-Malaysia di PLBN Ntikong. Ketua Tim Surveillance dan juga Penindakan Kekarantinaan Kesehatan LKK Ntikong, Dr. Gilda Ditya Aswara, mengatakan pemeriksaan menggunakan thermal scanner menjadi tahap awal sebelum pelintas yang bergejala menjalani pemeriksaan lanjutan. Yang menjelaskan pemeriksaan tersebut diterapkan kepada seluruh pelintas sebagai tahap awal pengawasan kesehatan di pintu masuk negara. Apabila ditemukan pelintas dengan gejala yang membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut, petugas akan melakukan pemeriksaan lanjutan di ruang pemeriksaan LKK Ntikong. Dr. Gilda juga menyampaikan spesimen tersebut selanjutnya dikirim ke laboratorium untuk mengetahui jenis virus yang terdeteksi dari hasil pemeriksaan. Nah, pemeriksaan dilakukan secara berjenjang dengan menyesuaikan kondisi dan indikasi indikasi penyakit yang ditemukan pada pelintas.
4: Ya, di pintu kedatangan, khususnya di PLBN Ntikong, kami melakukan antisipasi atau mitigasi terhadap penularan penyakit yang berisiko menyebabkan wabah. Salah satu yang kita lakukan adalah pemeriksaan suhu, kemudian kita juga melakukan pemeriksaan lanjutan. Apabila kita ada dugaan atau indikasi yang ke arah penyakit menular, kemudian kami juga apabila diperlukan, kita juga bisa melakukan pengambilan sampel yang kemudian akan kita kirimkan sampelnya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di laboratorium.
3: Dr. Gilda menambahkan pengawasan kesehatan di perbatasan tidak hanya difokuskan pada superflu saja, tetapi mencakup berbagai penyakit menular yang berpotensi menjadi wabah atau kejadian luar biasa. Dengan pemeriksaan berlapis tersebut, pelintas menunjukkan indikasi penyakit dapat segera menjalani pemeriksaan lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Dari RRI Tangga, Oktober Friday, Pro 3 terus mudah untuk Indonesia.

0: Pemerintah Kota Tanjung Pinang mengalokasikan 1 miliar rupiah dari belanja tidak terduga untuk membantu distribusi air bersih kepada masyarakat dan penanganan karhutla. Laporan selengkapnya oleh Aryo Wisnu.
1: Pemerintah Kota Tanjung Pinang menyiapkan anggaran 1 miliar rupiah dari belanja tidak terduga atau BTT untuk menangani kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Wali Kota Tanjung Pinang Lisdan Mansa mengatakan anggaran tersebut disiapkan tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD dalam APBD perubahan 2026. Menurut Lisdan Mansa, dana BTT akan digunakan untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah-rumah warga yang membutuhkan secara gratis, penanganan kebakaran hutan dan lahan, hingga memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak armada pemadam kebakaran. Di sisi lain, Pemkot Tanjung Pinang belum dapat memberikan insentif khusus, uang lembur, maupun perlindungan kesehatan tambahan bagi personel gabungan yang terlibat dalam penanganan pendistribusian air bersih dan kebakaran. Lisdan Mansa menjelaskan pemberian dukungan tambahan bagi personel masih disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah saat ini.
2: Cuman memang kita juga punya realokasi anggaran, ya memang tidak banyak, sebenarnya tidak ideal segitu, tapi karena kemampuan anggaran yang ini kita berupaya dan berusaha. Contohnya kan kalau yang namanya bantuan kemarau ini, yang semua perangkat kita, semua armada kita kan jalan, dari Dinsos, armada BBBD, terus bahkan Damkar sendiri, mereka melakukan supporting Damkar sendiri untuk standby terkait dengan kebakaran-kebakaran ini kan.
1: Wali Kota Tanjung Pinang Lisdan Mansa menambahkan selain dukungan operasional, Pemkot Tanjung Pinang juga berencana menambah armada pemadam kebakaran untuk memperkuat jangkauan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Namun penambahan armada tersebut tidak menggunakan APBD, Pemko masih mencari skema pembiayaan alternatif untuk merealisasikan rencana tersebut. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Musim kemarau tak hanya berdampak pada ketersediaan air, tetapi juga perlu diwaspadai karena sejumlah penyakit masih banyak ditemukan di Kabupaten Bangkalan. Laporan selengkapnya oleh Miftahul Umar. Miftahul, silakan.
1: Ada ketersediaan air bersih, tapi juga perlu diwaspadai karena sejumlah penyakit masih banyak ditemukan di Kabupaten Bangkalan. Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan mencatat ISPA dan diare akut menjadi penyakit dengan kasus terbanyak dalam sepekan terakhir. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan, Dr. Nono Kristiani, mengatakan berdasarkan data ISPA menjadi penyakit dengan kasus tertinggi, yakni mencapai 647 kasus dalam satu pekan. Selanjutnya diare akut tercatat sebanyak 338 kasus. Nono menyebut penyakit tersebut masih banyak ditemukan meski saat ini memasuki musim kemarau.
2: Yang paling tinggi adalah ISPA atau infeksi saluran pernafasan akut. Ini kasusnya ada 647. Iya, Kabupaten Bangkalan. Ini kan juga. Kemudian yang kedua, diare akut. Ini ada kasusnya 338. Jadi musim kemarau ini diare juga ternyata tetap banyak juga.
1: Ia menjelaskan diare dapat dipicu oleh makanan yang terkontaminasi bakteri. Dan kontaminasi tersebut bisa terjadi akibat tangan yang tidak bersih maupun proses pengolahan makanan yang kurang higienis. Selain ISPA dan diare, penyakit serupa juga ada influenza, tercatat 372 kasus. Kemudian terdapat kasus infeksi paru yang juga membutuhkan perhatian karena dapat menyebabkan penderitanya mengalami sesak napas dan dalam kondisi tertentu membutuhkan perawatan serta tambahan oksigen. Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan berharap masyarakat tetap menjaga kebersihan air, makanan, tangan, dan lingkungan selama musim kemarau. Langkah sederhana ini dinilai penting untuk menekan risiko berbagai penyakit. Dari Bangkalan, Miftahul Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, Jumat 2 Oktober 2026, meningkatkan pengawasan kualitas air bersih yang digunakan masyarakat untuk memastikan air tetap aman bagi kesehatan, terutama saat kondisi kering di saat musim kemarau. Laporan selengkapnya oleh Robi Yudestika. Robi, silakan.
1: Baik, musim kemarau menyebabkan sejumlah sumber air kekeringan, terutama sumber air tanah dangkal seperti sumur dan pompongan yang banyak dimanfaatkan masyarakat untuk kebutuhan sehari di lingkungan warga. Melalui puskesmas, tenaga kesehatan lingkungan dilakukan pemantauan dan pemeriksaan kualitas air menggunakan sanitary kit untuk mengetahui kondisi air, serta mengantisipasi resiko penyakit akibat pencemaran sumber air secara berkala. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, Muhtadi Arsyad Temenggung, menjelaskan, pemeriksaan dilakukan dengan mengambil sampel air di sejumlah sumber yang digunakan masyarakat untuk mengetahui kualitas bakteriologi dan parameter sederhana lainnya secara berkala di wilayah terdampak selama musim kemarau. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan air tidak memenuhi syarat kesehatan, masyarakat dihimbau tidak menggunakannya untuk diminum maupun mencuci bahan makanan dan peralatan makan sebelum melakukan penanganan lebih lanjut lagi.
2: Salah satu peralatan yang dimiliki ada peralatan untuk melakukan pemeriksaan terhadap kualitas air yang bersih yang digunakan oleh masyarakat, yaitu pertama misalnya kualitas bakteriologi dan beberapa kualitas parameter sederhana. Nah, ini saya sampaikan kepada tenaga sanitasinya, lakukanlah monitoring pengawasan terhadap sumber air bersih yang ada di masyarakat.
1: Meski bakteri patogen dapat mati setelah dimasak hingga mendidih, air tercemar tetap berisiko menyebabkan pencemaran bahan makanan. Dari Bandar Lampung, Robi Restika, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan pendengar, saatnya kita ikuti pantauan terkini arus lalu lintas di berbagai daerah di Indonesia dalam Polantas Karib Pro 3.
0: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Informasi selengkapnya disampaikan oleh Brigadir Yasinta. Silakan Brigadir.
2: Ya baik, terima kasih Wisnu di studio dan selamat sore pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Semanggi, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di layar kaca Anda saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada sore hari ini bertepatan dengan libur akhir pekan, terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, di mana perlambatan kecepatan saat ini terjadi di jalur arteri, khususnya dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Gatot Subroto. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintas di kawasan ini agar tetap bersabar dengan adanya antrian kendaraan dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian untuk di jalur arteri pada arah sebaliknya dari Gatot Subroto yang akan menuju Slipi saat ini masih dalam situasi ramai lancar. Begitupun di tol dalam kota dari arah Semanggi yang akan menuju Cawang maupun arah sebaliknya juga terpantau kondusif lancar dengan kecepatan kendaraan berkisar 60 km per jam yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dan perhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas di sana pada sore hari ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri. Dari
3: Pemerintah Kota Tanjung Pinang menyiapkan anggaran 1 miliar rupiah dari belanja tidak terduga atau BTT untuk menangani kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Wali Kota Tanjung Pinang, Lisdan Mansa, mengatakan anggaran tersebut disiapkan tim anggaran
2: roda 2 maupun roda 4. Namun selepas traffic light, kendaraan masih mengalami perlambatan kecepatan di kawasan ini dikarenakan banyaknya kendaraan pribadi roda 4 yang akan memasuki jalur tol. Namun selepasnya masih dalam situasi kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar mengantisipasi adanya pertemuan arus kendaraan dan aktivitas para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Kemudian di tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi ramai lancar. Kami menghimbau kepada para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Cempaka Putih Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas di sana pada sore hari ini juga masih dalam situasi kondusif lancar meskipun memang terlihat adanya peningkatan volume kendaraan baik dari Cempaka Putih yang akan menuju Pulau Gadung, Tanjung Priok atau Cawang maupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini juga hanya terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light. Kemudian bagi para pejalan kaki, kami menghimbau agar menggunakan sarana jembatan penyeberangan atau JPO yang telah tersedia di kawasan ini. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas di sana saat ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari Kampus Unut atau Jalan Sudirman yang akan menuju Jalan Tiara Dewata maupun arah sebaliknya. Sementara arus lalu lintas dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju Jalan Dewi Sartika maupun arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Namun demikian, terpantau pada umumnya situasi lalu lintas di kawasan ini maupun perlambatan kecepatan di kawasan ini terpantau cukup panjang saat menjelang traffic light berkisar lebih dari 300 meter ke belakang, dan selepasnya kendaraan juga masih mengalami perlambatan di mana kecepatan kendaraan setelah traffic light hanya berkisar 20 hingga 30 km per jam. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berkonsentrasi dalam berkendara mengingat ramainya arus lalu lintas di kawasan ini dan juga terdapat pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan pemirsa, kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA Center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke Wisnu di studio. Silakan.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Dan demikian pendengar, pantauan arus lalu lintas dari Polantas Karib Pro 3 bersama Brigadir Yasinta. Dan sesaat lagi kita akan kembali di segmen Warta Nusantara Sore.
4: Warta Nusantara.
1: Dua kawasan likuifaksi di Palu pasca bencana yang masuk zona merah akan dikelola menjadi lahan produktif. Laporan selengkapnya oleh Muhammad Siddiq dari Palu.
5: Di Kota Palu, Hadianto Rashid kembali meminta pemerintah pusat untuk menyerahkan pengelolaan kawasan bekas likuifaksi Balaroa dan Petobo kepada pemerintah Kota Palu. Ia mengatakan kawasan tersebut telah ditetapkan sebagai wilayah yang tidak diperuntukkan bagi permukiman, sehingga diperlukan perencanaan baru agar lahan tetap dapat dimanfaatkan sesuai karakteristik dan kondisi wilayah. Menurutnya, pemerintah daerah perlu diberi ruang untuk menyusun pemanfaatan kawasan secara terarah dengan tetap mengacu pada aspek mitigasi bencana. Ia menegaskan pengelolaan oleh pemerintah daerah bukan berarti mengambil alih kepemilikan tanah masyarakat. Pemerintah Kota Palu hanya akan menyusun perencanaan pemanfaatan kawasan, sementara lahan tetap menjadi milik masyarakat dan dapat digunakan sesuai peruntukan yang telah ditetapkan.
6: Kita sudah berulang kali ya meminta kepada kementerian, dalam hal ini dengan RPPN, agar supaya lahan ini bisa diserahkan kepada pemerintah Kota Palu. Nah, nanti ya pemerintah Kota Palu nanti akan membuatkan perencanaannya dengan matang, yang mana perencanaan pemanfaatan lahan itu juga akan dikembalikan kepada pemilik, bukan mau diambil pemerintah untuk dijadikan milik pemerintah, tapi ya dibuatkan perencanaannya matang oleh pemerintah, kemudian setelah itu nanti dikembalikan kepada pemilik tanah untuk dimanfaatkan sebagaimana perencanaan. Karena kawasan ini tentu ditetapkan tidak boleh dijadikan sebagai kawasan pemukiman.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu Ahmad Arwin Afris mengatakan, saat ini pihaknya masih mengkaji kemungkinan pemanfaatan kawasan zona merah bekas likuifaksi di Balaroa dan Petobo, yang saat ini telah dikategorikan sebagai zona lindung. Menurutnya, status zona merah bukan berarti kawasan tersebut tidak dapat dimanfaatkan sama sekali, tetapi pemanfaatannya harus disesuaikan dengan fungsi ruang yang telah ditetapkan. Menurutnya, kawasan tersebut dapat diarahkan menjadi ruang terbuka hijau, kegiatan pertanian, perkebunan, pariwisata, serta fungsi lain yang sesuai dengan karakteristik kawasan. Namun setiap bentuk pemanfaatan menurutnya harus melalui kajian terlebih dahulu untuk memastikan keamanan dan kesesuaiannya dengan kondisi wilayah.
4: Iya, artinya pengaturan bahwa di dalam zona lindung itu apa saja, bukan hanya RTH sebetulnya. Bisa saja juga menjadi kawasan pertanian, perkebunan, dan kawasan pariwisata, ataupun menjadi semacam kayak kolam, retensi, dan sebagainya. Tetapi tentu itu kan perlu kajian. Iya, jadi kalau perlu kita ketahui, di Petobo itu, berdasarkan data dari teman-teman dinas pertanian katanya, sebelum gempa itu ada 25 hektar sawah itu. Jadi terkena likuifaksi. Nah, apakah kita sekarang mau layak untuk jadi sawah kembali kah, atau apa? Ya, itu tentu harus ada kajiannya.
5: Meski begitu, pemerintah Kota Palu hingga kini belum menetapkan rencana pemanfaatan khusus untuk kawasan tersebut dan masih menempatkan kajian sebagai dasar sebelum menentukan fungsi ruang yang paling sesuai. Melalui penataan yang jelas, pemerintah Kota Palu berharap kawasan bekas likuifaksi dapat dimanfaatkan secara produktif namun tetap aman dan sesuai ketentuan tata ruang. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Muhammad Sidik melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Penguatan ketahanan pangan melalui pangan lokal terus dilakukan di Yogyakarta, salah satunya melalui Festival Gebyar Inovasi Lumbung Mataraman tahun 2026 di Jogja Agropark Kulon Progo. Laporan selengkapnya oleh Harun Susanto.
1: Ini merupakan salah satu cara untuk menceritakan tentang program-program yang ada di dinas, terutama yang menjadi arahan dari Ngeso Dalem berkaitan dengan Lumbung Mataraman.
2: Penguatan ketahanan pangan melalui pangan lokal terus dilakukan di DIY. Beragam cara dilakukan, seperti dengan Festival Gebyar Inovasi Lumbung Mataraman 2026 di Jogja Agropark Kulon Progo kemarin dan hari ini. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY Aris Eko Nugroho menjelaskan, Gebyar Inovasi Lumbung Mataraman 2026 hadir di tengah tantangan pertanian, mulai dari keterbatasan lahan, perubahan iklim, hingga pemasaran. Melalui kegiatan ini, masyarakat diperkenalkan pada berbagai bentuk inovasi yang diharapkan dapat diterapkan pada berbagai kondisi lahan.
1: Selain itu juga dengan adanya masalah di kaitan dengan lahan terbatas, maka salah satu yang kemudian dimunculkan adalah inovasi untuk melakukan aktivitas di karangan yang tidak begitu luas.
2: Dalam festival ini juga dihadirkan program Kelom Pencapir bekerja sama dengan RRI Yogyakarta. Kelom Pencapir ini jelas Kabag TU RRI Yogyakarta Nunuk Haryanti akan mendukung program Bangun Deso. Animo masyarakat sangat baik menanggapi adanya Kelom Pencapir ini.
3: Ini sekarang sudah di sekitar Yogyakarta sudah kita giatkan lagi dan animo dari masyarakat sangat luar biasa. Karena ini juga melatih kecerdasan, ketelitian, dan tentu pengembangan bagi petani-petani di desa.
2: Nunuk berharap Kelom Pencapir bisa memajukan sektor pertanian di DIY. Dari Kulon Progo, Harun Susanto, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menhan RI Syafri Syamsuddin menyebut kerjasama TNI dan Japan Self Defense Force menjadi tonggak persahabatan Indonesia-Jepang dalam penanganan karhutla di Kalimantan. Laporan selengkapnya oleh Muhammad Rokib. Rokib, silakan.
1: Baik pendengar Pro 3, kerjasama antara Tentara Nasional Indonesia dengan Tentara Bela Diri Jepang atau JSDF menjadi tonggak sejarah baru persahabatan antara Indonesia dengan Jepang. Dalam pertemuan bersama Duta Besar Jepang untuk Indonesia di dalam kapal JS Kunisaki LST 403 yang bersandar di Pelabuhan Internasional Kijing Mempawa, Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawiran Syafri Syamsuddin menyampaikan kerjasama persahabatan antara Jepang dengan Indonesia menjadi sejarah baru yang tercipta di Kalimantan Barat lewat penanganan kebakaran hutan dan lahan yang telah selesai dilakukan oleh kedua negara ini. Menurut Menhan, kehadiran kapal JS Kunisaki LST 403 beserta tiga helikopter Chinook dan ratusan personel telah memberikan banyak manfaat bagi Indonesia dalam mengatasi karhutla di Kalimantan Barat. Menhan juga mengapresiasi Perdana Menteri Jepang atas kerjasama yang diberikan antara kedua negara ini. Kemudian, apresiasi juga disampaikan kepada Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi atas kerja pertahanan yang dikembangkan antara kedua negara ini dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di beberapa kabupaten kota di Kalimantan Barat selama karhutla berlangsung.
2: Shinjiro Koizumi atas kerjasama pertahanan yang dikembangkan kedua negara, dan yang paling penting adalah kerjasama antara Pertahanan Nasional Indonesia dengan JSDF yang merupakan tonggak sejarah di dalam pertahanan Indonesia.
1: Menhan menambahkan bahwa selama penanganan karhutla di Kalimantan Barat, Indonesia mendukung selama 15 hari kapal Kunisaki berada di Kalimantan Barat beserta awak kapal dan seluruh material yang diperlukan. Menhan juga mengungkapkan kehadiran di kapal Kunisaki untuk melepas langsung pasukan JSDF yang telah menjalankan misi bantuan pemadam karhutla di Kalimantan Barat seiring berakhirnya operasi udara pada Selasa 29 September 2026. Setelah dilakukan operasi pemadaman karhutla ini, personel dari Jepang langsung bertolak dari Kijing Mempawah, Kalimantan Barat untuk kembali ke negara asal. Dari Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Roki, Pro 3 RI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilas Berita.
1: Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mengalokasikan 160 juta dolar Amerika Serikat atau setara 2,8 triliun rupiah dari dana tanggap darurat pusat. Dana tersebut dialokasikan untuk membantu 12 krisis kemanusiaan yang kekurangan pendanaan. Informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
2: Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, legislator DKI meminta Pemprov Jakarta mengoptimalkan retribusi parkir. Laporan selengkapnya oleh Rizky Basuki. Rizky, silakan.
3: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD DKI Jakarta menilai potensi pendapatan daerah dari sektor retribusi perparkiran di ibu kota masih belum tergarap secara maksimal. Karena itu, Pemprov DKI Jakarta didorong untuk mengoptimalkan pengelolaan parkir guna memperkuat kas daerah. Hal itu disampaikan anggota Pansus Perparkiran DPRD DKI Jakarta, Neneng Hasanah, di Jakarta hari ini.
4: Parkir-parkir yang lain yang ada di DKI Jakarta bisa dioptimalkan, saya rasa kita tidak terlalu khawatir juga. Kita bisa menambah PAD dari mengoptimalisasikan parkir-parkir yang ada di DKI Jakarta, banyak khususnya ya di rumah sakit, di RSUD-RSUD kita, yang RSUD kita, terus rumah sakit swasta nasional.
3: Lebih lanjut, politisi Partai Demokrat itu menyatakan, Pansus Perparkiran DPRD DKI Jakarta saat ini tengah menyoroti efektivitas tata kelola dan sistem pengawasan parkir di berbagai titik wilayah Jakarta. Menurut Neneng, penerimaan daerah dari retribusi parkir masih memiliki potensi yang sangat besar untuk ditingkatkan apabila dikelola secara optimal. Dari Jakarta, Rizky Basuki melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Warta Nusantara.
1: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
2: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
0: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
1: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
0: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia. Saatnya dikumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta, sekitarnya.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Waktu sholat maghrib adalah selama matahari belum hilang di ufuk. Sholat maghrib sebaiknya disegerakan, jangan ditunda hingga malam." Hadis riwayat Muslim.

Dari Medan Merdeka Barat, Tempat dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Kita awal warta berita dari informasi dalam negeri. Tim Bangala Agni masih melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Desa Gumai, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, yang terbakar sejak Jumat kemarin. Kepala Daop Sumatera 16, Lahat Atur Daniel Sinaga, mengatakan, tim Manggala Agni membuktikan dedikasi tinggi dalam misi penanggulangan karhutla dengan menembus pekatnya asap dan beratnya medan selama 16 hari di dalam hutan. Dengan mengusung prinsip gerakan cepat, terukur dan terarah, Lahat mengatakan, Manggala Agni menyusun strategi taktis untuk memutus mata rantai api yang terus merembet di lahan gambut dan semak belukar. Ia melanjutkan, setiap langkah pemadaman diperhitungkan secara matang guna memastikan efektivitas di lapangan sekaligus keselamatan para personel di lapangan.

Kita ke informasi dalam negeri lainnya, di mana Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim Polres Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan menyelidiki penyebab kebakaran hutan dan lahan di Desa Sidodadi, Kecamatan Buai Pemaca yang terjadi kemarin siang. Kapolres Ogan Komering Ulu Selatan, AKBP Imade Redi Hartana mengatakan, berdasarkan pantauan di lokasi, terlihat vegetasi semak dan rumpun bambu yang terindikasi sengaja dibakar untuk pembukaan areal perkebunan. Ia mengatakan, petugas langsung mengamankan barang bukti sisa pembakaran sekaligus memasang plang resmi tanda penanganan perkara tindak pidana karhutla guna kepentingan proses hukum. Kita beralih ke informasi mancanegara. Paus Leo XIV menyerukan bahwa perbedaan antara pekerjaan seni buatan manusia dengan hasil karya mesin di era kecerdasan buatan saat ini menjadi hal yang sangat mendesak untuk dilakukan. Ia menyoroti perbedaan ontologis antara seni dan hasil buatan mesin melalui perhitungan statistik berdasarkan jutaan gambar yang dibuat oleh orang lain. Pada September lalu, Paus Leo XIV juga mengatakan kecerdasan buatan harus menjunjung tinggi martabat manusia, memperkuat perdamaian, serta berlandaskan pada kebijaksanaan dan kepedulian terhadap sesama. Kita beralih ke informasi olahraga, di mana pasangan padel Putri Indonesia Fitriani Sabatini, Fadona Kusumawati meraih medali perak Asian Games 2026 setelah kalah dari pasangan Jepang, Saki Tsukamoto, Kae Tokumoto pada laga final di Nagoya City Higashi Sports Center Jepang hari ini. Fitriani Fadona harus mengakui keunggulan pasangan Jepang dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 55 menit dengan skor 3-6-4-6. Dengan hasil tersebut, Indonesia mendominasi podium padel Putri Asian Games 2026 dengan medali perak milik Ani Dona dan medali perunggu yang diraih Beatrice Gumulya Novela Putria setelah menang telak atas wakil Filipina dan Naabat Josia Malazarte dengan skor 6-0-6-0. Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Wisnuwardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Lokasi Indonesia yang berada di kawasan cincin api Pacific Ring of Fire membuat kita sering mengalami bencana alam, termasuk gempa bumi dan letusan gunung berapi. Erupsi gunung berapi tidak hanya mengeluarkan suara dentuman, tetapi juga lontaran, pasir, batu pijar, dan abu vulkanik. Abu vulkanik dapat mengganggu kesehatan saluran pernafasan manusia dan hewan. Tidak hanya itu, abu vulkanik juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang tumbuh di daerah yang terpapar abu vulkanik dan merusak serat-serat tanaman. Ada banyak cara untuk menghindari dan melindungi diri terhadap bahaya abu vulkanik. Tindakan pencegahannya adalah mengenakan pakaian pelindung, kacamata, dan masker debu. Menutup rumah tinggal rapat-rapat supaya jangan sampai abu vulkanik masuk dan mengendap di dalam rumah. Jika Anda memiliki gangguan atau masalah kesehatan pada pernafasan, ada baiknya segera mengungsi untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

0: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
2: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
3: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
4: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
2: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap tanggap bencana, RRI mempersembahkan program Kentongan.
2: Selamat malam pendengar Pro3 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Kali ini kita memasuki segmen Kentongan ya, di mana pada malam hari ini atau sore hari ini kita akan membahas terkait update penanganan karhutlah di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara. Dan tentunya sudah ada narasumber pada malam hari ini, yaitu Koordinator Harian Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana atau Pusdalops BPBD Kalimantan Barat, Bapak Daniel. Selamat malam Bapak Daniel.
3: Selamat malam.
2: Kabar baik Pak Daniel?
3: Puji Tuhan, baik.
2: Alhamdulillah, puji Tuhan, baik. Pak Daniel, ini kan seperti apa kondisi terbarunya karhutlah di Kalimantan Barat ini, khususnya di Ketapang dan Kayong Utara? Apakah sampai hari ini masih ada api yang aktif, Pak?
3: Dari 10 kabupaten yang terdapat

0: Sebelumnya ya, Pak Daniel, apakah luasan ataupun intensitas kebakaran ini sudah menunjukkan penurunan nih?
1: Kalau secara umum di Kalimantan Barat sudah terjadi penurunan titik-titik api di Kalimantan Barat, terutama di 8 kabupaten. Tetapi di Ketapang dan Kayong Utara ini sangat fluktuatif. Jadi hanya beberapa hari terjadi penurunan, tetapi pada hari ini saja sudah terjadi peningkatan. Ya, hari ini saja di Kabupaten Ketapang terdapat 247 titik panas yang kita curigai sebagai titik api karena tingkat kepercayaannya tinggi. Tetapi pada malam nanti sekitar jam 7 kita akan mendengarkan laporan Satgas Darat dan Satgas Udara yang sudah melakukan operasinya untuk memberitahukan dalam forum itu berapa titik api yang dijumpai di Ketapang dari 247 titik panas yang ada berdasarkan perakiraan BMKG. Demikian juga di Kayong Utara, meskipun di Kayong Utara tidak ada terdapat titik panas yang masuk dalam kategori tingkat tinggi. Tetapi tetap kita lakukan ground check sesuai dengan arahan gubernur tadi pagi melalui Kepala BPBD, seluruh kekuatan Satgas Darat dan Satgas Udara difokuskan di dua kabupaten ini.
0: Oke, Pak Daniel. Tapi yang menjadi pertanyaannya adalah kenapa dari api-api ini yang sudah padam bisa timbul kembali nih? Apakah ada faktor-faktor yang memicu menyalanya kembali dari api ini, Pak Daniel?
1: Yang pertama, kebakaran ini kan terjadi di lahan gambut ya dengan kedalaman sampai 20 meter. Ya, tadi jadi memang tidak gampang kebakaran di lahan gambut padam satu kali operasi. Nah, memang Kabupaten Ketapang ini dan Kayong Utara kan ketika kabupaten yang lainnya di kota di Kalimantan Barat ini terjadi hujan masif, tetapi di dua kabupaten ini sampai hari ini masih belum terjadi hujan yang masif begitu ya. Jadi memang sangat memungkinkan terjadinya kebakaran itu berulang-ulang karena karakteristik lahan gambut di dua kabupaten ini sangat dalam dan kering, sehingga dan angin juga kencang sehingga mempermudah terjadinya penyebaran api di bagian bawah begitu. Nah, di beberapa hari belakangan, minggu-minggu yang lalu kan terjadi visibility yang sangat rendah sehingga operasi udara tidak dapat dilakukan. Sementara operasi darat juga tidak maksimal kita lakukan karena sumber air yang sangat sulit untuk diperoleh.
0: Nah, dari darat dan udara pun ini susah ya Pak Daniel ya untuk menangani hal ini. Lalu apa terobosan yang mungkin bisa dilakukan BPBD Kayong Utara ini? Kalimantan
1: Tentu,
0: Barat ini ya.
1: Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat ya, kita kan juga mempunyai armada untuk melakukan operasi modifikasi cuaca ya. Hanya memang pertumbuhan awan konvektifnya memang harus ada. Nah, jadi memang kemarin ketika visibility rendah, kita andalkan Satgas Darat. Harus berkolaborasi, tetapi juga Satgas Darat tidak bisa maksimal karena terkait dengan sumber air, maka mau tidak mau OMC ini salah satu andalan begitu.
0: Dengan operasi modifikasi cuaca, tapi sejauh mana sih, seberapa efektif dari OMC ini yang nantinya mungkin bisa mengatasi karhutla ini, Pak Daniel?
1: Ya, ini juga, ini kan OMC ini sebuah ikhtiar kita ya, tidak bisa juga kita berharap terlalu banyak karena ini kan penyemaian atas awan-awan yang merupakan bibit hujan begitu ya. Jadi bisa juga gagal ya, namanya teknologi begitu. Jadi memang sebenarnya upaya supranatural yang memang juga harus dilakukan seperti doa ya, doa-doa semua umat beragama karena kita punya keyakinan yang mampu memadamkan karhutla ini secara masif adalah hujan dengan intensitas deras dan lama begitu, lebat dan lama begitu. Nah, itu satu-satunya begitu. Upaya-upaya sekarang sudah kita lakukan. Bahkan Satgas kita itu kan ribuan juga yang difokuskan di dua kabupaten ini dari 14.000 sekian.

0: dan personil begitu.
1: Okay. Nah, ini kan tadi banyak banget ya, apa namanya, masalah-masalah yang dihadapi dari BPBD sendiri untuk menangani karhutla ini. Tapi, apa sih masalah atau tantangan yang mungkin yang menjadi persoalan utama dalam penanganan kali ini, Pak Daniel?
0: Yang pertama tentu ini menjadi evaluasi kita bersama ya. Memang ke depan ya kan apa yang kita lakukan sekarang ini masih sifatnya program-program jangka pendek seperti patroli, apa namanya pemadaman, ini program-program jangka pendek.
1: Iya.
0: Nah, ke depan tentu harus ada program jangka menengah dan jangka panjang. Misalnya, karena yang kebakaran ini kan terjadi lahan gambut, harus dipikirkan bagaimana restorasi lahan gambut di wilayah tersebut, tentu oleh instansi terkait, ya bukan oleh BPBD, ya kan? BPBD tidak bisa sendiri, harus ada keterkelibatan pihak-pihak terkait. Tentu ini sudah kita dorong, ya.
1: Oke.
0: Kemudian tata ruang kehutanan perlu diatur, ya kan? Nah, jadi saya kira mitigasi apapun ketika tata kelola kehutanan, tata ruang hutan, kemudian restorasi gambut tidak dilakukan, ya semua tentu percuma begitu.
1: Okay. Untuk penanganannya memang harus mengandalkan dari berbagai pemangku kepentingan juga ya, nggak bisa hanya dari BPBD saja, Pak Daniel. Nah,
0: Oh tidak bisa.
1: okay. Nah, di tengah kondisi yang tentunya masih cukup rawan ini ya, bagaimana sih pengawasannya terhadap potensi pembukaan lahan dengan cara membakar? Ini kan memang ada apa namanya ya, sebabnya yang mungkin dilakukan oleh manusia itu sendiri, Pak Daniel.
0: Ya, saya kira kan kalau kita bicara bahwa ini petani ya untuk mengolah lahan, sebenarnya di Kalimantan Barat ini kalau kita bicara petani-petani tradisional, tidak ada yang buka lahan untuk menanam padi, menanam sayur mayur di lahan gambut. Karena lahan gambut itu tidak bisa tumbuh padi, tidak bisa tumbuh sayur mayur begitu. Nah, tapi kok itu bisa terbakar? Nah, ini tentu saya tidak bisa berandai-andai.
1: Iya.
0: Tentu ini ada satgas khusus yang menangani. Apakah ini memang ada unsur kesengajaan dan kenapa lahan gambut diolah untuk kepentingan apa dan siapa begitu.
1: Oke.
0: Nah, saya kira Pro 3 perlu mengundang di bagian Gakum atau paling tidak orang-orang dinas dinas lingkungan hidup di Kalimantan Barat ini untuk bisa berbicara tentang hal itu begitu.
1: Oke, baik. Nah, dari BMKG sendiri, Pak Daniel juga memperkirakan ini hujan mulai turun di sejumlah wilayah Kalimantan Barat ya. Tapi seberapa besar sih hujan yang turun saat ini bisa membantu mengakhiri karhutla nih? Dan kemungkinan kapan sebuah wilayah bisa benar-benar dinyatakan aman ini, Pak?
0: Ya, kalau kalau kami kemarin mengikuti press release dari pusat di BMKG, ya, memang dasarian kedua di bulan Oktober ini akan terjadi peralihan musim dari musim kemarau ke musim penghujan begitu. Nah, di minggu kedua dasarian kedua itu artinya di sekitar tanggal 11 sampai tanggal 20 Oktober. Tetapi sekali lagi, apakah kedua kabupaten ini mendapat hujan yang maksimal atau tidak? Nah, ini yang kita harapkan dan tentu kami sudah siaga juga dengan potensi bencana hidrometeorologi basah seperti Batingsor misalnya. Jadi BPBD itu ya tidak bisa istirahat habis karulah harus ini semua sudah ada dipetakan.
1: Baik. Nah, sebagai penutup, Pak Daniel, ini kan masyarakat tentunya juga perlu berharap ya karhutla ini bisa benar-benar segera berakhir nih. Dan apa yang perlu dilakukan oleh masyarakat sendiri, khususnya di Ketapang dan juga Kayong Utara, dalam beberapa hari ke depan agar upaya pemadaman yang dilakukan oleh pemerintah ini tidak kembali diikuti munculnya titik api baru ini, Pak Daniel?
0: Yang pertama, mari kita punya kesadaran sendiri dan karena sudah kita saksikan bahwa efek dari karhutla ini sangat besar pengaruhnya dalam dunia ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita memohonlah kepada warga untuk tidak melakukan pengolahan lahan dengan cara dibakar pada saat cuaca yang sangat ekstrim ini. untuk sementara ini ya.
1: Yang
0: kedua tentu dalam rangka menciptakan ketenangan di tengah-tengah masyarakat, mohon tidak membuat video-video karhutlah yang lokasinya tidak jelas, tanggal kejadiannya tidak jelas, dibuat sedemikian rupa sehingga terjadi keresahan di antara masyarakat. Nah, prinsipnya Gubernur Kalimantan Barat, Pak Ria Norsan, tetap berkomitmen bahwa karhutlah di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara ini harus segera dituntaskan dalam minggu-minggu ini.
1: Oke, baik Pak Daniel. Terima kasih Pak Daniel atas update informasinya terkait kebakaran hutan di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara. Semoga memang kebakaran hutan ini cepat selesai ya, dan kita berharap juga hujan cepat turun untuk membantu api ini cepat reda. Terima kasih Pak Daniel atas waktunya sore ini. Selamat sore, sehat selalu Pak Daniel.
0: Selamat sore. Amin.
1: Demikian pendengar, update penanganan karhutla di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara bersama dengan Koordinator Harian Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana atau Pusdalops BPBD Kalimantan Barat, Bapak Daniel.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Sore, dan tentunya kami akan hadirkan kembali nanti dialog terkait kebencanaan ya di malam hari ini. Tetapi sebelum itu juga kan kami hadirkan beberapa informasi yang satu ini.
1: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
2: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November. Apakah masih ada?
1: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
3: Tuntutan itu, walaupun kita tahu kalau kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah dan putih, maka selama itu kita akan mau menyerah kepada siapapun juga.
4: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
1: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Kaldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi ke-5 tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
2: Apa potensi budayanya? Yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
3: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
4: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
6: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa sore.
7: Pendengar, pemerintah Kabupaten Kulon Progo bersiaga menghadapi musim kemarau panjang, salah satunya dengan menetapkan status siaga darurat kekeringan. Laporan selengkapnya oleh Harun Susanto.
8: Ini merupakan salah satu cara untuk menceritakan tentang program-program yang ada di dinas, terutama yang menjadi arahan dari Ngesot Dalem berkaitan dengan musim tanaman.
9: Penguatan ketahanan pangan melalui pangan lokal terus dilakukan di DIY. Beragam cara dilakukan, seperti dengan Festival Kepiar Inovasi Lumbung Mataraman 2026 di Jogja Agropark Kulon Progo kemarin dan hari ini. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY Aris Eko Nugroho menjelaskan, Kepiar Inovasi Lumbung Mataraman 2026 hadir di tengah tantangan pertanian, mulai dari keterbatasan lahan, perubahan iklim, hingga pemasaran. Melalui kegiatan ini, masyarakat diperkenalkan pada berbagai bentuk inovasi yang diharapkan dapat diterapkan pada berbagai kondisi lahan.
8: Selain itu juga dengan adanya masalah di kaitan dengan lahan terbatas, maka salah satu yang kemudian dimunculkan adalah inovasi untuk melakukan aktivitas di pekarangan yang tidak begitu luas.
9: Dalam festival ini juga dihadirkan program Kelom Pencapir bekerja sama dengan RRI Yogyakarta. Kelom Pencapir ini jelas Kabag TU RRI Yogyakarta Nunuk Haryanti akan mendukung program Bangun Deso. Animo masyarakat sangat baik menanggapi adanya Kelom Pencapir ini.
10: Ini sekarang sudah di sekitar Yogyakarta sudah kita giatkan lagi, dan animo dari masyarakat sangat luar biasa karena ini juga melatih kecerdasan, ketelitian, dan tentu pengembangan bagi petani-petani di desa.
9: Nono berharap Kelom Pencapir bisa memajukan sektor pertanian di DIY. Dari Kulon Progo, Harun Susanto, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Ini kita perpanjang dari tanggal 1 Oktober nanti sampai 31 Desember. Ya, kalau mendasarkan informasi dari BMKG yang sampai dengan akhir tahun ini.
9: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo bersiaga menghadapi musim kemarau panjang. Salah satunya dengan menetapkan status siaga darurat kekeringan. Dengan menetapkan status siaga darurat kekeringan, Kepala Pelaksana BPBD Kulon Progo Setiawan mengatakan status ini diperpanjang mulai tanggal 1 Oktober hingga tanggal 31 Desember 2026. Diperkirakan musim kemarau akan berlangsung hingga akhir tahun 2026 akibat adanya El Nino. Akibatnya kekeringan cukup parah di sebagian wilayah Kulon Progo.
11: Jadi tahun 2023 itu sekitar 1000 tangki. 23. Nah, 24 itu 700 tangki, kemudian 25 kemarin alhamdulillah cuma 26 tangki kita kurangkan. Nah, hari ini sudah mencapai 323. Jadi memang ada peningkatan kalau dari tahun 2025 kemarin.
9: Untuk mengatasi kekeringan, penyaluran bantuan air bersih terus dilakukan. Wakil Bupati Kulon Progo Ambar Purwoko berharap bantuan air bersih yang diberikan dapat berguna dan membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya.
12: Bahwa ada 6 kapanewon atau 6 kecamatan dan 18 kelurahan dan sekitar 4.500 yang membutuhkan air di wilayah Kabupaten Kulon Progo.
9: Ambar berkomitmen membantu masyarakat yang membutuhkan termasuk untuk air bersih. Dari Kulon Progo, Harun Susanto, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, Unit Pelaksana Teknis atau UPT Taman Hutan Raya Tahura, Raden Sorjo menyatakan penanaman ulang tanaman endemik cemara gunung di kawasan tersebut sebagai bagian upaya pemulihan ekosistem setelah kebakaran beberapa waktu lalu dilakukan saat musim hujan. Dan sejauh mana kebakaran sebelumnya berdampak pada ekosistem cemara gunung di Tahura Raden Sorjo dan juga mengapa penanaman ulang baru dilakukan saat musim hujan. Dan untuk membahas hal tersebut nantinya kita juga akan bersama narasumber kami yaitu Kepala Unit Pelayanan Teknis Taman Hutan Raya Raden Sorjo, Agustining Tias Marini.

Ya, Cemara Gunung atau Casuarina Janghuniana merupakan salah satu vegetasi yang ditemukan di kawasan Tahura Raden Suryo. Keberadaannya penting dalam ekosistem hutan pegunungan, sehingga pemulihan setelah kebakaran tentunya tidak sekedar menanam kembali pohon, tetapi juga memastikan ekosistem dapat kembali berkembang secara alami.

0: Dari update terbaru, saya informasi yang beredar di media sosial, di mana luas area terdampak kebakaran kini disebut lebih dari 600 hektar, pendengar. Dan ini merupakan angka terbaru yang disampaikan Ibu Agusti Ningtyas pada 2 Oktober sebelumnya. Dan pada 30 Agustus, luas yang tercatat sekitar 398,44 hektar, sehingga angka terbaru menunjukkan pendataan dampak terus berkembang ini. Dan tentunya kami juga akan mengupdate bagaimana kondisi terbarunya di Gunung Tahura Raden Suryo ini. Kita sudah terhubung dengan narasumber kita, yaitu Kepala Unit Pelayanan Teknis Taman Hutan Raya Raden Suryo, Agusti Ningtyas Marini.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat sore, Ibu Agusti Ningtyas. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore, J.
0: Ya, selamat sore, Bu Tias. Kabar baik ya?
2: G, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Insya Allah kabar baik, G.
0: Ya, Ibu. Nah, ini gimana nih? Seperti apa kondisi terbaru dari Taman Hutan Raya Raden Suryo ini setelah terjadinya kebakaran hutan dan lahan? Mungkin bisa dijelaskan, Bu Tias.
2: Ya, jadi kebakaran yang terakhir yang kemarin dinyatakan padam itu kan terhitung tanggal 14 September nge, tahun 2026. Dan kemudian alhamdulillah sampai dengan saat ini kawasan kami kondusif, tidak ada kebakaran lagi, dan harapannya memang tetap aman nge. Jadi kami tetap upayakan untuk melakukan patroli, mengintensifkan patroli pengamanan kawasan, kemudian juga upaya-upaya untuk mengamankan kawasan secara umum, terutama pada titik-titik yang berpotensi ada aktivitas ilegal oleh manusia.
0: Okay. Ini berarti memang sudah padam semuanya ya, Bu Tias ya?
2: Seperti itu. Jadi kawasan kami sudah padam, tapi kami kan juga tidak bisa lengah nge, karena bisa jadi sewaktu-waktu terjadi lagi kebakaran, terutama itu kadang muncul lagi titik kecil gitu ya, yang itu karena tunggak yang belum tuntas padam gitu, kadang muncul lagi asap nge, tapi itu segera dapat kita atasi nge.
0: Dan sebelumnya ini penanganannya bagaimana, Bu Tias? Boleh diceritakan juga kok sehingga bisa memadamkan seluruh api yang ada di Raden Suryo ini?
2: Ya, jadi kan kalau kami ini kan kawasan hutan konservasi ya, yang dari sisi medannya cukup berat gitu ya. Sehingga ketika terjadi kebakaran, tentu upaya yang dilakukan kami lewat tim darat yang kami terjunkan, teman-teman Tahura, Polhut, unsur Manggala Agni, kemudian juga termasuk relawan. Kemudian kami juga mendapatkan bantuan waterbombing kemarin, di saat terutama saat terjadi kebakaran yang cukup luas yang berlangsung mulai tanggal 18 Agustus sampai dengan 14 September kemarin. Itu jadi kami optimalkan semuanya. Jadi ketika terjadi kebakaran, kami sudah menyiapkan satuan tugas untuk menjangkau wilayah-wilayah yang terdampak terkena kebakaran hutan gitu. Tapi kalau memang kondisinya curam dan tidak dimungkinkan, tuh memang salah satu caranya adalah dengan melakukan waterbombing. Jadi kami tetap unsur keamanan tetap kami utamakan.
0: Okay, ini kan kebakarannya dimulai dari 18 Agustus hingga 14 September. Ini hampir satu bulan ya, Bu Tias ya. Lalu seberapa luas kawasan yang terdampak karhutla ini dengan waktu yang hampir satu bulan itu, yang mengalami kerusakan paling signifikan juga di mana itu, Bu?
2: Iya, jadi terpantau di areal kami itu sebenarnya ada kebakaran-kebakaran kecil itu mulai Juni, Mas.
0: Oh, sebenarnya kemudian mulai Juni awalnya.
2: Mulai Juni, ya, mulai Juni itu ada beberapa wilayah kami, namun dalam waktu 1-2 hari sudah bisa padam. Ya, kemudian yang terbesar memang yang terjadi antara rentang waktu 18 Agustus sampai dengan 14 September, yang itu wilayahnya kalau di kawasan kami itu banyak di wilayah Gunung Arjuna, sehingga pada tanggal 19 Agustus kemarin kita tutup. Dan alhamdulillah tanggal 26 September kemarin kita buka kembali. Jadi dari kebakaran luas kebakaran yang mulai Juni sampai dengan September itu luasnya total 642,87 hektar. Dan terluas itu wilayahnya yang masuk wilayah administrasi Kabupaten Pasuruan, tepatnya di Desa Pecalukan dan Cendono, Kecamatan Prigen dan Purwosari.
0: Oke, yang paling parah ini
2: itu
0: ada di
2: kurang
0: Pasuruan.
2: Lebih hampir 500 hektar, nggih.
0: Hampir hampir semuanya dari ini ya, yang terparah itu ya di Pasuruan itu ya berarti ya.
2: Nggih, betul.
0: Oke. Nah, lu ini kan juga akan ditanam cemara gunung ya. Nah, ini seperti apa program penanaman kembali yang saat ini dilakukan nih oleh UPT Tahura Raden Soerjo ini?
2: Ya, jadi ini kan masih belum musim penghujan, gih. Jadi kami menyiapkan bibit-bibit yang nanti akan kita gunakan untuk pemulihan ekosistem. Nanti akan kita tanam pada saat musim penghujan tentu saja. Nah, ini kita sudah siapkan bibit sebanyak kurang lebih 6.000 batang, itu dari jenis endemik ya, yeah. Antara lain cemara, kukrup, kemudian pasang, bendo yang memang endemik di kawasan kami. Jadi itu nanti ketika musim penghujan, kami bersama relawan akan bergerak untuk melakukan pemulihan ekosistem, terutama di lahan-lahan yang kemarin terbakar.
0: Oke. Lalu ada ini enggak? Kenapa yang dipilih harus endemik cemara gunung ini, Bu Tias?
2: Ya, karena memang sejak awal endemik tanaman endemik itu memang yang menjadi ciri khas kawasan Tahura, gitu ya. Jadi kami tetap harus mempertahankan tanaman-tanaman endemik itu untuk tetap berada di kawasan dan terjaga dengan baik. Dan kemudian kalau terjadi kebakaran, tentu kami tetap berusaha untuk melakukan penanaman jenis-jenis ini supaya nanti apa yang menjadi ciri khas kawasan kami dengan tanaman endemik. Dan kemudian tentu ini dibutuhkan oleh fauna yang ada di dunia, bagian dari pakan dan habitat mereka. Jadi kita upayakan untuk melakukan penanaman yang jenis endemik saja karena kami adalah kawasan konservasi.
0: Oke. Nah, ini untuk bibit-bibitnya ini memang berasal dari kawasan Raden Soerjo sendiri atau memang didatangkan dari tempat lain juga, Bu Tias?
2: Iya, dari kami sendiri, dari kami mengambil cabutan, kemudian mengambil sumber biji dari kawasan untuk kami buat pembibitan dan nanti kita siapkan untuk melakukan upaya pemulihan ekosistem.
0: Berarti ya, memang mulai dari proses awal ya untuk tanaman cemara ini ditanam di hutan raya Raden Soerjo ini. Lalu seberapa jauh prosesnya sekarang, Bu Tias?
2: Ya, ini bibit sudah mungkin ketinggian sekitar 20 cm ya. Jadi nanti pada saat musim penghujan saya kira sudah cukup kuat untuk ditanam. Dan nanti tentu kami akan melakukan pasca penanaman, akan kami monitoring dan kami pelihara supaya mereka tumbuh gitu ya. Karena memang sulit juga ini menumbuhkan kembali di kawasan Tahura yang dengan bentang alamnya yang cukup sulit untuk dilakukan penanaman lagi. Jadi kita berusaha.
0: Nah, untuk proses pemeliharaannya dan tentunya juga monitoringnya ya, kan nggak mungkin langsung ditinggal aja setelah ditanam. Dan juga indikatornya, apakah ini berhasil penanamannya atau tidak, itu bagaimana nantinya, Bu Tias?
2: Iya, jadi pada saat kita melakukan monitoring itu, tentu kita akan men-treasure ya, di mana posisi penanamannya, dan kemudian kita hitung persentase hidupnya seperti apa, kemudian nanti kalau hidup, apakah kondisinya bagaimana. Nah, itu nanti akan hasil monitoring itu sebagai catatan sekaligus tindak lanjut penanganan penanaman itu supaya persentase hidup dan tumbuhnya itu bisa bagus.
0: Oke. Lalu memang ini targetnya berapa hektar, Ibu, luasnya ini untuk penanaman ulang ini?
2: Sementara kita mungkin sekitar 15 hektar, nggih. Ya,
0: Oke.
2: 15 hektar, nggih.
0: Sementara 15 hektar yang nantinya mungkin akan bertambah lagi ya.
2: Iya, bertambah mungkin dari para pihak biasanya berinisiasi untuk ikut melakukan PE begitu ya, pemulihan ekosistem gitu. Kami selama kawasannya memungkinkan, kami terbuka untuk dilakukan kerjasama dengan para pihak untuk pemulihan ekosistem.
0: Oke. Lalu dari segala proses yang telah dilakukan dari Bu Tia sendiri nih, apa yang menjadi hambatan utamanya dalam proses pemulihan ini, Bu?
2: Ya, tentu pertama kali medan, Mas.
0: Oke.
2: Medan, ya kalau di kawasan konservasi itu biasanya ketinggiannya, kemudian medannya berat, ya. Bahkan banyak punggungan-punggungan yang tidak bisa dijangkau seperti itu. Nggih.
0: Oke.
2: Sehingga ini menjadi tantangan teman-teman untuk bisa melakukan pemulihan ekosistem. Tapi kami tetap optimis berusaha untuk sebaik-baiknya melakukan aktivitas ini dan berhasil prinsipnya seperti itu. Yang juga tidak kalah pentingnya sebenarnya menjaga supaya kawasan yang terbakar ini juga bisa melakukan pemulihan ekosistem secara alami dengan tidak terbakar lagi begitu ya, sehingga mempunyai kesempatan ketika nanti musim hujan akan tumbuh lagi tanaman-tanaman gitu.
0: Ah ya. Nah, ini apa nih yang perlu dilakukan dari pihaknya Ibu Tia sendiri supaya kebakaran susulan atau kebakaran terjadi lagi ini apa ini yang perlu dilakukan supaya tidak terjadi lagi?
2: Okay, jadi seperti yang kami sampaikan tadi, kami meningkatkan upaya patroli pengamanan kawasan, termasuk memasang beberapa titik kamera trap, gitu ya, supaya kita bisa memantau aktivitas ilegal. Kemudian juga tentu kami membuat atau beraktivitas melakukan edukasi kepada masyarakat, terutama di desa penyangga untuk ikut menjaga mengamankan kawasan ini gitu ya, supaya dijaga bersama-sama karena itu memang menjadi tanggung jawab bahwa hutan itu mempunyai dampak terutama kalau hutan konservasi ekologi yang luar biasa bagi masyarakat, bagi manusia gitu.
0: Iya. Nah, untuk edukasi bagi masyarakatnya atau sosialisasi ini yang dilakukan ini sebelumnya udah berapa kali atau memang satu kali saja atau bagaimana, Bu Tias?
2: Jadi gini, kemarin kami ini kan mempunyai penyuluh kehutanan ya, ya, yang kami mempunyai wilayah kerja yang kemudian kita minta mereka untuk membangun kerjasama dengan tingkat tapak itu, apakah itu pemerintah desa, kemudian dengan sekolah, kemudian dengan Forkopimcam gitu ya. Dan kemudian kami libatkan pemerintah desa itu ketika mereka ada kegiatan-kegiatan mengumpulkan masyarakat, kami minta untuk diikutsertakan untuk melakukan edukasi-edukasi gitu ya. Jadi itu kita masifkan supaya minimal kesadaran itu bisa tumbuh, walaupun sebenarnya ini juga terus-menerus kita lakukan ya, karena itu juga tugas dan fungsi kami untuk bisa memberikan penyuluhan dan penyadaran masyarakat untuk ikut bersama-sama menjaga hutan.
0: Nah, oke. Lalu apa nih mungkin sebagai penutup juga, ini kalau masyarakat mungkin ingin ikut membantu pemulihan di Tahura Raden Suryo ini, apa yang paling dibutuhkan saat ini, Bu Tias? Dan juga apa yang sebaiknya tidak dilakukan masyarakat ya ketika berada di kawasan Tahura itu sendiri?
2: Yeah. Jadi kawasan Tahura ini sebenarnya tidak boleh dimasuki oleh manusia kecuali pada blok-blok tertentu yang memang dimanfaatkan sebagai blok pemanfaatan. Sebagai contoh, kami mempunyai blok pemanfaatan kurang lebih dari total luas kawasan 27.868,8 hektar. Kami memiliki luas blok pemanfaatan itu hanya 4,54% atau setara 1.200 hektar. Nah, itu digunakan untuk fungsi pemanfaatan antara lain jasling wisata ya, yang sekarang untuk pendakian Arjuna Welirang, kemudian pendakian pendek, kemudian juga cangar. Nah, selebihnya itu memang tidak diperkenankan masyarakat masuk di situ secara ilegal gitu ya. Nah, aktif yang terjadi sekarang ini kan masuk secara ilegal, kemudian terindikasi di ketika kami melakukan pemadaman itu ada bekas itu sisa-sisa pembakaran bikin api unggun, kemudian diketemukan jerat untuk pengambilan burung dan seterusnya. Nah, itu tetap kami menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan itu. Dan kami memang bersama-sama masyarakat melalui mitra kami yang namanya Masyarakat Peduli Api, kami bersama-sama masyarakat untuk melakukan upaya pencegahan sekaligus ketika terjadi kebakaran untuk melakukan pemadaman bersama-sama.
0: Baik.
2: Begitu, Mas.
0: Baik, terima kasih Bu Tias atas update penanaman ulang tanaman endemik cemara gunung di Tahura Raden Suryo ini, dan semoga untuk proses penanamannya ini bisa berjalan dengan lancar sampai ini ya, bisa tumbuh kembali untuk cemaranya ini, dan tentunya kebakaran hutan juga berhenti, dan kita juga menanti-nanti semoga juga segera turun hujan nih Bu Tias. Terima kasih Bu Tias atas waktunya sore ini.
2: Terima kasih sama-sama.
0: Sehat selalu Ibu.
2: Amin. Matur nuwun.
0: Demikian pendengar dialog bersama Kepala Unit Pelayanan Teknis Taman Hutan Raya Raden Suryo Agustining Tias Marini terkait upaya penanaman ulang tanaman endemik cemara gunung di Tahura Raden Suryo. Dan pendengar, bertepatan dengan hal tersebut, saya Wisnu Wardana pamit undur diri dari Indonesia Menyapa Sore di edisi kali ini, dan tentunya sesaat lagi jangan kemana-mana karena akan dilanjutkan Indonesia Menyapa Malam bersama rekan saya Fajar Nugroho. Jelang Warta Berita pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: kami Dinas Perhubungan juga terus berkoordinasi bersinergi dengan mitra-mitra perhubungan untuk memastikan agar moda-moda transportasi yang ada di wilayah Kalimantan Tengah, baik moda transportasi darat, laut, dan udara ini tetap bisa berjalan.
1: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover.
2: Sari Berita. Jalan Trans Kalimantan tertutup kabut asap karhutla. Komdigi mengevaluasi penerapan putusan MK terkait perlindungan sisa kuota pelanggan. Ratusan warga antusias melihat kapal perang Rusia yang bersandar di pelabuhan Tanjung Priok. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang masih terjadi di Kalimantan Tengah berdampak pada terganggunya jalur transportasi. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
3: Kendala yang kami hadapi adalah sumber air. Jadi kami harus mencari sumber air, kemudian kami buat sumur bor.
4: Hingga kini jalan Trans Kalimantan Poros Selatan Palangkaraya masih tertutup kabut asap pekat kebakaran hutan dan lahan. Dampak kabut asap pekat di Trans Kalimantan Poros Selatan ini menghambat arus transportasi. Para pengemudi harus berhati-hati melintasi jalan Trans Kalimantan tersebut. Kabut asap juga berasal dari lahan gambut yang terbakar di kawasan Bulu Merindu, Kecamatan Sebangau, yang sangat berdekatan dengan jalan Trans Kalimantan Poros Selatan ini. Guna mengatasi kebakaran di kawasan ini, puluhan personil dari Polda Kalimantan Tengah dikerahkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman dan pendinginan. Wakil Komandan Satuan Brimob Polda Kalimantan Tengah AKBP Abdian Berkat Draha mengatakan, kendala di lokasi adalah sumber air yang sangat minim. Guna mendapatkan sumber air, petugas harus membuat sumur bor yang baru di lokasi kebakaran lahan gambut.
3: Kendala yang kami hadapi adalah sumber air. Jadi kami harus mencari sumber air, kemudian kami buat sumur bor, baru selang disambung sama. Kemudian untuk expire, itu salah satu media yang kami gunakan untuk dicampurkan ke dalam air, sehingga api yang atau bara yang ada di dalam tanah itu bisa langsung padam dan menghitam.
4: Sementara itu, Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah terus melakukan koordinasi dengan berbagai instansi serta mitra perhubungan dalam mengantisipasi dampak kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap terhadap kelancaran transportasi. Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah Yulindra Dedi menyebut koordinasi dilakukan untuk memastikan kondisi kabut asap tidak mengganggu aktivitas transportasi, khususnya arus distribusi barang yang masuk ke wilayah Kalimantan Tengah. Menurutnya, kelancaran transportasi menjadi salah satu hal penting yang harus dijaga, mengingat distribusi barang dari luar daerah sangat berkaitan dengan kebutuhan masyarakat dan aktivitas perekonomian di Kalimantan Tengah.
0: Nah, di samping kita fokus juga membantu pengendalian kebakaran hutan dan lahan, kami Dinas Perhubungan juga terus berkoordinasi, bersinergi dengan mitra-mitra perhubungan untuk memastikan agar moda-moda transportasi yang ada di wilayah Kalimantan Tengah, baik moda transportasi darat, laut, dan udara ini tetap bisa berjalan. Walaupun seharusnya misalnya ambil contoh, misalnya moda transportasi udara, ini mengalami kendala.
4: Kepala Dinas Yulindra Dedi menambahkan, kondisi di lapangan terus dipantau dan koordinasi akan dilakukan apabila terjadi gangguan terhadap jalur transportasi akibat menurunnya jarak pandang maupun kondisi kabut asap. Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah juga mengimbau seluruh pengguna jasa transportasi untuk tetap memperhatikan faktor keselamatan dan mengikuti informasi serta arahan dari instansi terkait selama kondisi kabut asap masih terjadi. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Sementara itu, dua helikopter waterbombing milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB terhalang pertumbuhan awan cumulonimbus saat memadamkan karhutla di Kabupaten Kayong Utara. Berikut laporan Indri Rizkita dari Pontianak.
5: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di ruang rapat Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdalops BPBD Kalimantan Barat, mitra BNPB pengoperasian helikopter Bell L4 registrasi PKALE melalui operator PT Alkonos Aviasi Indonesia, Rian Hidayat mengatakan, pada Jumat kemarin helikopter Bell L4 melakukan pemadaman karhutla di 11 lokasi di Kabupaten Ketapang yang terdiri dari 8 lokasi miliki hotspot dan 3 lokasi nihil hotspot. Adapun 8 lokasi yang memiliki hotspot diantaranya Desa Jungkal, Kecamatan Tumbang Titi, Desa Semantun, Kecamatan Jelai Hulu, Desa Pelempangan, Kecamatan Manismata, Desa Kendawangan, Kecamatan Kendawangan, Desa Air Hitam, Kecamatan Kendawangan, Desa Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, Desa Seguling, Kecamatan Manismata, dan di Kecamatan Matan Hilir Selatan. Sementara untuk 3 lokasi yang nihil hotspot, diantaranya di Desa Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Desa Riam Batu Gading, Kecamatan Marau, dan Desa Randai, Kecamatan Marau.
6: Untuk lokasi pertama di Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Neo HS, Target W, dan lokasi kedua di Kecamatan Matan Hilir Selatan, Asap Tipis, lokasi ketiga di sama di Matan Hilir Selatan, Target Berasap, dan di lokasi keempat di Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, Target Berasap.
5: Sementara itu, mitra BNPB pengoperasian helikopter Super Puma H225 registrasi VHHGM melalui operator PT Sumber Daya Komtelindo Tama, Teddy Saputra menuturkan, pada hari yang sama helikopter Super Puma melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Sungai Kelik, Kecamatan Nangatayap dengan 11 kali waterbombing dengan 44.000 liter air.
7: Dengan registrasi helikopter Super Puma VHHGM, hari ini kami melakukan penerbangan waterbombing dengan hasil briefing pagi ini di daerah Desa Sungai Kelik, Nangatayap, Kabupaten Ketapang. Kami melakukan 11 kali waterbombing dengan total air 44.000 liter air dan kondisi hotspot masih berasa tebal. Adapun beberapa kendala yang sangat mempengaruhi aktivitas kami hari ini yaitu visibility untuk di lokasi tersebut, untuk menuju ke lokasi tersebut dan juga di lokasi tersebut masih sangat berasa tebal.
5: Teddy menjelaskan adapun kendala yang dihadapi saat melakukan penerbangan yaitu faktor visibility untuk menuju ke lokasi tersebut. Selain itu, kondisi kabut asap masih sangat tebal dengan jarak pandang sekitar 1.000 hingga 1.500 meter. Teddy menjelaskan meski terkendala faktor visibility, namun pihaknya tetap melakukan waterbombing karena kendala itu masih dalam kondisi safety bagi pihaknya melakukan penerbangan. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital mengevaluasi penerapan putusan Mahkamah Konstitusi terkait perlindungan sisa kuota pelanggan. Komdigi juga menegaskan perlindungan tersebut tidak boleh dikenakan biaya tambahan. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
1: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover.
8: Kementerian Komunikasi dan Digital tengah mengevaluasi penerapan putusan Mahkamah Konstitusi terkait perlindungan sisa kuota pelanggan bersama tiga operator seluler. Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Komdigi, Denny Setiawan, mengatakan evaluasi dilakukan setelah menerima laporan dari operator Indosat, Telkomsel, dan XL Smart.
1: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover. Namun, kami juga menemukan bahwa masih terdapat paket-paket non-rollover yang perlindungannya baru diberikan dalam bentuk notifikasi atau peringatan kepada pelanggan.
8: Sementara itu, Sekretaris Ditjen Infrastruktur Digital Komdigi, Ervan Faturrahman menegaskan, pelindungan substantif terhadap sisa kuota tidak boleh dibebankan biaya tambahan kepada pelanggan.
9: Kemudian terkait menaikkan harga, jadi jelas di dalam eksplisit di dalam putusan MK bahwa dalam hal melakukan pelindungan substantif terkait kuota, itu tidak boleh dikenakan biaya apapun dengan alasan dan persyaratan apapun.
8: Ervan juga menegaskan mekanisme perlindungan harus memastikan sisa kuota tetap dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh pelanggan. Komdigi juga akan mengevaluasi penerapan tarif operator apabila terdapat kenaikan harga pada paket rollover. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, DPRD Kabupaten Sragen mendesak pemilik kabel atau internet provider agar segera bertanggung jawab atas peristiwa kabel berjuntai di jalan yang memicu musibah tragis menyebabkan kecelakaan fatal. Mulato Isan melaporkan.
10: apapun yang namanya provider sampai ke tingkat reseller, ini kan ada kerjasama hubungan.
11: Kesemerawutan kabel jaringan telekomunikasi dan internet yang menjuntai di jalanan Kabupaten Sragen kembali memicu musibah tragis. Seorang warga sipil Sumiatun, 41 tahun menjahit asal Dukuh Karangsito RT5 Desa Karangtalun Kecamatan Tanon Sragen, terlilit kabel liar saat melintas di jalan raya pada Selasa 20 September siang. Korban terjatuh hingga tersungkur dan mengalami patah tulang serius, harus dilarikan ke Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. Suharsoso. Menanggapi insiden tersebut, Ketua Panitia Khusus Pansus Raperda Penataan Pengendalian dan Pengawasan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi DPRD Kabupaten Sragen, Fatur Rahman Berang, dan mendesak keras pemilik kabel untuk segera bertanggung jawab sebelum persoalan ini berlanjut ke ranah hukum. Fatur Rahman mengungkapkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen telah menerjunkan tim ke lokasi kejadian untuk menelusuri kepemilikan instalasi kabel yang menyebabkan kecelakaan fatal tersebut. Ia menegaskan baik provider utama maupun mitra penyalur atau reseller tidak boleh saling lempar tanggung jawab atau cuci tangan atas musibah yang menimpa warga Sragen.
12: Kominfo juga sudah terjun ke lapangan mencari provider mana nih kabelnya yang kemarin sampai menjadikan korban terjerat sampai patah tulang dan sebagainya. Nah ini Kominfo akan saya kita tunggu dan segera akan memanggil pihak-pihak provider. Tapi sebelum ke sana, sebelum ini prosesnya panjang sampai ke hukum, kalau nanti polisi sampai APH turun, ini akan lebih panjang.
11: Selain menuntut pertanggungjawaban dari pemilik kabel, Fatur Rahman juga menyentil pemerintah Kabupaten Sragen untuk tidak terkesan melakukan pembiaran dan lebih aktif memfasilitasi penertiban berkala. Menurutnya, bisnis ini sudah liar karena izin usahanya ada di kementerian sementara di daerah belum ada regulasi tegas. Harusnya Pemkab Sragen memfasilitasi seluruh provider untuk melakukan inspeksi keliling, merapikan kabel yang semerawut agar tidak menimbulkan korban kecelakaan.
12: Kumpul bareng, duduk bareng, dan melakukan semacam evaluasi keliling lah. Di mana kabel ini mengalami keruwetan. Karena kabel ini banyak juga yang hanya dicentelkan dalam 1-2 tiang yang itu tidak terpakai. Dan ini harusnya semua provider bergerak bareng-bareng dengan pemerintah untuk melakukan penertiban. Paling tidak terjadwal lah 1 minggu atau

0: Ke informasi lainnya, ratusan warga antusias melihat secara langsung kapal perang Angkatan Laut Rusia yang tengah bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara dalam program Open Ship Day. Salah satu yang menjadi perhatian adalah teknologi torpedo kapal tersebut. Berikut laporan Retno Mandasari.
1: Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara mendadak diramaikan oleh antusiasme warga yang penasaran melihat secara langsung kapal perang Angkatan Laut Rusia, yakni kapal frigat Marshal Shaposhnikov, kapal perusak, dan kapal tanker yang membuka geladaknya untuk publik dalam program Open Ship Day Jumat sore. Warga rela mengantre demi melangkahkan kaki ke atas kapal perang dan berinteraksi langsung dengan para perwira militer Rusia. Bima, salah satu pengunjung asal Depok yang datang ke lokasi, mengaku sangat terkesan dengan sambutan para kru kapal. Bagi Bima, pengalaman menaiki kapal frigat dan kapal perusak ini memberikan wawasan baru yang luar biasa, terutama terkait teknologi rudal kapal.
2: Disambut hangat sama para perwiranya yang ada di sini. Dan mereka sih ngedepanin banget sama teknologi torpedonya. Mereka fokusnya untuk nyasar ke kapal selam ya.
1: Wakil Komandan Pasukan Wilayah Timur Laut Armada Pasifik, Laksamana Muda Evgeny Miasodov, mengaku terkesan dengan sambutan hangat masyarakat Indonesia.
3: Kami senang banyak pengunjung yang hadir dan kami tidak menyangka mereka akan sebanyak itu. Tujuan kapal Rusia ke sini yaitu untuk tujuan perdamaian. Kunjungan kapal Rusia ini tidak anti negara manapun.
1: Antusiasme warga ini sejalan dengan komitmen diplomatik yang disampaikan Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, pada kesempatan yang sama. Menurutnya, hubungan militer kedua negara merupakan fondasi penting dalam kerjasama strategis yang terus berkembang secara berkesinambungan.
4: Mengenai kerjasama pertahanan militer dan teknis militer kita, tentu saja saya percaya ini adalah bagian integral dari kemitraan hubungan antar negara antara Rusia dan Indonesia. Kami terus mendiskusikan apa yang bisa kami lakukan untuk satu sama lain, tidak hanya untuk angkatan laut, tetapi juga untuk angkatan udara dan angkatan darat.
1: Kapal frigat Marshal Shaposhnikov adalah kapal frigat serbaguna tingkat 1 milik Uni Soviet dan Rusia. Sebelumnya merupakan kapal besar anti kapal selam yang dilengkapi dengan senjata rudal berpandu untuk wilayah laut dan samudera jarak jauh, serta merupakan bagian dari Armada Pasifik Angkatan Laut Rusia. Kapal dengan panjang 163 meter dan lebar 19 meter ini dinamai untuk menghormati Marskal Uni Soviet Boris Mikhailovich Shaposhnikov.
5: Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Tokoh Konghucu menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto karena dilibatkan dalam Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres. Berikut laporan Sugandi Afandi.
6: Ki Gerung sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
7: Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres dari berbagai kalangan seperti akademisi, tokoh agama, politisi, dan pengusaha. Salah satu yang dilantik adalah Roky Gerung yang merupakan seorang akademisi dan intelektual Indonesia. Roky Gerung mengatakan Watimpres akan memberikan pertimbangan, masukan, dan saran kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai dengan visi kepala negara. Roky Gerung ingin mengolah persepsi publik agar sama dengan persepsi Presiden Prabowo Subianto. Penjelasan itu disampaikan oleh Roky Gerung pada wartawan usai dilantik di Istana Negara Jakarta kemarin.
8: Pesan khusus diberikan oleh Pak Presiden bahwa Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan dan memberi pertimbangan tentang arah dari kebijakan itu supaya sesuai dengan visi presiden. Itu fungsi normatif dari dewan. Karena ini urusan publik, maka keahlian diperlukan, ketajaman naluri harus diandalkan, dan yang paling penting adalah menunjukkan tanpa ragu-ragu apa yang salah di dalam persepsi publik terhadap kekuasaan dan bagaimana kekuasaan mengolah persepsi itu menjadi positif bagi negeri.
6: Saudara Yusuf Hamka, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
7: Adapun anggota One Team Press lainnya yang merupakan

0: seorang pengusaha. Yusuf Hamka mengatakan dihubungi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2026 pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Yusuf Hamka menyatakan kesiapan mengemban tugas sebagai One Team Press demi kemajuan bangsa dan negara.
1: Kalau untuk merah putih, kita harus terima. Jadi nggak pakai alasan. Untuk merah putih, harga mati.
2: Itu Pak Seskap, Pak? Pak Seskap.
3: Apa katanya, Pak?
2: Terus jawaban dari pertama kali yang Bapak lemparkan Pak Seskap pada saat tawaran itu seperti apa?
1: Saya kaget. Saya cuma bilang, Alhamdulillah, Pak. Saya bilang, negara mempercayai saya. Betul, Bapak Presiden minta. Siap. Kalau sudah diminta oleh negeri, tidak boleh ditolak dan kita harus berbakti buat negeri.
2: Bapak,
1: doain aja pokoknya. Insya Allah, kita berbakti buat negeri, kita bangun negeri kita yang tercinta ini menjadi lebih baik dan sejahtera.
0: Adapun 26 anggota One Team Press yang dilantik diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan periode 2024-2026 Pratikno yang menjadi Ketua One Team Press, kemudian Anwar Usman, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Sinta Nuria Wahid yang merupakan istri dari Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Selanjutnya adalah tokoh Muslim Muhammad Quraisy Shihab dan tokoh Konghucu Budi Santoso Tanuwibowo serta mantan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
4: Lebih dari 1.000 peserta, mulai dari masyarakat umum hingga anak-anak muda, pagi tadi melakukan kegiatan membatik massal di kawasan wisata Malioboro, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan itu berlangsung selama 3 jam dilaksanakan untuk memeriahkan peringatan Hari Batik Nasional. Reporter dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, melaporkan.
5: Memang ini dikasihin.
6: Betulan kita dapat gambarnya Andong,
5: dapat jatah Andong.
7: Asih Lestari menunjukkan pola batik bergambar Andong pada selembar kain putih. Ia salah satu peserta Simfoni 1001 Pembatik yang digelar di kawasan wisata Malioboro, Yogyakarta. Perempuan dari Pangkalan Berandan, Sumatera Utara ini baru pertama kali membatik di atas selembar kain.
6: Membatik itu ternyata rumit. Jadi kita
5: butuh kesabaran.
6: Karena dari cairan catingnya, lilinnya yang meleleh itu ternyata tidak semudah untuk digoreskan di kain.
7: Simfoni 1001 Pembatik ini digelar untuk memeriahkan Hari Batik Nasional sekaligus menyemarakkan ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta. Lebih dari 1.000 peserta mengikuti kegiatan ini. Salah satu peserta muda bernama Tika menggambar becak pada pola batik yang ia buat.
8: Seru banget bisa gabung bareng Simfoni 1001 Pembatik di Malioboro. Acaranya seru banget, pokoknya ini wajib banget ada di setiap setahun sekali.
7: Kegiatan membatik massal yang dilakukan serentak ini berlangsung selama 3 jam dari pukul 7 pagi. Wisatawan dari Jakarta bernama Sapari sangat terkesan dengan kegiatan ini.
9: Kami dari pengunjung dari Jakarta melihat kegiatan ini sangat positif, ya mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang akan tetap berjalan kegiatan seperti ini.
7: Melalui Simfoni 1001 Pembatik, Ketua Panitia Indah Rahayu Murnihati ingin menguatkan predikat Yogyakarta, Kota Batik Dunia.
10: Karena evaluasi, ada evaluasinya dari tingkat internasional, apabila batik itu tidak diuri-uri, tidak diberi kemajuan, hanya stuck, itu bisa ditarik kembali namanya. Sehingga ini adalah sesuatu yang bisa mempertahankan citra itu.
7: Kegiatan Simfoni 1001 Pembatik menggunakan sebagian ruas jalan di kawasan Malioboro sepanjang 500 meter. Mulai dari simpang 4 toko batik Terang Bulan hingga ke kawasan titik 0 km. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemulihan ekonomi pelaku UMKM terdampak bencana hidrometeorologi pada penghujung 2025 di Sumatera Barat terus berlanjut. Hal itu direalisasikan melalui peningkatan klinik UMKM Minang Bangkit di Auditorium Universitas Andalas pagi tadi. Berikut laporan Dodi Setio.
3: Yang kita harapkan tentu saja ketika dikasih duit dengan tujuan pemerintah agar usahanya boleh, tentu harus ada pendampingan.
11: Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza mengatakan dampak bencana yang dialami pelaku UMKM tidak berhenti setelah masa tanggap darurat berakhir. Tantangan terberat justru pada fase pemulihan. Helvi menyebut sekitar 38.000 pelaku UMKM terdampak bencana di Sumatera Barat telah terverifikasi mendapat bantuan dari Presiden dengan total alokasi sekitar Rp115 miliar. Bantuan tersebut harus menjadi modal untuk membangun kembali usaha. Kemudian, UMKM diberikan pendampingan melalui klinik dan pelatihan supaya bantuan tidak digunakan untuk kegiatan konsumtif. Muaranya, UMKM tidak hanya memulihkan usaha, tetapi juga mampu tumbuh dan naik kelas.
3: Karena mereka sudah mendapatkan ilmu pengetahuan, terutama literasi keuangan, berproduksi yang baik, kompetisi di pasar segala macam, kami berharapkan itu tumbuh dan berkembang dan dipantau oleh perbankan untuk mendapatkan fasilitas kur yang diharapkan memulihkan usahanya, kemudian naik kelas.
11: Helvi menjelaskan pendampingan melibatkan perguruan tinggi, pemerintah daerah, otoritas jasa keuangan, Bank Indonesia hingga lembaga jasa keuangan. Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi mengatakan penguatan UMKM penting dalam pemulihan ekonomi daerah, mengingat hampir 750 ribu UMKM menjadi sumber penghidupan masyarakat di provinsi ini.
12: Kita tidak punya industri yang besar-besar di sini. Jadi sekali lagi langkah yang dilakukan oleh Pak Wamen, kami juga terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan sekaligus dengan kolaborasi yang seperti inilah, sehingga permasalahan-permasalahan yang ada itu akan bisa terjawab. Detak jantung perekonomian Sumatera Barat bergerak kembali.
11: Mahyeldi menambahkan pelatihan diberikan agar UMKM kembali berproduksi dengan kuantitas dan kualitas yang lebih baik. Kemudian diberikan pembekalan tentang kiat memperluas pasar melalui metode digital. Selanjutnya, upaya agar UMKM bisa dipercaya mendapat pembiayaan dari lembaga jasa keuangan. Dari Padang, Dodi Istio melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kabar dari dunia olahraga, jelang pelaksanaan MotoGP Mandalika 2026 yang sudah mencapai 99%, para pebalap dunia dipastikan akan menggelar parade di Kota Mataram. Berikut laporan Luna Elia.
13: Dan yang paling penting di tanggal 7 itu semua sudah harus ikut Rider Spirit di Kota Mataram. Jadi
14: persiapan jelang Pertamina Grand Prix of Indonesia atau MotoGP Mandalika 2026 pada 9 hingga 11 Oktober kini telah mencapai 99%. Sepekan jelang balapan, fokus panitia tertuju pada sterilisasi sirkuit, pengaturan logistik, serta penyambutan pebalap dan wisatawan dunia. Salah satu agenda utama yang paling dinantikan adalah Rider Parade yang akan digelar di Kota Mataram pada 7 Oktober 2026. Chairman MotoGP Mandalika 2026, Troy Reza Waroka, memastikan seluruh pebalap top termasuk Marc Marquez wajib hadir dalam parade tersebut.
13: Kalau pembalap rata-rata mulai sekitar di tanggal 6 dan 7. Jadi last minute memang, last minute. Karena kan mereka ada dari beberapa negara dan juga berbarengan. Dan yang paling penting di tanggal 7 itu semua sudah harus ikut Rider Spirit di Kota Mataram. Jadi ada yang tanggal 5, ada yang 6, ada yang 7. Nah, 7 ini biasanya yang top-top di tanggal 7. Wajib tiba di Mataram, di Lombok, itu tanggal 7. Karena begitu tanggal 7, langsung ikut Rider Spirit di Kota Mataram. Kota Mataram selesai, mereka bergeser ke Mandalika untuk persiapan.
14: Sejalan dengan kedatangan para pebalap, arus wisatawan domestik maupun mancanegara juga mulai membanjiri Pulau Lombok. Menanggapi hal ini, Ketua Ikatan Motor Indonesia IMI Nusa Tenggara Barat, Taufan Ardiansyah, menegaskan ekosistem otomotif dan masyarakat lokal sudah sepenuhnya siap menjadi tuan rumah yang ramah bagi seluruh pengunjung.
15: Prinsipnya secara khusus IMI NTB sekarang sudah siap menerima kehadiran masyarakat Indonesia dari berbagai macam provinsi, masyarakat mancanegara dari berbagai macam dunia sudah siap kita terima. Kita prinsipnya NTB selalu ramah untuk tamu yang akan hadir baik MotoGP, baik kegiatan-kegiatan wisata lainnya di NTB.
14: Sinergi kuat antara kesiapan teknis sirkuit, agenda interaksi pebalap di Mataram, serta keramahan sambutan dari IMI NTB menjadi garansi bahwa gelaran MotoGP Mandalika musim ini siap sesak oleh ratusan ribu pasang mata dan berjalan sukses. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian Warta Berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Banyak hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal, akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
2: Ini baru enak.
3: Mulai yang semalam ini,
4: masuk gol! Luar biasa!
5: Tapi aku baru aja diinterview di Pro 2.
6: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid tuh banyak.
7: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Kami pancar luaskan dari kawasan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta dari lantai 7 Gedung Radio Republik Indonesia. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 3 RRI. Di kesempatan hari ini, Sabtu 3 Oktober 2026, saya Fajar Nugroho bersama kerabat kerja yang bertugas akan menemani Anda dengan menghadirkan beragam informasi. Di antaranya kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya, dan tentu saja ada dialog yang coba kami hadirkan. Dalam setiap dialog Anda bisa berpartisipasi di line telepon kami 021-352-3172, 386-6712, 386-2375 atau di 384-4545, juga di WhatsApp kami 081-399-399-888.

0: Pendengar, kelompok 7 atau G7 sepakat melepas 100 juta barel cadangan minyak darurat. Langkah ini menjadi perhatian di tengah dinamika pasar energi global. Pelepasan cadangan minyak dalam jumlah besar diharapkan dapat menambah pasokan di pasar sekaligus meredam tekanan terhadap harga minyak dunia. Namun sejauh mana pelepasan minyak cadangan 100 juta barel dari kelompok G7 ini mampu memengaruhi harga minyak dan apa dampaknya bagi negara-negara pengimpor minyak termasuk Indonesia. Kita akan berbincang pada malam hari ini bersama dengan pengamat ekonomi energi Yayan Satyakti. Pak Yayan, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Dengan Fajar di Prokerari. Kabar baik Pak Yayan ya?
1: Alhamdulillah Mas Fajar.
0: Iya. Sejauh mana sebenarnya pelepasan cadangan minyak dari negara-negara G7 ini memengaruhi harga minyak dunia ini Pak Yayan?
1: Oke, kalau kita lihat ya ini hanya dalam jangka pendek ya. Dan kalau kita lihat ini impact-nya, ini cadangan darurat ini itu dipakai untuk meredam lonjakan harga dan kepanikan. Jadi di sini untuk menurunkan sentimen dari harga dunia yang terus naik. Ya. Bukan untuk menggantikan pasokan dari Teluk Persia. Nah ini pasar itu langsung bereaksi ya. Kita lihat bahwa Brent itu sempat turun sekitar 3% ke 99,25 US dollar per barrel itu pada Oktober kemarin ya. Mm-hmm. Tapi kemudian ditutup kembali itu di kisaran sekitar 102,25 US dollar. Jadi tetap naik. Walaupun efeknya itu memudar ya dalam jam.
0: Jadi efek kejutnya sebentar doang nih Pak Yayan.
1: Ya betul. Nah siapa yang paling diuntungkan ya? Jadi yang paling diuntungkan yaitu bagi negara G7. Ini di model ini saya buat modeling. Kita bikin pakai nested computable general equilibrium dari mulai pasar internasional, regional sampai Indonesia ya sampai ke level provinsi. Nah ini bahwa harga minyak mentah itu turun paling besar di Amerika Serikat itu kemungkinan bisa sekitar minus 1 sampai dengan 2,9%. Kemudian lalu Uni Eropa, di sini termasuk Jerman, itu sekitar minus 0,8 hingga 2,3% penurunannya. Kemudian Inggris ini dan Jepang itu minus 0,7 hingga 2%. Dan bagi Indonesia itu sekitar ya ada sedikit sekitar 0,6 hingga 1,9%.
0: Kenapa bisa dampaknya bisa berbeda-beda ini Pak Yan?
1: Karena kan porsi impor dan kebutuhannya beda-beda kan tiap negara. Nah jadi dengan kebutuhan konsumsi juga kan masing-masing negara itu beda ya. Sehingga cost misalkan seperti ada internasional ada transportation cost, kemudian juga konsumsinya kan mereka memiliki diversifikasi tertentu ya, kemudian juga tapi yang dipastikan itu mereka memiliki sistem inventory management ataupun cadangan penyangganya. Mereka relatif lebih kuat ya, sehingga dampaknya itu tidak terlalu signifikan ya. Rata-rata kalau di sini kita lihat mereka itu punya cadangan 90 hari impor ya atau lebih. Nah kalau kita kan di sini Indonesia itu hanya bertahan stok operasional 18 sampai dengan 21 hari. Dan kita belum punya cadangan penyangga energi ya. Kemudian juga kalau misalkan kita lihat impor minyak mentah kita ini misalkan dengan adanya tadi itu bisa naik sekitar 6 sampai dengan 20 ribu barrel per hari. Kemudian stok BBM kita itu kalau misalkan dengan adanya tambahannya itu sekitar 11 sampai dengan 34 ribu barrel. Nah ya memang kita agak relatif bertambah sedikit mungkin 1 ataupun 2-3 hari ya. Tetapi kalau kita lihat pasokan bensin, nah di sini kan ada crude oil ya. Khususnya feedstock bagi refinery. Nah, tetapi kalau kita kan refinery-nya itu kan nggak berubah. Jadi kalau kita lihat bahwa ya harga minyaknya mungkin bisa menurunkan sedikit dari sisi harga. Nah, tetapi kita pasokannya itu relatif lebih tetap karena ya refinery-nya kita terbatas.
0: Oke, jadi sebenarnya tidak terlalu berdampak kebijakan kelompok G7 ini, negara-negara G7 ini, bahkan juga dalam kesepakatan itu juga disampaikan tidak melakukan maintenance kilang minyak secara bersamaan sehingga produksinya tidak terlalu terganggu di tengah ketidakpastian geopolitik di Timur Tengah ini, terutama di Selat Hormuz. Tapi ternyata Indonesia dan mungkin negara-negara di kawasan Asia Tenggara juga demikian gitu Pak Yan. Hampir sama dampaknya, tergantung dari berapa besaran kebutuhan dari impor minyaknya itu Pak Yan.
1: Ya, jadi kan sebetulnya tadi seperti yang tadi saya katakan itu kan sedikit ya, itu kan hanya untuk meredam sentimen saja. Nah, jadi kan yang mengubah harga minyak itu kadang-kadang menjadi tinggi ataupun rendah, itu kan ada bursa komoditas. Bursa komoditas ini yang biasanya itu memiliki volatilitas yang tinggi. Nah, dengan memberikan sentimen tadi, itu si harga minyak itu diharapkan akan turun.
0: Bursa, mohon maaf, bursa apa Pak Yan?
1: Bursa komoditas.
0: Itu yang melantai di bursa efek atau gimana?
1: Oh, beda lagi.
0: Oh, beda.
1: Itu kan beda. Itu beda dengan bursa efek yang ada. Itu mah kalau bursa efek itu kan untuk perusahaan ya.
0: Iya.
1: Yeah. Kan perusahaannya. Kalau bursa komoditas itu kan berarti kita melihat bagaimana masing-masing harga komoditas. Kemudian kalau minyak itu relatif lebih eksklusif ya itu ya dibandingkan dengan bursa komoditas lainnya. Itu kan yang menentukan misalkan harga minyak berapa, ada Brent, ada WTI ya, kemudian juga ada CPO misalkan ya, dan bursa komoditas lainnya, dan itu mereka saling mempengaruhi. Dan yang paling sebagai leading role dari bursa komoditas itu harga minyak dunia.
0: Oke.
1: Nah, jadi kalau misalkan harga minyak dunia itu bergerak cepat, kemudian naik, itu pasti seluruh bursa komoditas itu akan terkena
0: dampaknya, imbasnya ya.
1: Termasuk juga misalkan seperti
0: sembako,
1: CPO kita.
0: Oh, CPO. Oke.
1: CPO ya minyak, kan itu CPO langsung minyak goreng, batu bara juga, nikel juga ada. Jadi itu sangat signifikan.
0: Sangat signifikan. Oke. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran adalah ketika harga minyak mentah dunia itu tadi sempat disinggung sudah sampai menyentuh di angka 100 dolar Amerika Serikat per barrel, bahkan lebih. Fluktuatif memang, tapi kisarannya seperti itu, sedangkan Indonesia masih membutuhkan minyak impor karena kebutuhan dalam negeri itu tidak sebanding dengan produksi dalam negerinya ini, Pak Yan. Apa yang bisa dilakukan Indonesia menyikapi kondisi ini, Pak Yan?
1: Saya kira Indonesia kan sudah memiliki diversifikasi ya, misalkan dengan mengimpor minyak dari Rusia ya, kemudian juga ada beberapa di negara Afrika Utara, juga kita sekarang sedang membina kerjasama juga dengan Amerika Serikat ya, untuk yang ART itu kan. Jadi kita bisa, tapi yang paling pasti sih kita minyak Rusia itu sudah masuk ya, dan saya kira itu sangat membantu.
0: Mohon maaf Pak Yan, koreksi saya jika saya salah, kabarnya Rusia menahan diri untuk mengurangi ekspor minyaknya untuk menjaga cadangan mereka begitu Pak Yan. Ada informasi mengenai hal tersebut yang diketahui Pak Yan?
1: Kalau itu mungkin di kalau kita lihat ya bahwa itu di turunan ya, barang-barang pengolahan misalkan seperti refinery product.
0: Oh.
1: Di bensin.
0: Oke.
1: Okay. Kalau minyak mentahnya enggak?
0: Oh, minyak mentah enggak.
1: Jadi kita relatif lebih aman ya. Kemudian juga Pak Prabowo juga melakukan beberapa lobby-lobby ya, sering ke Rusia mungkin untuk membina kemudian juga ada investasi ya. Selain dengan Rusia juga kita juga membina kerjasama dengan Amerika Serikat ya. Jadi benar-benar bahwa kita menjaga bahwa Indonesia itu sebagai bagian dari negara yang non-alignment ataupun negara non-blok. Nah, ini mungkin untuk menjaga bahwa di mana dengan kondisi seperti ini kita bisa memperoleh benefit ya dari keduanya. Walaupun memang banyak sekali semacam friksi-friksi ya dari sisi politik, tapi saya kira kita sebagai negara bebas aktif ya, kita boleh dong untuk memperoleh pasokan, karena itu kan ada hubungannya dengan masalah energy security kita kan, yang saat ini memang itu sangat krusial ya untuk dipenuhi, untuk memperoleh diversifikasi energi dari seluruh dunia.
0: Dalam konteks energi, sebenarnya potret besarnya Indonesia itu masih aman dengan kondisi dunia seperti saat ini, Pak Yan?
1: Kalau mungkin secara diplomasi politik ya, kita relatif aman mungkin dibandingkan dengan yang lain, karena mungkin posisi kita yang tadi ya, yang bebas aktif, walaupun terkadang friksi-friksi politiknya itu memang perlu didekati dengan diplomatik energi ya. Jadi diplomatik energi itu bagaimana kita membina hubungan, misalkan seperti sekarang ada lobby-lobby antara investasi Rusia dengan Indonesia, Amerika Serikat dengan Indonesia juga ya, atau misalkan dengan Tiongkok juga ya. Itu jadi mungkin sepertinya kalau kita lihat secara dependensi teori ya, bahwa seperti itu, tapi dengan kondisi geopolitik seperti ini memang diperlukan banyak diplomatic policy, dan saya kira kemarin Menteri Luar Negeri juga kan sudah diganti ya. Mungkin itu akan ada perubahan dari sisi rejim diplomasi kita ya, terutama untuk diplomasi energi, karena saya kira diplomasi energi itu sangat penting ya untuk menjaga ketahanan energi, dan juga kita bisa memperoleh khususnya dari sisi competitive pricing dan juga diversifikasi energi ke depan, tidak hanya untuk saat ini ya. Kalau kita lihat di sini kan prospek bahwa kondisi geopolitik khususnya energi itu akan semakin menguat, apalagi kalau kita lihat antara Amerika Serikat dan Iran itu masih relatif
0: naik turun ya dinamikanya. Enggak ada kabar bagus gitu, kemudian redup lagi gitu Pak ya.
1: Betul, walaupun kalau kita lihat ya itu sedikit ada ya konspirasi teori bahwa saham-saham khususnya perusahaan energi ya atau misalkan yield bond Amerika Serikat itu jadi naik ya dengan adanya tensi-tensi seperti itu. Tapi itu merupakan bagian friksi ya. Saya kira kan yang paling penting itu bahwa kita jangan terlalu mengandalkan salah satu negara, tapi kita harus bisa bermain dengan cerdik bagaimana untuk mengamankan ketahanan energi yang dimiliki oleh Indonesia.
0: Ya, itu dari sisi diplomasi kita masih aman. Pak Yayan sebagai pengamat ekonomi energi, pertanyaan terakhir saya, sebagai pengamat ekonomi energi, sebenarnya asumsi di APBN kita soal harga minyak mentah dunia itu masih aman juga, Kak? Berapa nilai psikologis yang dirasa ini harus melakukan sesuatu, atau ada penyesuaian harga, kalau tidak bisa dibilang sebagai kenaikan harga BBM di dalam negeri, tapi penyesuaian harga, Pak Yan?
1: Kalau kita lihat berdasarkan nota keuangan APBN ya, yang kemarin itu kan di kisaran sekitar 100 US dollar ya per barrel, purbaya ya. Nah, asalkan kita keep atau misalkan di antara 70 ataupun 80, saya kira masih agak
0: aman ya.
1: Masih agak aman kalau kita lihat ya, cuman yang menjadi masalah ini yaitu bagaimana bahwa pemerintah untuk mendevelop energi-energi alternatif untuk menggantikan ketergantungan kita dari impor khususnya seperti BBM ya, misalkan untuk pengolahan. Kalau crude oil, saya kira itu juga menjadi masalah ya, karena produksi kita kan terus turun. Dan juga itu perlu untuk meningkatkan produksinya, dan perlu biaya yang sangat besar agar ketahanan energi kita khususnya dari oil security itu menjadi meningkat. Nah, ini sangat berat ya, apalagi kalau kita lihat saat ini posisi produksi minyak kita itu memerlukan suatu reformasi, baik sisi misalkan rejim fiskalnya ya, juga memperbaiki sistem teknologi perminyakan, dan juga membutuhkan biaya yang sangat besar. Tapi mungkin untuk jangka pendek kita relatif aman, sampai dengan tahun depan ya saya kira aman, dan kemudian juga kita melihat di sini posisi, nah yang paling harus segera dibereskan itu masalah posisi pasokan ataupun rantai pasokan dari sisi refinery ya ataupun pengilangan, dan juga perangka khususnya sistem pasokan minyak ya khususnya BBM. Nah ini kan memang agak mengkhawatirkan kalau kita lihat. Jadi mungkin saat ini yang harus segera dikejar yaitu inventory management system ataupun oil IMS ya. Oil IMS itu masuk dari mulai minyak mentah, juga masuk kemudian ke sistem pengilangan, pengilangan itu kemudian ke tata niaga BBM. Niaga BBM itu kan banyak tuh.
0: Dari
1: mulai aftur ya, kemudian juga ada gasolin, ada solar. Dan lain-lain, nah itu mungkin yang harus segera diperbaiki ya. Karena kita lihat bahwa masyarakat mungkin masih relatif bersabar ya.
0: Baik.
1: Ya, misalkan, itu yang saya kira terutama untuk wilayah Indonesia Timur.
0: Timur, ya, jangan sampai ada kelangkaan lagi lah ya.
1: Kalau Ambon, Papua, nah itu mungkin yang harus segera
0: diperbaiki.
1: Ya. Kalau di Jawa kan masih relatif
0: aman ya.
1: Kita lihat saat ini mungkin masih ada beberapa apa SPBU yang yeah. mengantri.
0: Itu oke, baik kalau begitu.
1: Urgent ya, yang lebih urgent menurut saya.
0: Baik. Terima kasih banyak analisisnya Pak Yayan. Selamat malam.
1: Ya, sama-sama, selamat malam.
0: Pengamat Ekonomi Energi Universitas Pajajaran, Yayan Satyakti, sudah kami ajak berbincang. Dan benar, berikut kami hadirkan informasi terkini dari Bandara Soekarno-Hatta bersama Sa'adatul Darain. Poresta Bandara Soekarno-Hatta bersama Bea Cukai membongkar 3 pabrik rumahan narkotika jenis etomidate dan sabu jaringan internasional. Berikut laporan selengkapnya. Ayan, laporan Anda.
2: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Mapolresta Bandara Soekarno-Hatta dalam kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini polisi bersama dengan Bea Cukai telah membongkar 3 pabrik rumahan narkoba jenis etomidate jaringan internasional. Pertamaan dalam penangkapan itu 7 warga negara Indonesia ikut diamankan dan juga 7 warga negara asing asal India dan juga Singapura turut diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka. Kapolresta Bandara Soekarno-Hatta, Kombes Pol Wahyu Wardana mengatakan pengungkapan kerjasama dengan Bea Cukai Soekarno-Hatta di mana pertama kali Bea Cukai yang melakukan penggagalan barang haram tersebut dari luar negeri. Setelah ditindaklanjuti, polisi membongkar 3 pabrik rumahan etomidate di mana 2 lokasi di wilayah Pantai Indah Kapuk atau PIK dan satu lainnya berada di Sidoarjo, Jawa Timur. Jumlah tersangka sebanyak 11 orang, terdiri dari 4 warga negara Indonesia dengan inisial PR, MH, TB, dan RN. Ditambah lagi 6 warga negara India dengan inisial SSM, MKS, SMAS, RK, SPMA, dan SMK. Serta 1 warga negara Singapura dengan inisial LHM. Sementara tersangka hasil penangkapan sabu sebanyak 3 orang. Mereka warga negara Indonesia yang berinisial DAD alias A, MR, dan IAPY alias I. Kapolresta Bandara Soekarno-Hatta, Kombes Pol Wisnu Wardana mengatakan dengan demikian dalam bahan pengungkapan dari kasus ini disebutkan total tersangka sebanyak 14 orang, 7 warga negara Indonesia dan 7 lainnya adalah warga negara asing.
3: Bandara Soekarno-Hatta. Yang pertama, Sat Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta, di mana ada 6 kasus yang akan kita sampaikan. Ada 4 perkara, di mana 4 perkara ini, 4 kasus ini merupakan joint operation, kolaborasi antara Polresta Bandara Soekarno-Hatta dengan kantor Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta. Kemudian ada 2 kasus yang merupakan kasus pengembangan dari Sat Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta. Adapun Operation Polresta Bandara Soekarno-Hatta dengan Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta telah melakukan penggagalan dan pengungkapan narkotika golongan 2. Jenis etomidate cair dan serbuk jaringan internasional serta pengungkapan narkotika golongan 1 jenis sabu dan clandestine narkotika golongan 2 jenis etomidate oleh Sat Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta dan telah mengamankan 14 orang tersangka.
2: Wisnu juga membeberkan dari seluruh rangkaian pengungkapan tersebut, barang bukti yang diamankan meliputi etomidate bentuk cair sebanyak 2,250 kg, etomidate cair sebanyak 779,7 gram, beserta 11 cartridge etomidate siap edar. Lalu etomidate bentuk serbuk sebanyak 8,78 kg, disertai sabu sebanyak 33,9 gram, dan 25 cartridge etomidate siap edar. Ditambah lagi etomidate bentuk bubuk sebanyak 5,32 kg, sabu 2,217 kg, serta 223 cartridge yang berisikan etomidate siap edar. Dalam bahan rekapitulasi disebutkan total barang bukti yang telah diamankan sebanyak 3,29 kg etomidate cair, 13,110 kg etomidate serbuk, dan 249 cartridge etomidate dalam kemasan siap edar serta sabu 2,250,9 kg. berdasarkan bahan yang ada dari total bahan barang bukti yang tersebut dapat dijadikan sebanyak 23.817 kemasan etomodet siap edar dan 2,250,9 kilogram sabu. Estimasi nilai barang apabila beredar di masyarakat sekitar 145,5 miliar rupiah. Demikian dari kawasan Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Catatan peristiwa.
5: Sutomo lahir 3 Oktober 1920. Ia dikenal sebagai Bung Tomo, seorang pahlawan nasional Indonesia yang terkenal karena keikutsertaannya dalam pertempuran 10 November 1945. Bung Tomo berhasil menggerakkan rakyat yang berjuang untuk meraih kemerdekaan Indonesia. Pada bulan Oktober dan November 1945, ia membangkitkan semangat rakyat saat Surabaya diserang oleh penjajah. Bung Tomo membakar semangat lewat seruan-seruannya yang disiarkan di radio. Tentara Sukarela Pembela Tanah Air atau PETA adalah kesatuan militer yang dibentuk Jepang pada masa pendudukannya di Indonesia. Proses pembentukan PETA dimulai dengan usul Gatot Mangkoepraja yang meminta agar bangsa Indonesia diperkenankan membantu pemerintah militer Jepang. Akhirnya, usulan itu diloloskan. Pembela Tanah Air atau PETA dibentuk pada 3 Oktober 1943 berdasarkan maklumat Osamu Serei.

0: pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung mengatakan arah APBN 2027 salah satunya adalah untuk melindungi masyarakat dengan fokus mendorong daya beli dan melindungi kelompok masyarakat yang rentan terhadap dampak gejolak ekonomi. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati. Magda.
1: Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN di tahun 2027 menghadapi tantangan yang tidak ringan baik dari sisi eksternal maupun dari dalam negeri. Untuk itu pemerintah menyusun APBN tahun depan yang diarahkan untuk tiga tujuan utama, yaitu untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, untuk transformasi ekonomi, dan untuk melindungi masyarakat, utamanya masyarakat yang rentan terdampak gejolak ekonomi. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung menyampaikan hal tersebut dalam media briefing Kementerian Keuangan di Bogor, Jawa Barat yang mengedepankan tema APBN 2027 tumbuh lebih tinggi, sejahtera lebih cepat. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung mengatakan dalam APBN 2027 kebijakan untuk melindungi masyarakat dilakukan dengan mendorong daya beli melalui program perlindungan sosial, ketahanan pangan, transfer ke daerah dan subsidi energi yang diupayakan agar lebih tepat sasaran. Dalam APBN 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk perlindungan sosial sebesar Rp539,7 triliun. Untuk ketahanan pangan, anggarannya sebesar Rp195,3 triliun. Untuk transfer ke daerah, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp735 triliun. Dan alokasi anggaran untuk subsidi energi mencapai Rp261,5 triliun. Dengan alokasi anggaran tersebut, diharapkan masyarakat dapat bertahan di tengah tekanan ekonomi yang masih kuat. Daya beli masyarakat tetap terjaga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tahun depan yang ditargetkan tumbuh 6%. Dari Bogor, Jawa Barat, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia mengatakan nelayan memiliki posisi strategis dalam mengelola perbatasan laut karena aktivitas jangkauan wilayahnya yang tidak selalu dapat dipantau melalui patroli aparat. Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP Republik Indonesia, Nurdin, mengatakan pemberdayaan nelayan perlu menjadi bagian dari upaya perlindungan sekaligus penguatan keamanan dan penegakan hukum di kawasan perbatasan. Oleh karena itu, menurutnya perlindungan nelayan perlu dikembangkan menjadi tata kelola terpadu yang mengintegrasikan berbagai potensi dan kewenangannya. Ia menilai pendekatan pemberdayaan nelayan sejalan dengan mandat BNPP Republik Indonesia dalam mengkoordinasikan kementerian lembaga dan pemerintah daerah dalam pengelolaan perbatasan. Informasi dari mancanegara, pemerintah daerah administratif khusus Hong Kong mengumumkan upah minimum bagi asisten rumah tangga asing di Hong Kong akan dinaikkan sebesar 2,35% menjadi 5.220 dolar Hong Kong atau setara 12 juta rupiah. Kebijakan baru itu akan berlaku untuk semua kontrak ART asing yang ditandatangani pada atau setelah 3 Oktober 2026. Pemerintah setempat mengatakan saat meninjau tingkat upah tersebut, pihaknya mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan melalui konsultasi dengan memberikan kerja dan para ART. Selain itu, mereka mempertimbangkan kondisi ekonomi dan ketenaga kerjaan Hong Kong, prospek jangka pendek, kemampuan finansial pemberi kerja, dan kebutuhan hidup dasar pada ART asing. Informasi dari dunia olahraga, pegolf Indonesia Jonathan Wijono menutup babak keempat dengan menghuni peringkat ke-15 saat bersaing pada nomor men's individual stroke Asian Games Aichi Nagoya 2026 Jepang di Kasugai Country Club East Course Aichi Jepang hari ini. Wijono mengakhiri kompetisi dengan skor 277 pukulan atau 3 di bawah jumlah pukulan standar atau par. Pencapaian Wijono merupakan yang tertinggi dari pegolf Indonesia lainnya yang tampil di nomor tersebut, yaitu Naraji Emerald Ramadan Putra yang menyelesaikan babak keempat dengan menempati posisi ke-27. Naraji mengakhiri kompetisi dengan total 282 pukulan atau 2 di atas par setelah menuntaskan 18 lubang pada putaran terakhir.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Apakah kamu pernah berpikir, bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis, serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
2: Indonesia menyapa malam.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 3 RRI dan kini kita masuki segmen To The Point.
2: To The Point.
3: Ya, pendengar, produksi beras Indonesia pada Agustus 2026 diperkirakan mencapai 3,15 juta ton untuk konsumsi pangan penduduk. Angka ini turun 2,90% atau sekitar 0,09 juta ton dibandingkan produksi beras pada Agustus 2025 yang mencapai 3,24 juta ton. Akibatnya harga beras yang sudah tergolong tinggi diperkirakan akan terus naik hingga triwulan pertama di tahun 2027 mendatang. Lalu apa yang menyebabkan produksi beras menurun dan langkah apa yang harus dilakukan agar ketersediaan beras dan harga beras tetap terjaga dan harganya terjangkau? Kita akan berbincang pada malam hari ini bersama dengan anggota Serikat Petani Indonesia, Pak Kusnan, di ujung telepon malam hari ini. Pak Kusnan, selamat malam, Pak.
4: Selamat malam.
3: Dengan Fajar di Pro 3 RRI, Pak Kusnan.
4: Oh iya, Bu Fajar.
3: Kabar baik, Pak Kusnan?
4: Alhamdulillah.
3: Pak Kusnan, data dari survei kerangka sampel area Agustus 2026 dari BPS mengatakan ada penurunan produksi beras nih, padi nih. Pak Kusnan, mungkin bisa menjelaskan gambarannya kalau di tingkat petani itu gimana ya kondisinya?
4: Ya, di bulan Agustus ya memang ada penurunan karena hamparan tanam padi ini semakin berkurang ya dibanding tahun 2025. Ya, karena di 2025 ini kita ada musim La Nina, sekarang adalah El Nino kan gitu. Keringan lebih panjang sehingga di tahun 2025 ini hamparan yang kita

0: bulan 3 ya.
1: Ya.
0: Dan untuk kedua itu April sampai Juli gitu.
1: Oke, jadi musim tanam periode kedua April sampai Juli ini, ya. Kenapa tuh MT2-nya tuh, Pak Kusnan?
0: Nah, MT2 ini ya, ya tadi yang saya bilang, lebih luas lahan yang ditanam itu lebih sedikit, kemudian ada beberapa lahan di daerah, di wilayah itu yang kekeringan terhambat gagal panen, tapi bukan gagal panen, tapi lebih sedikit produktivitasnya karena kekurangan air gitu.
1: Oke, Pak Kusnan, malam hari ini saya undang pendengar juga boleh ya?
0: Oh, boleh, boleh.
1: Ya, pendengar, kalau dari data BPS ada penurunan produksi beras kita pada September kemarin hitungannya. Lalu juga selain produksi beras, BPS juga mencatat adanya kenaikan harga beras secara month to month atau September kemarin dengan bulan sebelumnya 0,81%, sementara untuk periode bulan yang sama tapi tahun sebelumnya itu melonjak 6,4% secara tahunan year on year. Pak Kusnan mendapatkan nilai lebih dari kenaikan harga beras ini nggak sih kalau petani itu, Pak Kusnan?
0: Sebetulnya kalau petani tidak mendapatkan nilai MTP ini ya, biaya produksi di MT3 ini, ke MT3 kan mulai Agustus ya, Agustus, September, Oktober, November. Nah, ini MT3 ya. Karena biaya produksi ini lebih banyak tambah di air ya.
1: Jadi ada tambahan biaya untuk di air maksudnya, Pak Kusnan?
0: Iya, air ini kan kita pakai tenaga apa ya, untuk diesel, untuk butuh solar dan sebagainya itu kan. Di MT3 itu harus pakai itu. Tanpa itu kita juga tidak bisa produksi kan, gitu.
1: Oke. Apakah kenaikan sebelum saya tanyakan, saya coba terima dulu pendengar, apakah di daerah Anda harga berasnya mengalami kenaikan atau cenderung lebih stabil? Pak Akhtong di Pekanbaru. Pak Akhtong, selamat malam, Pak Akhtong.
2: Selamat malam, Bung Fajar.
1: Ya, silakan Pak Akhtong. Pak Kusnan.
2: Iya, kebetulan kalau beras kalau di Kota Pekanbaru masih
1: stabil.
2: Besar saja, masih stabil.
1: Alhamdulillah.
2: Ini Bung Fajar, kebetulan ini di samping rumah saya. Kebetulan ada di masyarakat kelompok tani perkotaan, dia buka sawah, istilahnya ladang padi di atas lahan kering. Ini kebetulan di samping rumah Pak Tong kali ini ada, kalau enggak salah 1,5 hektar kan, lahan ladang padi baru buka bulan ini, bantuan dari Dinas Pertanian kota kayaknya. Berkolaborasi dengan provinsi sekaligus, jadi mungkin untuk percontohan juga. Jadi padi ya, sepertinya padi di Tugal, kalau Pak Kusnan tahu itu, padi yang di Tugal istilah pakai besi yang tajam itu Pak, buat lubangnya, tanahnya kering terus ditanam, disemai gitu langsung, bukan semaian yang untuk padi di sawah gitu. Jadi ini fenomena baru nih ya.
1: Untuk pengairannya aman, Pak Akhtong?
2: Aman. Kebetulan di samping ladang Tugal itu kebetulan ada sungai, anak sungai, nama sungainya Sungai Sahil. Itu sepertinya betul kata Pak Kusnan tadi, dinaikkan airnya pakai mesin, kita sebut merek, nggak boleh kan?
1: Ya, pakai mesin. Untuk mengairi sawahnya itu dinaikkan ya, disedot gitu dari sungai.
2: Disedot dari sungai. Jadi ya, kebetulan kemarin Pak Tong bawa reses salah satu anggota dewan di rumah Pak Tong. Jadi di rumah Pak Tong dimulainya kemarin, tani itu minta bantuan ternyata.
1: Itu dimulainya kapan tuh pembukaan lahannya?
2: Baru 1,5 bulan ini.
1: Tapi sudah ditanami semua 1,5 hektar itu.
2: Sudah ditanami semua, selain tinggal menunggu, tapi takutnya kan cuma 1,5 hektar.
1: Oh iya. Ya
2: kalau kalau nggak dijaga langsung itu duluan burung pipit yang
1: mati. Oh iya. Oke.
2: Okay. Sebenarnya harus dijaga.

0: benar-benaran. Dan kemudian Bung Fajar, kalau kita kekurangan beberapa juta, kata Bung Fajar tadi, dia ada juga kesalahan. Boleh kita salahkan kesalahan pemerintah daerah, itu juga banyak lahan tidur tuh Bung Fajar tidak digarap. Bahkan terkadang dialih fungsikan ke sawit. Sawit lagi booming kan, jadi para petani rata-rata di desa itu malah lahan kosongnya, lahan persawahannya, padahal cukup air, terkadang juga ada irigasi di situ, tapi bukannya ditanam padi, masih ditanam sawit buat
1: pakai
0: eskavator.
1: Baik. Iya, baik Pak, terima kasih ya. Ya, terima kasih. Wah, ini ada pembukaan baru untuk pertanian. Entah itu caranya diapakan itu Pak Kustan, dibolongin pakai besi gitu. Itu sudah dikenal juga oleh teman-teman di Serikat Petani Indonesia juga ya Pak Kustan?
2: Iya, kita melakukan itu sudah 15 tahun yang lalu.
1: Ya. Sudah ya?
2: Namanya,
1: itu efektif?
2: Namanya, bukan gitu, jadi terlihat musimnya aja. Jadi tergantung musim juga.
1: Namanya apa Pak Kustan?
2: Itu pakai namanya tabula, tabur benih langsung.
1: Oh, tabula, tabur benih langsung.
2: Kita pakai pada MT2 ya.
1: Jadi musim tanam kedua. Untuk musim tanam ketiganya gimana, Pak Kustan?
2: Kalau musim tanam ketiga ini kurang efektif karena kemaraunya ya, panasnya luar biasa, kemudian ya pertumbuhan padinya kalau pakai itu kurang bagus, tapi malah rumputnya yang lebih bagus.
1: Pak Kustan, saya tanya dulu secara gambaran besarnya untuk teman-teman petani yang tergabung dalam Serikat Petani Indonesia, kabarnya gimana Pak Kustan di tengah musim kemarau panjang ini dan sulit air bersih ini Pak Kustan?
2: Ya, kita sudah memitigasi itu ya. Kemudian kita buat Zoom di Serikat Petani di wilayah-wilayah, kita arahkan bahwa di musim El Nino ini bahwa jangan menanam padi yang memang tidak di situ sulit air gitu. Nah, kita bisa pakai tanaman seperti jagung, kemudian buah-buahan yang memang sedikit butuh air kan gitu. Tapi kalau memang cukup air ya bisa tanam padi, karena biasanya dari pengalaman itu kalau di musim kemarau ini kemudian cukup air, hasilnya pasti meningkat. Ya. Rata-rata kalau biasanya kalau rata-rata normal itu ya, MT1 MT2 itu 6,5 ton per hektar. Di MT3 ini kalau kecukupan air bisa sampai 8 sampai 10 ton per hektarnya.
1: Justru lebih banyak ya?
2: Lebih banyak produktivitasnya.
1: Kenapa tuh, Pak Husna? Kenapa lebih banyak?
2: Karena proses fotosintesisnya kan sempurna ini. Jadi dia kena sinar mataharinya dari pagi sampai sore.
1: Oh.
2: Sempurna, sehingga menambah produktivitas.
1: Oh gitu. Jadi lebih banyak terpapar sinar mataharinya, sehingga untuk lahannya itu lebih harus dihidrasi ya, diairi lagi gitu.
2: Iya.
1: Pak, dari Zoom itu, secara Zoom ya, Serikat Petani Indonesia melakukan Zoom memitigasinya, itu tersebar di mana saja Pak yang tergabung dalam Serikat Petani Indonesia ini?
2: Ya, di 30 provinsi ya, dari Aceh sampai Papua.
1: Oke, saya mendapatkan informasi bahwa fase standing crop atau luasan lahan pertaniannya itu untuk padinya itu prosentasenya juga menyusut, banyak yang mengalihkan ke tanaman lain juga gitu Pak Kustan.
2: Iya betul, karena El Nino ini.
1: Yang paling banyak dialihkan kemana selain padi?
2: Ya jagung, buah-buahan, ada kedelai, ada kacang hijau, ya. Ada sorghum juga.
1: Oh.
2: Wilayah NTT, NTP itu.
1: Oh. Nah. Pak, untuk Indonesia sebenarnya punya nggak bibit khusus untuk fase musim kemarau ekstrim seperti kena El Nino seperti ini, Pak Kustan?
2: Ya sebetulnya ada, namanya Inpagu ya, jadi padi gogo itu istilahnya. itu bisa ditanam di lahan kering. Tapi produktivitasnya ya tidak sebanding dengan produktivitas padi irigasi kan gitu.
1: Oke, itu bisa Pak Padi Kuku ini, tapi karena produksinya tidak sebanyak bibit yang biasanya digunakan, apakah itu membuat petani enggan untuk menanam? Memaksakan untuk menanam itu?
2: Ya, produktivitasnya ini mungkin 50% ya.
1: Waduh, jauh banget. Menurutnya kira cuma 2-3%. Ini 50% mah setengahnya tuh, Pak Kusnan.
2: Ya, iya, makanya kalau misalkan kalau padi padi irigasi teknis itu bisa 8 ton ya. Kalau Inpaku bisa padi gogo ini ya 4 ton lah kira-kira gitu.
1: Oke.
2: Nah, ini kalau di dikruskan dengan biaya produksi kan ya tidak untuk belajar di petani itu.
1: Oke. Tadi saya tanya BPS juga mencatat bahwa ada kenaikan harga beras di sejumlah wilayah di Indonesia per mantuman dari bulan September ke bulan sebelumnya ataupun year to year bulan September dan bulan tahun 2026 dibandingkan 2025 yang lalu ada kenaikan di sejumlah wilayah di Indonesia. Walaupun tadi kabarnya dari Pekanbaru Pak Ahto mengatakan berasnya relatif stabil harga berasnya, alhamdulillah. Mungkin di daerah lain juga senada ya, ada juga yang stabil tapi ada juga yang naik fluktuatif. Termasuk di Jakarta ada kenaikan juga. Tapi kalau dari Pak Kusnan tadi di awal saya tanyakan, sebenarnya kenaikan harga beras itu tidak serta-merta dinikmati oleh petani juga. Meskipun musim kemarau ini justru kosnya lebih besar, terutama untuk perairan ini Pak Kusnan. Kenapa bisa demikian Pak Kusnan? Bukankah seharusnya petani juga bisa setidaknya mendapatkan benefit dari kenaikan harga beras gitu Pak Kusnan?
2: Ya, jadi petani walaupun harga gabahnya ini relatif tinggi juga ya dibanding tahun 2025 ya. Ada harga gabah sekarang itu gabah kering panen ya GKP itu 8.200. Jadi mulai sejak bulan Agustus, bahkan Agustus itu di Indramayu sampai 8.800 ya. Itu tertinggi.
1: 8.800. Wah. Iya.
2: Iya, pernah menyentuh sampai 8.800.
1: Di tahun 2026 ini, Pak Kusnan.
2: Iya.
1: Oke.
2: Okay. Bulan Agustus sampai Agustus itu. Kemudian turun menjadi 8.500, kemudian sampai sekarang bertahan jadi antara turunnya itu 8.200 sampai sekarang.
1: Oke, untuk pembelian dari pemerintah itu kan sudah ada patokan harga terendahnya ya kalau nggak salah 6.500an Pak Kusnan.
2: Iya.
1: Dengan harga gabah kering ini yang naik sehingga angka 8.000an itu tetap dibeli sesuai dengan harga pasar oleh pemerintah Pak Kusnan.
2: Kalau pemerintah di MT3 atau MT2 ini kelihatannya belum
1: menyerap gabah.
2: Menyerap gabah ya ini.
1: Oh.
2: Iya, karena harga di pasaran terlalu tinggi.
1: Oh.
2: Kalau pemerintah ikut-ikutan malah naik juga.
1: Enggak, ya itu kan itu yang saya tanyakan sebenarnya. Ketika harga gabahnya naik kan otomatis petani juga mendapatkan benefit dari kenaikan itu gitu. Sampai di meja makan saya sebagai konsumen akhir kan harganya naik tuh, harga beras.
2: Ya,
1: karena harga gabah keringnya kan naik. Otomatis kan betul. Seharusnya dinikmati oleh petani juga.
2: Betul, tapi
1: oh ada tapinya.
2: Gitu ya. Kita biaya produksi juga naik dari air tadi ya. Itu 20% naiknya malah dari air itu.
1: Besar banget.
2: Iya. Oh. Dibanding dengan harga di MT2 6.500 atau sampai 7.000 lah gitu ya. Itu ya mending di MT1 atau M2.
1: Oh, jadi kenaikan gabah kering panen itu tidak serta-merta menutupi kos dari pengairan itu ya. Justru mungkin lebih menikmati pada musim tanam pertama itu ya, Pak Kusnan ya.
2: Iya, iya. Biayanya ekstra banget di MT3 ya.
1: Selama menjadi petani, mungkin musim kemarau itu sudah menjadi siklus tahunan lah. Dan juga El Nino pun pernah kita mengalaminya. Untuk tahun 2026 ini, perbandingannya dengan tahun-tahun sebelumnya gimana Pak Kusnan? Musim kemarau tahun ini?
2: Ya, hampir sama di tahun 2015 kalau nggak salah. Itu juga El Nino yang sangat ekstrim sekali sampai kebakaran hutan itu kan juga karena El Nino ya. Itu juga hampir sama krisisnya seperti tahun 2006, 2026, 2007 ini akan 2 tahun berturut-turut ya. Ini akan semakin memperparah juga tentunya. Nah, ini harus perlu diantisipasi oleh pemerintah untuk mitigasinya. Ya, kita sudah berpengalaman ya, jangan sampai mitigasi hanya sifatnya temporer saja kan gitu, tapi juga harus dipersiapkan sejak dini gitu.
1: Apa yang diharapkan dari petani Pak Kusnan? Ya. Untuk mitigasinya tuh yang sebenarnya untuk menghadapi musim kemarau ekstrim itu, apa yang diharapkan petani mitigasinya dari pemerintah?
2: Ya, sebetulnya kan petani ini untuk budidaya padi kan butuh air kan gitu. Ketika tidak ada air mana bisa berproduksi kan gitu. Ketika mau berproduksi, air tidak ada, waduk juga habis, kemudian sumber air juga habis, kemudian di sungai-sungai sekunder juga nggak jalan, kemudian irigasi tersier juga buntu semua di saat ini, ya pemerintah juga mungkin tidak bisa meng-cover semuanya ya, tapi ya harus ada langkah yang konkret untuk kedepannya kalau mau swasembada pangan, sebenarnya kan begitu.
1: Iya, yang saya bingung tuh sebenarnya dari petani yang sudah mempunyai pengalaman langsung ya dari tahun ke tahun tentang musim kemarau, apa sih sebenarnya langkah mitigasi itu kan sudah ada nih pembangunan saluran irigasi, pembangunan waduk, pembangunan embung, pembangunan apapun itu, penyediaan pompa air, tapi mungkin ya, tidak merata. Kan udah kita dengar beritanya tuh Pak Kusnan.
2: Iya. Nah, di samping itu kalau memang tidak mencukupi di yang disebutkan tadi, mungkin ada sumber-sumber air dari sumur bor kan gitu. Yang kita lakukan di SP ini ada sumber air sumur bor, kemudian kita pakai pompa diesel itu ya. Ya kita untuk bisa mengairi sawah kita sehingga bisa berproduksi.
1: Ini swadaya dari SPI atau dari pemerintah bantuan?
2: Ya ini masih kita sendiri.
1: Jadi harapannya ya salah satu mitigasinya adalah sumur bor ini, pembangunan sumur bor.
2: Kemudian juga biar stabil, ini kan diesel pakai tenaga solar ini kan nggak stabil juga, kadang-kadang solar juga langka nggak.
1: Atau tiba-tiba harganya naik ya?
2: Tidak ada
1: justru malahan ya.
2: Bahkan kita pernah beli di pom ya, kemudian pakai jerigen gitu ya.
1: Nggak boleh?
2: Boleh ya, kita boleh, kemudian tapi di belakang itu ada media ya. Nah, tiba-tiba yang kena yang di sport itu adalah pomnya itu, tidak dilayani untuk
1: pembelian menggunakan dirijen. Padahal itu adalah untuk petani untuk mengairi sawah dengan mengairi sawah dengan genset ataupun apapun itu ya, penyedotan itu ya. Ya,
2: bukan masalah dirijennya, tapi pomnya itu dispor tidak boleh menjual solar lagi, tidak dapat kiriman solar lagi.
1: Loh. karena apa, Pak Kusnan?
2: Ketahuan bahwa petani ada yang menjual solar tadi pakai jerigen kan gitu.
1: Iya, maksudnya itu kan ada aturannya bahwa nggak boleh nih menggunakan jerigen, takutnya disalahgunakan untuk dijual lagi dan lain sebagainya kan gitu ya Pak Kusnan ya. Padahal itu kan untuk petani kan, apakah memang tidak ada mekanismenya kalau misalkan bawa kartu tani misalkan gitu, seperti beli pupuk bersubsidi Pak Kusnan atau gimana sih?
2: Sebetulnya sudah diatur oleh pemerintah harus pakai barcode itu ya. Barcode, tapi namanya petani itu kalau urusan-urusan administrasi jadi ruwet, tidak malas. Pemerintah menyediakan asuransi, petani juga nggak mau mengatur.
1: Oh iya, saya lupa menanyakan, pemerintah sudah menyediakan asuransi bagi petani yang gagal panen, baik itu kena bencana banjir, hama maupun kekeringan musim kemarau gagal panen ini. Untuk ya, anggota di Serikat Petani Indonesia semuanya sudah ikut asuransi itu atau ada beberapa aja?
2: Kita belum.
1: Kenapa alasannya Pak Kusnan?
2: Karena gini, banyak petani yang sudah melakukan itu ya, kemudian gagal panen karena kena hama bahkan kena banjir itu, ketika diklaim itu sulitnya.
1: Padahal bayar preminya terus-terusan tiap bulan, tapi ketika terjadi bencana klaimnya lama gitu, Pak Gusdan.
2: Ya, nggak bisa diklaim juga gitu.
1: Nggak bisa diklaim? Atau lama mencairkannya, prosesnya lama atau nggak cair?
2: Iya, prosesnya nanti dari petugas di lapangan di itu kemudian
1: diverifikasi dulu ke lapangan.
2: Verifikasi, kemudian ribetnya bukan enak. Dari situ gagal juga, nggak dapat. Akhirnya juga petani untuk mengakses sekali sudah nggak malas lah.
1: Kalau satu kan. Oke. Okay. Jadi ini cerita pengalaman dari anggota Serikat Petani Indonesia, ada yang pernah ikut asuransi pertanian ya?
2: Iya, iya.
1: Jadi akhirnya karena prosesnya lama itu, atau bahkan ada yang nggak cair, akhirnya mengurungkan niatnya lagi untuk ikutan lagi gitu, Pak Kustan. Jadi nggak pakai premi, nggak bayar iuran per bulan gitu ya, Pak Kustan ya?
2: Ya sudah nggak mau lagi iuran
1: itu. Oh, itu alasannya.
2: Pasrah aja, jadi petani kan gitu.
1: Oke, Pak Kustan, dari Serikat Petani Indonesia yang tergabung anggota di Serikat Petani Indonesia, ada nggak yang gagal panen karena kemarau ini? Akhirnya gagal gitu.
2: Di NTT, di NTB itu ada gagal panen bulan Agustus September kemarin itu gagal panen dia.
1: Oh, apa karena gempa itu di NTT? Enggak juga ya, Pak Kustan?
2: Bukan, sebelumnya. Jadi,
1: oh, sebelumnya.
2: Jadi di NTT NTB itu mulai April sudah nggak ada hujan.
1: Ya, berbeda karena untuk kekeringan itu setiap wilayah di Indonesia kan beda-beda ya, Pak Kustan ya. Pak Kustan berada di daerah mana nih?
2: Saya di Jawa Timur.
1: Di daerah mana tepatnya?
2: Di Tuban.
1: Tuban. Kalau di Tuban gimana Pak kondisinya Pak untuk musim kemarau El Nino ini Pak tahun 2026?
2: Halo. Masih bagus, jadi kita juga masih tanam padi ya. Jadi di Tuban itu tidak tanam serempak gitu, tapi per kecamatan itu berbeda-beda. Jadi setiap bulan itu mulai Agustus, September, Oktober, November, terakhir nanti Desember, setiap bulan pasti ada panen padi.
1: Untuk bulan Oktober ini sudah panen Pak Kosan?
2: Ada, sudah panen.
1: Oh iya, karena bergilir, jadi setiap bulan ada aja yang panen ya?
2: Ada panen, jadi harga tetap stabil. Jadi 8.300, 8.400 sekarang.
1: Oke, tapi dengan catatan harga segitu termasuk biaya tambahan, biaya produksinya itu dari untuk pengairan, ya Pak Kustan ya?
2: Iya.
1: Jadi tidak menikmati banget lah dengan kenaikan harga gabah kering panen ini, Pak Kustan?
2: Ya, hampir sama.
1: Hampir sama.
2: Pendapatnya hampir sama.
1: Cuman ketika bertani lebih panas aja ya cuacanya. Bagus. Oke, Pak Kustan, ini ya kita kan menuju swasembada pangan. Kita sudah mulai dari swasembada beras. Tahun kemarin itu produksinya luar biasa. Dan tentunya harus terjaga sampai tahun-tahun berikutnya. Entah itu musim penghujan maupun musim kemarau, kan kita cuma punya dua musim nih, nggak ada musim salju ya. Jadi harusnya sudah bisa dimitigasi ketika musim kemarau, siap-siap untuk peralihan musim hujan. Nah, Pak Kustan, seberapa banyak yang dirasakan oleh Serikat Petani Indonesia tentang memitigasi agar tidak gagal panen karena faktor cuaca di pengalaman Pak Kustan dan teman-teman?
2: Ya, kalau sejauh ini untuk tanaman padi ya cukup berhasil lah.
1: Berhasil ya. Dari ketersediaan pupuk ketika musim tanam aman, pupuk bersubsidi.
2: Ya, sebetulnya aman.
1: Kok ketawa nih Pak Kustan nih? Aduh, jangan-jangan nggak aman nih Pak Kustan.
2: Ini ya. Kita sudah tahu ya di lapangan bahwa pupuk subsidi kalau di kios resmi kita dapat ini sulit sekali.
1: Oh iya.
2: Sampai antri.
1: Bukannya itu adanya ngambilnya tuh di apa? Di koperasi kalau nggak salah ya?
2: Oh, bukan, masih di kios.
1: Oh, di kios dengan menunjukkan kartu anggota tani itu ya?
2: Iya. Tapi di sebenarnya di kios yang tidak resmi banyak rempah gitu.
1: Tapi harganya beda.
2: Harganya dua kali lipat, jadi
1: loh.
2: Subsidi itu 92 per petaknya. Tapi kalau ilegal itu sampai 200 ribu petaknya.
1: Bedanya apa? Sulitnya gimana yang resmi itu?
2: Ya, kita tunggu giliran. Kadang-kadang nggak datang, kemudian datang satu truk, itu antrinya satu desa.
1: Oh, tapi yang ilegal, di kios-kios yang ilegal, itu tersedia, nggak perlu antre?
2: Tersedia, nggak perlu.
1: Lah, kok bisa begitu?
2: Bahkan dianterin satu mau pesen itu. Wal.
1: Tapi harganya dua kali lipat?
2: Iya. Pesan antar satu pick up gitu istilahnya, 10 sak ya langsung diantar bis.
1: Ini masih terjadi meskipun sepengetahuan saya, koreksi saya jika saya salah, pemerintah melalui Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman tahun 2025 yang kemarin itu dan disepakati oleh DPR untuk kuota pupuk itu ditambah dua kali lipat, hampir 10 ton yang subsidi sekarang tahun ini, tahun kemarin sampai sekarang ini, Pak Kustan. Artinya harusnya melimpah nih stoknya, nggak langka harusnya, Pak Kustan.
2: Nah, jadi kalau kita lihat di ERJKK itu satu hektar petani itu hanya mendapat 3,5 kintal kalau nggak salah.
1: Oh, tetap ada kuotanya, nggak ada tambahan ya?
2: Jadi kalau tambahan itu mungkin anggarannya, tapi buat
1: petaninya tetap kuotanya. Jadi, tergantung luasan lahannya gitu ya. Oh, ternyata masih ya, sulit ya.
2: Harganya kan turun.
1: Harga
2: pupuk subsidi kan diturunkan lebih murah. Tapi barangnya lebih sedikit jadi itu.
1: Saya agak bingung nih, soalnya kan kuotanya ditambah nih, besarannya hampir 10 ton. Artinya melimpah nih yang disubsidi, harusnya sampai ke petani itu lebih mudah, lebih terjangkau, lebih ada stoknya gitu. Enggak lebih sedikit gitu ya.
2: Enggak seperti itu, di lapangan malah enggak ada.
1: Itu terjadi bahkan ketika musim kemarau ini sulit juga.
2: Iya, sama, mulai MT1 sampai sekarang pun juga sama.
1: Wah.
2: Jadi ini juga dari tahun-tahun ini ya.
1: Oke, Pak Kusnan, kondisi ini diperkirakan Pak Kusnan dan teman-teman petani itu sampai kapan?
2: Ya, kalau sistemnya ini nggak dirubah, kemudian juga pengawasan di lapangan itu tidak serius ya, akan tetap seperti ini ya.
1: Oke, saya tambahkan lagi, kondisi ini musim kemarau dan El Nino dan penurunan produksi, atau bahkan luasan lahan pertanian untuk padinya itu menurun digantikan dengan tanaman lain, itu diprediksi oleh teman-teman petani itu sampai kapan? Karena kabarnya kalau dari BPS itu awal 2027 sampai, Pak Kusnan.
2: Ya, kalau awal 2027 paling enggak Januari itu masih kemarau berarti ya.
1: Masih seperti ini?
2: Iya,
1: masih. Oke. Apa harapannya Pak Kustan? Kalau bisa menyampaikan kepada pemerintah, terutama dari Kementerian Pertanian ini, Pak Kustan, apa yang ingin disampaikan?
2: Ya, harapannya ya petani tetap berproduksi kan, tapi bagaimana caranya? Mungkin pakai hujan buatan atau kemudian aliran sungai itu. Nah, aliran sungai di misalkan di Jawa Timur itu ada sungai Bengawan Solo yang besar itu,
1: Okay. Airnya
2: itu kan banyak yang terbuang ke laut, tapi kenapa tidak
1: dimanfaatkan untuk mengairi pertanian ya, Pak Kustan ya?
2: Saya lihat di sekitar Bengawan Solo, di aliran pengaruh dari Ngawi, kalau Jawa Timur ya, dari Ngawi sampai Gresik itu, di sekitarnya itu juga banyak lahan yang tidak ditanami atau nganggur di musim-musim kemarau ini. Artinya itu bisa dibuat, dipompa, dinaikkan ke itu untuk bisa mengairi lahan-lahan pertanian yang
1: menganggur itu. Iya, oke, okay, baik Pak Kusnan.
2: Produktivitas lebih tinggi kan?
1: Baik. Baik Pak Kusnan, terima kasih atas paparannya. Salam buat teman-teman petani yang tergabung dalam Serikat Petani Indonesia, Pak Kusnan. Semoga sehat selalu, semoga kesejahteraannya meningkat ya Pak Kusnan ya. Terima kasih banyak.
2: Amin. Bang Fajar.
1: Iya, selamat malam Pak Kusnan. Kedaulatan pangan tentu harus juga dibarengin dengan kesejahteraan petaninya. Apa yang dihidangkan di meja makan kita itu berkat Pak Kusnan dan teman-teman, para petani yang baik yang tergabung dalam Serikat Petani Indonesia maupun yang tidak tergabung ya, petani-petani mandiri dan lain sebagainya. Tapi sayangnya produksi mereka untuk beras khususnya ini menurun, catatan dari BPS, akibat faktor kemarau dan juga fenomena El Nino. Saya akan berbincang kali ini bersama pengamat pertanian IPB, Pak Prima Gandhi. Pak Prima, selamat malam, Pak.
3: Ya, selamat malam, Pak Fajar.
1: Kabar baik?
3: Sehat, Alhamdulillah,
1: Pak. Alhamdulillah. Saya habis ngobrol sama anggota Serikat Petani Indonesia, Pak Kusnan, dan membenarkan bahwa produksi mereka menurun, mengairinya, airnya susah, meskipun katanya sudah ada bibit untuk musim kemarau. Tapi produksi untuk bibit itu turun 50%, sehingga petani enggan untuk menanam itu, lebih baik menanami tanaman lain yang tidak membutuhkan banyak air, seperti jagung dan lain sebagainya. Itu menurut Pak Kusnan. Tapi kalau untuk menuju agar produksi khususnya beras itu tetap stabil, ada nggak sih caranya, Pak Prima? Atau memang kita tidak perlu memaksakan untuk beras, karena untuk karbohidrat atau diversifikasi karbohidrat itu bisa sih dilakukan, terutama di musim kemarau ini, Pak Prima.
3: Ya, betul. Memang kalau ya, selamat malam dulu para pendengar
1: Pro 3
3: RRI ya. Pro 3 RRI, dan juga ya memang kita tahu ya, meskipun ada penurunan produksi, yang pertama yang penting secara data statistik nanti kita tahu memang ada penurunan ya. Agustus ini sebesar 3,5 dari sekarang ini 3,15 juta ton, ini turun 2,9% dibanding tahun lalu ya, sebagai 3,24 juta ton. Nah, walaupun sebelum saya berbicara tentang diversifikasi pangan gitu, ya kita tahu memang secara statistik ini produksi menurun menurut BPS, nah tapi stok pangan kita di gudang bulog masih ada sih mas saat ini ya, dan menurut saya sih masyarakat tidak perlu melakukan panik buying, itu sih himbauan yang pertama.
1: Okay.
3: Nah, yang lainnya adalah bagaimana kita bisa sama-sama mendiversifikasi pangan kita ya, jadi tidak harus juga makan nasi gitu atau padi, walaupun memang secara kultural kita memiliki tantangan, yaitu di mana biasanya kan orang Indonesia kalau nggak belum makan nasi itu belum kenyang kan begitu.
1: Bahkan kalau belum makan nasi dibilangnya belum makan. Udah makan belum? Belum, baru makan roti gitu ya.
3: Iya.
1: Iya.
3: Oke. Memang saat ini dari September sampai November ini kita masuki fase tekanan ya, di mana potensi produksi beras 3 bulan ke depan ini akan turun kurang lebih 11,95% nih berdasarkan data statistik yang saya lihat dari analisa dari data BPS tahun ini dan tahun kemarin gitu ya. Walaupun memang tahun ini sempat tumbuh tinggi, tapi ya tadi seperti dikatakan oleh teman-teman dari Serikat Petani Indonesia akibat Godzilla El Nino gitu kan, kemudian menyebabkan penyusutan luas panen, karena gimana pun kalau benihnya itu memang tahan kemarau, tapi kalau air sama sekali nggak ada, nah ini tetap akan mengurangi luas yang akan dipanen gitu. Dan kesananya ketika luas panen berkurang, pasti produksi beras juga akan berkurang.
1: Oke. Okay. Tapi dengan adanya cadangan beras dari pemerintah di bulog cukup aman, masyarakat tidak perlu panik buying. Dan apakah kondisi ini meskipun diprediksi oleh BMKG dan juga BPS ini akan berlangsung hingga awal 2027 penurunan produksi beras ini karena musim kemarau ini, akan tidak terlalu signifikan kenaikannya, mungkin fluktuasinya, karena cadangan beras di bulog ini masih relatif aman begitu, Pak Prima, masih bisa disalurkannya bansos atau SPHP dan lain sebagainya begitu, Pak Prima?
3: Ya betul, itu penting juga ya, penyaluran SPHP dan juga bansos. Tapi yang paling penting juga, kalaupun nanti kita tetap panen gitu ya, walaupun terjadi penurunan, nah ini Perum Bulog juga harus tetap dipastikan untuk menyerap gabah petani gitu.
1: Nah ini menarik ya, kan? Nih tadi saya tanya Pak Kusnan, harga gabah kering petani itu sekarang sedang naik nih, angkanya 8 ribuan lebih, sehingga masih belum ada penyerapan dari pemerintah. Sementara patokan harga ecaran tertinggi dari pemerintah kan 6.500 kalau sekarang ini. Iya. Dan pemerintah itu kalau lagi harga tinggi, ternyata masih, kabar dari Pak Kusnan itu masih belum menyerap gabah petani gitu, Pak Prima.
3: Oke, ya itulah makanya memang ini tantangannya ya. Karena kenapa, kalau pemerintah mau membeli pada saat harga tinggi, kan ini menjaga gairah petani untuk
1: berproduksi,
3: menanam padi kembali gitu. Nah ini penting, ini harus pemerintah lakukan gitu ya. Karena kan kalau petani tetap untung, masih dia akan walaupun banyak apa namanya tantangan, dia akan terus bersemangat menanam pada musim berikutnya, nggak ganti ini ya, nggak ganti komoditas gitu.
1: Oh.
3: Ini akan menjamin suplai jangka panjang juga.
1: Ya, ini menjadi catatan juga, dan saya tanya juga soal benefit yang didapatkan ketika harga gabah sedang naik di angka 8 ribuan dinikmati oleh Pak Kusnan dan teman-teman petani atau enggak? Enggak, karena produksi kos produksinya itu lebih tinggi sekarang karena perlu pengairan, beli solar untuk nyedot air. Jadi jatuhnya sama aja, bahkan kerjanya lebih keras ini katanya Pak Prima.
3: Gimana ya, nih? Berarti teman-teman walaupun harganya baik buat teman petani ya, itu dapat harapan semua aja, walaupun harga tinggi tapi ya juga tinggi.
1: Iya. Jadi di meja makan saya harganya juga naik nih beras kan, di tangan konsumen akhir kan juga naik, tapi ternyata tidak dinikmati oleh petani nih Pak Prima.
3: Iya, itulah makanya yang apa namanya ya, berarti kan mau enggak mau sekarang terkait dengan kan karena tadi solar juga mahal begitu ya, berarti kan harus ada ya, mau nggak mau harus ada subsidi lagi gitu
1: dari pemerintah gitu. Ya, ya khusus untuk petani misalkan gitu ya Pak Prima.
3: Ya petani padi lah berarti kan hari ini kan yang tadi dibilang mendapatkan apa namanya manfaatnya itu kan petani padi gitu ya.
1: Ya.
3: Nah ini berarti ya percepat lagi bantuan sarana pengairan gitu, mungkin pompa air yang nggak membutuhkan apa namanya tidak membutuhkan solar gitu ya, kan ada juga sekarang pompa air yang menggunakan teknologi apa sinar matahari gitu.
1: Oh ya, ya.
3: Nah, ini
1: solar panel ya.
3: Depan juga. Ya, jadi pompa air menggunakan tadi kan apa namanya panas matahari. Nah itu kan juga menarik itu kalau bisa disalurkan, diberikan, dibantu oleh Kementerian Pertanian, tidak pompa air yang konvensional yang pakai solar kan, karena harga solar juga tinggi gitu.
1: Iya.
3: Dan kita tahu kan kalau sekarang kalau El Nino pasti kan matahari ada terus itu kan.
1: Iya, jadi harus diairin terus tuh.
3: Nah, jadi alternatifnya adalah ke depan ya kita menghimbau kepada Kementerian Pertanian kalau kejadiannya begini agar tidak terulang lagi, jangan diberikan bantuan pompa air yang menggunakan BBM gitu, solar, tapi coba pompa air yang menggunakan bantuan sinar matahari.
1: Oke, baik. Jadi dari BRIN, penelitian soal bibit yang sesuai dengan musim, penghujan maupun musim kemarau itu sudah diciptakan atau terus diteliti, diriset dan sebagainya, itu menjadi hal yang penting. Lalu ketersediaan pupuk, tadi saya tanyakan ke Pak Kusnan, ada, tapi untuk yang resmi agak susah dapetinnya, yang nggak resmi justru mudah dapetinnya, tapi harganya dua kali lipat. Saya nggak tahu itu gimana ceritanya, itu faktanya kata Pak Kusnan. Lalu kemudian pengairan, ternyata musim kemarau ini ada biaya tambahan yang harus dikeluarkan oleh petani, dan ada beberapa petani yang justru nggak lagi menanam padi, lebih cenderung memilih tanaman lain, sehingga produksi beras secara nasional memang menurun Pak Prima. Apakah dengan kondisi ini kita masih relatif tidak perlu panik, walaupun ada prediksi sampai awal tahun 2027 kondisi seperti ini Pak Prima? Apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat, dan juga saran untuk pemerintah apa nih respon dari kondisi ini Pak Prima?
3: Ya kalau saya sih yang kemarin, yang pertama pasti harus ada penguatan pasokan khususnya ke retail modern dan pasar tradisional ya. Ini kemarin sudah baik itu antara apa kerjasama antara Bulog sama Asosiasi Penggilingan Padi Perpadi ya, langsung mengirim ke tingkat pengecer. Jadi rantai itu benar-benar dipotong,
1: dipangkas gitu.
3: Itu yang pertama. Kemudian nah ini menarik tadi, kalaupun kan kosnya tinggi ya, itu kan Kementerian Pertanian ada Pak Menteri Pertanian sudah membuat hotline tuh, lapor Pak Mentan tuh ya, ada teleponnya juga ya, di Kementerian Pertanian, lapor aja tuh kalau ada kejadian-kejadian. Pupuk itu benar mas, karena kemarin juga petani binaan kita merasakan itu, saya kasih kontaknya, dilapor dan langsung ditindak itu.
1: Oh gitu.
3: Oleh Satgas Pangan. Iya.
1: Oke.
3: Sebenarnya sekarang kan gampang ya, adanya lapor Pak Mentan itu, dilaporkan lokasinya di mana, pupuk susah di mana, dan itu langsung ditindak itu Pak, nggak lama, dua kali 24 jam paling lama itu. Ada tim turun dari Satgas Pangan. Nah ini bagus ya, untuk kita harus aktif juga kita sebagai stakeholder pertanian ini untuk mengurangi spekulasi atau penimbunan namanya input pertanian tadi gitu.
1: Oke. Jadi oke, baik. Yang terakhir?
3: Dan mungkin yang terakhir ya, tadi kita harus tetap membuat petani itu semangat untuk menanam gabah gitu ya. Selain kita melakukan diversifikasi, tapi kalau kita melakukan diversifikasi ini memang tantangan strukturalnya juga berat gitu, karena lagi-lagi secara supply chain itu kayak sagu, ya, kemudian singkong, nah itu memang banyak ditanam tapi bukan di lokasi yang banyak padat penduduknya gitu.
1: Oh,
3: di Pulau Jawa kan nggak ada,
1: iya.
3: Kemudian industrinya juga nggak berada di situ.
1: Mm-hmm.
3: Nah, terus juga pemerintah kan nggak jadi off taker ya. Kalau kayak beras kan jelas nih jadi off taker, tapi
1: iya,
3: kan dia beli.
1: Mm-hmm.
3: Nah, ini masalah diversifikasi. Tapi ya cobalah sedikit-sedikit kita rubah pola makan beras kita gitu ya dengan pasokan karbohidrat lainnya gitu.
1: Iya, baik kalau begitu. Baik Pak Prima, terima kasih banyak atas waktunya. Mungkin di lain kesempatan kita bisa ngobrol panjang lagi karena kita harus break jelang Warta Berita. Selamat malam Pak Prima, terima kasih.
3: Sama-sama Pak Fajar.
1: Pengamat pertanian dari IPB, Prima Gandhi, sudah kami ajak berbincang dalam To The Point malam hari ini.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP Republik Indonesia membangun 3 Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP di Kabupaten Aceh Jaya dengan total anggaran yang dialokasikan mencapai 16,8 miliar rupiah. Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan DKPP Aceh Jaya, Destin Rezawan menjelaskan, progres pengerjaan KNMP di Aceh Jaya saat ini sudah masuk tahapan pembangunan awal dan sudah memiliki kontrak. KNMP mendapat sejumlah fasilitas yang sesuai kebutuhan dari para nelayan setempat. Oleh karena itu, pengalokasian anggarannya berbeda-beda di setiap lokasi. Ia juga mengatakan KNMP memiliki 2 model pertama, adalah tipe hub, yaitu dilengkapi dengan semua fasilitas kelautan. Sedangkan tipe kedua jenis penyangga, artinya di bawah tipe hub, tetapi juga tetap mempertahankan kebutuhan para nelayan. Informasi lainnya, pendengar, Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM memperluas akses pasar melalui penyelenggaraan Floba Morata Creative Expo 2026 atau FCE. Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan transformasi FCE menjadi ruang promosi berbagai produk unggulan Nusa Tenggara Timur penting untuk mendorong pengembangan produk lokal sebagai sumber pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Destri mengatakan FCE tidak lagi hanya menampilkan kain tenun, tetapi juga mengangkat berbagai produk unggulan Nusa Tenggara Timur seperti kopi dan kelor beserta produk turunannya. Keberagaman produk tersebut perlu diikuti dengan peningkatan kualitas agar mampu menjangkau pasar yang lebih luas, termasuk juga pasar internasional. Dari mancanegara, Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi menyerukan agar solusi damai bagi konflik dan krisis di Afrika diprioritaskan, seraya menekankan pentingnya mendukung institusi negara dan menghormati kedaulatan negara. Sisi mengatakan pembangunan ekonomi tidak dapat dibangun di negara-negara yang tidak stabil dan menjelaskan bahwa stabilitas bukanlah sebuah kemewahan, melainkan pilar mendasar yang dicari oleh para investor, pelaku industri, dan petani agar mereka dapat beroperasi dalam lingkungan yang aman. Di seluruh benua Afrika, pihaknya sepenuhnya memahami bahwa keamanan bermula dari dukungan terhadap negara dan institusinya, penghormatan terhadap persatuan dan kedaulatan, pengutamaan solusi damai atas konflik dan krisis, serta penegakan prinsip hidup bertetangga yang baik. Dari dunia olahraga, tim panjat tebing nomor lead putra dan putri belum mampu menyuguhkan medali bagi kontingen Indonesia pada ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Nagoya, Jepang hari ini. Atlet putri Sukma Lintang Cahyani dan Alma Arila Sani, serta atlet putra Rafiandi Ramadan dan putra Tri Ramadhani telah memberikan penampilan terbaik dan mampu menembus partai puncak pada perlombaan yang berlangsung di Kinjofuto, Nagoya, Jepang. Tim panjat tebing Indonesia secara keseluruhan memboyong 1 medali emas pada ajang Asian Games edisi ke-20 yang disumbangkan Desak Maderita Kusuma Dewi di nomor speed putri.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
1: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
2: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi kelima tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
3: Apa potensi budayanya, yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu, kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
4: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana. Dan itu yang paling menonjol, sering terjadi misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
5: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
6: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
7: Lokasi Indonesia yang berada di kawasan cincin api Pacific Ring of Fire membuat kita sering mengalami bencana alam, termasuk gempa bumi dan letusan gunung berapi. Erupsi gunung berapi tidak hanya mengeluarkan suara dentuman, tetapi juga lontaran, pasir, batu pijar, dan abu vulkanik. Abu vulkanik dapat mengganggu kesehatan saluran pernafasan manusia dan hewan. Tidak hanya itu, abu vulkanik juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang tumbuh di daerah yang terpapar abu vulkanik dan merusak serat-serat tanaman. Ada banyak cara untuk menghindari dan melindungi diri terhadap bahaya abu vulkanik. Tindakan pencegahannya adalah mengenakan pakaian pelindung, kacamata, dan masker debu. Menutup rumah tinggal rapat-rapat supaya jangan sampai abu vulkanik masuk dan mengendap di dalam rumah. Jika Anda memiliki gangguan atau masalah kesehatan pada pernafasan, ada baiknya segera mengungsi untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

0: Ingatan Peristiwa.
1: Sutomo lahir 3 Oktober 1920. Ia dikenal sebagai Bung Tomo, seorang pahlawan nasional Indonesia yang terkenal karena keikutsertaannya dalam pertempuran 10 November 1945. Bung Tomo berhasil menggerakkan rakyat yang berjuang untuk meraih kemerdekaan Indonesia. Pada bulan Oktober dan November 1945, ia membangkitkan semangat rakyat saat Surabaya diserang oleh penjajah. Bung Tomo membakar semangat lewat seruan-seruannya yang disiarkan di radio. Tentara Sukarela Pembela Tanah Air atau PETA adalah kesatuan militer yang dibentuk Jepang pada masa pendudukannya di Indonesia. Proses pembentukan PETA dimulai dengan usul Gatot Mangkoepradja yang meminta agar bangsa Indonesia diperkenankan membantu pemerintah militer Jepang. Akhirnya, usulan itu diloloskan. Pembela Tanah Air atau PETA dibentuk pada 3 Oktober 1943 berdasarkan maklumat Osamu Seirei.
0: Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
2: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913 dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser. Dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang aja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
3: Papi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya ya, mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak. Tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.
0: Jaringan Berita Nasional.

0: entah itu bentuknya soal kesenangan, pleasure ya, jalan-jalan atau sekedar nonton atau melakukan sesuatu yang olahraga ekstrim misalkan, main roller coaster atau ke Dufan gitu ya. You only live once, YOLO. Semakin sering digunakan untuk menggambarkan cara anak muda untuk menikmati kehidupan. Prinsip ini terlihat dari pilihan sederhana sehari-hari. Sebagai anak muda memilih menyisihkan uang untuk membeli sesuatu yang habis saat itu juga, hari ini juga. Nongkrong, ngopi, nonton konser, healing, bepergian ya, traveling, lalu kapan menikmati hidup berubah menjadi gaya hidup yang berisiko dan bagaimana cara menyeimbangkan kebutuhan menikmati masa kini dengan mempersiapkan masa depan. Jadi kita akan bahas soal bahaya YOLO, menikmati hari ini mengorbankan masa depan. Benarkah demikian? Kita akan berbicara dengan perencana keuangan independen Pak Safir Senduk. Pak Safir Senduk, selamat malam.
1: Selamat malam Mas Fajar.
0: Kabar baik.
1: Luar biasa.
0: Luar biasa. Saya termasuk yang YOLO ternyata nih Pak Safir kalau dari...
1: Kenapa begitu?
0: Karena menikmati hari ini dan untuk masa depan, ya kita lihat aja ntar deh gitu. Kan ada beberapa hal mungkin yang dilihat dari fenomena YOLO ini. Punya uang, nonton konser, traveling, bukan menghamburkan uang, maksudnya menghabiskan uang untuk pleasure, untuk dibungkus dengan self reward nih Pak Safir. Self reward udah kerja nih, udah capek buat sebulan, mungkin sebulan sekali self reward boleh lah, tapi self rewardnya mungkin hampir tiap hari. Sehingga untuk misalkan nih masa depan, punya rumah, punya kendaraan dan lain sebagainya, itu ntar dulu. Karena dari sisi berpikir realitas, gaji sekian, tabungan sekian, harga rumah 1M misalkan, kayaknya gak akan terkejar deh. Sehingga ya udah menikmati uang yang ada untuk kenikmatan saat ini, YOLO gitu Pak Safir. Itu gimana tuh?
1: Iya, jadi YOLO itu bisa dilihat dari berbagai sudut ya gitu ya.
0: Yeah.
1: Intinya gini deh, YOLO itu adalah sebuah tindakan atau alasan yang diberikan seseorang karena dia melakukan sebuah tindakan yang bagi sebagian orang lain menilai tindakan itu bahaya banget sih. Kamu nggak mikir masa depan. Ya, gitu. Ya, dan itu juga bisa tuh dikaitkan dengan keuangan. Kok kamu boros banget sih beli barang itu? Mikir dong masa depan. Yang lebih penting buat masa depan. Terus jawabannya adalah, kapan lagi? Itu
0: kapan lagi?
1: Ya, kayak gitu. Jadi, ini kalau saya ditanya nih Mas Fajar ya, kalau dilihat dari perspektif apa keuangan gitu, YOLO itu sebenarnya nggak salah, Bos. Nggak salah.
0: Oh, alhamdulillah. Berarti saya nggak salah.
1: Alhamdulillah nggak salah. Nah, yang salah itu adalah kalau YOLO itu dipakai untuk kita tidak punya rencana, gitu.
0: Nah, jadi, berarti kena juga nih saya nih.
1: Kita nggak punya rencana itu salah tuh. Gini ya, kita misalnya aja ya, ada cowok nih anak muda namanya Dimas deh misalnya. Dia nonton konser tuh pakai pay later. Konsernya itu 3 jam, tapi cicilan pay later namanya juga pay later ya, itu bisa berbulan-bulan loh.
0: Kalau itu memaksakan kan gini, kalau misalkan nih cara misalkan punya dana spare ya, yang sudah selesai semua kebutuhan pokoknya, ada dana spare nih, tapi ketimbang untuk menabung, untuk investasi, untuk mencicil tempat tinggal, untuk mencicil apapun itu ya, untuk bisnis, untuk investasi dan sebagainya, nggak kepikiran karena tidak terlihat bentuknya saat itu, karena itu kan jangka panjang ya, iya. Pak Safir ya. Saya ingin merasakan kenikmatan abis bekerja capek-capek. Saya ingin mau sekarang mau gitar listrik, saya beli gitar listrik ya, gitu. Tapi udah. Tapi nggak kepikiran untuk masa depan. Itu gimana tuh? Ini banyak nih fenomena ini nih.
1: Iya benar. Jadi di masa tadi dia bayangin deh, konser 3 jam, cicilan bisa 6 bulan. Jadi waktu tagihan terakhir di bulan ke-6 itu datang, dia bisa jadi udah lupa tuh urutan 6 bulan lagu, tapi jangan lupa dia masih hafal tanggal jatuh tempo. Dia bilang, ini tanggal. Sekarang bayangin Mas Fajar,

0: tiket 2 juta, tiket konser 2 juta.
1: Iya.
0: Itu kalau dicicil bisa jadi hampir 2,5 juta loh.
1: Iya, plus bunganya ya. Belum lagi kalau ada keterlambatan tuh.
0: Iya, jadi gini, YOLO itu boleh asal jangan dijadikan alasan tuh kita tidak bikin planning ke depan. Jadi YOLO itu boleh asal jangan YOLO sekarang bokek kemudian.
1: Jadi boleh menikmati hidup sesekali, tapi jangan melupakan merencanakan keuangan untuk masa depan gitu.
0: Betul, betul.
1: Batasan self reward itu ada nggak kalau dari perencanaan keuangan? Berapa persen sih dari penghasilan kita sebulan gitu?
0: Jadi kalau gini, sebenarnya self reward yang sehat itu adalah yang dianggarkan, bukan dadakan.
1: Iya, kalau misalnya kadang-kadang kan kalau healing itu kan dadakan sama teman nih, misalkan kesini yuk, ke Bandung yuk gitu, tiba-tiba aja gitu.
0: Iya, akhirnya apa, kan nggak ada anggarannya kan, begitu ada anggarannya dia ngambil pay later dan itu ada bunganya, wah repot itu gitu.
1: Kalau misalkan nggak pakai minjem, kalau misalkan memang ada uang yang memang dingin yang ada spare gitu, nggak apa-apa. Pak Safir,
0: nggak apa-apa apalagi uangnya uang dingin gitu, nggak apa-apa. Sebenarnya kebanyakan yang YOLO ini dia nggak pakai uang dingin, udah nggak pakai uang.
1: Oh gitu,
0: bahaya itu. Jadi gini lah, nggak semua jalan-jalan juga harus berakhir dengan belanja kok. Kadang kita juga ke mall cuma buat CLBK udah cukup loh.
1: CLBK tuh apa tuh singkatannya?
0: Cuma lihat beli kagak.
1: Oh, Rojali, rombongan jarang beli ya, Pak Samir.
0: Sekarang kita pergi ke mall, nggak apa-apa kok nggak beli, nggak apa-apa banget. Nggak apa-apa, kalau itu bisa bikin kita healing, jalan-jalan aja lihat-lihat itu cukup, karena di mall itu kan mungkin kita jadi lebih tenang, walaupun tidak semua pendengar kita ini pergi ke mall, nggak semua, ada juga yang perginya, mungkin dia perginya senang ke kota kecil. Jalan-jalan, saya kasih
1: tahu
0: deh, saya sendiri misalnya kalau saya jalan-jalan di sebuah kota gitu, saya nggak suka belanja, ya kuliner lain, tapi kulinerannya pun yang makanan lokal yang harganya terjangkau banget itu, makanan lokal, jadi udah luar biasa, bisa hemat banyak banget.
1: Ya, meskipun apa yang dimaksud dengan merencanakan keuangan untuk masa depan, bentuknya apa tuh masa depan itu, seperti apa misalkan Pak Safir?
0: Jadi masa depan itu adalah masa depan itu adalah bentuknya berupa pos-pos besar yang harus kita siapkan dananya di masa depan, tapi siapkan dari sekarang gitu ya. Nah, cuma biasanya tiap orang tuh value satu nilainya beda-beda. Ada yang bilang gini, masa depan tuh ya punya rumah sendiri dong gitu ya.
1: Yeah.
0: Ada juga yang masa depan tuh uang sekolah anak terbayar.
1: Iya.
0: Yeah. Gitu. Jadi nilainya secara nilai beda-beda gitu. Tapi kalau saya ditanya gitu ya, masa depan itu adalah uang sekolah anak siap, ada uangnya gitu. Rumah terbayar, nggak harus beli, sewa pun juga nggak apa-apa. Intinya pas jatuh tempo bayar sewa atau pas jatuh tempo bayar rumah, uangnya ada. Itu maksudnya gitu loh. Ya, mengingat sekarang sewa udah banyak jadi nilai-nilai baru di anak muda. Dan yang ketiga, masa depan itu adalah pas pensiun uangnya ada. Tiga itu aja yang paling penting, ke sekolah anak ada uangnya, pas rumah mau bayar sewa rumah atau beli rumah ada uangnya, dan yang ketiga untuk pensiun ada uangnya. Tiga itu paling penting untuk disiapin di masa depan. Yang lain kita bisa cari komprominya lah gitu.
1: Oke, jadi ada sisihan uang yang tidak diutak-atik, tabungan ataupun bentuknya seperti investasi dan lain sebagainya, Pak Safir.
0: Betul, jadi kita bisa bikin tabungan atau investasi yang nggak diutak-atik gitu ya, dan ini yang bisa kita gunakan untuk masa depan. Tapi bagaimana cara supaya YOLO kita juga tetap aman ya? YOLO tuh mesti disiapin
1: lah. Oh iya dong. In this economy kayaknya YOLO tuh harus deh kayaknya.
0: Iya. Kan tadi orang bilang gini, tapi bagaimana bisa disiapin kan konser dadakan gitu.
1: Itu dia. Mau healing sama teman-teman tiba-tiba aja lagi nongkrong kesini yuk gitu.
0: Jadi kadang-kadang gini Mas Fajar, kadang tujuan konsernya mungkin belum ada, tapi uangnya udah disisikan dulu tiap bulan tuh. Jadi kalau ada tiba-tiba mesti healing ke kota mana gitu, ya uangnya ada gitu. Jadi tidak harus nunggu konser udah ada kepastian dulu. Enggak, sisikan aja dulu uangnya. Jadi ntar kalau memang harus YOLO, uangnya ada.
1: Gitu. Oke, jadi misalkan bulan ini enggak kemana-mana, ya enggak masalah gitu ya. Tetap nggak diutak-atik juga nih untuk YOLO-nya gitu ya. Untuk melakukan sesuatu yang challenging penuh tantangan, terutama dari sisi dompet ya, tantangannya ya. Itu harus disiapin gitu ya.
0: Harus saya bisa teori dari saya ini, keputusan keuangan yang diambil saat sedang emosi biasanya itu hampir selalu jadi lebih mahal. Hampir selalu jadi
1: misalnya apa nih? Misalnya apa nih?
0: Misalnya gini, kita datang ke mall, kita lihat ada satu barang, oh bagus banget, akhirnya kan kita emosi kan, kita beli gitu ya. Dan karena uangnya nggak ada, akhirnya kita pakai fasilitas kartu kredit yang mungkin kita bayarnya mungkin nggak full bulan depannya, sudah jadinya lebih mahal. Gitu. Atau tiba-tiba kita emosi nih, yuk pergi ke kota mana yuk gitu, kapan, 3 hari lagi, wah kan emosi kan, pergi 3 hari lagi, karena mepet jadinya lebih mahal tuh tiket. Nah jadi saran saya adalah gini, kalau kita lihat satu barang dan kita emosi senangnya, tapi kita emosi, kasih jeda waktu 24 jam. Kalau 24 jam kita masih juga begitu, supaya apa 24 jam? Supaya kasih waktu buat logika kita bekerja, Mas.
1: Tapi emosinya kan saat itu juga, impulsif jadinya saat itu juga, Pak Safir. Iya. Untuk nahan 24 jam, untuk nahan sejam aja belum tentu bisa kalau lagi impulsif, Pak.
0: Iya, harus dilatih.
1: Oh, harus dilatih ya.
0: Lihat ada barang bagus. Gitu.
1: Iya.
0: Langsung beli, pulang dulu, tunggu 24 jam. Beberapa teori bilang 48 jam, masih oke. Okay. Karena 24 sampai 48 jam itu logikanya, itu emosinya udah reda. Pasti udah reda dalam 24-48 jam. Jadi jangan langsung beli. Karena langsung beli, biasanya pas pulang, ah ternyata cuma emosi. Tapi pas kita pulang, emosinya tubuh kita reda pas 24 sampai 48 jam biasanya.
1: Oke. Okay. Ini mungkin menjadi salah satu sebab juga. Kan beberapa waktu yang lalu, saya pernah bahas juga, anak muda Gen Z itu susah punya rumah. Karena pendapatan dengan harga rumah dan bangunan itu seperti deret ukur dan deret hitung gitu, nggak kekejar. Sehingga muncullah lipstick effect. Lipstick effect tuh kayak memuaskan diri sendiri aja lah. Mungkin YOLO juga termasuk mungkin ya. Kenapa saya bilang saya juga mungkin termasuk? Karena impulsif ketika beberapa bulan terakhir ini adalah belanja parfum, Pak Safir. Entah berapa banyak botol yang sudah dibeli, walaupun nggak habis ya, tetap aja, wah kayaknya wanginya enak nih, beli. Sementara untuk masa depan itu akhirnya kayak ada tembok, ada sekat yang ini sepertinya nggak akan terkejar nih dengan kondisi ekonomi seperti saat ini gitu, Pak Safir. Itu gimana tuh?
0: Ya, jadi yang saya bilang adalah kalau saya punya pandangan sedikit berbeda ya seperti ini ya. Jadi saya harus akui bahwa generasi dulu itu punya ukuran masa depan yang berbeda dengan generasi sekarang.
1: Oke.
0: Yang paling kentara adalah generasi dulu ukuran keberhasilannya adalah beli rumah.
1: Iya.
0: Oke.
1: Oke.
0: Nah ini pandangan saya sedikit berbeda. Zaman sekarang kalau kita beli rumah biasanya akan nggak kepake dalam jangka panjang.
1: Kenapa tuh?
0: Karena zaman sekarang seringkali lokasi enak sebuah properti untuk ditinggali umumnya hanya enak selama 7 tahun.
1: Apa faktornya?
0: Tahun ke-8 biasanya dia udah gak enak. Entah karena dia terlalu rame, entah karena dia sepi terus, entah karena terjadi perpisahan sama suami istri itu, entah karena kita gak bisa duga developernya ninggalin area itu. Entah karena Ini banyak terjadi.
1: Oh banyak.
0: Jadi banyak terjadi. Intinya adalah kalau kita membeli satu rumah, maka kita otomatis mengikat diri kita di lokasi rumah tersebut terus sampai kita meninggal dunia. Jadi contoh kalau misalnya Anda beli rumah umur 35, terus Anda harapan hidup umur 85, berarti Anda mengikat diri Anda untuk tinggal di lokasi itu selama 50 tahun. Which is zaman sekarang itu susah terjadi, Mas. Anda tiba-tiba tidak kerja di RRI Jakarta, misalnya kerja di Malaysia, ditawari kerja di
1: ya akhirnya nggak tepat itu ya.
0: Mana akhirnya itu rumah terpaksa dilepas. Ya. Kalaupun kita tetap tinggal di rumah itu karena terpaksa kita udah beli. Saya punya satu contoh. Ada keluarga yang dia tinggal di Kelapa Gading. Tapi karena dia pengen nyari sekolah Islam yang bagus buat anaknya, dan menurut pendapat dia sekolah Islam yang bagus adanya di BSD.
1: Jauh banget.
0: Itu sekolah rumah di Kelapa Gading, sekolah di BSD. Every day, tiap hari pulang pergi. Kenapa? Karena rumah Kelapa Gading tuh beli statusnya. Jadi anak suruh pulang pergi. Padahal kalau dia rumahnya itu sewa,
1: akan lebih fleksibel ya
0: sekolah anaknya.
1: Mm-hmm.
0: Jadi menurut saya zaman sekarang itu ukuran kesuksesan finansial seorang itu bukan rumahnya beli apa tidak. Ukurannya adalah dia punya tabungan, dia punya investasi. Lucunya Mas Fajar, banyak orang anak muda sekarang dia pakai nilai-nilai zaman dulu sehingga dia memaksakan diri KPR rumah tapi tabungannya enggak.
1: Oh ya, atau sebaliknya. Misalkan contoh misalkan ayah saya. Ayah dulu gaji cuman ini sekian juta tapi punya rumah, bisa nyokolain kamu tinggi-tinggi. Kamu ini udah kerja nggak punya rumah, cuman mentok-mentok gitar listrik doang. Ini gimana ini gitu? Karena mungkin nggak melihat juga bagaimana inflasi nilai tukar rupiah terhadap.
0: Sudah berbeda.
1: Juga. Iya, itu dia Pak Safir. Sehingga mungkin akhirnya
0: banyak
1: impian untuk yang masa depan yang tadi perencanaan keuangan untuk masa depan itu. Ada sekat di situ sehingga YOLO, akhirnya liburan, healing, self reward, self rewardnya tiap hari bukan tiap bulan sekali.
0: Betul. Dan zaman sekarang itu punya zaman sekarang dengan bisnis yang sudah makin banyak itu orang seringkali susah untuk permanen di satu tempat kerja, sulit sekali.
1: Oh.
0: Kalau anak muda sekarang itu sulit sekali. Dan kalau dia beli rumah maka rumahnya itu akan membuat dia tidak bisa pindah kerja walaupun peluangnya lebih bagus.
1: Oh.
0: Menurut saya begini, menurut saya di zaman sekarang Anda sewa pun Anda tetap dapat fungsi yang sama kok pada itu kita dengan fleksibel pindah. Jadi saya lebih baik Anda punya tabungan dan investasi walaupun rumah sewa enggak apa-apa.
1: Oke.
0: Okay. Kendaraan naik online enggak apa-apa dibanding Anda memaksakan diri KPR. Nanti jadi enggak punya tabungan. Diri KPR yang rumah itu paling kepake 10 tahun. Tahun ke-11 kita terpaksa mau pindah kerja.
1: Terkendala dengan jarak dari kerjaan yang baru yang bagus itu ya Pak Safir. Oke, saya terima dulu pendengar ya. Ada Pak Roni di Jakarta. Pak Roni, selamat malam Pak Roni.
2: Selamat malam Mas Fajar sama Pak Wati.
1: Iya, Pak Safir Senduk. Ya, silakan Pak Roni. Nah,
2: Pak. Komentar saya begini Mas Fajar. Ketika KPR itu tenornya 15 tahun dan pekerjaan itu bisa diperkirakan itu belum menentu gitu Mas.
1: Iya.
2: Kalau keadaan ekonomi sekarang sih mungkin masih baik-baik aja, tapi 3-4 kemudian kan kita nggak tahu.
1: Nggak ada yang tahu, ya.
2: Kecuali kalau ASN itu mah lain.
1: Nggak juga. Oke. Okay. Jadi ketidakpastian ya di masa depan ya.
2: Iya.
1: Pak Roni, oke.
2: Okay. Dan lain sebagainya.
1: Oke.
2: Okay. Ini Mas Fajar. Ketika The Fed menaikkan suku bunganya 0,25 basis point.
1: The Fed?
2: Dengan Bank of Jepang juga sama,
1: 0,25
2: basis point. Sedangkan BI rate aja nggak naik, Mas Fajar.
1: Iya, jadi kita nilai tukar rupiahnya apa nih? Nggak kuat? Atau gimana?
2: Jadi suku bunga tersebut ketika dinaikkan, harga KPR juga naik.
1: Oh, okay, baik. Oke, okay. Waduh, ini berat juga nih. Urusannya sama The Fed, sama BI rate juga nih. Cicilan ya, persentase cicilan juga jadi fluktuatif ini, enggak pasti. Apalagi kalau anak muda ini misalkan bukan pekerjaan tetap, tapi dia mempunyai pekerjaan lebih dari satu tapi freelance. Artinya tidak tetap nih Pak Safir. Sehingga ada kekhawatiran juga untuk cicilan mungkin 15 sampai 20 tahun begitu Pak Safir. Gimana
0: jadi
1: tuh?
0: Gini Mas, ya. Jadi gini Mas Fajar, kita kembalikan dulu ke awal sekali. Waktu itu kenapa memutuskan beli rumah? Itu aja. Seperti yang saya bilang tadi ya. Saya bilang tadi, Anda beli rumah karena YOLO atau karena orang tua Anda itu generasi berpikir keuangan itu beda dengan pertama Mas. Yang kedua adalah saran saya adalah kalau memang kredit itu masih agak maksa, tidak usah beli rumah. Beli rumah hanya karena kalau ada uang lebih. Tidak ada hukum satupun yang mensyaratkan Anda beli rumah. Sewa pun sebenarnya nggak apa-apa. Yang penting Anda punya tabungan. Daripada beli rumah dalam keadaan kondisi ngepas gitu ya, ujung-ujungnya pas bunganya floating Mas, kenapa dia nggak bisa bayar? Disita lah.
1: Disita.
0: Iya.
1: Iya.
0: Rumahnya. Itu hanya gara-gara dia ada merasa ada pendapatan tetap. Jangan lupa Mas, di masa 5 tahun ke depan ini diperkirakan adanya AI buat pekerjaan semakin dinamis.
1: Oh iya, beberapa profesi terancam karena kecerdasan buatan.
0: Dan menurut saya Mas, ini di zaman sekarang, di tahun sekarang ini, please hati-hati mengambil keputusan membeli sesuatu yang melibatkan kredit jangka panjang. Karena ini ketidakpastiannya lagi besar. Sekali lagi, silakan ambil rumah kredit kalau memang kita ada penghasilan berlebih. Kalau penghasilan kita ngepas, jangan ambil rumah dulu, sewa saja nggak ada masalah. Tidak ada satupun hukum yang mengharuskan Anda beli rumah, nggak ada satupun. Haruskan paling siapa? Society, masyarakat.
1: Tetangga ya omongannya gitu ya Pak Sabir ya? Tapi kalau beli parfum nggak apa-apa nih Pak Sabir jadinya? Boleh tapi sekali-sekali ya, jangan sering-sering ya. Pak Sabir makasih ya. Selamat malam Pak Sabir.
0: Makasih Mas.
1: Ya, perencana keuangan independen Sabir Sendok sudah kami ajak berbincang pada malam hari ini dan nanti kami kembali sesaat lagi.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Catatan Peristiwa.
6: Sutomo lahir 3 Oktober 1920. Dia dikenal sebagai Bung Tomo, seorang pahlawan nasional Indonesia yang terkenal karena keikutsertaannya dalam pertempuran 10 November 1945. Bung Tomo berhasil menggerakkan rakyat yang berjuang untuk meraih kemerdekaan Indonesia. Pada bulan Oktober dan November 1945, ia membangkitkan semangat rakyat saat Surabaya diserang oleh penjajah. Bung Tomo membakar semangat lewat seruan-seruannya yang disiarkan di radio. Tentara Sukarela Pembela Tanah Air atau PETA adalah kesatuan militer yang dibentuk Jepang pada masa pendudukannya di Indonesia. Proses pembentukan PETA dimulai dengan usul Gatot Mangkoepradja yang meminta agar bangsa Indonesia diperkenankan membantu pemerintah militer Jepang. Akhirnya, usulan itu diloloskan. Pembela Tanah Air atau PETA dibentuk pada 3 Oktober 1943 berdasarkan maklumat Osamu Serei.
5: Indonesia menyapa malam.
1: Anda masih bersama Pro 3 RRI dan kita lanjutkan topik kita, bahaya YOLO, You Only Live Once, atau hidup cuma sekali. Menikmati hari ini dan tidak memikirkan esok hari atau masa depan. Tadi kami berbincang dengan perencana keuangan independen Sabir Sendok. Kali ini kita akan berbincang bersama sosiolog dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Pak Odam Asdi Artosa. Pak Odam, selamat malam.
7: Selamat malam, Mas Fajar.
1: Kabar baik?
7: Kabar baik, Mas
1: Fajar. Kabar baik ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya malam hari ini bersama Pro 3 RRI. Jadi fenomena YOLO, kalau dari sisi keuangan, ya ini tidak bisa dibenarkan seluruhnya. YOLO boleh, healing boleh, bepergian boleh, nonton konser boleh, belanja memuaskan hati boleh, tapi harus tetap ada perencanaan keuangannya. Tapi secara psikologis, sosiologis ya, Pak Odam, kenapa fenomena ini marak di anak muda dewasa ini? tanpa mungkin punya tabungan, investasi, memikirkan jangka panjang. Kalau tadi kami ngobrol sama Pak Xavier Senduk, contohnya punya rumah ataupun ngontrak rumah lah, ada sisihan uang yang tidak diutak-atik untuk masa depan ketika berkeluarga, punya anak, untuk sekolah anak, untuk keadaan darurat, urgent ketika ke rumah sakit dan lain sebagainya begitu Pak Odam. Kenapa fenomena ini marak nih, dewasa ini, di tengah ekonomi saat ini, Pak Odam?
7: Baik, terima kasih Mas Fajar. Jadi dalam pendekatan sosiologis kita mengenal ya bahwa implikasi dari modernisme itu menghasilkan budaya konsumsi.
1: Jadi, oh.
7: Bukan terjadi dari apa hari ini saja, tapi juga kalau kita tarik ke belakang dalam era late modernity sebenarnya juga sudah terjadi. Konsumtif itu sudah terjadi sejak lama sebenarnya, tetapi kemudian karena kita melihat tren dan bagaimana kemudian perkembangan antar generasi, yang dulu kalau kita melihat masalah modernity itu yang ada adalah generasi boomers, dimana dulu konsumsinya itu dipengaruhi oleh periklanan, propaganda iklan dan sebagainya.
1: Kalau sekarang?
7: Orang rela untuk membeli. Nah, sekarang ini kan terjadi pergeseran yang lebih ekstrim ya.
1: Lebih masif ya?
7: Lebih masif karena semua dipengaruhi oleh teknologi salah satunya, dan salah satu hal yang menyebabkan ini sebenarnya tidak hanya kemudian keinginan mereka untuk mengkonsumsi saja, tetapi juga karena tekanan-tekanan ekonomi yang semakin lemah di konteks negara kita.
1: Oke, okay. Kenapa faktor ketekanan ekonomi justru menyebabkan melakukan sesuatu untuk hari ini aja tanpa memikirkan masa depan? Bukankah justru malah kebalikannya? Ini kan seperti anomali. Ketika ketekanan ekonomi justru malah berpikir harusnya untuk merencanakan kontingensi, mitigasi untuk masa depan gitu, Pak Odam.
7: Oke, okay. Ini saya tarik lagi ke sejarah dari late modernity tadi ya, karena sekarang kita hidup di dalam platform kapitalisme di mana semua dimudahkan oleh platform dan teknologi digital. Kemudian itu juga berimplikasi bagaimana kemudian generasi saat ini, khususnya para milenial dan Z itu mencoba untuk keep up dengan kondisi ekonomi yang ada. Jadi kalau kita melihat bahwa misalnya harga properti tanah di Jogja mahal, di Jakarta mahal, apa yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda untuk terus menabung? Apakah kemudian mereka harus menabung sampai pensiun?
1: Oh, jadi justru YOLO ini justru lebih berpikir rasional, realistis begitu Pak Odam?
7: Ya, karena mereka kemudian memotong impian-impian yang tidak bisa mereka harapkan dalam waktu dekat, sehingga cara untuk menghibur diri itu ya dengan membeli yang mereka inginkan. Dan kalau dalam istilah anak Gen Z sekarang, mereka membelinya dengan labeling, self-healing.
1: Self-reward dan self-healing.
7: Iya.
1: Oh gitu. Jadi dulu baby boomers, generasi boomers maksud saya, itu paparannya melalui iklan, radio, televisi, koran ya. Sekarang ini media sosial, internet, gadget gitu ya Pak Odam.
7: Yep.
1: Kalau begitu ada faktor FOMO juga, fear of missing out, takut ketinggalan tren. Bisa jadi ketika ada satu tempat makan yang sedang heboh, sedang viral, kalau nggak datang kayaknya belum afdol. Atau tempat wisata yang sedang ramai, sedang viral, ini kayak di negeri dongeng katanya, mungkin ada air terjun dingin, kemudian kalau nggak kesana belum afdol, sehingga bagaimana caranya supaya kesana gitu Pak Odam?
7: Ya itu yang tadi saya sampaikan, bahwa sekarang tekanan ekonomi itu makin berat dirasakan untuk generasi saat ini, sehingga satu-satunya hal yang bisa menyenangkan mereka adalah menikmati hidup dengan keadaannya. Mungkin boomers itu yang standar kebahagiaannya adalah membeli rumah. Tapi bagaimana dengan generasi saat ini? Ketika harga properti seperti rumah, mobil dan sebagainya itu semakin mahal, pajaknya semakin mahal, sehingga alternatif hiburan yang mereka lakukan adalah untuk menyenangkan dalam jangka pendek, self-reward dan sebagainya itu. Dan tadi benar apa yang disampaikan Mas Fajar. Jadi kalau ada istilah FOMO itu benar sekali, karena ya hiburannya tinggal itu, mau main lagi, kalau mau menabung untuk rumah itu baru kecapek.
1: Jadi alasan YOLO ini bisa dibenarkan, tetapi dari sisi kacamata pemerintah ini ada sesuatu yang harus dibenahi, begitu Pak Odam?
7: Oke, saya tidak menyebutkan ini bisa dibenarkan, tetapi saya membaca bahwa fenomena ini didasari dengan dua hal tadi, perkembangan modernisme dan kemudian menyebabkan kapitalisme itu mereduksi pasar, jadi meningkatkan daya konsumsi anak-anak muda. Lalu yang kedua, ada tekanan ekonomi yang menyebabkan mereka kemudian harus berdamai dengan itu.
1: Oke, kalau itu saya ganti pertanyaannya. Sebagai sosiolog dari UGM, Pak Odam, melihatnya ini salah tidak fenomena ini?
7: Oke, kita tidak dalam konteks sosial, kita tidak bisa menyalahkan atau benarkan. Tapi hal ini merupakan respon yang dilakukan oleh anak-anak muda saat ini. Jadi saya kira itu tidak bisa juga disalahkan. Barangkali ada hal lain yang sifatnya lebih struktural yang bisa dibenahi sehingga anak-anak muda itu punya jaminan untuk memperoleh tempat tinggal dan sebagainya. Coba kita lihat di beberapa negara maju, di mana anak-anak muda itu di umur 17 mereka bisa keluar dari rumah, hidup sendiri. Dan ini tidak terjadi di Indonesia. Mereka mungkin sampai umur 30 tahun
1: masih sama orang tua.
7: Nah itu menyebutkan bahwa faktor struktur yang lebih besar ini bisa mungkin bisa dibenahi di level yang lebih tinggi.
1: Oke, okay, level yang lebih tinggi dalam hal ini pemerintah pusat maupun daerah atau siapa ini yang bisa kewenangan untuk membenahi kondisi ini?
7: Yang punya kewenangan ini dan berimplikasi pada anak-anak muda yang lebih banyak itu ya sebenarnya dari pemerintah ya. Kita lihat dari kebijakan-kebijakan atau regulasi yang ada di pemerintah pusat seperti apa, lalu kemudian di tingkat daerah seperti apa, sehingga ini juga menyebabkan bagaimana anak muda itu nanti merespon kebijakan-kebijakan itu. Katakanlah misalnya anak-anak muda itu punya satu social security yang memungkinkan mereka untuk bisa hidup atau setidaknya mengcover kesehatan mereka ketika mereka belum bekerja. Yang terjadi saat ini, banyak orang-orang atau anak-anak muda ini punya social security ketika mereka sudah bekerja. Sedangkan mereka ketika belum bekerja, barangkali mereka belum punya. Bahkan ketika mereka bekerja di sektor informal pun, itu tidak menjamin mereka mempunyai social security.
1: Yang dimaksud dengan social security itu seperti apa? BPJS Ketenagakerjaan atau BPJS Kesehatan atau apa nih?
7: Ya, betul sekali. Di negara kita kan kita ada 5 jenis ya. BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan juga
1: Kesehatan.
7: Dan BPJS Ketenagakerjaan itu sendiri ada 5 jenis. Kematian, jaminan hari tua, pensiun, dan sebagainya itu.
1: Ya, dan itu bisa didapat social security itu ketika sudah bekerja. Bahkan itu pun kalau yang bekerja formal, yang informal masih 50-50. Ada yang sudah, ada yang belum. Gimana yang belum bekerja? Sementara data dari BPS sendiri untuk tingkat pengangguran untuk sarjana saja tahun 2026 itu 1 jutaan. Ada kenaikan juga nih. Itu gimana pengamatannya nih Pak? Pak Odam?
7: Betul, betul. Jadi ini kalau kita melihat data DPT dari BPS, itu kan kalau sini saya ingin membandingkan dulu. Kita ketika melihat pemuda, itu kalau di dalam undang-undang itu kan usianya
1: 16 tahun.
7: 30, ya. Lalu kalau kita melihat dalam data seperti BPS, yang dikatakan anak muda itu adalah anak-anak usia produktif. Itu 15-24. Kita melihat angka itu, angka 15-24 itu didominasi TPT atau tingkat pengangguran terbuka itu didominasi oleh anak-anak muda. Dan itu menjadi kerentanan baru. Sehingga mereka yang bekerja aja bisa yolo syukur. Bagaimana anak-anak yang tidak ini. Bagaimana mereka bisa.
1: Oh iya, akhirnya rame nih, pay later.
7: Nah, maka muncullah dengan kemajuan teknologi itu fenomena-fenomena seperti pinjaman online, mereka masih mempercaya judi online, kemudian implikasi lebih lanjut dari bagaimana cara mereka untuk mendapatkan uang secara cepat dan instan.
1: Oh, ini berentetan ya, efek domino ya, Pak Odam ya.
7: Betul.
1: Oke, jadi YOLO ini mungkin sesuatu aksi nekat dalam tanda kutip yang dilakukan hari ini, entah itu untuk pleasure, untuk challenge, tantangan seperti untuk untuk kedufan ya, untuk naik wahana yang challenging ya, menantang, atau sekedar untuk menghabiskan mereward dirinya sendiri hari ini tanpa memikirkan masa depan. Itu mungkin saja menjadi privilege bagi yang sudah memiliki income, baik itu income yang tetap maupun pekerjaan yang mungkin freelance dan sebagainya, begitu Pak Odam. Dan itu tidak bisa disalahkan tadi ya Pak Odam ya, karena kondisi ini. Karena dari untuk masa depan, seperti patokannya untuk generasi boomers, misalkan sukses itu sudah kerja, minimal punya rumah atau punya tanah, itu tidak bisa letterlock diterapkan untuk generasi sekarang. Untuk pendapatan dan juga harga tanah dan harga bangunan, harga rumah itu seperti deret ukur dan deret hitung. Sehingga akhirnya lipstick effect ya, untuk mempercantik atau memuaskan diri sendiri saat ini aja Pak Odam. Begitu ya Pak Odam?
7: Ya, betul.
1: Dan kalau dari kacamata sosiolog, jika ini terus berlangsung, bukankah itu mengorbankan masa depan mereka? Karena sekarang ini kan secara geopolitik global aja penuh ketidakpastian ini, Pak Odam. Apalagi tadi sempat saya singgung bersama Pak Safir Senduk dari Perencana Keuangan, kecanggihan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI justru akan mengancam beberapa profesi-profesi pekerjaan masa depan, sehingga ada ketidakpastian juga, Pak Odam.
7: Ya, saya setuju dengan itu, dan itu datanya sudah dikonfirmasi oleh agensi Global Institute bahwa beberapa pekerjaan itu akan digantikan oleh AI dan mesin. Itu sudah ada studinya. Tetapi yang kemudian kita perlu lihat kembali adalah bagaimana ketika kita melihat dari perspektif generasi antara boomers, milenial, sampai Gen Z, bahkan nanti alpha, itu punya kecenderungan yang berbeda dalam menindaklanjuti kondisi sosial mereka, termasuk bagaimana boomers itu yang punya perencanaan baik, planning baik, karena mereka dibesarkan dari kondisi pasca perang.
1: Lalu
7: kemudian generasi milenial, mereka ditumbuhkan oleh generasi boomers yang memang lebih tertata, sehingga ya milenial itu masih bisa yulus sedikit.
1: Iya.
7: Itu kecenderungannya mereka lebih santai, apalagi mendapatkan kondisi dengan tekanan sosial ekonomi yang seperti ini, dengan kebijakan-kebijakan yang mungkin kurang terlihat pada mereka. Yang bisa dilakukan adalah yaudah, YOLO, you only live once, dan senang-senanglah dengan cara yang dilakukan.
1: Okay.
7: Mungkin kalau anak-anak zaman sekarang menghabiskan mayoritas uang mereka untuk mungkin ikut atau
1: iya, untuk nonton konser, untuk apa namanya, pelesiran ke kota lain gitu ya. Oke, baik, itu fenomena. Dan juga memang dari kacamata sosiolog, Pak Odam juga mengkonfirmasi bahwa memang itu yang terjadi. Sehingga kalau mau itu diubah untuk bagaimana menata agar fenomena ini tidak terlalu overuse atau dilakukan terus menerus, perlu adanya kebijakan, terutama dari pemangku kebijakan, yaitu dari pemerintah pusat ataupun daerah, begitu Pak Odam, melihat kondisi ini, fenomena ini. Apa kira-kira tuh yang bisa disampaikan? Contohnya seperti apa?
7: Sebenarnya pemerintah itu bukan kemudian tidak hadir ya. Kita bisa melihat beberapa program sebelumnya ketika kita menghadapi krisis, pemerintah pernah mengeluarkan sebuah program namanya Kartu Prakerja.
1: Oh iya.
7: Yeah. Apakah kemudian prakerja itu optimal untuk menangani anak muda yang yang terjadi justru sebaliknya. Mereka mendapat prakerja, lalu orientasinya bukan mendapatkan upskilling, tapi kemudian ingin mendapatkan uang saku bulanan yang diberikan oleh pemerintah itu.
1: Oh.
7: Inilah yang kemudian
1: diubah
7: di generasi muda, sehingga bagaimana kemudian yang yang lebih bisa merangkul mereka. Saya kira pemerintah tidak hanya membuat program yang sifatnya mengobjektifikasi anak muda, tapi juga coba mengambil representasi anak-anak muda yang itu tadi dari berbagai macam background, itu dan membicarakan apa sebenarnya yang bisa diimbaskan kepada anak-anak muda. Karena sejauh ini ketika kita berbicara anak muda, jarang sekali mereka kemudian
1: dilibatkan
7: untuk bersuara dan menyampaikan aspirasi mereka.
1: Oke, kalau begitu terima kasih banyak atas analisisnya Pak Odam. Selamat malam Pak Odam.
7: Selamat malam Mas Fajar.
1: Iya, sosiolog dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta, Odam Asdi Artosa, sudah kami ajak berbincang pada segmen kali ini.

pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mendukung rencana pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperluas bisnis PT Transportasi Jakarta ke sektor transportasi laut dan udara untuk memperkuat konektivitas antar moda. Dudi mengatakan perluasan layanan transportasi yang terintegrasi menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam membangun sistem konektivitas yang semakin baik di wilayahnya. Kementerian Perhubungan mendukung setiap kebijakan pemerintah daerah yang bertujuan meningkatkan konektivitas dan pelayanan transportasi bagi masyarakat. Dukungan itu tidak hanya diberikan kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta saja, tetapi juga terbuka bagi seluruh pemerintah daerah yang ingin mengembangkan kebijakan untuk memperkuat konektivitas transportasi. Pemerintah Provinsi Bali meminta dukungan pemerintah pusat melalui DPR RI untuk meningkatkan alokasi transfer ke daerah dan APBN guna mempercepat pembangunan infrastruktur strategis di Pulau Dewata. Gubernur Bali, Wayan Koster, menyampaikan pembangunan Bali dilaksanakan dengan prinsip satu pulau, satu pola, dan satu tata kelola. Sesuai semangat Nangun Sat Karti Loka Bali yang mengintegrasikan alam, manusia, dan kebudayaan. Menurutnya kebutuhan pembangunan Bali tidak dapat dihitung hanya berdasarkan jumlah penduduk dan luas wilayahnya saja, karena daerah tersebut juga menanggung beban sebagai destinasi pariwisata internasional. Dari mancanegara, Direktur Eksekutif UNICEF, Catherine Russell, menyerukan agar anak-anak menjadi pusat perhatian dalam proses pemulihan Suriah. Russell juga mengatakan dukungan terhadap anak-anak dan keluarga harus menjadi prioritas utama karena dinilai penting ketika banyak warga Suriah mulai kembali dari luar negeri maupun setelah sebelumnya mengungsi di dalam negeri. Ia menyerukan peningkatan investasi di bidang kesehatan, pendidikan, dan layanan air, dan ia mengatakan dukungan itu dibutuhkan agar anak-anak dan keluarga yang kembali dapat membangun kehidupan mereka. Dari dunia olahraga, pasangan voli pantai putra Indonesia Bintang Akbar berpasangan dengan Sofian Rahman Effendi langsung membidik turnamen ASEAN Volleyball Confederation setelah meraih medali perak ASEAN Games Aichi Nagoya, Jepang 2026 sebagai bagian dari upaya mengumpulkan poin peringkat menuju Olimpiade. Pelatih voli pantai Indonesia Andi Ardiansa mengatakan Bintang dan Sofian akan melanjutkan persiapan mengikuti sejumlah turnamen internasional termasuk agenda AFC di Turki dan Jepang. Keikutsertaan pada turnamen-turnamen itu bukan sekedar menambah pengalaman bertanding, tapi penting dalam perhitungan pemeringkatan menuju Olimpiade.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
1: Awesome.
0: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari berbagai penguatan pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang pada emisi baru. Bahkan, uang rupiah diklaim lebih aman dan lebih tahan lama.
2: Memori kolektif bangsa.
3: Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto, seorang pemimpin organisasi massa terbesar dalam sejarah Pergerakan Nasional Syarikat Islam atau SI dari 1914 hingga 1923 yang aktif meretas jalan kesetaraan bagi semua orang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan dijuluki aparat pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, seperti yang disampaikan oleh sejarawan Universitas Airlangga, Purnawan Basundoro.
4: Pak Cokro ini memiliki keberanian, terutama untuk menentang ya budaya feodal itu, dan juga beliau menyerukan adanya kesetaraan antar manusia gitu ya. Nah, ini yang nampaknya menarik perhatian para pengurus Syarikat Islam di Surakarta, sehingga kemudian pada tahun 1912 ada utusan dari Surakarta ya, utusan Syarikat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Pak Samanhudi, untuk datang ke rumah Pak Cokro yang saat itu ada di Surabaya. Nah, pada saat itulah kemudian Pak Cokro diajak untuk bergabung dengan Syarikat Islam. Apa yang dikatakan oleh Pak Cokro itu diikuti oleh para pengikutnya. Jumlah anggota Syarikat Islam itu berkembang sangat pesat. Nah, ini yang nampaknya kemudian oleh orang-orang Belanda itu digambarkan sebagai seorang raja. Karena apa? Ya karena itu tadi, beliau berhasil mengorganisir massa yang sangat banyak.
5: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa malam.
6: Terima kasih Anda masih mendengarkan Pro 3 RRI. Peringkat jumlah penumpang transportasi di Kota Samarinda mengalami penurunan pada Agustus 2026. Badan Pusat Statistik Kota Samarinda mencatat penurunan terjadi pada sejumlah indikator transportasi dibanding dengan bulan sebelumnya. Disampaikan oleh Kepala BPS Kota Samarinda Suprianto dalam paparannya konferensi pers BPS terkait neraca perdagangan hingga perkembangan transportasi pada hari ini. Pada 3 Oktober 2026. Berikut paparan dari BPS selengkapnya tentang neraca perdagangan tiap daerah dan juga perkembangan pergerakan transportasi di Indonesia.
7: Untuk neraca perdagangan ya, pada kondisi Agustus tahun 2026 ini mengalami surplus sebesar 3,55 miliar US dollar. Teman-teman media, surplus neraca perdagangan pada kondisi Agustus 2026 tersebut terutama disebabkan oleh surplus pada komoditas non-migas. Tercatat surplusnya komoditas non-migas sebesar 6,09 miliar US dollar. Adapun untuk komoditas penyumbang surplus pada non-migas, ini terutama dari lemak dan minyak hewani atau nabati, ini di HS yang 15, kemudian dari bahan bakal mineral di HS 27, dan juga dari besi dan baja di HS 72. Sedangkan neraca perdagangan migas pada Agustus tahun 2026 mengalami defisit sebesar 2,54 miliar US dollar dengan komoditas penyumbang defisit terutama dari hasil minyak dan juga dari minyak mentah. Selanjutnya, neraca perdagangan secara kumulatif, yaitu neraca perdagangan pada bulan Januari hingga Agustus tahun 2026. Hingga bulan Agustus tahun 2026, neraca perdagangan barang mencapai surplusnya sebesar 7,25 miliar US dollar. Surplus sepanjang tadi bulan Januari sampai dengan Agustus tahun 2026 terutama ditopang oleh surplus pada komoditas non migas yaitu sebesar 28,54 miliar US dollar. Sedangkan untuk komoditas migas masih mengalami defisit sebesar 21,29 miliar US dollar. Selanjutnya saya akan merinci neraca perdagangan kumulatif Indonesia menurut negara mitra dagangnya. Untuk neraca perdagangan total yaitu migas dan juga non-migas, tiga negara penyumbang surplus terbesar yaitu Amerika Serikat surplusnya sebesar 12,47 miliar US dollar, kemudian India surplus sebesar 8,99 miliar US dollar dan juga Filipina surplus sebesar 5,70 miliar US dollar. Sedangkan negara penyumbang defisit terdalam, terutama yang pertama Tiongkok, defisitnya sebesar 18,44 miliar US dollar. Defisit berikutnya yaitu Singapura sebesar 6,18 miliar US dollar dan Australia defisit sebesar 5,33 miliar US dollar. Kemudian untuk neraca di slide yang masih tadi teman-teman ya. Untuk neraca perdagangan kelompok non-migas, ini ada tiga negara yang penyumbang surplusnya. Ya, tadi kalau tadi totalnya, sekarang untuk yang non-migasnya penyumbang surplus, terutama dari Amerika Serikat. Surplusnya sebesar 15,21 miliar US dollar. India, surplusnya 9,15 miliar US dollar. Dan Filipina, surplus sebesar 5,48 miliar US dollar. Sedangkan tiga negara penyumbang defisit terdalam pada kelompok non-migas yaitu Tiongkok defisitnya 19,20 miliar US dollar, Australia defisit sebesar 4,98 miliar US dollar dan juga Prancis defisit sebesar 1,86 miliar US dollar. Selanjutnya saya akan menjelaskan lebih rinci terkait dengan komoditas penyumbang surplus dan defisit non-migas terbesar pada periode Januari hingga Agustus tahun 2026. Untuk surplus ya didorong oleh komoditas lemak dan minyak hewani nabati ini di HS15 dengan surplus 24,91 miliar US dollar. Bahan bakar mineral HS27 surplus sebesar 18,84 miliar US dollar serta besi dan baja HS72 surplus sebesar 12,10 miliar US dollar. Sedangkan untuk defisit ini terutama dari komoditas mesin dan peralatan mekanik di HS84 defisitnya sebesar 21,03 miliar US dollar. Kemudian defisit berikutnya

Amerika Serikat didorong oleh komoditas mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya. IAS 85, kemudian pendorong surplus juga dari Amerika Serikat yaitu pakaian dan aksesorisnya di HS 61 dan juga alas kaki HS 64. India surplus terbesar terutama pada komoditas bahan bakal mineral HS 27, lemak dan minyak hewani nabati serta dari mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya, ini di HS 85. Untuk Filipina surplus terbesar terutama pada komoditas kendaraan dan bagiannya di HS 87, bahan bakar mineral dan juga lemak dan minyak hewani nabati di HS 15. Kemudian teman-teman media dan Bapak Ibu semuanya, komoditas penyumbang defisit non-migas terbesar pada Januari hingga Agustus 2026 yaitu untuk negara Tiongkok ya, itu oleh komoditas mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya HS 85, mesin dan perlengkapan mekanis serta bagiannya dan juga plastik dan barang dari plastik. Untuk Australia defisit terbesar terutama dari logam mulia dan perhiasan permata dan juga dari serelia dan bahan bakar mineral. Di Prancis defisit terbesar terutama pada kendaraan udara dan bagiannya, ini di HS 88, dari instrumen optik, fotografi, sinematografi dan juga dari medis, ini HS 90. Untuk yang berikutnya yaitu pada komoditas mesin dan peralatan mekanik serta bagiannya yaitu di HS yang 84. Sebagai ringkasan perkembangan ekspor dan impor Indonesia, Bapak Ibu dan teman-teman media, untuk nilai ekspor dari Januari sampai dengan Agustus tahun 2026 mencapai 193,64 miliar US dollar atau meningkat sebesar 4,74% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2025. Nilai impor pada periode tersebut sebesar 186,39 miliar US dollar atau meningkat 19,84% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2025. Sedangkan neraca perdagangan barang pada bulan Agustus tahun 2026 mencapai 3,35 miliar US dollar sehingga secara kumulatif atau dari bulan Januari sampai dengan Agustus tahun 2026 neraca perdagangan barang Indonesia mengalami surplus sebesar 7,25 miliar US dollar. Bapak Ibu dan teman-teman media, selanjutnya saya akan menyampaikan perkembangan luas panen dan produksi padi beras berdasarkan hasil amatan survei kerangka sampel area atau KSA pada bulan Agustus tahun 2026. Saya awali dengan memberikan gambaran mengenai analisis curah hujan pada bulan Agustus dan juga prediksi curah hujan pada sepanjang September sampai dengan November tahun 2026 yang tentunya ini akan berdampak pada kondisi pertanaman padi sepanjang September hingga November tahun 2026. Berdasarkan analisis BMKG, teman-teman media dan Bapak Ibu semuanya, curah hujan di Agustus tahun 2026 secara umum mayoritas wilayah di Indonesia berada pada kriteria rendah. Nah, tentunya tinggi rendahnya curah hujan ini akan berpengaruh terhadap budidaya tanaman padi pada wilayah di Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan kondisi atau status data yang akan dirilis di siang ini. Yang pertama untuk luas panen, data Januari hingga Agustus tahun 2026 merupakan angka tetap. Sedangkan data September hingga November tahun 2026 merupakan angka potensi hasil amatan KSA Agustus 2026.

0: Sedangkan untuk produktivitas, data Januari hingga Agustus 2026 merupakan angka tetap. Sedangkan data produktivitas September hingga November 2026 statusnya masih angka sementara karena masih menggunakan rata-rata hasil ubinan pada subron yang sama 3 tahun sebelumnya. Dengan demikian, untuk produksi yang merupakan perkalian antara luas panen dan produktivitas akan mengikuti status masing-masing, yaitu untuk angka tetap pada kondisi Januari sampai dengan Agustus tahun 2026. Angka potensi untuk kondisi September sampai dengan November tahun 2026. Angka sementara dan potensi tentunya akan berubah menjadi angka tetap pada rilis-rilis selanjutnya. Selanjutnya, saya akan menyampaikan perkembangan kondisi pertanaman padi yang terpotret melalui pengamatan survei KSA pada bulan Agustus tahun 2026. Dari potret kondisi pertanaman padi pada Agustus 2026 tersebut, dapat diperoleh gambaran mengenai luas panen padi pada Agustus 2006 dan juga potensinya. Potensi pada bulan September hingga November tahun 2026. Bapak Ibu dan teman-teman media, hasil amatan dari survei KSA pada Agustus tahun 2026 memperlihatkan bahwa mayoritas lahan pertanian sedang dalam fase ditanami selain padi, yaitu sebesar 34,11%. Hasil amatan juga ini memperlihatkan bahwa kondisi lahan pada fase standing crop atau sedang ada pertanaman padi sebesar 28,07%, sedangkan yang diberakan atau dibiarkan ini ada 17,45% telah dipanen, sebesar 13,81% dan sedang persiapan lahan sebesar 5,60%. Pada Agustus 2026 terjadi penurunan proporsi luas standing crop atau pertanaman padi. Penurunan proporsi luas persiapan lahan, kenaikan proporsi luas lahan yang diberakan atau dibiarkan, serta kenaikan proporsi luas yang berpotensi mengalami gagal panen dan kenaikan proporsi luas lahan yang ditanami selain padi dibandingkan dengan bulan Juli 2026 maupun tahun yang lalu atau Agustus tahun 2025. Jika kita lihat histori fase amatan KSA padi pada Agustus dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2026, pada Agustus tahun 2023 dan Agustus tahun 2026 saat El Nino, untuk proporsi luas standing crop atau pertanaman padi tercatat relatif lebih rendah. Teman-teman bisa dilihat di tabelnya, masing-masing yaitu 29,79% dan 28,07%. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan dengan kondisi Agustus tahun 2021, Agustus 2022, dan juga di 2024 serta Agustus 2025 yang berkisar antara 31,16 sampai dengan 34,15%. Teman-teman media, penurunan luas standing crop mengidentifikasikan lebih rendahnya luas pertanaman padi yang berada pada fase sebelum panen, yaitu fase vegetatif awal, vegetatif akhir, dan juga generatif. Kondisi ini tentunya akan berpotensi diikuti oleh penurunan potensi luas panen padi dalam 3 bulan berikutnya. Nah, sebagai catatan teknis teman-teman media, tanaman padi pada fase generatif umumnya akan dipanen pada 1 bulan ke depan. Untuk fase vegetatif, yaitu vegetatif akhir ya, ini akan dipanen pada 2 bulan ke depan, dan fase vegetatif awal akan dipanen pada 3 bulan ke depannya. Berikutnya saya akan menyampaikan informasi luas panen padi. Pada Agustus tahun 2026, luas panen padi mencapai 1,08 juta hektar atau mengalami penurunan sebesar 2,83% dibandingkan dengan Agustus tahun 2025 yang besarnya 1,11 juta hektar. Teman-teman media dan Bapak Ibu semuanya, dengan demikian luas panen padi pada Januari sampai dengan Agustus 2026 mencapai 8,32 juta hektar atau naik sebesar 0,11% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2025. Sementara itu untuk potensi luas panen padi pada kondisi September sampai dengan November tahun 2026 diperkirakan mencapai 2,23 juta hektar atau mengalami penurunan seluas 0,33 juta hektar atau menurun sebesar 12,97% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Teman-teman media, dengan demikian untuk luas panen padi sepanjang Januari sampai dengan November tahun 2026 diperkirakan mencapai 10,56 juta hektar atau mengalami penurunan sebesar 2,98% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2025. Ya, sebagai catatan teman media, ini angka potensi masih dapat berubah tentunya tergantung pada kondisi pertanaman padi pada September sampai dengan November tahun 2026, seperti pada saat adanya serangan hama atau organisme pengganggu tanaman, adanya banjir, kekeringan, waktu pelaksanaan panen oleh petani, dan juga hal-hal yang lainnya. Nah, jika kita bandingkan dengan tahun 2023, di mana pada tahun tersebut juga terdampak El Nino, ini ada yang menarik ya, maka teman-teman media, luas panen Januari sampai dengan Agustus tahun 2026 menunjukkan kinerja yang lebih baik jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2023 sampai dengan 2025. Namun dampak El Nino yang tercermin pada potensi luas panen pada Januari sampai dengan November 2026 perlu untuk menjadi perhatian kita bersama. Potensi luas panen padi pada Januari sampai dengan November 2026 diperkirakan sebesar 10,56 juta hektar atau lebih rendah dibandingkan dengan Januari sampai dengan November tahun 2025. Akan tetapi ini masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan periode yang sama baik pada tahun 2023 ataupun tahun 2024. Perlu dicatat teman-teman media, angka potensi luas panen ini masih bersifat dinamis dan tentunya ini dapat berubah mengikuti pola kondisi lapangan seperti yang sudah tadi sebutkan pada saat adanya serangan hama atau OPT, adanya banjir, kekeringan, serta juga relasi waktu panen petaninya mengalami perubahan. Dengan demikian tentunya angka tersebut masih akan terus diperbarui sesuai dengan kondisi lapangan di rilis-rilis berikutnya. Bapak Ibu teman-teman media, sejalan dengan gambaran luas panen untuk produksi padi pada Agustus 2026 mencapai 5,46 juta ton gabah kering giling atau GKK atau mengalami penurunan sebesar 2,94% dibandingkan dengan Agustus tahun 2025 yang produksinya mencapai 5,63 juta ton GKG. Dengan demikian, untuk produksi padi dari Januari sampai dengan Agustus tahun 2026 mencapai 43,89 juta ton GKG atau naik 0,07% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2025. Sementara itu, teman-teman media, untuk potensi produksi padi dari mulai bulan September sampai dengan November tahun 2026 diperkirakan sebesar 12,24 juta ton GKG atau mengalami penurunan sebesar 1,66 juta ton GKG atau menurun sebesar 11,96% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Dengan demikian, produksi padi sepanjang Januari sampai dengan November tahun 2026 diperkirakan mencapai 56,13 juta ton GKG atau mengalami penurunan sebesar 1,63 juta ton GKG atau menurun sebesar 2,82% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2025. Nah, sejalan dengan gambaran produksi padi untuk yang produksi setara beras untuk dikonsumsi pangan masyarakat pada Agustus tahun 2026 mencapai 3,15 juta ton atau mengalami penurunan sebesar 2,90% dibandingkan dengan Agustus 2025 yang besarnya 3,24 juta ton. Dengan demikian, untuk produksi beras pada kondisi Januari sampai dengan Agustus tahun 2026 mencapai 25,29 juta ton atau naik sebesar 0,07% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2025. Sementara itu, teman-teman media dan Bapak Ibu semuanya, untuk potensi produksi beras pada kondisi September sampai dengan November tahun 2026 diperkirakan sebesar 7,06 juta ton atau mengalami penurunan sebesar 0,96 juta ton atau menurun sebesar 11,95% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Dengan demikian, untuk produksi beras sepanjang Januari sampai dengan November tahun 2026 diperkirakan mencapai 32,34 juta ton atau mengalami penurunan sebesar 0,94 juta ton atau menurun 2,82% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2025. Sebagai penutup, informasi mengenai komoditas padi, saya akan menyampaikan gambaran sebaran lokasi potensi panen padi sepanjang September sampai dengan November tahun 2026. Secara umum, teman-teman media, sepanjang September sampai November 2026 potensi panen sebagian besar terutama terkonsentrasi di Pulau Jawa yaitu di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Untuk Pulau Sumatera, terutama pada Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung, dan Aceh. Di Sulawesi, yaitu di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah. Untuk yang Pulau Kalimantan, terutama terkonsentrasi di Kalimantan Selatan dan Kepulauan Nusa Tenggara pada Nusa Tenggara Timur. Sedangkan pada level kabupaten kota, potensi panen yang relatif besar untuk Jawa Tengah ini ada di Sragen. Untuk Jawa Barat ada di Majalengka, Subang, Indramayu, Karawang, Cirebon, dan juga Bekasi. Jawa Timur potensinya ada di Ngawi, Sumatera ada Lampung Selatan, Oku Timur, Tulang Bawang. Sulawesi ada pada Bone, Wajo, dan Sidereng, Rapang atau Sidrap, Pinrang, Luwu, dan juga Banggai. Kalimantan potensinya ada pada Barito, Kuala, dan juga Banjar. Sekali lagi kami sampaikan bahwa angka potensi luas panen dapat berubah sesuai dengan kondisi amatan di lapangan seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Selanjutnya Bapak Ibu semuanya, saya akan menyampaikan ya luas panen dan produksi jagung berdasarkan hasil amatan KSA pada kondisi Agustus tahun 2026. Berdasarkan hasil pengamatan survei KSA di bulan Agustus tahun 2026, luas panen jagung pipilan pada Agustus 2026 mencapai 0,29 juta hektar. Angka ini meningkat dibandingkan dengan Agustus tahun 2025 yang seluas 0,23 juta hektar. Dengan demikian, teman-teman media, luas panen jagung pada kondisi Januari sampai dengan Agustus 2026 mencapai 2,02 juta hektar atau naik sebesar 2,21% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun yang lalu. Adapun untuk potensi luas panen jagung pipilan pada kondisi September sampai dengan November tahun 2026 diperkirakan mencapai 0,54 juta hektar atau turun sebesar 0,03 juta hektar atau turun sebesar 5,68% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Dengan demikian, total luas panen jagung pipilan sepanjang Januari sampai dengan November tahun 2026 diperkirakan mencapai 2,56 juta hektar atau mengalami peningkatan sebesar 0,01 juta hektar atau meningkat 0,44% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun yang lalu. Teman-teman media, sebagai catatan untuk potensi luas panen sudah termasuk di dalamnya tanaman jagung yang akan dipanen bukan untuk dipipil. Misalnya yang dipanen muda atau dipanen untuk hijauan pakan ternak. Angka potensi tadi ya masih bisa berubah bergantung pada kondisi terkini hasil amatannya. Seperti tadi saya sebutkan adanya OPT, banjir, kekeringan, dan lain sebagainya. Sejalan dengan gambaran potensi luas panen, teman-teman media, untuk produksi jagung pipilan kering dengan kadar air 14% pada kondisi Agustus tahun 2026 diperkirakan mencapai 1,74 juta ton, naik sebesar 24,81% dibandingkan dengan Agustus tahun 2025 yang sebesar 1,39 juta ton. Dengan demikian, untuk produksi jagung pipilan kering dengan kadar air tadi 14% pada kondisi Januari sampai dengan Agustus tahun 2026 mencapai 11,86 juta ton atau naik sebesar 3,84% dibandingkan dengan Januari sampai dengan Agustus tahun 2025. Potensi produksi jagung pipilan kering dengan kadar air 14% pada September sampai dengan November 2026 diperkirakan sebesar 3,49 juta ton atau mengalami penurunan sebesar 0,20 juta ton atau menurun 5,49% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Dengan demikian, untuk produksi jagung pipilan kering dengan kadar air 14% sepanjang Januari sampai dengan September tahun 2026 diperkirakan mencapai 15,35 juta ton atau mengalami peningkatan sebanyak 0,24 juta ton atau meningkat 1,56% dibandingkan dengan periode Januari sampai dengan September di tahun 2025. Selanjutnya saya akan menyampaikan statistik perkembangan pariwisata pada kondisi Agustus tahun 2026. Pertama, saya akan menyampaikan perkembangan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara atau biasa kita sebut dengan Wisman. Teman-teman media dan Bapak Ibu semuanya, pada kondisi Agustus tahun 2026, kunjungan Wisman melalui pintu masuk utama sebesar 1.433.49 kunjungan. Sementara Wisman yang masuk melalui pintu masuk perbatasan tercatat sebesar 166.611 kunjungan. Dengan demikian, secara total jumlah kunjungan Wisman sebanyak 1,60 juta atau naik 4,89% secara bulanan. Sedangkan secara tahunannya naik 6,27%. Secara kumulatif, sepanjang Januari hingga Agustus tahun 2026, total kunjungan Wisman mencapai 10,58 juta kunjungan atau meningkat sebesar 5,38% dibandingkan periode yang sama di tahun 2025. Capaian kunjungan Wisman dari Januari sampai dengan Agustus 2026, teman-teman media, ini merupakan capaian tertinggi sejak tahun 2020. Dan kalau teman-teman media melihat grafiknya, menunjukkan adanya kebangkitan ke arah kondisi sebelum pandemi COVID-19. Silakan bisa dilihat grafiknya. Kemudian yang berikutnya, kunjungan wisatawan mancanegara menurut paspor yang dipegang. Kunjungan Wisman paling banyak dilakukan oleh wisatawan yang memegang paspor Malaysia. Itu sebanyak 18,52%, Australia 10,75%, Tiongkok 10,16%. Untuk secara bulanan atau mantuman, terjadi peningkatan kunjungan Wisman pemegang paspor Malaysia dan Tiongkok. Sementara itu untuk Wisman pemegang paspor Australia justru mengalami penurunan. Secara tahunan terjadi peningkatan kunjungan Wisman pemegang paspor Malaysia, paspor Australia dan juga Tiongkok. Jika dilihat dari pintu masuk utama, maka kunjungan Wisman paling banyak melalui Bandara Ngurah Rai. Kunjungan ini ya di Bandara Ngurah Rai didominasi oleh wisatawan memegang paspor Australia. Kemudian teman-teman media berikutnya akan dibahas mengenai wisatawan Nusantara atau yang biasa kita sebut dengan Wisnus. Pada Agustus 2026, jumlah perjalanan yang dilakukan oleh wisatawan Nusantara mencapai 104,30 juta perjalanan, menurun secara mantumannya, menurun sebesar 2,92%. Jika dibandingkan dengan Agustus lalu atau tahun 2025, perjalanan Wisnus mengalami peningkatan sebesar 11,47% atau secara year on year-nya. Secara kumulatif, teman media dan Bapak Ibu semuanya, sepanjang Januari sampai dengan Agustus tahun 2026, jumlah perjalanan Wisnus mencapai 842,15 juta perjalanan atau meningkat sebesar 4,29% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun yang lalu. Capaian untuk kunjungan Wisnus Januari sampai dengan Agustus 2020 ini merupakan capaian tertinggi kalau teman-teman lihat di grafik sejak tahun 2019 yang lalu. Selanjutnya saya akan menyampaikan perkembangan jumlah perjalanan orang Indonesia ke luar negeri atau wisatawan nasional atau kita sebut dengan Wisnas. Pada Agustus 2026 terdapat sebanyak 643,69 ribu perjalanan Wisnas. Teman-teman media dan Bapak Ibu semuanya, angka tersebut mengalami penurunan sebesar 19,81% secara mantuman atau bulanannya, sedangkan secara tahunan juga mengalami penurunan sebesar 6,02%. Penurunan perjalanan Wisnas secara bulanan terutama mencerminkan adanya normalisasi mobilitas secara peak travel season-nya, yaitu di bulan Juni sampai Juli dan berakhirnya liburan sekolah. Media kan kita tahu semuanya pada bulan tersebut itu kan ada liburan sekolah. Sedangkan secara kumulatif jumlah perjalanan wisatawan nasional atau Wisnas selama Januari hingga Agustus tahun 2026 mencapai 5,91 juta perjalanan atau menurun sebesar 3,56% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun yang lalu. Berikutnya, saya juga akan menyampaikan tingkat penghunian kamar atau TPK. TPK hotel untuk klasifikasi bintang pada Agustus 2026 mencapai 52,52% atau mengalami penurunan secara bulanannya menurun 2,02 persen poin. Sedangkan secara tahunannya mengalami peningkatan sebesar 2,01 persen poin. TPK hotel klasifikasi bintang tertinggi tercatat di Provinsi Bali, yaitu sebesar 68,19%, diikuti Banten 58,78% dan juga Daerah Istimewa Yogyakarta 56,71%. Penurunan TPK secara bulanan sejalan dengan adanya normalisasi tadi mobilisasi setelah adanya berakhirnya peak travel season ya dan liburan sekolah pada kondisi di Juni sampai dengan Juli tahun 2026 sehingga tentunya ini akan menyebabkan permintaan akomodasi kembali ke pola yang lebih normal di kondisi Agustus 2026 ini. Selanjutnya perbandingan antara TPK Hotel Bintang kondisi Juli 2026 dan Agustus 2026, teman-teman media jika dilihat di grafiknya ada 8 provinsi yang mengalami peningkatan TPK Hotel Bintang pada Juli 2026 dibandingkan dengan Juni 2026, sedangkan ada 30 provinsi yang mengalami penurunan TPK-nya. Berikutnya TPK berikutnya ini teman media perbandingan tingkat penghunian kamar atau TPK bintang dan non bintang per provinsinya. Bisa dilihat bahwa TPK hotel bintang secara umum lebih tinggi ya dibandingkan dengan TPK hotel non bintangnya. Silakan untuk informasi lebih rinci untuk masing-masing provinsi dapat dilihat di bahan tayang dan juga di naskah BRS. Kemudian yang terakhir saya akan menyampaikan statistik perkembangan transportasi pada kondisi Agustus tahun 2026. Pertama, perkembangan angkutan penumpang. pada kondisi Agustus tahun 2026 secara mantuman atau bulanan terjadi penurunan jumlah penumpang pada seluruh moda transportasi kecuali pada moda angkutan udara internasional dan juga ASDP yang masing-masing naik 7,25% dan 0,84%. Secara tahunan, sebagian besar moda transportasi mengalami peningkatan. Hanya moda transportasi udara domestik yang mengalami penurunan sebesar 4,61% dan moda angkutan udara internasional yang mengalami penurunan sebesar 0,75% dibandingkan dengan Agustus tahun 2025. Selanjutnya, perkembangan angkutan barang pada kondisi Agustus 2026 secara bulanan terjadi peningkatan jumlah angkutan barang pada moda angkutan udara domestik sebesar 1,86%, pada angkutan laut meningkat sebesar 1,27% dan pada moda angkutan kereta sebesar 3,38%. Secara tahunan, peningkatan jumlah angkutan barang ini terjadi pada moda angkutan laut domestik dan juga angkutan kereta yang masing-masing meningkat 7,66% dan juga 5,48%. Sedangkan Bapak Ibu dan teman-teman media, untuk moda angkutan udara domestik mengalami penurunan sebesar 7,66% jika dibandingkan dengan Agustus tahun 2025. Demikian kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya.
1: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas, namun ternyata desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari berbagai penguatan pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang pada emisi baru. Bahkan, uang rupiah diklaim lebih aman dan lebih tahan lama.
2: Woi, maju, maju, transit, macet.
3: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas. Jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Deretan Peristiwa.
1: Sutomo lahir 3 Oktober 1920. Ia dikenal sebagai Bung Tomo, seorang pahlawan nasional Indonesia yang terkenal karena keikutsertaannya dalam pertempuran 10 November 1945. Bung Tomo berhasil menggerakkan rakyat yang berjuang untuk meraih kemerdekaan Indonesia. Pada bulan Oktober dan November 1945, ia membangkitkan semangat rakyat saat Surabaya diserang oleh penjajah. Bung Tomo membakar semangat lewat seruan-seruannya yang disiarkan di radio. Tentara Sukarela Pembela Tanah Air atau PETA adalah kesatuan militer yang dibentuk Jepang pada masa pendudukannya di Indonesia. Proses pembentukan PETA dimulai dengan usul Gatot Mangkoepraja yang meminta agar bangsa Indonesia diperkenankan membantu pemerintah militer Jepang. Akhirnya, usulan itu diloloskan. Pembela Tanah Air atau PETA dibentuk pada 3 Oktober 1943 berdasarkan maklumat Osamu Seirei.

pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

Basarnas mengatakan sebanyak 188 korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 telah berhasil dievakuasi. Tim gabungan hingga hari ke-21 operasi pencarian dan pertolongan SAR Sabtu hari ini terdiri dari 108 orang selamat, 80 orang meninggal dunia, sementara 55 korban lainnya masih dalam pencarian. Kepala Basarnas Muhammad Safi dalam konferensi pers mengatakan setelah evaluasi operasi kini diarahkan pada lokasi kemungkinan jalur hanyut, area permukaan, serta wilayah pesisir yang berpotensi menjadi lokasi ditemukannya korban.

Dari mancanegara, Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi menyerukan agar solusi damai bagi konflik dan krisis di Afrika diprioritaskan, seraya menekankan pentingnya mendukung institusi negara dan menghormati kedaulatan negara. Hal itu dikatakannya dalam pidato pembukaannya di Forum Afrika Alamein. Forum Afrika Alamein yang berlangsung selama 3 hari mempertemukan 1.500 pejabat, pemimpin bisnis, investor, dan perwakilan lembaga keuangan dari Afrika serta menghadiri sesi yang berfokus pada pembangunan ekonomi dan integrasi kawasan. Dari dunia olahraga, pelatih tim nasional padel Indonesia Aryan Moya Roger menyebut keberhasilan tim putri Indonesia meraih medali perak dan perunggu pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 sebagai pencapaian luar biasa yang berada di luar ekspektasi. Pasangan Fitriani Sabatini berpasangan dengan Fadona Kusmawati meraih medali perak, sementara pasangan Beatrice Gumulya berpasangan dengan Novella Putria meraih medali perunggu dalam debut cabang olahraga padel di Asian Games. Keberhasilan menempatkan 2 pasangan Indonesia di antara 3 tim terbaik yang menempati podium pada cabang olahraga padel Asian Games menjadi pencapaian yang sangat berarti setelah menjalani persiapan dalam waktu yang relatif singkat. Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3.

0: Teuku Markam yang terhianati. Teuku Markam, pengusaha yang dikenal dekat dengan Presiden Soekarno, mengalami masa sulit setelah terjadi pergantian kekuasaan pada tahun 1966. Ketika Orde Baru mulai berkuasa, banyak tokoh yang dianggap dekat dengan rezim sebelumnya ikut terseret dalam proses penertiban politik dan ekonomi, termasuk Markam. Ia ditangkap dengan tuduhan pelanggaran ekonomi dan penyalahgunaan fasilitas negara dalam kegiatan ekspor-impor. Pada masa itu, pemerintah memang sedang melakukan penindakan besar-besaran terhadap praktik ekonomi yang dianggap merugikan negara. Sebagian besar aset dan perusahaannya disita, dan Markam menjalani masa penahanan selama beberapa tahun. Namun, sejumlah catatan sejarah menyebut bahwa kasusnya juga tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik pasca 1965, di mana banyak pengusaha yang dekat dengan Soekarno ikut terdampak perubahan rezim. Setelah dibebaskan, kehidupan dan pengaruh bisnisnya tak lagi sebesar sebelumnya. Kisah Teuku Markam menjadi bagian dari potret transisi kekuasaan Indonesia ketika perubahan politik membawa konsekuensi besar bagi banyak tokoh di dalamnya.
1: Kok aku pernah masuk ruangan ini ya? Tapi kapan ya?
2: Pernah melihat atau merasakan saat ini seperti kejadian masa lampau? Itulah yang dinamakan deja vu. Suatu keadaan, seseorang akan merasa familiar dengan kondisi sekitar atau bahkan seolah-olah sudah pernah mengalami hal itu di masa lampau dengan keadaan yang persis sama. Deja vu sendiri berasal dari bahasa Prancis yang berarti sudah pernah melihat. Sebutan ini pertama kali dicetuskan oleh Emil Boyrek, seorang filosofi serta ilmuwan yang berasal dari Prancis pada tahun 1876. Banyak filsuf serta ilmuwan lain yang mencoba menjelaskan mengapa deja vu bisa terjadi. Menurut Sigmund Freud, terjadinya deja vu juga berhubungan dengan keinginan yang terpendam. Sementara itu, menurut Carl Jung, fenomena deja vu berhubungan dengan alam bawah sadar kita. Orang-orang yang berusia muda jauh lebih sering mengalami deja vu dan akan berkurang setelah seseorang telah mencapai usia di atas 25 tahun.
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 3 RRI bersama tim Indonesia Macam Malam di segmen terakhir dalam segmen musik dan informasi. Berbagai informasi Pak, coba kami hadirkan pada segmen kali ini dan juga alunan lagu sebagai teman malam Anda. Pendengar, Ketua Komnas Haji dan Umroh Mustolih Siraj mengklarifikasi informasi mengenai pengurangan masa tunggu keberangkatan haji dari 26 tahun menjadi 14 tahun. Pengurangan ini terbilang turun drastis dari estimasi administratif terlama sebelumnya menyentuh angka 49 tahun. Masa tunggu 14 tahun tersebut tidak berlaku untuk seluruh jemaah. Pengurangan itu merujuk pada jemaah yang berangkat pada musim haji 2026. Ia juga mengatakan percepatan keberangkatan merupakan upaya pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umroh memangkas waktu tunggu jemaah. Upaya itu dilakukan setelah Presiden Prabowo Subianto menilai masa tunggu 26 tahun masih terlalu lama. Informasi lainnya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman mendorong kebangkitan industri genteng melalui gerakan gentengisasi. Sebanyak 50 ribu keping genteng dari Pleret Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat didistribusikan di ke berbagai wilayah. Pelepasan genteng dilakukan Menteri PKP Marwarar Sirait bersama dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan sejumlah pejabat daerah. Sebanyak 125 truk diberangkatkan dari lapangan Pasar Citeko, Pleret Purwakarta, Jumat 2 Oktober 2026 kemarin. Menteri PKP Marwarar Sirait mengatakan gerakan gentengisasi menjadi kolaborasi menggerakkan usaha mikro, kecil, dan menengah. Menurutnya, program ini bertujuan memastikan masyarakat memperoleh produk genteng berkualitas dan memenuhi standar. Rawasi soal kuota internet, pendengar. Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan perlindungan substantif terhadap sisa kuota internet pelanggan tidak boleh dikenakan biaya tambahan. Sekretaris Ditjen Infrastruktur Digital Komdigi Ervan Faturrahman mengatakan ketentuan tersebut tercantum secara eksplisit dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Ervan mengatakan operator tidak boleh membebankan biaya apapun untuk memberikan perlindungan terhadap sisa kuota pelanggan. Perlindungan ini harus memastikan kuota yang masih tersisa tetap dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh pelanggan. Ia juga menambahkan putusan MK tidak membatasi pilihan layanan yang ditawarkan operator. Hal terpenting adalah operator memastikan kuota yang masih tersisa tetap dapat dinikmati oleh pelanggan. Terkait adanya kenaikan harga paket rollover, Evan mengatakan Komdigi akan mengevaluasi penerapan formulasi tarif yang telah ditetapkan pemerintah. Pihaknya juga terus mengevaluasi mekanisme perlindungan yang diterapkan oleh operator. Pendengar, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi memastikan penanganan dugaan perundungan anak di Tangerang Selatan mengutamakan kepentingan terbaik bagi korban. Penanganan dilakukan dengan memperhatikan keamanan, perlindungan, serta kebutuhan anak dan keluarga sesuai kondisi yang dihadapi. Menteri P3A Arifah mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan UPTD PPA Tangerang Selatan untuk menindaklanjuti dugaan perundungan terhadap anak. Koordinasi dilakukan untuk memastikan penanganan kasus sesuai dengan kondisi dan kebutuhan anak serta keluarganya. Arifah juga mengatakan UPTD PPA Kota Tangerang Selatan siap memberikan pendampingan apabila anak dan keluarga membutuhkan bantuan. Yang juga dijelaskan dugaan perundungan terjadi 26 Agustus 2026 saat kegiatan pramuka melibatkan sejumlah kakak kelas hingga korban mengalami luka-luka. UPTD PPA Tangerang Selatan menyampaikan juga dengan keluarga dan sekolah untuk memastikan penanganan sesuai kondisi serta kebutuhan anak. Selain dugaan perundungan, Kementerian P3A menyebut terdapat dugaan kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan satuan pendidikan yang sama. Kasus ini sebelumnya telah ditangani dan mendapat pendampingan. Arifah mendorong pemerintah daerah dan satuan pendidikan memperkuat mekanisme pencegahan serta penanganan kekerasan terhadap anak. Langkah itu mencakup penyediaan kanal pengaduan yang mudah diakses, peningkatan kemampuan warga sekolah mengenal kekerasan, serta memberikan respon yang tepat terhadap setiap laporan. Masyarakat dapat melaporkan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui SAPA 129, hotline 129 atau WhatsApp di 08111129129. Kami ulangi, di WhatsApp 08111129129. Layanan ini memberikan informasi penerimaan pengaduan, pendampingan, serta rujukan sesuai dengan kebutuhan anak dan juga keluarga. Ini berkaitan dengan kasus perundungan yang terjadi di Kota Tangerang Selatan, pendengar. Informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id. Beralih ke informasi lainnya, kualitas udara di Kabupaten Kerinci memburuk, jarak pandang mencapai 1.300 meter. Berikut laporan Muhammad Desman.
1: Kualitas udara di wilayah Kabupaten Kerinci dan sekitarnya mengalami penurunan yang cukup signifikan akibat diselimuti kabut asap. Kondisi ini mulai mengganggu aktivitas warga serta berdampak pada jarak pandang di area terbuka yang merosot hingga mencapai 1.300 meter. Berdasarkan pantauan dari BMKG Depati Parbo Kerinci, kabut asap yang kian pekat terasa mengikis jarak pandang pengendara saat pagi hari. Asap pekat juga memicu bau yang menusuk hidung hingga menimbulkan rasa perih di mata dan juga kekeringan pada tenggorokan bagi warga yang beraktivitas di luar ruangan. Kepala BMKG Depati Parbo Kerinci Kurnianingsih mengatakan kondisi ini termasuk yang terburuk dari akhir-akhir ini, mengingat jarak pandang yang sangat pendek, ditambah lagi jika ada masyarakat yang melakukan pembakaran yang dapat menambah tebal kabut asap.
2: Dari BMKG menginformasikan jarak pandang saat ini di Kabupaten Kerinci maupun Kota Sungai Penuh itu sangat pendek, yaitu 1.300 meter.
1: Mm-hmm. Kalau untuk berapa pekan terakhir ini, Bu, ini untuk termasuk yang istilahnya jarak pandangnya yang cukup pendek atau gimana, Bu? Kalau biasanya berapa, Bu?
2: Kalau normal yang 5.000 meter. Mm-hmm. Jadi biasanya ya, ISPU itu mengikuti jarak pandang. Mm-hmm. Kalau jarak pandangnya pendek, ISPU-nya juga biasanya sedang atau tidak sehat gitu.
1: Menanggapi kondisi udara yang memburuk, masyarakat dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan guna mengantisipasi ancaman gangguan saluran pernapasan akut ataupun ISPA. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: konferensi pers Basarnas terkait update evakuasi korban kapal motor Virgo hari ini. Berikut konferensi pers Basarnas selengkapnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati para keluarga korban KM Virgo Transport 8 dan seluruh rekan-rekan media yang dengan setia tergabung dalam pelaksanaan operasi. Pada kesempatan ini kami akan sampaikan evaluasi perkembangan operasi SAR kecelakaan KMP Virgo Transport 8 di Laut Jawa Provinsi Kalimantan Selatan yang terjadi pada tanggal 13 September 2026. Sebelumnya, atas nama pemerintah, kami menyampaikan duka mendalam atas kejadian ini, khususnya kepada para keluarga korban. Hari ini merupakan hari ke-21 operasi SAR terhitung mulai tanggal 13 September sampai dengan hari ini. Evaluasi ini kami fokuskan pada 4 hal utama, yaitu perkembangan korban dan capaian operasi, penyelaman dan resiko keselamatan, serta rekomendasi strategi operasi selanjutnya. Berdasarkan perkembangan terakhir bahwa manifest KMP Virgo Transport 8 tercatat 243 orang. Sampai dengan hari ke-21 ini, Sabtu 3 Oktober 2026, telah terevakuasi 188 orang korban, di mana 108 orang dievakuasi dan 80 orang dievakuasi dalam kondisi meninggal dunia. Masih ada 55 korban dalam proses pencarian. Fokus operasi pada saat ini bukan lagi pada jumlah kekuatan yang dikerahkan, tetapi bagaimana kita dapat melakukan reassessment terhadap 55 korban yang masih dalam pencarian. Dengan mengevaluasi kembali lokasi, kemungkinan jalur hanyut, area permukaan, dan wilayah pesisir yang berpotensi menjadi lokasi ditemukannya korban. Lokasi awal kejadian ada di koordinat 4 derajat 31 menit lintang selatan dan 114 derajat 2 menit bujur timur, kurang lebih 81 nautical mile dari pelabuhan Trisakti. Perkembangan saat ini menunjukkan bahwa operasi telah memasuki tahap yang semakin kompleks karena area pencarian semakin luas dan metode pencarian harus disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Dari pelaksanaan operasi, beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Pertama, operasi telah melibatkan unsur SAR gabungan dari jumlah besar baik unsur darat, laut maupun udara, melibatkan seluruh potensi SAR nasional khususnya dari TNI, Polri, kementerian, lembaga dan swasta. Saya sampaikan 7 pesawat udara kita operasikan selama ini, 24 kapal besar kita operasikan, dan 63 personel yang memiliki kemampuan khusus untuk melaksanakan SAR underwater. jumlah personil yang terlibat lebih dari 1.200 personil.

0: Kemudian yang kedua, pelaksanaan pencarian tidak hanya dilakukan dengan satu metode, tetapi melalui beberapa pendekatan, mulai dari pencarian melalui udara, permukaan laut, dan pesisir pantai, serta pencarian di bawah permukaan dengan penyelaman. Ketiga, area pencarian hingga saat ini sudah sangat luas, mencakup Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Artinya operasi telah mengalami perkembangan dari pencarian yang semula terfokus di sekitar lokasi kecelakaan menjadi pencarian dengan cakupan wilayah yang lebih luas berdasarkan penemuan korban dan perkembangan situasi. Rekan-rekan media sekalian, salah satu upaya yang juga penting disampaikan dalam operasi ini adalah operasi SAR underwater dengan metode penyelaman. Dari hasil evaluasi pelaksanaan penyelaman, dilaksanakan rata-rata 4-5 sorti per hari. Setiap sorti dikerahkan 2-3 tim dengan kekuatan 5 penyelam tiap tim yang dilaksanakan dari pukul 9 sampai dengan 16 waktu Indonesia Tengah. Sampai dengan operasi SAR hari ke-21, penyelam telah mengevakuasi 50 korban dalam kondisi meninggal dunia. Capaian tersebut menunjukkan bahwa metode penyelaman ini telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap proses pencarian dan evakuasi korban dihadapkan dengan keterbatasan yang dihadapi, baik itu kondisi cuaca maupun kondisi dari lokasi pelaksanaan SAR underwater tersebut. Kita juga mengevaluasi bahwa semakin jauh operasi penyelaman dilakukan ke bagian dalam kapal, semakin kompleks pula resiko yang dihadapi. Pada titik inilah diperlukan keseimbangan antara strategi upaya pencarian dengan keselamatan personil. Berikutnya saya sampaikan rencana strategi kelanjutan operasi SAR. Aspek-aspek yang menjadi pertimbangan operasi SAR underwater, yang pertama, penyelam telah melakukan penetrasi sekitar 10 hingga 15 meter ke dalam kapal. Penetrasi lebih jauh terhambat oleh banyaknya barang-barang material dan debris di dalam kapal. Kedua, beberapa jendela sudah dibuka dan dapat dimasuki penyelam. Namun dari akses tersebut, saya sampaikan sejak hari ke-19 sudah tidak diketemukan korban. Ketiga, terdapat struktur kapal yang tidak stabil. Posisi kapal masih dapat mengalami perubahan trim dan kemiringan. Kondisi ini meningkatkan resiko terhadap penyelam yang berada di dalam kapal. Dikhawatirkan kapal masih terus mengalami penurunan yang lebih ekstrim jika penurunan kemiringan tersebut terjadi secara tiba-tiba saat penyelam berada di dalam kapal. Yang keempat, visibilitas sangat rendah akibat sedimen dan debris. Kondisi ini tidak hanya menghambat pencarian, tetapi juga meningkatkan resiko disorientasi penyelam. Kelima, terdapat banyak benda tajam yang dapat menyebabkan luka maupun cedera bagi penyelam. Keenam, terdapat potensi bahaya kimia akibat tumpahan minyak dan kontaminasi lainnya. Ketujuh, pada kedalaman sekitar 27 meter, kondisi gas menjadi salah satu faktor pembatas waktu kerja penyelam. dengan penggunaan scuba diperkirakan waktu kerja tidak lebih hanya 20 menit di setiap penyelaman. Dengan adanya pertimbangan tersebut, resiko operasi SAR penyelaman saat ini merupakan kombinasi antara kondisi kapal, kondisi lingkungan bawah air, keterbatasan visibilitas, struktur, debris, kontaminasi, kedalaman, serta keterbatasan waktu kerja. Berdasarkan seluruh perkembangan yang saya sampaikan tersebut, kami menyampaikan beberapa kebijakan yang harus diambil dalam operasi SAR terhadap KM Virgo Transport 8 berikutnya atau ke depan. Pertama, memberikan kesempatan dan mendorong kepada tim salvage untuk melaksanakan pekerjaan pengangkatan dan stabilisasi kapal atas dasar amanah Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008. Operasi pencarian dalam badan kapal dapat dilaksanakan kembali setelah kapal berhasil diangkat. Berada dalam kondisi stabil dan resiko terhadap tim evakuasi dapat terukur atau dikendalikan. Kedua, operasi SAR tetap dilaksanakan secara simultan selama proses salvage berlangsung. Fokus operasi dialihkan dan dioptimalkan melalui pencarian permukaan dan pencarian pesisir pantai. Area prioritas meliputi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Dengan penyesuaian berdasarkan kemungkinan arah hanyut, kondisi arus, angin, gelombang, dan perkembangan temuan di lapangan, serta melibatkan kekuatan yang akan disesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Dengan pendekatan ini, kita tetap menjaga dua tujuan secara bersamaan. Pertama, mempertahankan upaya pencarian terhadap korban yang masih belum diketemukan. Dan kedua, mencegah terjadinya resiko yang tidak terkendali terhadap personil-personil yang melaksanakan operasi SAR. Sebagai kesimpulan, dapat kami sampaikan bahwa pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan. Operasi SAR gabungan nasional akan kami sesuaikan dan kami alihkan kepada operasi SAR di wilayah kantor SAR Banjarmasin, kantor SAR Palangkaraya dan kantor SAR Pontianak, serta mendorong dan mendukung kegiatan salvage guna memastikan evakuasi atau guna memastikan pencarian dan evakuasi korban di dalam badan kapal. Demikian rekan-rekan media yang bisa saya sampaikan terkait dengan evaluasi hari ke-21 operasi SAR yang dilaksanakan selama 21 hari ini dengan melibatkan tadi kekuatan yang sudah saya sampaikan.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

Halo Sobat BMKG, berikut perakiraan cuaca Indonesia untuk Minggu 4 Oktober 2026. Bersama saya Vita, mari simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau berada di wilayah Samudra Hindia Barat Aceh yang membentuk daerah perlambatan angin dan pertemuan angin di wilayah Samudra Hindia Barat Aceh. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian, bagi Sobat BMKG pengguna transportasi udara, waspadai awan hujan atau cumulonimbus di sekitar Sumatera bagian utara hingga tengah, kemudian Samudra Hindia Barat Sumatera, kemudian Selat Malaka Utara dan Tengah, kemudian Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Papua Pegunungan. Untuk itu, selalu ikuti informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Untuk perakiraan cuaca Indonesia, kita awali dari Pulau Sumatera. Terdapat potensi hujan sedang di Padang, kemudian hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Jambi, dan Bengkulu. Kemudian terdapat juga potensi udara kabur di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Palembang, serta asap atau kabut di Bandar Lampung. Beralih ke bagian Pulau Jawa dan Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, terdapat potensi hujan ringan di Serang, Bandung, Semarang, dan Mataram. Kemudian potensi cerah berawan, berawan, dan berawan tebal di Jakarta, Surabaya, Denpasar, serta di Kupang. Kemudian udara kabur di Yogyakarta. Selanjutnya, untuk Pulau Kalimantan, perlu diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian hujan ringan di Pontianak, asap atau kabut di Palangkaraya dan Banjarmasin, kemudian udara kabur di Samarinda. Kita beralih lagi ke Pulau Sulawesi, terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, kemudian cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Gorontalo, Manado, Makassar, dan Kendari, serta asap atau kabut di Palu. Dan yang terakhir untuk Pulau Maluku dan Papua, terdapat potensi hujan ringan di Manokwari dan Jayapura, kemudian berawan dan berawan tebal di Ternate, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian udara kabur di Ambon, Sorong, serta asap atau kabut di Nabire. Selanjutnya, bagi para nelayan dan masyarakat pengguna transportasi laut, pada esok hari angin di Indonesia umumnya bertiup dengan kecepatan 6 hingga 26 knot. Waspadai gelombang setinggi 2,5 hingga 4 meter yang berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat Bengkulu dan Lampung, kemudian Samudra Hindia Selatan Banten hingga Nusa Tenggara Barat. Kemudian masyarakat pesisir juga dihimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut karena berpotensi adanya banjirop di pesisir Jakarta, pesisir Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, kemudian pesisir Nusa Tenggara Barat, pesisir Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Sampai di sini bersama tim Indonesia Menyapa Malam Pro 3. Tetapi pastikan Anda tetap mendengarkan Pro 3 RRI karena selepas ini akan ada rekan saya Bung Sabil dan juga Mutia akan menemani dengan kebersamaan tim di hari Pro 3 RRI. Saya Fajar Nugroho undur diri, kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Selamat malam.
1: RRI Jazz Channel, available at RRI Digital and Digital Audio Broadcasting Plus. Follow our social media Instagram and TikTok at RRI Jazz Channel. RRI Jazz Channel, jazz up your life.

0: 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu salammu. Matur nuwun lho, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok, Buyuang. Banyak panipu.
4: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.
6: RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net. Di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

RRINET. Informasi, budaya, dan global. RRINET, Radio Visual.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah pusat meningkatkan program revitalisasi satuan pendidikan di Provinsi Bali pada tahun 2026 ini. Laporan selengkapnya disampaikan Dayu Friska.
1: Bantuan untuk revitalisasi secara keseluruhan ada 188 sekolah dengan anggaran 156.
2: Pemerintah pusat meningkatkan secara signifikan program revitalisasi satuan pendidikan di Bali pada tahun 2026. Sebanyak 401 sekolah dari berbagai jenjang pendidikan mendapatkan alokasi revitalisasi dengan total anggaran mencapai 272,66 miliar rupiah lebih. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Abdul Mukti saat mengunjungi SD Negeri 15 Dengan Puri Kota Denpasar Jumat 2 Oktober 2026 mengatakan, jumlah tersebut meningkat lebih dari 2 kali lipat dibandingkan 2025. Tahun lalu program revitalisasi di Bali menyasar 188 satuan pendidikan dengan anggaran 156,961 miliar rupiah. Ia mengatakan kenaikan alokasi juga terjadi di Kota Denpasar. Pada tahun 2025 sebanyak 9 sekolah mendapatkan bantuan revitalisasi dengan total anggaran 6,139 miliar rupiah. Jumlah tersebut meningkat menjadi 26 sekolah pada tahun 2026 dengan total anggaran mencapai 18,891 miliar rupiah.
1: Untuk satuan pendidikan secara keseluruhan ada 401 sekolah, kemudian anggarannya 272 miliar 662 juta 302.085 rupiah. IFP-nya masih dalam proses, insya Allah nanti semua sekolah akan mendapatkan tambahan 3 IFP.
2: Abdul Muti mengatakan program revitalisasi tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, tetapi juga memberikan dampak terhadap penyerapan tenaga kerja di daerah. Di Bali sebanyak 2.649 tenaga kerja terserap dalam pelaksanaan program revitalisasi pada tahun 2025. Jumlah tersebut meningkat menjadi 5.580 tenaga kerja pada tahun 2026. Sementara itu, Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jayanegara mengatakan, Pemkot Denpasar telah menyampaikan dokumen yang diperlukan terkait program revitalisasi kepada pemerintah pusat. Khusus SD Negeri 15 Tangin Puri, bantuan revitalisasi yang diterima mencapai sekitar 478 juta rupiah.
3: Nah tentu ini juga sangat membantu kami di Kota Denpasar, apalagi sekarang di tahun 2026 itu totalnya hampir 18 miliar, ada peningkatan yang sangat signifikan. Nah untuk itu kami sangat berterima kasih kepada Pak Menteri melalui Pak Presiden telah memperhatikan di Kota Denpasar ini.
2: Ia menambahkan dana tersebut digunakan untuk revitalisasi 4 ruang kelas, menata halaman, serta memperbaiki sejumlah fasilitas kamar mandi. Jayanegara juga turut menyampaikan terima kasih atas perhatian pemerintah pusat terhadap peningkatan sarana dan prasarana pendidikan di Kota Denpasar. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska melaporkan.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, DPRD Kabupaten Sragen mendesak keras pemilik kabel internet provider agar bertanggung jawab atas peristiwa kabel menjuntai di jalanan. Munato Ishan melaporkan selengkapnya.
1: Apapun yang namanya provider sampai ke tingkat reseller, ini kan ada kerjasama hubungan.
2: Kesemerawutan kabel jaringan telekomunikasi dan internet yang menjuntai di jalanan Kabupaten Sragen kembali memicu musibah tragis. Seorang warga sipil Sumiatun, 41 tahun menjahit asal Dukuh Karangsido RT 5 Desa Karangtalun Kecamatan Tanon Sragen, terlilit kabel liar saat melintas di jalan raya pada Selasa 20 September siang. Korban terjatuh hingga tersungkur dan mengalami patah tulang serius, harus dilarikan ke Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. Suharsoso. Menanggapi insiden tersebut, Ketua Panitia Khusus Pansus Raperda Penataan Pengendalian dan Pengawasan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi DPRD Kabupaten Sragen, Fatur Rahman Berang, dan mendesak keras pemilik kabel untuk segera bertanggung jawab sebelum persoalan ini berlanjut ke ranah hukum. Fatur Rahman mengungkapkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen telah menerjunkan tim ke lokasi kejadian untuk menelusuri kepemilikan instalasi kabel yang menyebabkan kecelakaan fatal tersebut. Ia menegaskan baik provider utama maupun mitra penyalur atau reseller tidak boleh saling lempar tanggung jawab atau cuci tangan atas musibah yang menimpa warga Sragen.
3: Kominfo juga sudah terjun ke lapangan mencari provider mana nih kabelnya yang kemarin sampai menjadikan korban terjerat sampai patah tulang dan sebagainya. Nah ini Kominfo akan saya kita tunggu dan segera akan memanggil pihak-pihak provider. Tapi sebelum ke sana, sebelum ini prosesnya panjang sampai ke hukum, kalau nanti polisi sampai APH turun, ini akan lebih panjang.
2: Selain menuntut pertanggungjawaban dari pemilik kabel, Fatur Rahman juga menyentil pemerintah Kabupaten Sragen untuk tidak terkesan melakukan pembiaran dan lebih aktif memfasilitasi penertiban berkala. Menurutnya, bisnis ini sudah liar karena izin usahanya ada di kementerian sementara di daerah belum ada regulasi tegas. Harusnya Pemkab Sragen memfasilitasi seluruh provider untuk melakukan inspeksi keliling, merapikan kabel yang semerawut agar tidak menimbulkan korban kecelakaan.
3: Kumpul bareng, duduk bareng, dan melakukan semacam evaluasi keliling lah. Di mana kabel ini mengalami keruwetan, karena kabel ini banyak juga yang hanya dicentelkan dalam 1-2 tiang yang itu tidak terpakai. Dan ini harusnya semua provider bergerak bareng-bareng dengan pemerintah untuk melakukan penertiban, paling tidak terjadwal lah 1 minggu atau 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali lah, sehingga nanti akan ketahuan. Oh, kabel yang ruwet di mana toh?
2: Tuh. Fatur Rahman juga menyampaikan bahwa saat ini DPRD Kabupaten Sragen tengah merampungkan penyusunan Raperda tentang penataan infrastruktur pasif telekomunikasi yang kini memasuki tahap harmonisasi di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Perda tersebut akan mengatur ketat seluruh provider termasuk kewajiban berizin dan bekerja sama dengan pemerintah desa setempat jika melintasi aset desa. Jika perda ini sudah sah dan ada kabel tidak terdaftar, masyarakat berhak untuk memutus. RRI Surakarta, Melati Saat, melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berkendara aman, tentu lengkapi kendaraan dengan spion. Tahukah Anda, sebenarnya kaca spion ditemukan dalam kondisi darurat. Waktu itu, tepatnya menjelang balapan Indianapolis 500, tepat pada Mei 1911, ketika seorang pembalap Roy Herron, yang tidak memiliki asisten balapan yang bertugas mengamati area belakang serta melaporkan pada pembalap. Akhirnya Ray memiliki ide, terinspirasi dari kereta kuda saat dia masih menjadi supir truk Montgomery Ward William Thorne di Chicago pada 1904. Ray memasang kaca berukuran 7 cm x 20 cm di atas dashboard mobil balap yang dikemudikannya. Awalnya tindakan Ray ini dianggap berbahaya oleh pembalap lain, sebab tidak ada asisten yang mengawasi area belakang, dikhawatirkan bisa menyebabkan kecelakaan. Meski begitu, balapan tetap berjalan. Ray yang seorang diri tanpa asisten justru melaju dengan cepat. Bahkan, kecepatan balapan saat itu mencapai 257 km per jam. Ray pun memenangkan sesi balapan itu. Langkah Ray menggunakan kaca spion akhirnya diikuti pembalap lain. Dalam perkembangannya, spion tidak hanya dituntut untuk memenuhi nilai fungsi, namun juga estetika.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan, serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Catatan peristiwa.
3: Di Indonesia pada 4 Oktober 1965, jenazah 7 anggota TNI Angkatan Darat, korban peristiwa G30S, ditemukan di Lubang Buaya, Jakarta. Saat ditemukan, posisi jasad ketujuh orang tersebut bertumpuk satu sama lain. Mereka sulit dikenali. Akhirnya, jasad mereka berhasil dievakuasi. Sehari setelahnya, 5 Oktober 1965, keenam jenderal dan satu perwira TNI Angkatan Darat, korban G30S itu dimakamkan secara laik di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Pada tanggal ini, melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000, Banten resmi ditetapkan sebagai provinsi ke-30 di Indonesia. Artinya, pada 2026 ini, Provinsi Banten merayakan hari ulang tahun ke-26. Sejarah Banten bermula dari Kesultanan Banten yang berdiri pada tahun 1526 dan berkembang sebagai salah satu pusat perdagangan lada terbesar di Asia Tenggara. Salah satu tokoh penting dalam sejarah Banten adalah Sultan Ageng Tirtayasa. Ia dikenal sebagai pemimpin yang gigih mempertahankan kedaulatan Banten dan menentang monopoli perdagangan VOC.
2: Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hadani Sabil kembali hadir di ruang dengar Anda, membawakan Indonesia menyapa dini hari hingga pukul 5 pagi nanti. Seperti biasa, saya akan hadirkan kembali rekaman-rekaman dialog yang berlangsung beberapa waktu sebelumnya yang mungkin Anda lewatkan, warta berita setiap jamnya, dan juga ada segmen kopi, komentar dan opini hingga pukul 2 pagi nanti.

Pendengar, pernahkah Anda mendengar istilah YOLO? Ini adalah singkatan dari bahasa Inggris You Only Live Once, atau yang lebih, atau mungkin singkatnya kita hanya hidup sekali. Jadi manfaatkan semaksimal mungkin. Mumpung

mengejar pengalaman dan tidak terlalu takut terhadap kegagalan. Namun di sisi lain, budaya ini juga dapat membuat seseorang mengambil keputusan secara spontan, bahkan tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang. Mulai dari menghabiskan uang demi kesenangan sesaat, mengikuti tren, melakukan perjalanan secara impulsif, hingga mengambil risiko yang sebenarnya tidak perlu. Apakah menikmati hidup harus selalu berarti hidup tanpa banyak pertimbangan? Budaya ini semakin mudah ditemukan terutama di kalangan generasi muda, di mana media sosial juga turut membentuk pandangan bahwa hidup harus dinikmati sekarang karena kesempatan belum tentu datang untuk kedua kalinya. Padahal hidup bukan hanya tentang hari ini. Ada masa depan yang perlu dipersiapkan, ada keluarga yang harus dipikirkan, ada kesehatan yang perlu dijaga, dan tentu saja ada konsekuensi dari setiap keputusan yang kita ambil.

Seperti apa pandangan Anda pendengar terkait dengan budaya YOLO ini ya, you only live once. Menikmati hari ini, mengorbankan masa depan. Silakan Anda nanti bisa memberikan komentar dan opini Anda secara langsung. Kita ngobrol ya langsung bersama saya di studio. Perlu dicatat dulu di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, atau di 021-386-6712. Bisa juga melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Ya, seringkali budaya YOLO ini diasosiasikan pada generasi Z atau milenial ya. Kita sering mengasosiasikan pada mereka, padahal sebetulnya hal-hal seperti ini sudah ada sejak dulu ya. Budaya hidup hedon, menghambur-hamburkan uang dan juga waktu tanpa memikirkan dampak jangka panjangnya. Ini sudah menjadi fenomena yang biasa di generasi manapun ya. Dari dulu juga sudah terjadi. Mungkin Anda bisa memberikan pengalaman seperti apa budaya yang mirip seperti ini di masa lalu ya. Kalau sekarang ada istilahnya, karena memang disorot secara global. Ini istilah dari bahasa Inggris, you only live once. Mungkin di Indonesianya hidup bisa diasosiasikan ke hidup boros, tanpa pikir panjang gitu ya. Tidak ada istilah khususnya, makanya kita pakai istilah dari bahasa Inggris. Silakan pendengar di line telepon dan chat WhatsApp kami nanti. Dan seperti biasa, sebelum saya buka sesi interaktif, saya putarkan kembali rekaman dialog terkait hal tersebut. Kali ini bersama dengan sosiolog dari Universitas Gajah Mada, Odam Asdi Artosa. Namun sebelum itu, saya putarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Adera, Masih Ada Waktu.

0: Topik kita bahaya YOLO, you only live once, atau hidup cuma sekali. Menikmati hari ini dan tidak memikirkan esok hari atau masa depan. Tadi kami berbincang dengan perencana keuangan independen Safir Senduk. Kali ini kita akan berbincang bersama sosiolog dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Pak Odam Asdi Artosa. Pak Odam, kabar baik?
1: Kabar baik, Pak
0: Odam. Ya, kabar baik ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya malam hari ini bersama Pro3 RRI. Jadi fenomena YOLO, kalau dari sisi keuangan, ya ini tidak bisa dibenarkan seluruhnya. YOLO boleh, healing boleh, bepergian boleh, nonton konser boleh, belanja memuaskan hati boleh, tapi harus tetap ada perencanaan keuangannya. Tapi secara psikologis, sosiologis, Pak Odam, kenapa fenomena ini marak di anak muda dewasa ini? Tanpa mungkin punya tabungan, investasi, memikirkan jangka panjang. Kalau tadi kami ngobrol sama Pak Safir Senduk, contohnya punya rumah ataupun kontrak rumah lah, ada sisihan uang yang tidak diutak-atik untuk masa depan, ketika berkeluarga, punya anak, untuk sekolah anak, untuk keadaan darurat, urgent, ketika ke rumah sakit dan lain sebagainya, begitu Pak Odam. Kenapa fenomena ini marak nih dewasa ini di tengah ekonomi saat ini, Pak Odam?
1: Baik, terima kasih Mas Fajar. Jadi dalam pendekatan sosiologis kita mengenal ya bahwa implikasi dari modernisme itu menghasilkan budaya konsumsi. Jadi bukan terjadi dari hari ini saja, tapi juga kalau kita tarik ke belakang dalam era late modernity sebenarnya juga sudah terjadi. Konsumtif itu sudah terjadi sejak lama sebenarnya, tetapi kemudian karena kita melihat tren dan bagaimana kemudian perkembangan antar generasi. Yang dulu kalau kita melihat masalah modernisasi itu yang ada adalah generasi boomers, mana dulu konsumsinya itu dipengaruhi oleh periklanan, propaganda iklan dan sebagainya.
0: Kalau sekarang?
1: Orang rela untuk membeli. Nah sekarang ini kan terjadi pergeseran yang lebih ekstrim ya.
0: Lebih masif ya?
1: Lebih masif karena semua dipengaruhi oleh teknologi salah satunya, dan salah satu hal yang menyebabkan ini sebenarnya tidak hanya kemudian keinginan mereka untuk mengkonsumsi saja, tetapi juga karena tekanan-tekanan ekonomi yang semakin lemah di konteks negara kita.
0: Kenapa faktor ketekanan ekonomi justru menyebabkan melakukan sesuatu untuk hari ini aja tanpa memikir masa depan? Bukankah justru malah kebalikannya? Ini kan seperti anomali. Ketika ketekanan ekonomi justru malah berpikir harusnya untuk merencanakan kontingensi, mitigasi untuk masa depan gitu, Pak Odam.
1: Ini saya tarik lagi ke sejarah dari late modernity tadi ya, karena sekarang kita hidup di dalam platform kapitalisme di mana semua dimudahkan oleh platform dan teknologi digital. Kemudian itu juga berindikasi bagaimana kemudian generasi saat ini, khususnya para milenial dan Z itu mencoba untuk keep up dengan kondisi ekonomi yang ada. Jadi kalau kita melihat bahwa misalnya harga properti tanah di Jogja mahal, di Jakarta mahal, apa yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda untuk terus menabung? Apakah kemudian mereka harus menabung sampai pensiun?
0: Jadi justru YOLO ini justru lebih berpikir rasional, realistis begitu Pak Odam?
1: Ya, karena mereka kemudian memotong impian-impian yang tidak bisa mereka harapkan dalam waktu dekat, sehingga cara untuk menghibur diri itu ya dengan membeli yang mereka inginkan. Dan kalau dalam istilah anak Gen Z sekarang, mereka membelinya dengan labeling, self-healing.
0: Self-reward dan self-healing.
1: Iya.
0: Oh gitu. Jadi, dulu baby boomers... generasi boomers maksud saya itu paparannya melalui iklan radio, televisi, koran ya. Sekarang ini media sosial, internet, gadget gitu ya Pak Odam. Kalau begitu ada faktor FOMO juga, fear of missing out, takut ketinggalan tren. Bisa jadi ketika ada satu tempat makan yang sedang heboh, sedang viral, kalau nggak datang kayaknya belum afdol. Atau tempat wisata yang sedang ramai, sedang viral, ini kayak di negeri dongeng katanya, mungkin ada air terjun dingin, kemudian kalau nggak kesana belum afdol, sehingga bagaimana caranya supaya ke sana gitu Pak Odam?
1: Ya, ya itu yang tadi saya sampaikan bahwa sekarang tekanan ekonomi itu makin berat dirasakan untuk generasi saat ini, sehingga satu-satunya hal yang bisa menyenangkan mereka adalah menikmati hidup dengan keluarganya. Mungkin boomers itu yang standar kebahagiaannya adalah membeli rumah. Tapi bagaimana dengan generasi saat ini? Ketika harga properti seperti rumah, mobil, dan sebagainya itu semakin mahal, pajaknya semakin mahal, sehingga alternatif hiburan yang mereka lakukan adalah untuk menyenangkan dalam jangka pendek, reward dan sebagainya itu. Dan tadi benar apa yang disampaikan Mas Fajar. Jadi kalau ada istilah FOMO itu benar sekali, karena ya hiburannya tinggal itu, mau main lagi. Kalau mau menabung untuk rumah itu baru kecapai.
0: Jadi alasan YOLO ini bisa dibenarkan, tetapi dari sisi kacamata pemerintah ini ada sesuatu yang harus dibenahi, begitu Pak Odam?
1: Oke, saya tidak menyebutkan ini bisa dibenarkan, tetapi saya membaca bahwa fenomena ini didasari dengan dua hal tadi. Perkembangan modernisme dan kemudian menyebabkan kapitalisme itu mereduksi pasar kerja, meningkatkan kayak konsumsi anak-anak muda. Lalu yang kedua, ada tekanan ekonomi yang menyebabkan mereka kemudian harus
0: berdamai dengan itu. Oke, kalau itu saya ganti pertanyaannya. Sebagai sosiolog dari UGM, Pak Odam, melihatnya ini salah tidak fenomena ini?
1: Oke, kita tidak dalam konteks sosial, kita tidak bisa menyalahkan atau benarkan. Tapi hal ini merupakan respon yang dilakukan oleh anak-anak muda saat ini. Jadi saya kira itu tidak bisa juga disalahkan. Barangkali ada hal lain yang sifatnya lebih struktural yang bisa dibenahi sehingga anak-anak muda itu punya jaminan untuk memperoleh tempat tinggal dan sebagainya. Coba kita lihat di beberapa negara maju, di mana anak-anak muda itu di umur 17, mereka bisa keluar dari rumah, hidup sendiri. Dan ini tidak terjadi di Indonesia. Mereka mungkin sampai umur 30 tahun.
0: Masih sama orang tua.
1: Karena itu, saya menyebutkan bahwa faktor struktur yang lebih besar ini bisa mungkin bisa dibenahi di level yang lebih tinggi.
0: Oke, okay, level yang lebih tinggi dalam hal ini pemerintah pusat maupun daerah atau siapa ini yang bisa kewenangan untuk membenahi kondisi ini?
1: Yang punya kewenangan ini dan berimplikasi pada anak-anak muda yang lebih banyak itu ya sebenarnya dari pemerintah ya. Kita lihat dari kebijakan-kebijakan atau regulasi yang ada di pemerintah pusat seperti apa, lalu kemudian di tingkat daerah seperti apa, sehingga ini juga menyebabkan bagaimana anak muda itu nanti merespon kebijakan-kebijakan itu. Katakanlah misalnya anak-anak muda itu punya satu social security yang memungkinkan mereka untuk bisa hidup atau setidaknya mengcover kesehatan mereka ketika mereka belum bekerja. Yang terjadi saat ini banyak orang-orang atau anak-anak muda ini punya social security ketika mereka sudah bekerja. Sedangkan mereka ketika belum bekerja, barangkali mereka belum punya. Bahkan ketika mereka bekerja di sektor informal pun, itu tidak menjamin mereka mempunyai social security.
0: Yang dimaksud dengan social security itu seperti apa? BPJS Ketenagakerjaan atau BPJS Kesehatan atau apa nih?
1: Ya, betul sekali. Di negara kita kan kita ada 5 jenis ya. BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan juga
0: Kesehatan.
1: Dan BPJS Ketenagakerjaan itu sendiri ada 5 jenis. Kematian, jaminan hari tua, pensiun, dan sebagainya itu.
0: Ya, dan itu bisa didapat social security itu ketika sudah bekerja. Bahkan itu pun kalau yang bekerja formal, yang informal masih 50-50. Ada yang sudah, ada yang belum. Gimana yang belum bekerja? Sementara data dari BPS sendiri untuk tingkat pengangguran untuk sarjana saja tahun 2026 itu 1 jutaan. Ada kenaikan juga nih. Itu gimana pengamatannya nih Pak Odam?
1: Betul, betul. Jadi ini kalau kita melihat data DPT dari BPS, itu kan kalau saya ingin membandingkan dulu. Kita ketika melihat pemuda, itu kalau di dalam undang-undang itu kan usianya
0: 16 tahun.
1: 30, ya. Lalu kalau kita melihat dalam data per BPS, yang dikatakan anak muda itu adalah anak-anak usia produktif. Itu 15-24. Kita melihat angka itu, angka 15-24 itu didomik. TPT atau tingkat pengangguran terbuka itu didominasi oleh anak-anak muda. Dan itu menjadi kerentanan baru. sehingga mereka yang bekerja aja bisa YOLO syukur. Bagaimana anak-anak yang ini, bagaimana mereka bisa.
0: Oh iya, akhirnya rame nih pay later.
1: Nah, maka muncullah dengan kemajuan teknologi itu fenomena-fenomena seperti pinjaman online, mereka masih mempercayai judi online, kemudian implikasi lebih lanjut dari bagaimana cara mereka untuk mendapatkan uang secara cepat dan instan.
0: Oh, ini berentetan ya, efek domino ya, Pak Odam ya.
1: Betul.
0: Oke, jadi YOLO ini mungkin sesuatu aksi nekat dalam tanda kutip yang dilakukan hari ini, entah itu untuk pleasure, untuk challenge, tantangan seperti untuk untuk kedufan ya, untuk naik wahana yang challenging ya, menantang, atau sekedar untuk menghabiskan mereward dirinya sendiri hari ini tanpa memikirkan masa depan. Itu mungkin saja menjadi privilege bagi yang sudah memiliki income, baik itu income yang tetap maupun pekerjaan yang mungkin freelance dan sebagainya, begitu Pak Odam. Dan itu tidak bisa disalahkan tadi ya Pak Odam ya, karena kondisi ini. Karena dari untuk masa depan, seperti patokannya untuk generasi boomers, misalkan sukses itu sudah kerja, minimal punya rumah atau punya tanah, itu tidak bisa letterlock diterapkan untuk generasi sekarang. Untuk pendapatan dan juga harga tanah dan harga bangunan, harga rumah itu seperti deret ukur dan deret hitung. Sehingga akhirnya lipstick effect ya, untuk mempercantik atau memuaskan diri sendiri saat ini aja Pak Odam. Begitu ya Pak Odam?
1: Ya, betul.
0: Dan kalau dari kacamata sosiolog, jika ini terus berlangsung, bukankah itu mengorbankan masa depan mereka? Karena sekarang ini kan secara geopolitik global aja penuh ketidakpastian ini, Pak Odam. Apalagi tadi sempat saya singgung bersama Pak Safir Senduk dari Perencana Keuangan, kecanggihan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI justru akan mengancam beberapa profesi-profesi pekerjaan di masa depan, sehingga ada ketidakpastian juga, Pak Odam.
1: Ya, saya setuju dengan itu, dan itu datanya sudah dikonfirmasi oleh agensi Global Institute bahwa beberapa pekerjaan itu akan digantikan oleh AI dan mesin. Itu sudah ada studinya. Tetapi yang kemudian kita perlu lihat kembali adalah bagaimana ketika kita melihat dari perspektif generasi antara boomers, milenial, sampai Gen Z, bahkan nanti alpha, itu punya kecenderungan yang berbeda dalam menindaklanjuti kondisi sosial mereka. Termasuk bagaimana boomers itu yang punya perencanaan baik, planning baik, karena mereka dibesarkan dari kondisi pasca perang.
0: Lalu
1: kemudian generasi milenial, mereka ditumbuhkan oleh generasi boomers yang memang lebih tertata, sehingga ya milenial itu masih bisa YOLO sedikit.
0: Iya.
1: Itu kecenderungannya mereka lebih santai, apalagi mendapatkan kondisi dengan tekanan sosial ekonomi yang seperti ini, dengan kebijakan-kebijakan yang mungkin kurang terlihat pada mereka. Yang bisa dilakukan adalah yaudah, YOLO, you only live once, dan senang-senanglah dengan cara yang dilakukan.
0: Okay.
1: Mungkin kalau anak-anak teman sekarang menghabiskan mayoritas uang mereka untuk mungkin ikut atau
0: iya, untuk nonton konser, untuk pelesiran ke kota lain gitu ya. Oke, baik, itu fenomenanya. Dan juga memang dari kacamata sosiolog, Pak Odam juga mengkonfirmasi bahwa memang itu yang terjadi. Sehingga kalau mau itu diubah untuk bagaimana menata agar fenomena ini tidak terlalu overuse atau dilakukan terus menerus, perlu adanya kebijakan, terutama dari pemangku kebijakan, itu dari pemerintah pusat ataupun daerah, begitu Pak Odam, melihat kondisi ini, fenomena ini. Apa kira-kira tuh yang bisa disampaikan? Contohnya seperti apa?
1: Sebenarnya pemerintah itu bukan kemudian tidak hadir ya. Kita bisa melihat beberapa program sebelumnya ketika kita menghadapi krisis, pemerintah pernah mengeluarkan sebuah program namanya Kartu Prakerja.
0: Oh iya. Yeah.
1: Apakah kemudian prakerja itu optimal untuk menangani anak muda yang yang terjadi justru sebaliknya. Mereka mendapat prakerja, lalu orientasinya bukan mendapatkan upskilling, tapi kemudian ingin mendapatkan uang saku bulanan yang diberikan oleh pemerintah itu.
0: Oh.
1: Nah, inilah yang kemudian diubah di generasi muda, sehingga bagaimana kemudian yang yang lebih bisa merangkul mereka. Saya kira pemerintah tidak hanya membuat program yang sifatnya mengobjektifikasi anak muda, tapi juga coba mengambil representasi anak-anak muda yang itu tadi dari berbagai macam background, itu dan membicarakan apa sebaiknya yang bisa diimbaskan kepada anak-anak muda. Karena sejauh ini ketika kita berbicara anak muda, jarang sekali mereka kemudian
0: dilibatkan
1: bersuara dan menyampaikan aspirasi mereka.
0: Oke, kalau begitu terima kasih banyak atas analisisnya, Pak Odam.
1: Selamat
0: pagi. Iya, sosiolog dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Odam Asdi Artosa, sudah kami ajak berbincang pada segmen kali ini.
2: Pernahkah kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di Pegunungan Dieng atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 RRI.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di segmen Kopi Pro 3. Dan kita masih membahas tema ya terkait dengan bahaya YOLO, you only live once. Menikmati hari ini mengorbankan masa depan. Tadi sudah sama-sama kita simak penjelasan dari sosiolog UGM Odam Asdi Artosa terkait dengan budaya ini yang ternyata oleh generasi muda ini dianggap sebagai bagian dari self healing atau self reward ya. Dan juga terkait dengan tadi pemborosan. Sebetulnya ya ini sikap yang realistis di mana untuk investasi jangka panjang dinilai sesuatu yang terlalu jauh dari pendapatan sehari-hari sehingga lebih baik uangnya sudah untuk hari ini saja. Karena kalau untuk membeli rumah misalnya membeli kendaraan rasa-rasanya itu hal yang terlalu jauh. Begitu pandangan beberapa anak muda yang tadi dijelaskan oleh sosiolog ya. Silakan bagi Anda pendengar seperti apa menyikapi fenomena ini dan juga mungkin bisa bercerita ya fenomena yang sama di masa lalu. Ini kan YOLO ini istilah kekinian ya. Seperti apa di masa lalu? Rasanya sama ya, generasi sebelumnya juga budaya ini ada ya. Budaya pemborosan, hedon, jalan-jalan ke mall atau ke tempat wisata secara spontan gitu ya. Tapi ini bagus juga kalau perencanaan keuangannya matang. Tapi alangkah bahayanya jika jor-joran tapi tidak melakukan analisa keuangan yang matang, oh bisa jadi bencana untuk masa depan. Silakan pendengar di line telepon dan juga chat WhatsApp kami. Dan sepertinya sudah ada yang ingin bergabung. Saya sapa dahulu dari Mataram ada Pak Nanang. Selamat dini hari Pak Nanang.
2: Selamat dini hari Bung Wisnun ya.
1: Dengan Sabil Pak Nanang.
2: Iya banyak maaf Bung Sabil.
1: Iya.
2: Sehat selalu Bung Sabil.
1: Sehat selalu Pak Nanang. Gimana Pak Nanang termasuk yang suka belanja-belanja umur-umur uang atau healing-healing gitu? Budaya YOLO atau enggak nih Pak Nanang?
2: Positif ini Bung Sabil, cuma ya kalau kita memang bahaya nyata gitu. Sial hancur gitu kan.
1: Iya.
2: Mau healing nongkrong.
1: Gitu kan,
2: ya. Itu nggak mikir kita dana darurat investasi.
1: Ya. Iya. Pak Nanang sebentar ini terputus-putus suaranya, bisa didekatkan lagi mungkin ke sumber ke mikrofon.
2: Ini gimana?
1: Iya iya. Lanjut silakan.
2: Ya. Terus di kesehatan juga berbahaya dia.
1: Iya.
2: Ya, pesta, begadang, alkohol, rokok.
1: Yang negatifnya itu ya.
2: Alasan sekali seumur hidup gitu.
1: Iya.
2: Lama berantakan, jarang olahraga karena nikmati hidup saja gitu kan.
1: Iya.
2: Pendidikan juga pengerikan karena nggak happy gitu, gampang sakit kuliah atau kerja karena mental health-nya. Ya padahal cuma malas saja itu, malas cuma itu masalahnya. Mau tes, maunya susah, maunya instan aja gitu.
1: Iya.
2: Terus secara mental YOLO nih bikin apa, bandingin hidup kita sama orang lain.
1: Betul, ikut-ikutan jadinya, ikut tren FOMO, maksain diri.
2: Lihat orang liburan terus gitu. Mau
1: ketemu. Iya, padahal yang dilihat orang kaya, sedangkan dia bukan orang kaya, ikut-ikutan juga, boncos.
2: Terus kebahagiaan jadi tergantung validasi dan
1: iya.
2: Bukan ketenangan jangka panjang. Terus hubungan juga, hubungan gampang ninggalin pasangan, teman dengan ya alasan aku butuh kebahagiaan sendiri, susah bangun komitmen gitu.
1: Ya, iya, betul.
2: Ini semua sekarang, tapi nah hidup itu cuma sekali, jangan sia-siain hal yang nggak penting. Sebenarnya YOLO yang penting itu, YOLO yang sehat itu seperti itu, Bung Sabil. Lakuin semua sekarang, tapi karena hidup cuma sekali, jangan sia-siain buat hal yang nggak penting.
1: Iya, betul sekali Pak Nanang.
2: bedanya YOLO toxic, toxic itu kan aku hidup sekali jadi aku harus coba semua. YOLO bijak itu kan aku hidup sekali jadi aku harus pilih yang paling bermakna.
1: Iya, mantap.
2: Tapi kan banyak sekarang orang YOLO ini gara-gara pasangan gitu, Mas Amin.
1: Iya.
2: Pasangan misalnya ya yang gak menghargai lah apa, masalah dicuekin gitu.
1: Jadi nyari apa ya, nyari pelarian gitu ya.
2: Ya pelarian, padahal dia benar-benar berkorban, terus benar-benar ngebukin, tapi dia tetap aja gak bisa dihargai.
1: Oke, okay. Ya. Baik, Pak Nanang, terima kasih Pak Nanang atas komentarnya, kita berbagi dengan yang lain Pak.
2: Kopinya Bung Sabil.
1: Siap, kopi. Sehat selalu Pak Nanang.
2: Ya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Lanjut kita ke Jakarta, ada Pak Roni. Selamat dini hari Pak Roni.
3: Selamat pagi Mas Hamdani Sabia.
1: Selamat pagi Bapak. Sehat ya Pak Roni ya?
3: Ya sehat, Mas Hamdani juga, Mas Hamdani Sabia juga sehat.
1: Alhamdulillah. Silakan Pak Roni.
3: Kalau saya hidup ini ya, itu yang untuk sekali itu misalnya sih mungkin ketika mereka sudah berkeluarga itu ya kalau soal rumah mungkin mereka yang cari yang dekat dengan kerjaan Mas.
1: Iya.
3: Soal ekonomi kedepannya kan nggak tahu Mas, apakah kerjaan itu terus ngikut ke kita atau nggak gimana kan nggak tahu Mas juga Mas. Maka ketika tenornya pembelian rumah dan seterusnya itu, mobil atau dan lain sebagainya ketika jangka waktunya itu panjang Mas. Nah itu berpengaruh juga Mas terhadap kerjaan keluarga, apalagi seperti yang disampaikan sama Mas tadi soal pengen ini itu cepat gitu loh Mas.
1: Iya.
3: Bukan dengan kayak ganjil genap gitu, omol sepi. Nah itu kan hubungannya dengan itu juga Mas. Pola belanja sekarang itu berubah gitu loh Mas. Lebih banyak dari e-commerce gitu Mas. Kalau mau sepi itu ya nggak cuma di Indonesia aja, Mas, di Jepang juga sama. Di sana mall besar di kota Tokyo itu juga sama berita, belum ada seminggu Mas beritanya Mas. Ya menurun juga orang berbelanja ke mall ya, dikarenakan oleh e-commerce tersebut, mudah tinggal di rumah, pencet-pencet uangnya ada, uangnya barang datang Mas. Apalagi zaman sekarang Mas, orang nggak mau masak, tinggal pencet aja udah nyampe rumah. Nah maka dari itu hidup seperti itu di zaman sekarang ini ya mudah Mas, memudahkan aktivitas dan lain sebagainya. Apalagi yang disampaikan sama Mas tadi tentang hidup hedon dan lain sebagainya. Kalau menurut saya sih atur waktu, atur keuangan gitulah Mas, tidaknya Mas. Jangan, apalagi mereka yang udahnya itu ada hubungannya soal bisnis, kedepannya seperti apa itu harus dijaga dengan baik Mas, jangan sampai ngedrop lah istilahnya Mas Abi ya.
1: Baik Pak Roni, mantap sekali ini nasihatnya juga ya, supaya kita hati-hati juga untuk apa namanya analisis keuangannya, jangan sampai ngedrop tadi bahasanya. Dan juga ternyata ini memang fenomena yang global ya, karena istilahnya juga dari luar, di semua negara mungkin mengalami juga. Dan adanya sosial media dan juga e-commerce ini sangat membantu, bukan membantu, berdampak pada budaya YOLO ini akan semakin masif, semakin mudah dilakukan. Karena ya yang hobi belanja-belanja gak perlu keluar rumah, sambil rebahan sudah memuaskan hasrat atau keinginannya untuk membeli apapun yang mereka mau. Lanjut kita ke Tebet, ada Buria. Selamat dini hari Buria.
4: Selamat malam dini hari Bung Handan Isabel serta Mutiara Mudani serta tim redaksi yang lagi bertugas. Salam sehat ya. Ini temanya panjang juga ya, bahaya budaya ya kan, YOLO. Yeah. You only live untuk menikmati hari ini, mengorbankan masa depan. YOLO bisa bermakna tindakan boros dan tindakan terencana, menjalani hidup tanpa mengkhawatirkan masa depannya. Begitulah masa depan kita sehari-hari ya kan.
1: Yeah.
4: Nah jadi apa tanggapan aku nih, Sabil?
1: Gimana nih?
4: Aduh, kalau panjang kalau kita itu bahas gini ya, Matu.
1: Iya, coba dipersingkat saja. Ada satu lagi setelah
4: ya,
1: ibu.
4: Ya, yang krisis masa depan ya kan, tanpa dana darurat itu sudah pasti kan, hidup tanpa perencanaan keuangan membuat seseorang bahaya. Tak hancur saat menghadapi situasi tak terduga atau sakit PHK atau kecelakaan, itu sudah termasuk. Nah, jadi opini solusinya ini Bang Sabil, Bang Sabil menyimbangkan hari ini dan masa depan ini, membeli apa namanya, melabeli YOLO ini sepenuhnya buruk juga kurang tepat. Yang salah bukanlah prinsip hidup hanya sekali, melainkan cara penerapannya. Solusi terbaik adalah mengubah YOLO yang destruktif menjadi YOLO yang bertanggung jawab melalui konsep apa namanya bahasa Inggris, black living atau hidup seimbang, begitu kan? Jadi jika tidak apa namanya, kesimpulan saya ini, jangan sampai jargon atau you only live once berubah tragis menjadi you only ruin once. Kita memang hidup hanya sekali, tetapi justru karena hanya sekali itulah hidup ini harus dirawat, direncanakan dan dijaga dengan sebaik-baiknya demi hari ini dan hari esok. Begitu.
1: Betul sekali, Bu Ria.
4: Terima kasih banyak, Bung Sabi.
1: Terima kasih kembali.
4: Selamat berlibur kalau nanti libur besok ya. Salam sehat. Ya kan besok ini kan masuk, kalau besok nggak tahu deh. Salam sehat. Salam tangguh.
1: Salam sehat, salam tangguh, Bu Ria. Ini sering absenin saya sama teman-teman nih. Udah tahu jadwalnya, Bu Ria ini. Lanjut kita ke pendengar terakhir di sesi pertama, ada Pak Udin di Boyolali. Selamat dini hari, Pak Udin.
5: Selamat dini hari ya. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Pak Udin gimana nih melihat budaya YOLO ini? Apakah memang dari dulu ada apa sekarang-sekarang aja nih?
5: Bahasanya apa sih? Kayaknya bahasanya susah dipahami tadi, YOLO gitu. Nah, kalau bahasa Indonesianya apa?
1: Itu tidak ada istilah Indonesianya ya. Intinya memuaskan keinginan saat ini juga tanpa pikir panjang, harus kredit rumah, kredit mobil gitu. Pokoknya uang yang ada sekarang saya mau belanja aja gitu. Misalnya.
5: Ya namanya uang tuh kerjanan ya, hasil kerjanan gitu ya. Jadi hasil kerjanan tuh bagusnya tuh untuk kebutuhan primer dulu kan, ada primer, sekunder, tersier gitu kan.
1: Iya. Yeah.
5: Jadi primer udah terpenuhi, sekunder tersier gitu.
1: Jadi jangan loncat. Iya, jadi anak-anak muda yang biasa hidup dengan budaya ini harus juga melihat skala prioritasnya ya.
5: Iya, jadi jangan loncat primer belum dipenuhi tersier gitu, nggak benar gitu. Ya, jadi gampangnya cara ngomong gitu. Jadi urut primer, sekunder dan tersier. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Terima kasih, Pak Udin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang lebih berbahaya dari budaya ini adalah didorong oleh postingan-postingan di sosial media, di internet ya, sehingga menjadi FOMO, fear of missing out ya. Padahal yang dilihat itu memang orang-orang yang berada, yang mereka sudah membuat list untuk kebutuhan primernya sudah terpenuhi, dan itu hanyalah uang-uang sisa yang memang sudah diperuntukkan untuk hal-hal yang menyenangkan, jalan-jalan, makan dan sebagainya. Sedangkan orang-orang yang melihat itu merasa iri, merasa ingin menikmati hidup seperti itu juga, tapi kondisi keuangannya sebetulnya tidak sebaik yang dia lihat di sosial media. Nah ini yang berbahaya, bukan soal YOLO-nya. YOLO ini sebenarnya bisa dimaknai positif, seperti misalnya keinginan untuk berbisnis, itu juga bagian positif dari YOLO. Namun ya itu tadi, karena para anak muda ini yang mengikuti budaya ini itu tidak memikirkan bagaimana dampak jangka panjangnya dan juga kurang mengkalkulasi dengan baik dengan kondisi keuangan yang ada, sehingga muncullah tema kita menikmati hari ini mengorbankan masa depan. Dikhawatirkan cadangan-cadangan uang untuk hal-hal yang darurat atau untuk kebutuhan masa depan, untuk beli rumah yang penting untuk masa depan mereka, itu jadi terabaikan. Dan pendengar, kita nanti lanjut di sesi kedua masih dengan tema yang sama. Namun kita jeda terlebih dahulu warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana pemulihan ekonomi pelaku UMKM terdampak bencana hidrometeorologi pada penghujung 2025 lalu di Sumatera Barat terus berlanjut. Laporannya disampaikan Dodi Ksetio.
1: Yang kita harapkan tentu saja ketika dikasih duit dengan tujuan pemerintah agar usahanya pulih, tentu harus ada pendampingan.
2: Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza mengatakan dampak bencana yang dialami pelaku UMKM tidak berhenti setelah masa tanggap darurat berakhir. Tantangan terberat justru pada fase pemulihan. Helvi menyebut sekitar 38.000 pelaku UMKM terdampak bencana di Sumatera Barat telah terverifikasi mendapat bantuan dari Presiden dengan total alokasi sekitar Rp115 miliar rupiah. Bantuan tersebut harus menjadi modal untuk membangun kembali usaha. Kemudian, UMKM diberikan pendampingan melalui klinik dan pelatihan supaya bantuan tidak digunakan untuk kegiatan konsumtif. Muaranya, UMKM tidak hanya memulihkan usaha, tetapi juga mampu tumbuh dan naik kelas.
1: Karena mereka sudah mendapatkan ilmu pengetahuan, terutama literasi keuangan, berproduksi yang baik, kompetisi di pasar segala macam, kami berharapkan itu tumbuh dan berkembang dan dipantau oleh perbankan untuk mendapatkan fasilitas kur yang diharapkan memulihkan usahanya, kemudian naik kelas.
2: Helvi menjelaskan pendampingan melibatkan perguruan tinggi, pemerintah daerah, otoritas jasa keuangan, Bank Indonesia hingga lembaga jasa keuangan. Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi mengatakan penguatan UMKM penting dalam pemulihan ekonomi daerah, mengingat hampir 750 ribu UMKM menjadi sumber penghidupan masyarakat di provinsi ini.
3: Kita tidak punya industri yang besar-besar di sini. Jadi sekali lagi langkah yang dilakukan oleh Pak Wamen, kami juga terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan sekaligus dengan kolaborasi yang seperti inilah, sehingga permasalahan-permasalahan yang ada itu akan bisa terjawab. Detak jantung perekonomian Sumatera Barat bergerak kembali.
2: Mahyeldi menambahkan pelatihan diberikan agar UMKM kembali berproduksi dengan kuantitas dan kualitas yang lebih baik. Kemudian diberikan pembekalan tentang kiat memperluas pasar melalui metode digital. Selanjutnya, upaya agar UMKM bisa dipercaya mendapat pembiayaan dari lembaga jasa keuangan.
0: Dari Padang, Dodi Setio melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Pendengar, pelaku usaha batik di Desa Jarum, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten tetap terus berkarya meski penjualan mereka mengalami penurunan. Selengkapnya disampaikan Adam Sutanto.
1: Kalau saya pribadi sekitar 50 potong, tapi itu yang prosesnya simpel, maksudnya harganya di bawah 500.000.
2: Para pelaku UMKM batik di Desa Jarum, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten tetap bertahan dan berkarya meski penjualan produk mengalami penurunan. Para pengunjung atau wisatawan sekarang ini tidak banyak yang datang di desa wisata kerajinan dan batik tersebut. Salah seorang pengrajin batik, Sarwidi, kepada RRI mengatakan kondisi saat ini untuk penjualan produk batik mengalami penurunan dan cukup jauh bila dibandingkan dengan sebelum terjadinya COVID. Para pengunjung juga tidak banyak yang datang untuk membeli batik.
3: Selama berapa bulan ini, dari bulan Agustus kemarin masih ada berapa wisatawan belusuan masuk ke kampung-kampung. Setelah Agustus kemudian ini kok agak penurunan lagi. Sekarang sulit, Pak, kalau mengenai tentang batik kalau nggak punya nama atau branding yang kuat. Memang tidak seperti sebelum pandemi juga sih.
2: Dikatakan meski ada penurunan penjualan, para pelaku UMKM batik di Desa Jarum yang saat ini kurang lebih 26 orang tetap berkarya dan bertahan. Sekarang ini masih ada pesanan yang sifatnya lokal dan 7 karyawan atau pembatik di tempatnya masih tetap dapat bekerja. Pelaku usaha lainnya, Yono Febri, mengatakan kondisi para pengrajin batik saat ini justru lebih baik. Banyak dari mereka yang banyak pesanan.
1: Kalau saya ya ada, tapi nggak banyak. Tapi kalau pengrajin-pengrajin jarum yang lainnya, dengar-dengar itu banyak pesanan. Pokoknya bulan ini itu ngejar pesanan itu banyak.
2: Dia juga mengaku paling banyak pesanan kain dalam bentuk jarik. Kurang lebih satu bulan terakhir ada 50 potong dengan harga di bawah Rp500.000 per buah. Perangkat Desa Jarum, Suyanto, mengatakan menanggapi Hari Batik Nasional di Desa Jarum tidak ada kegiatan ataupun agenda khusus. Namun demikian pihaknya akan mengumpulkan para pelaku usaha batik untuk membahas perkembangan dan strategi pemasaran batik menghadapi kondisi saat ini.
4: Perajin di Desa Jarum banyak berkembang dengan baik. Perajin mungkin ada bertambah 1-5 perajin yang baru. Tapi yang jadi kendala yaitu SDM batiknya. SDM batiknya semakin banyak istilahnya juragan, itu semakin pekerjanya semakin sedikit.
2: Ia juga berharap agar kelihatan usaha batik di Desa Jarum Bayat Klaten terus meningkat. RRI Surakarta, Damsanto melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tahun 2022 lalu, Bank Indonesia mengeluarkan uang rupiah kertas tahun emisi 2022 pecahan 1.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, dan 100.000. Tidak berbeda dengan emisi lama, bagian depan emisi baru masih ada gambar utama pahlawan nasional. Namun menariknya, 7 uang baru ini memiliki beberapa kecanggihan. Di antaranya, uang baru pecahan Rp100.000 dan Rp50.000 dilengkapi benang pengaman berteknologi tinggi atau micro lenses sehingga sulit untuk dipalsukan. Kedua, pecahan ini juga dilengkapi teknologi OVMI Spark sehingga gambar bunga asli Indonesia bisa color shifting. Berbeda dari pecahan besar, uang baru pecahan kecil Rp5.000, Rp2.000, dan Rp1.000 dilengkapi dengan kecanggihan lain yakni teknologi varnish dan coating. Hal ini dilakukan untuk melindungi tinta agar tidak cepat pudar, lebih kuat dan tebal sehingga dapat menambah lama masa peredaran uang. Ketujuh uang kertas emisi 2022 lebih berwarna dan mudah dikenali karena memiliki kontras warna yang jauh lebih tajam dan mencolok. Bank Indonesia juga melakukan standarisasi desain dan tata letak unsur pengamanan serta meningkatkan selisih ukuran panjang perpecahan dari 2 mm menjadi 5 mm.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
2: Beginilah tekad dan janji Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang disampaikan pada suatu forum.
3: Kekurangan kita terutama menurut pendapat saya adalah sikap mental para elit bangsa, terutama mereka-mereka yang pegang jabatan-jabatan penting sebagai wakil rakyat, sebagai utusan rakyat, dan sebagai mandataris rakyat. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia melihat masih terlalu banyak penyelewengan, masih terlalu banyak korupsi, masih terlalu banyak manipulasi yang dilaksanakan justru di tubuh pemerintahan, di tubuh kekuasaan. Marilah kita kembali ke nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai luhur perjuangan kemerdekaan bangsa kita, untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki sistem kita masing-masing. Saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan bahwa saya sebagai mandataris rakyat, saya telah disumpah di hadapan rakyat untuk menegakkan undang-undang dasar dan semua perundang-undangan di Republik ini, dan insya Allah saya akan melaksanakan sumpah tersebut.

0: Jakarta Tokoh Dunia. Pilihan kitalah yang menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Jauh melebihi kemampuan kita. J.K. Rowling.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Warta Nusantara.
1: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
2: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
0: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
3: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
0: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
5: Fenomena YOLO. YOLO itu bahasa, singkatan dari bahasa Inggris, You Only Live Once, atau dalam bahasa Indonesia, hidup cuma sekali, gitu. Itu biasanya ungkapan, frasa yang digunakan anak-anak muda untuk melakukan sesuatu saat itu juga. Entah itu bentuknya soal kesenangan, pleasure ya, jalan-jalan atau sekedar nonton atau melakukan sesuatu yang olahraga ekstrim misalkan. Main roller coaster atau ke Dufan gitu ya. You only live once, YOLO. Semakin sering digunakan untuk menggambarkan cara anak muda untuk menikmati kehidupan. Prinsip ini terlihat dari pilihan sederhana sehari-hari. Sebagai anak muda, memilih menyisihkan uang untuk membeli sesuatu yang habis saat itu juga, hari ini juga. Nongkrong, ngopi, nonton konser, healing, bepergian ya, traveling, lalu kapan menikmati hidup berubah menjadi gaya hidup yang berisiko dan bagaimana cara menyeimbangkan kebutuhan menikmati masa kini dengan mempersiapkan masa depan. Jadi kita akan bahas soal bahaya YOLO, menikmati hari ini, mengorbankan masa depan. Benarkah demikian? Kita akan berbicara dengan perencana keuangan independen, Pak Safir Sendok. Pak Safir Sendok, kabar baik?
6: Luar biasa.
5: Luar biasa. Saya termasuk yang YOLO ternyata nih Pak Safir, kalau dari...
6: Kenapa begitu?
5: Karena menikmati hari ini dan untuk masa depan, ya kita lihat aja ntar deh gitu. Karena ada beberapa hal mungkin yang dilihat dari fenomena YOLO ini. Punya uang, nonton konser, traveling, bukan menghamburkan uang. Maksudnya menghabiskan uang untuk pleasure, untuk dibungkus dengan self reward nih Pak Safir. Self reward udah kerja nih, udah capek buat sebulan, mungkin sebulan sekali self reward boleh lah, tapi self rewardnya mungkin hampir tiap hari. Sehingga untuk misalkan nih masa depan, punya rumah, punya kendaraan dan lain sebagainya, itu ntar dulu. Karena dari sisi berpikir realitas, gaji sekian, tabungan sekian, harga rumah 1M misalkan, kayaknya gak akan terkejar deh. Sehingga ya udah, menikmati uang yang ada untuk kenikmatan saat ini, YOLO gitu Pak Safir. Itu gimana tuh?
6: Iya, jadi YOLO itu bisa dilihat dari berbagai sudut ya gitu ya.
5: Yeah.
6: Intinya gini deh, YOLO itu adalah sebuah tindakan atau alasan yang diberikan seseorang karena dia melakukan sebuah tindakan yang

0: bagi sebagian orang lain menilai tindakan itu bahaya banget sih. Kamu nggak mikir masa depan. Ya, dan itu juga bisa itu dikaitkan dengan keuangan. Kok kamu boros banget sih beli barang itu? Mikir dong masa depan. Yang lebih penting buat masa depan. Terus jawabannya adalah, kapan lagi? Itu
1: kapan lagi?
0: Ya, kayak gitu. Jadi, ini kalau saya ditanya nih Mas Fajar ya, kalau dilihat dari perspektif apa keuangan gitu, YOLO itu sebenarnya nggak salah, Bos. Nggak salah.
1: Oh, alhamdulillah. Berarti saya nggak salah.
0: Alhamdulillah nggak salah. Nah, yang salah itu adalah kalau YOLO itu dipakai untuk kita tidak punya rencana, gitu.
1: Nah, jadi, berarti kena juga nih saya nih.
0: Kita nggak punya rencana itu salah tuh. Jadi gini ya, kita misalnya aja ya, ada cowok nih anak muda namanya Dimas deh misalnya. Dia nonton konser tuh pakai PayLater. Konsernya itu 3 jam, tapi cicilan PayLater namanya juga PayLater ya, itu bisa berbulan-bulan loh.
1: Kalau itu memaksakan kan gini, kalau misalkan nih cara misalkan punya dana dana spare ya, yang sudah selesai semua kebutuhan pokoknya, ada dana spare nih, tapi ketimbang untuk menabung, untuk investasi, untuk mencicil tempat tinggal, untuk mencicil ya, apapun itu ya, untuk bisnis, untuk investasi dan sebagainya, nggak kepikiran karena tidak terlihat bentuknya saat itu, karena itu kan jangka panjang ya, Pak Safir ya. Saya ingin merasakan kenikmatan abis bekerja capek-capek, saya ingin mau sekarang, mau gitar listrik, saya beli gitar listrik ya, gitu. Tapi udah. Tapi nggak kepikiran untuk masa depan, itu gimana tuh? Ini banyak nih fenomena ini nih.
0: Iya benar, jadi Dimas tadi dia bayangin deh, konser 3 jam, cicilan bisa 6 bulan. Jadi waktu tagihan terakhir di bulan ke-6 itu datang, dia bisa jadi udah lupa tuh urutan 6 bulan lagu, tapi jangan lupa dia masih hafal tanggal jatuh tempo. Dia bilang ini sekarang bayangin lah, sekarang bayangin Mas Fajar, tiket 2 juta, tiket konser 2 juta.
1: Iya.
0: Itu kalau dicicil bisa jadi hampir 2,5 juta loh.
1: Iya, plus bunganya ya. Belum lagi kalau ada keterlambatan tuh.
0: Iya, jadi gini, YOLO itu boleh asal jangan dijadikan alasan untuk kita tidak bikin planning ke depan. Jadi YOLO itu boleh asal jangan YOLO sekarang bokek kemudian.
1: Jadi boleh menikmati hidup sesekali, tapi jangan melupakan merencanakan keuangan untuk masa depan gitu.
0: Betul, betul.
1: Batasan self reward itu ada nggak kalau dari perencanaan keuangan? Berapa persen sih dari penghasilan kita sebulan gitu.
0: Jadi kalau gini, sebenarnya self reward yang sehat itu adalah yang dianggarkan, bukan dadakan.
1: Iya, kalau misalnya kadang-kadang kan kalau healing itu kan dadakan sama teman nih, misalnya kesini yuk, ke Bandung yuk gitu, tiba-tiba aja gitu.
0: Iya, akhirnya apa? Kan gak ada anggarannya kan, begitu anggarannya dia ambil pay later dan itu ada bunganya, wah repot itu gitu.
1: Kalau misalkan nggak pakai minjem, kalau misalkan memang ada uang yang memang dingin, yang ada spare gitu, nggak apa-apa, Pak Safir?
0: Nggak apa-apa, apalagi uang dingin gitu, nggak apa-apa. Sebenarnya kebanyakan yang YOLO ini dia nggak pakai uang dingin, udah nggak pakai uang.
1: Oh, gitu.
0: Bahaya itu bahaya itu. Jadi gini lah, nggak semua jalan-jalan juga harus berakhir dengan belanja kok. Kadang kita juga ke mall cuma buat CLBK udah cukup loh.
1: CLBK tuh apa tuh singkatannya?
0: Cuma lihat beli kagak.
1: Oh, Rojali, rombongan jarang beli ya, Pak Samir.
0: Sekarang gini, Anda pergi ke mall, nggak apa-apa kok nggak beli, nggak apa-apa banget. Nggak apa-apa, kalau itu bisa bikin kita healing, jalan-jalan aja lihat-lihat, itu cukup. Karena di mall itu kan mungkin kita jadi lebih tenang, walaupun tidak semua pendengar kita ini pergi ke mall, nggak semua. Ada juga yang perginya, mungkin dia perginya senang ke kota kecil. Jalan-jalan, saya kasih
1: tahu
0: deh, saya sendiri misalnya kalau saya jalan-jalan di sebuah kota gitu, saya nggak suka belanja, ya kuliner lain. Tapi kulinerannya pun yang makanan lokal, yang harganya terjangkau banget gitu. Makanan lokal, jadi udah luar biasa, bisa hemat banyak banget.
1: Iya, meskipun apa yang dimaksud dengan merencanakan keuangan untuk masa depan? Bentuknya apa tuh masa depan itu, seperti apa misalkan Pak Safir?
0: Jadi masa depan itu adalah bentuknya berupa pos-pos besar yang harus kita siapkan dananya di masa depan, tapi siapkan dari sekarang gitu ya. Nah cuma biasanya tiap orang tuh value satu nilainya beda-beda. Ada yang bilang gini, masa depan tuh ya punya rumah sendiri dong gitu ya.
1: Yeah.
0: Ada juga yang masa depan tuh uang sekolah anak terbayar.
1: Iya. Yeah.
0: Gitu. Jadi nilainya secara nilai beda-beda gitu. Tapi kalau saya ditanya gitu ya, masa depan itu adalah uang sekolah anak siap, ada uangnya gitu, rumah terbayar, nggak harus beli, sewa pun juga nggak apa-apa. Intinya pas jatuh tempo bayar sewa atau pas jatuh tempo bayar rumah, uangnya ada. Itu maksudnya gitu loh.
1: Hmm.
0: Ya, mengingat sekarang sewa udah banyak jadi nilai-nilai baru di anak muda. Dan yang ketiga, masa depan itu adalah pas pensiun uangnya ada. Tiga itu aja yang paling penting, ke sekolah anak ada uangnya, pas rumah mau bayar sewa rumah atau beli rumah ada uangnya, dan yang ketiga untuk pensiun ada uangnya. Tiga itu paling penting untuk siapin di masa depan. Yang lain kita bisa cari komprominya lah gitu.
1: Oke, jadi ada sisihan uang yang tidak diutak-atik, tabungan ataupun bentuknya seperti investasi dan lain sebagainya, Pak Safir.
0: Betul, jadi kita bisa bikin tabungan untuk investasi yang nggak diutak-atik gitu ya. Dan ini yang bisa kita gunakan untuk masa depan. Tapi bagaimana cara supaya YOLO kita juga tetap aman ya? YOLO tuh mesti disiapin lah.
1: Oh iya dong. Indis ekonomi kayaknya YOLO tuh harus deh kayaknya.
0: Iya. Tapi kan orang bilang gini, tapi bagaimana bisa disiapin, kan konser dadakan gitu.
1: Itu dia. Mau healing sama teman-teman tiba-tiba aja lagi nongkrong kesini yuk gitu.
0: Jadi kadang-kadang gini Mas Fajar, kadang tujuan konsernya mungkin belum ada, tapi uangnya udah disisihkan dulu tiap bulan tuh. Jadi
1: oh,
0: kalau ada tiba-tiba mesti healing ke kota mana gitu, ya uangnya ada gitu. Jadi tidak harus nunggu konser udah ada kepastian dulu. Enggak, sisihkan aja dulu uangnya. Jadi ntar kalau memang harus YOLO, uangnya ada
1: gitu. Oke, jadi misalkan bulan ini enggak kemana-mana, ya enggak masalah gitu ya.
0: Iya.
1: Tetap nggak diutak-atik juga nih untuk YOLO-nya gitu ya, untuk melakukan sesuatu yang challenging, penuh tantangan, terutama dari sisi dompet ya, tantangannya ya. Itu harus disiapin gitu ya.
0: Harus disiapin. Teori dari saya ini, keputusan keuangan yang diambil saat sedang emosi biasanya itu hampir selalu jadi lebih mahal. Hampir selalu jadi.
1: Misalnya apa nih?
0: Misalnya gini, kita datang ke mall, kita lihat ada satu barang, oh bagus banget, akhirnya kan kita emosi kan, kita beli gitu ya. Dan karena uangnya nggak ada, akhirnya kita pakai fasilitas kartu kredit yang mungkin kita bayarnya mungkin nggak full bulan depannya, sudah jadinya lebih mahal gitu. Atau tiba-tiba kita emosi nih, yuk pergi ke kota mana yuk gitu, kapan, 3 hari lagi, wah kan emosi kan, pergi 3 hari lagi, karena mepet jadinya lebih mahal tuh tiket. Nah jadi saran saya adalah gini, kalau kita lihat satu barang dan kita emosi senangnya, tapi kita emosi, kasih jeda waktu 24 jam. Kalau 24 jam kita masih juga begitu, supaya apa 24 jam? Supaya kasih waktu buat logika kita bekerja, Mas.
1: Tapi emosinya kan saat itu juga, impulsif jadinya saat itu juga, Pak Safir.
0: Iya.
1: Untuk nahan 24 jam, untuk nahan sejam aja belum tentu bisa kalau lagi impulsif, Pak.
0: Iya, itu harus dilatih.
1: Oh, harus dilatih ya.
0: Lihat ada barang bagus. Gitu.
1: Iya.
0: Langsung beli, pulang dulu, tunggu 24 jam. Beberapa teori bilang 48 jam, masih oke. Okay. Karena 24 dan 48 jam itu logikanya, itu emosinya udah reda. Pasti udah reda dalam 24-48 jam. Jadi jangan langsung beli. Karena langsung beli, biasanya pas pulang, ternyata cuma emosi. Tapi pas kita pulang, emosinya tunggu kita reda pas 24 sampai 48 jam biasanya.
1: Oke. Okay. Ini mungkin menjadi salah satu sebab juga. Kan beberapa waktu yang lalu, saya pernah bahas juga, anak muda Gen Z itu susah punya rumah. Karena pendapatan dengan harga rumah dan bangunan itu seperti deret ukur dan deret hitung gitu, nggak kekejar. Sehingga muncullah lipstick effect. Lipstick effect tuh kayak memuaskan diri sendiri aja lah. Mungkin YOLO juga termasuk mungkin ya. Kenapa saya bilang saya juga mungkin termasuk? Karena impulsif ketika beberapa bulan terakhir ini adalah belanja parfum, Pak Safir. Entah berapa banyak botol yang sudah dibeli, walaupun nggak habis ya, tetap aja, wah kayaknya wanginya enak nih, beli. Sementara untuk masa depan, itu akhirnya kayak ada tembok, ada sekat yang ini sepertinya nggak akan terkejar nih dengan kondisi ekonomi seperti saat ini gitu, Pak Safir. Itu gimana tuh?
0: Iya, Jadi yang saya bilang adalah, kalau saya punya pandangan sedikit berbeda ya seperti ini ya. Jadi saya harus akui bahwa generasi dulu itu punya ukuran masa depan yang berbeda dengan generasi sekarang.
1: Oke.
0: Yang paling kentara adalah generasi dulu ukuran keberhasilannya adalah beli rumah.
1: Iya.
0: Oke.
1: Oke.
0: Nah, ini pandangan saya sedikit berbeda. Zaman sekarang, kalau kita beli rumah, biasanya akan nggak kepake dalam jangka panjang.
1: Kenapa tuh?
0: Karena zaman sekarang, seringkali lokasi enak sebuah properti untuk ditinggali, umumnya hanya enak selama 7 tahun.
1: Apa faktornya?
0: Tahun ke-8, biasanya dia udah nggak enak. Entah karena dia terlalu rame, entah karena dia sepi terus, entah karena terjadi perpisahan sama suami istri itu, entah karena kita nggak bisa duga developernya ninggalin area itu. Entah karena, ini banyak terjadi.
1: Oh, banyak?
0: Jadi banyak terjadi. Intinya adalah kalau kita membeli satu rumah, maka kita otomatis mengikat diri kita di lokasi rumah tersebut terus sampai kita meninggal dunia. Jadi contoh, kalau misalnya Anda beli rumah umur 35, terus Anda harapan hidup umur 85, berarti Anda mengikat diri Anda untuk tinggal di lokasi itu selama 50 tahun. Which is zaman sekarang itu susah terjadi, Mas. Anda tiba-tiba tidak kerja di RRI Jakarta, misalnya. Kerja di Malaysia, ditawari kerja di...
1: Ya, akhirnya nggak tepat itu ya.
0: Mana? Akhirnya itu rumah terpaksa dilepas. Ya. Kalaupun kita tetap tinggal di rumah itu karena terpaksa, kita udah beli. Saya punya satu contoh. Ada keluarga yang dia tinggal di Kelapa Gading, tapi karena dia ingin nyari sekolah Islam yang bagus buat anaknya, dan menurut pendapat dia sekolah Islam yang bagus adanya di BSD.
1: Jauh banget.
0: Itu sekolah rumah di Kelapa Gading, sekolah di BSD, every day, tiap hari pulang pergi. Kenapa? Karena rumah Kelapa Gading tuh beli statusnya. Jadi anak suruh pulang pergi. Padahal kalau dia rumahnya itu sewa,
1: akan lebih fleksibel ya.
0: Sekolah anaknya. Jadi menurut saya zaman sekarang itu ukuran kesuksesan finansial seorang itu bukan rumahnya beli apa tidak. Ukurannya adalah dia punya tabungan, dia punya investasi. Lucunya Mas Fajar, banyak orang anak muda sekarang dia pakai nilai-nilai zaman dulu sehingga dia memaksakan diri KPR rumah tapi tabungannya enggak.
1: Oh ya, atau sebaliknya. Misalkan ayah saya. Ayah dulu gaji cuma ini sekian juta, tapi punya rumah bisa nyokolain kamu tinggi-tinggi. Kamu ini udah kerja, nggak punya rumah, cuma mentok-mentok gitar listrik doang. Ini gimana ini? Gitu. Karena mungkin nggak melihat juga bagaimana inflasi nilai tukar rupiah terhadap...
0: Sudah berbeda
1: juga. Iya, itu dia Pak Safir. Sehingga mungkin akhirnya impian untuk yang masa depan yang tadi, perencanaan keuangan untuk masa depan itu... Ada sekat di situ ya. Sehingga YOLO. Akhirnya liburan, healing, self-reward. Self-rewardnya tiap hari, bukan tiap bulan sekali.
0: Betul. Dan zaman sekarang itu punya, zaman sekarang dengan bisnis yang sudah makin banyak, itu orang seringkali susah untuk permanen satu tempat kerja. Sulit sekali.
1: Oh.
0: Kali anak muda sekarang itu sulit sekali. Dan kalau dia beli rumah, maka rumahnya itu akan membuat dia tidak bisa pindah kerja walaupun peluangnya lebih bagus.
1: Oh.
0: Menurut saya di zaman sekarang Anda sewa pun Anda tetap dapat fungsi yang sama kok pada itu kita dengan fleksibel pindah. Jadi saya lebih baik Anda punya tabungan dan investasi walaupun rumah sewa nggak apa-apa, kendaraan naik online nggak apa-apa dibanding Anda memaksakan diri KPR, kembali jadi nggak punya tabungan diri KPR yang rumah itu paling kepake 10 tahun. Tahun ke-11 kita terpaksa mau pindah kerja.
1: Terkendala dengan jarak dari kerjaan yang baru yang bagus itu ya Pak Safir. Kalau anak muda ini misalkan bukan pekerjaan tetap, tapi dia mempunyai pekerjaan lebih dari satu, tapi freelance. Artinya tidak tetap nih Pak Safir. Sehingga ada kekhawatiran juga untuk cicilan mungkin 15-20 tahun begitu Pak Safir. Gimana
0: jadi
1: tuh?
0: Jadi gini Mas Fajar, kita kembalikan dulu ke awal sekali. Waktu itu kenapa memutuskan beli rumah? Itu aja. Seperti yang saya bilang tadi ya. Anda beli rumah karena YOLO atau karena orang tua Anda itu generasi berpikir keuangan itu beda dengan pertama Mas. Yang kedua adalah saran saya adalah kalau memang kredit itu masih agak maksa, tidak usah beli rumah. Beli rumah hanya karena kalau ada uang lebih. Tidak ada hukum satupun yang mensyaratkan Anda beli rumah. Sewa pun sebenarnya nggak apa-apa. Yang penting Anda punya tabungan. Daripada beli rumah dalam keadaan kondisi ngepas gitu ya. Ujung-ujungnya pas bunganya floating, Mas. Kenapa dia nggak bisa bayar? Disita lah.
1: Disita.
0: Iya, kan?
1: Iya.
0: Semuanya. Gitu. Hanya gara-gara dia ada merasa ada pendapatan tetap. Jangan lupa, Mas. Di masa 5 tahun ke depan ini diperkirakan adanya AI buat pekerjaan semakin dinamis.
1: Oh iya, beberapa profesi terancam karena kecerdasan buatan.
0: Dan menurut saya, Mas, ini di zaman sekarang, di tahun sekarang ini, please hati-hati mengambil keputusan membeli sesuatu yang melibatkan kredit jangka panjang. Karena ini ketidakpastiannya lagi besar. Sekali lagi, silakan ambil rumah kredit kalau memang kita ada penghasilan berlebih. Kalau penghasilan kita ngepas, jangan ambil rumah dulu. Sewa saja, nggak ada masalah. Tidak ada satupun hukum yang mengharuskan Anda beli rumah. Nggak ada satupun. Okay. Haruskan paling siapa? Society, masyarakat.
1: Tetangga ya, omongannya gitu ya, Pak Sabir ya. Tapi kalau beli parfum gak apa-apa nih Pak Sabir jadinya. Boleh tapi sekali-sekali ya, jangan sering-sering ya. Pak Sabir makasih ya.
0: Makasih Mas.
1: Ya, perencana keuangan independen Sabir Sendok sudah kami ajak berbincang.
2: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
3: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
4: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
2: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu, pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 RRI.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di segmen Kopi, Komentar, dan Opini Pro 3 Radio Republik Indonesia, di mana kita sedang membahas budaya YOLO, menikmati hari ini tapi berpotensi mengorbankan masa depan. Tadi sudah sama-sama kita simak penjelasan dari perencana keuangan independen Safir Senduk yang menyebut bahwa YOLO ini tidak selalu negatif, bisa jadi positif asalkan manajemen keuangannya betul-betul diatur dengan baik dan tidak bersifat spontan. Artinya belanja atau jalan-jalan atau apapun itu yang menyenangkan hati kita ya, atas dasar self reward atau self healing, itu boleh-boleh saja, bagus-bagus saja, karena kita juga butuh refreshing ya, butuh untuk menikmati hidup gitu. Jangan punya uang banyak tapi stres terus mikirin tekanan hidup ya. Sekali-kali kita lepas, rilis stres itu dengan apapun yang menjadi kesenangan kita, berbelanja dan lain sebagainya. Namun harus tetap ada batasan. Jangan sampai terlalu hedon gitu ya. Apapun dibeli, apapun dilakukan, tapi ternyata uangnya tidak ada. Nah, ini juga harus dicari alternatif agar hobi atau kesukaan kita tetap kita lakukan demi menyenangkan hidup kita, tapi juga dengan budget yang ringan lah ya. Kalau jalan-jalan, jangan jalan-jalan ke tempat yang mahal dulu. Ya, masih di dalam kota juga gak apa-apa gitu ya. Silakan pendengar, dari perspektif Anda seperti apa melihat budaya ini di line telepon kami dan juga chat WhatsApp. Sudah ada yang ingin bergabung nampaknya dari Makassar. Saya sapa terlebih dahulu ada Pak Wibi. Selamat dini hari. Selamat pagi Pak Wibi.
1: Selamat pagi Bang.
0: Iya, Pak Wibi sehat di sana Pak?
1: Ya, alhamdulillah sehat.
0: Iya, di Makassar bagaimana BBM-nya? Masih ngantri atau masih langka?
1: Oh, tidak. Kecuali solar. Kalau solar kan malam baru ada pembagian kalau solar.
0: Solar masih belum ini ya.
1: Iya. Iya,
0: betul. Tapi Pertalite-nya sudah normal ya, Pertalite.
1: Sudah normal. Pertalite pertama gas 3 kiloan normal.
0: Bagus, alhamdulillah. Baik, Pak Ibi, silakan, ada bahaya YOLO ini, menikmati hari ini tapi bisa jadi mengorbankan masa depan. Seperti apa Pak Ibi melihat budaya ini?
1: Kita kan hidup untuk menata masa depan, Bang.
0: Iya.
1: Masa depan jangan dikorbankan. Jangan paksakan diri kalau tidak mampu. Yang penting kita badan sehat, tidak ada utang. Itu sudah bahagia, Bang.
0: Iya, perlu mampu. Tapi kan kita perlu refreshing juga, Pak, menyenangkan diri sendiri gitu loh.
1: Ya kan, manusia kan berbeda-beda, Bang, ya. Kalau saya tidak suka tuh foya-foya apa kesana kesini, enggak. Pokoknya kalau waktu anak muda sendiri saya juga tidak suka foya-foya, tidak suka kesana kesini. Pokoknya ya kalau malam minggu pergi ke bioskop kan, waktu itu masuk bioskop yang hiburan satu-satunya. Atau dengan RRI. Yang penting badan kita itu sehat, Bang. Sehat dan juga ada untuk masa depan, jangan dihancurkan, jangan foya-foya kiri kanan. Seperti saya punya rumah ini di Makassar, di daerah pinggiran. Kalau malam begini sunyi sekali, tapi saya nikmati itu rumah karena rumahku ada listan aku.
0: Itu kan,
1: saya cantik saja, Bang. Tidak mau kau seperti lain ngoyo, misal orang beli mobil aja.
0: Dengan hal-hal yang sederhana yang sudah kita miliki, kalau kita syukuri dan nikmati dengan betul-betul penuh rasa syukur, itu juga bisa jadi kesenangan buat kita ya Pak ya. Nggak harus ngikutin tren, nggak harus ngikutin artis-artis atau influencer gitu ya.
1: Iya, yang penting badan sehat dan tidak banyak hutang. Itu yang penting Bang bagi saya. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Wibi, betul sekali Pak Wibi ya. Jangan sampai banyak hutang nih. Udah buat kebutuhan yang tidak penting, berhutang lagi. Wah, itu bahagia hari ini, tapi besok-besoknya akan sangat bermasalah hidup kita ya. Lanjut kita ke Pak Dasrun di Purwokerto. Selamat dini hari Pak Dasrun.
2: Selamat dini hari sayangku yang cakep, yang tampan. Kebetulan tanggal muda, duitnya banyak.
0: Waduh, tahu aja Pak Dasrun. Amin Pak Dasrun.
2: Seandainya dekat kan saya minta.
0: Siap, nanti kita ketemu ya.
2: Iya. Ya soal ketemu sih itu soal muda. seandainya kok gimana supaya cara putul ya apa menyampaikan pulsa juga sampai kok.
0: Bisa aja
2: pada itu seandainya ada niat, kalau tidak ada ya enggak apa-apa.
0: Pak Dasun, ini budaya YOLO salah satunya ya cenderung boros gitu ya, untuk menikmati hanya hari ini saja tapi tanpa memikirkan bagaimana dampak jangka panjang ke depannya. Pak Dasun setuju gak kalau ada orang yang ingin menyenangkan dirinya, hobi gitu ya, jalan-jalan, belanja, tapi dompetnya sebetulnya gak tebal-tebal banget?
2: Ya gak tebal-tebal banget, seandainya punya duit juga belum tentu itu duitnya sendiri, kadang-kadang duitnya sendiri tapi ternyata baru datang dari bank BR. Itu kan sama
0: saja. Oh iya iya iya. Boleh ngutang ya, betul betul.
2: Katanya kan manusia itu dari hidup sampai bayi sampai meninggal dunia kan ada kata-kata seperti ini, katanya ada 5 B. B pertama bayi. B kedua bocah, B ketiga obrok, B keempat geser, B kelima bosok alias sudah meninggal dunia.
0: Oh, aduh.
2: Makanya kadang-kadang hidupnya itu seolah-olah itu hidup satu kali, kenapa tidak bikin nyenang-nyenang kepada diri sendiri, tapi ternyata kadang-kadang ya banyak-banyak yang kebablasan. Punya tanah ya boleh dikatakan cuman di tempat di satu rumah aja sederhana, kadang-kadang ya bisa kabur untuk menyaur utang.
0: Iya.
2: Ya pokoknya ya ini isi cerita malam hari ini sih semuanya ya memang ya boleh dikatakan isen-isennya perkembangan zaman yang lagi berlaku zaman sekarang, bocah bagus.
0: Iya.
2: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingat masa depan ya, pada akhirnya kita semua ya akan tua, akan meninggal dan butuh untuk memberikan sesuatu untuk keturunan kita. Maka pikirkanlah jangka panjangnya yang jauh gitu ya, jangan sampai bablas. Lanjut kita ke Sibolga, ada Pak Matauli. Selamat dini hari Pak Matauli.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, ya silakan Pak Matauli.
3: Musabil ingat enggak pernah hasil ingat 5 perkara sebelum.
0: Oh iya iya.
3: Lempangmu sebelum sakit muda. Sakitmu sebelum sehatnya.
0: Lapang sebelum sempit.
3: Iya. Sebenarnya itu yang membuat kita akan makin cara bosannya dunia ini yang sementara, tapi bukan pakai cara YOLO kan. Kali hidupmu sekali itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Oke lah katanya mas, siapa yang pernah ke akhirat dipertanggungjawabkan. Ya dalam ilmu fisika juga ada pertanggungjawaban kan. Apa namanya nilai apa itu akan tertulis riwayatnya. Ya kan?
0: Iya.
3: Bilang. Terus kalau hari ini kamu lebih buruk dari kemarin, kamu merugi kan? Ini saya ingatkan bagi kita kalau kita belajar tensis bahasa Inggris. Fadil ya.
0: Iya.
3: Hari yang lalu, simple past tense, present and future kan? Itu pasti pakai masa. Setiap orang ada masanya gitu. Jadi ketika kita tahu seperti itu berarti kita masa depan belum pasti, tapi masa depan dimulai hari ini. Tapi terkadang, mohon maaf ya, saya agak sadar, yang melakukan YOLO ini sebenarnya negara kita ya, ngutang uang sampai belasan triliun. Ternyata rupanya nggak sesuai dengan penggunaannya kan. Apa kekayaan alam kita terkadang tidak sesuai dengan yang kita nikmati. Bung, korupsi malah merajalela, ya kan? Terus kabinet dan apanya terlalu gemuk, banyak kali pengeluaran-pengeluaran. Banyaknya pengeluaran pajak dibayar sama kita.
0: Iya.
3: Yeah. Hedon-hedonnya kan sekarang pejabat negara yang lebih hedon dari kita. Gak memikirkan ke masa depan. Yang masa depan itu yang mikir utangnya siapa? Kalau gak Pak Prabowo jadi presiden lagi. Kita kan nggak ada itu mereka pikirkan, bahkan DPR kita juga ada orang partai politik nggak mikirkan hal demikian kok. Ini 18.000 dolar gaji yang seupil kita itu yang hanya sampai desil berapa, besok dolar naik, emas dunia naik, minyak dunia naik, kita mah jadi yang susah rakyatnya. Jadi kita nggak tahu hidup ini, kita merasa di negara kaya ini karena apa ya, karena utang atau karena kekayaan alam kita. Pasal 3.
0: Tapi kalau hutang untuk memenuhi kebutuhan yang memang diperlukan, kebutuhan primer yang katakanlah modal untuk usaha gitu Pak Matauli, itu kan juga opsi yang bagus kan.
3: Sesuai dengan pemampatannya, tapi kan tidak. Yang dikorupsikan melebihi APBN yang memang dilihat, contoh jalan tetap makin rusak. Orang yang makin korupsi tetap korupsi, ke luar negeri diparkirkannya.
0: Ya, kalau itu kembali ke keteladanan pribadi para pejabat yang bersangkutan ini ya.
3: Makanya pasti dipertanyakan.
0: Iya.
3: Sudah elit, gimana lagi nanti rakyat yang di bawahnya?
0: Baik, Pak Matauli. Terima kasih, Pak Matauli, komentarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bisa aja Pak Matauli ya disangkut-pautkan ke negara atau pemerintahan kita. Ya, memang ya ini sebetulnya lebih ke masing-masing individu kita. Berhutang itu sebetulnya bagus ya untuk mereka yang memang sudah punya rencana yang matang, pengukuran gitu ya, butuh berapa nanti perlu berapa dalam jangka berapa waktu, beberapa bulan atau beberapa tahun, balik modal dan sebagainya. Kalau sudah jelas peruntukannya dan juga hitung-hitungannya, berhutang itu bagus untuk mempercepat pembangunan. Tapi alangkah buruknya kalau berhutang, sudah mau berhutang lalu diperuntukkan untuk hal yang sifatnya bukan kebutuhan pokok ya, tapi untuk sekedar senang-senang, ya itu tentu saja bagian dari bahaya YOLO, mengorbankan masa depan. Kita ke pendengar terakhir di segmen kopi kita, ada Pak Daniel di Sorong. Wah, ini jauh nih. Udah pagi di sana. Pak Daniel, selamat pagi, Pak.
4: Iya, selamat pagi, Bung Sabil.
0: Iya, gimana di Sorong ini, Pak Daniel, kabarnya gimana? Sehat, Pak?
4: Ya, agak-agak sedikit meriang gitu karena cuaca di Sorong ini kan panasnya hitam sekali.
0: Oh, tapi sudah turun hujan, Pak?
4: Sampai sekarang sudah 2 bulan ini tidak ada air satupun yang turun dari langit.
0: Oh, belum ya. Oh, ya. Semoga segera ya, karena di beberapa daerah ini sudah mulai merasakan hujan lokal. Mudah-mudahan di Sorong segera. Silakan Pak Daniel, budaya dari YOLO, menikmati hari ini tapi mengorbankan masa depan. Terlalu foya-foya ini. Ini dampak negatifnya bagaimana Pak Daniel melihatnya?
4: Nah, itu you only live once.
0: Iya.
4: Jadi tak begini, uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya membutuhkan uang.
0: Iya.
4: Kita makan harus, kita dikubur itu harus, gali kubur kan harus dibayar tuh, perlu uang. Menurut saya, jadi memang harus efisiensi untuk persiapan masa depan, kerja ke depan, gitu menurut saya. Kalau kita bandingkan, kita lihat, bule-bule dari luar negeri datang ke Indonesia, hiburan tiap di setiap daerah ada mereka karena mereka persiapkan uang itu dari masih muda sudah ada persiapan uang. Mereka mengumpulkan uang untuk kenangan mereka itu karena sudah menabung dari muda. Dan selain mata uang kita nilainya kecil dengan mata uang mereka, mereka senang mengumpulkan uang di Indonesia begitu. Jadi memang perlu untuk persiapkan masa depan. Uang. Uang adalah segala-galanya. Segala-galanya membutuhkan uang. Kencing pun harus berluang di toilet umum.
0: Iya
4: kan?
0: Iya.
4: Toilet umum harus bayar uang registrasi lagi kalau keluar dari WC. Begitu. Jadi memang perlu untuk efisiensi uang itu. Begitu menurut saya. Terus begini, Pak Sabil, halo?
0: Halo, Pak Daniel. Ada lagi yang ingin disampaikan, Pak?
4: Kira-kira nanti final ini, timnas dengan ini ada siaran langsung nggak?
0: Oh ya, nanti akan ada laporan dari reporter kami di langsung di Senayan, Pak.
4: Siap, siap. Terima kasih banyak. Ya, mungkin terima kasih.
0: Terima kasih, Pak Daniel. Sehat selalu. Ya, memang tadi ya disebutkan juga soal 5 perkara sebelum 5 perkara. Kalau kita lihat liriknya itu tentu saja akan membuat kita miris dengan budaya ini karena sangat bertolak belakang. seringkali ketika kita punya uang, punya kesempatan, kita hambur-hamburkan saat itu juga, merasa ya kapan lagi mumpung punya uang kan untuk menikmati hidup, belanja sepuas-puasnya, jalan-jalan atau melakukan aktivitas apapun. Tapi nah, ada beberapa yang kebablasan, artinya tidak melihat seberapa banyak uang yang dia punya, pokoknya saya mau lupakan itu. Jadi ini sebenarnya perang melawan nafsu, perang melawan hawa nafsu, dan semoga kita tidak menjadi bagian dari bahaya YOLO ya. Sebenarnya YOLO ini bagus kalau terencana dengan baik. Tadi disebutkan juga oleh narasumber, kalau sekedar untuk membeli parfum misalnya, tadi disinggung oleh presenter kami Fajar Nugroho, atau sekedar jalan-jalan, healing, ke mall, atau masih di dalam kota kan gak apa-apa, sekedar jalan-jalan aja. CLBK tadi istilahnya ya, cuma lihat beli kagak. Tapi kan setidaknya itu bisa sedikit mengobati rasa bosan atau juga menghilangkan stres ya, dengan bersama keluarga, mengajak istri dan anak, menikmati ala kadarnya saja, tidak harus yang mahal, yang tren ya. Ya disesuaikan saja dengan kapasitas kantong kita. Dan pastinya tetap harus kita rencanakan masa depan. Beli rumah itu penting, karena ya, punya rumah sendiri itu adalah kebutuhan primer, sandang, pangan, papan. Dan terlebih lagi seharusnya menikmati hari ini untuk masa depan yang sesungguhnya. Karena ya tadi Pak Dasun mengingatkan, pada akhirnya kita akan meninggal gitu. Maka harus investasi akhirat juga jangan sampai dilupakan. Gunakan uang Anda dengan bijak, dan ya kalau bisa disedekahkan juga bagi mereka yang membutuhkan. Apalagi saat ini sedang banyak korban-korban bencana alam, Anda bisa investasi akhirat kepada mereka yang sedang membutuhkan. Saya tutup kopi edisi dini hari ini. Kita jumpa lagi esok di jam yang sama. Pendengar, terima kasih atas partisipasi Anda, komentar dan pendapat Anda. Nanti mungkin akan diteruskan ya, bagi yang belum puas dengan penjelasan hari ini, di debat-debat lain bersama dengan narasumber. Kita jelang warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat. Ada sebuah lagu dari Stinky Cinta Suci.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional, salah satu rumah usaha batik bekerja sama dengan Perempuan Berkebaya Yogyakarta mengajak masyarakat untuk melestarikan batik. Laporan selengkapnya disampaikan Vika Azaria.
1: Kami senang karena setiap hari, sudah dua kali periode ini, kami selalu dilibatkan oleh Margaria untuk ikut merayakan hari.
2: Dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional yang jatuh pada tanggal 2 Oktober, Margaria Batik menggandeng Perempuan Berkebaya Yogyakarta menggelar kegiatan Unframe, Unraveling the Thread of Tradition pada Jumat sore di Margaria Batik Malioboro. Kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya untuk lebih memperkenalkan batik kepada masyarakat. Gelaran diisi dengan fashion show kain batik yang diperagakan oleh komunitas Perempuan Berkebaya Yogyakarta serta workshop. Pendiri sekaligus koordinator komunitas Perempuan Berkebaya Yogyakarta, Margareta Tinur Suhartini, mengaku senang dan mengapresiasi penuh gelaran tersebut. Berbeda dari sebelumnya, ia menjelaskan tahun ini komunitasnya membawa penampilan baru dengan memainkan alat musik.
1: Tahun lalu kami belum bermain musik. Beberapa tahun yang lalu, bukan tahun lalu persis, kami belum bermain musik. Saat itu partisipasi kami dalam bentuk fashion show. Nah, tahun ini kami fashion show dan bermain musik, itu yang membuat istimewa.
2: Pada momentum Hari Batik Nasional ini, ia juga berharap perayaan Hari Batik dapat menjadi pengingat bagi generasi ke generasi bahwa batik merupakan milik bangsa Indonesia. Sementara itu, Vice President of Sales Margaria Group, Sakti Subastian, mengatakan melalui kegiatan tersebut, pihaknya ingin memanfaatkan momentum Hari Batik Nasional untuk lebih mendekatkan batik kepada masyarakat.
3: Acaranya sebenarnya memperingati Hari Batik, tapi kita pengen lebih dekat aja. Jadi kita bikin acara memperingati Hari Batik, bikin acara di Malioboro, biar lihat, biar orang lebih tahu tentang batik, dan pengen merubah stigma batik itu tidak hanya dipakai di hari-hari tertentu, tapi pengen di, jadi everyday is batik day itu bisa kejadian gitu.
2: Ia berharap masyarakat dapat keluar dari stigma bahwa batik hanya digunakan pada hari-hari tertentu. Dengan demikian, kegiatan tersebut tidak hanya ditujukan kepada anggota komunitas, tetapi juga mengundang generasi muda dari berbagai kalangan. Dari Yogyakarta, Vika Azalea melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, pendengar lebih dari 1.000 peserta, mulai dari masyarakat umum hingga anak-anak muda melakukan kegiatan membatik massal di kawasan wisata Malioboro, daerah istimewa Yogyakarta. Wahyu Suryo menyampaikan selengkapnya.
1: Kebetulan kita dapat gambarnya Andong.
2: Asih Lestari menunjukkan pola batik bergambar Andong pada selembar kain putih. Ia salah satu peserta Simfoni 1001 Pembatik yang digelar di kawasan wisata Malioboro, Yogyakarta. Perempuan dari Pangkalan Berandan, Sumatera Utara ini baru pertama kali membatik di atas selembar kain.
1: Membatik itu ternyata rumit. Jadi kita
3: butuh kesabaran.
1: Karena dari cairan catingnya, lilinnya yang meleleh itu ternyata tidak semudah untuk digoreskan di kain.
2: Simfoni 1001 Pembatik ini digelar untuk memeriahkan Hari Batik Nasional sekaligus menyemarakkan ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta. Lebih dari 1.000 peserta mengikuti kegiatan ini. Salah satu peserta muda bernama Tika menggambar becak pada pola batik yang ia buat.
4: Seru banget bisa gabung bareng Simfoni 1001 Pembatik di Malioboro. Acaranya seru banget, pokoknya ini wajib banget ada di setiap setahun sekali.
2: Kegiatan membatik massal yang dilakukan serentak ini berlangsung selama 3 jam dari pukul 7 pagi. Wisatawan dari Jakarta bernama Safari sangat terkesan dengan kegiatan ini.
5: Kami dari pengunjung dari Jakarta melihat kegiatan ini sangat positif. Ya mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang akan tetap berjalan kegiatan seperti ini.
2: Melalui Simfoni 1001 Pembatik, Ketua Panitia Indah Rahayu Murnihati ingin menguatkan predikat Yogyakarta Kota Batik Dunia.
6: Karena ada evaluasinya dari tingkat internasional, apabila batik itu tidak diuri-uri, tidak diberi kemajuan, hanya stuck, itu bisa ditarik kembali namanya. Sehingga ini adalah sesuatu yang bisa mempertahankan citra itu.
2: Kegiatan Simfoni 1001 Pembatik menggunakan sebagian ruas jalan di kawasan Malioboro sepanjang 500 meter. Mulai dari simpang 4 toko batik Terang Bulan hingga ke kawasan titik 0 km. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Catatan peristiwa.
3: Di Indonesia pada 4 Oktober 1965, jenazah 7 anggota TNI Angkatan Darat, korban peristiwa G30S, ditemukan di Lubang Buaya, Jakarta. Saat ditemukan, posisi jasad ketujuh orang tersebut bertumpuk satu sama lain. Mereka sulit dikenali. Akhirnya, jasad mereka berhasil dievakuasi. Sehari setelahnya, 5 Oktober 1965, keenam jenderal dan satu perwira TNI Angkatan Darat, korban G30S itu dimakamkan secara laik di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Pada tanggal ini, melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000, Banten resmi ditetapkan sebagai provinsi ke-30 di Indonesia. Artinya, pada 2026 ini, Provinsi Banten merayakan hari ulang tahun ke-26. Sejarah Banten bermula dari Kesultanan Banten yang berdiri pada tahun 1526 dan berkembang sebagai salah satu pusat perdagangan lada terbesar di Asia Tenggara. Salah satu tokoh penting dalam sejarah Banten adalah Sultan Ageng Tirtayasa. Ia dikenal sebagai pemimpin yang gigih mempertahankan kedaulatan Banten dan menentang monopoli perdagangan VOC.
2: Tiga Jaringan Berita Nasional.
4: Pergantian Menteri Luar Negeri dari Sugiono kepada Armanata Nasir membawa misi baru diplomasi Indonesia, termasuk mengawal pencalonan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
2: Laporan khusus.
5: Pergantian Menteri Luar Negeri menjadi babak baru bagi diplomasi Indonesia di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Kini, Armanata Kristiawan Nasir resmi menggantikan Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri. Dengan pengalaman panjang di dunia diplomasi, Armanata Nasir langsung dihadapkan pada sejumlah agenda strategis politik luar negeri Indonesia. Salah satunya adalah mengawal pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau DKPBB periode 2029-2030. Dalam pernyataannya, Menlu Armanata menyebut pelaksanaan politik luar negeri Indonesia akan tetap mengacu pada mandat yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pencalonan ini menjadi bagian dari upaya Indonesia untuk memperkuat peran dalam diplomasi multilateral, khususnya dalam isu perdamaian dan keamanan internasional.
6: Ini merupakan amanah baru yang saya emban. Tentunya situasi global saat ini dinamikanya tidak sederhana. Tantangan yang kita hadapi sangat besar. Tentu suatu hal yang kita juga syukuri bahwa Polugri Indonesia itu selalu konsisten. Jadi siapapun yang menjalankan tugas sebagai Menteri Luar Negeri, rujukannya jelas, yaitu adalah undang-undang kita. Polugri kita juga jelas, bebas aktif yang sudah sering disampaikan oleh Bapak Presiden. Jadi tugas saya di sini adalah melanjutkan apa yang telah dijalankan Bapak Yono yang sekarang menjadi Pak Menko.
5: Sebelumnya, mantan Menteri Luar Negeri Sugiono, yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, telah menyampaikan pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DKPBB periode 2029-2030 dalam pidatonya pada sidang Majelis Umum PBB ke-81 di New York, Amerika Serikat. Dalam pidatonya, Sugiono menegaskan kontribusi Indonesia melalui diplomasi dan mediasi dalam membantu penyelesaian berbagai konflik baik di kawasan maupun di luar kawasan. Indonesia juga disebut sebagai salah satu kontributor utama dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB.
7: Saya kira tidak banyak yang baru, karena dari awal juga kita berusaha untuk menjalankan suatu Polugri yang 1000 kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Jadi saya kira beliau juga sudah memahami itu, dan saya yakin di bawah kepemimpinan beliau sebagai Menteri Luar Negeri, wajah diplomasi kita akan semakin baik.
5: Di sisi lain, mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal menitipkan 3 pesan kepada Menteri Luar Negeri Armanata Nasir. Pesannya yakni berupa berkaitan dengan arah politik luar negeri, anggaran Kementerian Luar Negeri, hingga menjaga hubungan dan kerjasama dengan masyarakat sipil. 3 pesan tersebut menjadi catatan bagi Menlu baru dalam menjalankan mandat diplomasi Indonesia.
8: Pertama, dalam dunia yang sedang sangat semrawut, kami berharap politik luar negeri Indonesia bisa menunjukkan watak bangsa kita yang berani membela prinsip hubungan internasional dan tidak akan pernah tunduk pada tekanan bangsa manapun, betapapun besarnya mereka. Kedua, kami berharap Menlu Tata dapat memberi perhatian pada anggaran Kementerian Luar Negeri yang menurut saya masih dalam kondisi yang prihatin. Ketiga, kami berharap Menlu Tata dapat tekun menjaga kerjasama dengan masyarakat sipil, termasuk dengan FPCI.
5: Kini, Armanata Nasir memulai masa tugasnya sebagai Menteri Luar Negeri dengan sejumlah agenda strategis. Jika Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap DKPBB periode 2029-2030, Indonesia akan mencatatkan kembali kehadirannya di DKPBB untuk 5 kalinya. Bagi diplomasi Indonesia, perjalanan menuju kursi tersebut menjadi cara bagaimana memperkuat peran Indonesia dalam dinamika multilateral dunia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Editorial RRI ini mengangkat topik Menlu baru tancap gas Indonesia bidik kursi Dewan Keamanan PBB. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yulena Martadoki, dibacakan Rani Indira.
9: Editorial.
3: Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pergantian nakoda di Kementerian Luar Negeri bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan momentum strategis untuk merawat kesinambungan diplomasi Indonesia. Armanata Kristiawan Nasir, yang resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 1 Oktober 2026, menggantikan Sugiono, langsung dihadapkan pada agenda besar yang menuntut gerak cepat. Namun, suksesi kepemimpinan tidak berarti

0: Indonesia di panggung sidang ke-81 Majelis Umum PBB pada September lalu. Artinya, Armanata tidak sedang merintis jalan dari titik nol. Fondasi kampanye telah diletakkan, termasuk jejaring penggalangan dukungan lintas negara, serta pengusungan tema besar Fostering Unity, Advancing Peace. Ujian sesungguhnya bagi diplomasi kita hari ini adalah bagaimana merawat denyut kampanye tersebut hingga berbuah dukungan konkret tatkala bilik suara dibuka pada 2028 mendatang. Jika ikhtiar ini berbuah manis, Indonesia akan mencatatkan sejarah baru, kembali duduk sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk kelima kalinya. Sebuah rekam jejak diplomasi yang membanggakan, setelah sebelumnya kita dipercaya pada periode 1973 hingga 1974, 1995 hingga 1996, 2007 hingga 2008, hingga 2019 hingga 2020. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, panggung Dewan Keamanan PBB tentu bukan sekadar ajang unjuk prestis diplomatik. Lebih dari itu, kursi tersebut adalah instrumen strategis untuk memperbesar pengaruh Indonesia dalam merumuskan solusi atas berbagai krisis global. Karena itu, gerak taktis Menteri Luar Negeri baru tidak boleh berhenti pada akumulasi dukungan statistik. Indonesia wajib tampil sebagai ID leader, menawarkan gagasan segar dan kontribusi substansial yang relevan dengan dinamika keamanan dunia terkini. Di sisi lain, Armanata sendiri telah menegaskan bahwa poros politik luar negeri Indonesia akan tetap kokoh pada jalurnya, berpijak teguh pada prinsip bebas aktif serta selaras dengan visi besar dan arahan Presiden. Pada akhirnya, kursi Dewan Keamanan PBB bukanlah garis akhir dari sebuah diplomasi. Yang jauh lebih fundamental adalah bagaimana kita menggunakan pengaruh tersebut untuk merajut perdamaian abadi, memperkuat solidaritas multilateral, dan menjadi suara paling lantang bagi kepentingan negara-negara berkembang. Gaspol diplomasi di bawah komando Armanata Kristiawan Nasir harus diterjemahkan sebagai kerja-kerja kolektif yang terukur untuk merawat kredibilitas internasional sekaligus membawa kemaslahatan nyata bagi kepentingan nasional. Sekian editorial.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Armanata Nasir resmi dilantik sebagai Menteri Luar Negeri, menggantikan Sugiono yang kini bertugas sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Menlu akan mengawal dan meloloskan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB atau DKPBB untuk periode 2029-2030. Pemilihannya baru berlangsung nanti ya, di Juni 2028. Jika berhasil, pencalonan ini menjadi momen kelima kalinya Indonesia duduk di kursi Dewan Keamanan PBB. Menjadi anggota tidak tetap DKPBB memberikan pengaruh besar bagi diplomasi global Indonesia. Namun posisi ini juga tentu membawa tantangan strategis yang berat. Nah, seperti apa plus minusnya juga ya? Kemudian sejauh mana peran Indonesia juga makin bisa lebih diandalkan di tengah gejolak global saat ini? Kami sudah bersama dengan pakar hubungan internasional dari Universitas Pajajaran, Tengku Rejasyah.
1: Wawancara Pro.
2: Pak Reja, tadi kalau kami tampung pendapat para pendengar ya, mereka mempertanyakan efektivitas Indonesia ada di DKPBB itu seperti apa sebenarnya, apalagi jika berhadapan dengan kekuatan veto dari lima negara di DKPBB. Bagaimana Pak Reza?
3: Tepat sekali ya, tapi kita kan harus optimis ya. Ini sudah suatu kebijakan nasional kan. Menlu sudah menyatakannya secara publik tahun ini, kemudian Presiden kita juga sudah mengatakan hal yang sama setahun sebelumnya kan. Wajar kalau publik mempertanyakan, tapi kita harus harus menjawabnya dengan

0: dengan refleksi diri dulu dong, yeah. bahwa kita punya komitmen. Komitmen kita itu menjaga perdamaian dunia ini sesuai dengan konstitusi. Kebijakan kita juga adalah mengusung prinsip seribu kawan itu masih sedikit dan satu musuh itu terlalu banyak ya. Kemudian kita selama ini fokus isu global Palestina. Nah, kita sudah punya pengalaman kan di masa lalu kan, tahun 73-74, kemudian tahun 95-96, kemudian tahun 2007-2008, dan tahun 2019 dan 2021. Jadi saya pikir Kementerian Luar Negeri itu sudah punya data bank ya, dari dulu sampai sekarang kita konsisten di mana, kita mentok di mana. Oke, kita akan berhadapan dengan anggota, dengan apa ya, dengan para pemenang Perang Dunia Kedua yang sudah nyaman itu berada di Dewan Keamanan PBB dari tahun 45 sampai sekarang, dan ternyata dunia tidak bergerak kepada keadaan yang lebih aman ya. Pertama kita harus sadar deh bahwa hak suara kita sama di dalam pemungutan suara di Dewan Keamanan. Oke, kita sama-sama bisa berbicara soal pengesahan resolusi yang membutuhkan 9 suara setuju dari 15 anggota. Kita juga sadar bahwa kita nggak punya hak veto, karena hak veto itu ada di tangan Amerika Serikat, Rusia, Cina, Inggris, dan Prancis. Itu semua betul. Tapi kita kan bisa berkinerja bersama Majelis Umum PBB, di mana itu ada sekitar 95% anggota yang suaranya itu dekat-dekat dengan suara kita, kan? Nah, jadi untuk itu kita harus menggunakan ini, apa yang kita, hak-hak yang kita miliki di dalam Dewan Keamanan. Yeah. Misalnya hak suara dalam pengambilan keputusan. Oke, walaupun kalah, tapi jalan terus. Kita bisa mengesahkan resolusi. Oke, kita menghargai dia punya hak veto, betul. Tapi kita bisa menginvestigasi konflik. Jadi kita menginvestigasi sanksi udah jalan seperti apa, situasinya bagaimana, perselisihan anggota yang ada itu seperti apa. Kita bisa bikin rekomendasi perdamaian, dan kita syukur-syukur nanti kita kena dalam kepresidenan bergilir yang bergerak itu secara secara alfabetis. Tapi juga kita harus sadar masa kita itu 2 tahun ya. Dalam 2 tahun itu kan sangat sulit bersinergi dengan 10 negara yang tidak tetap kan. Dan untuk itu kan kita harus sadar juga bahwa yang namanya anggota tetap itu kan keras. Nah, pada saat yang sama kita juga harus berpikir dong, kita hendaknya berpikir bagaimana melakukan reformasi PBB ini.
1: Yeah.
0: Ya, karena reformasi ini kan sudah tidak adil. Misalnya begini, Inggris, Perancis, Amerika Serikat, Rusia itu kan budayanya adalah budaya ini apa, budaya Greco-Judeo-Roman. Kemudian ada Cina hanya budaya Mandarin.
1: Yeah.
0: Sedangkan dunia ini kan ada hampir 8,5 miliar. 8,5 miliar penduduk itu mana perwakilan dari masyarakat Hindu yang penduduknya sekitar 1,3 miliar? Mana perwakilan dari masyarakat Islam yang penduduknya sekitar 1,5 miliar? Mana perwakilan dari Asia, Afrika, Latin Amerika? Itu belum ada. Jadi kemudian juga bagaimana perwakilan dari negara-negara yang mampu, yang maju berkembang tanpa hutang dan mampu bersikap sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan, itu belum ada. Jadi kita hendaknya menggunakan momentum dari sekarang untuk mempersiapkan diri untuk apa, untuk reformasi PBB. Dan untuk itu kan caranya harus hati-hati sekali, harus halus, karena tentunya negara-negara besar itu kan tidak mau hak istimewa mereka itu digeser. Tapi untuk itu kita dari sekarang harus gerak cepat. Ini judul hari ini mantap sekali ini, tancap gas Menlu baru Indonesia jadi anggota tidak tetap DKPBB. Dari sekarang kita harus tancap gas, kita harus nempel negara-negara yang saat ini menjadi anggota tidak tetap.
1: Nah, sebagai negara yang punya track record cukup panjang lah di DKPBB, kalau terpilihkan yang kelima kali kalau begitu ya, Pak Reza ya. Nah, kalau Indonesia kepilih kembali di DKPBB begitu, sejauh mana sebenarnya harapan dari berbagai negara kepada Indonesia sehubungan dengan kondisi perkembangan geopolitik saat ini, Pak Reza?
0: Tepat sekali, dunia bisa berharap dari kita. Kita adalah negara termasuk penduduk lima terbesar dunia kan. Dari hari ke hari ini kita makin besar nih, dari 275 menjadi 280, nanti masuk 300, sehingga Amerika Serikat menurun kan. Jadi salah-salah kita bisa menyalip Amerika Serikat. Teorinya mengatakan foreign policy begins at home. Kebijakan luar negeri itu berawal dari rumah. Nah, jadi mohon kita ini benar-benar membuktikan kepada dunia bahwa kita ini tidak main-main dengan program-program yang dunia canangkan. misalnya program-program itu adalah Sustainable Development Goals. Yeah. Ya, bagaimana mungkin kita berbicara hal-hal yang mulia untuk dunia, tapi dalam negeri kita sendiri ya belum optimal kan? Jadi ini yang harus kita yakinkan bahwa di 17 items SDG itu kita bergerak positif. SDG 1 tentang tanpa kemiskinan, SDG 2 tanpa kelaparan, SDG 3 hidup sehat sejahtera, SDG 4 pendidikan berkualitas, SDG 5 kesetaraan gender. Itu semua harus kita track record kita baik. Jadi walaupun ekonomi kita begini-begini saja, tapi kita harus menunjukkan bahwa track record kita itu baik, dan baru dengan dunia melihat kita punya kemampuan itu, dunia akan minta saran-saran kita, apa yang kita lakukan misalnya tanpa kemiskinan. Kita harus lihat misalnya di dunia ini banyak sekali model-model keberhasilan secara teori, tapi secara praktek kan belum berhasil. Misalnya teori dari Grameen Bank dari Bangladesh, itu kan ternyata sangat bagus buat Bangladesh, tapi kan akan lebih bagus kalau frekuensinya itu dilipat gandakan dan diterapkan juga untuk negara-negara lain. Misalnya kita bisa berbicara tanpa kelaparan, oke, tapi buktinya dari Indonesia apa? Ya kita harus bisa mengatakan dong bahwa oke, kita menjelaskan MBG, tapi kan MBG itu dunia harus tanya, dia akan tanya apakah MBG Anda itu sudah mampu mengoptimalkan sumber-sumber makanan alami yang ada di wilayah-wilayah masing-masing. Ya, kita buktikan itu. Yeah. Jadi kita berbicara dengan fakta, data, kita berbicara dengan bukti, bukan janji.
1: Ya, nah Pak Reza, melihat perkembangan terakhir ini kan Pak Presiden kan juga sering ya berkunjung ke luar negeri, melakukan diplomasi dan lain sebagainya begitu ya. Nah dengan perkembangan seperti itu, kedekatan Indonesia dengan berbagai negara juga mulai kelihatan sangat dekat begitu ya, tanpa melihat dari blok mana begitu. Sejauh mana kemudian ini juga bisa menjadi modal kuat bahwa kita sebagai kandidat ideal untuk bisa diterima oleh hampir semua negara duduk di DKPBB sebagai anggota tidak tetap.
0: Memang, terima kasih. Memang harus diakui ya bahwa kedekatan pemimpin puncak itu sangat penting sekali. Karena secara birokrasi, kalau pemimpin puncaknya sudah saling setuju, maka birokrasi di bawah itu akan menyesuaikan itu. Yeah. Itu sangat bagus. Memang sudah terbukti kedekatan dengan Putin membuat presiden kita itu menjadi pembawa amanat dari negara-negara EU dalam berurusan dengan Putin. Karena kita ketahui bersama, misalnya ini Eropa ini sudah mulai musim dingin ini kan. Yeah. Nanti puncaknya bulan Desember, dan 5 bulan Desember itu kan negara-negara Uni Eropa ingin benar-benar merasakan yang namanya the Holy Christmas kan, hidup di rumah dengan suasana nyaman, tenang, dan dalam tentunya pada saat itu suasana di rumah hangat gitu. Jadi pada saat yang sama mereka juga sadar bahwa Pak Putin ini mengendalikan energi gas dari Rusia. Jadi kalau gas itu kalau salah-salah putar itu dari positif jadi negatif. Yeah. Tentunya Pak Prabowo ini presiden kita harus berbicara dengan Putin dengan segala hormat ya, mohonlah agar gas itu tetap jalan terus. Kira-kira begitu ya. Memang kita harus akui ya, banyak sekali komitmen yang kita buat kan, terutama sekali komitmen dengan negara-negara yang berpenduduk besar sekali, dengan negara-negara yang kalau kita nyebutnya itu kerjasama multilateral. Jadi yeah. kerjasama itu misalnya kerjasama selatan-selatan, kerjasama Organization of Islamic Conference, kerjasama Liga Arab. Jadi kalau kita bisa menonjol di situ dan kita tidak punya track record buruk di situ, maka kita dengan satu kali pidato presiden kita itu bisa mendapatkan suara itu puluhan gitu. Ya, tapi kan untuk itu kan resikonya adalah harus sering-sering berkunjung, yeah. harus sering-sering berkunjung kepada KTT, harus sering-sering berkunjung pada hari-hari sakral organisasi tersebut, dan juga harus memelihara hubungan baik dengan kepala negaranya. Dan juga untuk itu ya kita tidak boleh milih-milih dengan semua negara di dunia, itu harus bersahabat. Jadi di mana 1000 kawan itu kan belum cukup, nah, kita tambah terus. Untuk itu kan kita juga harus sadar ada negara di dalam DKPBB itu yang suaranya dekat-dekat sama kita dan yeah. sudah menyangkut pembangunan dunia, menyangkut perdamaian dunia, itu Rusia dan Cina. Itu kita pertahankan terus. Jadi pertemuan presiden kita dengan kepala negara Rusia dan Cina itu memang kelihatannya kok sering-sering, tapi memang harus dilakukan karena Cina itu kan punya banyak proyek di dunia kan. Yeah. Proyek dia itu namanya Belt and Road Initiative. Itu ada di Asia, Afrika, Latin Amerika. Dan Cina juga punya kemampuan menghubungkan Rusia dan Arab Saudi yang selama ini kendor begitu kan. Nah, jadi juga kita harus punya kemampuan juga berhubungan semakin baik dengan Inggris dan Prancis. Karena Inggris dan Prancis ini punya koleksi yang namanya Commonwealth of Nations, itu untuk Inggris, wilayah ex-jajahan yang berbahasa Inggris, dan Perancis punya wilayah jajahan yang menggunakan bahasa Perancis atau Francophone. Jadi kalau misalnya kita dekat dengan Inggris, dekat dengan hari-hari kebangsaan, hari-hari besar dari yeah. Perancis dan Inggris, kita kan bisa menggait simpati dari 35 negara anggota Commonwealth of Nations dan sekitar 35 negara anggota dari Francophone ini. Yeah. Nah, jadi untuk itu kan harus resikonya harus banyak ketemu. Harus banyak ketemu presiden kita dengan tokoh-tokoh besar dunia dan di situ kita membuat komitmen-komitmen yang bisa kita pertanggungjawabkan kepada publik dalam negeri dan juga bisa dipertanggungjawabkan kepada dunia, misalnya bagaimana mengoptimalkan bantuan-bantuan yang sudah ada di level internal misalnya. Kemudian misalnya kita melihat di negara-negara Latin Amerika itu kan ada negara-negara yang kaya, kemudian ada negara-negara yang belum kaya, tapi kita harus bisa menghubungkan donasi itu internal deh dari yang negara yang kaya dari wilayah ini ke dalam mitra-mitranya begitu. Jadi ya, harus kaya ide dan juga harus banyak berkinerja dan juga harus mendapat dukungan dari publik karena ini sangat mahal tapi sangat bermanfaat bagi Indonesia tahun 29 sampai tahun 30 sebagai fondasi untuk melakukan reformasi PBB. Okay. Dan untuk itu kita harus punya ide-ide besar agar dengan hanya sekedar menjadi anggota tapi tidak menjadi hikmah bagi dunia.
1: Ya. Oke. Okay. Nah, ini kalau kita lihat Pak Menlu Tata ya, Pak Reza ya, ini kan diplomat karir yang memang sudah hafal sekali lah dengan peta politik di markas PBB begitu. Sejauh mana juga keberadaan Pak Menlu Tata ini bisa menjadi ujung tombak memuluskan jalan Indonesia bisa terpilih nanti?
0: Untuk terpilih ini kan tidak bisa bergerak sendiri kan. Yeah. Kita harus punya satuan kerja. Satuan kerja di Kementerian Luar Negeri itu sudah ada. Dan saya harus akui Kementerian Luar Negeri merupakan salah satu kementerian di Indonesia yang mampu berkinerja dengan sangat baik dengan standar internasional. Diplomatnya terpilih dengan sangat terukur. Kemudian juga mereka sangat mengerti tujuan kita mendirikan negara ini. Mulai dari melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia. Kemudian memajukan kesejahteraan umum, kemudian meningkatkan kualitas pendidikan bangsa, dan terakhir memelihara perdamaian dunia. Itu Kementerian Luar Negeri itu termasuk yang sangat sangat mengerti soal ini kan. Di pada saat yang sama dengan kedudukan beliau sebagai diplomat karir itu kan cair, yeah, cair dengan di dalam dan juga cair dengan di luar. Jadi beliau sudah mengetahui dan paham dengan visi misi pemerintah Indonesia, visi misi Kementerian Luar Negeri, dan juga kemitraan dengan semua negara di dunia di mana kita ada duta besar kita kan. Dan tentunya ini akan ada di lembaga itu namanya corporate culture.
1: Yeah.
0: Jadi kalau suatu orang dari dalam dan mengelola itu akan berbeda dengan kalau orang itu dari luar. Tidak perlu ada penyesuaian lagi, tidak perlu ada saling kenal lagi, dan langsung tancap gas, persis seperti judul kita hari ini, tancap yeah gas Menlu baru. Tancap gasnya itu harus menempatkan dirinya di jalan tol besar, kemudian kecepatan juga harus di atas 100. Karena bagaimanapun kita tidak bisa berdamai dengan waktu. Tahun 2029 ini semakin dekat,
1: yeah,
0: dan di sana dan di sini pun tahun pemilu kan, tahun pilpres. Jadi untuk itu konsentrasi itu harus benar-benar fokus. Dan untuk itulah jajaran Kementerian Luar Negeri ini mumpung ini berada dipimpin oleh seorang menteri yang karir dari dalam, itu sudah tidak perlu lagi lah penyesuaian, tidak perlu lagi briefing-briefing, langsung kerja tepat guna, tepat lancar.
1: Ya. Artinya Pak Reza begini Pak, bahwa peluang Indonesia untuk terpilih besarlah begitu ya potensinya ya.
0: Potensi besar, tapi tentunya kita jangan berbesar kepala ya. Yeah. Kita harus sadar, tidak mustahil negara-negara lain juga pingin kan. Karena kita mewakili Asia Tenggara, Indo-Pasifik. Jadi untuk itu kita harus sadar bahwa kita ini potensinya besar, tapi tidak uslah kita berpikir jumawa bahwa yeah kita itu pasti menang. Kita harus bertarung ini. Kita harus bertarung di tingkat bilateral, di tingkat regional dan global. Karena itu makanya kita harus akrab dengan bagaimana pengelompokan. Kita ini kan berada di kelompok Afrika dan Asia kan. Ini kita ada lokasi 5 kursi. Kita harus juga berkawan dengan kelompok Amerika Latin dan Karibia yang nanti akan punya alokasi 2 kursi. Kita harus akrab juga dengan kelompok Eropa Barat yang punya alokasi 2 kursi. Kita harus akrab juga dengan kelompok Eropa Timur yang dapat alokasi 1 kursi. Kenapa? Yeah. Kita harus bukan hanya mengamankan diri kita saja, tapi tidak mustahil negara-negara lain berpikir nanti kalau saya terpilih dan saya mewakili kawasan saya, di situ ada juga Indonesia mewakili Asia Afrika, kap saya belum belum tentu bisa bersinergi dengan Indonesia.
1: Ya.
0: Bisa saja mereka melakukan pengeroposan kepada negara-negara mitra mereka di kelompok Asia Afrika di mana kita berada. Jadi bagaimanapun, Asia Afrika kita kan punya modal besar. Tahun 1955 di kota Bandung itu kan kita berhasil mengeluarkan deklarasi Bandung. Ya kalau itu kita fokus saja di situ. Bagaimana ya. Semua items deklarasi Bandung itu semakin tersosialisasi di kelompok Asia dan Afrika dan terpraktekan secara ekonomi. Politik secara sosial budaya dan kita mengupayakan ya tujuan-tujuan mulia dari KTT non-aligned movement tersebut bisa ataupun KTT kerjasama selatan-selatan.
1: Ya.
0: Jadi investasi internal berjalan terus, kemudian ekspor-impor internal berjalan terus, kemudian juga pelatihan-pelatihan pemimpin internal berjalan terus, kemudian pembangunan media massa internal berjalan terus. Jadi kita harus kaya ide dan tentunya kita sadar baik. Bahwa kita akan berkinerja dan kita akan bersaing. Ya.
1: Baik, kalau begitu Pak Reja, terima kasih banyak sudah bersama. Pemerhati Hubungan Internasional dari Universitas Pajajaran Tengku Reza.
2: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
3: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
1: Arman Atanasir yang resmi dilantik sebagai Menteri Luar Negeri Republik Indonesia menggantikan Sugiono akan tancap gas agar Indonesia bisa lolos terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2029-2030. Sementara pemilihannya baru akan digelar oleh Majelis Umum PBB pada Juni 2028. Nah, jika berhasil, maka ini menjadi momen kelima kalinya Indonesia duduk di kursi Dewan Keamanan PBB. Menjadi anggota tidak tetap ini tentu punya pengaruh besar bagi diplomasi Indonesia secara global. Namun ini tentu juga ada tantangannya ya. Dan Indonesia juga harus mengusung isu-isu strategis di tengah perkembangan dunia saat ini. Nah, kita akan bahas lebih lanjut bersama dengan anggota Komisi 1 DPR RI, Amelia Anggraini.
3: Wawancara Protik.
1: Bu Amel, kalau melihat target dari Pak Menlu ya, agar Indonesia terpilih kembali menjadi anggota tidak tetap DKPBB, bagaimana?
4: Iya, saya melihatnya langkah beliau ini langsung memberi perhatian pada pencalonan sebagai ya. Anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB ini sebagai bentuk kontinuitas ya. Dan saya melihatnya ini sebagai langkah yang positif begitu. Karena ini bukan agenda dari nol, tetapi agenda nasional yang memang kita harus kawal secara konsisten sampai pada pemilihan nanti ya.
1: Yeah.
4: Dan perlu juga saya sampaikan kepada pemirsa RRI bahwa Indonesia saat ini masih dalam proses pencalonan. Jadi kita belum menjadi anggota Dewan Keamanan PBB di periode 2029-2030. Jadi masih ada pekerjaan diplomasi yang cukup panjang untuk mendapat kepercayaan dan dukungan dari negara-negara anggota PBB. Ya. Nah, sebetulnya kita sendiri mempunyai pengalaman yang cukup panjang karena kita sudah 4 periode ya diberikan mandat kepercayaan sebagai anggota tidak tetap DKPBB ya dari dan menurut saya target kita ini jangan cuma mengejar pencapaian bahwa Indonesia bisa duduk untuk kelima kalinya. Yang jauh lebih penting itu adalah kalau Indonesia mendapatkan kepercayaan itu apa yang akan kita perjuangkan
1: yeah.
4: ya. Jadi di tengah-tengah dunia saat ini kita ketahui menghadapi konflik-konflik yang semakin kompleks rivalitas kekuatan besar, krisis kemanusiaan, ada persoalan Palestina, persoalan Iran dengan Amerika, Ukraine dengan Rusia, sebagai dan sampai dengan berbagai ancaman keamanan baru. Jadi Mas, ketika situasi seperti ini, kita memiliki modal politik luar negeri yang bebas aktif itu sebagai modal, tetapi kita juga tetap bisa memperjuangkan kepentingan nasional ya, sekaligus menjaga komunikasi dengan berbagai pihak dan menjadi bagian dari upaya mencari solusi.
1: Ya. Tapi Bu Amel, selain masalah Palestina yang menjadi isu utama bagi Indonesia begitu, ya apalagi sih Bu isu-isu penting yang memang harus dibawa Indonesia jika memang masuk sebagai anggota tidak tetap DKPBB?
4: Iya, kalau kita bicara isu gitu ya Mas ya, isu jadi kalau kita nanti terpilih menjadi anggota anggota Dewan Keamanan PBB kelima kali, menurut saya banyak isu yang penting yaitu tantangan ke depan yang jauh lebih kompleks ini ada rivalitas negara besar ya, sebagaimana saya sampaikan di awal. Kemudian konflik yang semakin panjang. Kemudian juga keamanan maritim, terorisme, ancaman cyber, perkembangan teknologi yang sangat masif dan berbagai bentuk ancaman baru, selain juga persoalan Palestina. Dan kita ini sebetulnya mempunyai 4 periode sebelumnya, kita mempunyai rekam jejak yang cukup bagus gitu ya. Jadi sekarang ini ke depan bagaimana kontribusi tersebut semakin konkret dan meninggalkan legacy yang baik bagi Indonesia. Nah, salah satu legacy yang penting itu dari kemarin yang terakhir begitu ya, adalah resolusi 2538 di tahun 2020 mengenai perempuan dan operasi pemeliharaan perdamaian yang merupakan inisiatif Indonesia dan diadopsi secara bulat oleh Dewan Keamanan PBB. Jadi kalau kita kembali dipercaya, Indonesia harus datang dengan agenda yang relevan dengan tantangan zaman tersebut. Jadi bagi saya maknanya bukan sekedar Indonesia, oh dia masuk 5 kali gitu ya. Ukurannya adalah legacy apa ini yang akan kita buat setelah 2 tahun berada di sana. Jadi kalau terkait isu pertama adalah pencegahan dan penyelesaian konflik secara damai. Ini sulit sekali. Ya, kemudian Indonesia harus membawa tradisi dialog dan diplomasi. Yang kedua adalah perlindungan warga sipil dan juga persoalan kemanusiaan. Kita melihat dalam banyak konflik justru masyarakat sipil, perempuan, anak, orang tua yang menjadi korban terbesar. Lalu ketiga adalah saya kira Palestina tetap menjadi agenda penting yang secara konsisten bagi politik luar negeri Indonesia harus kita tetap perjuangkan. Kita harus mendorong penyelesaian berdasarkan hukum internasional dan resolusi PBB. Kemudian yang keempat, Mas, adalah peacekeeping. Indonesia ini sudah juga terbukti ya memberikan kontribusi secara nyata, mempunyai rekam jejak panjang sebagai kontributor pasukan perdamaian PBB. Dan ini merupakan modal kita ya, karena kita bukan hanya berbicara mengenai perdamaian, tetapi kita juga mengirimkan personal kita untuk menjaganya. Dan ke depan kita juga perlu melihat ancaman keamanan non-tradisional termasuk keamanan cyber, Mas. Nah, ini tantangannya nih, Mas. Dan juga perkembangan teknologi. Tetapi semua itu harus tetap berada dalam mandat DKPBB dan tidak membuat agenda Dewan Keamanan ini melebar tanpa batas. Gitu. Yeah. Jadi,
1: Bu Amel, tadi kalau kami tampung pendapat dari para pendengar kita juga di awal ya, Bu Amel ya. Kan tadi cukup banyak nih isu yang tadi disampaikan Bu Amel yang bisa dibawa oleh Indonesia lah ke DKPBB begitu ya. Tapi para pendengar kita menilai ini akan sulit maksimal jika harus terus berhadapan dengan hak veto dari 5 negara besar. Itu bagaimana Bu Amel menanggapi itu?
4: Ya, untuk itu memang kita kan harus mendapatkan dukungan dari negara-negara PBB ya. Kemudian strategi diplomasi yang harus diperkuat juga oleh pemerintah gitu ya. Kemudian juga pendekatan yang terukur, kita harus mengetahui peta dukungan setiap negara, kemudian juga melakukan pendekatan bilateral secara langsung, di samping juga forum-forum multilateral, kemudian juga memastikan seluruh perwakilan Indonesia itu juga membawa pesan yang konsisten. Ini penting ya Mas ya. Jadi saya melihat bahwa yang paling penting itu kita harus memberikan alasan substantif mengapa negara lain itu perlu mempercayai Indonesia. Jadi bukan sekedar mengatakan pilih Indonesia, tetapi menunjukkan apa kontribusinya bagi perdamaian dan keamanan internasional. Itu dulu yang perlu dikonsolidasikan, Mas, gitu ya.
1: Dan kita gitu, sudah punya itu sebenarnya track record-nya, termasuk mengirimkan pasukan perdamaian ke berbagai negara, udah. Begitu ya, Bu Amel
4: kita
1: ya.
4: Kita sangat proven kalau untuk kontribusi kita kepada Dewan Keamanan PBB ini dengan 4 kali menepati jabatan di menepati posisi di Dewan Keamanan PBB dengan track record yang baik, itu adalah modal dasar yang sangat baik begitu ya.
1: Ya. Nah tadi kalau Bu Amel katakan juga kan tadi kan ini masih ada PR besar, yaitu bagaimana memperjuangkan secara diplomasi agar memuluskan jalan Indonesia bisa terpilih begitu ya Bu Amel ya. Nah kalau Bu Amel lihat dengan kondisi perubahan geopolitik seperti sekarang ini, tantangan terbesarnya apa agar Indonesia bisa terpilih?
4: Ya itu tadi Mas, jadi ada berbagai tantangan yang tantangannya itu pendukungan Mas, dukungan dari negara-negara
1: besar yang punya kepentingan masing-masing begitu ya, Bu Amel ya.
4: Kepentingan masing-masing, nah itu yang perlu kemampuan high diplomasi yang cukup kuat begitu ya, bagaimana untuk mengconvince negara-negara tersebut juga memberi dukungan kepada Indonesia.
1: Ya, tapi kalau kita lihat Pak Presiden yang seringkali berdiplomasi ke luar negeri, Pak Menlu yang baru juga adalah diplomat karir yang sudah hafal sekali lah dengan patah politik markas PBB, dengan dua figur seperti ini bagaimana kemungkinan kita bisa terpilih, Bu Amel?
4: Saya melihat saya pekerjaan terbesar kita ini sekarang adalah Mas, bagaimana kita bisa memastikan ya dua figur ini, ya kita tahu ya aktivitas Bapak Presiden dan juga Kementerian Luar Negeri dan dalam hal ini saya bicara secara institusional, baik Pak Menteri maupun juga diplomat-diplomat kita itu sangat aktif ya bergerak menyuarakan perdamaian ya, kemudian juga pekerjaan terbesar sekarang adalah bagaimana memastikan seluruh mesin diplomasi kita ini bergerak secara terkoordinasi Mas. Yeah. Jadi dia tidak jalan sendiri-sendiri. Bahwa Kemenlu seluruh perwakilan RI di luar negeri, kementerian dan lembaga terkait sampai diplomasi parlemen harus mempunyai arah yang sama. Nah, dari segi saya di Komisi 1, tentu juga kita melihat apakah target besar ini didukung oleh strategi, sumber daya manusia dan juga kapasitas anggaran yang memadai gitu Mas. Nah, itu jadi menjadi salah satu challenging buat kita juga ya Mas ya, dari internal maupun juga faktor dukungan eksternalnya begitu.
1: Ya, tapi kalau dilihat dari perkembangan yang ada sekarang ini ya Bu Amel ya, seperti Bu Amel katakan tadi bahwa sudah ada banyak perubahan lah di peta geopolitik nasional pun juga kepentingan ekonomi dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau kita tarik isu itu kemudian untuk kepentingan nasional. Nah, ini sejauh mana kemudian posisi penting Indonesia di DKPB itu juga bisa berdampak positif kepada kepentingan nasional, Bu Amel?
4: Iya, ini sangat penting Mas ya, tetapi perannya berbeda dengan pemerintah. Ya. Ya. Pertama adalah fungsi pengawasan. Dalam hal ini kalau saya bicara Komisi 1, kita perlu memastikan bahwa strategi pencalonan ini jelas. Ya, target yang terukur dan pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua adalah pada fungsi anggaran, kita tidak bisa memberikan target diplomasi yang semakin besar kepada Kemenlu dan seluruh perwakilan kita, tetapi pada saat yang sama gitu ya, kapasitas operasionalnya tidak memadai gitu ya.
1: Yeah.
4: Ketiga adalah diplomasi parlemen. DPR itu mempunyai hubungan bilateral dan parlemen negara sahabat dan juga aktif di berbagai forum antar parlemen. Jadi ruang itu dapat digunakan untuk memperkuat komunikasi, membangun mutual understanding dan juga menjelaskan bagaimana posisi Indonesia di luar negeri sebagai bentuk dukungan kita terhadap kebijakan pemerintah begitu ya.
1: Yeah.
4: Jadi diplomasi Indonesia ini bukan hanya government to government, tapi parliamentary diplomasi juga dapat menjadi kekuatan yang dapat melengkapi diplomasi dari pemerintah begitu, dalam hal ini Kementerian Luar Negeri.
1: Yeah.
4: Jadi menitipkan pesannya sederhana ya. Jadi menjaga konsistensi dan memperkuat kapasitas. Begitu ya. Jadi politik luar negeri bebas aktif kita ini harus tetap menjadi fondasi. Bebas aktif itu bukan berarti kita tidak mempunyai sikap.
1: Ya.
4: Justru Indonesia harus mempunyai posisi yang jelas berdasarkan national interest, konstitusi, kemudian hukum internasional, dan juga prinsip-prinsip yang selama ini kita pegang.
1: Yeah.
4: Ya. Dan jangan sampai ambisi diplomasi kita lebih besar daripada kapasitas mesin diplomasi kita. Jadi kalau kita ingin memainkan peran yang lebih besar di dunia, maka diplomat, perwakilan kita di luar negeri, sistem pendukung dan anggarannya juga harus diperkuat. Mas, tolong digarisbawahi gitu ya.
1: Yeah.
4: Harus diperkuat gitu. Mesinnya bisa kerja kalau semua...
1: Kalau anggarannya mendukung begitu ya, Bu Amel ya.
4: Mendukung gitu ya, betul. Kemudian juga kredibilitas kita tidak boleh mempunyai standar yang berbeda-beda hanya karena berhadapan dengan negara yang berbeda gitu.
1: Yeah.
4: Jadi kredibilitas Indonesia justru lahir ketika kita konsisten terhadap prinsip tetapi mampu berbicara dengan semua pihak. Nah, itulah kekuatan politik luar negeri kita yang menurut saya harus terus dijaga oleh Menteri Luar Negeri yang baru.
1: Ya.
4: Gitu.
1: Nah, ini juga tadi kami kutip pernyataan dari Pak Dino Patijalal, Bu, soal anggaran begitu ya. Beliau mengatakan bahwa ini memang kalau mesin politik Indonesia di luar negeri mau berjalan dengan baik, mesin diplomasinya berjalan dengan baik, harus ada dukungan anggaran yang besar. Anggarannya bagaimana sih, Bu, selama ini, Bu Amel, untuk Kemenlu?
4: Ya, kalau bicara di dalam...
1: Untuk diplomasi lah, paling tidak begitu, kegiatan diplomasi, Bu Amel.
4: Ya memang betul Mas, kita kan juga mengetahui bahwa kondisi ekonomi yang tidak baik-baik saja ya saat ini. Jadi memang dukungan anggaran yang diberikan Komisi 1 itu pasti akan fully support oleh kami Mas. Tapi juga ada sumber-sumber mungkin dari keuangan negara yang lain yang bisa mensupport peran-peran diplomasi Indonesia. Tetapi tentu saja kami di DPR akan memberikan dukungan anggaran penuh yang disesuaikan dengan kondisi keuangan negara, kondisi fiskal tentunya, begitu kepada sebagai bentuk dukungan peran Indonesia pada diplomasi internasional di Dewan Keamanan PBB yang sangat prestisius ini.
1: Gitu. Yeah. Baik, kalau begitu. Bu Amel, terima kasih banyak sudah bersama kami. Kami nantikan perkembangan dari Komisi 1, Bu Amel.
4: Terima kasih, Mas. Nah,
1: anggota Komisi 1 DPR RI, Amelia Anggraini.
3: Jaringan Berita Nasional Pro3, kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pro3, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat segera mengadili perkara dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang melibatkan mantan Jampitsus Febri Ardiansyah. Berikut laporan Isnen Suhanda.
1: Bahwa benar kepanitraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah meregister 3 perkara baru, yaitu pertama atas nama
2: Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah melimpahkan berkas perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Ardiansyah ke Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Juru bicara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Andi Saputra mengatakan berkas perkara tidak hanya atas nama Febri Ardiansyah tapi juga 2 terdakwa lainnya yaitu Don Rito dan Nurman Herin. Menurut Andi, Majelis Hakim akan menyidangkan dan mengadili perkara ini pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2026.
1: Bahwa benar kepanitraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah meregister 3 perkara baru, yaitu pertama atas nama Febri Ardiansyah, yaitu nomor 78 Pitsus TPK 2026. Kedua, terdakwa atas nama Don Rito, nomor 79 Pitsus TPK 2026. Dan yang ketiga, yaitu terdakwa atas nama Nurman Herin, nomor 80 Pitsus TPK 2026. Ketiganya didakwaan dalam satu perkara, dan Ketua Majelis sudah mengagendakan untuk sidang pembacaan dakwaan, yaitu akan digelar pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2026 kurang lebih pukul 10 pagi.
2: Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan dalam perkara ini ada 4 surat perintah penyidikan atau sprindik untuk tindak pidana korupsi dan TPPU serta tindak pidana pemerasan pada penanganan perkara Asabri dan Jiwasraya.
3: Dalam perkembangan penyidikan oleh tim 9, tidak hanya 3 sprindik, bahkan 4 disatukan dengan TPPU-nya. Salah satunya juga terkait dengan pemerasan, terindikasi adanya dugaan pemerasan dalam penanganan perkara Jiwasraya dan Asabri.
2: Anang juga menjelaskan para tersangka diduga telah melanggar pasal 12B dan 12E Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tentang Pemerasan dan Gratifikasi, pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, pasal 607 ayat 1 huruf A dan B. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, tim penyidik gabungan menetapkan 3 tersangka baru pada insiden kecelakaan laut KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Laporan yang disampaikan Diki Munadi.
1: Gabungan penyidik Polda Kassel ada dari Polair, Krimsus, Krimum, dan Polresta. Gabungan penyidik Polda Kassel ada dari Polair, Krimsus, Krimum, dan Polresta Banjarmasin. Kami sudah menetapkan.
2: Polisi menetapkan 3 tersangka baru buntut dari peristiwa tenggelamnya KM Virgo Transport 8. Mereka dari pihak perusahaan PT Virgo Karya Shipping, yakni manajer cabang, manajer operasional dan agen, Direktur Reserse Kriminal Khusus Dirkrimsus Polda Kassel, Kombespol Sigit Haryono mengungkapkan, penetapan itu menambah jumlah tersangka dalam perkara KM Virgo Transport 8. Sebelumnya berkas telah dilimpahkan ke Baharkam Polri dengan tersangka nahkoda kapal Arif Yunianto. Dengan begitu penyidik kini menangani 4 tersangka dalam perkara tersebut. Sigit menjelaskan penetapan para tersangka dilakukan berdasarkan barang bukti yang telah diperiksa penyidik. Saat ini penanganan perkara telah diserahkan kepada Direktorat Polisi Perairan Korpol Airut Baharkam Polri.
1: Jadi terkait dengan penanganan peristiwa tenggelamnya kapal Virgo 8, saat ini perkara tersebut sudah kami limpahkan ke Korpol Air Baharkam Polri. Namun demikian dapat kami sampaikan sebelum pelimpahan, kami gabungan penyidik Polda Kassel ada dari Polair, Krimsus, Krimum, dan Polresta Banjarmasin, kami sudah menetapkan 4 tersangka, yaitu nahkoda, kemudian ada agen PT Virgo Karya Shipping, kemudian ada manajer cabang dan manajer operasional. Sehingga total ada 4 tersangka yang sudah.
2: Sebelumnya juru bicara PT Virgo Karya Shipping, Simson Rihi mengatakan pihak manajemen berkomitmen mengikuti seluruh tahapan proses hukum yang sedang berjalan.
3: Dan kami terus melakukan komunikasi dengan pihak Airut, menyampaikan hal-hal apa yang bisa membantu untuk bisa menyelesaikan masalah ini, Pak. Seperti itu.
4: Kalau dari pihak perusahaan juga dipanggil atau?
3: Sudah, kami sudah dipanggil. Dari mulai ABK semua juga sudah dimintain keterangan, Bapak.
5: Artinya menyerahkan proses hukum sepenuhnya dengan kepolisian, ya, Pak?
3: Iya, betul.
2: Sebelumnya Kasubdit Dakum Ditpol Air, Korpol Airut Baharkam Polri, Kombespol Kuku Prabowo telah menyampaikan bahwa penyidikan masih berlanjut untuk menelusuri pihak-pihak lain yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas kecelakaan KM Virgo Transport 8.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dalam pagelaran Reog Ponorogo, terdapat pemain yang sangat mencuri perhatian. Mereka adalah orang yang memanggul kepala harimau atau yang disebut barongan dengan bulu merak atau yang disebut dada merak di atasnya. Pemain itu biasanya disebut sebagai pembarong. Tak banyak yang tahu, pemain Reog Ponorogo mengangkat dada merak menggunakan gigi loh. Bener nggak ya? Ada magic di pertunjukan Reog itu. Tunggu dulu, jangan buru-buru menyimpulkan ya. Dada merak dengan tinggi lebih dari 2 meter itu beratnya bisa mencapai 40 kg, bahkan bisa sampai 100 kg. Reog sama kok dengan kesenian lainnya? Latihan menjadi kunci keberhasilan pembarong mengangkat dada merak. Rata-rata pembarong belajar sampai dengan 1 tahun, mereka getol berlatih agar punya rahang yang kuat. Tak jarang ada yang mengalami sakit leher sampai patah gigi. Pembarong memang memerlukan kekuatan fisik, bukan gara-gara magic ya.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
2: Kata tokoh dunia. Semua kehidupan adalah eksperimen. Semakin banyak eksperimen yang dilakukan, semakin baik. Ralph Waldo Emerson. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pemerintah menargetkan penempatan manajer operasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP rampung pada 1 Oktober 2026. Manajer KDKMP akan bekerja dengan kontrak PKWT selama 2 tahun dan mendapatkan pendapatan 6,8 juta hingga 8,3 juta rupiah setiap bulannya tergantung dari daerah tempat mereka ditempatkan. Sekitar 1.900 manajer atau 11% dari total manajer ditempatkan lintas provinsi untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia. Kaitannya kami sudah bersambung dengan manajer KDKMP Sendang Retno, Kecamatan Sendang Agung, Kabupaten Lampung Tengah, Winahyu Dinda Agustin.
0: Wawancara Pro3.
1: Bu Winda, jadi sudah bertugas belum di daerah tempat Ibu sekarang berada?
2: Alhamdulillah, sesuai dengan jadwal

0: dengan ketua pengurus, bendahara, dan sekretarisnya.
1: Sementara kalau komunikasi dengan pengurus koperasinya bagaimana, Ibu?
0: Baik juga, Bapak. Kebetulan kami ditempatkan di domisili, jadi sebelum kami mendaftar manajer ini, kebetulan kami sudah mengenal. Tapi, tapi belum
1: belum terlalu dekat lah begitu ya, baru ya, sekarang dekat. Begitu ketemu dekat begitu. Oh, jadi ini memang lokasinya dekat dengan tempat tinggal Ibu?
0: Kalau pakai sepeda motor 1 menit, Bapak.
1: Oh, begitu ya. Iya. Jadi ceritanya Ibu waktu menjadi manajer koperasi itu prosesnya bagaimana sih, Bu?
0: Kalau prosesnya itu kita melalui beberapa tahapan, Bapak. Ya. Saya mengikuti proses seleksi, pembekalan, kemudian yang disiapkan untuk calon manajer itu. Nah, kita melalui 3 tes, yaitu tes kognitif dan substansi, yang kedua tes kesehatan mental, ideologi negara, tes kesehatan, dan yang ketiga tes wawancara.
1: Nah, selama mengikuti pendidikan, apa yang diberikan atau bekalnya seperti apa yang diberikan untuk mengelola koperasi KDKMP ini?
0: Nah, dari kegiatan pendidikan, Bapak, kita kan 1 bulan setengah. Nah, 1 bulan itu kita melaksanakan pendidikan bela negara.
1: Ya.
0: Materi bela negara Pancasila dan lain sebagainya. Kemudian di 2 minggu kami ada materi dari Kementerian Koperasi. Jadi ada 10 materi. Ada evaluasi penerapan prinsip organisasi, kemudian terkait usaha gerai retail, operasional, keuangan, pemasaran, target penjualan, visual merchandising, kemudian keselamatan K3, kerjasama, dan sebagainya.
1: Jadi ada pendidikan manajemen koperasinya lah begitu ya, Bu Winda ya. Berarti kan ada batasan-batasannya kalau begitu ya, Bu ya, tugasnya. Itu seperti apa batasannya, Bu, kalau sudah bertugas di koperasinya?
0: Kalau tugas waktu berjalan gitu ya, Bapak?
1: Iya, betul.
0: Kita sebagai tim manajemen itu baru mendapatkan PKWT, Bapak. Nah, memang tugas-tugasnya itu kita sebagai tim pengelola.
1: Oh, begitu.
0: Jadi kita membawahi teman-teman dari gerai-gerai. Nanti kan di kemudian kan rencananya jika dimungkinkan ada beberapa gerai yang bisa beroperasi.
1: Ya, jadi lebih kepada memang menggerakkan operasional koperasinya begitu ya, Bu Winda ya?
0: Betul, Bapak.
1: Ya, jadi seperti soal masalah kepengurusan inti koperasi dan lain sebagainya itu memang tidak masuk ke sana begitu, Bu?
0: Kalau untuk inti tetap yang paling tinggi, kalau dari kita lihat dari struktur organisasinya ya tetap pengurus. Nah, semuanya kan tetap yang utama yang dilibatkan itu adalah anggota. Jadi ada RT dan lain sebagainya kan tetap ditentukan oleh anggota.
1: Ya, ada rapat anggota tahunan kalau tidak salah ya, RAT ya di koperasi ya, Bu Winda ya. Begitu. Jadi ini memang tugas utamanya adalah bagaimana mengelola bisnis dari koperasi itu, Bu Winda ya.
0: Baik, Bapak, betul.
1: Begitu ya. Ibu, apa sih kemudian yang membuat Ibu ingin menjadi manajer koperasi Desa Kelurahan Merah Putih?
0: Kalau pertimbangan utama saya itu awalnya dari Kota Malang, Bapak.
1: Ya.
0: Dari Kota Malang, Jawa Timur. Kemudian saya kebetulan pindah ke Lampung itu sekitar bulan Desember. Lampung Tengah. Nah, dari Lampung Tengah kan sebelumnya saya sudah bekerja, kemudian resign ketika saya pindah tersebut. Nah, saya ketika melihat ada kesempatan untuk menjadi manajer ini, saya rasa ini adalah salah satu peluang untuk kontribusi saya secara langsung ke masyarakat di lingkungan yang saya tempat tinggali. Kan awalnya memang sudah ada yang disampaikan bahwa nanti penempatan domisili begitu. Jadi ya, saya berupaya siapa tahu saya ditempatkan domisili.
1: Ternyata memang ditempatkannya dekat dengan domisili begitu ya, Bu Winda ya. Bu Winda kan tentu sudah mulai membaca nih, karena sudah masuk ke sana, kira-kira tantangan besarnya apa begitu untuk mengembangkan koperasi yang tempat Ibu bertugas. Apa, Bu, kira-kira yang tantangan ke depan yang sudah tergambar di Bu Winda, dan apa rencana mengatasi hambatan itu?
0: Terkait tantangan itu saya rasa cukup beragam. Soalnya bagaimana membangun kepercayaan masyarakat.

0: Nah, memastikan masyarakat memahami fungsi dan manfaat COPDES itu sendiri. Kemudian sisi operasionalnya, kemudian saya harus mampu mengelola usaha dengan baik, pengelolaan barang, pengelolaan stok, dan lain sebagainya. Nah, tantangan lainnya mungkin menyesuaikan kegiatan usaha dengan kebutuhan dan potensi ekonomi desa. Saya kan juga harus menyesuaikan apa yang biasanya berkembang di BUMDes desa kami, bagaimana karakternya, potensi, dan lain, kebutuhan masyarakat, dan lain sebagainya. Namun, hal tersebut saya rasa adalah salah satu proses untuk menuju perekonomian yang mandiri, ya Bapak. Saya pasti akan berkoordinasi dengan pihak desa, pengurus, dan pebinsa untuk melakukan koordinasi yang baik, evaluasi, dan menyatukan suara supaya optimis COPDES ini bisa maju.
1: Nah, tadi kalau Ibu Winda singgung kan bagaimana membangun kepercayaan masyarakat terhadap koperasi Desa Merah Putih begitu ya, Bu ya. Itu kalau Ibu lihat di desa Ibu lah yang tempat Ibu bertugas sekarang ini, kepercayaan masyarakat terhadap KDKMP bagaimana?
0: Nah, kepercayaan masyarakat itu saya rasa tidak bisa dibangun hanya dengan sosialisasi ya, Bapak. Nah, mungkin sebelum adanya manajer ini belum terlalu banyak sosialisasi yang diberikan. Tetapi harus dilaksanakan dengan kinerja dan layanan. Nah, karena kami sudah ada penempatan dan sudah mulai bekerja ini, kami berupaya menjalankan kegiatan operasi secara transparan, tertib administrasi, kemudian layanan yang baik, serta terbuka kepada anggota. Tentunya nanti kami pasti akan melaksanakan pertemuan-pertemuan dengan tokoh-tokoh, kemudian pengusaha-pengusaha dan tokoh-tokoh yang mungkin berada di sekitaran desa kami.
1: Jadi target besarnya Bu Winda bagaimana membuat KDKMP di tempat Ibu bertugas ini manfaat besarnya dirasakan masyarakat sekitar, begitulah Bu Winda ya. Itu ya target besarnya begitu ya.
0: Secara garis besarnya begitu. Potensi usaha yang bisa kita kembangkan di sana.
1: Nah, ini kan tentu perlu dukungan operasional agar tugas yang Ibu jalankan kan juga berjalan dengan lancar. Apa dukungan yang memang diperlukan kalau begitu dalam menjalankan tugas, Bu Winda?
0: Kalau dukungan yang paling penting itu saya rasa adalah sinergi yang baik antara anggota, pengurus, aparatur desa. Itu sih kita sangat pendukung paling utama adalah itu. Karena ya memang COPDES ini kan tujuannya dari anggota, oleh anggota, untuk anggota.
1: Untuk anggota, gitu. Jadi dukungan besarnya harusnya dari sana dulu begitu ya, Bu Winda ya.
0: Jadi dari warga desa ini mendukung semuanya, potensi kita upayakan, kita kerjakan bersama, gotong royong gitu ya. Kita bangun kemitraan secara profesional begitu.
1: Sementara kalau untuk dukungan operasional kan sudah ada patokan honor atau gajinya begitu ya. Apalagi dukungan operasional yang diberikan dalam menjalankan tugas? Mungkin ada kendaraan operasional atau apa begitu, Bu Winda?
0: Kalau untuk operasional saat ini di COPDES saya itu kurang bentor ya, Bapak.
1: Oh, bentor. Yang untuk kegiatan koperasinya begitu ya, bentornya ya. Ada berapa bentor, Bu, yang diberikan dari pemerintah?
0: Kalau bentornya saya kurang paham, ada kurang ada berapa, tapi ada truk satu, ada mobil satu, dan beberapa peralatan di gerai.
1: Jadi kalau dengan kondisi seperti itu sudah cukuplah pertama kali ya untuk bertugas ya, Bu Winda ya?
0: Saya rasa insya Allah sudah cukup.
1: Cukup ya. Bu Winda, apa harapan Ibu ke depannya begitu ya? Karena kan Ibu akan mengelola sebuah koperasi yang memang berhubungan langsung dengan masyarakat. Harapan besarnya apa?
0: Harapan saya tentunya saya ingin membangun COPDES KDKMP Sendang Rejo ini bersama-sama dengan semangat gotong royong, transparansi, profesionalitas, dan orientasinya bermanfaat untuk anggota dan masyarakat Sendang Rejo.
1: Baik, kalau begitu Bu Winda. Ibu Winda, terima kasih banyak Ibu sudah bersama kami. Demikian tadi manajer KDKMP Sendang Retno, Kecamatan Sendang Agung, Kabupaten Lampung Tengah, Winahyu Dinda Agus.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Nah, kita masih akan bahas soal manajer koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ya, yang sudah mulai ditempatkan per 1 Oktober 2026. Di berbagai wilayah ada 1.900 manajer atau 11% dari total manajer yang ditempatkan lintas provinsi untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia. Nah, agar tugas mereka juga memang berjalan dengan lancar dan target untuk membuat koperasi Desa Merah Putih dari masyarakat untuk masyarakat ini memang bisa efektif? Seperti apa yang harus dilakukan? Kami sudah bersama dengan Ketua Akses Asosiasi Kader Sosioekonomi Strategis Penasihat Induk Koperasi Usaha Rakyat atau INKUR. Jadi agar tugas mereka efektif di lapangan, Pak, ini apa yang memang harus pertama dilakukan, Pak Suroto?
3: Ya, mereka ini adalah orang-orang yang harusnya segera melakukan pemetaan.
1: Ya.
3: Pemetaan ini dalam arti pemetaan secara sosiologis, mereka ini kan bekerja untuk mengaktivasi partisipasi masyarakat ya, untuk segera mereka itu bisa memanfaatkan koperasi ini dalam konteks misalnya fungsi untuk optaker misalnya kan.
1: Yeah.
3: Optaker itu artinya kan membeli produk atau mengagregasi produk-produk yang ada di masyarakat. Berarti harus tahu apa potensi yang ada di situ. Terus kemudian bagaimana menjadi jembatan untuk berkomunikasi dengan lembaga keuangan. Dan ini apalagi ini kan menurut Perpres 82 tahun 2026 yang baru saja diterbitkan, itu kan mereka ini masih dalam masa inkubasi
1: ya.
3: Yang dilakukan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara lah. Dan disinilah harusnya fungsi managers ini yang bersifat strategik seperti itu. Selain tentunya melakukan aktivasi outlet yang penting untuk segera merealisasikan apa yang menjadi janji Presiden bahwa KOPDES atau Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih itu akan menjadi jalur distribusi tunggal untuk barang-barang subsidi kan gitu.
1: Yeah.
3: Jadi masyarakat akan segera dapat menikmati harga gas, misalnya harga gas itu sesuai HET-nya 16.000, terus kemudian harga minyak kita itu misalnya HET-nya atau harga eceran tertingginya memang 15.700, itu kan akan langsung memberikan dampak yang signifikan. Bayangkan saja, itu saya sudah hitung misalnya gas melon,
1: yeah,
3: itu kan 27 triliun, itu sebetulnya uang yang tidak perlu dibayarkan oleh masyarakat, tapi selama ini karena produk subsidi gas ini dikomersialisasi, mereka itu malah justru tersedot uangnya sebanyak itu, 27 triliun, itu kan akan mengoreksi secara signifikan daya beli yang ada di masyarakat, dan itulah mungkin yang diharapkan oleh Presiden Prabowo itu, bahwa KOPDES ini berfungsi. Gitu.
1: Ya. Nah, Pak Suroto, tadi kalau wawancara saya dengan salah satu manajer yang ditempatkan di Lampung ya, Pak, Bu Winda ya, dia mengatakan bahwa salah satu tugas utama yang harus dilakukan adalah membangun kepercayaan masyarakat terhadap KDKMP, agar ini memang mereka tahu manfaatnya seperti apa, karena menurut beliau, sosialisasinya ke masyarakat masih kurang. Nah, itu bagaimana menurut Pak Suroto? Apa yang memang harus dilakukan oleh Koperasi Desa Merah Putih kalau begitu, soal itu? Membangun kepercayaan masyarakat begitu, Pak?
3: Ya, modal utama dari koperasi itu adalah trust. Jadi bagaimana masyarakat itu bisa terbangun trustnya ini sangat penting. Kita tahu bahwa pemerintah ini kan mengejar waktu kan gitu.
1: Yeah.
3: Pembangunan fisik itu kan baru terjadi di Inpres 17 tahun 2025. Itu kan bulan November sekarang sudah terbangun kurang lebih kalau tidak salah kemarin itu kan ada Direktur Agrinas Pangan itu mengatakan 26.000 kan gitu.
1: Yeah.
3: Di media. 26.000 ini fisiknya yang selesai. Nah, tapi fisik bangunan ini kan tidak bisa memungkinkan orang untuk mengaktivasikasi koperasi.
1: Yeah.
3: Aktivasi koperasi itu kan ada di trust. If trust is present, cooperation will be a spontaneous process kan gitu.
1: Yeah.
3: Jadi kerjasama itu akan terjadi kalau ada trust. Nah, padahal koperasi atau cooperation atau bentuk kerjasama ini kan yang penting di situ. Nah, bagaimana misalnya kekecewaan kepala desa yang selama ini berpikir bahwa uangnya itu dipotong, bukan dialihkan.
1: Yeah.
3: Jadi kepala desa yang tadinya mengelola program yang uang dana desanya itu misalnya 1 miliar, terus kemudian jadi 300 juta itu, mereka itu tidak memiliki kekecewaan lagi ketika melihat bahwa KOPDES ini memang juga memberikan harapan.
1: Yeah.
3: Bagi perbaikan ekonomi masyarakat di bawah kan gitu. Apalagi kalau saya lihat sebetulnya kalau barang subsidi itu masuk semua itu kan nilai keekonomiannya tinggi sekali dan itu yang diragukan oleh banyak orang atau banyak pihak,
1: yeah,
3: seperti perdebatan masalah bagaimana nanti isi bil apa overhead cost-nya tercover apa enggak, bukan hanya gaji tapi overhead cost-nya kan gitu, keseluruhan dari biaya bulanannya, terus kemudian bagaimana rencana pemasukannya, bagaimana akan menghasilkan keuntungan dan sebagainya. Itu saya sudah hitung-hitung juga Mas Zaini, yeah, bahwa apabila sesuai instruksi itu dilakukan, seluruh barang subsidi ini disalurkan melalui KDKMP, itu bahkan kalau 100% barang subsidi termasuk subsidi bunga dari perbankan misalnya ya, itu core, itu kredit usaha rakyat, itu kan kredit program yang dikatakan oleh Pak Purbaya waktu itu satu tahun itu kan uang 40 triliun untuk mensubsidi kredit program core, yeah, misalnya. Nah ini kalau misalnya kor sampai gas melon sampai minyak kita apa barang-barang subsidi semua masuk, pupuk dan sebagainya, itu saya sudah hitung, itu bahkan masyarakat bisa langsung juga menerima SHU atau sisa hasil usaha per desanya, yeah, itu saya sudah hitung kalau 100% masuk itu kurang lebih sampai 675 juta. Itu kan hampir sama dengan satu kali dana desa kan gitu.
1: Iya.
3: Yeah. Belum lagi mengoreksi tadi daya beli masyarakat yang selama ini tersedot karena harga gas melon dijual di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah kan gitu Mas.
1: Iya, yeah, tapi kuncinya tetap ini memang membangun trust masyarakat kepada koperasinya begitu ya, Pak, yeah, Suroto ya. Itu kunci utamanya begitu ya, Pak.
3: Kunci utamanya adalah trust. Kenapa trust? Karena koperasi itu adalah bagaimana mereka itu menciptakan hubungan organik,
1: yeah,
3: hubungan yang mutual, hubungan yang saling menguntungkan. Nah, kalau orang itu tidak trust, tidak percaya, itu tidak akan mungkin. Bagaimana cara membangun kepercayaan itu? Yang paling penting, cara membangun kepercayaan itu adalah berkomunikasi. Itu, yeah, yang paling utama.
1: Nah, itu tugas utama dari manajer Kopdes kalau begitu ya, Pak Suroto ya?
3: Iya. Yeah. Berkomunikasi dengan terutama para pemimpin-pemimpin opini, tokoh-tokoh yang ada, tokoh-tokoh pemuda, kemudian birokrat di desa, terus kemudian juga dengan tokoh-tokoh perempuan, dan kemudian juga petani,
1: yeah,
3: nelayan, mungkin kalau yang ada di pinggir pantai kan gitu. Jadi semua ini adalah kepentingannya untuk mereka, dari oleh dan untuk mereka. Jadi kalau tidak akan mungkin, lembaga ini tidak akan mungkin bisa efektif kalau tidak ada tempat untuk mengkomunikasikan apa visi dan kepentingan atau manfaat dari koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini.
1: Yeah.
3: Kenapa, Mas? Karena ini kan tadinya kan dibangun secara ofisial itu kan top down, ya kan?
1: Yeah.
3: Top down dan cepat lagi kan? Maunya kan presiden kan seperti itu, masif, cepat, top down. Nah, proses ini disebut ofisialisasi. Nah, untuk sampai kepada tahap mandiri, otonom dan demokratik pengelolaannya, itu ada proses. Nah, proses inilah yang disebut membangun trust tadi, yeah, kan gitu. Jadi dari proses ofisialisasi menuju deofisialisasi, dari yang tadinya top down kemudian akhirnya nanti jadi kekuatan ekonomi masyarakat secara bottom up gitu.
1: Ya, jadi ini memang masih banyak PR besar lah ketika mereka ditempatkan, Pak Suroto ya. Tantangannya juga tidak main-main kalau begitu ya, Pak, bagi para manajer itu ya.
3: Betul.
1: Baik kalau begitu, Pak Suroto. Pak Suroto, terima kasih banyak Pak sudah bersama Ketua Akses Asosiasi Kader Sosioekonomi Strategis Penasihat Induk Koperasi Usaha Rakyat atau INKUR Suroto.
2: Dinamika olahraga.
4: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
5: Luar biasa penampilan pembungkal. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
2: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3. Pro3, Jaringan Berita Nasional.
6: Pendengar, kelompok 7 atau G7 sepakat melepas 100 juta barrel cadangan minyak darurat. Langkah ini menjadi perhatian di tengah dinamika pasar energi global. Pelepasan cadangan minyak dalam jumlah besar diharapkan dapat menambah pasokan di pasar sekaligus meredam tekanan terhadap harga minyak dunia. Namun sejauh mana pelepasan minyak cadangan 100 juta barel dari kelompok G7 ini mampu memengaruhi harga minyak dan apa dampaknya bagi negara-negara pengimpor minyak termasuk Indonesia? Kita akan berbincang pada malam hari ini bersama dengan pengamat ekonomi energi Yayan Satyakti. Kabar baik Pak Yayan ya?
7: Alhamdulillah Mas Fajar.
6: Iya. Sejauh mana sebenarnya pelepasan cadangan minyak dari negara-negara G7 ini memengaruhi harga minyak dunia ini, Pak Yayan?
7: Oke, kalau kita lihat ya ini hanya dalam jangka pendek ya. Dan kalau kita lihat ini impact-nya, ini cadangan darurat ini itu dipakai untuk meredam lonjakan harga dan kepanikan. Jadi di sini untuk menurunkan sentimen dari harga dunia yang terus naik, ya. Bukan untuk menggantikan pasokan dari Teluk Persia. Nah ini pasar itu langsung bereaksi ya, kita lihat bahwa Brent itu sempat turun sekitar 3% ke 99,25 US dollar per barrel itu pada Oktober kemarin ya. Tapi kemudian ditutup kembali itu di kisaran sekitar 102,25 US dollar, jadi tetap naik. Walaupun efeknya itu memudar ya dalam jam.
6: Jadi efek kejutnya sebentar doang nih Pak Yayan.
7: Iya betul. Nah siapa yang paling diuntungkan ya? Jadi yang paling diuntungkan yaitu bagi negara G7. Ini di model, ini saya buat modeling. Kita bikin pakai nested computable general equilibrium dari mulai pasar internasional, regional sampai Indonesia ya, sampai ke level provinsi. Nah ini bahwa harga minyak mentah itu turun paling besar di Amerika Serikat. Itu kemungkinan bisa sekitar minus 1 sampai dengan 2,9%. Kemudian lalu Uni Eropa, di sini termasuk Jerman, itu sekitar minus 0,8 hingga 2,3% penurunannya. Kemudian Inggris ini dan Jepang itu minus 0,7 hingga 2%. Dan bagi Indonesia itu sekitar ya ada sedikit sekitar 0,6 hingga 1,9%.
6: Kenapa bisa dampaknya bisa berbeda-beda ini Pak? Pak Yan?
7: Karena kan porsi impor dan kebutuhannya beda-beda kan tiap negara. Nah jadi dengan kebutuhan konsumsi juga kan masing-masing negara itu beda ya. Sehingga cost misalkan seperti ada internasional ada transportation cost, kemudian juga konsumsinya kan mereka memiliki diversifikasi tertentu ya, kemudian juga tapi yang dipastikan itu mereka memiliki sistem inventory management ataupun cadangan penyangganya. Mereka relatif lebih kuat ya, sehingga dampaknya itu tidak terlalu signifikan ya. Rata-rata kalau di sini kita lihat mereka itu punya cadangan 90 hari impor ya atau lebih. Nah kalau kita kan di sini Indonesia itu hanya bertahan stok operasional 18 sampai dengan 21 hari. Dan kita belum punya cadangan penyangga energi ya. Kemudian juga kalau misalkan kita lihat impor minyak mentah kita ini misalkan dengan adanya tadi itu bisa naik sekitar 6 sampai dengan 20 ribu barrel per hari. Kemudian stok BBM kita itu kalau misalkan dengan adanya pertambahannya itu sekitar 11 sampai dengan 34 ribu barrel. Nah ya memang kita agak relatif bertambah sedikit mungkin 1 ataupun 2, 3 hari ya. Tetapi kalau kita lihat pasokan bensin, nah di sini kan ada crude oil ya. Khususnya feedstock bagi refinery. Nah, tetapi kalau kita kan refinery-nya itu kan nggak berubah. Jadi kalau kita lihat bahwa ya harga minyaknya mungkin bisa menurunkan sedikit dari sisi harga. Nah, tetapi kita pasokannya itu relatif lebih tetap karena ya refinery-nya kita terbatas.
6: Oke, jadi sebenarnya tidak terlalu berdampak kebijakan kelompok G7 ini, negara-negara G7 ini, bahkan juga dalam kesepakatan itu juga disampaikan tidak melakukan maintenance kilang minyak secara bersamaan sehingga produksinya tidak terlalu terganggu di tengah ketidakpastian geopolitik di Timur Tengah ini, terutama di Selat Hormuz. Tapi ternyata Indonesia dan mungkin negara-negara di kawasan Asia Tenggara juga demikian gitu Pak Yan. Hampir sama dampaknya, tergantung dari berapa besaran kebutuhan dari impor minyaknya itu, Pak Yan.
7: Ya, jadi kan sebetulnya tadi seperti yang tadi saya katakan itu kan sedikit ya, itu kan hanya untuk meredam sentimen saja. Nah, jadi kan yang mengubah harga minyak itu kadang-kadang menjadi tinggi ataupun rendah, itu kan ada bursa komoditas. Bursa komoditas ini yang biasanya itu memiliki volatilitas yang tinggi. Nah, dengan memberikan sentimen tadi, itu si harga minyak itu diharapkan akan turun.
6: Bursa, mohon maaf, bursa apa Pak Yan?
7: Bursa komoditas.
6: Itu yang melantai di bursa efek atau gimana?
7: Oh, beda lagi.
6: Oh, beda.
7: Itu kan misalnya beda, itu beda dengan bursa efek yang ada. Itu mah kalau bursa efek itu kan untuk perusahaan ya.
6: Iya.
7: Yeah. Kan perusahaan minyak. Kalau bursa komoditas itu kan berarti kita melihat bagaimana masing-masing harga komoditas. Kemudian kalau minyak itu relatif lebih eksklusif ya itu ya dibandingkan dengan bursa komoditas lainnya. Itu kan yang menentukan misalkan harga minyak berapa, ada Brent, ada WTI ya, kemudian juga ada CPO misalkan ya, dan bursa komoditas lainnya, dan itu mereka saling mempengaruhi. Dan yang paling sebagai leading role dari bursa komoditas itu harga minyak dunia.
6: Oke.
7: Nah, jadi kalau misalkan harga minyak dunia itu bergerak cepat, kemudian naik, itu pasti seluruh bursa komoditas itu akan terkena
6: dampaknya, imbasnya ya.
7: Termasuk juga misalkan seperti
6: sembako,
7: CPO kita.
6: Oh, CPO. Oke.
7: Okay. CPO ya, minyak kan itu CPO langsung minyak goreng, batu bara juga, nikel juga ada. Jadi itu sangat signifikan.
6: Sangat signifikan. Oke. Okay. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran adalah ketika harga minyak mentah dunia itu tadi sempat disinggung sudah sampai menyentuh di angka 100 dolar Amerika Serikat per barrel, bahkan lebih. Fluktuatif memang, tapi kisarannya seperti itu, sedangkan Indonesia masih membutuhkan minyak impor karena kebutuhan dalam negeri itu tidak sebanding dengan produksi dalam negerinya ini, Pak Yan. Apa yang bisa dilakukan Indonesia menyikapi kondisi ini, Pak Yan?
7: Saya kira Indonesia kan sudah memiliki diversifikasi ya, misalkan dengan mengimpor minyak dari Rusia ya, kemudian juga ada beberapa di negara Afrika Utara, juga kita sekarang sedang membina kerjasama juga dengan Amerika Serikat ya, untuk yang ART itu kan. Jadi kita bisa, tapi yang paling pasti sih, kita minyak Rusia itu sudah masuk ya. Dan saya kira itu sangat membantu.
6: Mohon maaf Pak Yan, koreksi saya jika saya salah, kabarnya Rusia menahan diri untuk mengurangi ekspor minyaknya untuk menjaga cadangan mereka, begitu Pak Yan? Ada informasi mengenai hal tersebut yang diketahui Pak Yan?
7: Kalau itu mungkin di kalau kita lihat ya bahwa itu di turunan ya, barang-barang pengolahan misalkan seperti refinery product.
6: Oh.
7: Di bensin.
6: Oke.
7: Okay. Kalau minyak mentahnya enggak?
6: Oh, minyaknya enggak.
7: Jadi kita relatif lebih aman ya. Kemudian juga Pak Prabowo juga melakukan beberapa lobby ya, sering ke Rusia mungkin untuk membina kemudian juga ada investasi ya. Selain dengan Rusia juga kita juga membina kerjasama dengan Amerika Serikat ya. Jadi benar-benar bahwa kita menjaga bahwa Indonesia itu sebagai bagian dari negara yang non-alignment ataupun negara non-blok. Nah, ini mungkin untuk menjaga bahwa di mana dengan kondisi seperti ini kita bisa memperoleh benefit ya dari keduanya. Walaupun memang banyak sekali semacam friksi-friksi ya dari sisi politik, tapi saya kira kita sebagai negara bebas aktif ya, kita boleh dong untuk memperoleh pasokan, karena itu kan ada hubungannya dengan masalah energy security kita kan, yang saat ini memang itu sangat krusial ya untuk dipenuhi, untuk memperoleh diversifikasi energi dari seluruh dunia.
6: Dalam konteks energi, sebenarnya potret besarnya Indonesia itu masih aman dengan kondisi dunia seperti saat ini, Pak Yan?
7: Kalau mungkin secara diplomasi politik ya, kita relatif aman mungkin dibandingkan dengan yang lain, karena mungkin posisi kita yang tadi ya, yang bebas aktif, walaupun terkadang friksi-friksi politiknya itu memang perlu didekati dengan diplomatik energi ya. Jadi diplomatik energi itu bagaimana kita membina hubungan, misalkan seperti sekarang ada lobby-lobby antara investasi Rusia dengan Indonesia, Amerika Serikat dengan Indonesia juga ya, atau misalkan dengan Tiongkok juga ya. Itu jadi ya mungkin sepertinya kalau kita lihat secara dependensi teori ya, bahwa seperti itu, tapi dengan kondisi geopolitik seperti ini memang diperlukan banyak diplomatic policy, dan saya kira kemarin Menteri Luar Negeri juga kan sudah diganti ya.
6: Yeah.
7: Mungkin itu akan ada perubahan dari sisi rejim diplomasi kita ya, terutama untuk diplomasi energi, karena saya kira diplomasi energi itu sangat penting ya untuk menjaga ketahanan energi, dan juga kita bisa memperoleh khususnya dari sisi competitive pricing dan juga diversifikasi energi ke depan. Tidak hanya untuk saat ini ya, kalau kita lihat di sini kan prospek bahwa kondisi geopolitik khususnya energi itu akan semakin menguat. Apalagi kalau kita lihat antara Amerika Serikat dan Iran itu masih relatif
6: naik turun ya dinamikanya. Enggak ada kabar bagus gitu, kemudian redup lagi gitu Pak.
7: Betul, walaupun kalau kita lihat ya itu sedikit ada ya konspirasi teori bahwa saham-saham khususnya perusahaan energi ya di, atau misalkan yield bond Amerika Serikat itu jadi naik ya dengan adanya tensi-tensi seperti itu. Tapi itu merupakan bagian friksi ya.
6: Yeah.
7: Saya kira kan yang paling penting itu bahwa kita jangan terlalu mengandalkan salah satu negara, tapi kita harus bisa bermain dengan cerdik bagaimana untuk mengamankan.
6: Oke.
7: Ketahanan energi yang dimiliki oleh Indonesia.
6: Iya, itu dari sisi diplomasi kita masih aman. Pak Yayan sebagai pengamat ekonomi energi, pertanyaan terakhir saya, sebagai pengamat ekonomi energi, sebenarnya asumsi di APBN kita soal harga minyak mentah dunia itu masih aman juga, Kak? Berapa ya nilai psikologis yang dirasa ini harus melakukan sesuatu, atau ada penyesuaian harga kalau tidak bisa dibilang sebagai kenaikan harga BBM di dalam negeri, tapi penyesuaian harga, Pak Yayan?
7: Kalau kita lihat berdasarkan nota keuangan APBN ya, yang kemarin itu kan di kisaran sekitar 100 US dollar ya per barrel, purbaya ya.
6: Yeah.
7: Nah asalkan kita keep atau misalkan di antara 70 ataupun 80, saya kira masih agak
6: aman ya.
7: Masih agak aman kalau kita lihat ya. Cuman yang menjadi masalah ini yaitu bagaimana bahwa pemerintah untuk mendevelop energi-energi alternatif untuk menggantikan ketergantungan kita dari impor khususnya seperti BBM ya, misalkan untuk pengolahan. Kalau crude oil, saya kira itu juga menjadi masalah ya, karena produksi kita kan terus turun.
6: Yeah.
7: Dan juga itu perlu untuk meningkatkan produksinya dan perlu biaya yang sangat besar agar ketahanan energi kita, khususnya dari oil security itu menjadi meningkat. Nah ini sangat berat ya, apalagi kalau kita lihat saat ini posisi produksi minyak kita itu memerlukan suatu reformasi baik sisi misalkan rejim fiskalnya ya, juga memperbaiki sistem teknologi perminyakan, dan juga membutuhkan biaya yang sangat besar. Tapi mungkin untuk jangka pendek kita relatif aman,
6: yeah,
7: sampai dengan tahun depan ya saya kira aman, dan kemudian juga kita melihat di sini posisi. Nah, yang paling harus segera dibereskan itu masalah posisi pasokan ataupun rantai pasokan dari sisi refinery ya ataupun pengilangan, dan juga perangka khususnya sistem pasokan minyak ya, khususnya BBM. Nah, ini kan memang agak mengkhawatirkan kalau kita lihat. Jadi mungkin saat ini yang harus segera dikejar yaitu inventory management system ataupun oil IMS ya. Oil IMS itu masuk dari mulai minyak mentah, juga masuk kemudian ke sistem pengilangan. Pengilangan itu kemudian ke tata niaga BBM. Niaga BBM itu kan banyak tuh.
6: Dari
7: mulai aftur ya, kemudian juga ada gasolin, ada solar.
6: Yeah.
7: Dan lain-lain. Nah, itu mungkin yang harus segera diperbaiki ya.
6: Oke.
7: Okay. Karena kita lihat bahwa masyarakat mungkin masih relatif bersabar ya.
6: Oke, baik.
7: Iya ya, misalkan itu yang saya kira terutama untuk wilayah Indonesia Timur.
6: Ya. Timur, iya. Jangan sampai ada kelangkaan lagi lah ya.
7: Kalau Ambon, Papua.
6: Yeah.
7: Nah, itu mungkin yang harus segera diperbaiki.
6: Baik.
7: Kalau di Jawa kan masih relatif
6: aman ya.
7: Kita lihat saat ini mungkin masih ada beberapa SPBU yang mengantri.
6: Itu oke, okay, baik. Kalau begitu.
7: Urgent ya, yang lebih urgent menurut saya.
6: Baik. Terima kasih banyak analisisnya Pak Yayan.
7: Ya, sama-sama. Selamat malam.
6: Pengamat Ekonomi Energi Universitas Pajajaran, Yayan Satyakti, sudah kami ajak berbincang.
8: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
9: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Pendengar, dua helikopter waterbombing milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhalang pertumbuhan awan cumulonimbus saat memadamkan karhutla di Kabupaten Kayong Utara. Laporannya disampaikan Indri Rizkita.
1: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di ruang rapat Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdal Ops BPBD Kalimantan Barat, Mitra BNPB Pengoperasian Helikopter Bell L4 registrasi PKALE melalui operator PT Alkonos Aviasi Indonesia, Rian Hidayat mengatakan, pada Jumat kemarin helikopter Bell L4 melakukan pemadaman karhutla di 11 lokasi di Kabupaten Ketapang yang terdiri dari 8 lokasi miliki hotspot dan 3 lokasi nihil hotspot. Adapun 8 lokasi yang memiliki hotspot diantaranya Desa Jungkal, Kecamatan Tumbang Titi, Desa Semantun, Kecamatan Jelai Hulu, Desa Pelempangan, Kecamatan Manismata, Desa Kendawangan, Kecamatan Kendawangan, Desa Air Hitam, Kecamatan Kendawangan, Desa Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, Desa Seguling, Kecamatan Manismata, dan di Kecamatan Matan Hilir Selatan. Sementara untuk 3 lokasi yang nihil hotspot, diantaranya di Desa Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Desa Riam Batu Gading, Kecamatan Marau, dan Desa Randai, Kecamatan Marau.
2: Untuk lokasi pertama di Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Neo HS, target W, dan lokasi kedua di Kecamatan Matan Hilir Selatan, Asap Tipis, lokasi ketiga di sama di Matan Hilir Selatan, target Berasap, dan di lokasi keempat di Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, target Berasap.
1: Sementara itu, Mitra BNPB Pengoperasian Helikopter Super Puma H225 registrasi VHHGM melalui operator PT Sumber Daya Komtelindo Tama, Teddy Saputra menuturkan, pada hari yang sama, helikopter Super Puma melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Sungai Kelik, Kecamatan Nangatayap, dengan 11 kali waterbombing dengan 44 ribu liter air.
3: Dengan registrasi helikopter Super Puma VHHGM, hari ini kami melakukan penerbangan waterbombing dengan hasil briefing pagi ini di daerah Desa Sungai Kelik, Nangatayap, Kabupaten Ketapang. Kami melakukan 11 kali waterbombing dengan total air 44 ribu liter air dan kondisi hotspot masih berasa tebal. Adapun beberapa kendala yang sangat mempengaruhi aktivitas kami hari ini yaitu visibility untuk di lokasi tersebut, untuk menuju ke lokasi tersebut dan juga di lokasi tersebut masih sangat berasa tebal.
1: Teddy menjelaskan adapun kendala yang dihadapi saat melakukan penerbangan yaitu faktor visibility untuk menuju ke lokasi tersebut. Selain itu, kondisi kabut asap masih sangat tebal dengan jarak pandang sekitar 1.000 hingga 1.500 meter. Teddy menjelaskan meski terkendala faktor visibility, namun pihaknya tetap melakukan waterbombing karena kendala itu masih dalam kondisi safety bagi pihaknya melakukan penerbangan. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
1: Catatan peristiwa.
2: Di Indonesia pada 4 Oktober 1965, jenazah 7 anggota TNI Angkatan Darat, korban peristiwa G30S, ditemukan di Lubang Buaya, Jakarta. Saat ditemukan, posisi jasad ketujuh orang tersebut bertumpuk satu sama lain. Mereka sulit dikenali. Akhirnya, jasad mereka berhasil dievakuasi. Sehari setelahnya, 5 Oktober 1965, keenam jenderal dan satu perwira TNI Angkatan Darat, korban G30S itu dimakamkan secara laik di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Pada tanggal ini, melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000, Banten resmi ditetapkan sebagai provinsi ke-30 di Indonesia. Artinya, pada 2026 ini, Provinsi Banten merayakan hari ulang tahun ke-26. Sejarah Banten bermula dari Kesultanan Banten yang berdiri pada tahun 1526 dan berkembang sebagai salah satu pusat perdagangan lada terbesar di Asia Tenggara. Salah satu tokoh penting dalam sejarah Banten adalah Sultan Ageng Tirtayasa. Ia dikenal sebagai pemimpin yang gigih mempertahankan kedaulatan Banten dan menentang monopoli perdagangan VOC.
1: Tiga Jaringan Berita Nasional.
3: Kita akan membahas terkait update penanganan karhutlah di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara. Dan tentunya sudah ada narasumber pada malam hari ini, yaitu Koordinator Harian Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana atau Pusdalops BPBD Kalimantan Barat, Bapak Daniel. Kabar baik, Pak Daniel?
4: Puji Tuhan, baik.
3: Alhamdulillah, puji Tuhan, baik. Pak Daniel, ini kan seperti apa kondisi terbarunya karhutla di Kalimantan Barat ini, khususnya di Ketapang dan Kayong Utara? Apakah sampai hari ini masih ada api yang aktif, Pak?
4: Dari 10 kabupaten yang terdampak karhutla ini, memang ada 8 kabupaten yang sudah terkendali dan sudah dapat diselesaikan. Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kuburaya yang hari ini masih sedang kita lakukan operasi pemadaman. Karena memang di Ketapang dan Kayong Utara ini sampai hari ini belum ada hujan yang terjadi secara masif di wilayahnya dibandingkan dengan wilayah kabupaten yang lainnya.
3: Oke, baik. Nah, dari kalau dibandingkan kondisi beberapa hari sebelumnya ya, Pak Daniel, apakah luasan ataupun intensitas kebakaran ini sudah menunjukkan penurunan nih?
4: Kalau secara umum di Kalimantan Barat sudah terjadi penurunan titik-titik api di Kalimantan Barat, terutama di 8 kabupaten. Okay. Tetapi di Ketapang dan Kayong Utara ini sangat fluktuatif. Jadi hanya beberapa hari terjadi penurunan, tetapi pada hari ini saja sudah terjadi peningkatan.
3: Oke.
4: Okay. Ya, hari ini saja di Kabupaten Ketapang terdapat 247 titik panas yang kita curigai sebagai titik api karena tingkat kepercayaannya tinggi. Tetapi pada malam nanti sekitar jam 7 kita akan mendengarkan laporan Satgas Darat dan Satgas Udara yang sudah melakukan operasinya untuk memberitahukan dalam forum itu berapa titik api yang dijumpai di Ketapang dari 247 titik panas yang ada berdasarkan perakiraan BMKG. Demikian juga di Kayong Utara, meskipun di Kayong Utara tidak ada terdapat titik panas yang masuk dalam kategori tingkat tinggi. Tetapi tetap kita lakukan ground check sesuai dengan arahan gubernur tadi pagi melalui Kepala BPBD. Seluruh kekuatan Satgas Darat dan Satgas Udara difokuskan di dua kabupaten ini.
3: Oke, Pak Daniel. Tapi yang menjadi pertanyaannya adalah kenapa dari api-api ini yang sudah padam bisa timbul kembali nih? Apakah ada faktor-faktor yang memicu menyalanya kembali dari api ini, Pak Daniel?
4: Yang pertama, kebakaran ini kan terjadi di lahan gambut ya, dengan kedalaman sampai 20 meter. Ya, tadi jadi memang tidak gampang kebakaran di lahan gambut padam satu kali operasi. Nah, memang Kabupaten Ketapang ini dan Kayong Utara kan ketika kabupaten yang lainnya di kota di Kalimantan Barat ini terjadi hujan masif. Tetapi di dua kabupaten ini sampai hari ini masih belum terjadi hujan yang masif begitu ya. Jadi memang sangat memungkinkan terjadinya kebakaran itu berulang-ulang karena karakteristik lahan gambut di dua kabupaten ini sangat dalam dan kering sehingga dan angin juga kencang sehingga mempermudah terjadinya penyebaran api di bagian bawah begitu. Nah, di beberapa hari belakangan, minggu-minggu yang lalu kan terjadi visibility yang sangat rendah sehingga operasi udara tidak dapat dilakukan. Sementara operasi darat juga tidak maksimal kita lakukan karena sumber air yang sangat sulit untuk diperoleh.
3: Oke, nah dari darat dan udara pun ini susah ya Pak Daniel ya untuk menangani hal ini. Lalu apa terobosan yang mungkin bisa dilakukan BPBD Kayong Utara ini? Kalimantan Tentu, Barat ini ya?
4: Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, ya kita kan juga mempunyai armada untuk melakukan operasi modifikasi cuaca ya. Hanya memang pertumbuhan awan konvektifnya memang harus ada. Nah, jadi memang kemarin ketika visibility rendah, kita andalkan Satgas Darat. Harus berkolaborasi, tetapi juga Satgas Darat tidak bisa maksimal karena terkait dengan sumber air, maka mau tidak mau OMC ini salah satu andalan begitu.
3: Dengan operasi modifikasi cuaca. Tapi sejauh mana sih, seberapa efektif dari OMC ini yang nantinya mungkin bisa mengatasi karhutla ini, Pak Daniel?
4: Ya ini juga, ini kan OMC ini sebuah ikhtiar kita ya. Tidak bisa juga kita berharap terlalu banyak karena ini kan penyemaian atas awan-awan yang merupakan bibit hujan begitu ya. Jadi bisa juga gagal ya, namanya teknologi begitu. Jadi memang sebenarnya upaya supranatural yang memang juga harus dilakukan seperti doa ya, doa-doa. Semua umat beragama, karena kita punya keyakinan yang mampu memadamkan karhutla ini secara masif adalah hujan dengan intensitas deras dan lama begitu, lebat dan lama begitu. Nah itu satu-satunya begitu, upaya-upaya sekarang sudah kita lakukan. Bahkan Satgas kita itu kan ribuan juga yang difokuskan di dua kabupaten ini dari 14 ribu sekian personil begitu.
3: Nah ini kan tadi banyak banget ya masalah-masalah yang dihadapi dari BPBD sendiri untuk menangani karhutla ini. Tapi apa sih masalah atau tantangan yang mungkin yang menjadi persoalan utama dalam penanganan kali ini, Pak Daniel?
4: Yang pertama tentu ini menjadi evaluasi kita bersama ya. Memang ke depan ya kan apa yang kita lakukan sekarang ini masih sifatnya program-program jangka pendek. Seperti patroli, pemadaman, ini program-program jangka pendek.
3: Iya.
4: Nah, ke depan tentu harus ada program jangka menengah dan jangka panjang. Misalnya, karena yang kebakaran ini kan terjadi lahan gambut, harus dipikirkan bagaimana restorasi lahan gambut di wilayah tersebut. Tentu oleh instansi terkait. Ya, bukan oleh BPBD, ya kan? BPBD tidak bisa sendiri, harus ada keterkelibatan pihak-pihak terkait. Tentu ini sudah kita dorong. Ya, kemudian tata ruang kehutanan perlu diatur, ya kan? Nah, jadi saya kira mitigasi apapun ketika tata kelola kehutanan, tata ruang hutan, kemudian restorasi gambut tidak dilakukan, ya semua tentu percuma begitu.
3: Oke, untuk penanganannya memang harus mengandalkan dari berbagai pemangku kepentingan juga ya, nggak bisa hanya dari BPBD saja Pak Daniel.
4: Nah, tidak bisa.
3: Oke. Okay. Nah, di tengah kondisi yang tentunya masih cukup rawan ini ya, bagaimana sih pengawasannya terhadap potensi pembukaan lahan dengan cara membakar? Ini kan memang ada sebabnya yang mungkin dilakukan oleh manusia itu sendiri, Pak Daniel.
4: Ya, saya kira kan kalau kita bicara bahwa ini petani ya untuk mengolah lahan. Sebenarnya di Kalimantan Barat ini kalau kita bicara petani-petani tradisional, tidak ada yang buka lahan untuk menanam padi, menanam sayur mayur di lahan gambut. Karena lahan gambut itu tidak bisa tumbuh padi, tidak bisa tumbuh sayur mayur begitu. Nah, tapi kok itu bisa terbakar? Nah, ini tentu saya tidak bisa berandai-andai. Iya. Tentu ini ada satgas khusus yang menangani. Apakah ini memang ada unsur kesengajaan dan kenapa lahan gambut diolah untuk kepentingan apa dan siapa gitu.
3: Oke.
4: Nah, saya kira Pro 3 perlu mengundang di bagian Gakum atau paling tidak orang-orang dinas lingkungan hidup di Kalimantan Barat ini untuk bisa berbicara tentang hal itu begitu.
3: Oke, baik. Nah, dari BMKG sendiri, Pak Daniel juga memperkirakan ini hujan mulai turun di sejumlah wilayah Kalimantan Barat ya. Tapi seberapa besar sih hujan yang turun saat ini bisa membantu mengakhiri karhutla nih? Dan kemungkinan kapan sebuah wilayah bisa benar-benar dinyatakan aman ini, Pak?
4: Ya, kalau kami kemarin mengikuti press release dari pusat di BMKG ya, memang dasarian kedua di bulan Oktober ini akan terjadi peralihan musim dari musim kemarau ke musim penghujan begitu. Nah, di minggu kedua, dasarian kedua itu artinya di sekitar tanggal 11 sampai tanggal 20 Oktober. Tetapi sekali lagi, apakah kedua kabupaten ini mendapat hujan yang maksimal atau

0: upaya pemadaman pemadaman yang dilakukan oleh pemerintah ini tidak kembali diikuti munculnya titik api baru ini, Pak Daniel?
1: Yang pertama, mari kita punya kesadaran sendiri, dan karena sudah kita saksikan bahwa efek dari karhutlah ini sangat besar pengaruhnya dalam dunia ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita memohonlah kepada kita, kepada warga, untuk tidak melakukan pengolahan lahan dengan cara dibakar pada saat cuaca yang sangat ekstrim ini, untuk sementara ini ya. Yang kedua, tentu dalam rangka menciptakan ketenangan di tengah-tengah masyarakat, mohon tidak membuat video-video karhutlah yang lokasinya tidak jelas, tanggal kejadiannya tidak jelas, dibuat sedemikian rupa sehingga terjadi keresahan di antara masyarakat. Nah, prinsipnya Gubernur Kalimantan Barat, Pak Ria Norsan, tetap berkomitmen bahwa karhutlah di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara ini harus segera dituntaskan dalam minggu-minggu ini.
0: Oke, baik Pak Daniel. Terima kasih Pak Daniel atas update informasinya terkait kebakaran hutan di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara. Semoga memang kebakaran hutan ini cepat selesai ya, dan kita berharap juga hujan cepat turun untuk membantu api ini cepat reda. Terima kasih Pak Daniel atas waktunya. Sehat selalu Pak Daniel. Demikian pendengar, update penanganan karhutlah di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara bersama dengan Koordinator Harian Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana atau Pusdalops BPBD Kalimantan Barat, Bapak Daniel.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

Barang siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotoran walau sedikit?" Para sahabat kemudian menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau berkata, "Maka begitulah perumpamaan sholat 5 waktu. Dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati para keluarga korban KM Virgo Transport 8 dan seluruh rekan-rekan media yang dengan setia tergabung dalam pelaksanaan operasi. Pada kesempatan ini kami akan sampaikan evaluasi perkembangan operasi SAR kecelakaan KMP Virgo Transport 8 di Laut Jawa Provinsi Kalimantan Selatan yang terjadi pada tanggal 13 September 2026. Sebelumnya, atas nama pemerintah, kami menyampaikan duka mendalam atas kejadian ini, khususnya kepada para keluarga korban. Hari ini merupakan hari ke-21 operasi SAR terhitung mulai tanggal 13 September sampai dengan hari ini. Evaluasi ini kami fokuskan pada 4 hal utama, yaitu perkembangan korban dan capaian operasi, penyelaman dan resiko keselamatan, serta rekomendasi strategi operasi selanjutnya. Berdasarkan perkembangan terakhir bahwa manifest KMP Virgo Transport 8 tercatat 243 orang. Sampai dengan hari ke-21 ini, Sabtu 3 Oktober 2026, telah terevakuasi 188 orang korban, di mana 108 orang dievakuasi dan 80 orang dievakuasi dalam kondisi meninggal dunia. Masih ada 55 korban dalam proses pencarian. Fokus operasi pada saat ini bukan lagi pada jumlah kekuatan yang dikerahkan, tetapi bagaimana kita dapat melakukan reassessment terhadap 55 korban yang masih dalam pencarian. Dengan mengevaluasi kembali lokasi, kemungkinan jalur hanyut, area permukaan, dan wilayah pesisir yang berpotensi menjadi lokasi ditemukannya korban. Lokasi awal kejadian ada di koordinat 4 derajat 31 menit lintang selatan dan 114 derajat 2 menit bujur timur. Kurang lebih 81 nautical mile dari pelabuhan Trisakti. Perkembangan saat ini menunjukkan bahwa operasi telah memasuki tahap yang semakin kompleks karena area pencarian semakin luas dan metode pencarian harus disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Dari pelaksanaan operasi, beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Pertama, operasi telah melibatkan unsur SAR gabungan dari jumlah besar baik unsur darat, laut maupun udara, melibatkan seluruh potensi SAR nasional khususnya dari TNI, Polri, kementerian, lembaga dan swasta. Saya sampaikan 7 pesawat udara kita operasikan selama ini, 24 kapal besar kita operasikan, dan 63 personel yang memiliki kemampuan khusus untuk melaksanakan SAR underwater. Jumlah personel yang terlibat lebih dari 1.200 personel. Kemudian yang kedua, pelaksanaan pencarian tidak hanya dilakukan dengan satu metode, tetapi melalui beberapa pendekatan, mulai dari pencarian melalui udara, permukaan laut, dan pesisir pantai, serta pencarian di bawah permukaan dengan penyelaman. Ketiga, area pencarian hingga saat ini sudah sangat luas, mencakup provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Artinya operasi telah mengalami perkembangan dari pencarian yang semula terfokus di sekitar lokasi kecelakaan menjadi pencarian dengan cakupan wilayah yang lebih luas berdasarkan penemuan korban dan perkembangan situasi. Rekan-rekan media sekalian, salah satu upaya yang juga penting disampaikan dalam operasi ini adalah operasi SAR underwater dengan metode penyelaman. Dari hasil evaluasi pelaksanaan penyelaman, dilaksanakan rata-rata 4-5 sorti per hari. Setiap sorti dikerahkan 2-3 tim dengan kekuatan 5 penyelam tiap tim yang dilaksanakan dari pukul 9 sampai dengan 16 waktu Indonesia Tengah. Sampai dengan operasi SAR hari ke-21, penyelam telah mengevakuasi 50 korban dalam kondisi meninggal dunia. Capaian tersebut menunjukkan bahwa metode penyelaman ini telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap proses pencarian dan evakuasi korban dihadapkan dengan keterbatasan yang dihadapi, baik itu kondisi cuaca maupun kondisi dari lokasi pelaksanaan SAR underwater tersebut. Kita juga mengevaluasi bahwa semakin jauh operasi penyelaman dilakukan ke bagian dalam kapal, semakin kompleks pula resiko yang dihadapi. Pada titik inilah diperlukan keseimbangan antara strategi upaya pencarian dengan keselamatan personil. Berikutnya saya sampaikan rencana strategi kelanjutan operasi SAR. Aspek-aspek yang menjadi pertimbangan operasi SAR underwater, yang pertama, penyelam telah melakukan penetrasi sekitar 10 hingga 15 meter ke dalam kapal. Penetrasi lebih jauh terhambat oleh banyaknya barang-barang material dan debris di dalam kapal. Kedua, beberapa jendela sudah dibuka dan dapat dimasuki penyelam. Namun dari akses tersebut, saya sampaikan sejak hari ke-19 sudah tidak diketemukan korban. Ketiga, terdapat struktur kapal yang tidak stabil. Posisi kapal masih dapat mengalami perubahan trim dan kemiringan. Kondisi ini meningkatkan resiko terhadap penyelam yang berada di dalam kapal. Dikhawatirkan kapal masih terus mengalami penurunan yang lebih ekstrim jika penurunan kemiringan tersebut terjadi secara tiba-tiba saat penyelam berada di dalam kapal. Yang keempat, visibilitas sangat rendah akibat sedimen dan debris. Kondisi ini tidak hanya menghambat pencarian, tetapi juga meningkatkan resiko disorientasi penyelam. Kelima, terdapat banyak benda tajam yang dapat menyebabkan luka maupun cedera bagi penyelam. Keenam, terdapat potensi bahaya kimia akibat tumpahan minyak dan kontaminasi lainnya. Ketujuh, pada kedalaman sekitar 27 meter, kondisi gas menjadi salah satu faktor pembatas waktu kerja penyelam. Dengan penggunaan scuba diperkirakan waktu kerja tidak lebih hanya 20 menit di setiap penyelaman. Dengan adanya pertimbangan tersebut, resiko operasi SAR penyelaman saat ini merupakan kombinasi antara kondisi kapal, kondisi lingkungan bawah air, keterbatasan visibilitas, struktur, debris, kontaminasi, kedalaman, serta keterbatasan waktu kerja. Berdasarkan seluruh perkembangan yang saya sampaikan tersebut, kami menyampaikan beberapa kebijakan yang harus diambil dalam operasi SAR terhadap KM Virgo Transport 8 berikutnya atau ke depan. Pertama, memberikan kesempatan dan mendorong kepada tim salvage untuk melaksanakan pekerjaan pengangkatan dan stabilisasi kapal atas dasar amanah Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008. Operasi pencarian dalam badan kapal dapat dilaksanakan kembali setelah kapal berhasil diangkat. Berada dalam kondisi stabil dan resiko terhadap tim evakuasi dapat terukur atau dikendalikan. Kedua, operasi SAR tetap dilaksanakan secara simultan selama proses salvage berlangsung. Fokus operasi dialihkan dan dioptimalkan melalui pencarian permukaan dan pencarian pesisir pantai. Area prioritas meliputi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Dengan penyesuaian berdasarkan kemungkinan arah hanyut, kondisi arus, angin, gelombang, dan perkembangan temuan di lapangan, serta melibatkan kekuatan yang akan disesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Dengan pendekatan ini, kita tetap menjaga dua tujuan secara bersamaan. Pertama, mempertahankan upaya pencarian terhadap korban yang masih belum diketemukan. Dan kedua, mencegah terjadinya resiko yang tidak terkendali terhadap personil-personil yang melaksanakan operasi SAR. Sebagai kesimpulan, dapat kami sampaikan bahwa pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan. Operasi SAR gabungan nasional akan kami sesuaikan dan kami alihkan kepada operasi SAR di wilayah kantor SAR Banjarmasin, kantor SAR Palangkaraya dan kantor SAR Pontianak, serta mendorong dan mendukung kegiatan salvage guna memastikan evakuasi atau guna memastikan pencarian dan evakuasi korban di dalam badan kapal. Demikian rekan-rekan media yang bisa saya sampaikan terkait dengan evaluasi hari ke-21 operasi SAR yang dilaksanakan selama 21 hari ini dengan melibatkan tadi kekuatan yang sudah saya sampaikan.
4: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Halo Sobat BMKG, berikut perakiraan cuaca Indonesia untuk Minggu 4 Oktober 2026. Bersama saya Vita, mari simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau berada di wilayah Samudra Hindia Barat Aceh yang membentuk daerah perlambatan angin dan pertemuan angin di wilayah Samudra Hindia Barat Aceh. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian, bagi Sobat BMKG pengguna transportasi udara, waspadai awan hujan atau cumulonimbus di sekitar Sumatera bagian utara hingga tengah, kemudian Samudra Hindia Barat Sumatera, kemudian Selat Malaka Utara dan Tengah, kemudian Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Papua Pegunungan. Untuk itu, selalu ikuti informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Untuk perakiraan cuaca Indonesia, kita awali dari Pulau Sumatera. Terdapat potensi hujan sedang di Padang, kemudian hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Jambi, dan Bengkulu. Kemudian terdapat juga potensi udara kabur di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Palembang, serta asap atau kabut di Bandar Lampung. Beralih ke bagian Pulau Jawa dan Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, terdapat potensi hujan ringan di Serang, Bandung, Semarang, dan Mataram. Kemudian potensi cerah berawan dan berawan tebal di Jakarta, Surabaya, Denpasar, serta di Kupang. Kemudian udara kabur di Yogyakarta. Selanjutnya untuk Pulau Kalimantan, perlu diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian hujan ringan di Pontianak, asap atau kabut di Palangkaraya dan Banjarmasin, kemudian udara kabur di Samarinda. Kita beralih lagi ke Pulau Sulawesi, terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, kemudian cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Gorontalo, Manado, Makassar, dan Kendari, serta asap atau kabut di Palu. Dan yang terakhir untuk Pulau Maluku dan Papua, terdapat potensi hujan ringan di Manokwari dan Jayapura, kemudian berawan dan berawan tebal di Ternate, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian udara kabur di Ambon, Sorong, serta asap atau kabut di Nabire. Selanjutnya, bagi para nelayan dan masyarakat pengguna transportasi laut, pada esok hari angin di Indonesia umumnya bertiup dengan kecepatan 6 hingga 26 knot. Waspadai gelombang setinggi 2,5 hingga 4 meter yang berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat Bengkulu dan Lampung, kemudian Samudra Hindia Selatan Banten hingga Nusa Tenggara Barat. Kemudian masyarakat pesisir juga dihimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut karena berpotensi adanya banjirop di pesisir Jakarta, pesisir Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, kemudian pesisir Nusa Tenggara Barat, pesisir Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
1: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
0: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
2: Hei, tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekali akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
3: Jaringan Berita Nasional.

0: Pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Tim penyidik gabungan menetapkan 3 tersangka baru pada insiden kecelakaan laut KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Pelaku usaha batik di Desa Jarum, Kecamatan Bayat, Klaten tetap terus berkarya meski penjualan mereka mengalami penurunan. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto melantik dan melakukan serah terima jabatan terhadap 27 perwira tinggi yang akan mengisi jabatan pejabat utama dan kepala kepolisian daerah atau Kapolda di Mabes Polri pada Sabtu. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan DKI Jakarta membagikan 2.053 buku hasil karya anak dalam program Karya Raya 2026 ke 250 sekolah negeri dan swasta untuk memperluas akses literasi di kalangan pelajar. Pelatih tim nasional padel Indonesia, Aryan Moya Rojger, menyebut keberhasilan tim putri Indonesia meraih medali perak dan perunggu pada Asian Games Aichi Nagoya sebagai pencapaian luar biasa yang berada di luar ekspektasi. Tim penyidik gabungan menetapkan 3 tersangka baru pada insiden kecelakaan laut KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Dengan demikian, total tersangka dalam kasus ini menjadi 4 orang, termasuk juga nahkoda dari kapal tersebut yang sebelumnya telah ditahan. Berikut laporan selengkapnya Diki Munadi.
1: Gabungan penyidik Polda Kassel ada dari Polair, Krimsus, Krimum, dan Polresta Banjarmasin. Kami sudah menetapkan.
2: Polisi menetapkan 3 tersangka baru buntut dari peristiwa tenggelamnya KM Virgo Transport 8. Mereka dari pihak perusahaan PT Virgo Karya Shipping, yakni manajer cabang, manajer operasional dan agen, Direktur Reserse Kriminal Khusus, Dirkrimsus Polda Kalsel, Kombespol Sigit Haryono mengungkapkan, penetapan itu menambah jumlah tersangka dalam perkara KM Virgo Transport 8. Sebelumnya berkas telah dilimpahkan ke Baharkam Polri dengan tersangka nahkoda kapal Arif Yunianto. Dengan begitu penyidik kini menangani 4 tersangka dalam perkara tersebut. Sigit menjelaskan penetapan para tersangka dilakukan berdasarkan barang bukti yang telah diperiksa penyidik. Saat ini penanganan perkara telah diserahkan kepada Direktorat Polisi Perairan Korpol Airut Baharkam Polri.
1: Jadi terkait dengan penanganan peristiwa tenggelamnya kapal Virgo 8, saat ini perkara tersebut sudah kami limpahkan ke Korpol Air Baharkam Polri. Namun demikian dapat kami sampaikan sebelum pelimpahan, kami gabungan penyidik Polda Kassel ada dari Polair, Krimsus, Krimum, dan Polresta Banjarmasin, kami sudah menetapkan 4 tersangka, yaitu nahkoda, kemudian ada agen PT Virgo Karya Shipping, kemudian ada manajer cabang dan manajer operasional. Sehingga total ada 4 tersangka yang sudah...
2: Sebelumnya juru bicara PT Virgo Karya Shipping, Simson Rihi, mengatakan pihak manajemen berkomitmen mengikuti seluruh tahapan proses hukum yang sedang berjalan.
3: Dan kami terus melakukan komunikasi dengan pihak Airut, menyampaikan hal-hal apa yang bisa membantu untuk bisa menyelesaikan masalah ini, Pak. Seperti itu.
4: Kalau dari pihak perusahaan juga dipanggil atau?
3: Sudah, kami sudah dipanggil. Dari mulai ABK semua juga sudah diminta keterangan, Bapak.
5: Artinya menyerahkan proses hukum sepenuhnya dengan kepolisian, ya, Pak?
3: Iya, betul.
2: Sebelumnya Kasubdit Gakum Ditpol Air, Korpol Airut Baharkam Polri, Kombespol Kuku Prabowo telah menyampaikan bahwa penyidikan masih berlanjut untuk menelusuri pihak-pihak lain yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas kecelakaan KM Virgo Transport 8.
0: Pelaku usaha batik di Desa Jarum, Kecamatan Bayat, Klaten tetap terus berkarya meski penjualan mereka mengalami penurunan. Namun secara umum, usaha batik di desa tersebut cukup baik. Berikut laporan selengkapnya, Adam Sutanto.
6: Kalau saya pribadi sekitar 50 potong, tapi itu yang prosesnya simpel, maksudnya harganya di bawah 500 ribu.
7: Para pelaku UMKM batik di Desa Jarum, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten tetap bertahan dan berkarya meski penjualan produk mengalami penurunan. Para pengunjung atau wisatawan sekarang ini tidak banyak yang datang di desa wisata kerajinan dan batik tersebut. Salah seorang pengrajin batik, Sarwidi, kepada RRI mengatakan kondisi saat ini untuk penjualan produk batik mengalami penurunan dan cukup jauh bila dibandingkan dengan sebelum terjadinya COVID. Para pengunjung juga tidak banyak yang datang untuk membeli batik.
8: Selama berapa bulan ini, dari bulan Agustus, kemarin masih ada berapa wisatawan belusuan masuk ke kampung-kampung. Setelah Agustus kemudian ini kok agak penurunan lagi. Sekarang sulit, Pak, kalau mengenai tentang batik kalau nggak punya nama atau branding yang kuat. Memang tidak seperti sebelum pandemi juga sih.
7: Dikatakan meski ada penurunan penjualan, para pelaku UMKM batik di Desa Jarum yang saat ini kurang lebih 26 orang tetap berkarya dan bertahan. Sekarang ini masih ada pesanan yang sifatnya lokal dan 7 karyawan atau pembatik di tempatnya masih tetap dapat bekerja. Pelaku usaha lainnya, Yono Febri, mengatakan kondisi para pengrajin batik saat ini justru lebih baik. Banyak dari mereka yang banyak pesanan.
9: Kalau saya ya ada, tapi nggak banyak. Tapi kalau pengrajin-pengrajin jarum yang lainnya, dengar-dengar itu banyak pesanan. Pokoknya bulan ini itu ngejar pesanan itu banyak.
7: Dia juga mengaku paling banyak pesanan kain dalam bentuk jarik. Kurang lebih satu bulan terakhir ada 50 potong dengan harga di bawah Rp500.000 per buah. Perangkat Desa Jarum, Suyanto, mengatakan menanggapi Hari Batik Nasional di Desa Jarum tidak ada kegiatan ataupun agenda khusus. Namun demikian pihaknya akan mengumpulkan para pelaku usaha batik untuk membahas perkembangan dan strategi pemasaran batik menghadapi kondisi saat ini.
10: Perajin di Desa Jarum banyak berkembang dengan baik. Perajin mungkin ada bertambah 1-5 perajin yang baru. Tapi yang jadi kendala yaitu SDM batiknya. SDM batiknya semakin banyak istilahnya juragan, itu semakin pekerjanya semakin sedikit.
7: Ia juga berharap agar geliat usaha batik di Desa Jarum Bayat Klaten terus meningkat. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
0: Dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional, salah satu rumah usaha batik bekerja sama dengan Perempuan Berkebaya Yogyakarta guna mengajak masyarakat melestarikan batik. Berikut laporan selengkapnya, Vika Azalea.
11: Kami senang karena setiap hari, sudah 2 kali periode ini, kami selalu dilibatkan oleh Margaria untuk ikut merayakan hari
12: batik. Dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional, Margaria Batik menggandeng Perempuan Berkebaya Yogyakarta menggelar kegiatan Unframe, Unraveling the Thread of Tradition di Margaria Batik Malioboro. Kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya untuk lebih memperkenalkan batik kepada masyarakat. Gelaran diisi dengan fashion show kain batik yang diperagakan oleh komunitas Perempuan Berkebaya Yogyakarta serta workshop. Pendiri sekaligus koordinator komunitas Perempuan Berkebaya Yogyakarta, Margareta Tinur Suhartini, mengaku senang dan mengapresiasi penuh gelaran tersebut. Berbeda dari sebelumnya, ia menjelaskan tahun ini komunitasnya membawa penampilan baru dengan memainkan alat musik.
11: Tahun lalu kami belum bermain musik. Beberapa tahun yang lalu, bukan tahun lalu persis, kami belum bermain musik. Saat itu partisipasi kami dalam bentuk fashion show. Nah, tahun ini kami fashion show dan bermain musik, itu yang membuat istimewa.
12: Pada momentum Hari Batik Nasional ini, ia juga berharap perayaan Hari Batik dapat menjadi pengingat bagi generasi ke generasi bahwa batik merupakan milik bangsa Indonesia. Sementara itu, Vice President of Sales Margaria Group, Sakti Subastian, mengatakan melalui kegiatan tersebut, pihaknya ingin memanfaatkan momentum Hari Batik Nasional untuk lebih mendekatkan batik kepada masyarakat.
13: Acaranya sebenarnya memperingati Hari Batik, tapi kita pengen lebih dekat aja. Jadi kita bikin acara memperingati Hari Batik, bikin acara di Malioboro biar lihat, biar orang lebih tahu tentang batik dan pengen ngerubah stigma batik itu tidak hanya dipakai di hari-hari tertentu, tapi pengen di jadi everyday is batik day itu bisa kejadian gitu.
12: Ia berharap masyarakat dapat keluar dari stigma bahwa batik hanya digunakan pada hari-hari tertentu. Dengan demikian, kegiatan tersebut tidak hanya ditujukan kepada anggota komunitas, tetapi juga mengundang generasi muda dari berbagai kalangan. Dari Yogyakarta, Vika Azalea melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menghadapi cuaca ekstrim, BPBD Kabupaten Kediri mengimbau masyarakat untuk mengoptimalkan fungsi tim siaga bencana daerah dan desa tangguh bencana. Berikut laporan selengkapnya, Ayu Citra.
14: Untuk menghadapi cuaca ekstrim akhir-akhir ini, BPBD Kabupaten Kediri menghimbau masyarakat untuk mengoptimalkan fungsi tim siaga bencana daerah TSBD dan desa tangguh bencana Destana. Menanggapi hal itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kediri, Arianto mengatakan, di wilayah kerja tersebut memiliki banyak sekali potensi bencana, baik yang ada di barat Sungai Berantas maupun timur Sungai Berantas, seperti halnya tanah longsor, banjir, dan letusan gunung api.
15: Ya, pada intinya kita bisa lebih banyak berbuat untuk masyarakat dan juga evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan kita yang lalu. Kita memperdayakan dan mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya kesiapsiagaan bencana. Kita bisa memberdayakan terkait dengan TSBD maupun Destana Desa Siaga Bencana supaya mereka betul-betul paham apa tujuan lembaga tersebut dibentuk dan tentunya mereka bisa hadir di tengah-tengah masyarakat.
14: Sementara itu terpisah, Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana FPRP Kabupaten Kediri, Hari Wajarnika mengatakan pula, dalam mitigasi bencana ini memang diperlukan pentingnya pemahaman warga terhadap upaya penyelamatan diri dari risiko bencana.
16: Pengurangan risiko bencana yang kita fokuskan ke peningkatan kapasitas masyarakat yang di sana. Ini untuk mereview, karena di desa-desa sekarang sudah dibentuk tim siaga bencana maupun desa tangguh bencana. Itu memang tadi semua teman-teman FPRP itu minta itu direview ulang. Tadi meningkat kemampuannya.
14: Oleh karena itu, FPRP Kabupaten Kediri memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk segera mengoptimalkan kembali TSBD, bahkan termasuk mengevaluasi keberadaan desa tangguh bencana Destana di sejumlah titik. Namun jika memang ada wilayah yang belum memiliki desa tangguh bencana atau Destana, maka idealnya bisa segera diwujudkan demi minimalkan risiko bencana. Ayu Citra melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pemulihan ekonomi pelaku UMKM terdampak bencana hidrometeorologi pada penghujung 2025 di Sumatera Barat terus berlanjut. Hal itu direalisasikan melalui peningkatan klinik UMKM Minang Bangkit di Auditorium Universitas Andalas. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Dodik Setio.
17: Yang kita harapkan tentu saja ketika dikasih duit dengan tujuan pemerintah agar usahanya pulih, tentu harus ada pendampingan.
18: Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza mengatakan dampak bencana yang dialami pelaku UMKM tidak berhenti setelah masa tanggap darurat berakhir. Tantangan terberat justru pada fase pemulihan. Helvi menyebut sekitar 38.000 pelaku UMKM terdampak bencana di Sumatera Barat telah terverifikasi mendapat bantuan dari Presiden dengan total alokasi sekitar Rp115 miliar rupiah. Bantuan tersebut harus menjadi modal untuk membangun kembali usaha. Kemudian, UMKM diberikan pendampingan melalui klinik dan pelatihan supaya bantuan tidak digunakan untuk kegiatan konsumtif. Muaranya, UMKM tidak hanya memulihkan usaha, tetapi juga mampu tumbuh dan naik kelas.
17: Karena mereka sudah mendapatkan ilmu pengetahuan, terutama literasi keuangan, berproduksi yang baik, kompetisi di pasar segala macam, kami berharapkan itu tumbuh dan berkembang dan dipantau oleh perbankan untuk mendapatkan fasilitas kur yang diharapkan memulihkan usahanya, kemudian naik kelas.
18: Helvi menjelaskan pendampingan melibatkan perguruan tinggi, pemerintah daerah, otoritas jasa keuangan, Bank Indonesia hingga lembaga jasa keuangan. Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi mengatakan penguatan UMKM penting dalam pemulihan ekonomi daerah, mengingat hampir 750 ribu UMKM menjadi sumber penghidupan masyarakat di provinsi ini.
19: Kita tidak punya industri yang besar-besar di sini. Jadi sekali lagi langkah yang dilakukan oleh Pak Wamen, kami juga terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan sekaligus dengan kolaborasi yang seperti inilah, sehingga permasalahan-permasalahan yang ada itu akan bisa terjawab. Detak jantung perekonomian Sumatera Barat bergerak kembali.
18: Mahyildi menambahkan pelatihan diberikan agar UMKM kembali berproduksi dengan kuantitas dan kualitas yang lebih baik. Kemudian diberikan pembekalan tentang kiat memperluas pasar melalui metode digital. Selanjutnya, upaya agar UMKM bisa dipercaya mendapat pembiayaan dari lembaga jasa keuangan.
0: Dari Padang, Dodi Istio melaporkan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat segera mengadili perkara dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang melibatkan mantan Jampitsus Febri Ardiansyah. Menurut juru bicara Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Andi Saputra, perkara itu akan disidangkan pada hari Rabu 7 Oktober 2026, di mana informasinya akan disampaikan selengkapnya oleh Muhammad Isnen Suhanda berikut ini.
20: Bahwa benar kepanitraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah meregister 3 perkara baru, yaitu pertama atas nama
21: Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah melimpahkan berkas perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Ardiansyah ke Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Juru bicara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Andi Saputra mengatakan berkas perkara tidak hanya atas nama Febri Ardiansyah tapi juga 2 terdakwa lainnya yaitu Don Rito dan Nurman Herin. Menurut Andi, Majelis Hakim akan menyidangkan dan mengadili perkara ini pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2026.
20: Bahwa benar kepanitraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah meregister 3 perkara baru, yaitu pertama atas nama Febri Ardiansyah, yaitu nomor 78 Pitsus TPK 2026. Kedua, terdakwa atas nama Don Rito, nomor 79 Pitsus TPK 2026. Dan yang ketiga, yaitu terdakwa atas nama Nurman Herin, nomor 80 Pitsus TPK 2026. Ketiganya didakwaan dalam satu perkara, dan Ketua Majelis sudah mengagendakan untuk sidang pembacaan dakwaan, yaitu akan digelar pada hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2026, kurang lebih pukul 10 pagi.
21: Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan dalam perkara ini ada 4 surat perintah penyidikan atau sprindik untuk tindak pidana korupsi dan TPPU serta tindak pidana pemerasan pada penanganan perkara Asabri dan Jiwasraya.
22: Dalam perkembangan penyidikan oleh tim 9, tidak hanya 3 sprindik, bahkan 4 disatukan dengan TPPU-nya. Salah satunya juga terkait dengan pemerasan, terindikasi adanya dugaan pemerasan dalam penanganan perkara Jiwasraya dan Asabri.
21: Anang juga menjelaskan para tersangka diduga telah melanggar pasal 12B dan 12E Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tentang Pemerasan dan Gratifikasi, pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP pasal 607 ayat 1 huruf A dan B. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Universitas Dr. Sutomo Surabaya mendukung pembahasan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dalam Pemberantasan Korupsi melalui kegiatan Serat Aspirasi Publik dengan menghadirkan anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra, Ahmad Dhani Prasetyo. Berikut laporan selengkapnya Faiz Putra.
23: Anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra, Ahmad Dhani Prasetyo, menghadiri sebuah dialog kebangsaan bertajuk Serap Aspirasi Publik yang berjudul Kecermatan Rakyat untuk RUU Perampasan Aset dan Pemberantasan Korupsi Menuju Indonesia Bersih. Acara yang berlangsung di Universitas Dr. Sutomo kemarin diselenggarakan sebagai ruang diskusi interaktif antara wakil rakyat

0: pengembangan negara kita, tentu untuk perekonomian masyarakat Indonesia.
1: Sementara anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra, Ahmad Dhani Prasetyo, menegaskan bahwa kegiatan penyerapan aspirasi publik sangat mendasar agar pembahasan kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dapat berjalan optimal. Menurutnya, RUU perampasan aset dapat berjalan optimal ketika ada lembaga khusus yang dipimpin oleh seseorang yang tidak memiliki kepentingan politik agar tujuan efek jera dapat berjalan optimal.
2: Makanya masyarakat juga harus cermat banget, terutama praktisi hukum. Kalau saya pribadi berpendapat lebih baik dibuat adanya lembaga baru di mana dipimpin oleh orang yang punya rekor atau catatan baik di masyarakat yang memimpin lembaga ini untuk bisa menjadi lembaga yang dipercaya oleh masyarakat untuk merampas aset koruptor tanpa ada kekuatan politik di belakangnya.
1: Melalui penyelenggaraan forum dialog ini, Unitomo yang dikenal sebagai julukan kampus kebangsaan dan kerakyatan makin mempertegas posisinya sebagai wadah partisipasi publik dalam mengawal isu-isu strategis kebangsaan. Masukan dan pandangan dari masyarakat yang terhimpun diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan berharga dalam proses penyerapan aspirasi agenda legislasi di tingkat nasional. Faiz Putra melaporkan.
3: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan nggak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, nggak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus,
0: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Ah, lihat saja nanti ya, akan kubalas kalian semua.
0: Biarkan lalat gusar, asal kita nggak terkapar.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Terus mengudara untuk Indonesia.
4: Aduh, ngantuk kali aku bah. Kurang tidur aku ini.
5: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau.

0: Oh, sama jerapah.
1: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
0: Hah, inilah, nggak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
2: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
3: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
4: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
2: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

0: akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
2: Kok bisa?
3: Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi. Warta Nusantara.
5: Seperti biasa, kami hadirkan kembali bagaimana pantauan reporter kami dari berbagai wilayah di tanah air, khususnya di kawasan timur Indonesia. Kami awali mengenai BPBD Biak Numfor mengimbau masyarakat untuk menggunakan masker akibat adanya kabut asap kiriman dari wilayah lain. Berikut laporan selengkapnya Roni Lololuan.
6: Masyarakat Kabupaten Biak Numfor dalam beberapa hari terakhir ini terpapar kabut asap berasal dari kebakaran hutan di sejumlah kabupaten kota di Papua, menyebabkan kualitas udara terganggu dan berisiko menimbulkan penyakit ISPA dan lainnya. Kepala BPBD Biak Numfor Lot Luisiensene mengatakan kualitas udara yang sebelumnya baik kini terganggu sejak tanggal 29 September hingga saat ini. Bahkan hasil pantauan di sejumlah wilayah tersebar di Biak Numfor, kabut asap masih sangat tebal. Lot Lucien Senem atas nama pemerintah daerah menghimbau seluruh masyarakat, terutama lembaga pendidikan mulai dari TK hingga perguruan tinggi, untuk sementara menggunakan masker saat beraktivitas.
7: Sebagai informasi kepada kita masyarakat yang berdiam di Kabupaten Biak Numfor dan tentu Supiori juga, bahwa sudah dua hari ketiga hari ini dari tanggal 29 kita didatangi oleh asap yang kita tidak tahu persis asal-usulnya yang berasal dari daerah mana. Untuk Kabupaten Biak Numfor, titik api sudah tidak ada. Ada beberapa titik api tetapi tidak menjadi ancaman yang bisa menyuplai asap api setebal yang kita nikmati pada hari keempat ini. Untuk itu, himbauan dari pemerintah daerah melalui BPBD bahwa kualitas udara kita terganggu pada waktu-waktu ini, pada waktu yang lalu sudah baik. Empat hari berjalan ini mengakibatkan ada penyakit ISPA dan penyakit-penyakit lain yang menyebabkan kesehatan kita akan terganggu. Nah, untuk itu, himbauan kami bahwa setiap lembaga-lembaga pendidikan, baik TK, PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan perguruan tinggi, dan kita semua masyarakat yang menghirup asap tebal sehingga dihimbau untuk menggunakan masker. Dan tentu kita semua masyarakat di Kabupaten Biak Numfor mempunyai pemahaman yang sama, pengertian yang sama untuk menjaga lingkungan. Kalau kita membakar lingkungan atau membakar hutan atau lahan dengan tidak mengawasinya, akan mengakibatkan kebakaran yang cukup meluas. Kami memantau di beberapa titik di Taman Anggrek, di lapangan udara, jarak pandang kami dari sana sampai ke lapangan itu tidak terbaca atau tidak terlihat. Kami ada di pantai Bosnik untuk memantau yang ada di pulau, bahwa itu sama sekali tidak bisa dipantau atau dilihat dengan mata kepala. Dan di ruas jalan Biak Timur, Biak Utara, dan Biak Barat, dan sampai dengan Supiori, jarak pandang kita hanya 1 kilo di jalan-jalan yang memang jaraknya lurus. Nah, untuk itu dihimbau kepada masyarakat yang ada di, khusus untuk yang ada di pulau-pulau, agar berhati-hati untuk pergi dan pulang pada sore atau menjelang malam hari. Kemudian kepada kita yang ada di daratan yang menggunakan kendaraan roda 2, roda 4 agar juga berhati-hati.
6: Masyarakat Biak Numfor juga diharapkan menjaga lingkungan dan tidak membakar hutan atau lahan secara sembarangan tanpa pengawasan karena dapat mengakibatkan kebakaran meluas. Selain itu, pengendara roda 2 dan roda 4 serta masyarakat di pulau-pulau juga dihimbau agar lebih hati-hati saat bepergian pada waktu sore hingga malam hari.
5: Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan, pemerintah di Bovendigul, Papua Selatan mengimbau warga untuk rutin memeriksa kondisi kesehatan, salah satunya melalui program cek kesehatan gratis. Imam Komarudin melaporkan selengkapnya.
8: Bagaimana kita meningkatkan derajat kesehatan dengan...
9: Saat ini juga usia saya udah nggak muda, saat ini udah 34 tahun.
10: Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul menggelar kampanye dan gerakan masyarakat untuk hidup sehat yang dirangkaikan dengan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Bovendigul Maria Lepong katakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan. Menurutnya, pemeriksaan kesehatan tidak hanya dilakukan ketika seseorang mengalami keluhan atau sedang sakit, tetapi juga perlu dilakukan secara berkala untuk mengetahui kondisi kesehatan sejak dini. Pemeriksaan kesehatan tersebut diharapkan dapat mendukung upaya pencegahan penyakit, sekaligus meningkatkan capaian dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Kabupaten Bovendigul. Ya,
8: tentunya tujuannya bagaimana kita meningkatkan derajat kesehatan dengan olahraga. Tentunya kita berharap bahwa olahraga ini salah satu upaya untuk kita sehat dengan beberapa tatanan. Tentunya banyak hal yang kita harus tindakan. Salah satunya dari Germas ini ada 10 tatanan. Tentunya salah satu adalah gerak tubuh.
10: Pelaksanaan kegiatan melibatkan puskesmas sebagai bentuk kerjasama dalam memberikan pelayanan kesehatan secara gratis pada masyarakat. Kegiatan serupa juga dilakukan secara berkala di lingkungan organisasi masyarakat maupun organisasi perangkat daerah. Maria mengimbau masyarakat memanfaatkan berbagai pelayanan kesehatan yang telah disediakan pemerintah. Dengan pemeriksaan secara rutin, masyarakat dapat mengetahui kondisi kesehatannya dan segera mendapatkan penanganan apabila ditemukan masalah kesehatan. Sementara itu, salah seorang masyarakat Bovendigul, Okta, mengatakan masyarakat sudah seharusnya mulai membangun kesadaran untuk menjaga kesehatan sebelum muncul penyakit. Okta menilai pemeriksaan kesehatan secara berkala penting dilakukan karena kondisi tubuh dapat berubah seiring bertambahnya usia. Menurutnya, menjaga kesehatan bukan hanya dengan melakukan pemeriksaan, tetapi juga perlu dibarengi dengan aktivitas fisik dan pola hidup yang baik.
9: Sudah ada program cek kesehatan gratis, kita juga harus bisa manfaat. Dan cek kesehatan gratis ini tidak hanya pas sakit aja, saat sehat kita juga periksa kok. Kayak saya kemarin juga saya sehat-sehat aja Pak, tapi saya ikut cek kesehatan gratis. Saat ini juga usia saya udah gak muda, saat ini udah 34 tahun, saya juga udah rutin olahraga.
10: Ia mengatakan saat ini dirinya yang telah berusia 34 tahun mulai lebih rutin berolahraga sebagai bagian dari upaya menjaga kebugaran tubuh. Menurutnya, olahraga menjadi penting karena kondisi fisik dan kekuatan otot dapat mengalami penurunan apabila tidak dilatih secara teratur. Oktam berharap masyarakat Bovendigul tidak melewatkan kesempatan mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis yang disediakan pemerintah. Ia juga mengajak masyarakat membiasakan diri menjaga kesehatan melalui pemeriksaan rutin, olahraga dan pola hidup bersih dan sehat. Imam Komarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dalam rangka mendukung gerakan Indonesia Asri, Polres Seram bagian timur Maluku menggelar bakti sosial membersihkan kawasan pantai Wailola Bula dari tumpukan sampah. Yasin Kalderak melaporkan selengkapnya.
11: Dalam rangka mendukung program Presiden Republik Indonesia melalui gerakan Indonesia Asri yang mengusung semangat aman, sehat, resik, dan indah, Polres Seram bagian timur Provinsi Maluku melaksanakan kegiatan korvei atau kerja bakti di kawasan pantai Wailola, Kecamatan Bula. Kegiatan tersebut dipimpin langsung ke Polres Seram bagian timur AKBP Riki Pranata Vivaldi, diikuti Wakapolres Kompol Johannes Titus, para pejabat utama Bersama atau PJU serta personil Polres. Sebelum pelaksanaan kegiatan, seluruh PJU dan personil terlebih dahulu mengikuti apel pagi yang dilaksanakan di alun-alun Pantai Wailola. Apel tersebut bertujuan untuk melakukan konsolidasi sekaligus memastikan kesiapan personil dalam melaksanakan kegiatan korvei. Humas Polres Suhardin Sobo mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian Polres terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan sekaligus sebagai wujud dukungan terhadap program Presiden melalui gerakan Indonesia Asri. Suhardin mengatakan menjaga kebersihan lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah maupun aparat, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.
12: Kegiatan kurve ini merupakan bentuk kepedulian Polres Rambangan Timur terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Selain itu, ini juga merupakan wujud dukungan terhadap program Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto melalui gerakan Indonesia Asri.
11: Kepala Desa Wailola Amin Rumbara mengapresiasi Kapolres dan jajaran atas kepedulian dalam ikut membersihkan Pantai Wailola. Amin juga mengajak masyarakat Kabupaten Serambagian Timur untuk turut berperan aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan, khususnya kawasan pantai yang menjadi ruang publik dan memiliki nilai penting bagi masyarakat.
13: Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi beliau bersama anggota dalam gerakan bersih di lingkungan Pantai Wailola.
11: Amin berharap melalui kegiatan korvei yang digelar Polres Serambagian Timur dapat menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan serta memperkuat semangat gotong royong dalam menciptakan lingkungan yang aman, sehat, bersih, dan indah. Dari Bula Serambagian Timur, Yasin Kelderak, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah Kota Makassar siap uji coba rujukan Jaminan Kesehatan Nasional JKN berbasis kemampuan pelayanan. Edwin Masud melaporkan selengkapnya.
14: Pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional JKN di Kota Makassar nantinya tidak lagi harus mengikuti sistem rujukan rumah sakit secara berjenjang. Melalui skema rujukan berbasis kemampuan pelayanan, RBKP, pasien dapat ditunjuk langsung ke fasilitas kesehatan yang memiliki kemampuan pelayanan sesuai kebutuhan medisnya. Kota Makassar menjadi satu dari 4 daerah yang dipilih Kementerian Kesehatan untuk menjalankan uji coba reformasi sistem JKN tersebut. 3 daerah lainnya, yakni Kota Bandung, Kabupaten Tulung Agung, dan Kabupaten Muara Enim. Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kemenkes RI, Asar Jaya, mengatakan uji coba di Makassar mencakup 3 komponen, yakni RBKP, kelas rawat inap standar KRIS, serta sistem tarif layanan Indonesian Diagnosis Related Group IDRG. Rujukan berdasarkan kebutuhan medis perubahan yang paling terasa dalam skema baru tersebut berada pada mekanisme rujukan. Jika selama ini pasien mengenal sistem rujukan berjenjang RBKP, akan menentukan tujuan rujukan berdasarkan kemampuan pelayanan yang dibutuhkan pasien. Dalam RBKP, kemampuan fasilitas pelayanan kesehatan akan dikelompokkan menjadi 4 tingkatan, yakni dasar, madya, utama, dan paripurna. Pengelompokan ini berbeda dengan klasifikasi rumah sakit yang selama ini dikenal masyarakat seperti tipe A, B, C, dan D.
15: Ya, hari ini kami Kementerian Kesehatan bersama-sama BPJS bertemu dengan Pak Wali, ingin memohon dukungan beliau karena kita akan melaksanakan uji coba rujukan berbasis kompetensi pelayanan kelas rawat inap standar dan IDRG di Kota Makassar. Jadi ini adalah uji coba untuk tingkat nasional di mana terpilih 4 lokasi, yaitu Kota Makassar, Kota Bandung, kemudian Kabupaten Tulung Agung, dan Kabupaten Muara Enim.
14: Sementara itu, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyambut penunjukan tersebut sebagai kepercayaan sekaligus kesempatan untuk meningkatkan tata kelola pelayanan kesehatan di daerah. Pemkot Makassar lanjutnya siap memberikan dukungan agar penerapan sistem baru tersebut berjalan optimal dan berdampak terhadap peningkatan pelayanan masyarakat.
16: Ya, menjadi anugerah buat Makassar yang diberikan kepercayaan menjadi tempat uji coba kota di luar Jawa, dan tentu pemerintah Kota Makassar akan mensupport dengan sangat maksimal dalam proses perbaikan tata kelola kesehatan yang ada di kota ini. Ini sangat penting untuk kita semua karena ini bukan hanya menyangkut kepentingan kita, tapi ini adalah menyangkut kepentingan masyarakat yang diperhatikan oleh Presiden melalui Kementerian Kesehatan. Maka dari itu, tidak ada kata lain yang bisa kita lakukan adalah memberikan support semaksimalnya. Dan juga sekalian meminta kepada Pak Dirjen untuk melihat hal-hal apa yang masih kurang yang harus kami benahi di sini untuk memastikan pola layanan ini bisa maksimal dan sampai ke masyarakat.
14: Mendafri menyebut keberadaan puskesmas, rumah sakit daerah, rumah sakit provinsi, hingga rumah sakit milik Kementerian Kesehatan menjadi modal penting untuk menguji sistem rujukan berbasis kemampuan pelayanan secara menyeluruh. Dari Makassar, Edwin Mas'ud, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Sekolah Rakyat Terintegrasi 60 Tojo Una-Una mengembangkan minat dan bakat siswa berbasis pemetaan talenta. Rahmawati melaporkan selengkapnya.
17: Sekolah Rakyat Terintegrasi 60 Kabupaten Tojo Una-Una terus mengembangkan potensi peserta didik melalui program minat dan bakat yang disesuaikan dengan karakter serta kemampuan masing-masing anak. Kepala Dinas Sosial Tojo Una-Una Darmawan Suaib mengatakan, pengembangan minat dan bakat menjadi bagian penting dalam proses pendidikan di Sekolah Rakyat Terintegrasi 60. Menurutnya, pemetaan DNA talent peserta didik dilakukan untuk mengenali potensi dan kecenderungan bakat anak sejak dini. Saat ini sejumlah bidang minat dan bakat telah dikembangkan di SRT 60 Tojo Una-Una, di antaranya taekwondo, seni, bahasa Inggris, polisi cilik, sepak bola, dan public speaking. Selain itu, peserta didik juga mendapatkan program vokasi berupa berkebun dan kerajinan tangan sebagai bekal keterampilan hidup yang aplikatif.
18: Dari hasil pemetaan, saat ini SRT 60 telah mengembangkan berbagai bidang minat dan bakat, di antaranya taekwondo, seni, bahasa Inggris, polisi cilik, sepak bola, dan public speaking. Selain pengembangan minat dan bakat, SR Terintegrasi 60 juga membekali peserta didik dengan program vokasi berupa berkebun dan kerajinan tangan sebagai bekal keterampilan hidup yang aplikatif dan bermanfaat.
17: Darmawan memberikan apresiasi terhadap prestasi peserta didik SRT 67 Una-Una yang berhasil membawa nama daerah ke tingkat provinsi. Darmawan menilai prestasi tersebut menunjukkan bahwa peserta didik sekolah rakyat memiliki potensi untuk berkembang dan berprestasi meskipun berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi. Rahmawati Tane melaporkan.
19: Kilas Berita. Kilas Berita.
20: Kementerian Perindustrian mendorong industri kecil dan menengah atau IKM Fashion dan Kriya merancang produk berdasarkan kebutuhan pasar. Pelaku IKM disarankan untuk memahami karakter dan preferensi konsumen sejak tahap awal perancangan produk. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.co.id.
19: Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
5: Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Bone mulai digunakan dengan fasilitas lengkap. Ayunia Nindiati melaporkan selengkapnya.
21: Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Bone kini mulai menempati gedung permanen di lahan seluas 8,9 hektar. Perpindahan ini menjadi babak baru bagi siswa yang mengikuti pembelajaran di sekolah tersebut. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Bone, Reski Juniarti mengatakan, siswa existing mulai menempati gedung permanen sejak 9 September 2026, sementara siswa baru mulai masuk pada 18 September. Dijelaskan, saat ini sekolah sudah mengoperasikan 3 asrama dan gedung SD dengan 18 ruang kelas. Fasilitas pendukung lainnya meliputi UKS, laboratorium, perpustakaan, gedung serbaguna, masjid, guest house, lapangan upacara, dan lapangan basket. Sementara lapangan sepak bola berstandar FIFA belum dapat digunakan sebab masih dalam proses penyelesaian, diperkirakan fasilitas tersebut baru dapat dimanfaatkan dalam sekitar 2 bulan ke depan. Reski menyebut perpindahan ke gedung permanen disambut antusias para guru dan siswa.
22: Tentunya sebelum mereka pindah ke sini tuh mereka sudah sangat menantikan untuk bisa pindah karena ini memang gedung yang memang untuk kita sendiri, untuk kita manfaatkan, mereka sangat antusias dibantu dengan fasilitas yang luar biasa yang disediakan oleh Kementerian PU dan juga Kementerian Sosial. Jadi untuk antusiasnya, kalau saya bisa kasih rating mungkin dari 1 sampai 10 mereka di angka 9,9.
21: Reski Januarti menambahkan, dari total 345 siswa yang tercatat, masih ada sejumlah siswa yang belum hadir karena masih berada di luar kota atau dalam kondisi kurang sehat. Pihak sekolah berharap fasilitas di gedung permanen dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kegiatan belajar, pembinaan, dan kehidupan siswa di lingkungan Sekolah Rakyat Terintegrasi Satu Bone. Dari Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Ayunia Nindyati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten ND kembali melakukan pemagaran di kawasan Sempadan Pantai Ndau sebagai bagian dari penegakan peraturan daerah sekaligus pengamanan aset pemerintah dari pelanggaran pemanfaatan ruang. Berikut laporan selengkapnya, Rofi Nusbullah.
0: Pemagaran ini merupakan tindak lanjut setelah sebelum Satpol PP menertibkan dan membongkar sejumlah bangunan milik pedagang kaki lima di kawasan tersebut. Namun proses pemagaran sempat mendapat protes dari sejumlah pedagang yang masih beraktivitas di lokasi. Sebelum pemagaran dilakukan, petugas memberikan himbauan kepada para pedagang agar membongkar lapak secara mandiri dan memindahkan barang dagangan ke area sementara di Terminal Ndau. Pembinaan tersebut merupakan bagian dari kesepakatan antara pemerintah dan para PKL selama penataan kawasan berlangsung. Ketua RT 02 Ndau Suharman mengatakan pedagang pada prinsipnya tidak menolak penataan yang dilakukan pemerintah. Namun mereka meminta adanya komitmen agar setelah kawasan selesai direnovasi dan ditata, pedagang dapat kembali berjualan di lokasi tersebut.
1: Kalau menurut saya sebagai pemerintah desa, kami tidak siap, kami tidak melawan. Yang penting intinya komitmen memang setelah direnovasi lagi, dibikin kasih taman kota gaga, kami orang-orang di sini jual lagi di sini saja, kami minta begitu saja, kami tidak melawan. Jangan sampai besok-besok sudah jadi gaga, kami di sini orang-orang jual di sini orang geser macam di pantiria di sana itu, kami tidak mau begitu. Dan kedua, sebentar sore kami akan tertibkan lapak-lapak yang jual-jual sembarangan di sana itu, kami akan tertibkan.
0: Ia juga menyebut pihaknya akan ikut menertibkan lapak pedagang lain yang berjualan sembarangan di bahu jalan sepanjang Sempadan Pantai Ndau. Sementara itu, Kasih Trantibum Satpol PP ND Yoman Hami mengatakan pemagaran telah dikoordinasikan dengan Dinas PUPR, Dinas Perhubungan Kecamatan Ende Utara, serta pihak Kelurahan Kota Ratu. Menurutnya, pemerintah sebelumnya telah melakukan sosialisasi secara persuasif agar masyarakat memahami penataan kawasan dan aturan pemanfaatan ruang. Yoman menjelaskan, aktivitas warga di kawasan yang seharusnya tidak digunakan untuk kegiatan usaha dinilai tidak sesuai dengan Perda Kabupaten Ende Nomor 2 Tahun 2023, khususnya ketentuan mengenai ketertiban tempat dan jenis usaha. Karena itu, Satpol PP meminta para PKL memanfaatkan lokasi sementara yang telah disiapkan pemerintah di Terminal Ndau.
2: Tindakan yang lebih preventif, artinya kami tetap melakukan proses pemagaran dan barang-barang mereka akan kami pindahkan ke area yang sudah disiapkan, yaitu di Terminal Ndau ini. Tentunya ini akan ditindaklanjuti, akan diterusin dengan pengerjaan taman oleh pihak PUPR, mungkin lebih pasti, lebih baik soal kejelasan bagaimana utamanya mungkin di rekan-rekan di PUPR. Kami hanya sampaikan dari sisi penertiban berkaitan dengan sepadan Pantai Ndau.
0: Setelah pemagaran selesai, kawasan tersebut selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan pekerjaan penataan taman oleh Dinas PUPR, sedangkan Satuan Polisi Pamong Praja fokus pada aspek penertiban di kawasan Sempadan Pantai. RRI Enderfinus Fula melaporkan.

0: Menguap. Hampir semua orang mengira tudingan mengantuk biasanya akan melekat pada kita yang sering menguap. Padahal, menguap tidak selalu karena sedang diserang kantuk loh. Menguap merupakan tanda tubuh membutuhkan oksigen. Saat jumlah karbon dioksida dalam darah meningkat, kita akan lebih banyak membutuhkan oksigen untuk mengurangi kelebihan karbon dioksida tadi. Salah satu caranya adalah dengan menguap. Meski begitu, sebenarnya menguap adalah refleks alami tubuh. Tapi hal ini sangat efektif untuk memberikan pasokan oksigen bagi darah. Menguap juga bisa menjaga suhu otak. Selain kebutuhan akan oksigen, menguap juga menjadi tanda kalau otak kita sedang berusaha untuk memaksimalkan konsentrasi. Tapi kamu juga perlu hati-hati apabila kita menguap terlalu sering. Karena menguap juga bisa menjadi tanda penyakit, mulai dari hipertensi, kelelahan, gangguan pernafasan seperti sleep apnea, sampai pada penyakit jantung dan stroke dapat terdeteksi dini. Menguap juga bisa menular loh. Beberapa dari kita pasti pernah mengalami menguap dalam waktu hampir bersamaan. Saat ada orang di sekitar yang menguap, gak jarang kita juga sering ingin menguap, seolah-olah sedang tertular. Nah, sekarang sudah tahu kan? Berkendara aman, tentu lengkapi kendaraan dengan spion. Tahukah Anda, sebenarnya kaca spion ditemukan dalam kondisi darurat. Waktu itu, tepatnya menjelang balapan Indianapolis 500, tepat pada Mei 1911, ketika seorang pembalap Roy Heron, yang tidak memiliki asisten balapan yang bertugas mengamati area belakang, serta melaporkan pada pembalap. Akhirnya Ray memiliki ide. Terinspirasi dari kereta kuda saat dia masih menjadi supir truk Montgomery Ward William Thorne di Chicago pada 1904. Ray memasang kaca berukuran 7 cm x 20 cm di atas dashboard mobil balap yang dikemudikannya. Awalnya tindakan Ray ini dianggap berbahaya oleh pembalap lain. Sebab tidak ada asisten yang mengawasi area belakang, dikhawatirkan bisa menyebabkan kecelakaan. Meski begitu, balapan tetap berjalan. Ray yang seorang diri tanpa asisten justru melaju dengan cepat. Bahkan, kecepatan balapan saat itu mencapai 257 km per jam. Ray pun memenangkan sesi balapan itu. Langkah Ray menggunakan kaca spion akhirnya diikuti pembalap lain. Dalam perkembangannya, spion tidak hanya dituntut untuk memenuhi nilai fungsi, namun juga estetika.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.
2: Jelang warta berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya pemerintah pusat meningkatkan program revitalisasi satuan pendidikan di Bali pada 2026. Sebanyak 400 sekolah dari berbagai jenjang pendidikan mendapatkan alokasi revitalisasi. Kabut asap kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di Kalimantan Tengah berdampak pada terganggunya jalur transportasi. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Kementerian Komunikasi dan Digital mengumumkan hasil evaluasi perdana terhadap langkah 3 operator seluler dalam mengimplementasikan pelindungan sisa kuota internet pelanggan sebagai tindak lanjut putusan MK dan surat edaran Kemkomdigi. Pemerintah Kabupaten Solok, Sumatera Barat memperpanjang masa tanggap darurat banjir bandang Arosoka hingga 12 Oktober karena penanganan material bencana dan pemulihan wilayah terdampak masih berlangsung. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengapresiasi keberadaan Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional atau GEKRAF wilayah setempat sebagai motor penggerak untuk mempertajam program pengembangan 21 subsektor ekonomi kreatif bagi masyarakat. Pemerintah pusat meningkatkan program revitalisasi satuan pendidikan di Bali pada 2026, di mana sebanyak 400 sekolah dari berbagai jenjang pendidikan mendapatkan alokasi revitalisasi dengan total anggaran mencapai Rp 272,66 miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Dayu Friska.
1: Bantuan untuk revitalisasi secara keseluruhan ada 188 sekolah dengan anggaran 156.
2: Pemerintah pusat meningkatkan secara signifikan program revitalisasi satuan pendidikan di Bali pada tahun 2026. Sebanyak 401 sekolah dari berbagai jenjang pendidikan mendapatkan alokasi revitalisasi dengan total anggaran mencapai 272,66 miliar rupiah lebih. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Abdul Mukti saat mengunjungi SD Negeri 15 Dengan Puri Kota Denpasar mengatakan jumlah tersebut meningkat lebih dari 2 kali lipat dibandingkan 2025. Tahun lalu program revitalisasi di Bali menyasar 188 satuan pendidikan dengan anggaran 156,961 miliar rupiah. Ia mengatakan kenaikan alokasi juga terjadi di Kota Denpasar. Pada tahun 2025 sebanyak 9 sekolah mendapatkan bantuan revitalisasi dengan total anggaran 6,139 miliar rupiah. Jumlah tersebut meningkat menjadi 26 sekolah pada tahun 2026 dengan total anggaran mencapai 18,891 miliar rupiah.
1: Untuk satuan pendidikan secara keseluruhan ada 401 sekolah, kemudian anggarannya 272 miliar 662 juta 302.085 rupiah. IFP-nya masih dalam proses, insya Allah nanti semua sekolah akan mendapatkan tambahan 3 IFP.
2: Abdul Muti mengatakan program revitalisasi tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, tetapi juga memberikan dampak terhadap penyerapan tenaga kerja di daerah. Di Bali sebanyak 2.649 tenaga kerja terserap dalam pelaksanaan program revitalisasi pada tahun 2025. Jumlah tersebut meningkat menjadi 5.580 tenaga kerja pada tahun 2026. Sementara itu, Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jayanegara mengatakan, Pemkot Denpasar telah menyampaikan dokumen yang diperlukan terkait program revitalisasi kepada pemerintah pusat. Khusus SD Negeri 15 Tangin Puri, bantuan revitalisasi yang diterima mencapai sekitar 478 juta rupiah.
3: Nah tentu ini juga sangat membantu kami di Kota Denpasar, apalagi sekarang di tahun 2026 itu totalnya hampir 18 miliar, ada peningkatan yang sangat signifikan. Nah untuk itu kami sangat berterima kasih kepada Pak Menteri melalui Pak Presiden telah memperhatikan di Kota Denpasar ini.
2: Ia menambahkan dana tersebut digunakan untuk revitalisasi 4 ruang kelas, menata halaman, serta memperbaiki sejumlah fasilitas kamar mandi. Jayanegara juga turut menyampaikan terima kasih atas perhatian pemerintah pusat terhadap peningkatan sarana dan prasarana pendidikan di Kota Denpasar. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska melaporkan.
0: Kabut asap, kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di Kalimantan Tengah berdampak pada terganggunya jalur transportasi. Berikut laporan selengkapnya Aga Jaya Bijaksana.
4: Kendala yang kami hadapi adalah sumber air. Jadi kami harus mencari sumber air, kemudian kami buat sumur bor.
5: Hingga kini jalan Trans Kalimantan Poros Selatan Palangkaraya masih tertutup kabut asap pekat, kebakaran hutan dan lahan. Dampak kabut asap pekat di Trans Kalimantan Poros Selatan ini menghambat arus transportasi. Para pengemudi harus berhati-hati melintasi jalan Trans Kalimantan tersebut. Kabut asap juga berasal dari lahan gambut yang terbakar di kawasan Bulu Merindu, Kecamatan Sebangau, yang sangat berdekatan dengan jalan Trans Kalimantan Poros Selatan ini. Guna mengatasi kebakaran di kawasan ini, puluhan personil dari Polda Kalimantan Tengah dikerahkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman dan pendinginan. Wakil Komandan Satuan Brimob Polda Kalimantan Tengah AKBP Abdian Berkat Draha mengatakan, kendala di lokasi adalah sumber air yang sangat minim. Guna mendapatkan sumber air, petugas harus membuat sumur bor yang baru di lokasi kebakaran lahan gambut.
4: Kendala yang kami hadapi adalah sumber air. Jadi kami harus mencari sumber air, kemudian kami buat sumur bor, baru selang disambung kami. Kemudian untuk expire, itu salah satu media yang kami gunakan untuk dicampurkan ke dalam air, sehingga api yang atau bara yang ada di dalam tanah itu bisa langsung padam dan menghitam.
5: Sementara itu, Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah terus melakukan koordinasi dengan berbagai instansi serta mitra perhubungan dalam mengantisipasi dampak kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap terhadap kelancaran transportasi. Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah Yulindra Dedi menyebut koordinasi dilakukan untuk memastikan kondisi kabut asap tidak mengganggu aktivitas transportasi, khususnya arus distribusi barang yang masuk ke wilayah Kalimantan Tengah. Menurutnya, kelancaran transportasi menjadi salah satu hal penting yang harus dijaga, mengingat distribusi barang dari luar daerah sangat berkaitan dengan kebutuhan masyarakat dan aktivitas perekonomian di Kalimantan Tengah.
6: Nah, di samping kita fokus juga membantu pengendalian kebakaran hutan dan lahan, kami Dinas Perhubungan juga terus berkoordinasi, bersinergi dengan mitra-mitra perhubungan untuk memastikan agar moda-moda transportasi yang ada di wilayah Kalimantan Tengah, baik moda transportasi darat, laut, dan udara, ini tetap bisa berjalan. Walaupun seharusnya misalnya ambil contoh, misalnya moda transportasi udara, ini mengalami kendala.
5: Kepala Dinas Yulindra Dedi menambahkan, kondisi di lapangan terus dipantau dan koordinasi akan dilakukan apabila terjadi gangguan terhadap jalur transportasi akibat menurunnya jarak pandang maupun kondisi kabut asap. Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah juga mengimbau seluruh pengguna jasa transportasi untuk tetap memperhatikan faktor keselamatan dan mengikuti informasi serta arahan dari instansi terkait selama kondisi kabut asap masih terjadi. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat mengerahkan 2 helikopter waterbombing milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana, di antaranya helikopter Super Puma H225 register VHHGM dan helikopter Bell L4 register PKALE, melakukan pemadaman karhutla di 9 lokasi di Kabupaten Ketapang. Indri Rizkita melaporkan.
7: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di ruang rapat Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdalops BPBD Kalimantan Barat, mitra BNPB pengoperasian helikopter Bell L4 registrasi PKALE melalui operator PT Alkonos Aviasi Indonesia, Rian Hidayat mengatakan, kemarin helikopter Bell L4 melakukan pemadaman karhutla di 11 lokasi di Kabupaten Ketapang yang terdiri dari 8 lokasi miliki hotspot dan 3 lokasi nihil hotspot. Adapun 8 lokasi yang memiliki hotspot diantaranya Desa Jungkal, Kecamatan Tumbang Titi, Desa Semantun, Kecamatan Jelai Hulu, Desa Pelempangan, Kecamatan Manismata, Desa Kendawangan, Kecamatan Kendawangan, Desa Air Hitam, Kecamatan Kendawangan, Desa Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, Desa Seguling, Kecamatan Manismata, dan di Kecamatan Matan Hilir Selatan. Sementara untuk 3 lokasi yang nihil hotspot, di antaranya di Desa Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Desa Riam Batu Gading, Kecamatan Marau, dan Desa Randai, Kecamatan Marau.
8: Untuk lokasi pertama di Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Neo HS, target W, dan lokasi kedua di Kecamatan Matan Hilir Selatan, asap tipis. Lokasi ketiga di masih sama di Mata Nilai Selatan, target berasap. Dan di lokasi keempat di Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, target berasap.
7: Sementara itu, mitra BNPB pengoperasian helikopter Super Puma H225 registrasi VHHGM melalui operator PT Sumber Daya Komtelindo Tama, Teddy Saputra menuturkan, pada hari yang sama helikopter Super Puma melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Sungai Kelik, Kecamatan Nangatayap dengan 11 kali waterbombing dengan 44 ribu liter air.
9: Dengan registrasi helikopter Super Puma VHHGM, hari ini kami melakukan penerbangan waterbombing dengan hasil briefing pagi ini di daerah Desa Sungai Kelik, Nangatayap, Kabupaten Ketapang. Kami melakukan 11 kali waterbombing dengan total air 44 ribu liter air dan kondisi hotspot masih berasap tebal. Adapun beberapa kendala yang sangat mempengaruhi aktivitas kami hari ini yaitu visibility untuk di lokasi tersebut, untuk menuju ke lokasi tersebut dan juga di lokasi tersebut masih sangat berasap tebal.
7: Teddy menjelaskan adapun kendala yang dihadapi saat melakukan penerbangan yaitu faktor visibility untuk menuju ke lokasi tersebut. Selain itu, kondisi kabut asap masih sangat tebal dengan jarak pandang sekitar 1000 hingga 1500 meter. Teddy menjelaskan meski terkendala faktor visibility, namun pihaknya tetap melakukan waterbombing karena kendala itu masih dalam kondisi safety bagi pihaknya melakukan penerbangan. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri berhasil membongkar kasus dugaan penyelundupan 3.394 ekor burung asal Vietnam di Desa Kepatihan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo. Berikut laporan selengkapnya Januar Bahvi.
10: Bareskrim Polri mengungkap dugaan penyelundupan 3.394 burung asal Vietnam di sebuah gudang Desa Kepatihan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, sebanyak 3.233 ekor hidup dan 161 lainnya mati. Kasubdit 1 Ditipiter Bareskrim Polri, Kombes Pol Setio Kus Herianto mengatakan, burung tersebut masuk tanpa sertifikat kesehatan, tidak resmi melalui tempat pemasukan resmi, dan tidak dilaporkan kepada petugas karantina. Dua WNA Vietnam berinisial LDT dan LM ditetapkan sebagai tersangka.
11: Kedua tersangka LDT dan LM diperintahkan oleh saudara ALY WNA Vietnam yang melakukan pengecekan terhadap pengiriman burung-burung yang dikirim di wilayah Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Yang kedua, memastikan jumlah burung yang hidup dan yang mati setelah tiba di tujuan. Yang ketiga, melakukan perawatan terhadap burung-burung di rumah atau gudang yang beralamat di Desa Kepatihan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur dengan cara memberikan makan dan minum agar burung kembali sehat dari perjalanan yang panjang.
10: Sementara itu, Direktur Tindakan Karantina Hewan Cici Sri Sukarsi mengatakan pemasukan satwa dari luar negeri wajib memenuhi persyaratan karantina dan pemeriksaan kesehatan untuk mencegah penyebaran penyakit.
12: Sesuai ketentuan peraturan perkarantinaan, dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan serta risiko masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan karantina. Apabila dari hasil pemeriksaan menunjukkan tidak terpenuhinya persyaratan dan terdapat risiko terhadap kesehatan hewan maupun keamanan hayati Indonesia, maka akan dilakukan tindakan karantina lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10: Polisi masih mengembangkan kasus untuk mengungkap jaringan pemasok sebanyak 14 orang telah diperiksa dengan barang bukti puluhan kandang dan 2 truk pengangkut. Kedua tersangka terancam 10 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Lebih dari 1.000 peserta mulai dari masyarakat umum hingga anak-anak muda pagi tadi melakukan kegiatan membatik. Saya ulangi ya, lebih dari 1.000 peserta mulai dari masyarakat umum hingga anak-anak melakukan kegiatan membatik massal di kawasan wisata Malioboro, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan yang berlangsung selama 3 jam ini dilaksanakan untuk memeriahkan peringatan Hari Batik Nasional. Berikut laporan selengkapnya Wahyu Suryo.
13: Memang ini dikasihin. Betulan kita dapat gambarnya Andong,
14: dapat jatah Andong, pilar 5.
15: Asih Lestari menunjukkan pola batik bergambar Andong pada selembar kain putih. Ia salah satu peserta Simfoni 1001 Pembatik yang digelar di kawasan wisata Malioboro, Yogyakarta. Perempuan dari Pangkalan Berandan, Sumatera Utara ini baru pertama kali membatik di atas selembar kain.
16: Membatik itu ternyata rumit. Jadi kenapa kita
17: butuh kesabaran.
16: Butuh kesabaran. Karena dari cairan catingnya, lilinnya yang meleleh itu ternyata tidak semudah untuk di apa?
17: Digoreskan
16: di ini di kain.
15: Simfoni 1001 Pembatik ini digelar untuk memeriahkan Hari Batik Nasional sekaligus menyemarakkan ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta. Lebih dari 1000 peserta mengikuti kegiatan ini. Salah satu peserta muda bernama Tika menggambar becak pada pola batik yang ia buat.
18: Seru banget bisa gabung bareng Simfoni 1001 Pembatik di Malioboro. Acaranya seru banget, pokoknya ini wajib banget ada di setiap setahun sekali.
15: Kegiatan membatik massal yang dilakukan serentak ini berlangsung selama 3 jam dari pukul 7 pagi. Wisatawan dari Jakarta bernama Sapari sangat terkesan dengan kegiatan ini.
19: Kami dari pengunjung dari Jakarta melihat kegiatan ini sangat positif. Ya mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang akan tetap berjalan kegiatan seperti ini.
15: Melalui Simfoni 1001 Pembatik, Ketua Panitia Indah Rahayu Murnihati ingin menguatkan predikat Yogyakarta Kota Batik Dunia.
20: Karena evaluasi, ada evaluasinya dari tingkat internasional. Apabila batik itu tidak diuri-uri, tidak diberi kemajuan, hanya stuck, itu bisa ditarik kembali namanya. Sehingga ini adalah sesuatu yang bisa mempertahankan citra itu.
15: Kegiatan Simfoni 1001 Pembatik menggunakan sebagian ruas jalan di kawasan Malioboro sepanjang 500 meter. Mulai dari simpang 4 toko batik Terang Bulan hingga ke kawasan titik 0 km. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ratusan warga antusias melihat secara langsung kapal perang Angkatan Laut Rusia yang tengah bersandar di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Dalam program Open Ship Day, salah satu yang menjadi perhatian adalah teknologi torpedo kapal. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
21: Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara mendadak diramaikan oleh antusiasme warga yang penasaran melihat secara langsung kapal perang Angkatan Laut Rusia, yakni kapal frigat Marshal Shaposhnikov, kapal perusak, dan kapal tanker, yang membuka geladaknya untuk publik dalam program Open Ship Day. Warga rela mengantre demi melangkahkan kaki ke atas kapal perang dan berinteraksi langsung dengan para perwira militer Rusia. Bima, salah satu pengunjung asal Depok yang datang ke lokasi, mengaku sangat terkesan dengan sambutan para kru kapal. Bagi Bima, pengalaman menaiki kapal frigat dan kapal perusak ini memberikan wawasan baru yang luar biasa, terutama terkait teknologi rudal kapal.
22: Disambut hangat sama para perwiranya yang ada di sini. Dan mereka sih ngedepanin banget sama teknologi torpedonya. Jadi mereka fokusnya nyasar ke kapal selam ya.
21: Wakil Komandan Pasukan Wilayah Timur Laut Armada Pasifik, Laksamana Muda Evgeny Miasodov, mengaku terkesan dengan sambutan hangat masyarakat Indonesia.
23: Kami senang banyak pengunjung yang hadir, dan kami tidak menyangka mereka akan sebanyak itu. Tujuan kapal Rusia ke sini yaitu untuk tujuan perdamaian. Kunjungan kapal Rusia ini tidak anti negara manapun.
21: Antusiasme warga ini sejalan dengan komitmen diplomatik yang disampaikan Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, pada kesempatan yang sama. Menurutnya, hubungan militer kedua negara merupakan fondasi penting dalam kerjasama strategis yang terus berkembang secara berkesinambungan.
24: Mengenai kerjasama pertahanan militer dan teknis militer kita, tentu saja saya percaya ini adalah bagian integral dari kemitraan hubungan antar negara antara Rusia dan Indonesia. Kami terus mendiskusikan apa yang bisa kami lakukan untuk satu sama lain, tidak hanya untuk angkatan laut, tetapi juga untuk angkatan udara dan angkatan darat.
21: Kapal frigat Marshal Shaposhnikov adalah kapal frigat serbaguna tingkat 1 milik Uni Soviet dan Rusia. Sebelumnya merupakan kapal besar anti kapal selam yang dilengkapi dengan senjata rudal berpandu untuk wilayah laut dan samudera jarak jauh, serta merupakan bagian dari Armada Pasifik Angkatan Laut Rusia. Kapal dengan panjang 163 meter dan lebar 19 meter ini dinamai untuk menghormati Marskal Uni Soviet Boris Mikhailovich Shaposhnikov. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali perakiran cuaca dari BMKG untuk sepanjang hari ini.

kemudian Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Papua Pegunungan. Untuk itu selalu ikuti informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Untuk perakiraan cuaca Indonesia, kita awali dari Pulau Sumatera. Terdapat potensi hujan sedang di Padang, kemudian hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Jambi, dan Bengkulu. Kemudian terdapat juga potensi udara kabur di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Palembang, serta asap atau kabut di Bandar Lampung. Beralih ke bagian Pulau Jawa dan Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, terdapat potensi hujan ringan di Serang, Bandung, Semarang, dan Mataram. Kemudian potensi cerah berawan, berawan, dan berawan tebal di Jakarta, Surabaya, Denpasar, serta di Kupang. Kemudian udara kabur di Yogyakarta. Selanjutnya untuk Pulau Kalimantan, perlu diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian hujan ringan di Pontianak, asap atau kabut di Palangkaraya dan Banjarmasin, kemudian udara kabur di Samarinda. Kita beralih lagi ke Pulau Sulawesi, terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, kemudian cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Gorontalo, Manado, Makassar, dan Kendari, serta asap atau kabut di Palu. Dan yang terakhir untuk Pulau Maluku dan Papua, terdapat potensi hujan ringan di Manokwari dan Jayapura, kemudian berawan dan berawan tebal di Ternate, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian udara kabur di Ambon, Sorong, serta asap atau kabut di Nabire. Selanjutnya, bagi para nelayan dan masyarakat pengguna transportasi laut, pada esok hari angin di Indonesia umumnya bertiup dengan kecepatan 6 hingga 26 knot. Waspadai gelombang setinggi 2,5 hingga 4 meter yang berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat Bengkulu dan Lampung, kemudian Samudra Hindia Selatan Banten hingga Nusa Tenggara Barat. Kemudian masyarakat pesisir juga dihimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut karena berpotensi adanya banjirop di pesisir Jakarta, pesisir Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, kemudian pesisir Nusa Tenggara Barat, pesisir Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Enggak, kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya, supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
5: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
6: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
5: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
6: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.
5: Kuliner Nusantara,
6: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.
7: Duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
8: Bentar lagi lah, Bu Tri.
7: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda gak seperti biasanya?
8: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
7: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
8: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
7: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah? Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
8: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa pagi.
9: Selamat Seperti biasa, kami hadirkan kembali topik-topik pilihan untuk Anda. Silakan ya, Anda bisa berkomentar di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Di mana topik pertama kita yaitu mengenai pemerintah berencana menaikkan PTKP, bebas pajak pekerja gaji UMP. Kemudian yang kedua, AI dan masa depan manusia antara kemajuan dan kekhawatiran. Yang ketiga, soal 23 kasus kekerasan seksual di Ponpes NTB, 10 tuan guru telah divonis. Yang keempat, gaya hidup perkotaan yang penuh tekanan memicu lonjakan demensia dini. Dan kita pantau juga nanti ya, bagaimana perkembangan lalu lintas di sejumlah ruas jalan yang ada di wilayah Indonesia dari National TMC Traffic Management Center. Silakan, Anda bisa menyampaikan komentar Anda di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Nah, ini jadi memang ada tokoh-tokoh utama dan pionir AI atau kecerdasan buatan seperti Geoffrey Hinton, Joshua Bengio hingga para pemimpin perusahaan teknologi seperti OpenAI dan Anthropic merasa khawatir karena keberadaan kecerdasan buatan atau AI menunjukkan perkembangan yang terlalu cepat. Jadi mereka khawatir karena bisa munculnya model-model baru yang mampu bertindak secara otonom dan bahkan mulai belajar membuat kode untuk generasi AI berikutnya secara mandiri. Nah, di tengah kekaguman dunia terhadap kecanggihan AI yang mampu mempermudah berbagai urusan, ternyata para ahli yang membidangi masalah ini justru melihat adanya sisi gelap yang mengancam keberadaan manusia. Mereka menyadari bahwa teknologi otonom ini diciptakan tanpa diimbangi oleh kendali dan juga rem yang cukup sehingga laju inovasinya kini melesat di luar batas atau prediksi yang aman bagi manusia. Ternyata ada sisi gelap AI yang dikhawatirkan oleh para pelopornya juga, begitu ya. Kita bahas lebih lanjut soal ini. Nah, tadi yang pertama yang sudah kita sampaikan juga bahwa rencana pemerintah untuk menaikkan ambang batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP yang merupakan kebijakan strategis untuk melindungi daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi saat ini batas PTKP yang masih berlaku di Indonesia sejak 2016 adalah 4,5 juta rupiah per bulan atau setara dengan 54 juta rupiah per tahun untuk pekerja lajang tanpa tanggungan ya. Sementara melalui penyesuaian yang direncanakan Kementerian Keuangan mengatakan formulasi PTKP baru ini akan diindeks berdasarkan laju inflasi historis agar para pekerja dengan gaji mentok UMP dibebaskan sepenuhnya dari potongan pajak. Ini salah satunya untuk mendorong juga daya beli masyarakat, terutama para pekerja yang memang pendapatannya mentok di UMP atau lebih sedikit dari UMP akan dinaikkan nanti ya. Sementara organisasi buruh mengusulkan batasannya sampai dengan 7,5 juta rupiah. Ada Pak Leman di Lampung. Pak Leman, pagi Pak.
10: Halo, selamat pagi.
9: Pagi, Pak Leman. Bagaimana?
10: Iya.
9: Kabarnya tepat Pak Leman pagi ini?
10: Kota Agung cuacanya ada hujan dan juga ada panas Bang Jain.
9: Oh, begitu. Jadi sudah hujan juga begitu ya di hujan, ya. Lampung ya?
10: Ini apa namanya? Ya, alhamdulillah.
9: Gitu. Lumayan lah begitu ya hujannya ya.
10: Iya, betul.
9: Baik, mau komentar yang mana Pak Leman?
10: Yang saya baca ini yang tepat Bang Jain. Gaya hidup perkotaan yang penuh
9: tekanan. Bisa memicu kepikunan dini gitu Pak.
10: Iya, betul. Bang Jain.
9: Ya.
10: Bikin manusia itu kan, ya kayaknya untuk saat ini yang khusus untuk di kota Bang Jain. Iya. Ya, tekanan ekonomi ataupun yang lain gitu Bang Jain.
9: Ya, gaya hidup termasuk begitu.
10: Iya betul, gaya hidup gitu kan, sosialita dan sebagainya Bang Jain gitu.
9: Iya.
10: Ya kayaknya demensia dini gitu. Sebelum tua dia mengalami demensia dini gitu. Jadi jangan sampai kita semua yang namanya mengalami demensia dini Bang.
9: Salah satunya sering mendengarkan radio Pak.
10: Betul.
9: Untuk mencegah demensia dini itu salah satunya Pak Leman.
10: Demensia gitu Bang Jain.
9: Iya.
10: Selalu Bang Jain. Gitu.
9: Terima kasih banyak Pak Leman ya. Selamat pagi Pak. Waalaikumsalam Pak Leman di Lampung. Jadi gaya hidup perkotaan yang penuh dengan tekanan memicu lonjakan demensia dini ternyata ya. Ini merupakan fenomena medis nyata di mana kelompok usia produktif di bawah usia 65 tahun kini mendominasi sepertiga dari total pasien klinik memori. Fenomena pergeseran usia ini secara medis dikategorikan sebagai demensia onset muda. Lonjakan kasus demensia di usia produktif dipicu oleh rutinitas masyarakat urban yang serba cepat sehingga mengabaikan jam biologis tubuh untuk tidur yang lebih cukup begitu ya. Kemudian gaya hidup juga ikut mempengaruhi. Bu Indra di Cirebon, Bu Indra, pagi.
11: Selamat pagi.
9: Pagi, Bu Indra.
11: Waalaikumsalam
9: warahmatullahi wabarakatuh. Cirebon bagaimana kabarnya?
11: Cerah.
9: Cerah cuaca ya pagi ini ya.
11: Jalur di depan ini Pantura masih agak tersendat-sendat kan,
9: oh.
11: Perbaikan
9: Masih berlangsung?
11: Ya, ditinggikan jalannya supaya tidak
9: banjir.
11: Dampak banjir.
9: Oh, oke.
11: Okay. Nah, ini.
9: Ya.
11: Iya, ini dan Bu Indra senang karena lebih lama terhindar dari demensia dan karena punya obat
9: ya. Karena Bu Indra sering dengarkan radio, sering berkomunikasi, sering berdiskusi, itu jadinya Bu memperlambat demensia itu salah satunya.
11: Alhamdulillah. merananya kalau dini hari pagi ini tidak ada Indonesia menyapa. Iya, dan Bu Zaini,
9: ya.
11: Bu ingin nomor satu.
9: Ya, silakan Bu.
11: Iya, konon pemerintah yang baik itu yang tidak pernah meminta rakyatnya membayar pajak.
9: Ya.
11: Bebas pajak, baru itu dikatakan pemerintahan yang betul-betul berpikir untuk rakyat.
9: Iya, tapi kalau nggak ada pajak di Indonesia nanti anak-anak sekolah bagaimana, Bu?
11: Nah,
9: itu problemnya kan. Sekolah gratis bagaimana nanti nasibnya?
11: Betul, iya. Jadi mudah-mudahan dikurangi
9: ya.
11: Dan apa?
9: Ya, karena ada sumber daya alam yang bisa dimaksimalkan, misalkan begitu ya.
11: Bu Jenny, ya. Lalu saja PBB itu Cirebon,
9: ya.
11: Cirebon. Naiknya 4 kali lipat.
9: Oh, oke.
11: Okay. 100%. Makanya ada yang demo-demo itu.
9: Iya.
11: Yeah. Nah, setelah demo, lalu tahun ini kembali lagi ke asal sebelum.
9: Oh, begitu. Sebelum tidak naik lagi begitu ya. Tadinya 4 kali lipat PBB itu harusnya bayar begitu.
11: Iya,
9: oh.
11: Tahun lalu di.
9: Di demo masyarakat begitu.
11: Ya, tapi untuk pegawai negeri ada ini. Ada apa? Ada diskon.
9: Oh, oke. Okay.
11: 100%. Jadi itu dipergunakan juga.
9: Iya.
11: Yeah. Dan tahun ini PBB setengah dari tahun lalu kembali ke asal.
9: Kembali ke asal ya.
11: Iya, iya. Itu juga tadi ya apa ya Ibu AI.
9: Iya.
11: Yeah. Ibu juga betul antara membanggakan dan mengkhawatirkan.
9: Iya.
11: Yeah. Di ini
9: aja. Yang bikinnya saja udah khawatir sekarang, Bu.
11: Nah. Iya, ini sehari-hari. Ini contoh sepele sehari-hari.
9: Yeah.
11: Ibu bikin ketemu teman lain jenis gitu.
9: Iya.
11: Yeah. Aduh, asik bisa ngopi bareng sama teman gitu.
9: Iya.
11: Yeah. Itu jadi berita yang ya pokoknya meresahkan lah.
9: Gitu. Baik, Ibu.
11: Apalagi kalau hal-hal yang berhubungan dengan negara dan
9: iya.
11: Sebagainya. Terima kasih
9: banyak Ibu Indra. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Indra di Cirebon ya. Berikutnya ada Pak Upi di Bone. Pak Upi, pagi Pak.
12: Pagi.
9: Pagi. Waalaikumsalam Pak Upi. Bagaimana Bone kabarnya pagi ini?
12: Masih seperti kemarin. Masih kemarau. Gitu.
9: Masih kemarau ya. Belum hujan juga ya.
12: Ya, masih mataharinya masih bersinar terang. Masih banyak mataharinya.
9: Baik, silakan Pak Upi mau komentar yang mana?
12: Pilihan tentang kekerasan seksual di
9: Ponpes.
12: Ya. Ya, apa tadi itu tajuknya itu?
9: Jadi ada kasusnya sudah divonis Pak ini Pak. Jadi lembaga jadi memang ada 23 kasus sebenarnya yang terdata, beberapa orang diantaranya 15 oknum gurunya sudah divonis begitu.
12: Iya, artinya kalau artinya saya sendiri mengamati ya bahwa ya. Dulunya kan zaman dulu orang bilang artinya masukkan anakmu di pesantren biar artinya lebih aman, lebih tertata rapi,
9: ya.
12: lebih aman pergaulannya. Tapi kalau begini modelnya Pak Zaini, kepercayaan orang kepada pesantren makin menurun nanti ke depannya.
9: Ya.
12: Jangan sampai nanti ke depannya pesantren akan sepi. Dan bukan lagi menjadi aneh ya, dulunya kan orang kalau masuk anaknya terlalu bangga sekali karena dia merasa bahwa anaknya sudah mendapat pendidikan yang bagus sekali untuk agama, pendidikan agamanya dan pendidikan umumnya. Tapi kalau begini modelnya, pasti orang berpikir lagi, bisa-bisa orang yang sudah pesantren anaknya ditarik keluar untuk sekolah di umum.
9: Karena khawatir begitu.
12: Ya begitu, ya pemerintah perlu sekali sini, tentang untuk bahaya untuk menekan tingkat kejadian seperti ini.
9: Ya.
12: ya, berikutnya tentang ini, tentang demensia ini.
9: Demensia, apa silakan.
12: Tadi, ya, apa itu tujuan itu tadi Pak?
9: Ya, karena gaya hidup, perubahan hidup masyarakat, jadi ada faktor demensia dini. Pikunnya ya, lebih dini, ya, usianya ya, begitu, dari usia yang pada ya, umumnya.
12: Pasti kan artinya kita sebagai manusia di zaman sekarang, pasti kayak ya, pasti yang mengalami tekanan hidup, baik itu yang sudah bekerja, baik itu yang artinya masih menganggur, baik itu yang artinya kehidupannya normal saja, itu artinya teman-teman kita artinya punya keterbatasan dalam bergerak atau punya akhirnya, tapi kuncinya sekali, kuncinya bagi saya untuk menurunkan angka demensia dini ini, Pak Zeni, itu tip saya terapkan pada diri saya sendiri. Artinya mudah-mudahan saya sebagai kan di pagi ini untuk sesi singkat. Artinya saya mengamalkan saja artinya apa yang terasa pelajari di anu ya, pelajari bahwa kita sebagai orang muslim ada istilahnya alabi zikrillahi tatmainnul qulub, dengan berzikir kita akan mendapatkan hati yang tenang. Pasti setelah tenang pasti kita pikiran kita akan jernih, kita akan mudah untuk mengalami kelupaan. Dan berikutnya bagus juga tadi temanya Bapak anu apa tipsnya Pak Senir untuk menerangkan radio. Kalau kita sedengar radio pasti kita akan pikiran kita akan luar akhirnya tidak terlalu sempit lagi berpikir.
9: Baik, Pak Ufi. Terima kasih banyak Pak Ufi ya. Pak Arianto di Kutai Barat, pagi Pak Arianto.
13: Pagi Bang Jenny.
9: Pagi, Waalaikumsalam. Jadi pagi ini sudah tidak bernapas dalam kabut asap lagi kah?
13: Iya, sudah mulai sandiwara radio dengan judul bernapas dalam kabut asap itu sudah mulai memasuki episode terakhir. Iya, jadi kita siap-siap nanti Bang. Ya. Kalau kita ini serba salah, dikasih hujan salah, dikasih kemarau salah.
9: Oh iya.
13: Dikasih musim hujan, nanti banjir bilang. Ganti lagi judulnya bernapas dalam lumpur, karena banjir itu kan membawa macam material termasuk lumpur ya kan Bang. Ya. Masuk ke dalam rumah kita sibuk anur ngomel-ngomel ngepel karena rumahnya kemasukan lumpur. Itu Abang ya.
9: Ya.
13: Dia kan bisa mempermudah, mempercepat, membantu pekerjaan manusia. Oh, itu nilai plusnya.
9: Nilai plusnya itu, ya.
13: Negatifnya Abang ya, itu kalau menurut saya AI itu tidak beretika dan tidak bermoral itu Abang. Ya. Itu aja untuk komentar AI-nya Abang ya. Yang tadi bebas pajak itu Abang ya.
9: Oh ya, pendapatan iya, bebas pajak PTKB.
13: Iya sih, kabar baik, kabar gembira ya. Kalau orang pekerja itu abangnya baik yang berkeluarga ataupun masih statusnya lajang atau bujang, pasti kan dia apa orang bekerja itu kan supaya hidupnya lebih baik, lebih untuk sejahtera. Ketika melihat struk gajinya tuh abang ya, wah banyak banget ini
9: potongannya.
13: Kredit rumah, belum bayar leasing apa kan, belum bayar mungkin utang apa, bayar perabotan kan apa. Nah itu kan sudah berkurang kan abang ya. UMP, UMK di tiap kabupaten kota itu beda-beda Bang yang saya tahu. Begitu juga sektornya ya kan. Nah itu beda-beda. Tapi yang tadi saya dengar kan di bawah sekian juta itu ya kan.
9: Ya, kalau ini sekarang kan, ini 4,5 juta.
13: Nah itu kan.
9: Kalau kalangan buruh mengusulkan sampai 7,5 juta batasnya Pak. Jadi kalau punya pendapatan 7,5 juta, mentok di situ tidak kena pajak.
13: Nah itu nanti kan bisa didiskusikan tuh Bang ya. Sama apa pihak pemerintah, pihak pengusaha dan para wakil dari pekerja atau para buruh ya kan gitu. Ya syukur-syukur ketika melihat gaji itu kan Abang ya. Misalnya nggak ada potongan kan senang tuh. Kalau ada sisanya kan bisa ditabung kan. Maksudnya pekerja kan seperti ya pokoknya orang bekerja itu tujuannya untuk hidupnya lebih baik, lebih sejahtera itu yang terpenting Abang ya kan. Tapi kalau potongannya banyak banget lah, terus mau ngapain lagi sedangkan kebutuhan sehari aja kan sekarang ini tahu aja lah Bang seperti apa kan, itu mempengaruhi daya beli dan berdampak buat pemerintah ya inflasi ya Bang. Terima kasih Bang.
9: Baik, terima kasih banyak. Selamat pagi.
3: Kilas Berita.
14: Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso mendorong solusi permanen untuk cadangan pangan pemerintah atau public stock holding dalam perundingan pertanian Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Dorongan tersebut disampaikan dalam sesi 1 pertemuan Menteri Perdagangan G20 yang mengusung tema Weaponization of Food through Coercive Trade Actions. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.co.id.
3: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
9: Berikutnya ada Pak Matauli di Sibolga. Pagi, Pak Matauli.
15: Ya, Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
15: Bung Zaini.
9: Iya, betul.
15: Ini basah ini apanya, tanahnya.
9: Oh, sudah hujan ya, Sibolga ya. Nah, silakan Pak Matauli.
15: Iya. Iya, menarik tadi istilah demensia itu ya.
9: Iya.
15: Penurunan gejala berpikir, kognitif, afektifnya, tingkah laku.
9: Bahasa awamnya pikun lah begitu ya.
15: Iya. Ini ada pengaruhnya dengan revolusi mental 5.0 dan AI ya.
9: Cara
15: industri pengaruh mental itu ada. Karena memang kita teknologi handphone itu ya, gadget nggak bisa lepas. Saya ada juga baca artikelnya. Ternyata sensorik motorik otak kiri kanan kini ini ketika lama-lama tertampar dengan handphone. Baik dia orang lansia, baik dia usia muda, anak-anak. Efek jangkanya sangat ini. Inilah nanti lupa, tantrum, khawatir, panik, cemas, gejala tidur, sehingga menyebabkan itu ada keluarga yang ngebunuh satu keluarganya semua gara-gara tuntutan apa namanya utang ya kan, pinjol, terus karena gaya hedon yang memang tidak sesuai dengan kemampuan ekonominya, dia akhirnya menghalalkan segala cara. Itu juga terjadi di bangsa kita ini, anomali berpikir, mau ke kanan sen kiri belok ke kanan. Terkadang anomali kebijakan kita berpemerintahan juga dipraktekan oleh pejabat kita gitu loh. Apalagi ini lah tentang UMR. Siapa orang demensia kalau UMR-nya sejahtera? Secara UNESCO dan secara WHO. Tapi kita dengar nanti Bung Zaini, bagaimana nanti WHO mengatakan apakah hanya di Indonesia saja demensianya disebabkan oleh apa gitu. Ya memang makanan kita sudah banyak nggak organik lagi ya. Sudah terpapar GGL, gula, garam, lemak, pengawet, pewarna, ya itu juga ada pengaruh, polusi, macet lalu lintas, terus memang atasan yang enggak sesuai dengan server, toksik, terus netizen dan sebagainya. Jadi kita tidak lagi bisa membedakan mana yang sehat, mana yang bermutu, mana yang baik, dan mana yang benar. Sudah tipis-tipis habis gitu, semua bisa direkayasa dengan AI. Jadi ya di Pontes juga begitu kan, predator, pedofil, itu kan karena apa juga itu gangguan gejala mental.
9: Ya, baik Pak Matauli.
15: Jadi ini nanti kita harapkan bagaimana demensia ini mempengaruhi semua topik berita ini sebenarnya. Entah kali ini disengajakan atau memang ini jadi kita korban begitu, kita dijajah oleh demensia. Jajan gaya baru.
9: Ya, terima kasih banyak ya Pak Matauli ya. Selamat pagi Pak. Ada waalaikumsalam. Mbak Yanti di Toli-Toli. Pagi Mbak Yanti.
16: Ya, halo, selamat pagi.
9: Pagi.
16: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Toli-Toli pagi ini?
16: Toli-Toli cerah, mah.
9: Cerah cuaca ya, pagi ini ya.
16: Kalau siang udaranya panas banget, kering.
9: Masih panas sekali begitu di kalau siang?
16: Panas banget, ya.
9: Oke, baik. Mau komentar yang mana, Mbak Yanti?
16: Sepertinya terkena flu ya.
9: Ya, hati-hati ya. Jaga kesehatan begitu ya.
16: Kayaknya kalau cuacanya kalau siang tuh ya.
9: Mungkin
16: dampak asap karhutlah kali ya juga itu ya. Iya, dampak seperti ini. Oh ya, itu ya prihatin. Waduh, deg-degan Bung Zaini itu dimensi ya. Mungkin faktornya itu juga ya, prediksi Indonesia akan menua lebih dini.
9: Lebih dini, lebih cepat ya, betul. Ya,
16: aduh, prediksi 2030.
9: Jadi menuanya bukan dari hanya sisi usia tapi kemampuan berpikir begitu.
16: Ya, masyarakat Indonesia itu cepat tua, itu mungkin itu faktornya itu juga. Nah, itu faktornya di teknologi juga, Bung Zaini, di AI itu juga. Jadi masing-masing kalau manusia itu individu nggak bisa mengendalikan diri, ya. Literasinya nggak kuat itu ya, pemahamannya nggak kuat itu, apalagi tentang pola hidup sehat. Seperti sekarang ya, waduh itu harus diperkuat itu ya, sosialisasinya harus diperkuat juga itu ya, tentang mungkin seperti anak kan ruang bermain anak, tempat olahraga ya, itu sih sebenarnya Bung. Jadi waduh gregetan. takut nih dampaknya seperti itu. Terus ya produktif katanya, ya Allah, ya semoga saja lah ya pasti kembali ke pola hidup kita yang
9: betul.
16: Dan larinya ke Tuhan. Pastinya kalau mau lebih ini lagi, lebih wawasannya lebih kembali ke Pancasila.
9: Ya.
16: Lima dasar ada di sana semuanya.
9: Baik, Mbak Yanti.
16: Ya itu ya. Itu aja. Pokoknya terima kasih deh.
9: Terima kasih banyak, Mbak Yanti. Selamat pagi.
16: Selamat untuk semuanya. Wassalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ada Pak Wibi di Makassar. Pak Wibi, pagi.
17: Selamat pagi, Pak.
9: Pagi. Bagaimana Makassar kabarnya pagi ini, Pak?
17: Makassar belum ada hujan.
9: Belum ada hujan juga, cuma, ya? Ya.
17: Tadi malam minggu terjadi perang antar kelompok, Pak. Di dekat
9: Sering kali terjadi di Makassar begitu ya, Pak? Perang antar kelompok,
17: sering,
9: ya?
17: Sering terjadi. Sampai polisi melepaskan tembakan dari jam 2, jam 1 sampai dini hari.
9: Setiap akhir pekan itu, Pak? Atau bagaimana terjadinya itu? Perang antar kelompok itu biasanya. Setiap akhir pekan terjadi atau jarang-jarang juga terjadinya?
17: Bukan akhir pekan. Kalau kadang-kadang mereka mau ya.
9: Tergantung pemicunya juga kalau begitu ya, Pak Wibi.
17: Iya.
9: Ya? Oke, baik.
17: Iya.
9: Silakan Pak Wibi.
17: Itu yang pondok pesantren itu.
9: Ya.
17: Begini Bang, saya punya usul.
9: Ya.
17: Kan kalau di melakukan kejahatan terhadap anak di bawah umur, hukumannya 15 tahun.
9: Ya.
17: Nah, kita lihat korbannya berapa. Kalau korbannya 10, ya kalikan 10 kali 15 tahun. Ya. Jadi 150 tahun di penjara. Begitu. Mudah-mudahan DPR mengesahkan ini usul saya ini. Jadi kalau seorang melakukan kejahatan terhadap 10 orang, ya hukum saja 10 kali 15 tahun. Kan tidak ada kalau 10 orang cuma 15 tahun dihukum. Ya. Kalikan saja itu. Berapa korban kalikan 15 tahun kalau anak di bawah umur. Supaya mereka berpikir dua kali kalau saya melakukan kejahatan ini, 3 orang saya dihukum 45 tahun. Nah, pikir-pikir ya. Kalau sekarang kan tidak begitu. Mudah-mudahan bisa kan undang-undangnya. Terima kasih.
9: Baik, terima kasih banyak Pak Wibi ya. Berikutnya Pak Dasrun di Purwokerto. Pak Dasrun, pagi.
18: Selamat
9: pagi, Pak Dasrun.
18: Yang tampan sekali banyak buahnya. Soalnya ini tanggal muda sih. Kalau saya tuh ya nggak ada hubungannya tanggal muda.
9: Ya. Bagaimana kabarnya Purwokerto?
18: Cuaca ya cerah. Cuman ya gimana ya.
9: Ya.
18: Sumuknya bukan main tapi ternyata.
9: Oh, sumuk ya.
18: Kapan datangnya hujan.
9: Ya.
18: Ya.
9: Baik, silakan.
18: Pada saya begini, Mbak Mas ini. Kalau soal cerita masalah pajak, saya pikir semuanya sekarang sudah macet kok.
9: Ya.
18: Iya kan? Saya ingin bikin pantun untuk Pak Prabowo ya, walaupun enggak baik.
9: Ya.
18: Pantunnya begini. Makan salden dicampur sawo. Buah kemukus dimakan bebek. Ternyata Presiden Prabowo yang paling bagus dewek. Barangkali nanti kalau ngasih hadiah ya lewat Bung Seni ya bisa.
9: Baik Pak Dasrun.
18: Makasih ya.
9: Makasih banyak ya Pak Dasrun. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Jelang Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya sangat surprise karena seperti mungkin teman-teman tahu, saya ini dari komunitas Konghucu.
2: Kembalikan fungsinya sebagai paru-paru dunia di Kalimantan.
0: Tokoh Konghucu mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto karena dilibatkan dalam Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres. Pemerintah menyiapkan 4 skema penanganan kegiatan terbangun di Tahura Bukit Soeharto. Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan menggagalkan upaya perdagangan satwa dilindungi di Kabupaten Tabalong.